0: Rp25.000 sampai Rp30.000. Sementara untuk membuat satu setel seragam lengan pendek dikenakan Rp250.000.
1: Kalau umumnya itu tahun-tahun sebelumnya kan pasti 4 setel, 5 setel kan. Kalau sekarang ada yang bagian bawahannya aja gitu. Jadi nggak lengkap lah. Kadang ada yang cuma batik aja gitu. Berarti dapat jadi itu untuk putih birunya.
2: Kalau gitu. Permak atau pasang putih?
1: Kalau permak itu kalau pas masukan sekolah, mungkin hari Senin ini. Selasa ke depan satu minggu itu rame. Kalau permak pasang pet.
0: Orang tua yang datang ke sini seperti Yuliana dan Yitno hanya menjahitkan bawahan seragam untuk anaknya. Sementara seragam lainnya sudah mendapat jadi dari sekolah. Bagi mereka, mendapat seragam jadi lebih mudah dan murah ketimbang harus pergi ke penjahit.
3: Iya, karena baru dapat seragamnya, kan nunggu jadwal dapatnya seragam itu.
2: Ini seragam apa yang dijahitkan?
3: Seragam untuk sekolah bawahan hitam.
2: Rok ya?
3: Iya, rok aja.
2: Nah, itu kenapa kok cuma itu aja?
3: Ya karena yang lainnya sudah jadi, Mbak. Ya lebih dapat dari sekolah langsung jadi. Karena kalau nanti dapat kain, kita jahitkan lagi, biayanya nambah lagi. Lebih mahal.
4: Sebetulnya sih enak tahu jadi aja. Tapi ya mungkin karena kesibukan atau ini sekolah, makanya ya kita diberi bahannya dan kita untuk jahitkan sendiri. Tapi contoh-contohnya sudah ada dari sekolah. Kebetulan yang dari SMA ini bawaan, karena mungkin ya dari sekolah khawatir kurang pas ya perutnya atau apa itu, tapi untuk bajunya tinggal ngepas saja L, XL atau apa gitu, jadi sudah jadi atasnya.
0: Memesan jahitan seragam sebaiknya dilakukan dalam 1 bulan, tapi biasanya kain baru didapat dari sekolah tak sampai sebulan, bahkan beberapa hari sebelum tahun ajaran baru. Di lokasi ini, pesanan jahitan seragam selama 1 minggu masih diterima. Beberapa penjahit bahkan bisa ditunggu untuk mengerjakan dalam waktu 3 jam jika tak banyak pesanan. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia New Day.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

Ada pemandangan yang lain di Pesta Nelayan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tahun ini. Puluhan kapal penangkap ikan dihias dengan bendera Piala Dunia. Dan tidak hanya itu, para nelayan dan keluarga berjoget dengan iringan sound horek. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, warga berebut gunungan berisi ribuan telur bebek serta hasil bumi. Warga meyakini

0: Kini jika mendapatkan isi gunungan berupa telur bebek dan hasil bumi ini akan membawa berkah.
1: Ada pemandangan berbeda di Teluk Pare-Pare pada Rabu siang. Puluhan kapal nelayan di Desa Ujung Labuan, Kecamatan Pinrang, Sulawesi Selatan berjajar rapi mengelilingi Teluk Pare-Pare sejauh 2 mil. Berbagai ornamen termasuk bendera negara peserta Piala Dunia 2026 berkibar di 70 kapal yang sehari-hari digunakan nelayan untuk menangkap ikan itu. Keberadaan sound horrek semakin memeriahkan pesta nelayan. Para penumpang yang mayoritas merupakan keluarga nelayan berjoget dan bernyanyi di atas kapal. Pesta nelayan ini selain sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan nelayan yang melimpah juga untuk mempererat silaturahmi antar sesama warga mayoritas nelayan.
2: Ini adalah bentuk rasa syukurnya masyarakat nelayan di sini, kebetulan yang Maha Esa atas rezeki yang telah diperoleh, baik selama melaut, ya selama melaut.
1: Pesta nelayan Ujung Labuan diadakan setiap 2 tahun sekali pada bulan Juli. Seluruh kapal penangkap ikan libur melaut guna merayakan tradisi ini. Ratusan warga yang sudah memadati halaman depan Balai Desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan, Cilacap, Jawa Tengah, langsung menyerbu gunungan telur bebek yang baru saja diarak keliling kampung. Tidak hanya kaum pria, emak-emak, hingga remaja dan anak-anak pun tak ketinggalan untuk berebut isi gunungan. Warga meyakini jika mendapatkan isi gunungan akan mendatangkan berkah.
3: Ikut rebutan telur nih?
4: Iya.
3: Gimana rasanya rebutan telur?
4: Aja belum.
3: Gimana? Seru?
4: Seru.
3: Dapat berapa banyak telur nih?
4: Banyak.
3: Nanti telurnya buat apa?
4: Dimakan.
3: Kalau dapat telur ini dipercaya sebagai apa sih?
4: Katanya sih ini apa yang syukuran gitu.
3: Dapat berkah. Dapat berkah.
4: Iya, dapat berkah.
1: Sebelum diperebutkan, sebanyak 6 gunungan diarak keliling kampung diiringi musik tradisional. Dari 6 gunungan ini, satu gunungan berisi 2.026 telur bebek yang sudah dimasak. Sementara 5 gunungan lainnya berisi hasil bumi, perikanan, serta hasil usaha kecil dan menengah. Tradisi sedekah bumi ini merupakan agenda rutin yang digelar warga Desa Cinyawang, Cilacap setiap tahunnya. Selain untuk memperingati bulan Muharram, juga wujud syukur warga atas melimpahnya hasil ternak bebek. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya digelar di Indonesia. Negara Gajah Putih Thailand juga memberlakukan program makan gratis bagi siswa sekolah. Tidak main-main, program MBG ala Thailand telah berjalan selama lebih dari 30 tahun dan dikelola kantin sekolah. Dan berikut laporan produser lapangan Putri Demes dari salah satu sekolah di Bangkok, Thailand.
5: Matahari mulai meninggi di kota Bangkok, Thailand. Ini waktunya bagi siswa-siswi sekolah Wat Pathum Wanaram untuk istirahat makan siang. Dimulai dari pukul 10:30 pagi waktu Bangkok, siswa dari Taman Kanak-Kanak tiba. Mereka berbaris rapi dibantu para guru dan seluruh staf kantin sekolah untuk mendapatkan makanan. Menu hari ini adalah Pad Krab Rao atau nasi dengan daging cincang, sayur, dan telur goreng, lengkap dengan buah semangka dan kuah sup. Makanan bergizi ini diterima siswa secara gratis. Ini adalah bagian dari program Dek Im Im Tong atau Perut Kenyang Anak Senang. Program ini merupakan sarapan dan makan siang gratis yang diimplementasikan di 437 sekolah di kota Bangkok, Thailand.
6: Program makan siang gratis yang kita lihat di sekolah, seperti yang terjadi di belakang saya ini, sudah melalui proses yang begitu panjang di negara Thailand. Misalnya dari tahun 1952, sejarahnya ini dilakukan uji coba berulang kali dengan trial and error. Kemudian di tahun 1987, ini diinisiasi menjadi program nasional oleh Raja Rama X atau Raja Bhumibol Adulyadej. Kemudian di tahun 1992 ini mulai menjadi undang-undang. Di tahun 2012 ada sistem digitalisasi melalui Thai School Lunch, sehingga sistemnya ini bisa dimonitoring secara resmi dan juga teratur oleh negara dan juga dengan pihak sekolah. Kemudian saat ini yang sudah kita lihat dan berjalan saat ini adalah prosesnya diserahkan oleh masing-masing provinsi dan distribusian makanannya ataupun pengelolaan makanannya ini dikelola langsung oleh sekolah-sekolah seperti yang ada di belakang saya ini.

0: PUM sekolah ini sudah menyiapkan makanan dan sarapan makan siang bagi siswa sejak pukul 5 pagi. Seluruh juru masak direkrut dan dilatih oleh pemerintah distrik dan provinsi. Demikian pula dengan seluruh proses memasak dengan standar kebersihan dan kesehatan yang sudah tersistem sejak lama, yaitu sejak 1992.
1: อาหารเนี่ยนะคะเราได้มาจากการโหวตของเด็กด้วยสำรวจความพึงพอใจว่าเด็กชอบทานอาหารอะไรแต่เราไม่ได้ตามใจเด็กเรื่องในที่เด็กอยากทานเนี่ยก็อาจจะตามใจเด็กบ้างในหนึ่งเดือนหรือในหนึ่งสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีกระบวนการตรงนี้อยู่ว่าเด็กชอบทานอาหารอะไรเรามีการสำรวจเรื่องของเด็กที่แพ้อาหารก่อนที่จะทำอาหารนะคะเราจะสำรวจครูประจำชั้นจะสำรวจว่าเด็กคนนี้แพ้กุ้งไหมแพ้ไข่ไหมค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสองเรื่องนี้ที่แพ้แต่ถ้าเป็นเด็กที่แพ้อาหารเนี่ยค่ะเราก็จะจัดอาหารเมนูใหม่ให้สำหรับเด็กกลุ่มนี้แต่มีไม่มากค่ะไม่ประมาณไม่ถึง5 คน
0: Seluruh sekolah di kota Bangkok harus mematuhi standar dan sistem yang diatur secara online melalui website Thai School Lunch for Bangkok Metropolitan Administration. Proses perencanaan menu, belanja bahan, memasak, hingga realisasi penyajian harus dilaporkan pihak sekolah secara transparan. Dari sistem tersebut, pihak pemerintah akan memberi evaluasi pemenuhan standar nilai gizi dari setiap menu makanan.Di sekolah ini, waktu makan siang dibagi ke 3 gelombang dengan total 700 siswa. Setelah siswa taman kanak-kanak, kini tiba saatnya bagi siswa sekolah dasar, kemudian siswa SMP dan SMA. Menu makanan, porsi maupun cara penyajian dibedakan untuk setiap jenjang sesuai usia siswa. Mereka mengaku sangat senang dan terbantu dengan adanya program makan siang gratis ini.
2: For me, I can concentrate and focus to my class more, I think, because sometimesWhen I have class in outside, right, I have to think before lunch, what do I have today? What should I eat today? Or just sometimes I go out class, I have dancing class, right? I will think, what should I bring my food? Should I cook today? Should I buy it? But here I didn't need to think because they already make the food. They post it on online. So tomorrow, what do we have? I will know.
3: ใช่ค่ะก็รู้สึกเหมือนเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าการที่เรามีแบบนี้นะคะทำให้เราได้โฟกัสกับการเรียนมากขึ้นค่ะเพราะว่าสมมุตินะคะถ้าโรงเรียนไม่ได้สั่งประโยชน์ดีแบบนี้นะคะเราก็อาจจะตอนเที่ยงเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นมากอะค่ะเพราะว่าแค่กินข้าวก็หมดแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราไปเลือกซื้ออีกมันก็จะเสียเวลามากขึ้น
0: Pihak sekolah juga mengatakan hingga lebih dari 30 tahun tidak pernah ada siswa yang mengalami gejala sakit maupun keracunan akibat kesalahan menu ataupun pengolahan makanan. Akademisi Universitas Chula Long Kon berpendapat, kolaborasi pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.
4: My observation about the progress of the school lunch program, I think decentralization is a key.And another thing is about the accountability when we provide the budget to the local government, it means that they have to manage and have to work with the civil society to make sure that they provide good enough quality of the food for all students.
0: Pada akhirnya, memberi makan bagi siswa memang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan.Namun, transparansi, kolaborasi dengan masyarakat, serta komitmen untuk evaluasi harus menjadi kunci. Putri Demes, Bangkok, Thailand.
5: Ratusan anak-anak di kawasan Nusa Dua Bali menghabiskan masa liburan sekolah dengan melakukan beragam aktivitas kreatif dan menyaksikan pertunjukan seni. Sejumlah siswa berkebutuhan khusus juga ikut serta berkreasi di ruang terbuka untuk mendapatkan pengalaman liburan yang menarik dan bermanfaat.
6: Mengisi masa liburan sekolah dan sekaligus memperingati Hari Anak Nasional, hadir pengalaman liburan bersama keluarga melalui aktivitas rekreasi, edukasi, budaya, dan kepedulian sosial di kawasan pariwisata dan Nusa Dua Bali. Anak-anak tampak antusias melakukan berbagai aktivitas kreatif yang berlokasi di Peninsula Island. Seperti clay painting workshop, crochet workshop, pertunjukan seni, atau sekedar melakukan piknik keluarga. Bahkan pertunjukan seni yang menghadirkan figur para maskot salah satu kebun binatang di Bali menjadi ajang keriaan anak-anak untuk sekedar memegang, berfoto, atau menari bersama.
7: Mau bermain di sini.

0: gambar. Ini pen nih. Terus ini benangnya. Diajarin bikin topi. Harus pakai
1: butuh kesabaran.
0: Harus keras kesabaran ekstra.
2: Hal yang tidak jauh berbeda juga dilakukan siswa-siswi sekolah luar biasa SLB DYP Aceh Bali ini untuk beraktivitas kreatif. Menghias kukis, membuat gelang, melukis wajah dan mewarnai menjadi salah satu kegiatan spesial dalam mengisi liburan sekolah mereka. Hari-hari yang sebagian besar mereka habiskan di asrama sekolah menjadi istimewa ketika mendapat kesempatan untuk beraktivitas di luar lingkungan sekolah. Terlebih lagi ketika mendapat kesempatan untuk melakukan hal yang jarang atau bahkan belum pernah mereka lakukan sebelumnya.
3: Nyasin kue sama gini, bikin gelang kak.
1: Serunya apa?
3: Seru karena banyak makanan gitu diundang ke sini gitu. Senang kegiatan ini kayak positif gitu kak, bikin saya hati saya senang. Biasanya kalau saya sendiri bersih-bersih kak, kayak nyuci gitu, bersihin kamar mandi. Kalau nggak gitu nonton film kak sama teman.
2: Ruang terbuka dengan akomodasi, sarana olahraga maupun keindahan alam dan budayanya tersaji di The Nusa Dua Bali. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan bisa menghabiskan liburan dengan beragam aktivitas yang bisa dilakukan bersama keluarga secara cuma-cuma.
4: Kita pengen di hari menyambut liburan ini dan hari anak ya, jadi kita pengen anak-anak di sekitar kawasan itu bisa menikmati bagaimana kawasan ini. Jadi kami juga mengundang di samping masyarakat umum itu ada YPAC atau yang anak-anak dengan kebutuhan khusus, kemudian anak yatim juga, untuk menikmati bahwa di Nusa Dua ini tidak hanya hotel tapi ada ruang terbuka, tempat bermain juga. Dan untuk menunjukkan bahwa Nusa Dua ini cukup ramah sama masyarakat. Jadi kita ingin meningkatkan rasa inklusif dari kawasan ini.
2: Dalam liburan nyaman penuh makna ini, anak-anak berkesempatan untuk unjuk gigi mempersembahkan kemampuan mereka dalam membaca puisi dan bernyanyi yang mendapatkan sambutan luar biasa dari para pengunjung lainnya. Kartika Widowati, Bali.
5: Terjangan tornado membuat warga berhamburan berlindung ke bangunan terdekat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Detik-detik tornado yang menerjang Huanggang, China terekam kamera amatir warga. Kencangnya angin membuat warga berhamburan berlindung ke bangunan terdekat. Sementara di India, detik-detik longsor terekam CCTV dan menewaskan 3 orang. Sementara sejumlah pekerja masih dalam pencarian.
4: Detik-detik saat tornado menyerang wilayah jalanan Cina Tengah di Huanggang Provinsi Hubei pada Senin lalu sempat terekam kamera amatir. Warga berusaha menyelamatkan diri dengan berlindung di dalam bangunan terdekat saat angin menyapu gerobak makanan dan berbagai benda lainnya hingga terlempar. Reuters mengonfirmasi kerusakan terjadi pada papan jalan, jendela bangunan, serta lapak para pedagang di jalanan. Selain itu, lembaga darurat setempat mengonfirmasi badai juga terjadi di beberapa kota lainnya. Sementara stasiun televisi pemerintah melaporkan pada Selasa terdapat 4 orang tewas akibat badai petir ini. Informasi terkini total korban tewas akibat bencana 2 tornado yang melanda Cina mencapai 15 orang dan lebih dari 300 orang terluka. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik bencana longsor menghantam proyek pembangunan terowongan di kota Kala di Kerala, India. Bencana tersebut terjadi pada Selasa 7 Juli dan membuat orang-orang di sekitar lokasi panik berlarian menyelamatkan diri. Longsor tersebut membawa material tanah dan lumpur dan mendorong truk tangki yang berada dekat dengan titik lokasi. Mobil tangki yang terseret pun ikut menyapu warga yang lari dan berhenti saat menghantam mobil lain yang terparkir. Dilaporkan 3 orang meninggal dunia akibat insiden ini, sementara sejumlah pekerja lainnya selamat dan yang dinyatakan hilang masih dalam pencarian. Tim gabungan yang terdiri dari NDRF, polisi, dan damkar telah dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Kini otoritas setempat menduga longsor terjadi akibat penumpukan material galian di lokasi proyek.
3: Ribuan warga Irak di kota suci Karbala serta massa pendukung Hezbollah di Beirut, Lebanon turut berkumpul untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir Ali Khamenei.
5: Truk besar yang mengangkut peti jenazah pemimpin tertinggi Ali Khamenei bergerak membelah lautan manusia di kota Karbala. Warga yang datang nampak membawa bendera dan membacakan doa-doa untuk pemimpin Iran tersebut.
6: Jenana lana al-Imam al-Khamenei huwa harib Amerika حارب إسرائيل الكفر وجه يعني هو الوحيد اللي وقف بوجه أمريكا وقال لهم لا. لم الحمد لله لم يقل لهم نعم بل قال لهم لا الحمد لله. والإمام الخامنئي هو إمام المستضعفين، دافع عن غزة، دافع عن المسلمين سنتهم وشيعتهم.
5: Upacara pemakaman yang dimulai sejak Jumat lalu ini sengaja digelar oleh otoritas Iran bukan hanya sebagai bentuk penghormatan keagamaan, namun juga sebagai simbol keberlanjutan pemerintah Republik Islam pasca wafatnya Khamenei yang telah memimpin Iran selama hampir 4 dekade. Sementara itu di Beirut, ribuan warga mengibarkan bendera Iran dan Hezbollah di depan sebuah panggung yang menampilkan foto Khamenei di atas kursi kosong. Acara berkabung ini berlangsung bersamaan dengan rangkaian prosesi pemakaman 6 hari Khamenei di Irak sebelum dibawa ke kota Mashhad, Iran untuk dimakamkan hari Kamis. Lebanon menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak sejak kelompok Hezbollah membuka front perlawanan untuk mendukung Iran yang berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel pada Maret lalu. Sejumlah warga yang hadir menyatakan bahwa wafatnya Khamenei justru akan menjadi martir yang memperkuat semangat perlawanan di Timur Tengah.
3: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: kecil kehujanan atau kepanasan sih udah biasa ya. Di dataran tinggi Dieng, mobil-mobil ini justru tertutup es seperti salju, layaknya mobil-mobil di negara yang punya musim dingin. Video yang diunggah akun Dieng Gaspol ini pun ramai diperbincangkan warganet. Selain es yang menutupi kendaraan, hamparan rumput di kawasan lapangan Pandawa Komplek Candi Arjuna juga ikut tertimbun es yang membeku. Lapangan yang biasanya terlihat hijau berubah menjadi hamparan berwarna putih. Fenomena embun es ini terjadi akibat suhu udara di dataran tinggi Dieng yang mencapai minus 6 derajat Celcius. Sebagai negara yang beriklim tropis, tentu saja fenomena ini menjadi menarik untuk dilihat. Meski diterpa udara dingin, wisatawan pun rela menyusuri sudut area Candi Arjuna demi merekam momen ini.
1: Fenomena embun es yang berada di dataran tinggi Dieng saat ini sangat menarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata dataran tinggi Dieng. Dan fenomena ini terjadi manakala suhu di daerah tersebut menurun sampai dengan -1 sampai dengan -2 atau bahkan lebih.
0: Fenomena embun es atau warga setempat menyebutnya dengan embun upas ini terjadi akibat kondisi atmosfer yang sangat kering dan minim awan. Panas yang diserap bumi pada siang hari langsung lepas ke udara pada malam hari tanpa ada pantulan awan, sehingga uap air yang menempel pada dedaunan atau rumput langsung membeku menjadi kristal es. Embun es ini bisa dinikmati wisatawan mulai pukul 4 dini hari hingga pukul 6 pagi. Kemunculannya tidak setiap saat terjadi, tergantung kondisi penurunan suhu. Sementara di Jawa Timur, viral video angin menyerupai tornado di lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo. Fenomena angin tornado atau dust devil ini tidak berbahaya seperti angin tornado dan puting beliung pada umumnya. Namun, petugas mengimbau wisatawan memakai kacamata dan masker agar tidak menghirup langsung debu vulkanik. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, dust devil terbentuk akibat pemanasan permukaan tanah yang sangat tinggi, terutama saat cuaca cerah dan musim kemarau. Dan kawasan kaldera Bromo yang luas, kering terbuka, serta minim vegetasi membuat permukaan tanah menyerap panas matahari secara intensif. Akibatnya, saat udara panas bertemu dengan lapisan udara yang lebih dingin di atasnya, terbentuklah pusaran udara yang mengangkat debu serta pasir halus yang terlihat seperti tornado kecil.
2: Tentunya kaldera Bromo itu banyak pasir-pasir halusnya, sehingga dengan kondisi angin yang kencang ini bisa saja itu mengganggu kepada pernapasan bagi pengunjung atau wisatawan ataupun penduduk lokal.
0: BPBD pun mengimbau, apabila pusaran angin tiba-tiba melintas, pengunjung harus tetap tenang, berhenti sejenak, menutup mata, dan bisa membiarkan pusaran itu berlalu dengan sendirinya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, good morning. Sudah hari Jumat dan besok weekend, pasti Anda sudah punya berbagai macam perencanaan buat weekend mau kemana.
4: Betul, pasti kita jalan-jalan, makan-makan ya biasanya.
3: Jalan-jalan dan juga makan-makan. Nah, di hari Jumat ini kami berdua hadir menemani Anda di Good Morning bersama saya, Alfian Raharjo.
4: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Warga Magetan, Jawa Timur dihebohkan dengan kelahiran seekor sapi jenis limosin yang matanya ternyata berjumlah 3 dan mulutnya ini ada 2. Warga pun akhirnya penasaran untuk melihat fenomena unik dan juga langka ini.
1: Sementara di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, ini viral di media sosial kemunculan buaya di bantaran sungai. Karena buaya tidak bergerak, sejumlah warga nekat mendekat dan menyentuh buaya tersebut.
2: Warga Desa Setran, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur digegerkan dengan kelahiran seekor anak sapi yang memiliki 2 mulut dan 3 mata. Parmin, sang pemilik sapi, awalnya tidak menyangka sapi jenis limosin miliknya akan melahirkan

0: anak sapi yang unik. Bahkan saat kelahiran, ia sempat memberi pertolongan dengan cara menarik kepala sapi. Namun ia terkejut saat melihat anak sapi yang terlahir ternyata memiliki keanehan.
1: Baru kali ini saya kok lihat matanya 3, mulutnya 2 gitu loh. Saya kira itu kembar gitu, mau keluar semua gitu.
2: Oh, berat 2 perkiraannya. Ya,
1: perkiraan saya gitu.
2: Pak, kalau sapi jenisnya sapi apa nih, Pak?
1: Limusin.
0: Sontak kejadian ini membuat warga sekitar penasaran dan berdatangan ke kandang sapi milik Parmin.
3: Ya, aneh aja kalau ada sapi yang matanya 3, mulutnya 2.
4: Baru lihat kali ini?
3: Baru kali ini lihat.
2: Kalau biasanya sapi itu yang normal sebut apa, Ibu?
3: Ya, kepalanya 1, mulutnya 1.
2: Mata 2.
3: Mata 2. Ini kok aneh.
0: Sejumlah warga sudah menanyakan harga anak sapi untuk dibeli, namun bapak 2 anak ini belum tertarik untuk menjualnya. Anak sapi unik tersebut telah diberi nama Brilliant, yang diyakini akan membawa berkah dan rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Warga Desa Padas, Kecamatan Paregan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya di bantaran sungai pada Kamis pagi. Dalam video yang beredar, buaya tersebut terlihat berada di atas titian kayu di dekat permukiman warga dengan kondisi tidak bergerak. Karena penasaran, sejumlah warga bahkan berani mendekat dan menyentuh tubuh reptil tersebut. Berdasarkan narasi yang beredar di media sosial, buaya itu diduga sudah mati saat ditemukan. Warga setempat menyebut satwa tersebut kemungkinan terjerat rambat di perairan sekitar sebelum akhirnya terbawa arus dan terdampar di lokasi penemuan. Meski diduga sudah tidak bernyawa, kemunculan buaya ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di sekitar sungai, terutama ketika debit air meningkat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air Jalan Raya Mabes Hankam, Jakarta Timur. Korban yang salah satunya merupakan WNA, diduga para korban tewas akibat kekurangan oksigen saat tengah membersihkan saluran air.
6: Ya, insiden yang menimpa pekerja lainnya juga terjadi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis siang. Berniat merobohkan rumah tua untuk direnovasi, seorang pekerja tewas tertimpa tembok.
7: Tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air pada Kamis siang. Diduga ketiga korban kekurangan oksigen saat berada di dalam gorong-gorong. Evakuasi dilakukan oleh Sudin Damkar Jakarta Timur. Dua petugas masuk ke dalam saluran gorong-gorong sedalam 7 meter untuk mengangkat ketiga pekerja yang salah satunya merupakan warga negara asing.
8: Saya sampaikan dari Damkar, kami terima informasi ada orang jatuh sedang melaksanakan pekerjaan di gorong-gorong pada pukul 9:49 menit, Pak.
9: Itu pada saat terdampar tiba di lokasi kondisinya seperti apa, Pak?
8: Pada saat itu kami langsung dari pihak damkar langsung tiba di TKP, itu informasinya ada pekerja yang sedang turun gorong-gorong jatuh, Pak.
7: Polres Jakarta Timur langsung melakukan identifikasi terhadap 3 jenazah dan juga memintai keterangan kepada rekan korban. Ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
10: Ada laporan dari masyarakat sekitar jam 10.30 ditemukan ada 3 orang mayat di Jalan Raya Mabes Hankam depan shelter busway pintu 3 Taman Mini. Pada saat dilaporkan, saya beserta Pawas Pengendali 201 langsung ke TKP. Betul, di sini kami temukan teman-teman dari damkar sedang melakukan evakuasi.
7: Sementara itu, lubang saluran air di lokasi kejadian langsung diberi garis polisi. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Cipayung. Dua pekerja bangunan yang sedang merenovasi rumah milik warga di Padukuhan Jering, Kelurahan Sidorejo, Kapanewon, Godean, Sleman, Yogyakarta, tertimpa tembok yang akan dirobohkan pada Kamis siang. Satu orang pekerja meninggal dunia di lokasi kejadian lantaran mengalami luka parah di bagian kepala. Sementara satu pekerja lainnya berhasil selamat dengan kondisi luka-luka.
11: Kecelakaan kerja, orang kerja jadi tertimpa tembok. Kebetulan tukang dari daerah Magelang. Daerah Magelang, kerja di sini sudah sekitar 10 harian. 10 harian jadi untuk merobohkan tembok.

0: Usai dievakuasi, korban selamat langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara korban meninggal dunia langsung diserahkan kepada keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, kaca gedung kantor Badan Gizi Nasional yang berada di Jalan Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat pecah pada Kamis siang.
2: Ya, dan usai melakukan olah tempat kejadian perkara serta pengecekan bersama pengelola gedung, pihak Polsek Metro Menteng memastikan bahwa penyebab pecahnya kaca gedung Badan Gizi Nasional murni akibat pemuaian. Dan pihak kepolisian pun meminta pengelola gedung untuk segera melakukan perawatan dan pemeliharaan secara menyeluruh guna mencegah kejadian serupa terulang.
0: Kaca kantor Badan Gizi Nasional yang berada di Jalan Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat ini tampak pecah dan sebagian di antaranya jatuh berserakan di halaman gedung pada Kamis siang. Saat kejadian, pihak BGN juga langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli pengamanan demo di sekitar lokasi. Langkah ini diambil setelah beredar kabar yang menduga hancurnya salah satu bidang kaca gedung tersebut akibat aksi teror atau penembakan misterius. Namun, dari hasil olah TKP dan pengecekan bersama pengelola gedung, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan maupun benda asing yang menjadi penyebab kerusakan.
3: Itu bukan karena ada penembakan ataupun teror. Jadi dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh pengelola gedung bahwa terjadi pemuaian dari bidang kaca tersebut sehingga mengakibatkan kaca pecah dan akan segera dilakukan penggantian pada besok hari.
4: Gedung dan mengadakan preventive maintenance seperti ini, kalau kaca pecah ya kita segera ganti.
5: Berarti bahaya juga Pak, kan nggak tahu Pak kapan kaca terpecah, berarti...
4: Kalau kapan itu kita nggak tahu, yang
0: untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian meminta pengelola gedung untuk rutin melakukan perawatan atau maintenance pada seluruh bidang kaca. Meski sempat mengejutkan staf yang berada di dalam kantor, pihak BGN memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah ini. Aktivitas pelayanan di kantor Badan Gizi Nasional tetap berjalan normal seperti biasa. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Menyambut tahun ajaran baru, Pasar ASMK di Jakarta Barat masih menjadi tujuan favorit warga ibu kota dan sekitarnya untuk berbelanja kebutuhan sekolah karena memang harganya yang terjangkau.
1: Seperti apa liputannya? Usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore live di CNN.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar murah di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis pagi. Mereka bahkan rela antri sejak pagi demi mendapatkan paket beras serta minyak goreng dengan harga yang jauh di bawah pasaran.
2: Ya, sementara itu harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Muaro Jambi terus merangkak naik dalam sepekan terakhir. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya biaya distribusi dan transportasi logistik.
3: Ratusan warga yang didominasi emak-emak memadati halaman kantor Kecamatan Carenang, Serang, Banten sejak Kamis pagi. Begitu gerbang dibuka, emak-emak ini langsung menyerbu gerai pasar murah bahan pokok yang menyediakan beras dan minyak goreng. Dalam operasi ini, minyak goreng dijual Rp15.700 per liter, sementara beras SPHP kualitas premium dibanderol dengan harga Rp53.000 per kemasan 5 kg. Dalam waktu 1 jam, seluruh stok yang disediakan yakni 35 dus minyak kita serta 50 dus beras SPHP langsung ludes terjual. Sejumlah warga bahkan harus pulang dengan tangan kosong lantaran terbatasnya stok.
4: Ya, apa tadi, Bu?
5: Minyak.
4: Berapa?
5: 2 liter.
4: 2 liter.
5: Iya.
4: Senang, Bu?
5: Senang banget.
4: Biasanya beli di mana, Bu?
5: Beli di pasar.
4: Di pasar sama di sini harganya gimana, Bu?
5: Kalau di pasar 20.
4: 20 per liternya. Kalau di sini?
5: 31.500.
4: Per 2 liter itu ya?
5: Banyak, ini masih sedikit jadi terbatas.
4: Terbatas
5: banyak
4: gitu?
5: Banyak yang nggak, itu mau dapat gitu.
4: Oh, banyak yang nggak kebagian gitu?
5: Nggak kebagian.
4: Tapi Ibu dapat ya?
3: Camat Carenang, Imron mengatakan operasi pasar ini diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus membantu kebutuhan pokok masyarakat kecil. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Muaro Jambi dikeluhkan oleh pedagang. Pasalnya, kenaikan harga yang terus terjadi sejak sepekan terakhir membuat omset pedagang turun tajam. Seperti di pasar Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, harga telur ayam ras yang sebelumnya dijual Rp44.000 per papan berisi 30 butir, kini naik menjadi Rp47.000. Sementara beras kualitas premium kemasan 20 kg yang sebelumnya dijual Rp295.000 menjadi Rp302.000. Kenaikan harga paling signifikan terjadi pada komoditas sagu. Harga sagu bahkan mencapai Rp15.000 per kilogram dari Rp9.000 per kilogram.
6: Sembako kayak beras, telur, tepung, sagu yang kuat naik. 46, 47.
7: Berarti ada sekitaran 2.000 sampai 3.000 per piringnya. Nah, kalau untuk beras berapa, Bu?
6: Beras kalau dari 3 minggu ini kayak naik 2.000. Jadi dari harga kemarin di bawah 300, sekarang udah Rp300.000, ada Rp302.000 beda-beda. Sagu yang kuat naik.
7: Sagu berapa, Bu?
6: Sagu sekarang per kilo Rp15.000 dari harga Rp9.000. Jadi naik itu banyak, satu karungnya sekitar Rp150.000.
3: Menurut pedagang, kenaikan harga disebabkan oleh tingginya biaya distribusi dan transportasi. Meski harga naik, pedagang mengaku stok barang masih relatif aman. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga di pasaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Memasuki tahun ajaran baru, orang tua siswa mulai mempersiapkan sejumlah perlengkapan sekolah seperti seragam, buku-buku, hingga sepatu.
2: Ya, dan hal ini membuat permintaan berbagai kebutuhan sekolah akhirnya mulai meningkat.
8: Tahun ajaran baru sudah di depan mata, nampaknya masyarakat juga sudah mulai membeli berbagai perlengkapan sekolah, mulai dari seragam, tas hingga sepatu. Lalu bagaimana strategi orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak, dan bagaimana penjualan perlengkapan sekolah di tahun ini?
9: Kawasan Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu sentra penjualan berbagai perlengkapan sekolah, mulai dari buku-buku, tas, hingga seragam. Para penjual perlengkapan sekolah berjejer menawarkan berbagai produk dengan beragam variasi model dan harga. Bagi sejumlah orang tua, berbelanja perlengkapan sekolah menjadi agenda tahunan.
10: Seragam, baju, celana, seperti itulah perlengkapan sekolah lah. Buku, sepatu, segala macam.
11: Ada budget khusus nggak sih, Pak?
10: ada budget khusus memang disediakan untuk belanja anak-anak sekolah setiap tahun.
11: Belanja kebutuhan, beli seragam, kan sekarang masuk sekolah, dia naik kelas 2, jadi serba baru lah gitu. Seragam ke atasannya, ke bawahannya, sepatu, sama lokasi juga, sama tas juga.
12: Kamu ada budget khusus yang disiapin?
11: Ada kayaknya malah. Sekitar 1.500.000-an lah.
9: Meski terpantau cukup ramai, sejumlah pedagang mengaku permintaan perlengkapan sekolah tidak seramai tahun lalu. Bagi Rina misalnya, penjualan sepatu sekolah di tokonya turun drastis.
13: Nah, kalau dulu mah emang kita ordernya 10 dus juga hampir nambah lagi. Sekarang mah drastis banget turunnya. Ya.
12: Kira-kira sehari bisa kejual berapa tuh, Teh?
13: Paling kalau 10 lah, 10 pasang. 10 pasang ada.
12: Tahun lalu
13: mah bisa lumayan lah, 2 dus juga keluar, 3 dus alhamdulillah lah.
9: Sementara itu, penjual seragam di kawasan Bandung Timur mengaku mengalami kenaikan permintaan meski tak begitu signifikan. Tahun ini ada ribuan pasang seragam yang ia siapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Permintaan mulai meningkat sejak 2 pekan jelang masuk sekolah, namun pola pembelian tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya.
14: Sekarang tuh memang kan penerimaan murid sekolah tuh nggak kayak tahun kemarin ya. Kalau kemarin kan serentak, sekarang tuh kayak ada dipisah-pisah gitu loh. SMP kapan, SMA kapan gitu, SD kapan, jadinya memang nggak serentak berbarengan semua belinya gitu.
9: Diprediksi peningkatan pembelian berbagai perlengkapan sekolah akan kembali meningkat 2 hingga 1 hari tahun ajaran baru dimulai pada 13 Juli mendatang. Kiki Aryadi, Helmi Surya Negara, Bandung, Jawa Barat.
2: Selain berburu seragam, sejumlah orang tua juga mulai berburu alat tulis untuk menyambut tahun ajaran baru. Dan Pasar ASMK yang ada di Jakarta Barat ini sudah mulai menjadi salah satu tujuan favorit warga ibu kota dan sekitarnya memang untuk berbelanja sejumlah kebutuhan sekolah dengan alasan memang yang harganya cukup terjangkau di sana.
1: Betul, karena kan murah-murah jadi bisa beli banyak ya Alfian ya. Sementara tahun ajaran baru kali ini keuntungan dirasakan oleh pengrajin sepatu di kota Mojokerto. Di mana sejak 2 bulan penjualan sepatu untuk pelajar ini meningkat hingga 500%.
15: Sejak pagi, toko-toko peralatan sekolah di Pasar ASMK Jakarta mulai dipadati pengunjung. Tas, buku tulis, alat tulis menjadi barang yang paling

0: paling banyak dicari. Pembeli datang bersama anak-anak mereka untuk memilih langsung barang yang akan digunakan selama satu tahun ajaran. Meski harganya relatif masih terjangkau, konsumen mengaku kebutuhan perlengkapan sekolah tahun ini mengalami kenaikan harga dibanding tahun sebelumnya.
1: Naik sih, cuman masih bisa sesuai budget lah. Setiap tahun aku langganan di pasar SMK.
2: Kenapa?
1: Karena ya itu pertama murah, banyak pilihan, terus kualitasnya juga sesuai dengan apa yang kita mau.
0: Di balik ramainya pengunjung, pedagang mengaku penjualan tahun ini belum mampu menyamai musim masuk sekolah tahun lalu.
3: Lebih ramai tahun lalu, ya mungkin karena faktor ekonomi kali, setengahnya ya. Ya mungkin kebanyakan dari online kali ya.
0: Di tahun ajaran baru ini, tak sedikit orang tua yang memanfaatkan KJP atau Kartu Jakarta Pintar untuk berbelanja kebutuhan perlengkapan sekolah. Tahun ajaran baru menjadi momen panen keuntungan bagi pengrajin sepatu di Kelurahan Sinoman, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Permintaan sepatu sekolah model pantofel bertali melonjak. Jika hari biasanya penjualan sepatu sebanyak 200 hingga 300 pasang, pada bulan Juli ini bisa terjual hingga 1.500 pasang. Model sepatu yang paling diminati adalah model pantofel bertali berbahan kulit. Karena adanya ketentuan dari pihak sekolah sehingga pengrajin menyesuaikan.
4: Pantofel untuk?
5: Untuk sekolah.
4: SMA apa?
5: SMK.
4: Pantofel tali. Oh, pantofel tali. Wajib seperti itu?
5: Wajib.
4: Warnanya?
5: Hitam.
0: Pengrajin sepatu Muhammad Rizaldi mengatakan, peningkatan pesanan sepatu bahkan membuat 10 orang pekerja harus lembur untuk memenuhi pesanan.
6: Musim ajaran baru sekolah atau back to school, kita mengalami permintaan yang sangat pesat hingga 500%. Sepatu yang begitu diminati model pantofel bertali seperti ini, khusus untuk anak SMP, SMA, dan biasanya untuk mahasiswa yang mau ospek.
0: Pesanan sepatu juga dijual ke daerah lainnya seperti Surabaya, Bali, Yogyakarta, Magetan, Malang, hingga Tulungagung. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Masih suasana libur panjang sekolah nih ya. Gimana kalau kita habis ini menikmati panorama Samudra Hindia?
8: Wah, tentu saja sambil menikmati ikan bakar kayaknya lebih enak banget ya. Jadi jangan kemana-mana, nantikan berita selengkapnya usai jeda. Tetap di Good Morning.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Menikmati libur panjang sekolah, destinasi wisata kuliner di kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat ramai dikunjungi wisatawan. Panorama indah sekaligus sajian ikan bakar sambal dabu-dabu menjadi daya tarik utama.
1: Sementara di Ngawi, Jawa Timur, ini ada warung bernuansa Jawa kekinian yang menyajikan kuliner unik berbahan serba daging unggas.
2: Bagi Anda yang sedang mencari tempat berlibur dengan rekomendasi kuliner yang enak, Bukit Sunset Hill di kawasan Palabuhan Ratu Geopark Ciletuh Sukabumi bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Di sana, wisatawan akan disuguhi pemandangan indah Pantai Loji dan bentangan laut lepas Samudra Hindia. Tak hanya indah, tempat ini juga menjadi surga kuliner. Menu ikan bakar sambal dabu-dabu menjadi hidangan paling populer di sini. Menggunakan ikan kue segar yang ditangkap langsung oleh nelayan sekitar Laut Selatan Sukabumi. Proses penyajiannya pun cukup simpel. Ikan kue segar yang sudah dibersihkan dibakar di atas panggangan arang sambil dioleskan bumbu khas. Setelah matang, sambal dabu-dabu yang terdiri dari irisan cabai merah, cabai hijau, tomat, bawang merah, dan perasan jeruk limau disiram dengan minyak panas. Hidangan ini siap disantap bersama nasi putih hangat.
3: Dalam rangka liburan sekolah sama keluarga, anak-anak, pergi sekolah aja lebih panjang.
4: Tadi rasanya bagaimana?
3: Rasanya gurih, ikannya gurih, enak juga, terus sambalnya unik, beda dari sambal biasanya.
2: Untuk harga di tempat ini cukup terjangkau. Pengunjung dapat memesan kuliner khas laut mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk proporsinya yang dapat dinikmati bersama. Jika Anda berkunjung ke Ngawi, Jawa Timur, tak lengkap rasanya jika tidak singgah di Warung Jawa Masa Kini atau JMK yang beralamat di Jalan Trunojoyo, Kota Ngawi. Warung ini menghadirkan nuansa Jawa sehingga terkesan sangat asri, nyaman, dan sejuk. Sementara menu yang disajikan punya nama cukup unik, seperti nasi dengkul, ayam cabai gendot, ayam keraton, bebek remuk redam, hingga bebek bengawan. Semua masakan diracik dan dimasak oleh chef berpengalaman. Sementara bahannya merupakan serba daging unggas yang diberi bumbu-bumbu khusus dan disajikan di atas cobek dan ditambah lalapan.

0: Wahyuni, salah satu pengunjung asal Solo, Jawa Tengah ini bersama satu rombongan mengaku penasaran dengan kuliner unik di warung ini.
1: Kan bebek remuk redam, ayam cabai bendot, sama ayam dengkul.
2: Kalau ibu sendiri pilih yang mana tadi?
1: Ayam dengkul.
2: Kenapa, Bu?
1: Karena di sini saya kan biasanya kan cuma sayap, paha, dada. Kok di sini unik, ada ayam dengkul. Ternyata enak.
2: Bumbunya, ternyata gimana bumbunya?
1: Ya, mantap.
2: Mantap juga.
1: Ya, mantap.
0: Menurut Nina Anggra ini, pemilik warung Jawa masa kini, di warungnya ada beberapa kuliner andalan dan selalu menjadi makanan favorit.
3: Menunya karena kita konsepnya Jawa, jadi kita membawa menu dengan namanya unik seperti bebek keraton, ayam bengawan, terus ada ayam sapi gendut, dan satu lagi bebek remuk redam, itu bestsellernya kita, dan masih banyak menu lainnya juga.
0: Menikmati kuliner di warung Jawa masa kini ini dijamin pengunjung tidak akan kecewa dengan masakan khasnya. Apalagi harganya pun juga sangat bersahabat di kantong. Untuk satu porsinya mulai dari Rp25 hingga Rp40.000, sedangkan omset dalam satu bulan mencapai 200 hingga 300 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya di Indramayu, Jawa Barat, ini ada tempat wisata alternatif yang menarik perhatian. Anak-anak bisa memanfaatkan aliran irigasi menjadi tempat berenang dan main air layaknya waterboom.
5: Ya, sementara itu kalau ingin mengisi agenda wisata saat berlibur dengan agrowisata ada di Kuningan, Jawa Barat. Nih ada wisata buah naga kuning sultan yang rasanya manis menggoda.
6: Salah satu aliran irigasi di Desa Kliwet, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini mendadak menjadi destinasi wisata air yang menarik perhatian. Banyak warga memanfaatkan aliran irigasi ini untuk mengisi liburan anak-anak. Meski lebar sungai irigasi ini tak sampai 2 meter, namun banyak anak-anak yang senang bisa bermain air. Warga juga mengaku tidak khawatir dengan kondisi air, karena sampah tidak ikut terbawa dan adanya petugas yang menjaga sampah agar tidak turut terbawa ke lokasi ini.
7: Kesini tuh murah meriah. Pas kebetulan lagi liburan sekolah ini ya. Jadi anak-anak, keluarga ini kalau sore saya ajak ke sini.
6: Untuk berwisata di lokasi ini pun tidak dipungut biaya alias gratis. Pengunjung hanya membayar uang parkir saja. Dan meskipun dimanfaatkan untuk wisata alternatif, namun tetap tidak menghilangkan fungsinya sebagai aliran irigasi untuk areal persawahan. Nah, kalau di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Sangkan Hurip, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ada agrowisata buah naga kuning sultan. Ribuan buah naga kuning yang tumbuh dan siap panen ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain mendapatkan edukasi dari pihak pengelola, pengunjung juga dapat memetik langsung buah naga kuning sultan ini.
8: Ya, saya dan keluarga, terutama mama saya tuh seneng sama buah-buahan gitu. Jadi kita tuh emang seneng banget ke tempat wisata-wisata alam yang ada kebun buah,
6: Buah naga kuning dibanderol Rp20.000 per ons. Satu buah naga kuning rata-rata memiliki berat 500 gram hingga 1 kg dan dihargai antara Rp100.000 hingga Rp200.000. Jerry Komara, Jawa Barat.
4: Aksi pencurian terekam CCTV saat sebuah tas ditinggal oleh pemilik di atas motor yang terparkir.
5: Kita simak peristiwa selengkapnya usai jeda.

0: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
2: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
1: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
3: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Ми знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: CCTV merekam aksi pencurian motor gerobak pedagang sayur di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku sempat kesulitan membawa kabur motor gerobak karena lokasi gang yang sempit.
1: Ya, sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, CCTV merekam aksi pencurian tas yang ditinggal pemiliknya di atas sepeda motor yang terparkir di depan minimarket.
2: CCTV merekam saat kawanan pencuri beraksi mencuri satu unit motor gerobak pedagang sayur di Gang Mi Al-Falah, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Terlihat 4 orang mengendarai 2 sepeda motor masuk ke dalam gang. Setelah memantau situasi dan dirasa aman, salah satu pelaku langsung membawa motor gerobak yang terparkir. Sempat kesulitan mengeluarkan bahkan ditinggal karena lokasi yang sempit dan ada warga yang melintas. Akhirnya motor gerobak berhasil dibawa kabur. Pemilik motor gerobak kami sore mengatakan baru menyadari kendaraannya hilang setelah pulang belanja dari pasar.
3: Jadi juga di sini nggak ada yang tahu ya, cuman karena tengah malam saya juga tidur. Oh, sekitar sini itu orang nggak ada yang tahu. Karena tahunya itu dari CCTV aja.
2: Atas kejadian ini korban sudah melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Cakung. Kini kasus pencurian ditangani kepolisian Polsek Cakung, Jakarta Timur. Seorang pengendara sepeda motor terekam CCTV mencuri tas dari sepeda motor yang diparkir di halaman minimarket Jalan Keputi, Sukolilo, Surabaya. Aksi pelaku terbilang berani karena dilakukan saat kondisi sedang ramai. Sebelumnya pelaku juga berhasil mencuri tas dari sepeda motor yang diparkir di sebuah tempat makan kawasan Jalan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo. Berbekal rekaman di CCTV, polisi berhasil menemukan pelaku. Pelaku bernama Wahyu, 41 tahun, beralamat di Jalan Rungkut Asri Utara, Surabaya. Disergap tim buser Polsek Sukolilo di Jalan Mulyosari usai makan di warung nasi. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sepeda motor yang digunakan pelaku beraksi.
4: Anggota kami menemukan atau menduga atau bertemu dengan pelaku tersebut, sehingga oleh anggota kami karena adanya rekaman CCTV itu sama dengan identitas pelaku, kemudian dilakukan pengamanan. Setelah dilakukan interogasi, benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan pencurian laptop di.
2: Untuk kepentingan penyidikan dan pengembangan kasus, pelaku yang terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kepolisian akhirnya menetapkan 2 tersangka terkait kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rosudatus Saulatiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah.
0: Sementara itu, orang tua korban meminta agar tersangka dihukum seberat-beratnya karena anak-anak mereka menanggung rasa sakit dan luka yang cukup parah.

0: Penantian panjang keluarga santri Pondok Pesantren Rosu Datu Saulatiah Al Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, tapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
1: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, menyita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR.
0: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
2: Anak pengen yang sakit ada yang sara tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
3: Permintaan desa. Napiaran jok pelaku lah kena dua andina di penjara busilah di penjara andina seumur hidup jaga kan andina berembi kena julu pokok seadil-adil wah malik lek pihak pondok sandi narak tanggung jawab merendah sakne ada bisa ada narak tindakan wah andina sak berembi ke andina arah efek jeran lah kena julu boleh pihak pondok untuk

0: pengurus
1: korban-korban
0: salah pendek narak korban lain sama merantan sawah merantan oleh anak kene wami.
2: Seperti diketahui, tiga orang santri pondok pesantren Rosudatu Sholatia Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian ini, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara 2 orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kaki. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
3: Kebakaran besar menghanguskan bangunan bersejarah bekas pabrik sepatu bata di Republik Ceko. Bangunan itu ambruk saat ratusan petugas berjibaku menaklukkan api.
4: Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Good Morning.

0: Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
5: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
4: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans

0: CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Kebakaran besar menghanguskan bangunan bersejarah bekas pabrik sepatu bata di Republik Ceko. Bangunan itu ambruk saat ratusan petugas berjibaku menaklukkan api.
1: Ya, dan rekaman mencekam memperlihatkan pekerja terperangkap di atap saat kebakaran maut melanda pabrik sepatu di Cina dan menewaskan 28 orang pada hari Kamis.
2: Kebakaran dahsyat melalap salah satu gedung bersejarah di kawasan bekas pabrik sepatu bata di kota Zlin, Republik Ceko, Kamis waktu setempat. Rekaman mengerikan menangkap momen saat api melahap lantai teratas hingga sebagian bangunan ambruk. Insiden ini memaksa ratusan petugas pemadam kebakaran berjuang menaklukkan si jago merah. Sekitar 30 unit mobil pemadam, lebih dari 300 personel serta helikopter diterjunkan untuk menyiram titik-titik api dari udara. Asap pekat membumbung tinggi, sementara warga di sekitar lokasi diminta menutup jendela demi menghindari paparan asap berbahaya. Gedung yang kini digunakan sebagai gudang milik perusahaan Vaski itu menyimpan sekitar 70 ribu pasang sepatu. Puluhan orang berhasil dievakuasi dan tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran maut melanda sebuah pabrik sepatu bertingkat di kota Jinjiang, Provinsi Fujian, China pada Kamis siang waktu setempat. Sedikitnya 28 orang tewas saat api melalap bangunan dan menjebak para pekerja di dalamnya. Rekaman saksi mata memperlihatkan detik-detik mencekam saat sejumlah orang terperangkap di atap gedung. Dikepung oleh api dan asap hitam tebal, sementara semburan air terus diarahkan untuk menyelamatkan mereka. Kebakaran terjadi saat 239 orang berada di dalam pabrik. Sebanyak 213 pekerja berhasil dievakuasi. Dua orang meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit, sementara 26 orang yang sempat dinyatakan hilang akhirnya ditemukan tewas. Hingga kini belum ada informasi terbaru akan kepastian nasib seluruh orang yang terlihat terperangkap di atap dalam rekaman tersebut.
0: Ribuan warga Irak di kota suci Karbala serta massa pendukung Hizbullah di Beirut, Lebanon berkumpul pada Rabu malam untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir.
1: Ya, dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Good Morning untuk edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Alfian Raharjo.
0: Dan saya Dea Kartika. Have a good day, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
3: Truk besar yang mengangkut peti jenazah pemimpin tertinggi Ali Khamenei bergerak membelah lautan manusia di kota Karbala. Warga yang datang nampak membawa bendera dan membacakan doa-doa untuk pemimpin Iran tersebut.
4: Jana nalin Imam Khamenei huwa li huwa harib Amerika, harib Israel, al-kufr, wajah wa yani huwa al-wahid al-waqaf wajah Amerika wa qala lahum la. Lam alhamdulillah lam yaqul lahum na'am bal qala lahum la alhamdulillah. والإمام الخامنئي هو إمام المستضعفين دافع عن غزة دافع عن المسلمين سنتهم وشيعتهم.
3: Upacara pemakaman yang dimulai sejak Jumat lalu ini sengaja digelar oleh otoritas Iran bukan hanya sebagai bentuk penghormatan keagamaan, namun juga sebagai simbol keberlanjutan pemerintah Republik Islam pasca wafatnya Khamenei yang telah memimpin Iran selama hampir 4 dekade.

Sementara itu di Beirut, ribuan warga mengibarkan bendera Iran dan Hezbollah di depan sebuah panggung yang menampilkan foto Khamenei di atas kursi kosong. Acara berkabung ini berlangsung bersamaan dengan rangkaian prosesi pemakaman 6 hari Khamenei di Irak sebelum dibawa ke kota Mashhad, Iran untuk dimakamkan hari Kamis. Lebanon menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak sejak kelompok Hezbollah membuka front perlawanan untuk mendukung Iran yang berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel pada Maret lalu. Sejumlah warga yang hadir menyatakan bahwa wafatnya Khamenei justru akan menjadi martir yang memperkuat semangat perlawanan di Timur Tengah.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tajam dalam serta menghibur selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari. Inilah CNN Indonesia News Update.

0: Hidup berkecukupan dan tinggal di rumah mewah ternyata tidak membuat pemuda di Bondowoso, Jawa Timur berpangku tangan. Ia memilih merintis usaha dengan berjualan cilok keliling desa. Kisahnya pun viral di media sosial hingga warganet menyebutnya sebagai CEO yang sedang menyamar.
1: Bak kisah dalam cerita film drama Cina. Penjual cilok ini disebut-sebut sebagai CEO yang sedang menyamar. Kisah CEO yang menyamar ini viral di media sosial dan mengundang berbagai respon warganet. Bagaimana tidak? Meski tinggal di rumah mewah, Daniel Abdul Aziz sehari-harinya berprofesi sebagai penjual cilok keliling. Warga desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Bondowoso, Jawa Timur ini memilih tetap berjualan cilok walau sebenarnya ia hidup berkecukupan setelah menikahi istrinya yang merupakan putri salah satu petani kaya. Meski sudah hidup nyaman, Daniel tidak merasa gengsi mencari nafkah halal untuk istri serta anak semata wayangnya.
2: Motivasi jualan cilok ini saya ingin usaha sendiri, Ma. Prinsip hidup saya itu, kan 100% tanggung jawab saya. Siapa tahu dengan saya berjualan cilok seperti ini nanti bisa bikin banyak gerobak, bisa bikin lapangan pekerjaan, Mas. Awalnya ada rasa malu. Tapi saya mikirnya kalau saya dapat apa dari rasa malu ini? Ada yang menganggap saya CEO yang menyamar itu. Bukan, saya tidak anu, Mas. Saya bukan CEO, saya hanya pedagang pentol, Mas.
1: Tinggal di rumah mewah dan memiliki kehidupan yang mapan bukan menjadi alasan bagi Daniel untuk berhenti bekerja. Meski awalnya sempat ditentang mertua, namun perlahan usahanya ini direstui lantaran semakin laris. Syaiful Kusmandani, Bondowoso, Jawa Timur.
0: Seorang pencuri pakaian dalam wanita di Banyuwangi, Jawa Timur terekam kamera sedang beraksi. Dan aksi ini pun ternyata sudah berkali-kali serta meresahkan warga. Sementara itu di Ponorogo, seorang dengan gangguan jiwa mengamuk dan meneror warga dengan membawa senjata tajam.
3: Warga Dusun Telogosari, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur dibuat resah dengan aksi maling jemuran spesialis celana dalam wanita yang marak terjadi sebulan terakhir. Pelaku terbilang nekat karena beraksi di siang hari. Sekali beraksi, ia langsung menggasak beberapa celana dalam sekaligus. Salah satu warga mengaku awalnya tidak menyadari kehilangan karena pelaku mengambil celana dalam sekaligus dengan gantungannya.
4: Intip dari dalam rumah, di belakang jendela, itu memang ternyata dia itu ngambil satu, tapi dia udah lari. Nah, yang aku curigakan itu kenapa kok aku nggak bisa ngelihat kalau misalnya dia ngambil, karena jejaknya itu hanger yang ada itu langsung dibawa, jadi saya nggak firasat kalau itu pencuri.
3: Meski belum melapor, warga berharap ada tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk mengusut kejadian tersebut, agar kejadian yang meresahkan warga ini tidak terulang kembali. Di Ponorogo, Jawa Timur, suasana jalan Batorogo Katong berubah mencekam saat seorang pria mengamuk sambil membawa senjata tajam. Pelaku sempat membacok pengamen serta menyerang emak-emak pengendara motor. Ia juga meneror pedagang kaki lima dengan mengacungkan golok saat meminta makanan sehingga membuat pengunjungnya bubar menyelamatkan diri.
5: Perkaranya di pom bensin itu kan ngamuk-ngamuk, ngubel, badut, ipin-ipin loh.
6: Iya. Yeah.
5: Terus dia lari balik lagi di kepalanya dibacokin gitu. Tapi kan pakai pelindung ya, nggak apa-apa. Yeah. Begitu di Soria itu ada ibu-ibu, apa nggak tahu katanya ada orang tuh naik motor, helmnya dibacok juga, ngamuk.
3: Satpol PP Pemkab Ponorogo akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku tanpa perlawanan berarti. Dia itu dipastikan bukan warga setempat dan diduga mengalami gangguan jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ada seorang nenek di Jombang, Jawa Timur terancam kehilangan tanah dan rumahnya gara-gara utang puluhan juta membengkak menjadi ratusan juta rupiah. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, seorang lansia berusia 70 tahun ditemukan di kubangan lumpur sawah setelah terjebak selama satu malam.
7: Belum bahasa ngaduk dingin, Bang. Terus terlalu tanpa.
3: Warga desa Rejoto, Kelurahan Pulau Rejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur mendadak heboh Rabu pagi setelah seorang lansia ditemukan terjebak di kubangan lumpur di bantaran Sungai Ngotok. Saat ditemukan, sang nenek terlentang sambil terus berusaha melepaskan diri dari lumpur. Namun, tenaganya tak cukup lagi untuk keluar seorang diri. Lansia tersebut diketahui bernama Nani, 70 tahun warga Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Sebelum kejadian, Nani diduga sedang berjalan pulang menuju rumahnya. Hingga akhirnya, ia pun terperosok dan terjebak di area persawahan. Keberadaannya baru diketahui warga pada pagi hari. Menerima laporan warga, petugas PMI bersama relawan segera datang ke lokasi. Mereka harus berjibaku dengan lumpur yang cukup dalam untuk mengeluarkan korban. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit. Setelah berhasil dievakuasi, Nani langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wahidin, Kota Mojokerto untuk mendapatkan perawatan medis. Nasib pilu dialami seorang lansia di Jombang, Jawa Timur. Di usia yang tengah menginjak 69 tahun, Nenek Ngatini terancam kehilangan dua bidang tanah dan bangunan miliknya. Ngatini diketahui memiliki tanggungan utang kredit sebesar 25 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah dan 500 ribu rupiah dengan jaminan surat kendaraan bermotor ke bank pemerintah. Saat hendak melunasi hutang, bukan dia mendapatkan kembali asetnya. Ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa total utangnya saat ini membengkak menjadi dua bagian dengan masing-masing sebesar 70 juta rupiah dengan nilai total 140 juta rupiah.
6: Kita terus tinggalnya tanggungan. Selangkung kali gangsal atuh niku wau ngoten lho. Dadi kula lek bunga nggih namung setunggal ngoten. Nah, terus kula waktu ngasal niku surat king pengadilan kok niku dados kalih. Kula nggih kaget mah niku nggih. Niki kok kok pole Pak Man 70, Joko kok 70. Kula ngoten biasa niku setunggal ngoten.
3: Dikutip dari CNN.com, pihak Bank Jombang mengatakan Ngatini merupakan nasabah aktif yang telah berulang kali mengajukan pinjaman sejak tahun 2012 dan sebagian besar kreditnya diklaim selalu lunas tepat waktu. Menurut pihak bank, pembengkakan utang terjadi akibat pengajuan pinjaman baru dengan nominal yang terus meningkat hingga mencapai total 140 juta rupiah sebelum akhirnya perkara ini berlanjut ke pengadilan. Sementara itu dikutip dari detik.com, Kasatreskrim Polres Jombang AKP Magribi Agung Saputra membenarkan adanya laporan dari Ngatini terkait kasus ini. Saat ini pihaknya tengah menggelar penyelidikan terhadap laporan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
0: Berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kepala balita berusia 2 tahun di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat tersangkut sebuah kaleng biskuit dan harus dibantu petugas damkar untuk dievakuasi. Beruntung evakuasi ini berjalan aman dan anak itu pun tidak mengalami luka. Menurut orang tua korban, kejadian bermula dari saat sang anak yang sudah bosan bermain ponsel, kemudian beralih dengan memainkan kaleng biskuit kosong. Kaleng itu tadinya bisa dimasukkan dan dilepaskan kembali dari kepala. Namun pada percobaan berikutnya, ketika kaleng dimasukkan ke kepala, justru tidak dapat dilepaskan lagi dan malah tersangkut di kepala. Berikutnya kita beralih ke informasi dari Solo, Jawa Tengah. Sebagai bentuk protes terhadap anjloknya harga ayam dan telur, ratusan peternak ayam di Solo, Jawa Tengah, Solo Raya menggelar unjuk rasa di Bundaran Gladak. Salah seorang peserta demonstrasi bahkan melakukan atraksi mandi telur. Selain mandi telur, peternak juga membagikan ayam hidup dan telur secara gratis. Aksi ini dilakukan lantaran harga ayam dan telur yang saat ini berada di bawah harga pokok penjualan atau HPP, sehingga banyak peternak yang akhirnya mengalami kerugian dan kesulitan untuk mempertahankan usahanya. Para peternak pun berharap pemerintah bisa segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga ayam dan juga telur. Akhirnya. Berikutnya masih dari Jawa Tengah. Ratusan warga di desa Cinyawang, Cilacap, Jawa Tengah berebut kunungan yang berisi ribuan telur bebek dan hasil bumi dalam tradisi sedekah bumi. Tidak hanya orang dewasa yang berebut untuk bisa mendapatkan gunungan ini, namun remaja serta anak-anak juga antusias dalam kegiatan ini. Sebelum diperbutkan, ada 6 gunungan diarak keliling kampung dengan diiringi musik tradisional. Tradisi sedekah bumi merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahunnya di Desa Cinyawang untuk memperingati bulan Muharram. Dampak kemarau membuat puluhan warga Gandrung Mangu di Cilacap, Jawa Tengah terpaksa berjalan hingga 1 km menuju Sungai Cihaur untuk bisa mandi dan mencuci. Sumur-sumur yang selama ini menjadi tumpuan hidup warga kini sudah mengering sejak 2 bulan terakhir.

0: Beginilah perjuangan warga dusun Raga Suci, Desa Kertajaya, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, di tengah musim kemarau. Dengan membawa pakaian kotor dan peralatan mandi, warga harus berjalan menuju Sungai Cihawur yang berjarak sekitar 1 km dari permukiman. Sungai ini menjadi satu-satunya sumber air yang masih bisa dimanfaatkan warga untuk mandi dan mencuci pakaian. Sejak 2 bulan terakhir, sumur-sumur warga yang selama ini menjadi andalan mulai mengering. Meski tidak layak untuk dikonsumsi, air sungai tetap digunakan untuk mandi dan mencuci. Sementara untuk memasak dan minum, warga harus membeli air bersih seharga Rp7.000 per jerigen. Satu jerigen rata-rata hanya cukup untuk 2 hingga 3 hari.
1: Iya, setiap tahun cuci di kali, ya bro. Karena sumur-sumur itu pada kekeringan. 2 bulan.
2: 2 bulan?
1: Iya, itu beli. Satu jerigen itu Rp7.000.
2: Belinya di mana, Pak?
1: Di tangga sebelah. Ya, kalau buat minum itu 2 hari atau 3 hari. Khusus untuk minum.
0: Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap, hingga saat ini terdapat 8 desa di 6 kecamatan yang terdampak kekeringan dan mengalami krisis air bersih. BPBD Cilacap telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak.
3: Dampak dari musim kemarau tahun ini di Kabupaten Cilacap sudah ada beberapa desa yang mengajukan permohonan bantuan air bersih ke kita dan sudah kita lanjuti. Data terakhir yang ada di kita sudah ada 8 desa yang tersebar di 6 kecamatan yang sudah kita dropping air bersih.
0: Kemarau yang terus berlangsung membuat warga berharap adanya solusi permanen berupa penyediaan jaringan air bersih. Bagi mereka, air bukan sekadar kebutuhan harian, melainkan penopang utama untuk bertahan hidup. Imam Ambarwoto, Cilacap, Jawa Tengah.
4: Liburan sekolah, warga Desa Kliwet, Indramayu, Jawa Barat memanfaatkan aliran irigasi menjadi destinasi wisata air. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Kalau ke Yogyakarta rasanya belum lengkap nih kalau tidak mencicipi gudeg. Nah, rekomendasi gudeg kali ini adalah gudeg Mbak Pirang. Dimasak dengan kayu bakar dan arang, cita rasa gudeg Mbak Pirang dijamin bikin ketagihan. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beginilah pemandangan sehari-hari di pawon tradisional ini. Sejumlah dandang dan wajan berukuran besar tertata rapi di atas tungku kayu dan arang. Ada yang berisi bahan utama gudeg, yakni cacahan nangka muda atau dalam bahasa Jawa disebut gori, lengkap dengan gula merah beserta bumbu rempah. Ada pula berisi sayur krecek hingga telur semur yang menggugah selera. Dan ini dia andalannya. Adonan areh yang membuat sajian gudeg di tempat ini berbeda dengan gudeg di tempat lain. Di balik kelezatan sajian gudeg ini adalah sosok Endra Suworo dan keluarga. Berawal dari usaha sang nenek puluhan tahun silam yang kemudian diteruskan oleh sang ibu dan kakak, kini Endra Suworo atau yang biasa disapa Mbak Pirang menjadi penerus usaha kuliner khas Yogyakarta ini.
1: Namanya dulu Gudeg Bumarjo pertamanya. Awalnya itu dibuka kakak saya itu tahun 1999 lah mas. Itu namanya Gudeg Bumarjo. Terus kalau dari aku sendiri 2016 meneruskan. Terus dari situ dari tahun 2016 itu daripada nyebutnya Gudeg Mbak Pirang. Seperti itu.
2: Kenapa disebut Mbak Pirang?
1: Mungkin karena dari rambutnya. Dari rambutnya itu karena warnanya ya. Jadinya kayak para pelanggan nyebutnya terus ngasih nama sendiri, Mbak Pirang gitu.
2: Mbak, dari sekian banyak pilihan kuliner, kenapa masih memilih jualan gudeg sih, Mbak? Sedangkan kan saat ini masih banyak sekali makanan kekinian.
1: Ya, karena satu ini warisan, ya kan mas, warisan. Terus kalau gudeg itu, kapanpun itu nggak bakal, sepertinya nggak bakal punah gitu loh.
0: Tak hanya kalangan orang tua, gudeg kini juga banyak digandrungi oleh generasi muda.
3: Aku di sini underrated, jadi mungkin nggak banyak orang tahu. Cuman kata aku ini paling enak sih selama aku di Jogja. Gak usah ngantri, tempatnya enak, gudegnya juga paling enak kalau menurut aku.
2: Kalau harganya gimana sih?
3: Harganya juga murah banget.
2: Udah langganan berarti sih?
3: Aku selama di Jogja udah 3 kali beli ini.
0: Pelanggan dapat mencicipi cita rasa gudeg di tempat ini dengan harga Rp25.000 hingga Rp50.000.
4: Sudah saatnya kita mencicip gudeg ala Mbak Pirang yang viral di Yogyakarta. Seperti apa cita rasanya? Kalau dilihat secara sekilas memang ini karakter gudeg yang basah sehingga kadang bagi sebagian orang akan terlalu enak. Tapi akan kita coba apakah ini enak atau justru sebaliknya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau memang memasak menggunakan arang dan juga kayu bakar itu untuk mempertahankan cita rasa khas gudeg Yogyakarta dengan bumbu yang medok dan tingkat kematangan yang pas. Nikmat, rempah terpadu sempurna di dalam lidah.
0: Bambang Jati Asmoro, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Informasi pertama, kemunculan embun es di dataran tinggi Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah kembali menjadi perhatian banyak warganet di dunia maya.
0: Ya, begitu juga dengan kemunculan angin yang berputar menyerupai tornado di lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kedua fenomena alam itu pun viral di media sosial.
2: Fenomena alam kembali terjadi di dataran tinggi Dieng Banjarnegara, Jawa Tengah. Suhu udara yang turun hingga minus 6 derajat Celcius memunculkan embun es pada Kamis pagi. Kemunculan embun es di Kompleks Candi Arjuna ini sontak menjadi daya tarik para wisatawan. Bahkan saat embun es dipegang terasa keras dan sangat dingin. Selain itu, beredar pula video viral yang memperlihatkan kondisi mobil wisatawan yang juga tertutup embun es. Ada pula embun es yang menempel di daun sayuran di lahan pertanian milik warga. Embun es itu menempel serta menggantung di antara daun. Warga setempat pun menyebut fenomena alam ini sebagai embun upas.
3: Fenomena embun es yang berada di dataran Dieng saat ini sangat menarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata dataran tinggi Dieng. Dan fenomena ini terjadi manakala suhu di daerah tersebut menurun sampai dengan -1 sampai dengan -2 atau bahkan lebih.
2: Embun es bisa dinikmati wisatawan mulai pukul 4 dini hari hingga 6 pagi. Embun es akan cepat meleleh saat matahari mulai terbit serta suhu mengalami kenaikan. Dan kemunculannya tidak setiap hari, tergantung kondisi penurunan suhu. Untuk puncak dari suhu dingin di dataran tinggi Dieng biasanya terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Sementara di Jawa Timur, viral video angin menyerupai tornado di lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo. Fenomena angin tornado atau dust devil ini tidak berbahaya seperti angin tornado dan puting beliung pada umumnya. Namun, petugas mengimbau wisatawan memakai kacamata dan masker agar tidak menghirup langsung debu vulkanik. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, dust devil terbentuk akibat pemanasan permukaan tanah yang sangat tinggi, terutama saat cuaca cerah dan musim kemarau. Dan kawasan kaldera Bromo yang luas, kering terbuka, serta minim vegetasi membuat permukaan tanah menyerap panas matahari secara intensif. Akibatnya, saat udara panas bertemu dengan lapisan udara yang lebih dingin di atasnya, terbentuklah pusaran udara yang mengangkat debu serta pasir halus yang terlihat seperti tornado kecil.
4: Tentunya kaldera Bromo itu banyak pasir-pasir halusnya, sehingga dengan kondisi angin yang kencang ini bisa saja itu mengganggu kepada pernapasan bagi pengunjung atau wisatawan ataupun penduduk lokal.
2: BPBD pun mengimbau apabila pusaran angin tiba-tiba melintas, pengunjung untuk tetap tenang, berhenti sejenak, menutup mata, dan bisa membiarkan pusaran itu berlalu dengan sendirinya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke informasi berikutnya, pelaku pelecehan anak di bawah umur menjadi bulan-bulanan warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga geram dengan ulah pelaku dan juga tidak mengakui perbuatannya. Pelaku akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor polisi.
1: Sementara itu di Cakung, Jakarta Timur, pencurian motor gerobak milik tukang sayur keliling terekam CCTV. Aksi ini akhirnya dilaporkan ke polisi. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
2: Geram dengan aksi pelaku pelecehan seksual, warga di Kemayoran, Jakarta Pusat melakukan aksi

0: rumahnya hakim sendiri. Meski sudah dalam pengamanan polisi, warga tetap melakukan kekerasan kepada terduga pelaku. Kejadian ini bermula setelah musyawarah warga dengan terduga pelaku menemui titik buntu. Terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya. Masalah ini pun akhirnya harus diselesaikan di Polres Metro Jakarta Pusat. Pemuda terduga pelaku penggelapan kendaraan tak berkutik saat dibekuk petugas unit reskrim Polsek Sawah Besar di sebuah kamar kos di Jalan Ketepang Kedua, Jakarta Pusat. Petugas terpaksa melakukan pengawalan karena pelaku diamuk massa. Menurut polisi, terduga pelaku dilaporkan oleh temannya sendiri atas tuduhan penggelapan. Modus yang dilakukan pelaku yaitu meminjam sepeda motor korban untuk menjemput sang kekasih. Namun setelah beberapa hari, sepeda motor tak juga dikembalikan. Sayangnya saat ditangkap, sepeda motor korban sudah dijual kepada seorang penadah.
1: Korban ini dengan pelaku adalah teman dekat sebelumnya. Kemudian pelaku menghampiri korban dan mencoba untuk meminjam motor, meminjam kendaraan roda 2 jenis motor Scoopy. Kemudian pada saat dipinjam, motor tersebut tidak dikembalikan.
0: Saat ini polisi masih melakukan pendalaman termasuk mengejar penadah motor hasil kejahatan. Aksi pencurian motor gerobak pedagang sayur di kawasan Cakung, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Terlihat 4 orang mengendarai 2 sepeda motor masuk ke dalam gang. Setelah memantau situasi dan dirasa aman, salah satu terduga pelaku langsung membawa motor gerobak yang terparkir. Pemilik motor gerobak baru menyadari kehilangan setelah pulang dari belanja di pasar. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Cakung.
2: Saya ke pasar jam 3. Jam 3 saya ke pasar, lah saya taunya pulang dari pasar saya bawa sayuran, gerobak saya udah enggak ada. Nah, saya di situ saya panik. Aduh, gerobak saya kemana gitu. Akhirnya saya tanya ke yang punya CCTV.
0: Korban berharap motor gerobaknya bisa ditemukan sehingga ia bisa mencari nafkah kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Penjual tempe menangis histeris setelah motor dan tempe dagangannya dirampas kawanan begal.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di tengah area perkebunan terpencil di Kabupaten Deli Serdang.
4: Sementara itu, seorang penjual tempe di Kota Probolinggo, Jawa Timur menangis histeris saat motor dan tempe dagangannya dirampas kawanan begal. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
0: Seorang penjual tempe di Kota Probolinggo, Jawa Timur menangis histeris saat motor untuk berdagang dirampas kawanan begal. Peristiwa terjadi di Jalan Mastrip di area Makam Cina pada Kamis pagi saat korban hendak mengantarkan tempe. Selain kehilangan motor, 2 jari tangan korban juga tergores senjata tajam pelaku. Menurut korban, pelaku berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 motor. Para pelaku itu tiba-tiba memepet korban sambil memukulkan celurit ke helm korban. Pelaku kemudian mengambil kunci motor dan memaksa korban menyerahkan motor beserta seluruh tempe pesanan pelanggan. Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di area perkebunan di Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Sejumlah pelaku berhasil melarikan diri setelah mengetahui kedatangan petugas melalui pantauan CCTV yang terpasang dari pintu masuk

hingga di antara pepohonan. Dua orang ditangkap dan polisi menemukan beberapa paket sabu siap edar, puluhan alat hisap sabu, serta ratusan plastik pembungkus sabu. Seluruh perangkat CCTV yang terpasang turut disita guna mengidentifikasi para pelaku yang beraktivitas di lokasi.

0: Angka terkait kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rasulullah Sahulatia Al-Ibrahimi, Desa Aikdare, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Kamis sore. Mereka adalah pimpinan ponpes berinisial AMR dan rekan korban sesama santri berinisial MR. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah polisi mengantongi alat bukti cukup melalui serangkaian penyelidikan termasuk pemeriksaan terhadap 20 orang saksi, olah tempat kejadian perkara hingga hasil visum dan rekam medis korban. Orang tua korban pun meminta agar para tersangka dihukum yang seadil-adilnya. Kasus santri dibakar teman di ponpes ini terjadi pada 13 Desember 2025. Namun penyelidikannya baru dilakukan awal Juni 2026 setelah mendapatkan laporan dari korban. Para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya pencuri tas di atas motor yang berulang kali beraksi berhasil dibekuk petugas kepolisian di Surabaya.
2: Sementara itu, residivis pencurian sepeda motor berhasil dibekuk polisi yang menyamar ingin membeli motor curiannya. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
3: Sumpah iya.
4: Ada kopi, Pak ya? Kami lapor ke polisi, Ibu.
3: Sumpah iya.
5: Seorang pemotor terekam CCTV mencuri tas mahasiswa yang berisi laptop di sepeda motor yang diparkir di sebuah tempat makan di kawasan Jalan Semolowaru, Sukolilo, Surabaya. Selang beberapa waktu, pelaku kembali beraksi, menggasak tas dari sepeda motor yang diparkir di halaman minimarket Jalan Keputih, Sukolilo. Berbekal rekaman CCTV, tim buser Polsek Sukolilo menangkap Wahyu, 41 tahun, warga Jalan Rungkut Asri Utara di Jalan Mulyosari, usai makan di warung nasi. Polisi kemudian menggeledah rumah pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Dan dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui kerap beraksi di sejumlah wilayah di Surabaya.
4: Ada kopi, Pak ya? Kami lapor ke bos kami, Ibu.
5: Viral video amatir seorang berseragam polisi melakukan pungli terhadap sopir truk yang melewati ruas jalan lintas Sumatera di kota Lubuk Linggau 8 Juli lalu. Rabu pagi petugas berhasil mengamankan sang pelaku yang berinisial EF. Polisi menegaskan pelaku di video bukanlah anggota Polri aktif, melainkan warga sipil. Sebelumnya EF telah resmi diberhentikan secara dengan tidak hormat pada tanggal 19 Mei 2025 lalu akibat pelanggaran berat, desersi, dan kasus narkoba. Selain pelaku, polisi mengamankan barang bukti seragam Polri dan sebuah sepeda motor dari rumahnya di Kelurahan Jawa Kanan, SS, Lubuk Linggau. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam pencurian motor di halaman kamar kos di daerah Kecamatan Benda Kota Tangerang beberapa waktu lalu. Berbekal rekaman tersebut, unit Jatan Rasatreskrim Polres Metro Tangerang Kota berhasil membekuk komplotan pelaku. Sebelumnya petugas memancing pelaku berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor melalui media sosial. Saat hendak bertransaksi secara cash on delivery atau COD, kedua pelaku pun diringkus. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti dua motor curian yang hendak dijual. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di kontrakan pelaku. Dan di lokasi tersebut, polisi mengamankan satu motor hasil curian yang belum dijual, serta peralatan kunci T untuk mencuri. Dari pemeriksaan, dua pelaku adalah residivis curanmor yang telah 11 kali beraksi di kos dan parkiran minimarket dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Polisi kini masih memburu seorang pelaku lainnya yang berperan sebagai joki. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Terdakwa Ririn Rifanto dijatuhi vonis mati dalam sidang putusan kasus pembunuhan 5 orang sekeluarga di Pengadilan Negeri Indramayu.
2: Suasana sidang pun sempat riuh ketika pengunjung dan keluarga korban berteriak dan mengapresiasi putusan majelis hakim.
6: Teriakan para pengunjung sidang dan keluarga korban menggema di Pengadilan Negeri Indramayu Rabu sore. Sesaat setelah majelis hakim membacakan vonis terhadap terdakwa Ririn Rifanto. Keluarga korban pun sempat sujud syukur. Oleh majelis hakim, terdakwa Ririn dijatuhi vonis hukuman mati karena terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus pembunuhan sadis terhadap 5 orang sekeluarga termasuk satu balita di Indramayu pada akhir Agustus 2025 lalu. Sebelumnya pada Jumat lalu, hakim juga telah menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada terdakwa Prio. Pihak keluarga korban mengaku puas atas putusan pengadilan.

0: Negeri Indramayu ini.
1: Majlis Hakim sudah memvonis sehingga keputusan sudah inkrah. Saya yakin banding pun akan ditolak karena tidak ada pembuktian sedikit pun.
0: Hampir setahun berjalan, sidang kasus pembunuhan ini memang terbilang pelik. Kekisruhan kerap terjadi dalam sidang. Sebelumnya, usai sidang Rabu 29 April lalu, terdakwa Ririn tiba-tiba memberikan pengakuan terhadap sejumlah awak media bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Sambil tertatih, Ririn juga mengaku dirinya mendapatkan kekerasan yang mengakibatkan kakinya patah karena dipaksa mengakui terlibat dalam kasus pembunuhan sadis tersebut.
2: Ririn, kamu dipatahin?
3: Saya dipatahin. Saya dipatahin, Pak. Kakinya, Pak.
2: Kenapa dipatahin, Ririn? Kenapa dipatahin?
3: Suruh mengakui, Pak.
2: Aku kenapa, Ririn?
3: Suruh mengakui membunuh.
0: Kasus pembunuhan itu sendiri terjadi Senin malam, 1 September 2025 silam, di Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 5 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas terkubur dalam satu lubang di pekarangan rumahnya. Mereka adalah Budi 45 tahun, istrinya Ois 41 tahun, 2 anak yang berusia 7 dan 8 bulan, kakeknya berinisial S usia 70 tahun. Kasus ini terungkap dari kecurigaan warga lantaran para korban tidak terlihat selama 3 hari dan tercium aroma tak sedap dari rumah korban. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
4: Protes dengan aksi penggusuran lahan, 4 warga ditangkap karena diduga melakukan tindakan anarkis.
5: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Sebuah pabrik plastik di Cimahi terbakar akibat blower yang mendadak mati saat produksi sedang berlangsung.
2: Ya, sementara itu di Sragen, kebakaran juga menghanguskan sebuah bengkel dan satu unit motor yang terparkir di Desa Bendungan, Kecamatan Kedawu.
3: Proses pemadaman.
4: Kepulan asap hitam pekat memicu kepanikan setelah kebakaran melanda sebuah pabrik plastik di kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis sore. Api dengan cepat berkobar dan membakar area pabrik yang berlokasi di Jalan Mahar Marta Negara, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cimahi Tengah. Petaka ini diduga akibat korsleting mesin. Insiden bermula saat mesin blower pabrik mendadak mati hingga mengakibatkan penumpukan uap panas yang memicu ledakan. 3 unit mobil pemadam kebakaran Kota Cimahi diterjunkan ke lokasi kejadian. Petugas sempat mengalami kesulitan karena banyaknya material plastik yang mudah terbakar.
3: Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena operator langsung sigap lapor ke administrasi dan administrasi lapor ke damkar.
4: Penyebab pasti matinya mesin masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Amukan si jago merah melalap habis sebuah bengkel motor di Sragen, Jawa Tengah pada Rabu malam. Peristiwa yang terjadi di Dukuh Rejosari, Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung ini langsung melumat seluruh bangunan beserta satu unit sepeda motor dalam waktu singkat. 2 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Sragen dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Petugas berhasil memadamkan amukan si jago merah dalam waktu 30 menit. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Diduga lalai terlambat menutup palang pintu perlintasan kereta api, sebuah truk dan motor tersambar kereta api di Nganjuk, Jawa Timur. Akibat insiden itu, satu orang tewas dan satu orang luka-luka.
1: Sementara itu, seorang pengendara motor di Ngawi, Jawa Timur tewas setelah motor yang ia kendarai bertabrakan dengan truk. Kecelakaan di perlintasan kereta api terjadi lagi di Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis sore. Kecelakaan terjadi antara kereta api Logawa jurusan Purwakarta Ketapang dengan truk dan motor. Insiden terjadi saat palang perlintasan terlambat tertutup sehingga masih ada kendaraan yang melintas. Benturan keras pun tak terhindarkan antara kereta api, truk ekspedisi, dan sebuah motor.
5: Ada untuk korban meninggal dunia 1, untuk luka ringan 1. Dan sudah dilarikan ke RSUD Nganjuk dan RS Bayangkara Nganjuk. Untuk identifikasi awal, mungkin pihak dari palang pintunya telat menutup. Cuman kami masih menelusuri lebih lanjut.
4: Polisi akan menyelidiki lebih lanjut penyebab kecelakaan. Sementara itu proses evakuasi sempat membuat arus lalu lintas sempat tersendat. Seorang pengendara motor di Ngawi, Jawa Timur tewas setelah motor yang dikendarainya terbakar usai bertabrakan dengan truk pada Kamis sore. Diduga kecelakaan terjadi karena truk berusaha menyalip kendaraan di depannya dan terlalu ke kanan jalan. Sementara motor datang dari arah berlawanan. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Pengendara motor yang diketahui bernama Bagja Waluya Aci, warga Desa Sidomakmur, Kecamatan Widodaren, Ngawi, tewas di lokasi kejadian. Korban mengalami luka bakar cukup parah di bagian kaki dan tubuhnya. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi, sementara kasus kecelakaan itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Seorang karyawan pabrik garmen tewas di lokasi usai menjadi korban tabrak lari di jalur Pantura Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis sore. Korban bernama Husnul Kotima, warga Kecamatan Tongas, tewas dengan luka parah di bagian kepala.
1: Guna kepentingan visum, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Peristiwa kecelakaan ini terjadi saat korban pulang kerja mengendarai motor.
6: Suara jatuh, benturan atau terseret?
7: Kayak benda meletus gitu, saya kira apa. Dan ternyata belakangnya sama menit itu rame-rame ternyata langka.
1: Polisi dari Unit Gakum Satlantas Polres Probolinggo Kota masih melakukan pencarian kendaraan yang menabrak korban termasuk memeriksa CCTV di beberapa titik. Tim Liputan CNN Indonesia Jawa Timur. Warga adat di Maluku Tengah Maluku memprotes penggusuran lahan seluas 3.458 hektar untuk pabrik pala dan kelapa.
2: Sementara itu ada seekor sapi milik seorang peternak di Magetan Jawa Timur menggegerkan warga lantaran memiliki mata berjumlah 3 dan mulut 2. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
8: Warga adat negeri Tananahu, Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Maluku Tengah ini memprotes penggusuran lahan oleh PT Perusahaan Perkebunan Nusantara pada 6 Juli. Peristiwa bermula ketika PT PN mengerahkan alat-alat berat untuk melakukan penggusuran di lahan petuanan adat seluas 3.458 hektar. Warga mengusir alat berat dan mengamuk di kantor PT PN serta meminta perusahaan menghentikan aktivitas penggusuran. Mereka kemudian menebang pohon-pohon kelapa menutup akses jalan untuk mencegah alat berat masuk ke lokasi lahan. Konfirmasi melalui sambungan telepon kami sore, Sekretaris Negeri Tananahu Felix Layan mengaku 4 warga adat ditangkap akibat dugaan melakukan perusakan kaca-kaca kantor dan penganiayaan. Sementara Kasih Humas Polres Maluku Tengah itu Yani menyebutkan 4 warga telah menjalani pemeriksaan intensif serta ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan penganiayaan. Aktivitas Gunung Anak Krakatau terus menunjukkan peningkatan signifikan hingga statusnya ditetapkan menjadi level 3 atau siaga. Otoritas juga memperluas radius bahaya menjadi 3 km dari kawah aktif. Kondisi ini memicu rasa cemas di kalangan penumpang yang akan menyeberang melalui pelabuhan. Sejumlah penumpang mengaku baru mengetahui peningkatan status Gunung Anak Krakatau dari media sosial sehingga muncul rasa was-was saat berada di atas kapal. PT ASDP Indonesia Ferry pada Kamis memastikan layanan penyeberangan Merak Bakahuni masih beroperasi normal. Pihak ASDP menegaskan keselamatan penumpang menjadi prioritas utama. Apabila terdapat rekomendasi dari otoritas berwenang terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau, maka pembatasan hingga penghentian sementara operasional kapal akan dilakukan.

0: Warga Desa Setren, Magetan, Jawa Timur digegerkan dengan kelahiran seekor anak sapi unik yang memiliki 2 mulut dan 3 mata. Menurut Parmin, sang pemilik sapi, awalnya ia tidak menyangka sapi jenis limosin miliknya akan melahirkan anak sapi unik. Bahkan saat kelahiran, ia sempat memberi pertolongan dengan cara menarik kepala sapi. Namun Parmin terkejut saat melihat anak sapi yang memiliki kelainan. Sontak kejadian ini membuat banyak warga yang penasaran dan hingga Kamis warga terus berdatangan untuk melihat anak sapi yang diberi nama Brilian itu. Parmin meyakini sapi unik miliknya akan membawa berkah dan rezeki yang melimpah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, mengatur keuangan menjadi kunci agar tetap bertahan. Dan masyarakat juga dituntut lebih bijak dalam menentukan prioritas di tengah kenaikan harga.
2: Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebagai upaya nyata menjaga stabilitas keuangan. Kita simak informasinya.
3: Tekanan ekonomi semakin terasa di tengah masyarakat. Harga berbagai kebutuhan terus naik, sementara kebutuhan sehari-hari tidak bisa ditunda. Kondisi ini memaksa banyak keluarga untuk memutar otak agar tetap bisa bertahan. Situasi ini juga dialami salah satu ibu rumah tangga, Anissa, asal Bandung, Jawa Barat. Ia kini mulai mengubah cara pandangnya terhadap keuangan. Salah satu yang dilakukan adalah mencatat keuangan. Hal ini membantunya dalam mengevaluasi pengeluaran yang dirasa tidak perlu.
4: Ya buat bahan evaluasi aja sih buat kedepannya, terus kita lebih tersusun aja sih ya, jadi biar apa namanya uang ini masuknya kemana gitu kan, jadi nanti oh ada sisanya apa enggak gitu lebih.
5: Dan ini cukup efektif atau gimana?
4: Iya, kalau menurut saya cukup efektif karena saya udah lakuin dari sejak awal nikah sampai sekarang sih.
3: Perubahan lainnya juga dilakukan pada pola konsumsi sehari-hari. Ia mulai menerapkan food preparation setiap minggu. Cara ini dianggap sebagai upaya berhemat. Ia juga membiasakan membawa bekal untuk anak dan suaminya saat bekerja. Langkah ini tidak hanya membantu menekan pengeluaran, tapi juga memberikan rasa lebih tenang dalam mengatur kebutuhan harian. Di tengah berbagai kebutuhan yang terus berjalan, ibu dua anak ini tetap berusaha menyisihkan pendapatannya, baik untuk tabungan maupun kebutuhan hiburan. Meski tidak besar, ia menilai konsistensi jauh lebih penting.
4: Iya, lebih konsisten aja sih. Yang penting tiap bulan ada nabung aja gitu. Karena kan biasanya kita udah ada pemorsian tuh, misalnya buat listrik berapa, uang dapur berapa, uang apa kebutuhan yang lainnya berapa. Dari situ kan mungkin tiap bulan beda-beda ya. Kayak misalnya dari air ada sisa, baru bisa kita masukin ke nabung. Selebihnya ada dari sisa yang dari yang udah di apa namanya udah dianggarkan itu.
3: Perubahan dalam mengatur keuangan juga mulai dilakukan oleh masyarakat lainnya sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang semakin tak menentu. Banyak yang kini lebih selektif dalam membelanjakan uang, memprioritaskan kebutuhan pokok, serta mulai menyisihkan pendapatan untuk tabungan.
6: Sehari-hari paling kayak makan gitu ya, lebih di agak dikurangin lah gitu. Biasa sama misalkan pengeluaran 50 jadi 20 atau kadang 5 gitu. Setengahnya iya. Buat belanja ini berjualan gitu.
7: Terus BBM gitu kan kalau
6: BBM naik, ya? belum BBM ya belum naik.
7: Kalau naik lagi gimana pakai sendiri?
6: Ya? Pusing teh. Kalau bisa mah mending iniin lagi sih teh. Kayak diturunin lagi lah normal-normal aja gitu.
8: Lebih di manage lagi mungkinnya keuangannya. Kalau ada kepinginan juga harus ditunda dulu mungkin di tengah apa? Kondisi sekarang gitu mungkin.
7: Tapi kerasa enggak apa-apa mulai mahal mulai naik kita sendiri.
8: Iya sih, Mbak. Kerasa ya. Iya. Kerasa mulai ada perubahan mungkin ya.
3: Menurut perencana keuangan finansialku.com, di tengah situasi ekonomi saat ini, ada beberapa hal penting selain mencatat dan menabung. Pertama, pastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Kedua, tetap usahakan memiliki dana darurat sebagai bentuk perlindungan keuangan. Ketiga, hindari membuka pintu utang yang konsumtif dan tidak perlu. Yang tak kalah penting, prioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Ubah pola pikir menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan.

0: Sementara gaya hidup sebaiknya menjadi prioritas terakhir.
1: Jadi kalau dalam posisi sekarang, anggap aja teman-teman ini kayak stok kulkasnya habis gitu ya. Nah ini kita harus berantisipasi. Nah sekarang harus tambahin penghasilan, ngerem pengeluarannya. Nah nanti kalau ada sisanya, ada ruang untuk nanti kita bisa bermain, kita baru bisa bermain. Cuma kalau sekarang, dengan kondisi sekarang sih menurut saya lebih fokus dulu untuk sesuatu yang produktif ya. Bukan cuma kita loh yang mengalami, seluruh dunia juga lagi mengalami.
0: Dengan pengelolaan keuangan yang bijak, masyarakat diharapkan mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi. Disiplin dan konsistensi menjadi kunci agar kondisi keuangan tetap sehat dan terkendali. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Sebuah areal persawahan di Kampung Cicadas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dijadikan lahan budidaya ikan arwana super red. Tidak tanggung-tanggung, omset dari usaha itu mencapai miliaran rupiah.
3: Peluang bisnis dari ikan arwana juga dimanfaatkan oleh warga Karawang ya. Ia pun sukses meraup omset dari membudidayakan ikan arwana Brazil jenis albino dan silver.
4: Lahan seluas 8 hektar di Kampung Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dimanfaatkan oleh Odon untuk mengembangkan usahanya membudidayakan ikan arwana jernih super red. Odon pun sudah menjalankan bisnis ini selama 5 tahun terakhir. Dalam membudidayakan ikan arwana, tak jarang cuaca menjadi kendala.
5: Dari cuaca hujan, dingin, ada petir, nah itu Mbak. Itu kendala buat indukan yang lagi ngeram.
6: Untuk
5: saat ini pasar kita keluar.
6: Luar negeri?
5: Luar negeri seperti China gitu.
4: Ikan hias ini berharga puluhan hingga ratusan juta rupiah per ekornya. Selain dijual di dalam negeri, ikan arwana super red ini diminati para pecinta ikan hias dari luar negeri. Omset yang melimpah ini pun menarik Pemkab untuk memanfaatkan budidaya ikan hias menjadi salah satu peluang kerja. Warga pun akan diajak untuk mencari cuan dari ilmu pengelolaan arwana super red. Tak jauh berbeda, Asep Wahyudin, warga Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, juga mencari cuan dari bisnis budidaya ikan hias arwana. Asep pun mengembangkan ikan arwana Brazil jenis silver dan albino. Di lahan miliknya, ribuan ikan arwana dari berbagai ukuran dibudidayakan dengan perawatan khusus untuk menjaga kualitas.
7: Jadi yang terbuka pasarnya itu Brazil. Jadi ikan Brazil itu murah, tapi pasarnya terbuka gitu. Berbeda sama albino, rada kesendat gitu beda. Tapi harganya memang mahal. Albino itu yang baru masuk telur itu bisa 85.000, tapi kalau Brazil itu cuma 29.000-30.000.
4: Asep menyebut kualitas air dan nutrisi pakan menjadi faktor penting dalam membiakkan ikan arwana. Kestabilan pasokan ini pun membuat usahanya dilirik banyak kolektor dan pembeli lokal.
7: Kalau harga di sini standar apa?
4: Setiap bulan, Asep mampu menjual 3.000 hingga 5.000 ekor anakan arwana kepada mitra eksportir. Selain arwana, Asep juga menyediakan berbagai jenis ikan hias lain serta melayani jasa desain akuarium atau aquascape. Usaha ini bukti bahwa hobi yang dikembangkan dengan teknik tepat mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Penasaran seperti apa kuliner iga bakar di Kota Bandung yang menggugah selera?
2: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
8: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
8: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Iga bakar merupakan salah satu sajian kuliner yang banyak disukai. Di Kota Bandung, banyak tempat yang menawarkan olahan iga bakar dengan beragam inovasi menarik, baik dari cara penyajian hingga bumbu yang digunakan.
1: Ya, dan penasaran seperti apa olahan iga bakar yang menggugah selera di Kota Kembang? Kita simak liputan produser lapangan Laisa Nisa dan juru kamera Helmi Suryanegara berikut ini.
0: Olahan iga bakar seringkali menjadi buruan para pencinta kuliner. Di Kota Bandung, salah satu lokasi favorit adalah iga bakar legendaris yang berada di kawasan Cipaganti ini. Selama lebih dari 30 tahun, tempat ini menawarkan sajian iga bakar dengan ciri khas penyajian dengan menggunakan cobek atau coet dalam bahasa Sunda. Sebelum dibakar, daging iga direbus dan dibumbui terlebih dahulu selama beberapa jam hingga empuk. Kemudian dipotong dadu. Daging iga lalu dibakar di atas cobek dengan tambahan mentega, bawang, cabai, serta kecap hingga meresap selama kurang lebih 10 menit. Setelah matang, iga ditambahkan dengan potongan tomat, merica, dan bawang goreng. Lalu siap disajikan dengan cobek yang panas.
2: Ini Pak, ini kan ngomongin iga nih, kalau ngomongin iga dulu. Legend ya. Yang bikin legendnya tuh apa?
3: Di sini legendnya kita udah kontrak kerjanya sama coet. Jadi kita spesialnya per porsi kita masak pakai coet langsung. Langsung diasungkan jeung dahar jeung coet-coetnya langsung. Jadi dari pertama makan sampai akhir masih panas. Hot plate tradisional.
0: Selain iga, menu favorit lain di tempat ini adalah tengkleng kepala kambing. Sajian ini mengolah kepala kambing yang ditumis dengan cabai dan bumbu halus serta siraman kuah gulai. Bumbu yang digunakan merupakan paduan rempah dari Jawa, Sunda, dan Sumatera sehingga menciptakan cita rasa yang seimbang. Nah, iga bakar dan tengkleng sudah siap. Saatnya kita icip-icip. Iga bakar disajikan bersama seporsi nasi, sambal, serta acar. Paduan daging yang empuk dengan lumuran bumbu rempah menambah kelezatan sajian ini ketika disantap.
2: Jadi selain iga yang sudah dipotong-potong, di sini kita juga bisa memesan iga yang masih ada tulangnya kayak gini nih. Tenang aja, ini super duper lembut banget. Ketika digigit pasti akan langsung lepas dagingnya nih. Coba lihat ya.
0: Sementara tengkleng kepala kambing memiliki tekstur daging yang empuk dan lembut, dengan cita rasa pedas segar dari kuah yang ada. Beragam sajian di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp40.000. Setiap harinya, rata-rata 2 kuintal daging bisa habis terjual.
4: Soalnya kan ini sempat viral juga ya dulu, jadi kayak pertama nyobain kesini enak. Aku tuh awalnya orangnya tuh gak suka iga banget, tapi pertama nyobain kesini enak ternyata. Jadi sampai biasanya kalau ke Bandung kesini terus.
0: Lokasi lain yang bisa dikunjungi adalah tempat makan yang berada di kawasan Riau, Bandung ini. Di sini, daging iga diolah menjadi aneka sajian yang menggugah selera. Ada pilihan iga atau kondro bakar yang memiliki ukuran lebih besar. Dalam pembuatannya, daging yang telah direbus dan dibumbui hingga empuk akan dibakar selama kurang lebih 5 menit sambil dioles bumbu rempah hingga merata. Iga bakar disajikan dengan lumuran bumbu rempah untuk menambah cita rasa. Sementara, kondro disajikan dengan bumbu kacang. Selain dibakar, daging iga juga diolah menjadi sate dengan tambahan bumbu kacang. Ada juga menu oseng iga, di mana potongan daging ditumis dengan cabai hijau dan sambal matah. Iga juga diolah menjadi nasi atau mie goreng yang banyak diminati. Oke, makanan sudah tersaji, saatnya kita coba. Iga bakar disajikan dengan bumbu bercita rasa segar, paduan dari aneka rempah serta jeruk nipis. Untuk daging iganya sendiri terasa empuk dan mudah lepas dari tulang ketika disantap.
2: Di sini iga diolah menjadi berbagai macam menu, mulai dari iga bakar, sate iga, oseng iga, hingga nasi goreng iga dan juga mie goreng iga. Menariknya lagi, iga disajikan juga dengan tambahan kuah sup yang menambah cita rasa gurih dan juga hangat, terutama ketika dimakan bersama nasi. Enak banget.
0: Setiap hari lokasi ini selalu ramai oleh pembeli, terutama saat

0: jam-jam makan siang atau makan malam. Pembeli yang datang pun tak hanya dari kota Bandung, tapi juga dari luar kota.
1: Kebetulan kita browsing makanan yang enak di sini. Langsung pada dicari, keluarnya ini, iga bakar. Gitu, ya udah kita langsung ke sini.
0: Beragam sajian iga di tempat ini ditawarkan di kisaran harga Rp50.000 per porsinya. Tersedia juga menu paket yang ditawarkan dengan harga kisaran Rp35.000. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Ratusan anak-anak di kawasan Nusa Dua Bali menghabiskan masa liburan sekolah dengan melakukan beragam aktivitas kreatif dan menyaksikan pertunjukan seni.
3: Dan informasi ini kan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
3: sampai jumpa.

0: Mengisi masa liburan sekolah dan sekaligus memperingati Hari Anak Nasional, hadir pengalaman liburan bersama keluarga melalui aktivitas rekreasi, edukasi, budaya, dan kepedulian sosial di kawasan pariwisata dan Nusa Dua Bali. Anak-anak tampak antusias melakukan berbagai aktivitas kreatif yang berlokasi di Peninsula Island. Seperti clay painting workshop, crochet workshop, pertunjukan seni, atau sekedar melakukan piknik keluarga. Bahkan pertunjukan seni yang menghadirkan figur para maskot salah satu kebun binatang di Bali menjadi ajang keriaan anak-anak untuk sekadar memegang, berfoto, atau menari bersama.
1: Diajarin bikin topi. Harus pakai...
2: Butuh kesabaran.
1: Harus keras kesabaran ekstra.
0: Hal yang tidak jauh berbeda juga dilakukan siswa-siswi sekolah luar biasa SLB DYP Aceh Bali ini untuk beraktivitas kreatif. Menghias kukis, membuat gelang, melukis wajah dan mewarnai menjadi salah satu kegiatan spesial dalam mengisi liburan sekolah mereka.
3: Senang kegiatan ini kayak positif gitu Kak, bikin saya hati saya senang. Biasanya kalau saya sendiri bersih-bersih Kak, kayak nyuci gitu, bersihin kamar mandi. Kalau nggak gitu nonton film, Kak.
0: Masyarakat yang berada di sekitar kawasan bisa menghabiskan liburan dengan beragam aktivitas yang bisa dilakukan bersama keluarga secara cuma-cuma.
4: Kita pengen di hari menyambut liburan ini,

0: Halo, selamat pagi. Anda menyaksikan CNN Indonesia Today bersama saya, Ruli Kurniawan. Kemunculan embun es di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah kembali menjadi perhatian banyak warganet di dunia maya. Sementara itu kemunculan angin menyerupai tornado kecil muncul di lautan pasir Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur.
1: Mobil kehujanan atau kepanasan sih udah biasa ya. Di dataran tinggi Dieng, mobil-mobil ini justru tertutup es seperti salju, layaknya mobil-mobil di negara yang punya musim dingin. Video yang diunggah akun Dieng Gaspol ini pun ramai diperbincangkan warganet. Selain es yang menutupi kendaraan, hamparan rumput di kawasan lapangan Pandawa Komplek Candi Arjuna juga ikut tertimbun es yang membeku. Lapangan yang biasanya terlihat hijau berubah menjadi hamparan berwarna putih. Fenomena embun es ini terjadi akibat suhu udara di dataran tinggi Dieng yang mencapai minus 6 derajat Celcius. Sebagai negara yang beriklim tropis, tentu saja fenomena ini menjadi menarik untuk dilihat. Meski diterpa udara dingin, wisatawan pun rela menyusuri sudut area Candi Arjuna demi merekam momen ini.
2: Fenomena embun es yang berada di dataran tinggi Dieng saat ini sangat menarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata dataran tinggi Dieng. Dan fenomena ini terjadi manakala suhu di daerah tersebut menurun sampai dengan -1 sampai dengan -2 atau bahkan lebih.
1: Fenomena embun es atau warga sempat menyebutnya dengan embun upas ini terjadi akibat kondisi atmosfer yang sangat kering dan minim awan. Panas yang diserap bumi pada siang hari langsung lepas ke udara pada malam hari tanpa ada pantulan awan, sehingga uap air yang menempel pada dedaunan atau rumput langsung membeku menjadi kristal es. Embun es ini bisa dinikmati wisatawan mulai pukul 4 dini hari hingga pukul 6 pagi. Kemunculannya tidak setiap saat terjadi, tergantung kondisi penurunan suhu. Sementara di Jawa Timur, viral video angin menyerupai tornado di lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo. Fenomena angin tornado atau dust devil ini tidak berbahaya seperti angin tornado dan puting beliung pada umumnya. Namun, petugas mengimbau wisatawan memakai kacamata dan masker agar tidak menghirup langsung debu vulkanik. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, dust devil terbentuk akibat pemanasan permukaan tanah yang sangat tinggi, terutama saat cuaca cerah dan musim kemarau. Dan kawasan kaldera Bromo yang luas, kering terbuka, serta minim vegetasi membuat permukaan tanah menyerap panas matahari secara intensif. Akibatnya, saat udara panas bertemu dengan lapisan udara yang lebih dingin di atasnya, terbentuklah pusaran udara yang mengangkat debu serta pasir halus yang terlihat seperti tornado kecil.
3: Tentunya kaldera Bromo itu banyak pasir-pasir halusnya, sehingga dengan kondisi angin yang kencang ini bisa saja itu mengganggu kepada pernapasan bagi pengunjung atau wisatawan ataupun penduduk lokal.
1: BPBD pun mengimbau, apabila pusaran angin tiba-tiba melintas, pengunjung harus tetap tenang, berhenti sejenak, menutup mata, dan bisa membiarkan pusaran itu berlalu dengan sendirinya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain. Polisi akhirnya menetapkan 2 tersangka kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rosu Datu Sau Latiah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu orang tua korban meminta agar tersangka dihukum seberat-beratnya.
4: Penantian panjang keluarga santri Pondok Pesantren Rosu Datu Sau Latiah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan 2 orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, tapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
5: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, menyita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum dan AMR.
4: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
6: Anak kepengen yang sakit ada yang syarat tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
7: Permintaan desa napiaran jok pelaku lah onet do andena di penjara busilah di penjara andena seumur hidup jaga kan andena bermi onet juluk pokok seadil-adil wah malik lek pihak pondok sande narak tanggung jawab merendah sakne ade bisa ade narak tindakan wah ade sa bermi ke andennya arah efek jeran lah onet juluk bede pihak pondok
6: tapi pengurus korban-korban
7: ada pendek narak korban lain sama rentan sawah merentan oleh anak kenewan.
4: Seperti diketahui, tiga orang santri pondok pesantren Rosu Datu Solatia Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian ini, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara dua orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kaki. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
0: Tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di lubang saluran air Jalan Raya Mabes Hankam, Jakarta Timur. Korban yang salah satunya merupakan warga negara asing diduga tewas akibat kekurangan oksigen. Sementara di Sleman, Yogyakarta, seorang pekerja tewas tertimpa tembok saat merobohkan rumah tua untuk direnovasi.
8: Tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air pada Kamis siang. Diduga ketiga korban kekurangan oksigen saat berada di dalam gorong-gorong. Evakuasi dilakukan oleh Sudin Damkar Jakarta Timur. Dua petugas masuk ke dalam saluran gorong-gorong sedalam 7 meter untuk mengangkat ketiga pekerja yang salah satunya merupakan warga negara asing.
9: Saya sampaikan dari Damkar, kami terima informasi ada orang jatuh sedang melaksanakan pekerjaan di gorong-gorong pada pukul 9.49 menit, Pak.
10: Itu pada saat Damkar tiba di lokasi kondisinya seperti apa, Pak?
9: Pada saat itu kami langsung dari pihak damkar langsung tiba di TKP, itu informasinya ada pekerja yang sedang turun gorong-gorong jatuh, Pak.
8: Polres Jakarta Timur langsung melakukan identifikasi terhadap 3 jenazah dan juga memintai keterangan kepada rekan korban. Ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
11: Pada laporan dari masyarakat sekitar jam 10.30, ditemukan ada 3 orang mayat di Jalan Raya Mabes Hankam depan shelter busway pintu 3 Taman Mini. Pada saat dilaporkan, saya beserta pawas pengendali 201 langsung ke TKP. Betul, di sini kami temukan teman-teman dari damkar sedang melakukan evakuasi.
8: Sementara itu, lubang saluran air di lokasi kejadian langsung diberi garis polisi. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Cipayung. Dua pekerja bangunan yang sedang merenovasi rumah milik warga di Padukuhan Jering, Kelurahan Sidorejo, Kapanewon, Godean, Sleman, Yogyakarta, tertimpa tembok yang akan dirobohkan pada Kamis siang. Satu orang pekerja meninggal dunia di lokasi kejadian lantaran mengalami luka parah di bagian kepala. Sementara satu pekerja lainnya berhasil selamat dengan kondisi luka-luka.
12: Kecelakaan kerja, jadi tertimpa tembok. Kebetulan tukang dari daerah Magelang. Daerah Magelang, kerja di sini sudah sekitar 10 harian. 10 harian, jadi untuk merobohkan tembok rumah tua.
8: Usai dievakuasi, korban selamat langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara korban meninggal dunia langsung diserahkan kepada keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kaca gedung kantor Badan Gizi Nasional yang berada di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pecah pada Kamis siang. Usai melakukan olah tempat kejadian perkara dan pengecekan bersama pengelola gedung, pihak Polsek Metro Menteng memastikan penyebab kacanya kaca gedung Badan Gizi Nasional murni akibat pemuaian.
8: Kaca kantor Badan Gizi Nasional yang berada di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat ini tampak pecah dan sebagian di antaranya jatuh berserakan di halaman gedung pada Kamis siang. Saat kejadian, pihak BGN juga langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli pengamanan demo di sekitar lokasi. Langkah ini diambil setelah beredar kabar yang menduga hancurnya salah satu bidang kaca gedung tersebut akibat aksi teror atau penembakan misterius. Namun, dari hasil olah TKP dan pengecekan bersama pengelola gedung, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan maupun benda asing yang menjadi penyebab kerusakan.
13: Itu bukan karena ada penembakan ataupun teror. Jadi, dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh pengelola gedung, bahwa terjadi pemuaian dari bidang kaca tersebut, sehingga mengakibatkan kaca pecah. Dan akan segera dilakukan penggantian pada besok hari.
14: Kita mengadakan preventive maintenance, seperti kaca pecah, ya kita segera ganti.
10: Berarti bahaya dulu Pak, kan nggak tahu Pak kapan kaca pecah, berarti?
14: Kalau kapan itu kita nggak tahu. Yang
8: untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian meminta pengelola gedung untuk rutin melakukan perawatan atau maintenance pada seluruh bidang kaca. Meski sempat mengejutkan staf yang berada di dalam kantor, pihak BGN memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam musibah ini. Aktivitas pelayanan di kantor Badan Gizi Nasional tetap berjalan normal seperti biasa. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Dan Prancis menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 usai menundukkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston, Amerika Serikat. Informasinya sesaat lagi, usai jeda tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Ratusan emak-emak rela antri sejak pagi demi mendapat paket sembako murah di Pasar Murah, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten. Sementara itu, kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Muaro Jambi hingga sepekan terakhir dikeluhkan pedagang. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya biaya distribusi dan transportasi.
2: Ratusan warga yang didominasi emak-emak memadati halaman kantor Kecamatan Carenang, Serang, Banten sejak Kamis pagi. Begitu gerbang dibuka, emak-emak ini langsung menyerbu gerai pasar murah bahan pokok yang menyediakan beras dan minyak goreng. Dalam operasi ini, minyak goreng dijual Rp15.700 per liter, sementara beras SPHP kualitas premium dibanderol dengan harga Rp53.000 per kemasan 5 kg. Dalam waktu 1 jam, seluruh stok yang disediakan yakni 35 dus minyak kita serta 50 dus beras SPHP langsung ludes terjual. Sejumlah warga bahkan harus pulang dengan tangan kosong lantaran terbatasnya stok.
3: Ini apa tadi, Bu?
4: Beli minyak.
3: Berapa?
4: 2 liter.
3: 2 liter.
4: Iya.
3: Senang, Bu?
4: Senang banget.
3: Biasanya beli di mana, Bu?
4: Beli di pasar.
3: Di pasar sama di sini harganya gimana, Bu?
4: Kalau di pasar 20.
3: 20 per liternya. Kalau di sini?
4: 31.500.
3: Per 2 liter itu ya?
4: Banyak, ini masih sedikit jadi terbatas.
3: Terbatas
4: banyak
3: gitu?
4: Banyak yang
3: dapat gitu. Oh, banyak yang gak kebagian gitu?
4: Gak kebagian.
3: Tapi Ibu dapat ya?
2: Camat Carenang, Imron mengatakan operasi pasar ini diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus membantu kebutuhan pokok masyarakat kecil. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Muaro Jambi dikeluhkan oleh pedagang. Pasalnya, kenaikan harga yang terus terjadi sejak sepekan terakhir membuat omset pedagang turun tajam.

0: seperti di Pasar Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi. Harga telur ayam ras yang sebelumnya dijual Rp44.000 per papan berisi 30 butir, kini naik menjadi Rp47.000. Sementara beras kualitas premium kemasan 20 kg yang sebelumnya dijual Rp295.000 menjadi Rp302.000. Kenaikan harga paling signifikan terjadi pada komoditas sagu. Harga sagu bahkan mencapai Rp15.000 per kilogram dari Rp9.000 per kilogram.
1: Sembako kayak beras, telur, tepung, sagu yang kuat naik. 46, 47.
2: Berarti ada sekitaran 2.000 sampai 3.000 per piringnya. Nah, kalau untuk beras berapa, Bu?
1: Beras kalau dari 3 minggu ini kayak naik 2.000. Jadi dari harga kemarin di bawah 300, sekarang udah Rp300.000, ada Rp302.000 beda-beda. Sagu yang kuat naik.
2: Sagu berapa, Bu?
1: Sagu sekarang per kilo Rp15.000 dari harga Rp9.000. Jadi naiknya itu banyak, satu karungnya sekitar Rp150.000.
0: Menurut pedagang, kenaikan harga disebabkan oleh tingginya biaya distribusi dan transportasi. Meski harga naik, pedagang mengaku stok barang masih relatif aman. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga di pasaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Puluhan produk UMKM kini resmi masuk ke jaringan retail modern dan menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman kolaborasi antara Kementerian Perdagangan dengan Metro Department Store di Trans Studio Mall Cibubur Kamis siang.
4: Nota kesepahaman ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu UMKM naik kelas mulai dari peningkatan kualitas produk, pemenuhan standar dan sertifikasi, hingga mempertemukan pelaku usaha dengan jaringan retail melalui bisnis matching.
5: Jadi proses kurasinya dari 80 UMKM, 81 UMKM tinggal 11 ya. Jadi itu proses dilakukan oleh Kemendag, ya kemudian nanti kita lakukan semacam business matching dengan Metro. Business matching itu tidak hanya produk ekspor ya, produk dalam negeri juga dilakukan bisnisnya.
4: Menurut Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung, sudah 60% produk UMKM yang dipasarkan di Metro Department Store. Hal ini seiring meningkatnya permintaan masyarakat atas produk dalam negeri. Anita juga mengatakan bahwa produk UMKM Indonesia makin kreatif dan adaptif atas tren pasar.
6: Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda. Jadi karena kita juga tahu populasi di Indonesia sekarang banyak di lebih populasinya milenial dan Gen Z. Dan sekarang program UMKM pun juga mengikuti. Jadi agile, jadi mereka juga mau berubah dan juga diikuti oleh anak-anak milenial yang senang juga dengan program-program yang dari UMKM.
4: Pemerintah menilai kolaborasi dengan retail modern menjadi langkah penting agar pelaku UMKM mampu berkembang dan bersaing secara berkelanjutan dan bisa tembus pasar internasional. Irin Wardani, Maranatha, Cibubur, Jawa Barat.
3: Dan Prancis menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 usai menundukkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston, Amerika Serikat. Les Bleus langsung mendominasi sejak awal laga dan menciptakan sejumlah peluang emas melalui Kylian Mbappe, Dayo Upamecano hingga Désiré Déhoux. Namun penampilan gemilang kiper Yacine Bono termasuk menggagalkan penalti Mbappe membuat skor tetap imbang tanpa gol hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Prancis meningkatkan intensitas serangan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-60 lewat tembakan melengkung Kylian Mbappe yang tak mampu dihentikan Bono. 6 menit kemudian, Ousmane Dembele menggadakan keunggulan lewat tendangan yang mengarah ke pojok gawang. Maroko sempat mengancam di menit terakhir, namun penyelamatan Mike Maignan memastikan Prancis menang 2-0 dan melaju ke semifinal. Serba-serbi untuk meramaikan Piala Dunia 2026 memang menarik. Dan salah satunya adalah terciptanya croissant berbentuk bola yang dihiasi dengan bendera negara-negara peserta Pesta Bola 2026.

0: Widih, kok menarik. Ini croissant, tapi kok bentuknya bulat seperti bola ya? Ah, ternyata toko roti di Miami, Amerika Serikat ini menciptakan croissant berbentuk bola sepak untuk menyemarakkan Piala Dunia 2026. Untuk lebih menarik pembeli, croissant ini dihias dengan bendera negara peserta seperti Brasil, Amerika Serikat, Argentina, Meksiko, Prancis, dan Uruguay. Selain itu, setiap varian isian dipilih untuk mencerminkan cita rasa khas masing-masing negara. Seperti croissant Brazil diisi puré acai, Amerika Serikat menggunakan krim mentega coklat, Argentina dengan puré jambu biji, Meksiko dengan puré mangga, Prancis dengan isian strawberry dan lemon, serta Uruguay dengan karamel susu khas Amerika Latin. Hal ini pun disambut baik pada penikmat croissant dari berbagai negara yang sedang menyaksikan Piala Dunia di Miami.
1: I think this project is great. It's a great way to represent the World Cup coming to Miami and just having a football-shaped item and just bringing fun. You can pick the different country you want and be able to just, you know, kind of rivalry, but at the same time enjoy a pastry.
0: Croissant berbentuk bola ini berhasil menghadirkan semangat dan suasana meriah perayaan turnamen 4 tahunan ini. Karena bukan hanya tentang menikmati makanan, tetapi juga menjadi sarana berbagi momen kebersamaan.
2: Kebakaran besar menghanguskan bangunan bersejarah bekas pabrik sepatu bata di Republik Ceko. Bangunan itu ambruk saat ratusan petugas berjibaku menaklukkan api. Informasi sesaat lagi, usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Kebakaran dahsyat melalap salah satu gedung bersejarah di kawasan bekas pabrik sepatu bata di kota Zlin, Republik Ceko, Kamis waktu setempat. Rekaman mengerikan menangkap momen saat api melahap lantai teratas hingga sebagian bangunan ambruk. Insiden ini memaksa ratusan petugas pemadam kebakaran berjuang menaklukkan si jago merah. Sekitar 30 unit mobil pemadam, lebih dari 300 personel serta helikopter diterjunkan untuk menyiram titik-titik api dari udara. Asap pekat membumbung tinggi, sementara warga di sekitar lokasi diminta menutup jendela demi menghindari paparan asap berbahaya. Gedung yang kini digunakan sebagai gudang milik perusahaan Vaski itu menyimpan sekitar 70 ribu pasang sepatu. Puluhan orang berhasil dievakuasi dan tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran maut melanda sebuah pabrik sepatu bertingkat di kota

0: tempat dinyatakan hilang akhirnya ditemukan tewas. Hingga kini belum ada informasi terbaru akan kepastian nasib seluruh orang yang terlihat terperangkap di atap dalam rekaman tersebut.
1: Ribuan warga Irak di kota suci Karbala serta massa pendukung Hizbullah di Beirut, Lebanon berkumpul pada Rabu malam menghadiri upacara penghormatan terakhir. Sementara itu di Beirut, ribuan warga mengibarkan bendera Iran dan Hizbullah di depan sebuah panggung yang menampilkan foto Khamenei di atas kursi kosong. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Rudy Kurniawan, salam sehat, sampai jumpa.
2: Truk besar yang mengangkut peti jenazah pemimpin tertinggi Ali Khamenei bergerak membelah lautan manusia di kota Karbala. Warga yang datang nampak membawa bendera dan membacakan doa-doa untuk pemimpin Iran tersebut.
3: Jenana lan Imam Khamenei huwa li huwa harib Amerika, harib Israel, al-kufr, wajah wa yani huwa al-wahid al-waqaf wajah Amerika wa qala lahum la. Lam alhamdulillah lam yaqul lahum na'am bal qala lahum la alhamdulillah. والإمام الخامنئي هو إمام المستضعفين دافع عن غزة دافع عن المسلمين سنتهم وشيعتهم.
2: Upacara pemakaman yang dimulai sejak Jumat lalu ini sengaja digelar oleh otoritas Iran bukan hanya sebagai bentuk penghormatan keagamaan, namun juga sebagai simbol keberlanjutan pemerintahan Republik Islam pasca wafatnya Khamenei yang telah memimpin Iran selama hampir 4 dekade. Sementara itu di Beirut, ribuan warga mengibarkan bendera Iran dan Hizbullah di depan sebuah panggung yang menampilkan foto Khamenei di atas kursi kosong. Acara berkabung ini berlangsung bersamaan dengan rangkaian prosesi pemakaman 6 hari Khamenei di Irak sebelum dibawa ke kota Mashhad, Iran untuk dimakamkan hari Kamis. Lebanon menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak sejak kelompok Hizbullah membuka front perlawanan untuk mendukung Iran yang berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel pada Maret lalu. Sejumlah warga yang hadir menyatakan bahwa wafatnya Khamenei justru akan menjadi martir yang memperkuat semangat perlawanan di Timur Tengah.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Ruli Kurniawan. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Program B50 resmi diluncurkan. Pemerintah mengklaim program ini bisa menghemat devisa negara hingga 170 triliun rupiah. OJK menyita aset dengan nilai mencapai 113,97 miliar rupiah dari kasus dugaan tindak pidana perasuransian yang melibatkan petinggi Indosuria. Setelah sempat mereda, harga minyak dunia kembali melonjak usai Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke Iran dan kembali menjatuhkan sanksi terhadap penjualan minyak mentah negara tersebut. Presiden Prabowo Subianto hadiri peluncuran nasional B50 di Kerawang, Jawa Barat pada Kamis. B50 sendiri ialah bahan bakar diesel yang terbuat dari campuran 50% biodiesel FAME dan 50% solar, di mana Indonesia jadi negara pertama di dunia yang menerapkan B50 secara nasional.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan BBM baru biodiesel B50 pada Kamis 9 Juli 2026. Peluncuran dilaksanakan di res area kilometer 57 Karawang, Jawa Barat dan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga dan provinsi hingga jajaran direksi Pertamina. Dengan peluncuran ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan biodiesel B50 secara nasional. Hal ini menurut Presiden Prabowo merupakan suatu lompatan besar bagi Indonesia dalam mencapai

0: kemandirian energi di dalam negeri.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
0: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kementeriannya memberikan masa transisi selama 2 bulan agar penerapan B50 dapat berjalan lancar. Program ini juga disebut Bahlil dapat menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap impor solar dan mampu menghemat devisa negara hingga 170 triliun rupiah.
2: Yang berikut, meningkatkan penghematan devisa kurang lebih sekitar 133 triliun Bapak Presiden pada program B40. Nah, dengan implementasi B50 itu ternyata Bapak Presiden 170 triliun. Jadi dari B40 ke B50 kita bisa menahan devisa kita 170 T. Jadi ini semakin impor kita berkurang. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
0: Dasar hukum pelaksanaan program mandatory biodiesel B50 sendiri adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati serta Kepmen ESDM. Kebijakan ini mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50% untuk semua jenis BBM berupa minyak solar. Dalam pelaksanaannya, Badan Usaha Bahan Bakar Nabati, Badan Usaha Bahan Bakar Minyak, dan Badan Usaha Penyalur wajib menerapkan standar dan mutu sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Nabila Putri, Imam Muhairib, Karawang, Jawa Barat.
3: Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk mendukung perdagangan karbon. Hutan, lahan gambut, mangrove hingga berbagai kawasan konservasi menjadi aset penting dalam menyerap emisi karbon membentang dari Sabang sampai Merauke. Dan Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat menilai kekayaan alam itu bisa dikonversikan menjadi nilai ekonomi. Proyeksinya sampai mencapai ribuan hingga belasan ribu triliun rupiah. Hal itu dikatakan Jumhur dalam peluncuran sistem registri unit karbon Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta Kamis 9 Juli 2026.
4: Saya rasa kalau angka-angka optimis, karena tergantung dari harga juga ya. Kalau kita semakin berintegritas harga karbon kita semakin bisa dipercaya, maka harga pun bisa tinggi. Sekarang ini kan berkisar di kita antara 5 sampai 10 dolar. Tapi kalau kita pastikan pemerintah terlibat langsung bahwa ini berintegritas, maka harganya bisa tinggi. Bahkan di Eropa 80-90 dolar.
3: Pelabuhan Patimban memulai babak baru sebagai gerbang logistik nasional. Terminal peti kemas di pelabuhan ini resmi beroperasi dengan pengiriman perdana kapal kontainer menuju Singapura hingga Shanghai, China.
5: Pengoperasian Terminal Peti Kemas Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat resmi dimulai dengan pelepasan kapal kontainer MSC Area 3 yang berlayar dari Patimban menuju Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Shanghai, China. Kapal MSC Area 3 mengangkut sekitar 1.800 TEUs kontainer berisi berbagai komoditas mulai dari produk otomotif hingga barang konsumsi. Pelayanan peti kemas ini menjadi langkah baru pengembangan pelabuhan Patimban setelah sejak tahun 2022 lalu lebih dahulu melayani ekspor kendaraan.
6: Pertama kami ucapkan terima kasih kepada MSC karena sudah mengawali untuk melakukan pengiriman kontainer melalui pelabuhan Patimban. Untuk mendukung kegiatan kedepannya yang mungkin lebih akan banyak lagi, kami selalu bersinergi antara pemerintah maupun operator pelabuhan dan stakeholder terkait pelayanan-pelayanan yang memang harus kita lakukan secara efektif dan efisien agar masyarakat yang menggunakan pelabuhan Patimban ini dapat meningkatkan kepercayaannya terhadap pelabuhan Patimban.
5: PT Pelabuhan Patimban Internasional atau PPI menggandeng Patimban Global Gateway Terminal sebagai operator terminal peti kemas dengan layanan pelayaran yang untuk saat ini dijadwalkan beroperasi satu kali setiap pekan. Kehadiran terminal peti kemas juga menjadi bagian dari upaya menjadikan Pelabuhan Patimban sebagai pelengkap Pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini menangani volume logistik nasional yang terus meningkat. Selanjutnya, PPI mulai menyiapkan langkah yang lebih besar, yaitu membuka rute pelayaran langsung atau direct call menuju Amerika Serikat dan Eropa. Namun target tersebut masih memerlukan persiapan, terutama peningkatan volume muatan agar rute jarak jauh tersebut dapat berjalan secara ekonomis.
7: Ya, itu baru rencana awal sih, karena memang untuk bisa direct ke US maupun ke Europe itu kan long haul ya, jadi perjalanan jauh, sehingga kita mesti membangun volume yang cukup dulu di Patimban dari pemilik barang, baik ekspor maupun impor, baru nanti itu bisa dilaksanakan. Tapi pembicaraan awal dengan MSC dan PGT sudah kami lakukan.
5: Operator terminal peti kemas juga menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Meski demikian, prioritas saat ini adalah memperkuat layanan ke kawasan Indonesia, Asia, Australia, dan Timur Tengah sebelum membuka rute jarak jauh.
8: Tentunya juga berharap kita tidak hanya mensupport untuk rute-rute yang di sekitar Indonesia, Asia, tapi juga ke long haul seperti disebutkan oleh Pak Fuad tadi dari PPI, kita akan support untuk shipment ke Amerika maupun ke Eropa. Tapi ini sedang kita lakukan kajian lebih jauh. Untuk saat ini yang sudah di depan mata kita servis dulu di Indonesia maupun Australia dan Middle East ya gitu. Tapi kedepannya kami juga berencana membuka servis untuk yang ke Eropa maupun ke Eropa.
5: Dengan beroperasinya terminal peti kemas Pelabuhan Patimban, diharapkan mampu memperkuat rantai logistik nasional sekaligus menjadi pintu gerbang baru bagi ekspor Indonesia. Apabila target direct call ke Eropa dan Amerika berhasil direalisasikan, Pelabuhan Patimban akan memiliki peran yang semakin strategis dalam mendorong daya saing perdagangan Indonesia di pasar global. Nindya Yuwono, Perdanto Bimantoro, Subang, Jawa Barat.
3: Ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar murah di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten, Kamis pagi. Mereka bahkan rela antri sejak pagi demi mendapatkan paket beras serta minyak goreng dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Sementara itu, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Muaro Jambi terus merangkak naik dalam sepekan terakhir. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya biaya distribusi dan transportasi logistik.
9: Ratusan warga yang didominasi emak-emak memadati halaman kantor Kecamatan Carenang, Serang, Banten sejak Kamis pagi. Begitu gerbang dibuka, emak-emak ini langsung menyerbu gerai pasar murah bahan pokok yang menyediakan beras dan minyak goreng. Dalam operasi ini, minyak goreng dijual Rp15.700 per liter, sementara beras SPHP kualitas premium dibanderol dengan harga Rp53.000 per kemasan 5 kg. Dalam waktu 1 jam, seluruh stok yang disediakan yakni 35 dus minyak kita serta 50 dus beras SPHP langsung ludes terjual. Sejumlah warga bahkan harus pulang dengan tangan kosong lantaran terbatasnya stok.
10: Ini apa tadi, Bu?
11: Beli minyak.
10: Berapa?
11: 2 liter.
10: 2 liter.
11: Iya.
10: Senang, Bu?
11: Senang banget.
10: Biasanya beli di mana, Bu?
11: Beli di pasar.
10: Di pasar sama di sini harganya gimana, Bu?
11: Kalau di pasar 20.
10: 20 per liternya. Kalau di sini?
11: 31.500.
10: Per 2 liter itu ya?
11: Banyak, ini masih sedikit jadi terbatas.
10: Terbatas
11: banyak
10: gitu?
11: Banyak yang nggak dapat gitu.
10: Oh, banyak yang nggak kebagian gitu?
11: Nggak kebagian.
10: Tapi Ibu dapat ya?
9: Camat Carenang, Imron mengatakan operasi pasar ini diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus membantu kebutuhan pokok masyarakat kecil. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Muaro Jambi dikeluhkan oleh pedagang. Pasalnya, kenaikan harga yang terus terjadi sejak sepekan terakhir membuat omset pedagang turun tajam. Seperti di pasar Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, harga telur ayam ras yang sebelumnya dijual Rp44.000 per papan berisi 30 butir, kini naik menjadi Rp47.000. Sementara beras kualitas premium kemasan 20 kg yang sebelumnya dijual Rp295.000 menjadi Rp302.000. Kenaikan harga paling signifikan terjadi pada komoditas sagu. Harga sagu bahkan mencapai Rp15.000 per kilogram dari Rp9.000 per kilogram.
12: Sembako, kayak beras, telur, tepung, sagu yang kuat naik. 46, 47.
13: Berarti ada sekitaran 2.000 sampai 3.000 per piringnya. Nah, kalau untuk beras berapa, Bu?
12: Beras kalau dari 3 minggu ini kayak naik 2.000. Jadi dari harga kemarin di bawah 300, sekarang udah Rp300.000, ada Rp302.000 beda-beda. Sagu yang kuat naik.
13: Sagu berapa, Bu?
12: Sagu sekarang per kilo Rp15.000 dari harga Rp9.000. Jadi naiknya itu banyak, satu karungnya sekitar Rp150.000.
9: Menurut pedagang, kenaikan harga disebabkan oleh tingginya biaya distribusi dan transportasi. Meski harga naik, pedagang mengaku stok barang masih relatif aman. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga di pasaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Teknologi drone mulai dikembangkan untuk mendukung efisiensi pertanian modern. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, drone dapat dimanfaatkan untuk mengangkut gabah di daerah yang belum memiliki jalan usaha tani. Viralnya aksi seorang petani di Jombang, Jawa Timur yang menumpangi drone pertanian menuju lahan sawah mendapat tanggapan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurut Mentan, pemanfaatan drone ke depan tidak hanya untuk penyemprotan dan pemupukan, namun juga berpotensi digunakan untuk mengangkut hasil panen petani. Mentan mengungkapkan drone berdaya angkut besar berpeluang dimanfaatkan untuk mengangkut gabah dari lahan yang belum memiliki jalan usaha tani. Dengan kapasitas angkut yang besar, drone dinilai dapat membantu petani menekan biaya distribusi hasil panen sekaligus meningkatkan efisiensi produksi. Mentan menambahkan gagasan tersebut masih memerlukan pengembangan dan penelitian lebih lanjut. Namun inovasi pemanfaatan drone menjadi bagian dari upaya modernisasi pertanian nasional yang terus didorong pemerintah.
14: Menarik sekali, kemarin saya baca pakai drone, itu yang penting tidak membahayakan. Jadi, tapi kalau drone-nya ya setinggi 2 jengkal dari atas tanah itu menarik juga dipakai pula. Tapi nanti ke depan, ini dicatat, dan itu petani benar. Nanti yang tidak ada jalan usaha tani, ngangkutnya, karena bisa 100 kilo ngangkutnya, gabah pakai drone. Benar nggak? Cantik kan? Setelah pakai tanam, pakai drone. Tapi itu tahap berikutnya. Kami, sambil menteri juga meneliti. Selama jadi menteri 2 tahun, sudah 2 hapat.
3: Otoritas Jasa Keuangan berhasil menyita sebanyak 485 barang bukti berupa aset properti hingga uang tunai dengan nilai mencapai Rp113.97 miliar. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bergerak cepat dalam menuntaskan kasus dugaan tindak pidana perasuransian yang melibatkan petinggi Indosuria. Terbaru, OJK berhasil menyita sebanyak 485 barang bukti berupa aset properti hingga uang tunai dengan nilai mencapai 113,97 miliar rupiah.
1: Upaya penegakan hukum di sektor jasa keuangan kembali membuahkan hasil. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi merilis penyitaan 485 barang bukti milik tersangka kasus Indosuria berinisial HS. Adapun total nilai aset yang berhasil diamankan oleh tim penyidik kali ini mencapai 113,97 miliar rupiah.
2: Hingga saat ini telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Saya ulang ya. Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
1: Dari hasil penyelidikan, modus operandi Indosuria diduga memakan dana asuransi hingga 500 miliar rupiah, di mana 300 miliar rupiah diantaranya digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka HS. Proses pelacakan aset ini diakui penyidik tidak mudah karena minimnya sikap kooperatif tersangka. Namun berdasarkan informasi dari nasabah dan berbagai pihak, tim penyidik OJK berhasil melacak dan menyita 3 unit ruko, rumah di Kota Medan, serta sejumlah uang tunai.
3: Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500M. Kemudian 300M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar. Sehingga yang rekan-rekan lihat di depan ini tidak gampang. Ini kita bukan terima dari Hendy Surya. Kita terima, kita cari sendiri.
1: Seluruh barang bukti yang kini sudah disita dan diamankan oleh OJK siap dijadikan sebagai alat bukti kuat dalam proses persidangan lanjutan di pengadilan. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Kita beralih ke informasi lain, selain berburu seragam, sejumlah orang tua juga berburu alat tulis untuk menyambut tahun ajaran baru. Pasar SMK di Jakarta Barat masih menjadi salah satu tujuan favorit warga ibu kota dan sekitarnya untuk berbelanja kebutuhan sekolah dengan alasan harga yang terjangkau. Sementara tahun ajaran baru kali ini, keuntungan dirasakan oleh pengrajin sepatu di kota Mojokerto, di mana sejak 2 bulan penjualan sepatu untuk pelajar meningkat hingga 500%.
4: Sejak pagi, toko-toko peralatan sekolah di Pasar SMK Jakarta mulai dipadati pengunjung. Tas, buku tulis, alat tulis menjadi barang yang paling banyak dicari. Pembeli datang bersama anak-anak mereka untuk memilih langsung barang yang akan digunakan selama 1 tahun ajaran. Meski harganya relatif masih terjangkau, konsumen mengaku kebutuhan perlengkapan sekolah tahun ini mengalami kenaikan harga dibanding tahun sebelumnya.
5: Naik sih, cuman masih bisa sesuai budget lah. Setiap tahun aku langganan di Pasar SMK.
6: Kenapa?
5: Karena ya itu pertama murah, banyak pilihan, terus kualitasnya juga sesuai dengan apa yang kita mau.
4: Di balik ramainya pengunjung, pedagang mengaku penjualan tahun ini belum mampu menyamai musim masuk sekolah tahun lalu.
7: Lebih ramai tahun lalu. Ya mungkin karena faktor ekonomi kali. Setengahnya ya. Ya mungkin kebanyakan dari online kali ya.
4: Di tahun ajaran baru ini, tak sedikit orang tua yang memanfaatkan KJP atau Kartu Jakarta Pintar untuk berbelanja kebutuhan perlengkapan sekolah. Tahun ajaran baru menjadi momen panen keuntungan bagi pengrajin sepatu di Kelurahan Sinoma.

0: Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Permintaan sepatu sekolah model pantofel bertali melonjak. Jika hari biasanya penjualan sepatu sebanyak 200 hingga 300 pasang, pada bulan Juli ini bisa terjual hingga 1.500 pasang. Model sepatu yang paling diminati adalah model pantofel bertali berbahan kulit. Karena adanya ketentuan dari pihak sekolah sehingga pengrajin menyesuaikan.
1: Pantofel untuk?
2: Untuk sekolah.
1: SMA apa?
2: SMK.
1: Pantofel tali. Oh, pantofel tali. Wajib seperti itu.
2: Wajib.
1: Warnanya?
2: Hitam.
0: Pengrajin sepatu Muhammad Rizaldi mengatakan, peningkatan pesanan sepatu bahkan membuat 10 orang pekerja harus lembur untuk memenuhi pesanan.
3: Musim ajaran baru sekolah atau back to school, kita mengalami permintaan yang sangat pesat hingga 500%. Sepatu yang begitu diminati model pantofel bertali seperti ini, khusus untuk anak SMP, SMA, dan biasanya untuk mahasiswa yang mau ospek.
0: Pesanan sepatu juga dijual ke daerah lainnya seperti Surabaya, Bali, Yogyakarta, Magetan, Malang, hingga Tulungagung. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta mengikuti dialog literasi tata cara pengelolaan keuangan berbasis digital, dan kegiatan ini untuk mendorong bagaimana anak muda dapat melakukan pengelolaan keuangan sejak dini, terutama yang berbasis aplikasi. Meningkatnya penggunaan teknologi digital di kalangan remaja mendorong pentingnya literasi keuangan sejak dini melalui berbagai aplikasi keuangan. Para remaja ini dapat belajar mengelola keuangan secara lebih mudah, praktis, dan interaktif. Dan dalam diskusi ini, para mahasiswa mendapatkan materi terkait pengelolaan uang sejak dini dengan berbasis digital. Dan hingga saat ini, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK serta BPS tahun 2025, indeks literasi keuangan Indonesia telah mencapai 66,46%, dan hal ini menunjukkan kemajuan yang perlu terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat, khususnya anak muda, mampu mengambil keputusan finansial dengan bijak.
5: Kan kalau main saham ada profil risiko ya?
6: Iya. Dan itu aktif contohnya. Jadi kami juga mengedukasi mahasiswa bahwa pinjaman itu juga ada beda-beda kategorinya. Bagaimana kita bisa meminjam yang produktif, dan bagaimana sebagai konsumen juga wajib memahami produk-produk yang akan diambil atau dibeli sebelum menggunakannya. Karena kita juga melihat ya bahwa banyak kecenderungan untuk menggunakan produk-produk finansial tanpa sebelumnya memahami fitur-fitur maupun risiko.
4: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan program membina ekonomi keluarga sejahtera yang dijalankan Permodalan Nasional Madani telah menjadi salah satu model pemberdayaan ekonomi perempuan yang berhasil menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput. Selain melihat langsung proses kegiatan kelompok dalam pembayaran kredit secara kelompok, Menko Muhaimin Iskandar menyempatkan mencoba usaha yang dijajakan ibu rumah tangga dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam dialog bersama para nasabah di Denpasar Bali, Muhaimin menilai PNM Mekar telah berkembang menjadi salah satu model pemberdayaan ekonomi perempuan yang paling berhasil selama 3 dekade terakhir. Presiden Prabowo Subianto menurut Muhaimin telah memberikan arahan agar biaya pinjaman atau bunga kredit super mikro PNM Mekar dapat diturunkan sehingga meringankan beban pelaku usaha kecil. Hal tersebut hingga saat ini masih dikoordinasikan bersama BPI dan Antara.
7: Permodalan Nasional Madani telah tumbuh menjadi pendampingan pemberdayaan yang paling produktif, bahkan di level paling grassroots. Hari ini sudah 13 juta ibu-ibu rumah tangga, saya bisa sebut tulang punggung ekonomi keluarga, yang bergerak bersama-sama untuk tetap bisa setidaknya produktif, setidaknya menutup kekurangan biaya keluarga dengan keringat sendiri. PNM menjadi model yang sangat bagus, menjadi model yang sangat luar biasa bagi pola pemberdayaan yang bisa diduplikasi, dibikin baik di berbagai tempat, berbagai lembaga yang mengikuti.
4: Pemerintah resmi meluncurkan program biodiesel B50 sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional. Lantas apakah Indonesia sebenarnya sudah siap mengimplementasikan

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
8: Dibandingkan ya ini diganti, tapi kan belum menghitung itu.
9: Dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Enia Listiani Dewi mengungkapkan sebanyak 57% stasiun pengisian bahan bakar umum milik Pertamina telah menyalurkan biodiesel B50. Hal itu berlaku sejak dimulainya masa implementasi mandatori pada awal Juli 2026.
10: Apa dasarnya kalau...
9: Dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan serta Konservasi Energi Kementerian SDM Enia Listiani Dewi mengatakan terbanyak ada di SPBU di wilayah Jawa. BBM baru ini otomatis mengganti posisi B40 yang sebelumnya sudah dijual. Enia menambahkan penjualan B50 100% akan dimulai pada Oktober 2026. ada masa transisi 3 bulan bagi para pelaku usaha untuk menjual stok B40 yang dimiliki. Enia juga memastikan fatty acid methyl ester sawit atau biodiesel berbasis minyak sawit sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan B50, di mana yang diperlukan sekitar 16,7 hingga 18 juta ton CPO per tahunnya.
11: Tapi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun sistem energi nasional.
9: Iya, pemerintah resmi meluncurkan implementasi B50 dan menargetkan kebijakan ini mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi impor BBM. Namun di balik klaim manfaat tersebut muncul sejumlah pertanyaan mengenai kesiapan implementasi, dampak terhadap pangan dan lingkungan hingga posisinya dalam agenda transisi energi Indonesia. Dan untuk membahasnya telah bergabung melalui sambungan virtual CEO Institute for Essential Services Reform, IESR, Bapak Fabi Tumiwa. Pak Fabi, terima kasih joining di Indonesia Business pagi hari ini.
12: Selamat siang, terima kasih Mas Rui sudah mengundang saya di acara ini.
9: Siap, Pak Fabi. Kemarin Pak Prabowo sudah menyampaikan B50 sudah bisa digunakan. Kita bilang seperti itu. Dan diluncurkan kemarin, menurut dari IESR sendiri, apakah ini bisa dikatakan sebagai langkah transisi energi atau hanya upaya kita untuk mengurangi impor BBM? Gimana Pak?
12: Ya, jadi kalau saya melihat memang kebijakan B50 ini, kalau kita lihat ya dari latar belakangnya, memang lebih tepat diposisikan itu sebagai sebuah instrumen kebijakan ekonomi untuk mengurangi impor BBM dan seperti sebagaimana yang disampaikan ya oleh Menteri SDM kemarin ketika atau disampaikan oleh Presiden, memang tujuannya untuk itu dan diklaim ya bisa mengurangi impor BBM secara signifikan dan ini memang berasal dari jumlah solar yang digantikan oleh FAME yang terkandung di dalam B50 itu. Apakah bisa dilihat sebagai sebagai instrumen untuk transisi energi? Ya bisa saja, tapi kita harus ingat untuk transisi energi itu kan sebenarnya esensinya adalah perpindahan dari energi fosil ke energi bersih. Kalau misalnya kita menggunakan 100% biofuel, itu yang teknologinya bukan saja B50, tapi ada teknologi lain, itu bisa disebut sebagai energi. Tapi ini kan kandungan bahan bakar minyaknya masih tinggi, masih 50%. Ya. Jadi sebenarnya transisi itu tidak terjadi, tapi sebenarnya lebih pada penggantian saja dari bahan bakar fosil ke bahan bakar nabati dalam jumlah yang terbatas gitu.
9: Baik, kalau kita berbicara terkait dengan masa transisi, Pak Febi, jika B50 hanya merupakan solusi transisi, apa roadmap yang seharusnya disiapkan oleh pemerintah untuk menuju energi bersih ini? Roadmap energi bersih ini, apa yang harus disiapkan pemerintah sebenarnya?
12: Ujungnya kan yang ingin dicapai oleh pemerintah itu adalah net zero emission ya. Kalau kita lihat dampak dari transisi energi ini adalah net zero emission menurut target pemerintah 2060 atau lebih awal. Nah, jadi yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita bisa mengurangi energi fosil dalam jangka panjang.
9: Baik.
12: Dalam konteks Indonesia, sebenarnya tidak saja mengurangi energi fosil, tetapi juga yang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Presiden dan menjadi target dari pemerintah hari ini adalah kemandirian energi. Baik. Ya, di mana penggunaan B50 ya dengan yang sudah diluncurkan kemarin itu merupakan manifestasi bahwa kita mampu memproduksi bahan bakar di dalam negeri yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, jadi vegetable oil gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat ujungnya adalah kemandirian energi, artinya kalau kita ingin mengurangi impor saja ya di dalam periode 5

0: 5 tahun ke depan, maka B50 itu tidak cukup.
1: Oke.
0: Ya, atau bahan bakar nabati itu tidak saja itu tidak cukup. Karena kalau kita lihat kebutuhan untuk bahan bakar minyak itu terus naik ya.
1: Okay.
0: Sampai 2030
1: okay.
0: estimasinya sekitar 1,8 juta sampai 2 juta barrel per hari gitu kira-kira. Nah, untuk bisa bisa mengendalikan permintaan dan mensubstitusi bahan bakar yang diimpor, karena hari ini kita masih mengimpor kira-kira 1 juta barrel per hari, bisa menjadi 1,2 juta barrel per hari ya, seiring dengan pertumbuhan kebutuhan BBM itu, maka harus diimplementasikan strategi-strategi lain.
1: Oke.
0: Saya kira ada dua strategi penting yang selama ini mungkin tidak dibicarakan secara komprehensif. Yang pertama adalah peningkatan elektrifikasi untuk sektor transportasi, khususnya transportasi darat.
1: Yeah.
0: Ini penting karena secara, kalau kita bilang secara energi, peralihan dari combustion engine ke electric vehicle itu yang bisa memangkas kebutuhan BBM dengan sangat besar.
1: Okay.
0: Ya, jadi berarti kita bicara roda 4, roda 2, bahkan kendaraan berat. Yang kedua, yang penting di dalam proses ini adalah penerapan fuel economy standard, yaitu standar konsumsi bahan bakar bermotor, ya, yang harusnya sudah mulai diterapkan di Indonesia. Jadi penggunaan bahan bakar bermotor itu bisa lebih hemat jika kita punya fuel economy standard. Yang hari ini sepertinya itu tidak banyak ditekankan oleh pemerintah.
1: Apakah ini berarti kita memiliki kesan pemerintah berusaha untuk mengunci kebutuhan BBM dengan mengangkat biodiesel ini sendiri, Pak, dengan B50? Tanpa mengedepankan dua item yang disebutkan oleh Pak Feby sebelumnya?
0: Ya, kalau kita lihat strategi untuk mencapai kemandirian energi tadi memang sangat heavy di biofuel ya. Karena tidak saja biodiesel, pemerintah kan juga punya rencana untuk mendorong bioetanol ya. Yang tahun ini dimulai dengan 5% atau E5, tahun depan katanya seperti disampaikan oleh Pak Menteri SDM kemarin itu E10 sampai ke E20. Jadi saya melihat yang disampaikan oleh pemerintah, strategi kita terbatas pada pemanfaatan biofuel atau bahan bakar abadi.
1: Okay.
0: Yang dua lainnya
1: tanpa upaya mengurangi ketergantungan BBM gitu
0: tidak
1: ya.
0: Tidak banyak didorong ya. Padahal kita tahu elektrifikasi kendaraan bermotor itu memberikan dampak yang cukup efektif dan juga sebenarnya bisa selaras ya dengan kebijakan hilirisasi khususnya di sektor nikel ya yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini mungkin juga dilakukan tetapi saya melihat tidak seagresif seperti biofuel. Misalnya yang kita hari ini ya, insentif untuk kendaraan listrik yang sudah disampaikan oleh pemerintah dari 2-3 bulan lalu, itu juga yang harusnya mulai bulan Juli berjalan, itu ditunda kan oleh Kementerian Keuangan. Nah, apa alasannya juga jelas, tapi biofuel dikejar-kejar gitu. Jadi saya melihat memang ada
1: paradigma untuk menggolkan
0: yang tidak dari ada yang diprioritaskan, ada yang kurang diprioritaskan begitu.
1: Baik. Di tengah upaya pemerintah untuk memprioritaskan biofuel ini, terutama B50 saat ini gitu, apakah Anda menilai Indonesia sudah siap untuk menerima B50? Tapi tahan dulu Pak Feby, kita akan mendengarkan terlebih dulu ada konferensi pers Kejagung yang kita akan lihat kira-kira seperti apa yang akan disampaikan oleh Kejagung. Sebentar lagi Pak Feby, kita akan kembali lagi Pak Feby ya. Siap.
0: Oke.
2: Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan rekan-rekan media semua, pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa

penjelasan kepada masyarakat, kepada publik. Seperti yang kita ketahui, begitu banyaknya pemberitaan dan informasi yang beredar terkait tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polri. Yang dalam pemberitaannya menyangkut institusi kejaksaan maupun pejabatnya. Tentunya rekan-rekan semua, agar opini di masyarakat tidak salah, kami memandang perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami memastikan kegiatan dan tugas yang telah diperintahkan kepada kami dan rekan-rekan semua di Gedung Bundar yang sedang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang-barang bukti ini tetap berjalan. Bahkan saya monitor tetap sesuai dengan SOP, berjalan dengan cepat. Dan tentunya kami terus menjaga kualitas tugas-tugas Gedung Bundar yang dilaksanakan, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diukur harus bisa diuji kebenarannya secara material, akan dibuka ke masyarakat melalui persidangan di pengadilan negeri. Gedung Bundar saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat hidup masyarakat kita, serta mendukung tentunya program-program prioritas nasional sebagaimana yang telah diarahkan dan diperintahkan oleh Presiden. Seperti antara lain, bagaimana penyelamatan sumber daya alam. Kita sedang menangani beberapa perkara, baik yang sudah terbuka ke publik maupun yang tertutup, yaitu tata kelola pertambangan. Kita ini ingin semua dapat dikelola dengan baik, dengan kepentingan sebesar-besarnya untuk negara. Perkara transfer pricing ini membutuhkan energi besar bagi rekan-rekan penyidik kami untuk menyelesaikannya. Dan perkara-perkara lain tentunya yang mendapat perhatian besar dari masyarakat, yaitu tata kelola makan bergizi gratis MBG. Yang kedua, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi integritas serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu, dukungan dan kepercayaan masyarakat menjadi energi penting bagi kami di Gedung Bundar agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, independen, dan berkesinambungan. Yang ketiga, kami menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampisus, akan tetap menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Yang keempat,

0: kami memahami bahwa setiap dinamika dalam proses penegakan hukum dapat menimbulkan perhatian publik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana berdasarkan fakta yang utuh agar mendapatkan pemahaman yang benar. 5, di samping tugas-tugas penindakan pidana, ada tugas-tugas lain seperti Satgas PKH yang juga terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui penagihan denda administratif. Selanjutnya, terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, telah kami tindak lanjuti melalui instrumen pidana. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap kewajiban kepada negara benar-benar dipenuhi demi sebesar-besarnya ada manfaat untuk kepentingan masyarakat. 6, Kejaksaan akan terus mendukung serta memastikan keberhasilan berbagai program strategis pemerintah yang menjadi prioritas nasional, termasuk program makan bergizi gratis MBG, koperasi desa, kelurahan merah putih, maupun program-program prioritas nasional lainnya, sehingga setiap program dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada akhirnya, Kejaksaan tetap berkomitmen menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim menegakkan hukum yang sehat serta memberikan ruang bagi setiap proses hukum untuk berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan dan kesehatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Pak,
0: ada yang tanya?
1: Ya. Pak,
0: silakan.
1: Ya, Pak, izin Pak. Ini belakangan ini kan banyak yang menyeret nama Bapak dalam perkara-perkara yang
0: kurang jelas. Mic dekatkan.
1: Iya, Pak.
0: Sebut dari mana?
1: Abeng, Pak, Republika.
0: Abeng dari Republika.
1: Ya, silakan. Pak, ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian yang dikabarkan juga menyebut-nyebut nama Bapak, menargetkan Bapak begitu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai permasalahan yang saat ini ditangani oleh Polri? Yang kedua, terkait juga dengan penggeledahan di rumah Sentul yang ditemukan banyak aset, apakah benar kabarnya itu rumah kepemilikannya terkait dengan yang kabarnya restoran The Club yang di Jakarta Selatan yang juga dikabarkan punya Pak Jampitsus. Yang terakhir, apakah benar kabar yang mengatakan juga Bapak akan merencanakan mengundurkan diri terkait dengan penanganan kasus yang
0: borongan di pertanyaan ini. Apa digabung dulu? Ada lagi? Ya, jadi yang pertama, tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya. Ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini. Namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Paham. Ada lagi yang tanya?
2: Tadi mau nanya ya? Ya. Saya Mirfa dari Metro TV. Yang pertama mungkin tadi belum dijawab pertanyaan lanjutan soal pengunduran diri Bapak, apakah itu benar akan dilakukan dan apakah sudah ada instruksi. Yang kedua soal penyidikan pihak kepolisian terkait mengaitkan Bapak terkait dengan blackout yang ada di Sumatera. Sebenarnya ada keterkaitan apa Bapak dengan kasus yang blackout yang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian menyangkut tiga perusahaan partner hari itu, Pak? Terima kasih.
0: Nah, ada mau digabung? Satu-satu? Wah, nanti menjelang Jumat panjang nih, kalau satu-satu banyak. Yang pertama, blackout. Saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampisus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Ya, jadi untuk blackout lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan, dan sebaiknya ditanya ke sana ya rekan-rekan Metro ya. Ada lagi satu lagi?
3: Saya Taufik dari CNN.
0: Ya.
3: Mau bertanya tadi sebetulnya masih ada yang belum dijawab dari pertanyaan Pak Abing. Yang pertama itu terkait dengan tadi kan dibantah terkait yang Cipete, tapi kan ada penggeledahan juga yang di rumah Sentul yang dalam video-video yang beredar itu ditemukan juga salah satu foto keluarga. Nah, apakah ada bantahan terkait itu yang pertama. Terus yang kedua, mengkasan aja, apakah berarti dari Pak Febri sendiri tidak mengetahui keberadaan uang-uang itu dan tidak mengetahui itu punya siapa? Terus sama itu pengunduran dirinya itu apakah betul atau enggak, atau mungkin bisa diklarifikasi juga karena itu beredar.
0: Ya, pertanyaan terakhir nih, ke yang ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Yang kedua tentang rumah Sentul ya, itu memang rumah pribadi Jampisus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum.

0: Cukup ya, rekan-rekan. Ada satu lagi dari tadi. Silakan dari tadi.
1: Pak Yusin Ayu dari Tirto, mau menanyakan Pak, itu kan ada salah satu nama yang di beredar juga, itu namanya Tanki.

0: yang tengah berjalan, salah satunya BGN. Nah, ini kan juga isunya bahwa kasus ini berkaitan dengan penanganan perkara BGN di Polri gitu. Nah, itu gimana Pak? Apakah memang ada tersinggungan itu dan gimana update-nya gitu?
1: Jadi dapat saya sampaikan bahwa yang di BGN ini sedang berjalan proses pemberkasan, ya. Masih fokus di sana untuk cepat menyelesaikan. Perintah ke saya itu yang menjadi prioritas. Sedangkan nama-nama yang disebut oleh Pak Sony 41 orang, bahkan juga di kita berkembang 47 nama yang terlibat. Tapi tentunya itu kan tidak serta-merta bisa juga terkait dengan perbuatan melawan hukum dan bisa jadi proses pidana. Nah, ini kita lihat perkembangannya nanti, tetapi kita juga menginginkan agar BGN ini dapat berjalan baik, ya. Dan ini juga selalu komunikasi kita dengan rekan-rekan sekarang yang menakodai MBG. Dan ini tentu menjadi program prioritas yang menjadi perhatian yang harus kita benahi segera dan bisa berjalan dengan cepat. Ya, itu yang kedua mengenai Tanbian. Nah, ini kan bisa dianalisis bagaimana proses persidangan. Alat bukti semua ada, tinggal dicek apakah bisa tersangka atau tidak. Perkara sudah cukup lama, saya juga tidak ingat lagi, tetapi semua bisa dievaluasi kembali, ya. Dan itu pun masih berjalan proses eksekusi tanahnya masih berjalan di eksekusi. Sehingga dalam proses penegakan hukum tidak ada sesuatu yang bisa dihilangkan apabila rekan-rekan semua dapat mengikuti dengan utuh dan dapat menganalisa siapa fakta yang sudah terungkap. Dan penyelesaiannya tentunya tidak sesaat ada proses yang begitu panjang. Saya rasa demikian dan saya cukup rekan-rekan, ya. Dan kita kan masih ketemu, jadi nanti saja, ya. Terima kasih. Oh, 47 banyak sih. Nanti aja, ya. Pas doorstop setelah Jumat. Ya. Oke. Terima kasih rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Sari Santi. Cepat ya, Pak.
2: Keterangan pers yang disampaikan oleh Febri Adriansyah, Jampitsus, yang di awal menjelaskan terkait dengan tugas dan juga fungsi Kejaksaan Agung dan sejumlah kasus yang sedang ditangani hingga saat ini dan dibutuhkan waktu yang cukup singkat untuk diselesaikan. Tadi juga disampaikan Febri Adriansyah juga menjawab sejumlah pertanyaan dari rekan-rekan media terkait dengan namanya yang banyak beredar belakangan ini terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh kepolisian. Dan tadi juga sampaikan oleh Febri bahwa rencananya akan ada doorstop, mungkin juga ada keterangan lain yang akan disampaikan setelah sholat Jumat di Kejaksaan Agung RI. Dan CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Upaya mendorong pertumbuhan industri grafika nasional

0: terus dilakukan melalui penyelenggaraan pameran teknologi percetakan. Surabaya Printing Expo 2026 menjadi wadah kolaborasi pelaku industri sekaligus memperkenalkan perkembangan teknologi percetakan terkini. Surabaya Printing Expo 2026 resmi dibuka. Ajang yang berlangsung hingga 11 Juli ini menargetkan sekitar 15.000 pengunjung dari berbagai sektor industri. Sebanyak lebih dari 150 peserta pameran, termasuk 10 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, turut berpartisipasi menampilkan inovasi terbaru. Selain menampilkan teknologi digital printing, offset UV hingga 3D printing, pameran ini juga menghadirkan demonstrasi mesin cetak secara langsung di lokasi. Melalui kegiatan edukasi dan edupreneur tersebut, pameran ini diharapkan dapat memperkuat daya saing industri grafika nasional.
1: Pameran ini sangat strategis dan penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing dari para pemain di industri cetak-mencetak maupun industri kreatif, baik itu untuk cetak segala jenis, baik itu promosi, signage, periklanan ya, maupun untuk tekstil, garment, maupun industri printing untuk buku sendiri pun ada ditampilkan di pameran Surabaya Printing Expo. Memang acara tahun ini didominasi teknologi cetak digital.
0: Dan demikian CNN Indonesia Business kali ini, saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.

0: Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna meminta masyarakat untuk tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan institusi dengan dugaan tindak pidana terkait dengan adanya penggeledahan. Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur menggelar aksi damai di jalanan depan gedung DPR NTT pada Kamis petang. Mereka menuntut polisi mengusut tuntas atas apa yang menimpa Dr. Icha. Pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khomeini, mencapai tahap akhir pada Jumat pagi. Peti jenazah diarak mengelilingi kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad sebelum dimakamkan. Selamat siang, selain tiga informasi tadi ada sejumlah informasi lain yang siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Mayfri Syari, inilah CNN Indonesia News Hour. Kita ke informasi pertama, sebuah pabrik plastik di Cimahi terbakar akibat blower yang mendadak mati saat produksi sedang berlangsung. Sementara di Sragen, kebakaran juga menghanguskan sebuah bengkel dan satu unit motor yang terparkir di Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung.
1: Proses pemadaman.
2: Kepulan asap hitam pekat memicu kepanikan setelah kebakaran melanda sebuah pabrik plastik di kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis sore. Api dengan cepat berkobar dan membakar area pabrik yang berlokasi di Jalan Mahar Marta Negara, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cimahi Tengah. Petaka ini diduga akibat korsleting mesin. Insiden bermula saat mesin blower pabrik mendadak mati hingga mengakibatkan penumpukan uap panas yang memicu ledakan. 3 unit mobil pemadam kebakaran kota Cimahi diterjunkan ke lokasi kejadian. Petugas sempat mengalami kesulitan karena banyaknya material plastik yang mudah terbakar.

0: alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena operator langsung sigap lapor ke administrasi dan administrasi lapor ke damkar.
1: Penyebab pasti matinya mesin masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Amukan si jago merah melalap habis sebuah bengkel motor di Sragen, Jawa Tengah pada Rabu malam. Peristiwa yang terjadi di Dukuh Rejosari, Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung ini langsung melumat seluruh bangunan beserta satu unit sepeda motor dalam waktu singkat. Dua unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Sragen dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Petugas berhasil memadamkan amukan si jago merah dalam waktu 30 menit. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Diduga lalai terlambat menutup palang pintu perlintasan kereta api, sebuah truk dan motor tersambar kereta api di Nganjuk, Jawa Timur. Akibat insiden itu, satu orang tewas dan satu orang terluka. Sementara itu, seorang pengendara motor di Ngawi, Jawa Timur, tewas setelah motor yang dikendarainya bertabrakan dengan truk. Diduga kecelakaan terjadi karena truk berusaha menyalip kendaraan.
1: Kecelakaan di perlintasan kereta api terjadi lagi di Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis sore. Kecelakaan terjadi antara kereta api Logawa jurusan Purwakarta Ketapang dengan truk dan motor. Insiden terjadi saat palang perlintasan terlambat tertutup sehingga masih ada kendaraan yang melintas. Benturan keras pun tak terhindarkan antara kereta api, truk ekspedisi, dan sebuah motor.
3: Ada untuk korban meninggal dunia satu, untuk luka ringan satu. Dan sudah dilarikan ke RSUD Nganjuk dan RS Bayangkara Nganjuk. Untuk identifikasi awal, mungkin pihak dari palang pintunya telat menutup. Cuman kami masih menelusuri lebih lanjut.
1: Polisi akan menyelidiki lebih lanjut penyebab kecelakaan. Sementara itu proses evakuasi sempat membuat arus lalu lintas sempat tersedat. Seorang pengendara motor di Ngawi, Jawa Timur tewas setelah motor yang dikendarainya terbakar usai bertabrakan dengan truk pada Kamis sore. Diduga kecelakaan terjadi karena truk berusaha menyalip kendaraan di depannya dan terlalu ke kanan jalan. Sementara motor datang dari arah berlawanan. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Pengendara motor yang diketahui bernama Bagja Waluya Aci, warga Desa Sidomakmur, Kecamatan Widodaren, Ngawi, tewas di lokasi kejadian. Korban mengalami luka bakar cukup parah di bagian kaki dan tubuhnya. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi, sementara kasus kecelakaan itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Seorang karyawan pabrik garmen tewas di lokasi usai menjadi korban tabrak lari di jalur Pantura Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis sore. Korban bernama Husnul Kotima, warga Kecamatan Tongas, tewas dengan luka parah di bagian kepala. Guna kepentingan visum, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Peristiwa kecelakaan ini terjadi saat korban pulang kerja mengendarai motor.
4: Suara jatuh, benturan atau terseret?
5: Kayak benda meletus gitu, saya kira apa. Dan ternyata belakangnya sama menit itu rame-rame ternyata langka.
1: Polisi dari Unit Gakum Satlantas Polres Probolinggo Kota masih melakukan pencarian kendaraan yang menabrak korban termasuk memeriksa CCTV di beberapa titik. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
2: Tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air di Jalan Raya Mabes Hankam, Jakarta Timur. Korban yang salah satunya merupakan WNA diduga para korban tewas akibat kekurangan oksigen saat tengah membersihkan saluran air. Insiden yang juga menimpa pekerja lainnya terjadi di Sleman, Yogyakarta pada Kamis siang. Berniat merobohkan rumah tua untuk direnovasi, seorang pekerja tewas tertimpa tembok.
6: Tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air pada Kamis siang. Diduga ketiga korban kekurangan oksigen saat berada di dalam gorong-gorong. Evakuasi dilakukan oleh Sudin Damkar Jakarta Timur. Dua petugas masuk ke dalam saluran gorong-gorong sedalam 7 meter untuk mengangkat ketiga pekerja yang salah satunya merupakan warga negara asing.
7: Saya sampaikan dari Damkar, kami terima informasi ada orang jatuh sedang melaksanakan pekerjaan di gorong-gorong pada pukul 9.49 menit, Pak.
8: Itu pada saat terdapat di lokasi kondisinya seperti apa, Pak?
7: Pada saat itu kami langsung dari pihak damkar langsung tiba di TKP, itu informasinya ada pekerja yang sedang

0: yang turun ke rongrong jatuh, Pak.
1: Polres Jakarta Timur langsung melakukan identifikasi terhadap 3 jenazah dan juga memintai keterangan kepada rekan korban. Ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
2: Pada laporan dari masyarakat, sekitar jam 10.30, ditemukan ada 3 orang mayat di Jalan Raya Mabes Angkam, depan shelter busway pintu 3 Taman Mini. Pada saat dilaporkan, saya beserta pawas pengendali 201 langsung ke TKP. Betul, di sini kami temukan teman-teman dari damkar sedang melakukan evakuasi.
1: Sementara itu, lubang saluran air di lokasi kejadian langsung diberi garis polisi. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Cipayung. 2 pekerja bangunan yang sedang merenovasi rumah milik warga di Padukuhan Jering, Kelurahan Sidorejo, Kapanewon, Godean, Sleman, Yogyakarta, tertimpa tembok yang akan dirobohkan pada Kamis siang. Satu orang pekerja meninggal dunia di lokasi kejadian lantaran mengalami luka parah di bagian kepala. Sementara satu pekerja lainnya berhasil selamat dengan kondisi luka-luka.
3: Kecelakaan kerja, jadi tertimpa tembok. Kebetulan tukang dari daerah Magelang. Di sini sekitar 10 harian, jadi untuk merobohkan tembok rumah tua.
1: Usai dievakuasi, korban selamat langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara korban meninggal dunia langsung diserahkan kepada keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pencuri tas di atas motor yang berulang kali beraksi berhasil dibekuk oleh petugas kepolisian di Surabaya. Sementara itu, residivis pencurian sepeda motor berhasil dibekuk polisi yang menyamar ingin membeli motor curian. Selengkapnya kami hadirkan dalam CCTV punya cerita.
5: Sumpah iya.
6: Ada kopi, Pak ya? Kami lapor ke polisi ini.
5: Sumpah iya.
1: Seorang pemotor terekam CCTV mencuri tas mahasiswa yang berisi laptop di sepeda motor yang diparkir di sebuah tempat makan di kawasan Jalan Semolowaru, Sukolilo, Surabaya. Selang beberapa waktu, pelaku kembali beraksi, menggasak tas dari sepeda motor yang diparkir di halaman minimarket Jalan Keputih, Sukolilo. Berbekal rekaman CCTV, tim buser Polsek Sukolilo menangkap Wahyu, 41 tahun, warga Jalan Rungkut Asri Utara di Jalan Mulyosari, usai makan di warung nasi. Polisi kemudian menggeledah rumah pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Dan dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui kerap beraksi di sejumlah wilayah di Surabaya.
6: Ada kopi, Pak ya? Kami lapor ke polisi.
1: Viral video amatir seorang berseragam polisi melakukan pungli terhadap sopir truk yang melewati ruas jalan lintas Sumatera di kota Lubuk Linggau 8 Juli lalu. Rabu pagi petugas berhasil mengamankan sang pelaku yang berinisial EF. Polisi menegaskan pelaku di video bukanlah anggota Polri aktif, melainkan warga sipil. Sebelumnya EF telah resmi diberhentikan secara dengan tidak hormat pada tanggal 19 Mei 2025 lalu akibat pelanggaran berat, desersi, dan kasus narkoba. Selain pelaku, polisi mengamankan barang bukti seragam Polri dan sebuah sepeda motor dari rumahnya di Kelurahan Jawa Kanan, SS, Lubuk Linggau. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam pencurian motor di halaman kamar kos di daerah Kecamatan Benda Kota Tangerang beberapa waktu lalu. Berbekal rekaman tersebut, unit Jatandras Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota berhasil membekuk komplotan pelaku. Sebelumnya petugas memancing pelaku berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor melalui media sosial. Saat hendak bertransaksi secara cash on delivery atau COD, kedua pelaku pun diringkus. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 2 motor curian yang hendak dijual. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di kontrakan pelaku. Dan di lokasi tersebut, polisi mengamankan 1 motor hasil curian yang belum dijual serta peralatan kunci T untuk mencuri. Dari pemeriksaan, 2 pelaku adalah residivis curanmor yang telah 11 kali beraksi di kos dan parkiran minimarket dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Polisi kini masih memburu seorang pelaku lainnya yang berperan sebagai joki. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kapus Penkum Kejaksaan Agung

0: Bung Anang Supriyatna meminta masyarakat untuk tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan institusi dengan dugaan tindak pidana terkait dengan adanya penggeledahan. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
1: Pemerintah Kota Bandar Lampung menggulirkan program bantuan telur gratis bagi keluarga berisiko stunting sebagai upaya memperkuat pemenuhan gizi anak dan menekan angka stunting di daerah setempat. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Evan Wiana yang menegaskan bahwa pemenuhan gizi seimbang menjadi salah satu langkah penting dalam pencegahan dan penurunan stunting. Menurutnya, telur dipilih karena merupakan sumber protein hewani yang mudah diperoleh masyarakat dengan kandungan gizi yang lengkap. Selain protein, telur juga mengandung asam amino, vitamin, dan berbagai mineral penting yang dibutuhkan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu, Pemkot Bandar Lampung mengalokasikan bantuan telur gratis sebagai tambahan pemenuhan gizi bagi masyarakat yang masuk kategori keluarga berisiko stunting.
2: Lumayan.
3: Doain. Ini berapa kali sih?
2: Alhamdulillah, ini kita bagikan ya Bu. Nanti biar Pak Camat yang bagi. Doain ya. Mudah-mudahan. Sehat selalu ya Bu. Ini anaknya berapa ke berapa Bu?
4: Anak kedua Bu.
2: Kedua. Tambah dua lagi. Ya amin. Bismillah. Berkah.
1: Setiap keluarga akan menerima bantuan 2 butir telur per hari yang didistribusikan setiap bulan selama 3 bulan, mulai Juni hingga Agustus tahun 2026. Pemkot Bandar Lampung berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan protein harian anak pada keluarga berisiko stunting. Konsumsi 2 butir telur per hari dinilai mampu memenuhi kebutuhan protein harian dan menjadi salah satu rekomendasi dalam program perbaikan gizi masyarakat. Tim Liputan melaporkan.
0: Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna meminta masyarakat untuk tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan institusi dengan dugaan tindak pidana terkait dengan adanya penggeledahan. Anang memastikan Kejaksaan Agung akan menghormati seluruh proses hukum yang tengah berlangsung di instansi kepolisian.
5: Kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang...
0: Dalam video yang berisikan pernyataan Kapus Penkum, Anang Supriyatna pada Kamis sore menyampaikan kegiatan penggeledahan yang terjadi merupakan tindak hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi hukum Polri. Kejaksaan Agung akan menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian termasuk mengenai hasil objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak terkait. Ia pun meminta agar masyarakat juga menunggu hasil keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait hal ini. Kapus Penkum, Kejaksaan Agung juga menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas negara.
5: Penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
0: Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari penggeledahan yang terjadi di 3 lokasi, kita langsung tergabung bersama dengan koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka. Selamat siang Naya, bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan kasus ini?
4: Ya, selamat siang Mevri, terkait perkembangan terbaru terkait penggeledahan di belasan titik lokasi, di mana salah satunya kalau misalnya kita lihat di rumah mewah di kawasan Solo Jawa Barat yang ditemukan uang miliaran rupiah, kemudian ada juga emas batangan 74 kg, kemudian juga ada juga

Juga di sebuah kafe di bilangan Cipete Jakarta Selatan itu juga ditemukan puluhan miliar rupiah. Dan untuk perkembangannya kalau misalnya di tempat saya melaporkan di Polda Metro Jaya sendiri belum ada keterangan resmi begitu dari pihak Polda Metro Jaya. Namun baru saja selesai konferensi pers dari pihak Kejaksaan Agung di mana tadi Jampitsus Febri Adriansyah memberikan keterangannya bahwa kalau misalnya kita lihat Mevri dari informasi yang beredar di media sosial bahwa ada informasi-informasi yang mengaitkan dengan Jampitsus dengan konferensi tadi Febri menjabarkan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait informasi bahwa dirinya mengundurkan diri, ini dijelaskan secara tegas bahwa dirinya yaitu Febri sendiri masih diberikan tugas atau perintah dari kejaksaan sendiri untuk bisa fokus memprioritaskan tugas-tugas atau pengusutan kasus-kasus korupsi khususnya di kasus-kasus yang menjadi perhatian publik yaitu salah satunya tata kelola MBG. Ini mesti menjadi perintah dan juga fokus yang dilakukan sehingga terkait isu yang beredar, terkait dirinya mengundurkan diri itu artinya tidak benar. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa dukungan dari masyarakat ini menjadi energi yang cukup penting bagi Kejagung untuk bisa mengusut tuntas proyek-proyek ataupun kasus-kasus yang cukup besar terkait korupsi di Indonesia. Dan yang menarik Mevri terkait juga berita-berita yang beredar di media sosial, tadi juga Febri menjelaskan bahwa ada beberapa berita ataupun pertanyaan-pertanyaan terkait hubungannya penggeledahan di beberapa tempat di Rumah Sentul yang mengatakan bahwa berita-berita yang beredar di media sosial ini memang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kemudian terkait apakah tadi ditanyakan apakah itu rumah dari Febri Adriansyah sendiri, kemudian terkait uang-uang yang ditemukan, ia menjawab bahwa itu bisa dijawab dan dipertanggungjawabkan namun tidak dalam forum preskon, sehingga sebagai penegak hukum ia menegaskan juga akan menghargai proses penyidik dari Polda Metro Jaya di mana ia juga menunggu dari pihak Kejagung dan Jampitsus sendiri juga menunggu bagaimana nanti hasil dari penyidikan Polda Metro Jaya. Selain itu juga ia meminta kepada masyarakat untuk tetap melakukan atau tidak sepenuhnya percaya dengan berita-berita atau informasi di media sosial karena sekali lagi ia sebagai penegak hukum juga menghargai hasil penyidikan dari Polda Metro Jaya. Dan selain itu juga kalau kita lihat Mevri hingga saat ini kalau misalnya kemarin kondisi di Polda Metro Jaya sendiri cukup banyak penjagaan yang cukup ketat, namun berbeda dengan hari ini artinya penjagaan di Polda Metro Jaya ini tidak seketat pada hari kemarin, di mana kalau misalnya kita lihat memang pada pagi hari ada sekelompok orang tidak dikenal mendatangi Polda Metro Jaya sehingga hal tersebut menjadikan kondisi di Polda Metro Jaya ini harus dilakukan penjagaan yang cukup ketat. Dan kalau misalnya kita lihat juga hingga saat ini pihak kepolisian belum merilis secara resmi daftar nama tersangka yang ditetapkan kemudian dalam rangkaian penggeledahan kemarin. Kemudian proses penyidikan juga masih berfokus pada pemeriksaan saksi-saksi, kemudian termasuk saksi-saksi yang dibawa pada saat penggeledahan kemarin. Kemudian juga namun kasus ini tentunya kita belum bisa memberikan kesimpulan karena memang masih dalam proses penyidikan dan kita masih menunggu seperti apa perkembangan dari hasil penyidikan Polda Metro Jaya, siapa-siapa tersangkanya, kemudian bagaimana tindak lanjut dari beberapa penggeledahan dari belasan lokasi dan juga barang bukti, sehingga tentunya masyarakat diminta untuk sabar untuk bisa melihat dan tidak bisa dan melihat bagaimana nanti jalannya proses pengembangan kasus ini karena memang pada saat ini pihak Polda Metro Jaya ini fokus pada mega korupsi diantaranya korupsi PT Krakatau Steel, kemudian Batubara dan juga PLN yang tentunya ini memang harus menjadi perhatian masyarakat dan juga konsentrasi tentunya korupsi yang cukup besar ini bukan hanya menjadi fokus dari aparat saja tapi juga ini bisa menjadi perhatian masyarakat karena tentunya korupsi ini adalah bisa merugikan masyarakat dan juga ini tentu kita berharap bisa segera terang benderang bagaimana nanti hasil penyidikan yang nanti kita berharap pihak Polda Metro Jaya juga segera melakukan

0: konferensi pers untuk bisa menjelaskan hasil dari penggeledahan dan bagaimana perkembangan dari hasil penyidikan Polda Metro Jaya, Mevri.
1: Perkembangan kasusnya seperti apa? Terima kasih banyak atas laporan Anda. Koresponden CNN Indonesia, Nova Naya Antaka, melaporkan langsung untuk CNN Indonesia. Selamat kembali melanjutkan tugas. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana ada sejumlah orang tua berburu alat tulis untuk menyambut tahun ajaran baru. Pasar Asmk di Jakarta Barat masih jadi salah satu tujuan favorit warga ibu kota dan sekitarnya untuk berbelanja kebutuhan sekolah. Sementara itu, tahun ajaran baru kali ini keuntungan dirasakan oleh pengrajin sepatu yang ada di kota Mojokerto. Sejak 2 bulan, penjualan sepatu untuk pelajar meningkat hingga 500%.
2: Sejak pagi, toko-toko peralatan sekolah di Pasar Asmk Jakarta mulai dipadati pengunjung. Tas, buku tulis, alat tulis menjadi barang yang paling banyak dicari. Pembeli datang bersama anak-anak mereka untuk memilih langsung barang yang akan digunakan selama 1 tahun ajaran. Meski harganya relatif masih terjangkau, konsumen mengaku kebutuhan perlengkapan sekolah tahun ini mengalami kenaikan harga dibanding tahun sebelumnya.
3: Naik sih, cuman masih bisa sesuai budget lah. Setiap tahun aku langganan di Pasar Asmk.
4: Kenapa?
3: Karena ya itu pertama murah, banyak pilihan, terus kualitasnya juga sesuai dengan apa yang kita mau.
2: Di balik ramainya pengunjung, pedagang mengaku penjualan tahun ini belum mampu menyamai musim masuk sekolah tahun lalu.
5: Lebih ramai tahun lalu, ya mungkin karena faktor ekonomi kali, setengahnya ya. Ya mungkin kebanyakan dari online kali ya.
2: Di tahun ajaran baru ini, tak sedikit orang tua yang memanfaatkan KJP atau Kartu Jakarta Pintar untuk berbelanja kebutuhan perlengkapan sekolah. Tahun ajaran baru menjadi momen panen keuntungan bagi pengrajin sepatu di Kelurahan Sinoman, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Permintaan sepatu sekolah model pantofel bertali melonjak. Jika hari biasanya penjualan sepatu sebanyak 200 hingga 300 pasang, pada bulan Juli ini bisa terjual hingga 1.500 pasang. Model sepatu yang paling diminati adalah model pantofel bertali berbahan kulit. Karena adanya ketentuan dari pihak sekolah sehingga pengrajin menyesuaikan.
6: Pantofel untuk?
7: Untuk sekolah.
6: SMA apa?
7: SMK. Pantofel tali.
6: Oh, pantofel tali. Wajib seperti itu.
7: Wajib.
6: Warnanya?
7: Hitam.
2: Pengrajin sepatu Muhammad Rizaldi mengatakan, peningkatan pesanan sepatu bahkan membuat 10 orang pekerja harus lembur untuk memenuhi pesanan.
8: Musim ajaran baru sekolah atau back to school, kita mengalami permintaan yang sangat pesat hingga 500%. Sepatu yang begitu diminati model pantofel bertali seperti ini, khusus untuk anak SMP, SMA, dan biasanya untuk mahasiswa yang mau ospek.
2: Pesanan sepatu juga dijual ke daerah lainnya seperti Surabaya, Bali, Yogyakarta, Magetan, Malang, hingga Tulungagung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan masa libur sekolah ternyata tak hanya dimanfaatkan untuk berlibur, karena di Ponorogo, Jawa Timur, ratusan pelajar memadati kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat KTP baru mereka.
9: Suasana lobi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terlihat ramai sejak Rabu pagi. Kantor yang berada di kawasan gedung Pemkab Ponorogo ini sudah dipadati ratusan warga yang mengurus data diri. Dalam antrean, sebagian besar merupakan pelajar yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan perekaman maupun pencetakan IKTP. Membludaknya pemohon membuat kuota pelayanan sesi pagi habis sekitar pukul 10 pagi. Petugas pun mengarahkan sejumlah pemohon agar kembali pada sesi siang demi menjaga pelayanan tetap tertib dan antrean tidak menumpuk. Jumlah pemohon meningkat sekitar 30 hingga 40% dibanding hari biasa. Selama libur sekolah, angkanya melonjak menjadi 400 hingga 450 pemohon.
10: 100 itu kalau 1 orang 20 menit itu bisa dihitung. Dengan 6 meja layanan bisa kita itu kira-kira selesai jam berapa aja. Jadi yang setelah jam 10 baru masuk, bisa kita tolak. Nanti silakan tolak kembali setelah jam istirahat jam 1.
9: Sejumlah pelajar mengaku memanfaatkan libur sekolah untuk membuat EKTP. Meski mengantre panjang, dengan waktu tunggu hingga 2 jam, dokumen tersebut dibutuhkan untuk berbagai

0: keperluan administrasi ke depannya.
1: Ya karena udah waktunya buat.
2: Waktunya buat?
1: Ya.
2: Emang memilih di momen liburan sekolah ini ya?
1: Iya.
2: Ini ngantri dari jam berapa?
1: Dari jam 9.
0: Di Dukcapil Ponorogo mengimbau masyarakat datang lebih pagi agar tidak kehabisan kuota. Karena kapasitas perekaman setiap sesi hanya mampu melayani 150 pemohon. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
3: Babak baru kerjasama budaya Indonesia dan India ditandai dengan pembukaan plakat konservasi warisan budaya di kawasan Candi Prambanan. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
4: Ditandai dengan pembukaan.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
2: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bergerak cepat dalam menuntaskan kasus dugaan tindak pidana pengasuransian yang melibatkan petinggi Indosuria. Terbaru OJK juga berhasil menyita sebanyak 485 barang bukti yang merupakan aset properti hingga uang tunai dengan nilai mencapai 113,97 miliar rupiah.
1: Upaya penegakan hukum di sektor jasa keuangan kembali membuahkan hasil. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi merilis penyitaan 485 barang bukti milik tersangka kasus Indosuria berinisial HS. Adapun total nilai aset yang berhasil diamankan oleh tim penyidik kali ini mencapai 113,97 miliar rupiah.
2: Hingga saat ini telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Saya ulang ya. Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
1: Dari hasil penyelidikan, modus operandi Indosuria diduga memakan dana asuransi hingga 500 miliar rupiah, di mana 300 miliar rupiah diantaranya digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka HS. Proses pelacakan aset ini diakui penyidik tidak mudah karena minimnya sikap kooperatif tersangka. Namun berdasarkan informasi dari nasabah dan berbagai pihak, tim penyidik OJK berhasil melacak dan menyita 3 unit ruko, rumah di Kota Medan, serta sejumlah uang tunai. Surya.

0: memakan uang asuransi itu sekitar 500M. Kemudian 300M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar. Sehingga yang rekan-rekan lihat di depan ini tidak gampang. Ini kita bukan terima dari Hendy Surya. Kita terima, kita cari sendiri.
1: Seluruh barang bukti yang kini sudah disita dan diamankan oleh OJK siap dijadikan sebagai alat bukti kuat dalam proses persidangan lanjutan di pengadilan. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peluncuran nasional B50 di Karawang, Jawa Barat pada Kamis. B50 ialah bahan bakar diesel yang terbuat dari campuran 50% biodiesel FEM dan 50% solar, di mana Indonesia jadi negara pertama di dunia yang menerapkan B50 secara nasional.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan BBM baru biodiesel B50 pada Kamis 9 Juli 2026. Peluncuran dilaksanakan di res area kilometer 57 Karawang, Jawa Barat dan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga dan provinsi hingga jajaran direksi Pertamina. Dengan peluncuran ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan biodiesel B50 secara nasional. Hal ini menurut Presiden Prabowo merupakan suatu lompatan besar bagi Indonesia dalam mencapai kemandirian energi di dalam negeri.
4: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kementeriannya memberikan masa transisi selama 2 bulan agar penerapan B50 dapat berjalan lancar. Program ini juga disebut Bahlil dapat menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap impor solar dan mampu menghemat devisa negara hingga 170 triliun rupiah.
5: Yang berikut, meningkatkan penghematan devisa kurang lebih sekitar 133 triliun, Bapak Presiden, pada program B40. Nah, dengan implementasi B50, itu ternyata Bapak Presiden 170 triliun. Jadi dari B40 ke B50, kita bisa menahan devisa kita 170 T. Jadi ini semakin impor kita berkurang. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
3: Dasar hukum pelaksanaan program mandatori biodiesel B50 sendiri adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang pengusahaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati serta Kepmen ESDM. Kebijakan ini mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50% untuk semua jenis BBM berupa minyak solar. Dalam pelaksanaannya, Badan Usaha Bahan Bakar Nabati, Badan Usaha Bahan Bakar Minyak, dan Badan Usaha Penyalur wajib menerapkan standar dan mutu sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Nabila Putri, Imam Muhairib, Karawang, Jawa Barat.
2: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Candi Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah berkeliling kompleks Candi Prambanan, Perdana Menteri Modi dan juga Presiden Prabowo secara bersamaan meresmikan proyek konservasi Candi Prambanan.
6: Babak baru kerjasama

0: Budaya India Indonesia ini ditandai dengan pembukaan plakat konservasi warisan budaya di kawasan Candi Prambanan. Hal ini juga menjadi penanda penguatan hubungan budaya kedua negara yang telah terjalin selama berabad-abad dengan menegaskan komitmen bersama dalam menjaga mahakarya peradaban dunia yang diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. InJourney sebagai BUMN yang mengelola kawasan Candi Prambanan menyambut baik proyek konservasi wujud kolaborasi India-Indonesia ini.
1: Ini adalah event yang sangat momentus karena ini pertama kalinya PM Modi datang dan beribadah. Prambanan sebagai Hindu temple terbesar di Indonesia dan juga salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Ini kita memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan Prambanan sebagai spiritual, also cultural heritage tourism. Nah, ini yang kami upayakan di Indonesia. At the end of the day, impact-nya adalah economic impact, social impact kepada masyarakat sekitar, di sekitar Prambanan, di Jogja, di Jawa Tengah.
0: Sementara itu, Kepala Museum dan Cagar Budaya MCB Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Estianti Nuryadin, mengatakan bahwa proyek konservasi ini bukan menyasar bangunan inti Candi Prambanan yang akan dipugar, tapi pawara atau bangunan candi-candi kecil yang mengelilingi tiga bangunan utama Candi Prambanan.
2: Yang dipugar ini adalah perwara-perwara yang di sekitar candi utama jumlahnya ada 224 yang pada saat ini masih baru terbangun 6. Jadi masih ada banyak sekali yang belum dipugar. Nah, yang akan diberikan bantuan oleh PM Modi itu adalah satu kuadran atau seperempat saja dari perwara dari keseluruhan kompleks Candi Prambanan ini. Jumlahnya sekitar 54 perwara di Northeast.
0: Lalu, seperti apa wujud kolaborasi Indonesia-India dalam konservasi pemugaran pawara Candi Prambanan ini?
2: People to people exchange, di mana akan ada terjadi transfer of knowledge, terjadi digitalisasi, dokumentasi, menggunakan tenaga pemindai tiga dimensi, ada AI juga, dan juga kita menggunakan teknik anastolisis di dalam arkeologi, yaitu tidak akan ada perubahan dari bentuk-bentuk asli, bentuk aslinya dipertahankan.
0: Selama proses pemugaran, wisatawan tetap dapat mengunjungi komplek Candi Prambanan. Pun umat Hindu yang akan beribadah dan merayakan hari besar keagamaan.
3: Operasional tetap kita jalankan seperti biasa ya. Maksudnya apabila terjadi rekonstruksi untuk candi-candi perwara, kami tidak akan menutup candi secara total, tapi kan ada zonasi-zonasinya. Mungkin tadi Ibu Esti sudah menjelaskan bagaimana prosesnya, dan kami tentu akan mengikuti arahan dari MCB. Jadi di mana area-area yang harus ada pembangunan candi-candi perwara itu mungkin kita tutup untuk publik, sementara area yang lain yang tidak, ya itu tetap kita buka untuk publik.
0: Proyek konservasi pemugaran pawara Candi Prambanan akan dimulai terhitung sebulan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani Selasa lalu dan diharapkan selesai tahun 2029. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Modi berjanji kelak akan meresmikannya secara langsung. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
4: Pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini mencapai tahap akhir pada Jumat pagi. Peti jenazah dari Khomeini diarak mengelilingi kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad. Sebelum dimakamkan, informasinya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Pemakaman dari pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini mencapai tahap akhir pada Jumat pagi. Peti jenazah dari Khomeini diarak mengelilingi kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad sebelum dimakamkan.
4: Peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei diusung mengelilingi kompleks makam Imam Reza yang merupakan situs suci terpenting bagi umat Syiah di Iran pada Jumat dini hari. Suasana duka masih menyelimuti kompleks makam Imam Reza dan para pelayat terus melantunkan doa untuk pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang wafat dalam serangan Amerika pada akhir Februari lalu. Ribuan pelayat berusaha menyentuh peti jenazah dan dinding makam sebagai bentuk penghormatan terakhir pada pemimpin tertinggi Iran tersebut. Sebelumnya, prosesi pemakaman berlangsung sejak 2 Juli lalu di Teheran, berlanjut ke kota suci Qom, kemudian menyeberang ke Najaf dan kota suci Karbala di Irak. Jenazah kemudian dipulangkan kembali ke Iran dengan pengawalan pesawat tempur Angkatan Udara Irak. Puncak prosesi berlangsung di Mashhad dengan lautan manusia memadati jalanan dan kompleks makam Imam Reza mengantarkan Khamenei menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Sementara itu, Sayyid Ali Hoseini, ulama yang memimpin doa bersama di depan kompleks makam Imam Reza, mengatakan kehadirannya dalam prosesi pemakaman merupakan bagian dari kewajiban keagamaan di saat umat Islam Iran tengah berduka.
5: Terus rahbar jadid amadas inshallah jashu migiram man nasakh min ayatun nusa na'at bi khair min umisla khodawand uta iradash qarar gir agar kasi shahid shod be jayu vali digar ro qarar mide amma har kasi un rang u buy khodesh va u jagah vejahat.
4: Ayatollah Ali Khamenei wafat pada 28 Februari 2026 dalam serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut memicu konflik berkepanjangan selama berbulan-bulan yang menyebabkan ribuan korban jiwa serta mengganggu pasokan energi global. Ayatollah Ali Khamenei merupakan tokoh paling berpengaruh di Iran selama lebih dari 3 dekade. Setelah menjabat sebagai presiden pada tahun 1981, ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran pada tahun 1989, menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sejak saat itu, Khamenei memegang kendali atas arah politik, militer, dan kebijakan luar negeri Iran.
3: Pasukan Amerika menyerang beberapa lokasi di Iran pada Kamis. Sebagai balasan, Iran juga mengatakan telah menembakkan rudal ke arah Yordania. Sementara itu, upacara panjang untuk pemimpin tertinggi Iran Ali Khomeini berakhir pada Jumat ini hari. Dan inilah liputan dari koresponden CNN, Frederick Klijen, langsung dari Teheran, Iran.
6: Certainly seems though things could be escalating once again between the United States and Iran. After the past two nights, really, we have had or seen some airstrikes in the coastal areas of Iran by the United States, then the Iranians retaliating. So it certainly seems as though now things really heating up once again, as for the first time in quite a long time, we're actually seeing during the day some of these strikes apparently taking place. You just mentioned those air raid sirens in Jordan, with Iranians possibly firing some missiles towards U.S. military installations there. But you also talked about some of those strikes that were reported in Iran not too long ago today. Those appear to be around the vicinity of the Bushehr nuclear power plant, the Iranians are saying. We don't have any confirmation from the U.S. yet that they struck that area. That's in sort of the northern part of the Persian Gulf. The Iranians also have some military bases there. We'll wait and see what exactly may have been struck there and what exactly is behind those reports. However, the Iranians certainly are upping the rhetoric as well. The Iranian foreign ministry coming out and saying that the U.S. military action that we've seen over the past 42 hours, in their mind, constitutes a war crime, as the Iranians put it. They're especially angry at two railway bridges in the northeastern part of Iran that have been struck. Those railway bridges, extremely important on this day because, of course, today, the slain supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, is set to be laid to rest in the eastern city of Mashhad. And those railway bridges are the railway line that connect Tehran, the capital, to Mashhad. So the Iranians are saying that caused a lot of disarray, and they certainly are taking very badly to those strikes that took place.
3: Kita ke informasi lainnya, meskipun Gaza sudah memasuki masa gencatan senjata dengan Israel, namun ternyata masih banyak warga Gaza yang ditahan oleh Israel. Salah satunya adalah dokter spesialis anak Husam Abu Safia. Karena sejak 2024 hingga kini dokter Husam masih disekap Israel dan mengalami penyiksaan. Sementara itu, warga tepi barat Palestina terpaksa harus bergantian berjaga pasca bentrokan antara warga tepi barat dan warga penjajah Israel.
7: Muwafaq Abu Safia, kakak dokter Husam Abu Safia, mengaku terus menerima kabar mengenai kondisi adiknya yang sedang menjalani sel isolasi di penjara Israel. Tidak hanya terbelenggu kebebasannya, dokter Husam juga mengalami penyiksaan dan tidak dapat pengobatan yang selayaknya.
8: أيام اعتقل الدكتور حسام أبو صفية اعتقلوا من وين هو؟ من مكان عمله ومن مكان يعني شغله هو بيأدى رسالته الإنسانية للناس يعني ورفض كذا مرة أنه يخلي المستشفى عشان الأطفال والمصابين اللي فيها فهذا الإشي يعني يعتبر جريمة عند اليهود يعني كيف أنت ترفض؟ إحنا طلبنا أنه تخلي المستشفى وكيف أنت ترفضه؟
7: Dalam pernyataannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan penahanan Husam Abu Safia bersifat sewenang-wenang dan mendesak Israel untuk segera membebaskannya. PBB menilai tindakan itu bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
9: Ma kharaja min taqrir min Umm Muttahida wa ma kharaja qablu min muhami akhbar sadama kanat 'ala Dr. Husam Abu Safia lit'adhib ash-shadid alladhi ta'arrada lahu wa fiqdan akthar min 40 kilo min waznihi wa 'indahu tasarruf fi darabat al-qalb wa aydan darb al-matariq hadha kullu yaj'aluna fi amass al-haj al-mutalab bi itlaq saraha Dr. Husam Abu Safia.
7: Husam Abu Safia, seorang dokter anak dan direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza, ditahan sejak Desember 2024. Otoritas Israel menuduhnya memiliki keterkaitan dengan Hamas, namun belum menyampaikan bukti secara terbuka. Kementerian Kesehatan Gaza dan Hamas membantah tuduhan tersebut. Israel sebelumnya juga membantah tudingan bahwa Abu Safia mengalami perlakuan buruk selama dalam tahanan. Sementara itu, belasan sukarelawan berjaga di atas perbukitan sambil memantau pergerakan di Sinjil, tepi barat Palestina. Mereka menggunakan senter, berpatroli dengan mobil, dan berkomunikasi melalui grup WhatsApp untuk memberikan peringatan dini jika ada dugaan serangan dari pemukim Israel. Warga mengatakan mereka terpaksa mengambil langkah ini karena merasa tidak mendapat perlindungan yang memadai. Mereka menuduh aparat Israel terlambat merespons atau bahkan melindungi para pemukim. Tuduhan tersebut dibantah oleh militer Israel yang menyatakan pasukannya diterjunkan untuk membubarkan konfrontasi. Pekan lalu bentrokan terjadi antara pemukim Israel dan warga Palestina saat warga memprotes aktivitas permukiman di desa Kiribat Abu Falah, tepi barat. Insiden ini menyebabkan sedikitnya satu warga Palestina dan seorang aktivis internasional mengalami luka-luka. Menurut pejabat setempat, insiden bermula saat warga dari sejumlah desa didampingi aktivis internasional berusaha mendapatkan kembali lahan mereka. Namun kelompok pemukim Israel menghadang dan menghalangi mereka memasuki lahan tersebut.
10: طبعا اليوم احنا وصلنا يعني دخلنا في الارض لكن كان في بعض من قطعان المستوطنين نزلوا وحاولوا انهم يعتدوا على الناس وضربوا بعض الناس وضربوا بعض المتضامنين في الغاز وفي العصي وفي الحجاره وان شاء الله احنا ما بنكف عن هذا الشيء هذه الارض ارضنا وما في مجال ان نسلمها لاي انسان.
7: Menurut data yang dikutip kantor berita Reuters, sekitar 700 ribu pemukim Israel tinggal di antara 3,4 juta warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur. Laporan penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis bulan lalu menyebut otoritas Israel terlibat langsung dalam serangan pemukim yang menyebabkan warga Palestina tewas, terluka, dan mengungsi di tepi barat.
3: Kebakaran

0: bersejarah di kawasan bekas pabrik sepatu bata di kota Zlin, Republik Ceko, Kamis waktu setempat. Rekaman mengerikan menangkap momen saat api melahap lantai teratas hingga sebagian bangunan ambruk. Insiden ini memaksa ratusan petugas pemadam kebakaran berjuang menaklukkan si jago merah. Sekitar 30 unit mobil pemadam, lebih dari 300 personel serta helikopter diterjunkan untuk menyiram titik-titik api dari udara. Asap pekat membumbung tinggi, sementara warga di sekitar lokasi diminta menutup jendela demi menghindari paparan asap berbahaya. Gedung yang kini digunakan sebagai gudang milik perusahaan Vaski itu menyimpan sekitar 70 ribu pasang sepatu. Puluhan orang berhasil dievakuasi dan tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran maut melanda sebuah pabrik sepatu bertingkat di kota Jinjiang, Provinsi Fujian, China pada Kamis siang waktu setempat. Sedikitnya 28 orang tewas saat api melalap bangunan dan menjebak para pekerja di dalamnya. Rekaman saksi mata memperlihatkan detik-detik mencekam saat sejumlah orang terperangkap di atap gedung, dikepung oleh api dan asap hitam tebal, sementara semburan air terus diarahkan untuk menyelamatkan mereka. Kebakaran terjadi saat 239 orang berada di dalam pabrik. Sebanyak 213 pekerja berhasil dievakuasi. Dua orang meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit, sementara 26 orang yang sempat dinyatakan hilang akhirnya ditemukan tewas. Hingga kini belum ada informasi terbaru akan kepastian nasib seluruh orang yang terlihat terperangkap di atap dalam rekaman tersebut.
1: Dan selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama dengan rekan saya yang begitu spesial. Ini dia Benny Dermawan dan saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Selamat siang, anda menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Bini Dermawan. Pemilik Panasonic Gobel Indonesia sekaligus Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Rahmat Gobel, meninggal pada hari Jumat dini hari. Rahmat Gobel dikenal sebagai pengusaha, mantan Menteri Perdagangan, dan Wakil Ketua DPR RI yang berdedikasi tinggi. Rahmat meninggalkan istri tercinta Retno Damayanti serta dua anaknya, yaitu Nur Fitria Sekar Wilis Kusuma Wardani dan Muhammad Arif Gobel, beserta cucu-cucu dan keluarga besar tersayang. Jenazah rencananya akan disemayamkan di rumah duka di Jalan

0: Supomo, Jakarta Selatan, dengan prosesi pemakaman dilaksanakan di Gorontalo. Lahir di Jakarta pada 3 September 1962, sosok pebisnis ini adalah anak pelopor industri elektronik Indonesia. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah buka suara terkait proses penegakan hukum yang dilakukan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. Febri tidak menampik rumah di Sentul yang digeledah polisi adalah miliknya. Konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jumat siang, Jampitsus Febri menyatakan menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Kejaksaan Agung akan tetap menjalankan seluruh kegiatan dan tugas terkait kasus-kasus yang saat ini sedang berproses, baik di tahap penyelidikan, penyidikan maupun eksekusi barang bukti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya, tentang rumah Sentul. Ya. Itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada berapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum.
0: Kita ke informasi lainnya. Kepolisian akhirnya menetapkan 2 tersangka terkait kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rosudatu Saulatia Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu orang tua korban meminta agar tersangka dihukum seberat-beratnya karena anak mereka menanggung rasa sakit dan duka yang cukup parah.

0: Penantian panjang keluarga santri Pondok Pesantren Rosudatul Shalatiyah Al Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, tapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
1: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, menyita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR.
0: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
2: Anak kepengen yang sakit ada yang sara tindakan, ada yang sama keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
3: Permintaan ada sah. Napi aranjok pelaku lah karena tu andina ada penjara busilah di penjara andina seumur hidup jaga kan andina berembi karena juluk pokok seadil-adil wah malik lek pihak pondok sandi narak tanggung jawab merantau saat ni ada bisa ada narak tindakan wah andina sah berembi ke andina arah efek jeran lah karena juluk boleh pihak pondok untuk napi aranjok

0: Terus
1: korban-korban
0: Aden Hadende narak korban lain sama rantan sawah merantan Leana kenewan.
2: Seperti diketahui, tiga orang santri pondok pesantren Rosudatu Sholatia Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian ini, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara 2 orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kaki. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
3: Puluhan tenaga kerja yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur menggelar aksi damai di depan gedung DPR NTT Kamis petang. Para nakes menuntut polisi mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan yang menimpa Dr. Ica.
4: Puluhan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur membawa spanduk panjang dan puluhan poster berisi tuntutan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan perundungan yang dialami Dr. Ica. Koalisi yang terdiri dari para dokter, perawat, bidan, apoteker, laboran, dan simpatisan menuntut dinonaktifkannya 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara. Ketiganya diduga melakukan perundungan dan penganiayaan terhadap Dr. Ica. Para nakes turun ke jalan karena 3 anggota DPRD belum mendapatkan sanksi dari partai maupun dari badan kehormatan DPRD.
5: Gangguan atau tekanan dari para terduga yang tersangkanya, ya kita siap untuk mengawal pihak kepolisian dari koalisi tenaga kesehatan dan tenaga medis bersatu Nusa Tenggara Timur.
4: Aksi kemudian berlanjut dengan menyalakan lilin duka cita mengenang kekerasan yang dialami oleh mendiang Dr. Ica Pakayenoni. Sementara itu, perwakilan Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan kadernya Terensius Lazakar telah dinonaktifkan agar fokus menjalani seluruh proses hukumnya.
6: Apa yang sudah terjadi, ini yang terakhir untuk kita khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan pada umumnya di wilayah Indonesia ini. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan ini menyatukan satu tekad, bahwa kami sangat bersungguh-sungguh agar semua proses yang sementara berjalan ini harus sampai tuntas.
4: Sebelumnya Partai PDIP juga telah menonaktifkan anggotanya, Veronica Lake, salah satu pelaku yang diduga melakukan kekerasan pada Dr. Ica. Rencananya penyidik Polda NTT akan meminta keterangan orang tua Dr. Ica pada akhir pekan ini setelah menggelar upacara adat di kampung halaman. Sedangkan penyidik mengagendakan pemeriksaan para terlapor pada hari Senin pekan depan. Kristongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
3: Warga Magetan, Jawa Timur dihebohkan dengan kelahiran seekor sapi jenis limusin yang matanya berjumlah 3 dan mulut 2. Warga pun penasaran melihat fenomena unik dan langka ini. Sementara di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, viral di media sosial kemunculan buaya di bantaran sungai. Karena buaya tidak bergerak, sejumlah warga pun nekat mendekat dan menyentuh buaya ini.
2: Warga desa Setran, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur digegerkan dengan kelahiran seekor anak sapi yang memiliki 2 mulut dan 3 mata. Parmin, sang pemilik sapi, awalnya tidak menyangka sapi jenis limusin miliknya akan melahirkan anak sapi yang unik. Bahkan saat kelahiran, ia sempat memberi pertolongan dengan cara menarik kepala sapi. Namun ia terkejut saat melihat anak sapi yang terlahir ternyata memiliki keanehan.
7: Baru kali ini saya kok lihat matanya 3. Mulutnya 2 gitu loh. Saya kira itu kembar gitu, mau keluar semua.
8: Wah, abisnya 2 perkiraannya. Ya,
7: perkiraan saya gitu.
8: Pak, kalau sapi jenisnya sapi apa nih, Pak?
7: Limusin.
2: Sontak kejadian ini membuat warga sekitar penasaran dan berdatangan ke kandang sapi milik Parmin.
9: Ya, aneh aja kalau ada sapi yang matanya 3, mulutnya 2.
10: Baru lihat kali ini?
9: Baru kali ini lihat.
8: Kalau biasanya sapi itu yang normal sebab apa, Ibu?
9: Ya, kepalanya 1, mulutnya 1.
8: Mata 2.
9: Mata 2. Ini kok aneh.
2: Sejumlah warga sudah menanyakan harga anak sapi untuk dibeli, namun bapak 2 anak ini belum tertarik untuk menjualnya. Anak sapi unik tersebut telah diberi nama Brilliant, yang diyakini akan membawa berkah dan rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Warga Desa Padas, Kecamatan Paregan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya di bantaran sungai pada Kamis pagi. Dalam video yang beredar, buaya tersebut terlihat berada di atas titian kayu di dekat permukiman warga dengan kondisi tidak bergerak. Karena penasaran, sejumlah warga bahkan berani mendekat dan menyentuh tubuh reptil tersebut. Berdasarkan narasi yang beredar di media sosial, buaya itu diduga sudah mati saat ditemukan. Warga setempat menyebut satwa tersebut kemungkinan terjerat rambat di perairan sekitar sebelum akhirnya terbawa arus dan terdampar di lokasi penemuan. Meski diduga sudah tidak bernyawa, kemunculan buaya ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di sekitar sungai, terutama ketika debit air meningkat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kemunculan embun es di dataran tinggi Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah kembali menjadi perhatian banyak warganet di dunia maya. Begitu juga dengan kemunculan angin yang berputar menyerupai tornado di lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kedua fenomena alam ini pun viral di media sosial.
2: Fenomena alam kembali terjadi di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Suhu udara yang turun hingga minus 6 derajat Celcius memunculkan embun es pada Kamis pagi. Kemunculan embun es di kompleks Candi Arjuna ini sontak menjadi daya tarik para wisatawan. Bahkan saat embun es dipegang terasa keras dan sangat dingin. Selain itu, beredar pula video viral yang memperlihatkan kondisi mobil wisatawan yang juga tertutup embun es. Ada pula embun es yang menempel di daun sayuran di lahan pertanian milik warga. Embun es itu menempel serta menggantung di antara daun. Warga setempat pun menyebut fenomena alam ini sebagai embun upas.
1: Fenomena embun es yang berada di dataran Dieng saat ini sangat menarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata dataran tinggi Dieng. Dan fenomena ini terjadi manakala suhu di daerah tersebut menurun sampai dengan -1 sampai dengan -2 atau bahkan lebih.
2: Embun es bisa dinikmati wisatawan mulai pukul 4 dini hari hingga 6 pagi. Embun es akan cepat meleleh saat matahari mulai terbit serta suhu mengalami kenaikan. Dan kemunculannya tidak setiap hari, tergantung kondisi penurunan suhu. Untuk puncak dari suhu dingin di dataran tinggi Dieng biasanya terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Sementara di Jawa Timur, viral video angin menyerupai tornado di lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo. Fenomena angin tornado atau dust devil ini tidak berbahaya seperti angin tornado dan puting beliung pada umumnya. Namun, petugas mengimbau wisatawan memakai kacamata dan masker agar tidak menghirup langsung debu vulkanik. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, dust devil terbentuk akibat pemanasan permukaan tanah yang sangat tinggi, terutama saat cuaca cerah dan musim kemarau. Dan kawasan kaldera Bromo yang luas, kering terbuka, serta minim vegetasi membuat permukaan tanah menyerap panas matahari secara intensif. Akibatnya, saat udara panas bertemu dengan lapisan udara yang lebih dingin di atasnya, terbentuklah pusaran udara yang mengangkat debu serta pasir halus yang terlihat seperti tornado kecil.
11: Tentunya kaldera Bromo itu banyak pasir-pasir halusnya, sehingga dengan kondisi angin yang kencang ini bisa saja itu mengganggu kepada pernapasan bagi pengunjung atau wisatawan ataupun penduduk lokal.
2: BPBD pun mengimbau apabila pusaran angin tiba-tiba melintas, pengunjung untuk tetap tenang, berhenti sejenak, menutup mata, dan bisa membiarkan pusaran itu berlalu dengan sendirinya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Ratusan anak-anak di kawasan Nusa Dua Bali menghabiskan masa liburan sekolah dengan melakukan beragam kegiatan kreatif dan menyaksikan pertunjukan seni. CNN Indonesian Hour segera kembali.

0: Care Little Aresha pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
0: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Kalau anak Anda tidak suka makan sayuran dan buah-buahan, agenda wisata libur sekolah di tempat ini bisa jadi solusi. Di Kuningan, Jawa Barat ada agrowisata buah naga Kuning Sultan. Sementara di Lembang, Jawa Barat, anak-anak bisa mencoba memanen hasil kebun hingga mengolahnya menjadi hidangan yang menggoda selera.
1: Kegiatan mengajak anak-anak turun langsung memetik hasil kebun hingga memasaknya menjadi sajian yang menggoda selera ini dinamakan Farm to Table. Berada di salah satu tempat wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, anak-anak menggunakan topi bambu layaknya petani. Lalu, mereka diajak memetik langsung hasil bumi seperti brokoli dan stroberi. Dengan cekatan, satu persatu buah stroberi dikumpulkan untuk kemudian digunakan sebagai bahan masakan.
2: Seru, ini juga pertama kali pengalaman metik sayuran.
3: Tadi susah nggak Maria metiknya?
4: Enggak. Aku dapat segini banyak banget.
1: Ini dia nih bagian serunya. Selain bisa dikonsumsi langsung, stroberi yang sudah dipetik juga bisa diolah menjadi menu makanan. Anak-anak pun diajak berperan langsung mulai dari meracik bumbu hingga mengikuti proses memasak. Untuk paket Farm to Table, memanen dan memasak di tempat wisata yang berada di Jalan Raya Tangkuban Perahu ini dibanderol dengan harga Rp110.000. Nah, kalau di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Sangkan Hurip, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ada agrowisata buah naga Kuning Sultan. Ribuan buah naga kuning yang tumbuh dan siap panen ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain mendapatkan edukasi dari pihak pengelola, pengunjung juga dapat memetik langsung buah naga kuning sultan ini.
5: Yang menarik itu menyatu dengan alam aja sih. Terus jadi kita bisa banyak tahu gitu proses-prosesnya tuh dari mulai belum jadi buah sampai jadi buah tuh nanti diceritain gitu sama orang yang di sini.
6: Bisa metik langsung juga.
5: Iya, bisa metik langsung juga. Jadi new experience lah.
1: Menurut pengelola Sangka Nika Edu Garden, konsep agrowisata buah naga kuning diklaim jadi yang pertama ada di Indonesia. Buah naga kuning dibanderol Rp20.000 per ons atau satu buah naga kuning rata-rata 500 gram hingga 1 kg seharga Rp100.000 hingga Rp200.000. Namun, hal itu sesuai rasanya yang manis dan segar serta beragam manfaat kesehatan yang terkandung di dalamnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ratusan anak-anak di kawasan Nusa Dua Bali menghabiskan masa liburan sekolah dengan melakukan beragam aktivitas kreatif dan menyaksikan pertunjukan seni.

0: Mengisi masa liburan sekolah dan sekaligus memperingati Hari Anak Nasional, hadir pengalaman liburan bersama keluarga melalui aktivitas rekreasi, edukasi, budaya, dan kepedulian sosial di kawasan pariwisata dan Nusa Dua Bali. Anak-anak tampak antusias melakukan berbagai aktivitas kreatif yang berlokasi di Peninsula Island. Seperti clay painting workshop, crochet workshop, pertunjukan seni, atau sekedar melakukan piknik keluarga. Bahkan pertunjukan seni yang menghadirkan figur para maskot salah satu kebun binatang di Bali menjadi ajang keriaan anak-anak untuk sekadar memegang, berfoto, atau menari bersama.
1: Diajarin bikin topi. Harus pakai
2: butuh kesabaran.
1: Kesabaran ekstra.
0: Hal yang tidak jauh berbeda juga dilakukan siswa-siswi Sekolah Luar Biasa SLB DYP Aceh Bali ini untuk beraktivitas kreatif. Menghias kukis, membuat gelang, melukis wajah dan mewarnai menjadi salah satu kegiatan spesial dalam mengisi liburan sekolah mereka.
3: Senang kegiatan ini kayak positif gitu, Kak, bikin saya hati saya senang. Biasanya kalau saya sendiri bersih-bersih, Kak, kayak nyuci gitu, bersihin kamar mandi. Kalau nggak gitu, nonton film, Kak.
0: Masyarakat yang berada di sekitar kawasan bisa menghabiskan liburan dengan beragam aktivitas yang bisa dilakukan bersama keluarga secara cuma-cuma.
4: Kita pengen di hari menyambut liburan ini, dan hari anak ya, jadi kita pengen anak-anak di sekitar kawasan itu bisa menikmati bagaimana kawasan ini. Jadi kami juga mengundang di samping masyarakat umum, itu ada YPAC atau yang anak-anak dengan kebutuhan khusus, kemudian anak yatim juga, untuk menikmati bahwa di Nusa Dua ini tidak hanya hotel, tapi ada ruang terbuka, tempat bermain juga, dan untuk menunjukkan bahwa Nusa Dua ini cukup ramah sama masyarakat. Jadi kita ingin meningkatkan rasa inklusif dari kawasan ini.
0: Dalam liburan nyaman penuh makna ini, anak-anak berkesempatan untuk unjuk gigi mempersembahkan kemampuan mereka dalam membaca puisi dan bernyanyi yang mendapatkan sambutan luar biasa dari para pengunjung lainnya. Kartika Widowati, Bali.
5: Sentra Raju terbesar di Asia, Kampung Rajut Binong di Bandung, Jawa Barat kini tengah berbenah menuju kawasan bebas limbah. Melalui program TJSL Pertamina, ini mengajak generasi muda yang dijuluki Green Warriors untuk berkolaborasi dengan komunitas tempat untuk menyulap sisa limbah tekstil menjadi berkah ekonomi sirkular.

0: Kawasan Binong dikenal sebagai sentra rajut yang legendaris di Kota Bandung, Jawa Barat. Beragam produk fashion rajut selama puluhan tahun dihasilkan, mulai dari sweater, kardigan, hingga syal. Sudah eksis sejak 1970-an, kawasan ini juga menjadi masyhur sebagai kampung wisata rajut di Indonesia. Kini, kawasan Kampung Rajut Binong menjelma menjadi kampung wisata kreatif berbasis rajutan yang inklusif, ramah difabel, sekaligus berkonsep sirkular ekonomi. Dengan dukungan dari Pertamina melalui program Merakit atau Merajut Asa Kita, cita-cita Kampung Rajut Binong menjadi kampung wisata kreatif semakin terbantu. Selain bantuan berupa mesin-mesin rajut modern dan peralatan pendukung seperti peralatan panel surya, ajakan untuk mengikuti berbagai pameran menjadi media promosi yang tepat bagi perajin untuk memperkenalkan produknya.
1: Lebih dibantu dari seperti pameran-pameran. Ya, itu sangat membantu. Itu kan jadi orang yang tidak tahu, itu jadi tahu. Terus mereka juga seringnya kalau misalkan dari tahun ke tahun sudah mengenal Merajut Asa Kita. Jadi mereka itu kayak balik lagi ke tenan kita kalau diajak. Dimanapun kita diajak untuk pameran, pasti orang-orang sudah ngeh dengan adanya Merajut Asa Kita.
0: Kampung Rajut Binong juga menjadi salah satu lokasi tujuan dalam rangkaian program Pertamina Green Bus 2026, di mana program ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran dan aksi nyata generasi muda terhadap isu keberlanjutan. Program ini juga memberikan pengalaman langsung kepada para peserta untuk mengenal ekonomi kreatif yang inklusif, ramah difabel, sekaligus berkonsep sirkular ekonomi. Di sini, para Green Warrior bisa terjun langsung melihat produksi rajut rumahan, mencoba melakukan proses pengolahan limbah rajut, hingga mencoba merajut didampingi perajin rajut difabel.
2: Tentunya upcycling yang diajarin di materi Green Bus kali ini nggak akan aku sia-siain. Ke rumah, aku bakal bilang ke mama, aku dapat ilmu baru, dan aku harus nerapin itu di rumah. Jadi, aku pasti nerapin teori upcycling yang udah diajarin di sini.
3: Aku kayak, misalnya kan aku sendiri tuh punya pengalaman dalam rajut, and I'm really excited, soalnya bisa membantu teman-teman, mempelajari hal baru, dan dari juga

0: mendapatkan beberapa fact sama mempelajari tentang Majid sih, dan bukan Majid doang, tapi ada juga mengelola limbah.
1: Bagi warga dan perajin, dukungan berkelanjutan seperti ini menjadi energi baru untuk mendorong Kampung Rajut Binong naik kelas dari kampung wisata rintisan menuju kawasan yang maju dan mandiri secara ekonomi.
2: Sebenarnya Pertamina dulu ngasih modal, tapi sekarang kan nggak ada modal itu. Jadi kita lewat pemberdayaan tadi, supaya si desanya dari rintisan, si kampung wisatanya rintisan ke berkembang, bahkan mudah-mudahan bisa sampai maju dan mandiri. Itu sih harapan kami. Mudah-mudahan ke depan Pertamina juga bisa kolaborasi terus, terutama kita juga dibantu lewat pemasaran produk. Biasanya dipasarkan lewat pameran, lewat sosial media, terutama teman-teman media yang membantu juga kita memasarkan kampung wisata lanjut ini.
1: Dengan sinergi yang terjalin antara korporasi, generasi muda, dan perajin lokal, Kampung Wisata Binong tidak hanya menjadi warisan tradisi rajutan, namun juga menjadi kawasan wisata kreatif yang mampu beradaptasi secara hijau demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
3: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Menikmati libur panjang sekolah, sebuah destinasi wisata kuliner di kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat ramai dikunjungi wisatawan. Panorama indah sekaligus sajian ikan bakar sambal dabu-dabu jadi daya tarik utama. Sementara itu di Ngawi, Jawa Timur ada sebuah warung bernuansa Jawa kekinian yang menyajikan bermacam kuliner unik dari bahan serba daging unggas.
1: Bagi Anda yang sedang mencari tempat berlibur dengan rekomendasi kuliner yang enak, Bukit Sunset Hill di kawasan Palabuhan Ratu Geopark Ciletuh Sukabumi bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Di sana, wisatawan akan disuguhi pemandangan indah Pantai Loji dan bentangan laut lepas Samudra Hindia. Tak hanya indah, tempat ini juga menjadi surga kuliner. Menu ikan bakar sambal dabu-dabu menjadi hidangan paling populer di sini. Menggunakan ikan kue segar yang ditangkap langsung oleh nelayan sekitar Laut Selatan Sukabumi. Proses penyajiannya pun cukup simpel. Ikan kue segar yang sudah dibersihkan dibakar di atas panggangan arang sambil dioleskan bumbu khas. Setelah matang, sambal dabu-dabu yang terdiri dari irisan cabai

0: cabai merah, cabai hijau, tomat, bawang merah, dan perasan jeruk limau disiram dengan minyak panas. Hidangan ini siap disantap bersama nasi putih hangat.
1: Dalam rangka liburan sekolah sama keluarga, anak-anak ke sekolah aja lebih panjang.
2: Tadi rasanya bagaimana?
1: Rasanya gurih, ikannya gurih, enak juga, terus sambalnya unik, beda dari sambal biasanya.
0: Untuk harga di tempat ini cukup terjangkau. Pengunjung dapat memesan kuliner khas laut mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk proporsinya yang dapat dinikmati bersama. Jika Anda berkunjung ke Ngawi, Jawa Timur, tak lengkap rasanya jika tidak singgah di Warung Jawa Masa Kini atau JMK yang beralamat di Jalan Trunojoyo, Kota Ngawi. Warung ini menghadirkan nuansa Jawa sehingga terkesan sangat asri, nyaman, dan sejuk. Sementara menu yang disajikan punya nama cukup unik, seperti nasi dengkul, ayam cabai gendot, ayam keraton, bebek remuk redam, hingga bebek bengawan. Semua masakan diracik dan dimasak oleh chef berpengalaman. Sementara bahannya merupakan serba daging unggas yang diberi bumbu-bumbu khusus dan disajikan di atas cobek dan ditambah lalapan. Wahyuni, salah satu pengunjung asal Solo, Jawa Tengah ini bersama satu rombongan mengaku penasaran dengan kuliner unik di warung ini.
3: Kan bebek remuk redam, ayam cabai gendot, sama ayam dengkul.
4: Kalau Ibu sendiri pilih yang mana tadi?
3: Ayam dengkul.
4: Kenapa, Bu?
3: Karena di sini saya kan biasanya kan cuma sayap, paha, dada. Kok di sini unik, ada ayam dengkul. Ternyata enak.
4: Bumbunya, sebetulnya gimana bumbunya? Ya.
3: Mantap.
4: Juga. Ya,
3: mantap.
0: Menurut Nina Anggra ini, pemilik Warung Jawa Masa Kini, di warungnya ada beberapa kuliner andalan dan selalu menjadi makanan favorit.
5: Menunya karena kita konsepnya Jawa, jadi kita membawa menu dengan namanya unik seperti bebek keraton, ayam bengawan, terus ada ayam sampai gendot, dan satu lagi bebek remuk redam. Itu bestsellernya kita, dan masih banyak menu lainnya juga.
0: Menikmati kuliner di Warung Jawa Masa Kini ini dijamin pengunjung tidak akan kecewa dengan masakan khasnya. Apalagi harganya pun juga sangat bersahabat di kantong. Untuk satu porsinya mulai dari Rp25 hingga Rp40.000, sedangkan omset dalam satu bulan mencapai 200 hingga 300 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Di Kota Bandung, banyak tempat yang menawarkan olahan iga bakar dengan beragam inovasi menarik, baik dari cara penyajian hingga bumbu yang digunakan. Seperti apa olahan iga bakar yang menggugah selera di Bandung? Simak liputan produser lapangan Laisa Nisa dan juru kamera Helmi Suryanegara berikut ini.
7: Olahan iga bakar seringkali menjadi buruan para pencinta kuliner. Di Kota Bandung, salah satu lokasi favorit adalah iga bakar legendaris yang berada di kawasan Cipaganti ini. Selama lebih dari 30 tahun, tempat ini menawarkan sajian iga bakar dengan ciri khas penyajian dengan menggunakan cobek atau coet dalam bahasa Sunda. Sebelum dibakar, daging iga direbus dan dibumbui terlebih dahulu selama beberapa jam hingga empuk. Kemudian dipotong dadu. Daging iga lalu dibakar di atas cobek dengan tambahan mentega, bawang, cabai, serta kecap. Hingga meresap selama kurang lebih 10 menit. Setelah matang, iga ditambahkan dengan potongan tomat, merica, dan bawang goreng. Lalu siap disajikan dengan cobek yang panas.
8: Ini Pak, ini kan ngomongin iga nih, kalau ngomongin iga dulu. Legend ya. Yang bikin legendnya tuh apa?
9: Di sini legendnya kita udah kontrak kerjanya sama coet. Jadi kita spesialnya per porsi kita masak pakai coet langsung. Langsung diasungkan jeung dahar jeung coet-coetnya langsung. Jadi dari pertama makan sampai akhir masih panas. Hot plate tradisional.
7: Selain iga, menu favorit lain di tempat ini adalah tengkleng kepala kambing. Sajian ini mengolah kepala kambing yang ditumis dengan cabai dan bumbu halus serta siraman kuah gulai. Bumbu yang digunakan merupakan paduan rempah dari Jawa, Sunda, dan Sumatera sehingga menciptakan cita rasa yang seimbang. Nah, iga bakar dan tengkleng sudah siap. Saatnya kita icip.

0: icip. Iga bakar disajikan bersama seporsi nasi, sambal, serta acar. Paduan daging yang empuk dengan lumuran bumbu rempah menambah kelezatan sajian ini ketika disantap.
1: Jadi selain iga yang sudah dipotong-potong, di sini kita juga bisa memesan iga yang masih ada tulangnya kayak gini nih. Tenang aja, ini super duper lembut banget, ketika digigit pasti akan langsung lepas dagingnya nih. Coba lihat ya.
0: Sementara tengkleng kepala kambing memiliki tekstur daging yang empuk dan lembut, dengan cita rasa pedas segar dari kuah yang ada. Beragam sajian di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp40.000. Setiap harinya, rata-rata 2 kuintal daging bisa habis terjual.
2: Soalnya kan ini sempat viral juga ya dulu, jadi kayak pertama nyobain kesini enak. Aku tuh awalnya orangnya tuh nggak suka iga banget, tapi pertama nyobain kesini enak ternyata. Jadi sampai biasanya kalau ke Bandung kesini terus.
0: Lokasi lain yang bisa dikunjungi adalah tempat makan yang berada di kawasan Riau, Bandung ini. Di sini, daging iga diolah menjadi aneka sajian yang menggugah selera. Ada pilihan iga atau kondro bakar yang memiliki ukuran lebih besar. Dalam pembuatannya, daging yang telah direbus dan dibumbui hingga empuk akan dibakar selama kurang lebih 5 menit sambil dioles bumbu rempah hingga merata. Iga bakar disajikan dengan lumuran bumbu rempah untuk menambah cita rasa. Sementara, kondro disajikan dengan bumbu kacang. Selain dibakar, daging iga juga diolah menjadi sate dengan tambahan bumbu kacang. Ada juga menu oseng iga, di mana potongan daging ditumis dengan cabai hijau dan sambal matah. Iga juga diolah menjadi nasi atau mie goreng yang banyak diminati. Oke, makanan sudah tersaji, saatnya kita coba. Iga bakar disajikan dengan bumbu bercita rasa segar, paduan dari aneka rempah serta jeruk nipis. Untuk daging iganya sendiri terasa empuk dan mudah lepas dari tulang ketika disantap.
1: Di sini iga diolah menjadi berbagai macam menu, mulai dari iga bakar, sate iga, oseng iga, hingga nasi goreng iga dan juga mie goreng iga. Menariknya lagi, iga disajikan juga dengan tambahan kuah sup yang menambah cita rasa gurih dan juga hangat, terutama ketika dimakan bersama nasi. Enak banget.
0: Setiap hari lokasi ini selalu ramai oleh pembeli, terutama saat jam-jam makan siang atau makan malam. Pembeli yang datang pun tak hanya dari kota Bandung, tapi juga dari luar kota.
3: Kebetulan kita browsing makanan yang enak di sini. Langsung pada dicari, keluarnya ini, iga bakar. Gitu, yaudah kita langsung ke sini.
0: Beragam sajian iga di tempat ini ditawarkan di kisaran harga Rp50.000 per porsinya. Tersedia juga menu paket yang ditawarkan dengan harga kisaran Rp35.000. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Serba-serbi untuk meramaikan Piala Dunia 2026 memang menarik. Salah satunya adalah terciptanya croissant berbentuk bola yang dihiasi dengan bendera negara-negara peserta Pesta Bola 2026. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Beni Dermawan, pamit. Selamat siang. Sampai jumpa.

0: Widih, kok menarik. Ini croissant, tapi kok bentuknya bulat seperti bola ya? Ah, ternyata toko roti di Miami, Amerika Serikat ini menciptakan croissant berbentuk bola sepak untuk menyemarakkan Piala Dunia 2026. Untuk lebih menarik pembeli, croissant ini dihias dengan bendera negara peserta seperti Brasil, Amerika Serikat, Argentina, Meksiko, Prancis, dan Uruguay. Selain itu, setiap varian isian dipilih untuk mencerminkan cita rasa khas masing-masing negara. Seperti croissant Brazil diisi puré acai, Amerika Serikat menggunakan krim mentega coklat, Argentina dengan puré jambu biji, Meksiko dengan puré mangga, Prancis dengan isian strawberry dan lemon, serta Uruguay dengan karamel susu khas Amerika Latin. Hal ini pun disambut baik pada penikmat croissant dari berbagai negara yang sedang menyaksikan Piala Dunia di Miami.
1: I think this project is great. It's a great way to represent the World Cup coming to Miami and just having a football-shaped item and just bringing fun. You can pick the different country you want and be able to just, you know, kind of rivalry, but at the same time enjoy a pastry.
0: Croissant berbentuk bola ini berhasil menghadirkan semangat dan suasana meriah perayaan turnamen 4 tahunan ini.

Halo, apa kabar? Saat ini Anda menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Dan kali ini bersama saya Mayfri Syari, inilah Gempita Bola 2026. Prancis berhasil meredam permainan Maroko dan memetik kemenangan 2-0. Hasil ini pun memastikan Prancis untuk lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Boston pada Jumat dini hari, uang emas

0: lagi dan lagi. Keunikan pecinta sepak bola untuk meramaikan Pesta Bola 2026 kembali muncul. Ada seorang kreator konten asal Chile, Ariel Oses, yang berkeliling wilayah di Chile untuk mengajak masyarakat menempelkan stiker Panini Piala Dunia pada mobil barunya. Panini adalah koleksi stiker olahraga dan hiburan ikonis asal Italia yang populer lewat album Piala Dunia dan Liga Sepak Bola Eropa. Selama 2 pekan, Oses mengajak masyarakat menjadi bagian dari proyek ini. Kini ia menerima banyak undangan dari penggemar di berbagai negara yang ingin mobil uniknya hadir di kota mereka.
1: Yo lo quería hacer el mundial pasado. Primero no tenía ni auto ni láminas, entonces se tuvo que poner un poquito más, pero ahora tuve la posibilidad, se me ocurrió en una noche y se lo planteé a mi esposa. Mi esposa, no, porque el auto en verdad lo tengo hace 2 semanas. O sea, me lo compré y a la otra semana le pegué las láminas, entonces, verdad, una locura. Mis amigos, mi familia, todos me decían, ¿por qué lo hiciste? Pero bueno, tenía que cumplir ese sueño que tenía de niño.
0: Ternyata perjalanan kreatif ini juga mendapat dukungan langsung dari Panini, perusahaan penerbit album dan stiker koleksi yang terkenal di seluruh dunia. Ia pun berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan cara yang unik.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 10 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Terdakwa Ririn Rifanto dijatuhi vonis mati dalam sidang putusan kasus pembunuhan 5 orang sekeluarga di Pengadilan Negeri Indramayu. Memasuki musim kemarau, warga di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Warga harus antri berjam-jam demi mendapatkan air dari salah satu bak penampungan. Tahun ajaran baru bisa menjadi ladang cuan, namun sejumlah penjahit di Surabaya, Jawa Timur mengalami penurunan pesanan karena kebanyakan anak mendapat seragam jadi dari sekolah.

0: Sebuah ruko seluas 100 meter persegi disita karena sang pemilik tidak mampu melunasi utang di bank. Ketegangan sempat terjadi saat proses eksekusi berlangsung.
1: Eksekusi pengosongan rumah toko di Jalan Lautse Sawah Besar, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis pagi diadang pemilik. Pemilik ruko langsung mengadang petugas jurusita yang didampingi Polres Jakarta Pusat. Perdebatan pun terjadi antara pemilik ruko dengan petugas jurusita. Pemilik ruko menolak barang-barangnya diangkut petugas jurusita PN Jakarta Pusat. Ia mau pengosongan ruko dilakukan sendiri. Menurut petugas jurusita PN Jakarta Pusat, eksekusi dilakukan karena ruko sudah menjadi milik pemohon PT Bank OCBC NISP akibat pemilik ruko tak sanggup membayar hutang hingga ruko dilelang.
2: Salah lelang, iya betul. Ini PT Bank OCBC NISP sebagai pemohon eksekusinya. Ya mungkin dahulunya Ibu Linda.

0: sesuai risalah lelang dan ketetapan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat 18 Februari 2026, pengosongan terhadap lahan dan bangunan seluas 100 meter persegi di Ruko nomor 44A Jalan Laut Sesau Besar harus dilakukan. Di mana pemilik ruko Linda Armelita harus segera meninggalkan tempat dan menjadi milik pemenang risalah lelang. Galih Putra, Jakarta.
1: Hidup berkecukupan dan tinggal di rumah mewah tidak membuat pemuda di Bondowoso, Jawa Timur berpangku tangan. Ia memilih merintis usaha dengan berjualan cilok keliling desa. Kisahnya pun viral di media sosial hingga warganet menyebutnya sebagai CEO yang sedang menyamar.
2: Bak kisah dalam cerita film drama Cina. Penjual cilok ini disebut-sebut sebagai CEO yang sedang menyamar. Kisah CEO yang menyamar ini viral di media sosial dan mengundang berbagai respon warganet. Bagaimana tidak? Meski tinggal di rumah mewah, Daniel Abdul Aziz sehari-harinya berprofesi sebagai penjual cilok keliling. Warga desa Patemon, Kecamatan Tlogosari, Bondowoso, Jawa Timur ini memilih tetap berjualan cilok walau sebenarnya ia hidup berkecukupan setelah menikahi istrinya yang merupakan putri salah satu petani kaya. Meski sudah hidup nyaman, Daniel tidak merasa gengsi mencari nafkah halal untuk istri serta anak semata wayangnya.
3: Motivasi jualan cilok ini saya ingin usaha sendiri, Ma. Prinsip hidup saya itu, kan 100% tanggung jawab saya. Siapa tahu dengan saya berjualan cilok seperti ini, nanti bisa bikin banyak gerobak, bisa bikin lapangan pekerjaan, Mas. Awalnya ada rasa malu. Tapi saya mikirnya kalau saya dapat apa dari rasa malu ini. Ada yang menganggap saya CEO yang menyamar itu. Bukan, saya tidak anu, Mas. Saya bukan CEO, saya hanya pedagang pentol, Mas.
2: Tinggal di rumah mewah dan memiliki kehidupan yang mapan bukan menjadi alasan bagi Daniel untuk berhenti bekerja. Meski awalnya sempat ditentang mertua, namun perlahan usahanya ini direstui lantaran semakin laris. Syaiful Kusmandani, Bondowoso, Jawa Timur.
1: Berikutnya, kemunculan embun es di dataran tinggi Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah kembali menjadi perhatian banyak warganet di dunia maya. Begitu juga dengan kemunculan angin yang berputar menyerupai tornado di lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kedua fenomena alam itu pun viral di media sosial.
4: Fenomena alam kembali terjadi di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Suhu udara yang turun hingga minus 6 derajat Celcius memunculkan embun es pada Kamis pagi. Kemunculan embun es di Kompleks Candi Arjuna ini sontak menjadi daya tarik para wisatawan. Bahkan saat embun es dipegang terasa keras dan sangat dingin. Selain itu, beredar pula video viral yang memperlihatkan kondisi mobil wisatawan yang juga tertutup embun es. Ada pula embun es yang menempel di daun sayuran di lahan pertanian milik warga. Embun es itu menempel serta menggantung di antara daun. Warga setempat pun menyebut fenomena alam ini sebagai embun upas.
5: Fenomena embun es yang berada di dataran Dieng saat ini sangat menarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata dataran tinggi Dieng. Dan fenomena ini terjadi manakala suhu di daerah tersebut menurun sampai dengan -1 sampai dengan -2 atau bahkan lebih.
4: Embun es bisa dinikmati wisatawan mulai pukul 4 dini hari hingga 6 pagi. Embun es akan cepat meleleh saat matahari mulai terbit serta suhu mengalami kenaikan. Dan kemunculannya tidak setiap hari, tergantung kondisi penurunan suhu. Untuk puncak dari suhu dingin di dataran tinggi Dieng biasanya terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Sementara di Jawa Timur, viral video angin menyerupai tornado di lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo. Fenomena angin tornado atau dust devil ini tidak berbahaya seperti angin tornado dan puting beliung pada umumnya. Namun, petugas mengimbau wisatawan memakai kacamata dan masker agar tidak menghirup langsung debu vulkanik. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, dust devil terbentuk akibat pemanasan permukaan tanah yang sangat tinggi, terutama

0: cuaca cerah dan musim kemarau. Dan kawasan kaldera Bromo yang luas, kering terbuka, serta minim vegetasi membuat permukaan tanah menyerap panas matahari secara intensif. Akibatnya, saat udara panas bertemu dengan lapisan udara yang lebih dingin di atasnya, terbentuklah pusaran udara yang mengangkat debu serta pasir halus yang terlihat seperti tornado kecil.
1: Tentunya kaldera Bromo itu banyak pasir-pasir halusnya, sehingga dengan kondisi angin yang kencang ini bisa saja itu mengganggu kepada pernapasan bagi pengunjung atau wisatawan ataupun penduduk lokal.
0: BPBD pun mengimbau apabila pusaran angin tiba-tiba melintas, pengunjung untuk tetap tenang, berhenti sejenak, menutup mata, dan bisa membiarkan pusaran itu berlalu dengan sendirinya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk mendukung perdagangan karbon. Hutan, lahan gambut, mangrove, hingga berbagai kawasan konservasi menjadi aset penting dalam menyerap emisi karbon, membentang dari Sabang sampai Merauke. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menilai kekayaan alam itu bisa dikonversikan menjadi nilai ekonomi. Proyeksinya sampai mencapai ribuan hingga belasan ribu triliun rupiah. Hal itu dikatakan Jumhur dalam peluncuran sistem registri unit karbon Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Kamis 9 Juli 2026.
3: Saya rasa kalau angka-angka optimis, karena tergantung dari harga juga ya. Kalau kita semakin berintegritas harga karbon kita, semakin bisa dipercaya, maka harga pun bisa tinggi. Sekarang ini kan berkisar di kita antara 5 sampai 10 dolar. Tapi kalau kita pastikan pemerintah terlibat langsung bahwa ini berintegritas, maka harganya bisa tinggi. Bahkan di Eropa 80-90 dolar.
2: Terdakwa kasus pembunuhan di Indramayu divonis mati. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta.

0: Tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air Jalan Raya Mabes Hankam, Jakarta Timur. Korban yang salah satunya WNA tersebut diduga tewas akibat kekurangan oksigen saat tengah membersihkan saluran air.
1: Tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air Kamis siang. Diduga ketiga korban kekurangan oksigen saat berada di dalam gorong-gorong. Evakuasi dilakukan oleh Sudin Damkar Jakarta Timur. Dua petugas masuk ke dalam saluran gorong-gorong sedalam 7 meter untuk mengangkat ketiga pekerja yang salah satunya merupakan warga negara asing.
2: Saya sampaikan dari Damkar, kami terima informasi ada orang jatuh sedang melaksanakan pekerjaan di gorong-gorong pada pukul 9:49, Pak.
3: Itu pada saat Damkar tiba di lokasi kondisinya seperti apa, Pak?
2: Pada saat itu kami langsung dari pihak Damkar langsung tiba di TKP, itu informasinya ada pekerja yang sedang turun gorong-gorong jatuh, Pak.
1: Tim identifikasi dari Polres Jakarta Timur langsung melakukan identifikasi terhadap ketiga jenazah dan juga memintai keterangan kepada rekan korban. Ketiga korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
4: Ada laporan dari masyarakat sekitar jam 10.30 ditemukan ada tiga orang mayat di Jalan Raya Mabes Hankam depan shelter busway pintu 3 Taman Mini. Pada saat dilaporkan, saya beserta pawas pengendali 201 langsung ke TKP. Betul, di sini kami temukan teman-teman dari Damkar sedang melakukan evakuasi.
1: Sementara itu, lubang saluran air di lokasi kejadian langsung diberi garis polisi. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Cipayung. F. Rizal, Jakarta.
0: Terdakwa Ririn Rifanto dijatuhi vonis mati dalam sidang putusan kasus pembunuhan 5 orang sekeluarga di Pengadilan Negeri Indramayu. Suasana sidang pun sempat riuh ketika pengunjung dan keluarga korban berteriak dan mengapresiasi putusan majelis hakim.
5: Suasana di Pengadilan Negeri Indramayu sempat riuh setelah pembacaan putusan sidang kasus pembunuhan 5 orang sekeluarga Rabu sore. Para pengunjung sidang dan keluarga korban meneriaki terdakwa Ririn Rifanto yang dijatuhi vonis mati oleh majelis hakim. Keluarga korban pun sempat sujud syukur atas vonis mati yang dijatuhkan terhadap terdakwa Ririn. Sebelumnya dalam sidang putusan yang digelar tersebut, majelis hakim memvonis terdakwa Ririn Rifanto yang menganggap secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan sadis terhadap 5 orang sekeluarga pada akhir Agustus 2025 lalu. Pihak keluarga korban mengaku puas atas putusan Pengadilan Negeri Indramayu ini.
6: Majelis hakim sudah memvonis sehingga keputusan sudah inkrah. Saya yakin banding pun akan ditolak karena tidak ada pembuktian sedikit pun.
5: Kasus pembunuhan sadis terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. Satu keluarga terdiri dari Budi dan istrinya Eis, anak mereka yakni Ratu dan Bella yang masih balita, serta ayahnya Syahroni ditemukan tewas. Jasad kelima korban ditemukan dalam satu lubang di sekitar rumah korban. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
0: Sebuah pabrik plastik di Cimahi terbakar akibat blower yang mendadak mati saat produksi sedang berlangsung. Sementara di Sragen, kebakaran juga menghanguskan sebuah bengkel dan satu unit motor yang terparkir di Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung.
7: Proses pemadaman.
8: Kepulan asap hitam pekat memicu kepanikan setelah kebakaran melanda sebuah pabrik plastik di kota Cimahi, Jawa Barat pada Kamis sore. Api dengan cepat berkobar dan membakar area pabrik yang berlokasi di Jalan Mahar Marta Negara, Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cimahi Tengah.

0: Apakah ini diduga akibat korsleting mesin? Insiden bermula saat mesin blower pabrik mendadak mati hingga mengakibatkan penumpukan uap panas yang memicu ledakan. 3 unit mobil pemadam kebakaran Kota Cimahi diterjunkan ke lokasi kejadian. Petugas sempat mengalami kesulitan karena banyaknya material plastik yang mudah terbakar.
1: Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa karena operator langsung sigap lapor ke administrasi dan administrasi lapor ke damkar.
0: Penyebab pasti matinya mesin masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Amukan si jago merah melalap habis sebuah bengkel motor di Sragen, Jawa Tengah pada Rabu malam. Peristiwa yang terjadi di Dukuh Rejosari, Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung ini langsung melumat seluruh bangunan beserta satu unit sepeda motor dalam waktu singkat. 2 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Sragen dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Petugas berhasil memadamkan amukan si jago merah dalam waktu 30 menit. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Diduga lalai terlambat menutup palang pintu perlintasan kereta api, sebuah truk dan motor tersambar kereta api di Nganjuk, Jawa Timur. Akibat insiden itu, satu orang tewas dan satu orang luka-luka. Sementara itu, seorang pengendara motor di Ngawi, Jawa Timur, tewas setelah motor yang dikendarainya bertabrakan dengan truk. Diduga kecelakaan terjadi karena truk berusaha menyalip kendaraan.
0: Kecelakaan di perlintasan kereta api terjadi lagi di Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis sore. Kecelakaan terjadi antara kereta api Logawa jurusan Purwakarta Ketapang dengan truk dan motor. Insiden terjadi saat palang perlintasan terlambat tertutup sehingga masih ada kendaraan yang melintas. Benturan keras pun tak terhindarkan antara kereta api, truk ekspedisi, dan sebuah motor.
3: Ada untuk korban meninggal dunia 1, untuk luka ringan 1. Dan sudah dilarikan ke RSUD Nganjuk dan RS Bayangkara Nganjuk. Untuk identifikasi awal, mungkin pihak dari palang pintunya telat menutup. Cuman kami masih menelusuri lebih lanjut.
0: Polisi akan menyelidiki lebih lanjut penyebab kecelakaan. Sementara itu proses evakuasi sempat membuat arus lalu lintas sempat tersedat. Seorang pengendara motor di Ngawi, Jawa Timur tewas setelah motor yang dikendarainya terbakar usai bertabrakan dengan truk pada Kamis sore. Diduga kecelakaan terjadi karena truk berusaha menyalip kendaraan di depannya dan terlalu ke kanan jalan. Sementara motor datang dari arah berlawanan. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Pengendara motor yang diketahui bernama Bagja Waluya Aci, warga Desa Sidomakmur, Kecamatan Widodaren, Ngawi, tewas di lokasi kejadian. Korban mengalami luka bakar cukup parah di bagian kaki dan tubuhnya. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi, sementara kasus kecelakaan itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Seorang karyawan pabrik garmen tewas di lokasi usai menjadi korban tabrak lari di jalur Pantura Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis sore. Korban bernama Husnul Kotima, warga Kecamatan Tongas, tewas dengan luka parah di bagian kepala. Guna kepentingan visum, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Peristiwa kecelakaan ini terjadi saat korban pulang kerja mengendarai motor.
4: Suara jatuh, benturan atau terseret?
5: Saya meletus gitu, saya kira apa. Ya, ternyata belakangnya jam 5 menit itu rame-rame ternyata langka.
0: Polisi dari Unit Gakum Satlantas Polres Probolinggo Kota masih melakukan pencarian kendaraan yang menabrak korban termasuk memeriksa CCTV di beberapa titik. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
2: Memasuki musim kemarau, warga di Nusa Tenggara Timur mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.

0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Memasuki musim kemarau, warga di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Warga harus antri berjam-jam demi mendapatkan air dari salah satu bak penampungan. Kesulitan mendapatkan air bersih juga dirasakan oleh warga salah satu kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah sumur mengering hingga warga harus mengandalkan air bersih yang disalurkan relawan.
1: Satu bulan sudah, warga Desa Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, kesulitan air bersih. Saat kemarau, sejumlah sumur milik warga tak lagi mengeluarkan air bersih. Selama ini, warga memanfaatkan air kali Cimanceri untuk mandi dan mencuci. Namun kini, air sungai sudah keruh dan berbau sehingga tak layak untuk digunakan. Selain mengandalkan air bersih dari relawan pemuda Legok, warga terpaksa keluar uang untuk membeli air galon.
2: Minum minta apa enggak beli air galon?
3: Oh gitu.
2: Lalu minta ke RT 0201.
3: Bu, belum ada bantuan bu di pemerintah bu?
2: Belum.
3: Belum.
1: Warga berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan air bersih secara rutin. Krisis air bersih juga dialami oleh warga Desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Setiap pagi, warga harus menenteng jerigen berjalan menuju salah satu bak penampungan air milik warga. Di tempat penampungan air ini, warga pun harus antre untuk mengambil air. Lantaran volumenya terus berkurang, pengambilan air pun dibatasi. Satu keluarga hanya boleh mengambil air hingga 20 jerigen ukuran 5 liter.
4: Debit air dari pusat mata air itu debitnya kecil. Jadi kami itu mengambil jadwal 3 hari tak ada 1 kali dengan per rumah itu 20 jerigen. 20 itu kalau airnya masih full, kalau seandainya semakin panas berkepanjangan, biasanya dikurang 10 jerigen per rumah atau bisa juga sampai 5 jerigen per rumah.
1: Air bersih ini digunakan warga untuk minum dan memasak. Sementara untuk mandi dan mencuci, warga memanfaatkan air kali. Bantuan air bersih dari pemerintah Kabupaten Nagekeo juga diharapkan oleh warga agar krisis tak semakin meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beragam teknologi pencarian dan pertolongan terbaru dipamerkan dalam Indonesia International Search and Rescue atau IISAR 2026 yang digelar Basarnas di Tangerang, Banten.
5: Seluruh perbedaan harus melebur menjadi satu kekuatan.
6: Basarnas resmi menggelar Indonesian International Search and Rescue Exhibitions atau IISAR 2026 di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang, Banten.

0: Pameran teknologi pencarian dan pertolongan yang resmi dibuka pada Kamis pagi diikuti 57 stand yang menghadirkan berbagai inovasi dan peralatan SAR modern. Peralatan ini digunakan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan yang lebih cepat, tepat, dan aman di berbagai kondisi darurat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bersama Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama meninjau langsung area pameran IISAR 2026. Menteri Pratikno menilai peralatan SAR yang mumpuni penting dimiliki Indonesia yang berada di wilayah Ring of Fire.
1: Jadi pemerintah menyambut gembira dengan adanya acara ini. Karena apa? Karena kita harus selalu siaga menghadapi ketidakpastian yang semakin tinggi ya. Ini ada masalah climate change yang semakin meningkat. Belum lagi di Indonesia kan memang kita negara besar, negara kepulauan. Kemudian Ring of Fire, ya. Bencana hidrometeorologi juga menghantui kita. Nanti resikonya bukan hanya pada bencana tetapi pada kecelakaan. Oleh karena itu pencarian, pertolongan itu menjadi sesuatu yang sangat krusial. Karena setiap nyawa itu harus diselamatkan.
0: Tak hanya menghadirkan pameran teknologi, acara ini juga menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi, pertukaran pengetahuan, serta pemanfaatan teknologi di bidang SAR. Melalui tiga agenda utama, yakni exhibition, forum, dan challenge yang melibatkan kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta pihak terkait dalam dan luar negeri, Basarnas berharap inovasi dan sinergi dapat memperkuat efektivitas operasi pencarian dan pertolongan di masa depan.
2: Jadi, event IISAR ini merupakan event di mana kita menyelenggarakan kegiatan mulai ada challenge, ada forum, dan juga eksebisi yang melibatkan seluruh organisasi internasional yang tergabung dalam Search and Rescue atau yang tergabung dalam organisasi internasional dalam penanganan kedaruratan.
0: Indonesia International Search and Rescue 2026 yang digelar 9 hingga 12 Juli ini terbuka untuk umum. Softan Herdiagama, Andika Surahmanto, Tangerang, Banten.
3: Rutinitas tahunan orang tua untuk menjahitkan seragam sekolah anak masih berlangsung seiring segera dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli 2026. Namun, sejumlah penjahit di Surabaya, Jawa Timur mengalami penurunan pesanan karena kebanyakan anak mendapat seragam jadi dari sekolah.
4: Deretan penjahit di Jalan Baratajaya, Surabaya, Jawa Timur mengalami penurunan pesanan jahitan seragam sekolah pada tahun ini. Alasannya, kebanyakan anak mendapat seragam jadi dari sekolah. Supri, salah satu penjahit, menceritakan kebanyakan pesanan masuk 2 minggu sebelum tahun ajaran baru. Itu pun paling banyak jahitan bawahan dan permak seragam. Untuk permak satu baju, tarif yang dikenakan Rp30.000-Rp40.000. Sementara untuk membuat satu setel seragam mulai dari Rp250.000.
5: Tahun ini lebih sepi karena tahun ini tuh kebanyakan siswa itu dapat baju udah jadi dari sekolah. Jadi kita paling sebagian aja dapatnya kayak misalnya bawahan sama permak-permak kalau dari sekolah kan itu kebanyakan kegedean gitu. Ya mungkin sampai 60% penurunannya ya.
4: Penurunan ini juga dialami Syarif. Tahun ini, kebanyakan pesanan jahitan adalah satu bagian seragam dan permak. Untuk permak, ia membandrol mulai Rp25.000-Rp30.000. Sementara untuk membuat satu setel seragam lengan pendek dikenakan Rp250.000.
6: Kalau umumnya itu tahun-tahun sebelumnya kan pasti 4 setel, 5 setel kan. Kalau sekarang ada yang bagian bawahannya aja gitu. Jadi nggak lengkap lah. Kadang ada yang cuma batik aja gitu, berarti dapat jadi itu untuk putih birunya.
7: Kalau gitu. Permak banyak juga mas, permak atau masang putih?
6: Kalau permak itu kalau pas masuk sekolah, mungkin hari Senin ini. Selasa ke depan satu minggu itu rame. Kalau permak masang pet. Gitu.
4: Orang tua yang datang ke sini seperti Yuliana dan Yitno hanya menjahitkan bawahan seragam untuk anaknya. Sementara seragam lainnya sudah mendapat jadi dari sekolah. Bagi mereka,

0: mendapat seragam jadi lebih mudah dan murah ketimbang harus pergi ke penjahit.
1: Iya, karena baru dapat seragamnya kan nunggu jadwal dapatnya seragam itu.
2: Ini seragam apa yang dijahit?
1: Seragam untuk sekolah bawahan hitam.
2: Rok ya?
1: Iya, rok aja.
2: Nah, itu kenapa kok cuma itu aja?
1: Ya karena yang lainnya sudah jadi, Mbak. Ya lebih dapat dari sekolah langsung jadi. Karena kalau nanti dapat kain, kita jahitkan lagi, biayanya nambah lagi. Lebih mahal.
3: Sebetulnya sih enak tahu jadi aja, tapi ya mungkin karena kesibukan atau ini sekolah, makanya ya kita diberi bahannya dan kita untuk jahitkan sendiri. Tapi contoh-contohnya sudah ada dari sekolah. Kebetulan yang dari SMA ini bawaan, karena mungkin ya dari sekolah khawatir kurang pas ya perutnya atau apa itu. Tapi untuk bajunya tinggal ngepas saja, L, XL atau apa gitu. Jadi sudah jadi atasnya.
0: Memesan jahitan seragam sebaiknya dilakukan dalam 1 bulan. Tapi biasanya kain baru didapat dari sekolah tak sampai sebulan, bahkan beberapa hari sebelum tahun ajaran baru. Di lokasi ini pesanan jahitan seragam selama 1 minggu masih diterima. Beberapa penjahit bahkan bisa ditunggu untuk mengerjakan dalam waktu 3 jam jika tak banyak pesanan. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia New Day.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport live di CNN Indonesia.
3: Ada pemandangan yang lain di Pesta Nelayan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tahun ini. Puluhan kapal penangkap ikan dihias dengan bendera Piala Dunia. Dan tidak hanya itu, para nelayan dan keluarga berjoget dengan iringan sound horek. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, warga berebut gunungan berisi ribuan telur bebek serta hasil bumi. Warga meyakini jika mendapatkan isi gunungan berupa telur bebek dan hasil bumi ini akan membawa berkah.
4: Ada pemandangan berbeda di Teluk Pare-Pare pada Rabu siang.

0: Puluhan kapal nelayan di Desa Ujung Labuan, Kecamatan Pinrang, Sulawesi Selatan berjajar rapi mengelilingi Teluk Parepare sejauh 2 mil. Berbagai ornamen termasuk bendera negara peserta Piala Dunia 2020 dan berkibar di 70 kapal yang sehari-hari digunakan nelayan untuk menangkap ikan itu. Keberadaan sound horak semakin memeriahkan pesta nelayan. Para penumpang yang mayoritas merupakan keluarga nelayan berjoget dan bernyanyi di atas kapal. Pesta nelayan ini selain sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan nelayan yang melimpah, juga untuk mempererat silaturahmi antar sesama warga mayoritas nelayan.
1: Ini adalah bentuk rasa syukurnya masyarakat nelayan di sini, kebetulan yang Maha Esa atas rezeki yang telah diperoleh, baik selama melaut, ya selama melaut.
0: Pesta nelayan Ujung Labuang diadakan setiap 2 tahun sekali pada bulan Juli. Seluruh kapal penangkap ikan libur melaut guna merayakan tradisi ini. Ratusan warga yang sudah memadati halaman depan Balai Desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan, Cilacap, Jawa Tengah, langsung menyerbu gunungan telur bebek yang baru saja diarak keliling kampung. Tidak hanya kaum pria, emak-emak, hingga remaja dan anak-anak pun tak ketinggalan untuk berebut isi gunungan. Warga meyakini jika mendapatkan isi gunungan akan mendatangkan berkah.
2: Ikut rebutan telur nih?
3: Iya.
2: Gimana rasanya rebutan telur? Gimana? Seru?
3: Seru.
2: Dapat berapa banyak telur nih?
3: Banyak.
2: Nanti telurnya buat apa?
3: Dimakan.
2: Kalau dapat telur ini dipercaya sebagai apa sih?
3: Katanya sih ini apa ya, syukuran gitu.
0: Sebelum diperebutkan, sebanyak 6 gunungan diarak keliling kampung diiringi musik tradisional. Dari 6 gunungan ini, satu gunungan berisi 2026 telur bebek yang sudah dimasak. Sementara 5 gunungan lainnya berisi hasil bumi, perikanan, serta hasil usaha kecil dan menengah. Tradisi sedekah bumi ini merupakan agenda rutin yang digelar warga Desa Cinyawang, Cilacap setiap tahunnya. Selain untuk memperingati bulan Muharram, juga wujud syukur warga atas melimpahnya hasil ternak bebek. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya digelar di Indonesia. Negara Gajah Putih Thailand juga memberlakukan program makan gratis bagi siswa sekolah. Tidak main-main, program MBG ala Thailand telah berjalan selama lebih dari 30 tahun dan dikelola kantin sekolah. Dan berikut laporan produser lapangan Putri Demes dari salah satu sekolah di Bangkok, Thailand.
5: Matahari mulai meninggi di kota Bangkok, Thailand. Ini waktunya bagi siswa-siswi sekolah Wat Pathum Wanaram untuk istirahat makan siang. Dimulai dari pukul 10:30 pagi waktu Bangkok, siswa dari Taman Kanak-kanak tiba. Mereka berbaris rapi dibantu para guru dan seluruh staf kantin sekolah untuk mendapatkan makanan. Menu hari ini adalah Pad Krab Rao atau nasi dengan daging cincang, sayur dan telur goreng, lengkap dengan buah semangka dan kuah sup. Makanan bergizi ini diterima siswa secara gratis. Ini adalah bagian dari program Dek Im Im Tong atau Perut Kenyang Anak Senang. Program ini merupakan sarapan dan makan siang gratis yang diimplementasikan di 437 sekolah di kota Bangkok, Thailand.
6: Program makan siang gratis yang kita lihat di sekolah, seperti yang terjadi di belakang saya ini, sudah melalui proses yang begitu panjang di negara Thailand. Misalnya dari tahun 1952, sejarahnya ini dilakukan uji coba berulang kali dengan trial and error. Kemudian di tahun 1987, ini diinisiasi menjadi program nasional oleh Raja Rama X atau Raja Bhumibol Adulyadej. Kemudian di tahun 1992 ini mulai menjadi undang-undang. Di tahun 2012 ada sistem digitalisasi melalui Thai School Lunch, sehingga sistemnya ini bisa dimonitoring secara resmi dan juga teratur oleh negara dan juga dengan pihak sekolah. Kemudian saat ini yang sudah kita lihat dan berjalan saat ini adalah prosesnya diserahkan oleh masing-masing provinsi dan distribusian makanannya ataupun pengelolaan makanannya ini dikelola langsung oleh sekolah-sekolah seperti yang ada di belakang saya ini.
5: Dapur sekolah ini sudah menyiapkan makanan dan sarapan.

0: ในที่เด็กอยากทานเนี่ยก็อาจจะตามใจเด็กบ้างในหนึ่งเดือนหรือในหนึ่งสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีกระบวนการตรงนี้อยู่ว่าเด็กชอบทานอาหารอะไรเรามีการสำรวจเรื่องของเด็กที่แพ้อาหารก่อนที่จะทำอาหารนะคะเราจะสำรวจครูประจำชั้นจะสำรวจว่าเด็กคนนี้แพ้กุ้งไหมแพ้ไข่ไหมค่ะส่วนใหญ่จะเป็น2เรื่องนี้ที่แพ้แต่ถ้าเป็นเด็กที่แพ้อาหารเนี่ยค่ะเราก็จะจัดอาหารเมนูใหม่ให้สำหรับเด็กกลุ่มนี้แต่มีไม่มากค่ะไม่ประมาณไม่ถึง5คน
1: Seluruh sekolah di kota Bangkok harus mematuhi standar dan sistem yang diatur secara online melalui website Thai School Lunch for Bangkok Metropolitan Administration. Proses perencanaan menu, belanja bahan, memasak, hingga realisasi penyajian harus dilaporkan pihak sekolah secara transparan. Dari sistem tersebut, pihak pemerintah akan memberi evaluasi pemenuhan standar nilai gizi dari setiap menu makanan.Di sekolah ini, waktu makan siang dibagi ke 3 gelombang dengan total 700 siswa. Setelah siswa taman kanak-kanak, kini tiba saatnya bagi siswa sekolah dasar, kemudian siswa SMP dan SMA. Menu makanan, porsi maupun cara penyajian dibedakan untuk setiap jenjang sesuai usia siswa. Mereka mengaku sangat senang dan terbantu dengan adanya program makan siang gratis ini.
2: For me, I can concentrate and focus to my class more, I think, because sometimesWhen I have class and outside, right, I have to think before lunch, what do I have today? What should I eat today? Or just sometimes I go out class, I have dancing class, right? I will think, what should I bring my food? Should I cook today? Should I buy it? But here I didn't need to think because they already make the food. They post it on online. So tomorrow, what do we have? I will know.
3: ใช่ค่ะก็รู้สึกเหมือนเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าการที่เรามีแบบนี้นะคะทำให้เราได้โฟกัสกับการเรียนมากขึ้นค่ะเพราะว่าสมมตินะคะถ้าโรงเรียนไม่ได้สั่งประโยชน์ดีแบบนี้นะคะเราก็อาจจะตอนเที่ยงเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นมากอะค่ะเพราะว่าแค่กินข้าวก็หมดแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราไปเลือกซื้ออีกมันก็จะเสียเวลามากขึ้น
1: Pihak sekolah juga mengatakan hingga lebih dari 30 tahun tidak pernah ada siswa yang mengalami gejala sakit maupun keracunan akibat kesalahan menu ataupun pengolahan makanan. Akademisi Universitas Chula Longkorn berpendapat, kolaborasi pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.
4: My observation about the progress of the school lunch program, I think decentralization is a key.And another thing is about the accountability. When we provide the budget to the local government, it means that they have to manage and have to work with the civil society to make sure that they provide good enough quality of the food for all students.
1: Pada akhirnya, memberi makan bagi siswa memang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan.Namun, transparansi, kolaborasi dengan masyarakat, serta komitmen untuk evaluasi harus menjadi kunci. Putri Demes, Bangkok, Thailand.
5: Ratusan anak-anak di kawasan Nusa Dua Bali menghabiskan masa liburan sekolah dengan melakukan beragam aktivitas kreatif dan menyaksikan pertunjukan seni. Sejumlah siswa berkebutuhan khusus juga ikut serta berkreasi di ruang terbuka,untuk mendapatkan pengalaman liburan yang menarik dan bermanfaat.
6: Mengisi masa liburan sekolah dan sekaligus memperingati Hari Anak Nasional, hadir pengalaman liburan bersama keluarga melalui aktivitas rekreasi, edukasi, budaya, dan kepedulian sosial di kawasan pariwisata dan Nusa Dua Bali.Anak-anak tampak antusias melakukan berbagai aktivitas kreatif yang berlokasi di Peninsula Island. Seperti clay painting workshop, crochet workshop, pertunjukan seni, atau sekedar melakukan piknik keluarga. Bahkan pertunjukan seni yang menghadirkan figur para maskot salah satu kebun binatang di Bali menjadi ajang keriaan anak-anak untuk sekedar memegang, berfoto, atau menari bersama.
7: Mau bermain di sini.Ada buat majut, abis itu di sana ada menggambar, ini pen nih, terus ini benangnya. Diajarin bikin topi. Harus pakai.
8: Butuh kesabaran.
7: Harus kesabaran ekstra.
6: Hal yang tidak jauh berbeda juga dilakukan siswa-siswi sekolah luar biasa SLB DYP Aceh Bali ini untuk beraktivitas

0: kreatif, menghias cookies, membuat gelang, melukis wajah dan mewarnai menjadi salah satu kegiatan spesial dalam mengisi liburan sekolah mereka. Hari-hari yang sebagian besar mereka habiskan di asrama sekolah menjadi istimewa ketika mendapat kesempatan untuk beraktivitas di luar lingkungan sekolah. Terlebih lagi ketika mendapat kesempatan untuk melakukan hal yang jarang atau bahkan belum pernah mereka lakukan sebelumnya.
1: Nyasin kue sama gini, bikin gelang, Kak.
2: Serunya apa?
1: Seru karena banyak makanan gitu, diundang ke sini gitu. Senang kegiatan ini kayak positif gitu, Kak, bikin saya hati saya senang. Biasanya kalau saya sendiri bersih-bersih, Kak, kayak nyuci gitu, bersihin kamar mandi. Kalau nggak gitu nonton film, Kak, sama teman.
0: Ruang terbuka dengan akomodasi, sarana olahraga maupun keindahan alam dan budayanya tersaji di The Nusa Dua Bali. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan bisa menghabiskan liburan dengan beragam aktivitas yang bisa dilakukan bersama keluarga secara cuma-cuma.
3: Kita pengen di hari menyambut liburan ini dan hari anak ya, jadi kita pengen anak-anak di sekitar kawasan itu bisa menikmati bagaimana kawasan ini. Jadi kami juga mengundang di samping masyarakat umum itu ada YPAC atau yang anak-anak dengan kebutuhan khusus, kemudian anak yatim juga, untuk menikmati bahwa di Nusa Dua ini tidak hanya hotel tapi ada ruang terbuka, tempat bermain juga, dan untuk menunjukkan bahwa Nusa Dua ini cukup ramah sama masyarakat. Jadi kita ingin meningkatkan rasa inklusif dari kawasan ini.
0: Dalam liburan nyaman penuh makna ini, anak-anak berkesempatan untuk unjuk gigi mempersembahkan kemampuan mereka dalam membaca puisi dan bernyanyi yang mendapatkan sambutan luar biasa dari para pengunjung lainnya. Kartika Widowati, Bali.
4: Terjangan tornado membuat warga berhamburan berlindung ke bangunan terdekat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Detik-detik tornado yang menerjang Huanggang, China terekam kamera amatir warga. Kencangnya angin membuat warga berhamburan berlindung ke bangunan terdekat. Sementara di India, detik-detik longsor terekam CCTV dan menewaskan 3 orang. Sementara sejumlah pekerja masih dalam pencarian.
1: Detik-detik saat tornado menyerang wilayah jalanan Cina Tengah di Huanggang Provinsi Hubei pada Senin lalu sempat terekam kamera amatir. Warga berusaha menyelamatkan diri dengan berlindung di dalam bangunan terdekat saat angin menyapu gerobak makanan dan berbagai benda lainnya hingga terlempar. Reuters mengonfirmasi kerusakan terjadi pada papan jalan, jendela bangunan, serta lapak para pedagang di jalanan. Selain itu, lembaga darurat setempat mengonfirmasi badai juga terjadi di beberapa kota lainnya. Sementara stasiun televisi pemerintah melaporkan pada Selasa terdapat 4 orang tewas akibat badai petir ini. Informasi terkini total korban tewas akibat bencana 2 tornado yang melanda Cina mencapai 15 orang dan lebih dari 300 orang terluka. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik bencana longsor menghantam proyek pembangunan terowongan di kota Kala di Kerala, India. Bencana tersebut terjadi pada Selasa 7 Juli dan membuat orang-orang di sekitar lokasi panik berlarian menyelamatkan diri. Longsor tersebut membawa material tanah dan lumpur dan mendorong truk tangki yang berada dekat dengan titik lokasi. Mobil tangki yang terseret pun ikut menyapu warga yang lari dan berhenti saat menghantam mobil lain yang terparkir. Dilaporkan 3 orang meninggal dunia akibat insiden ini, sementara sejumlah pekerja lainnya selamat dan yang dinyatakan hilang masih dalam pencarian. Tim gabungan yang terdiri dari NDRF, polisi, dan damkar telah dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Kini otoritas setempat menduga longsor terjadi akibat penumpukan material galian di lokasi proyek.
0: Ribuan warga Irak di kota suci Karbala serta massa pendukung Hezbollah di Beirut, Lebanon turut berkumpul untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir Ali Khamenei.
2: Truk besar yang mengangkut peti jenazah pemimpin tertinggi Ali Khamenei bergerak membelah lautan manusia di kota Karbala. Warga yang datang nampak membawa bendera dan membacakan doa-doa untuk pemimpin Iran tersebut.
3: Jenana lana Imam Khamenei huwa li huwa harib Amerika. حارب إسرائيل الكفر وجاء يعني هو الوحيد اللي وقف بوجه أمريكا وقال لهم لا لم الحمد لله لم يقل لهم نعم بل قال لهم لا الحمد لله والإمام الخامنئي هو إمام المستضعفين دافع عن غزة دافع عن المسلمين سنتهم وشيعتهم.
2: Upacara pemakaman yang dimulai sejak Jumat lalu ini sengaja digelar oleh otoritas Iran bukan hanya sebagai bentuk penghormatan keagamaan, namun juga sebagai simbol keberlanjutan pemerintah Republik Islam pasca wafatnya Khamenei yang telah memimpin Iran selama hampir 4 dekade. Sementara itu di Beirut, ribuan warga mengibarkan bendera Iran dan Hezbollah di depan sebuah panggung yang menampilkan foto Khamenei di atas kursi kosong. Acara berkabung ini berlangsung bersamaan dengan rangkaian prosesi pemakaman 6 hari Khamenei di Irak sebelum dibawa ke kota Mashhad, Iran untuk dimakamkan hari Kamis. Lebanon menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak sejak kelompok Hezbollah membuka front perlawanan untuk mendukung Iran yang berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel pada Maret lalu. Sejumlah warga yang hadir menyatakan bahwa wafatnya Khamenei justru akan menjadi martir yang memperkuat semangat perlawanan di Timur Tengah.
0: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Tragis, sebuah truk pengantar paket tertabrak kereta di perlintasan di Nganjuk, Jawa Timur. Sopir truk tewas, sementara dugaan penyebab adalah palang perlintasan terlambat menutup. Bom seberat 1 kuintal ditemukan di Sungai Lahar Blitar dan karena sangat berat, tim Gegana harus mengerahkan 8 anggotanya untuk menggotong bom peninggalan perang dunia ini. Sisi Kota hari ini akan mengajak kita ke kolong jembatan Pasar Rebo, Jakarta Timur yang disulap menjadi sasana tinju. Hadirnya sasana tinju mampu menyalurkan energi anak muda ke arah yang positif. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Diduga lantaran petugas terlambat menutup palang perlintasan, sebuah truk dan sepeda motor tersambar kereta api di Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis sore. Satu orang tewas dan satu orang luka-luka akibat kecelakaan ini. Insiden ini juga menyebabkan perjalanan 3 kereta api terlambat.
1: Sebuah truk dan sepeda motor tertemper kereta api Logawa jurusan Purwakarta Ketapang pada Kamis sore di perlintasan kereta api Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur. Insiden ini terjadi diduga lantaran petugas terlambat menutup palang perlintasan saat kereta akan melintas.
2: Dari kaca awal, mungkin pihak dari palang pintunya telat menutup. Cuman kami masih menelusuri lebih lanjut karena apapun yang saya sampaikan harus melalui fakta-fakta di lapangan.
1: Akibat benturan keras, badan truk ringsek, korban pun terjepit. Satu orang yang merupakan sopir truk dilaporkan tewas, satu lainnya luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat tersendat. Kecelakaan ini juga menyebabkan 3 perjalanan kereta api tujuan Surabaya mengalami keterlambatan. Perjalanan kereta api menuju Surabaya ini terlambat lantaran adanya proses evakuasi dan pemeriksaan jalur di wilayah kerja KAI Daop 7 Madiun. 3 kereta yang terlambat adalah KA Argo Semeru Gambir Surabaya yang terlambat 63 menit. KA Ranggajati Relasi Cirebon Jember terlambat 93 menit. Dan KA Argo Wilis dari Bandung menuju Surabaya terlambat sekitar 21 menit.
3: PT KAI 28 Surabaya menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan kereta api akibat dampak terjadinya insiden yang dialami oleh kereta api Logawa yang terjadi di wilayah Daop 7 Madiun. Akibat kejadian tersebut, beberapa perjalanan kereta api menuju wilayah Daop 8 Surabaya mengalami keterlambatan.
1: KAI memastikan jalur rel yang terdampak kini sudah dibersihkan dan dapat dilalui kembali. Namun proses normalisasi perjalanan kereta api masih terus dilakukan agar seluruh jadwal kembali sesuai rencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga di sekitar Sungai Lahar Blitar panik usai menemukan bom berukuran besar sepanjang 1,5 meter. Bom yang diduga peninggalan Perang Dunia Kedua ini akhirnya berhasil di tim Gegana Brimob Polda Jawa Timur diangkat dari timbunan bebatuan sungai.
1: Ketegangan dialami oleh warga usai benda diduga bom berukuran besar ditemukan pemancing ikan di aliran Sungai Lahar Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Warga yang panik langsung melaporkan temuan ini ke polisi dan pada Kamis tim Gegana langsung datang ke lokasi. Warga yang juga ketua RT setempat, yakni Mujiono, menuturkan penemuan benda diduga bom ini bermula saat pemancing mencari ikan pada sepekan lalu. Penemu sempat nekat menarik namun tidak kuat, dan ternyata dari pemeriksaan polisi yang ditemukan pemancing adalah bom berdaya ledak tinggi.
4: Itu anak-anak, apa itu, cari ikan malam-malam.
5: Okay.
4: Satu minggu
5: yang lalu.
4: Yang lalu. Itu udah tahu itu ada apa, terus apa itu ditarik-tarik nggak bisa, baru ketahuan itu benda itu

0: diduga lapor, bom.
1: Ya, lapor ketua RT, baru saya membuktikan di situ, saya gerayangi, memang ada siripnya, saya lapor ke lurah.
0: Oh.
2: Proses evakuasi bom jenis bom aircraft berukuran besar, yakni panjang 1,5 meter dan diameter 30 cm ini cukup sulit. Selain beratnya yang mencapai 100 kg, tim Gegana harus berhati-hati mengangkatnya dari timbunan bebatuan sungai. Setelah berjalan lebih dari 5 jam, evakuasi tim Gegana berhasil mengevakuasi bom ke lokasi yang aman. Beratnya bom harus diangkat oleh 8 anggota Gegana.
3: Yang rupanya memang itu adalah mortir atau bisa dikatakan bom udara atau bom aircraft yang kurang lebih lebarnya 25 sampai 30 cm diameternya, panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Untuk beratnya sendiri diperkirakan menurut informasi 50 sampai 100 kg.
2: Usai dievakuasi ke tempat yang aman, bom langsung dibawa tim Gegana dengan kendaraan rantis Gegana ke tempat disposal atau pemusnahan. Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur.
4: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada antrian panjang kendaraan kembali terjadi di SPBU di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Nah, sudah sepekan terakhir pengendara harus menunggu hingga berjam-jam demi mendapat bahan bakar minyak atau BBM. Antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat mengular di SPBU Desa Tanah Terban, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Panjangnya antrian membuat kemacetan di Jalan Lintas Nasional Medan, Banda Aceh. Pihak SPBU menyebut pasokan BBM sebenarnya masih disalurkan setiap hari. Namun tingginya volume kendaraan yang datang membuat stok BBM cepat habis. Tingginya permintaan BBM membuat sejumlah pengendara harus mengantre sejak pagi. Bahkan beberapa mengaku harus menunggu hingga 2 jam. Hingga Kamis siang belum ada respons dari pihak Humas Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara terkait evaluasi distribusi BBM di wilayah ini. Berikutnya kita menuju ke dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejumlah kendaraan tertutup es layaknya salju akibat suhu udara yang mencapai minus 6 derajat Celcius. Video yang diunggah akun Dieng Gaspol ini pun ramai diperbincangkan warga net. Selain es yang menutupi kendaraan, hamparan rumput di kawasan lapangan Pandawa, Kompleks Candi Arjuna, juga ikut tertimbun es yang membeku. Lapangan yang biasa terlihat hijau berubah menjadi hamparan berwarna putih. Fenomena embun es ini terjadi akibat suhu udara di dataran tinggi Dieng yang mencapai minus 6 derajat Celcius. Fenomena embun es yang kerap disapa warga sebagai embun upas ini terjadi akibat kondisi atmosfer yang sangat kering dan minim awan. Embun es ini bisa dinikmati wisatawan mulai pukul 4 dini hari hingga pukul 6 pagi. Kemunculan tidak terjadi setiap saat tergantung kondisi penurunan suhu. Dari Nusa Tenggara Timur, puluhan tenaga kerja yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur menggelar aksi damai di jalanan depan gedung DPR NTT Kamis petang, menuntut penyelesaian kasus Dr. Ica. Puluhan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur membawa spanduk panjang dan puluhan poster berisi tuntutan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan perundungan yang dialami Dr. Ica. Koalisi yang terdiri dari para dokter, perawat, bidan, apoteker, laboran, dan simpatisan ini menuntut dinonaktifkannya ketiga anggota DPRD Timur Tengah Utara. Para nakes turun ke jalan karena ketiga anggota DPR belum mendapat sanksi dari partai maupun badan kehormatan DPRD. Aksi kemudian berlanjut dengan menyalakan lilin duka cita mengenang kekerasan yang dialami oleh mendiang Dr. Ica Pakai Noni. Kasus tiga orang santri yang mengalami luka bakar diduga dianiaya terus dikembangkan polisi daerah Nusa Tenggara Barat. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menetapkan dua tersangka di antara pimpinan pondok pesantren. Sementara itu orang tua korban meminta agar tersangka dihukum berat.

0: Santri Pondok Pesantren Rosu Datu Saulatiah Al Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, tapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
1: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, menyita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum dan AMR.
0: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
2: Anak pengen yang sakit ada yang sara tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
3: Permintaan desa napiaran jok pelaku lah kone dua andena di penjara busilah di penjara andena seumur hidup jaga kan andena bermi kone juluk pokok seadil-adil wah malik lek pihak pondok sande narak tanggung jawab merendah sakne ade bisa ade narak tindakan wah ade sak bermi ke andennya arah efek jeran lah kone juluk beli pihak pondok untuk pengurus
2: korban-korban
3: lain. Narak korban lain sama rantan sawah merantan oleh anak kenewan.
0: Seperti diketahui, tiga orang santri pondok pesantren Rosu Datu Saulatiah Al Ibrahimi diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian ini, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara dua orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kaki. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
4: Insiden tragis terjadi di Jalan Jakarta. Di Jakarta Timur, tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air diduga kehabisan oksigen. Sementara di kawasan Patung Kuda pada Senin lalu, seorang pengemudi ojol tiba-tiba meninggal dunia saat mengendarai sepeda motornya.
5: Tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air pada Kamis siang. Diduga ketiga korban kekurangan oksigen saat berada di dalam gorong-gorong. Evakuasi dilakukan oleh Sudin Damkar Jakarta Timur. Dua petugas masuk ke dalam saluran gorong-gorong sedalam 7 meter untuk mengangkat ketiga pekerja yang salah satunya merupakan warga negara asing.
6: Kami terima informasi ada orang jatuh sedang melaksanakan pekerjaan di gorong-gorong pada pukul 9.49 menit, Pak.
7: Itu pada saat terdampar tiba di lokasi kondisinya seperti apa, Pak?
6: Pada saat itu kami langsung dari pihak damkar langsung tiba di TKP, itu informasinya ada pekerja yang sedang turun gorong-gorong jatuh, Pak.
5: Pada Senin siang 6 Juli, seorang pengemudi ojek online yang membawa penumpang tiba-tiba terjatuh dari motor dan langsung meninggal di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Meninggalnya pengemudi ojek online yang bernama Ignatius membuat gempar para pengemudi ojol lainnya yang melintas. Rekan korban berupaya untuk melakukan penyelamatan dengan berencana membawanya ke rumah sakit, namun naas korban didapati sudah tak bernyawa. Petugas Polantas Polda Metro Jaya yang berada di lokasi menduga korban tewas akibat serangan jantung. Demi kepentingan penyelidikan polisi, petugas langsung membawa jenazah korban ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya,

0: Bicara soal ojol, saat ini jutaan orang menyandingkan hidup pada profesi ojek online. Fenomena ini tidak lepas dari sulitnya mendapatkan pekerjaan formal saat ini. Baru-baru ini pemerintah memberikan angin segar dengan mengeluarkan peraturan potongan tarif 8% dan peluang kredit UMKM bagi para ojol. Namun, apakah kebijakan ini mampu membawa jutaan pengemudi ojol sejahtera? Berikut kita simak laporan khas redaksi.
1: Pengemudi ojol perempuan penyandang tunarungu berinisial RA ini hanya bisa menangis, meratapi motornya hilang usai alami kecelakaan di Jalan Jamin Ginting Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Seorang pria yang berpura-pura menolong memindahkan sepeda motornya justru membawa kabur. Tangis RA bukan tanpa alasan. Sebab bagi pengemudi ojek online, sepeda motor mereka bak separuh nyawa. Karena dengan sepeda motor, mereka bisa menyandingkan hidup. Apa yang dialami RA hanyalah salah satu dari banyak kisah memilukan yang dialami pengemudi ojol. Sepeda motor hilang, sepeda motor terkena razia adalah potret kehidupan ojol di atas aspal. Seperti yang terjadi pada pertengahan bulan Juni lalu, seorang pengemudi ojek online membelas kepada petugas Dishub yang mengangkut sepeda motornya. Tidak hanya kehilangan sepeda motor, yang memilukan lagi, beberapa kali pengemudi ojek online ditemukan meninggal dunia karena sakit dan kelelahan. Seperti yang viral di media sosial, seorang pengemudi ojek online ditemukan meninggal dunia di atas sepeda motornya di Kota Batam, Kepulauan Riau pada pertengahan Februari lalu. Dari keterangan keluarga, pengemudi ojek online ini nekat bekerja agar menafkahi anak istri meski mempunyai riwayat penyakit jantung. Dikutip laman cnnindonesia.com, pihak salah satu aplikator ojol menyebut, saat ini ada sekitar 7 juta orang menyandingkan hidup pada profesi ojek online yang merupakan pekerja informal. Fenomena banyaknya orang berprofesi sebagai ojek online tidak lepas dari sulitnya mereka mendapat pekerjaan formal. Harapan akan sejahtera di atas aspal menjadi doa bagi mereka pengemudi ojol. Saat ini pemerintah telah resmi menetapkan potongan penghasilan ojol maksimal 8% oleh aplikator. Namun usai diberlakukannya potongan 8%, penghasilan mereka melesat. Ternyata masih jauh dari harapan.
2: Ya, potongan 8% itu udah terjadi, Bang. Sekarang saya udah ngerasain. Biasanya aku 10.000, sekarang jadi 12.8. Dari lama kan 20%, sekarang udah turun 8%. 8% itu udah aktif kok, sampai tanggal 1 ini. Ya alhamdulillah aja, potongan 8% itu bisa aktif gitu kembali. Dibanding kemarin kita 20% itu berat lah rasanya. Kalau sekarang udah 8% udah alhamdulillah.
3: Harapannya saya pribadi ya, sebagai mitra ya, itu potongan 8% ya dari semua orderan. Termasuk food, termasuk bike, standar, XL, express. Saya sih berharap sih 8%. Terus saya berharap juga skema hemat dihapus aja.
1: Keberadaan profesi ojek online muncul pada tahun 2010 dengan munculnya aplikasi antarjemput bernama Gojek besutan Nadiem Karim. Sejalan dengan waktu, sejumlah aplikasi bermunculan dan jumlah pengemudi ojol terus meningkat. Keberadaan profesi ini juga memberikan dampak ekonomi yang besar. Menurut data, perputaran uang pada bisnis aplikasi antar jemput pengiriman mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Namun keberadaan profesi ini tidak lepas dari isu ketidakadilan antara pengemudi ojek online sebagai mitra dengan penyedia jasa aplikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Untuk mengurangi kenakalan remaja sekaligus menyalurkan energi anak muda ke arah yang lebih positif, arena tinju dihadirkan di kolong flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Redaksi segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
2: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
7: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
1: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
8: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group

0: yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
3: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Tawuran warga bertahun-tahun jadi persoalan di wilayah Jakarta Timur. Mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari cara untuk menyalurkan energi anak muda ke arah yang lebih positif. Salah satu hasilnya adalah sasana tinju di kolong flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tempat ini kini jadi ruang berlatih sekaligus harapan baru untuk menekan tawuran. Selengkapnya dalam Sisi Kota berikut ini.

0: Membentang sepanjang sekitar 200 meter, flyover Pasar Rebo menjadi salah satu simpul lalu lintas tersibuk di Jakarta Timur. Di kolong jembatan layang yang menghubungkan Kramat Jati dan Cililitan menuju Ciracas, Cibubur hingga Bogor dan sebaliknya ini, terdapat ruang yang dulunya kurang dimanfaatkan dan sering dikaitkan dengan aktivitas negatif. Kini, setiap sore, kolong flyover menjadi ruang olahraga bagi warga.
1: Kalau beberapa tahun lalu saya diajak ke bawah kolong flyover Pasar Rebo Jakarta Timur ini, mungkin akan saya pikir dua kali. Karena memang tempat ini sempat dikenal sebagai tempat yang rawan tawuran atau aksi kriminal lainnya. Nah, sekarang tempat ini diubah menjadi arena atau sasana tinju yang menjadi wadah positif bagi masyarakat, khususnya anak muda yang memang pelaku olahraga tinju.
0: Seperti inilah pemandangan sore hari di kolong flyover Pasar Rebo. Kawasan ini kini menjadi arena tinju flyover susukan yang dikelola oleh komunitas Jakarta Militant Fight. Sasana yang mulai digunakan pada Januari silam diresmikan pada 18 Mei 2026. Dilengkapi dengan fasilitas seperti ring tinju, sarung tangan, samsak dan area latihan fisik, tempat ini menerima masyarakat yang ingin berlatih tinju. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa boleh bergabung. Siska salah satunya. Setiap sore, usai bekerja, perempuan 30 tahun ini langsung menuju arena tinju flyover susukan. Di sini, perempuan asal Padang, Sumatera Barat ini memenuhi impiannya sejak kecil, yakni berlatih tinju sejak sebulan lalu. Bagi Siska, tinju bukan untuk mencari perkelahian, namun menjadi bekal kemampuan bela diri sekaligus menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebugaran.
2: Itu lebih ke fisik. Fisik aku merasa lebih kuat. Yang biasanya lemak ada di perut, sekarang udah agak hilang. Terus dari fisik kita lebih kuat. Itu sih. Terus pola hidup juga lebih sehat, karena kita habis kerja, olahraga. Jadi seimbang.
0: Pentingnya bagi perempuan untuk punya kemampuan bela diri juga dirasakan oleh Putri. Tinju menjadi bekal penting untuk meningkatkan rasa percaya diri.
3: Sebenarnya memang untuk jaga diri ya, karena kan sekarang kita nggak tahu ya kondisi di jalan atau di mana gitu kan kayak kurang aman gitu. Jadi kayaknya lebih baik kalau misalnya perempuan juga bisa jaga diri gitu.
0: Di balik ramainya aktivitas di arena tinju flyover susukan, ada sosok Rival Anwar atau yang akrab disapa Vale. Setiap sore hingga malam, Vale lah yang berdiri di dalam dan luar ring menjadi pelatih tinju di sasana ini. Kecintaannya pada dunia bela diri mendorong pria 31 tahun ini mendirikan komunitas Jakarta Militant Fight. Kini, lebih dari 100 anggota dari berbagai usia ia bina bersama teman-temannya.
4: Jadi awalnya ini tuh tempat anak-anak STM ngumpul dulu di sini ya kan, pusatnya anak-anak STM tawuran. Jadi alhamdulillah di suatu pertandingan tahun lalu, alhamdulillah saya juara di kejuaraan Gladiator Bogor Arena yang dibuat sama anak-anak STM sekota Bogor. Kebetulan di sana dia pelajar sama alumni sama komunitas tongkrongan, dia gabung menyelenggarakan event Gladiator Bogor Arena. Alhamdulillah di situ saya ikut termasuk jadi factor, alhamdulillah menang, dan alhamdulillah Pak Wali Kota tahu dan support saya dari awal saya pertandingan hingga sampai saat ini.
0: Vale juga aktif mendatangi sekolah-sekolah untuk mengajak pelajar yang rentan terlibat tawuran agar menyalurkan energi mereka melalui olahraga tinju.
1: Arena tinju ini juga memang terbuka untuk masyarakat umum. Cukup membawa sarung tangan dan perlengkapan tinju lainnya dan biaya sekitar Rp25.000 sekali pertemuan. Masyarakat sekitar boleh latihan kapan saja di arena tinju ini.
0: Kehadiran sasana tinju ini tak hanya memberikan dampak bagi para peserta. Pedagang dan warga sekitar menilai kawasan ini kini lebih aman dan tertib. Ramainya aktivitas latihan dinilai bisa mengalihkan perhatian anak muda ke kegiatan yang lebih bermanfaat.
5: Sejak bangunin boxing ini udah nggak ada lagi, nggak ada tawuran-tawuran lagi. Jadi sekarang ini udah aman, nggak ada kayak dulu-dulu. Aman. Dulu itu sering opung. Jadi sekarang udah nggak lagi.
6: Harapannya ya anak-anak muda bisa memanfaatkan lah yang sarana-prasarana udah dibikin sama pemerintah supaya bermanfaat dan ya bisa menjadi tempat anak-anak muda ajang-ajang yang positif dibandingkan dia nongkrong di jalan.
0: Perubahan wajah Kolong Flyover Pasar Rebo memang belum menjadi jawaban atas seluruh persoalan tawuran di Jakarta Timur. Namun, kehadiran arena tinju ini memberikan pilihan baru bagi anak muda untuk menyalurkan energi dan bakat mereka melalui olahraga. Harapannya, semakin banyak ruang positif yang hadir, semakin sedikit generasi muda yang turun ke jalan untuk tawuran. Zahra Haliza, Jakarta.
7: Peti jenazah pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei diarak mengelilingi kompleks pemakaman sebelum dimakamkan. Redaksi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
4: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
5: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.

0: Sebagai informasi penutup, pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mencapai tahap akhir pada Jumat pagi. Peti jenazah Khamenei diarak mengelilingi kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad sebelum dimakamkan. Dan tuntas sudah seluruh saja informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Beni Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan.
1: Peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei diusung mengelilingi kompleks makam Imam Reza yang merupakan situs suci terpenting bagi umat Syiah di Iran pada Jumat dini hari. Suasana duka masih menyelimuti kompleks makam Imam Reza dan para pelayat terus melantunkan doa untuk pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang wafat dalam serangan Amerika pada akhir Februari lalu. Ribuan pelayat berusaha menyentuh peti jenazah dan dinding makam sebagai bentuk penghormatan terakhir pada pemimpin tertinggi Iran tersebut. Sebelumnya, prosesi pemakaman berlangsung sejak 2 Juli lalu di Teheran, berlanjut ke kota suci Qom, kemudian menyeberang ke Najaf dan kota suci Karbala di Irak. Jenazah kemudian dipulangkan kembali ke Iran dengan pengawalan pesawat tempur Angkatan Udara Irak. Puncak prosesi berlangsung di Mashhad dengan lautan manusia memadati jalanan dan kompleks makam Imam Reza mengantarkan Khamenei menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Sementara itu, Sayyid Ali Hoseini, ulama yang memimpin doa bersama di depan kompleks makam Imam Reza, mengatakan kehadirannya dalam prosesi pemakaman merupakan bagian dari kewajiban keagamaan di saat umat Islam Iran tengah berduka.
2: Insyaallah jashum migiram ma nasakh min ayatun nusa na'at bi khairin min umsla khodawanu ta iradash qarar gir agar kasi shahid shod be jayu vali digar qarar mide amma har kasi un rang o buy khodesh va un jagah vejahat.
1: Ayatollah Ali Khamenei wafat pada 28 Februari 2026 dalam serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut memicu konflik berkepanjangan selama berbulan-bulan yang menyebabkan ribuan korban jiwa serta mengganggu pasokan energi global. Ayatollah Ali Khamenei merupakan tokoh paling berpengaruh di Iran selama lebih dari 3 dekade. Setelah menjabat sebagai presiden pada tahun 1981, ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran pada tahun 1989, menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sejak saat itu, Khamenei memegang kendali atas arah politik, militer, dan kebijakan luar negeri Iran.

0: CCTV merekam saat kawanan pencuri beraksi mencuri satu unit motor gerobak pedagang sayur di Gang Mi Al-Falah, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Terlihat 4 orang mengendarai 2 sepeda motor masuk ke dalam gang. Setelah memantau situasi dan dirasa aman, salah satu pelaku langsung membawa motor gerobak yang terparkir. Sempat kesulitan mengeluarkan bahkan ditinggal karena lokasi yang sempit dan ada warga yang melintas. Akhirnya motor gerobak berhasil dibawa kabur. Pemilik motor gerobak kami sore mengatakan baru menyadari kendaraannya hilang setelah pulang belanja dari pasar.
1: Jadi juga di sini nggak ada yang tahu ya, cuman tengah malam saya juga tidur. Oh, sekitar sini itu orang nggak ada yang tahu. Karena tahunya itu dari CCTV aja.
0: Atas kejadian ini korban sudah melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Cakung. Kini kasus pencurian ditangani kepolisian Polsek Cakung, Jakarta Timur. Seorang pengendara sepeda motor terekam CCTV mencuri tas dari sepeda motor yang diparkir.

0: di Jalan Mulyosari usai makan di warung nasi. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor yang digunakan pelaku beraksi.
1: Anggota kami menemukan atau menduga atau bertemu dengan pelaku tersebut, sehingga oleh anggota kami karena adanya rekaman CCTV itu sama dengan identitas pelaku, kemudian dilakukan pengamanan. Setelah dilakukan interogasi, benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan pencurian laptop di.
0: Untuk kepentingan penyidikan dan pengembangan kasus, pelaku yang terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi.

0: berpura-pura sedang menelepon seorang pria terekam CCTV saat mencuri satu unit sepeda motor di sebuah bengkel di Mojokerto, Jawa Timur. Di lokasi lain, nekat membawa kabur motor temannya dengan modus menjemput kekasih. Seorang pria diringkus polisi di sebuah kamar kos di Mangga 2, Jakarta Pusat.
1: Pintu dibunuh tinggal.
2: Seorang pria berjaket abu-abu terekam CCTV saat mencuri sepeda motor di sebuah bengkel di Jalan Prawijaya, Kelurahan Mantian, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku dengan cepat membawa kabur motor operasional karyawan yang terparkir di depan bengkel. Pelaku mudah melakukan aksinya karena kunci motor masih melekat. Menurut kepala bengkel, Muhammad Ainul yakin, sebelum beraksi, pelaku terlihat mondar-mandir di depan bengkel. Agar tak dicurigai karyawan bengkel, pelaku berpura-pura menelpon. Aksi pencurian ini diketahui ketika salah satu karyawan bengkel mendengar suara motor pergi. Dan saat dilihat, ternyata motor operasional bengkel telah raib dibawa kabur oleh pelaku.
3: Dia jalan. Saya udah gambar sih.
4: Berapa orang itu?
3: Satu orang. Satu orang. Dia jalan, lihat anaknya kita. Dia terus nyebrang. Dari depan sini. Udah bener lengah, dia langsung ngambil. Seret gitu. Gak ada kayak istilahnya buku atau ini tenang gitu aja.
4: Kalau kondisi motor itu berada di mana, Mas?
3: Berada di depan bengkel sini, parkiran sini. Yaitu kalau kendaknya masih nempel.
5: Sepeda apa?
1: Epi 2023.
2: Seorang penjual tempe di Kota Probolinggo, Jawa Timur, menangis histeris saat motor untuk berdagang dirampas oleh kawanan begal. Peristiwa ini terjadi di Jalan Mastrip di area makam Cina pada Kamis pagi saat korban hendak mengantarkan tempe. Selain kehilangan motor, dua jari tangan korban juga tergores senjata tajam oleh pelaku. Menurut korban, pelaku berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 motor. Para pelaku itu tiba-tiba memepet korban sambil memukul celurit ke helm korban. Pelaku kemudian mengambil kunci motor dan memaksa korban untuk menyerahkan motor beserta seluruh tempe pesanan pelanggan. Pemuda terduga pelaku penggelapan motor berinisial OJ tak berkutik saat dibekuk petugas unit reskrim Polsek Sawah Besar di sebuah kamar kos di Jalan Gatep Mangga 2, Jakarta Pusat. Pelaku yang sedang tertidur lelap bersama rekannya ini berhasil diringkus tanpa perlawanan. Pelaku dan rekannya sempat diamuk massa saat akan dimasukkan ke dalam mobil. Adapun modus yang dilakukan terduga pelaku yakni meminjam sepeda motor korban dengan dalih ingin menjemput sang kekasih. Namun setelah beberapa hari dipakai oleh pelaku, sepeda motor tak juga dikembalikan kepada korban. Sayangnya saat ditangkap, sepeda motor korban sudah dijual kepada seorang penadah.
6: Korban ini dengan pelaku adalah teman dekat sebelumnya. Kemudian pelaku menghampiri korban dan mencoba untuk meminjam motor, meminjam kendaraan roda 2, jenis motor Scoopy. Kemudian pada saat dipinjam, motor tersebut tidak dikembalikan.
2: Saat ini polisi masih melakukan pendalaman termasuk mengejar penadah motor hasil kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hendak melakukan transaksi jual-beli narkotika, seorang petani yang diduga sebagai pengedar narkoba

0: narkoba dipekuk petugas di sebuah gubuk dalam hutan di Kota Padang, Sumatera Barat. Di lokasi lain, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di tengah area perkebunan terpencil di Se Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Petugas Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang warga yang berada di sebuah pondok di dalam hutan, Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis dini hari. Saat dilakukan penggerebekan, pelaku berinisial P yang berprofesi sebagai petani ini hendak melakukan transaksi narkoba dengan beberapa pembeli. Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menyita 8 paket sabu siap edar beserta alat timbangannya. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut mengamankan 4 orang yang sedang melakukan transaksi pembelian narkoba. Dari hasil penyelidikan, aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku di dalam gubuk di atas bukit ini untuk menghindari kecurigaan warga dan aparat.
2: Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang telah mengamankan 1 orang terduga pelaku terkait narkotika inisial P, umur 45 tahun, alamatnya di Kecamatan Pau. Berdasarkan dari laporan masyarakat sekitar bahwa di lokasi tempat kita melakukan penangkapan ada transaksi jual beli narkotika. Kemudian anggota bersama masyarakat turun bersama mencari informasi dan akhirnya kita menemukan ternyata benar ada di sana seseorang yang terindikasi memperjualbelikan narkoba.
1: Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di tengah area perkebunan di Se Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Sejumlah pelaku berhasil melarikan diri setelah mengetahui kedatangan petugas melalui pantauan CCTV yang terpasang dari pintu masuk hingga antara pepohonan. 2 orang ditangkap dan polisi menemukan beberapa paket sabu siap edar, puluhan alat hisap sabu, serta ratusan plastik pembungkus sabu. Seluruh perangkat CCTV yang terpasang turut disita guna mengidentifikasi para pelaku yang beraktivitas di lokasi. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha, pada Kamis menyebut, para pelaku sengaja memanfaatkan lokasi terpencil serta memasang CCTV agar dapat melarikan diri saat petugas datang.
3: Tempat tinggal dijadikan semi permanen atau bangunan semi permanen yang digunakan sebagai barak, dilengkapi dengan CCTV penuh, ada yang ditaruh di pohon, pintu masuk, bahkan jalan masuk. Seperti diketahui, untuk menuju titik ini rekan-rekan perlu melampaui beberapa hal, yaitu dari mulai persawahan, jalan alteri, maupun gang kecil, bahkan di perkebunan.
1: Untuk mencegah lokasi kembali digunakan, petugas merobohkan dan membakar seluruh barak narkoba yang berdiri di kawasan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, waspadalah, kawanan ganjal ATM kian merajalela. Di Yogyakarta, berpura-pura membantu korban yang ATM-nya tertelan, pelaku ganjal ATM gasak uang 20 juta rupiah. Di Jakarta, terpergok dan ditangkap, pelaku ganjal ATM di minimarket menangis dan memohon ampunan ke korbannya.
4: Inilah detik-detik saat tim Resmob Satreskrim Polres Temanggu berhasil membekuk S dan NK, pelaku ganjal ATM di sebuah penginapan di objek wisata Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Sabtu 4 Juli. Kedua pelaku dibekuk berdasarkan laporan dari korban berinisial NA. Usai saldo di rekeningnya berkurang sebanyak 20 juta rupiah. Sebelumnya, salah satu pelaku berpura-pura membantu korban saat kartu ATM-nya tertelan di mesin ATM di Kecamatan Keranggan pada Jumat 3 Juli lalu. Usai korban meninggalkan lokasi, pelaku langsung mengambil kartu ATM milik korban secara paksa dari mesin ATM dan langsung menguras tabungan milik korban. Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti potongan gergaji besi, solatip, lem, 2 unit telepon genggam, sepeda motor, dan beberapa plat nomor polisi palsu, serta beberapa potong pakaian. Kedua pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.
5: Yang satu siapa itu?
6: Ini pelakunya.
5: Ini korbannya.
4: Video amatir merekam saat seorang pelaku ganjal ATM menangis dan memohon kepada korban agar tidak diserahkan ke polisi. Sebelumnya, dua pelaku ganjal ATM diamankan warga usai kepergok beraksi di sebuah minimarket di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu lalu. Selain pelaku, diamankan pula barang bukti diantaranya tusuk gigi, uang tunai, dan sepeda motor, serta 17 kartu ATM dari berbagai bank milik para korban. Modus kejahatan pelaku mengganjal akses masuk kartu di ATM dengan tusuk gigi. Saat korban kesulitan mengambil uangnya, pelaku yang berpura-pura menolong korban lalu menukar kartu ATM korban dengan kartu milik pelaku. Polisi kini memburu seorang anggota komplotan lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pecatan polisi melakukan pungli terhadap sopir truk yang melewati ruas jalan lintas Sumatera di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Di Tangerang, Banten, residivis pencurian sepeda motor berhasil dibekuk polisi yang menyamar ingin membeli motor curiannya.
6: Kami lapor ke polisi, Bu. Ah. Dokopi, Pak ya? Kami lapor ke polisi, Bu.
1: Viral video amatir seorang berseragam polisi melakukan pungli terhadap sopir truk yang melewati ruas jalan lintas Sumatera di kota Lubuk Linggau 8 Juli lalu. Rabu pagi petugas berhasil mengamankan sang pelaku yang berinisial EF. Polisi menegaskan pelaku di video bukanlah anggota Polri aktif, melainkan warga sipil. Sebelumnya EF telah resmi diberhentikan secara dengan tidak hormat pada tanggal 19 Mei 2025 lalu akibat pelanggaran berat, desersi, dan kasus narkoba. Selain pelaku, polisi mengamankan barang bukti seragam Polri dan sebuah sepeda motor dari rumahnya di Kelurahan Jawa Kanan, SS, Lubuk Linggau. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam pencurian motor di halaman kamar kos di daerah Kecamatan Benda Kota Tangerang beberapa waktu lalu. Berbekal rekaman tersebut, unit Jatan Rasa Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota berhasil membekuk komplotan pelaku. Sebelumnya petugas memancing pelaku berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor melalui media sosial. Saat hendak bertransaksi secara cash on delivery atau COD, kedua pelaku pun diringkus. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti dua motor curian yang hendak dijual. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di kontrakan pelaku. Dan di lokasi tersebut, polisi mengamankan satu motor hasil curian yang belum dijual serta peralatan kunci T untuk mencuri. Dari pemeriksaan, dua pelaku adalah residivis curanmor yang telah 11 kali beraksi di kos dan parkiran minimarket dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Polisi kini masih memburu seorang pelaku lainnya yang berperan sebagai joki. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kepergok mendorong motor hasil curian yang mogok kehabisan bahan bakar, seorang pria di Garut, Jawa Barat babak belur dihajar warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan selepas jeda.

0: Kini, semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 12:30.

0: Kepergok mendorong motor hasil curian yang mogok kehabisan bahan bakar, seorang pria di Garut, Jawa Barat babak belur dihajar warga. Sementara itu polisi membongkar aksi satu komplotan pencuri kendaraan bermotor yang beraksi di sejumlah wilayah di Depok dan Bogor. Polisi juga menemukan tali pocong yang diakui para pelaku digunakan sebagai jimat agar tidak tertangkap saat beraksi.
1: Satreskrim Polres Metro Depok membongkar aksi satu komplotan pencuri kendaraan bermotor yang beraksi di 7 tempat kejadian perkara di wilayah Depok dan Bogor. 8 pelaku masing-masing berinisial T, M, AG, D, H, R, I, dan MR ditangkap di kawasan Jembatan Grendong, Kampung Sawah, Rumpin, Kabupaten Bogor. Para pelaku memiliki peran berbeda mulai dari eksekutor atau pemetik hingga membantu jalannya aksi pencurian. Saat beraksi, para pelaku merusak kunci stang sepeda motor dan kunci setir mobil menggunakan kunci letter T dan kunci palsu. Motor hasil curian dijual ke penadah dengan harga berkisar 3 hingga 4 juta rupiah. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 6 unit sepeda motor, kunci letter T, mata kunci, 2 buah tang, pisau cutter, gunting gembok ukuran besar, serta sebilah golok. Polisi juga menemukan tali pocong yang dibawa oleh salah satu pelaku berinisial AG. Berdasarkan pengakuan tersangka, tali tersebut dijadikan jimat dengan keyakinan agar mereka tidak terlihat atau tidak mudah ditangkap saat mencuri.
2: Tersangka, rekan-rekan dapat melihat sendiri kalau pengakuan dari para tersangka ini adalah tali pocong. Nah, menurut pengakuan tersangka, mereka menggunakan ini supaya tidak terlihat ataupun tidak bisa tertangkap oleh petugas. Namun pada faktanya kita berhasil mengamankan para pelaku dengan beberapa TKP yang sudah saya sampaikan tadi.
1: Aksi main hakim sendiri ini terjadi di Desa Karyasari, Kecamatan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Puluhan warga menganiaya terduga pelaku pencurian sepeda motor. Selain dipukuli, pelaku juga sempat ditelanjangi warga. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi sempat kewalahan menenangkan warga. Sebelumnya, E dan G, dua orang terduga pelaku, sempat dikepung warga di sekitar kawasan Pantai Karang Parangje. Apesnya, diduga motor dalam keadaan habis bahan bakar. Pelaku harus mendorong motor curian karena tidak menyala. Satu terduga pelaku melarikan diri, sementara satunya tertangkap warga.
3: Ketika berusaha dihidupkan, akan tetapi motor ini tidak hidup atau mati. Oleh saudara G, motor ini kemudian didorong menggunakan kaki atau di step. Akan tetapi ketika tidak jauh dari lokasi kejadian, ada warga yang curiga ada dua pelaku ini mendorong sepeda motor dan dilihat kunci kontaknya sudah jebol.
1: Dalam rekaman CCTV, sejumlah pelaku begal melintas di jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan usai merampas sepeda motor milik seorang petani. Korban bernama Muhammad Rijal berusia 36 tahun diadang dan dilukai menggunakan anak panah hingga mengenai paha. Saat korban terjatuh, para pelaku langsung membawa kabur kendaraan korban. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi menangkap 6 pelaku di rumah masing-masing.
4: Pada saat itu, korban melintas dan berpapasan dengan sejumlah pemuda tersebut yang diduga pelaku dan di mana tersangka terduga pelaku itu melakukan aksinya dengan mengepung korban dan melepaskan anak busur ke korban yang dimana mengenai tubuh korban. Dan korban terjatuh, kelompok pemuda tersebut membawa kendaraannya.
1: Dari hasil pemeriksaan, motor korban sudah dipreteli dan dijual dalam bentuk suku cadang kepada penadah. Kelompok ini mengaku sudah 2 kali melakukan aksi pembegalan di wilayah Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ngaku terlilit hutang, dua pemuda nekat membobol brankas minimarket di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku telah membobol minimarket tersebut sebanyak 2 kali berturut-turut.

0: DA tidak menyangka paginya akan dibangunkan oleh sejumlah orang yang mengucapkan selamat ulang tahun.
1: Doakan selamat.
0: Ia semakin bingung saat mengetahui ternyata orang-orang yang membangunkannya ternyata adalah sejumlah polisi yang akan menangkap. Pemuda 21 tahun ini ditangkap setelah terlibat aksi pembongkaran toko yang sempat viral di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dari penggeledahan di kamar kos pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti seperti linggis, topeng, dan pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Dalam aksinya, DA dibantu rekannya remaja yang bermasalah dengan hukum. Keduanya diketahui telah membobol minimarket di Jalan Padat Karya sebanyak 2 kali berturut-turut dengan kerugian Rp50 juta. Keduanya cukup lihai mengintai target dengan memastikan tidak ada penjaga toko serta mematikan mesin pemindai sidik jari dan CCTV toko sebelum membongkar brankas dengan linggis. Kompol Rahmat Ariwibowo, Kasat Reskrim menyebut bahwa aksi para pelaku dilatar belakangi karena adanya utang piutang.
2: Ya, untuk anak yang berhadapan dihukum itu dia hasil pemeriksaan sementara dia diajak oleh saudara diri dari sini.
0: Polisi menduga pelaku telah beraksi di sedikitnya 6 lokasi berbeda di Samarinda. Polisi juga mengimbau masyarakat juga melapor jika pernah menjadi korban.
3: Kepolisian akhirnya menetapkan 2 tersangka terkait kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rosudatu Sau Latia Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu, orang tua korban meminta agar tersangka dihukum seberat-beratnya karena anak-anak mereka menanggung rasa sakit dan luka yang cukup parah.
4: Penantian panjang keluarga santri Pondok Pesantren Rosudatu Sau Latia Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan 2 orang tersangka. Mereka adalah pimpinan ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, tapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
5: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, menyita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum dan AMR.
4: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
6: Anak kokongan yang sakit ada yang sarat tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
7: Permintaan desa napiaran jok pelaku lah kone dua ande nak penjara busilah di penjara ande nak seumur hidup jaga kan ande nak bermi ande julu pokok seadil-adil wah malik le pihak pondok sande narak tanggung jawab merendah sakne ade bisa ade narak tindakan wah ande sak bermi ke ande nya arah efek jeran lah kone julu beli pihak pondok untuk tapi nara pengurus
6: korban-korban
7: ada pendek nara korban lain sama merantan sawah merantan oleh anak kene wami.
4: Seperti diketahui, 3 orang santri Pondok Pesantren Rosudatu Sau Latia Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian ini, 1 santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara 2 orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kaki. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
3: Kasus intimidasi berujung maut yang dialami Dr. Ica terus diproses hukum.

0: oleh polisi. Masyarakat pun angkat bicara perihal hukuman yang pantas pada pelaku intimidasi. Sementara hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka. Sementara pihak terlapor anggota DPRD membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi.
1: Kasus Dr. Ica yang ditemukan meninggal mengakhiri hidup karena diduga depresi akibat intimidasi terus diproses polisi. Meski begitu, nyaris 2 pekan usai Dr. Ica meninggal, polisi belum juga menetapkan tersangka. Merespons kasus ini, warga Kota Kupang pun angkat bicara. Warga Kota Kupang berharap Dr. Ica mendapatkan keadilan dan pelaku intimidasi diproses hukum.
2: Untuk kasusnya Dr. Ica, menurut saya sebagai masyarakat awam, penegak hukum harus super ekstra bekerja maksimal untuk memastikan para pelaku itu segera ditindak. Khawatirnya semakin lama dibiarkan, berita-berita lain menutupinya. Apalagi kan sekarang sesuatu yang viral itu bisa membuat yang utama tadi hilang, Pak.
3: Sebagai warga Kota Kupang, polisi segera menindaklanjuti permasalahan ini dan terduga pelaku segera diproses sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga tidak terjadi lagi kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun non-verbal, di lingkungan masyarakat, terkhususnya bagi perempuan dan tenaga kesehatan.
1: Sejauh ini polisi terus melakukan proses hukum usai keluarga Dr. Ica secara resmi melaporkan 4 orang yang diduga melakukan intimidasi. Mereka adalah 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dan seorang istri salah satu dari mereka. Sabtu 4 Juli, polisi memeriksa 2 terlapor, yakni anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, masing-masing Teresius Lazakar dan Robert Tubani. Usai diperiksa, 2 terlapor enggan berkomentar banyak. Sementara itu, pengacara terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi yang dilakukan kliennya. Terlapor menduga Dr. Ica mengalami tekanan bukan karena kliennya, tetapi karena dipengaruhi faktor lain.
4: Dan secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni itu tentu masih harus membutuhkan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan, karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh.
1: Meski terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi, sebaliknya Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, yang telah diperiksa selama 2 jam sebagai saksi mengaku dirinya mendapatkan pengakuan intimidasi secara langsung oleh Dr. Ica sebelum ditemukan meninggal.
5: Karena sebelum meninggal, pada tanggal 17 Juni 2026, saya selaku Ketua DPRD mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni yang waktu itu masih dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Menando. Apa-apa saja yang disampaikan oleh Dr. Ica kepada saya, itu yang saya sampaikan juga kepada penyidik di Polres TTU.
1: Sementara itu, ahli hukum pidana sekaligus akademisi di Kota Kupang, Mikael Veka, mengungkapkan sulit dipungkiri faktor intimidasi tidak menjadi sebab akibat kematian Dr. Ica. Mikael Veka mengungkapkan intimidasi adalah perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 530 KUHP yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara.
6: Sebelum Dr. Ica meninggal, ini kan juga sempat melaporkan ke Badan Kehormatan Dewan. Artinya bahwa ini kausalitas langsung. Yang kedua, bahwa ada tulisan tangan Dr. Ica. Memang ini kemudian harus dibuktikan lagi bahwa apakah benar tulisan itu tulisan asli Dr. Ica. Tapi ini memberi petunjuk yang sangat kuat bahwa kematian Dr. Ica akibat daripada pengancaman dilakukan oleh oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara ini.
1: Polres Timur Tengah Utara belum menetapkan tersangka dalam kasus Dr. Ica. Sejauh ini polisi telah memeriksa 11 saksi termasuk Ketua DPRD Timur Tengah Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur diamuk warga di kawasan Jakarta Pusat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas ditikam temannya usai dipicu ketersinggungan pelaku setelah uang kembalian Rp100.000 miliknya digunakan untuk membeli rokok. Sementara itu, terdakwa kasus pembunuhan sadis terhadap 5 orang dalam satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat, Ririn Rifanto akhirnya dijatuhi vonis mati dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Indramayu. Selengkapnya dalam Melacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
1: Korban berinisial DP berusia 34 tahun tewas akibat luka tikam di sekujur tubuhnya. Meski sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, namun malang nyawa korban tidak tertolong. Peristiwa tragis ini bermula saat pelaku berinisial DB memberikan uang Rp100.000 kepada istri korban untuk membeli makanan. Namun amarah pelaku memuncak setelah mengetahui uang kembalian tersebut justru digunakan untuk membeli rokok. Kedua pria yang saat itu sedang berkumpul bersama kemudian terlibat cekcok mulut. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras, pelaku langsung menikam korban. Korban mengalami luka parah di bahu kiri, ketiak, serta perut, hingga akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan medis.
2: Korban dan pelaku itu sementara minum minuman keras miras. Setelah itu ada uang yang dipakai untuk membeli rokok, itu dipakai untuk uang 100 ribu dipakai kembalian itu beli rokok. Itulah ada ketersinggungan di situ. Ketersinggungan karena pengaruh miras.
3: Itu uang dari pelaku, Nan?
2: Iya.
3: Untuk?
2: Uang dari pelaku untuk dipakai membeli
3: ayam goreng,
2: makanan.
1: Warga berbondong-bondong mendatangi lokasi penemuan jasad seorang pria di Rawa Bambon, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Petugas kepolisian bersama anggota penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gul Karmat, sektor Ciracas, Jakarta Timur, mengevakuasi jasad pria tanpa identitas ini. Setelah dilakukan evakuasi, jasad pria ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses autopsi. Suasana pasca pembacaan putusan sidang kasus pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu sore sempat riuh. Para pengunjung sidang dan keluarga korban sempat meneriaki terdakwa Ririn Rifanto yang dijatuhi vonis mati oleh majelis hakim. Sejumlah anggota keluarga korban pun sempat sujud syukur atas vonis mati yang dijatuhkan terhadap terdakwa Ririn. Dalam sidang putusan, terdakwa Ririn Rifanto secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menghabisi nyawa satu keluarga terdiri dari 5 orang, termasuk seorang balita, pada Agustus 2025 lalu. Kelima jasad korban kemudian ditemukan dikubur dalam satu lubang di sekitar rumah korban. Sementara itu, pada Jumat lalu, terdakwa Prio divonis penjara seumur hidup karena secara sah dan meyakinkan bersalah telah membantu terdakwa Ririn.
4: Majelis hakim sudah memvonis sehingga keputusan sudah inkrah. Saya yakin banding pun akan ditolak karena tidak ada pembuktian sedikit pun.
1: Sebelumnya, kasus pembunuhan sadis ini terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu, di mana satu keluarga terdiri dari Budi dan istrinya Uis, serta ayahnya Syahroni, dan 2 anak Budi, Ratu dan Bella, yang masih balita tewas dihabisi secara sadis. Jasad kelima korban ditemukan dalam satu lubang di sekitar rumah korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke kasus lainnya, Polda Metro Jaya membongkar dugaan eksploitasi anak yang dijadikan pekerja seks komersial di 4 kafe karaoke di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara seorang terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur diamuk warga di kawasan Jakarta Pusat.
1: Seorang pria yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online dievakuasi polisi dari amukan warga. Warga Hutan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat ini mengamuk dipicu tindakan bejat terduga pelaku yang tega melakukan pelecehan seksual terhadap korban yang merupakan anak tetangganya sendiri yang berstatus sebagai siswa sekolah dasar. Sebelum polisi tiba di lokasi, ketua RT dan pengurus setempat sempat mengamankan serta memintai keterangan terduga pelaku di pos RW. Di hadapan warga, pelaku akhirnya mengakui seluruh perbuatannya hingga membuat warga emosi. Guna menghindari aksi main hakim sendiri yang lebih luas, petugas langsung melarikan pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kini kasus tersebut sudah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk proses hukum lebih lanjut.
5: Prosesnya sih jam-jam 8, jam 8, jam 9, dan malam. Ya, karena masalahnya agak masih berlanjut dari sejak korban dan pelaku tanya masih ini, akhirnya saya serahkan, sempat bawa ke Polres. Waktu itu memang rumah saudara hamil lah, karena informasi pelecehan terhadap anak di bawah umur.
1: Polda Metro Jaya membongkar dugaan tindak pidana perdagangan orang berkedok kafe karaoke di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, polisi menemukan dugaan eksploitasi anak yang dijadikan pekerja seks komersial. Penyelidikan mengarah ke kawasan yang dikenal sebagai lokalisasi Tenda Biru. Dalam operasi ini, polisi berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, UPT-PPA DKI Jakarta, serta Dinas Sosial DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sejumlah anak ini diduga menjadi korban dievakuasi ke lokasi yang aman untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Hasil penyelidikan menunjukkan para korban dipekerjakan sebagai pemandu lagu di kafe karaoke. Mereka diduga dieksploitasi dengan menemani tamu laki-laki, mengkonsumsi minuman beralkohol, berkaraoke, hingga berujung pada eksploitasi seksual. Dari 4 kafe, petugas mengamankan 37 orang, 8 diantaranya masih berstatus anak. Setelah pemeriksaan, polisi menetapkan 12 orang sebagai tersangka, mulai dari muncikari, marketing, serta pekerja yang terlibat dalam jaringan eksploitasi anak.
6: Ini melakukan eksploitasi kepada anak, dijadikan sebagai pekerja seks komersial, dengan menjadikan mereka sebagai pendamping tamu laki-laki di beberapa kafe, karena di dalam lokalisasi itu ada beberapa kafe. Dari sekian kafe kami indikasikan ada 4 tempat ya, atau 4 kafe yang kami temukan ada anak-anak yang dieksploitasi di sana. Kemudian selain melakukan pendampingan, mereka juga diwajibkan untuk menemani atau ikut juga mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian ada kegiatan karaoke di sana, nyanyi, dan berlanjut sampai dengan terjadinya hubungan.
1: Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan atas informasi dugaan keterlibatan warga negara asing dalam praktik prostitusi anak di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Perlindungan anak dari kekerasan seksual harus dimulai sejak dini. Orang tua berperan penting untuk memberikan edukasi pada anak agar anak memahami cara menjaga keselamatan diri. Namun, apa yang bisa orang tua lakukan? Berikut beberapa langkahnya. Yang pertama ini adalah kenalkan, jaga, dan lindungi sejak dini. Edukasi anak mengenai bagian tubuh yang bersifat

privasi seperti dada, kemaluan, dan juga bokong. Ajarkan bahwa area ini tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang lain. Bedakan sentuhan kasih sayang seperti pelukan orang tua dengan sentuhan tidak aman yang membuat anak merasa tidak nyaman atau dipaksa dirahasiakan. Berdayakan anak untuk berani menolak ajakan, bingkisan, atau sentuhan mencurigakan dari siapapun. Lalu berikutnya, pantau pertemanan dan lingkungan sekitar anak. Membangun komunikasi yang terbuka dan penuh kepercayaan dengan anak. Orang tua perlu mendengarkan apa yang anak rasakan dan pikirkan tentang teman-temannya serta pengalaman yang mereka alami di lingkungan luar. Pengawasan yang bijaksana tidak berarti membatasi ruang gerak anak, tetapi lebih kepada memastikan bahwa anak berada dalam lingkungan yang aman dan juga positif. Lalu berikutnya, ajarkan langkah membela diri. Katakan dengan suara keras kepada pelaku untuk berhenti. Cari orang dewasa yang dikenal dan bisa dipercaya di sekitarnya. Lari menjauh dari orang atau situasi yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Pastikan anak menghafal nomor telepon orang tua dan tahu kemana harus meminta pertolongan. Dan terakhir, waspadai perubahan perilaku perubahan. Dan perilaku perubahan yang drastis pada korban merupakan alarm peringatan penting. Untuk mencegah trauma jangka panjang dan memastikan pemulihan, sangat krusial untuk mengenali tanda-tanda spesifik seperti halnya kecenderungan menarik diri, perubahan emosi ekstrim, gangguan tidur, penurunan konsentrasi, keluhan sakit pada anggota tubuh, serta ketakutan saat tubuhnya disentuh. Dan Anda jangan kemana-mana karena informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Berpura-pura menjadi pengamen, seorang pria menggasak sepeda motor milik warga di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, seorang pencuri motor ditembak kakinya oleh polisi karena melawan saat ditangkap.
1: CCTV ini merekam saat seorang pelaku pencurian berinisial H duduk di depan rumah warga Desa Kemiri, Kabupaten Mojokerto pada Senin malam. Dirasa kondisi aman, pelaku langsung mencuri sepeda motor dan berusaha kabur. Mengetahui motornya dibawa kabur, pemilik rumah langsung keluar dan mengejar pelaku hingga tertangkap. Pelaku pun babak belur di amuk massa. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pacet untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut korban, sebelum melancarkan aksinya, pelaku datang dengan berpura-pura hendak mengamen sambil membawa sebuah gitar. Selama beberapa saat, pelaku tampak mondar-mandir di sekitar rumah untuk mengamati situasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban.
2: Modusnya kayak mau ngamen, bawa gitar dia memang. Terus? Mau ngamen, terus naik motor saya dulu, duduk-duduk. Terus kembali ke belakang mobil. Terus ya muter-muter gitu loh.
3: Berapa dia orang?
2: Satu orang.
3: Terus setelah ketahuan mencuri?
2: Ya terus habis, iya ayah langsung teriak maling, saya keluar teriak maling juga. Akhirnya itu, banyak orang yang keluar.
1: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik seorang pria saat mencuri sepeda motor milik warga di area parkir gereja, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur pada Senin 6 Juli. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku berinisial OK di tempat persembunyiannya di kawasan Ciputat. Petugas menembak kaki pelaku karena berupaya melawan saat ditangkap. Petugas juga menyita satu pucuk airsoft gun dan satu bilah pisau. Sementara kendaraan yang berhasil diamankan dikembalikan kepada para pemilik sahnya.
4: Sangkutan residivis baru keluar, kemudian melakukan aksi kembali.
5: Itu pada saat itu dia lagi memetik atau lagi proses penangkapan penyidikan?
4: Pada saat proses penangkapan, jadi kita pada saat kita amankan, yang bersangkutan mencoba melawan, kemudian kita berikan tindakan tegas terukur, dan kita amankan satu buah airsoft gun beserta dengan satu senjata tajam berupa pisau.
6: Saya juga mengucapkan terima kasih sama Bapak petugas yang sudah bergerak cepat untuk mengamankan unit dan untungnya bisa ditangkap pelakunya.
7: Pak, kalau betul Pak, itu sudah hilang berapa hari Pak?
6: Kurang lebih 2 hari.
1: Tim Jatantras Polrestabes Surabaya berhasil mengakhiri pelarian komplotan jambret sadis yang meresahkan warga kota Surabaya. Pelaku utama berinisial N ditembak petugas di bagian kaki karena melawan saat akan ditangkap. Aksi kejahatan ini dilakukan bersama dua pelaku lain yang masih memiliki hubungan keluarga, termasuk pasangan suami istri. Kini ketiga tersangka diringkus semua oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Peristiwa maut ini terjadi di Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya. Korban perempuan berinisial W yang sedang mengendarai motor seorang diri dibuntuti oleh dua pelaku. Setelah memepet motor korban, pelaku merampas tas secara paksa. Tarikan kuat membuat korban terjatuh dan mengalami cedera di bagian kepala hingga akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan.
8: Pelaku jambret yang mengakibatkan ASN meninggal dunia itu berhasil kita tangkap ya. Saat ini sudah kita tahan, tentunya semua ini berkat kerja keras anggota serta dukungan masyarakat dan bantuan masyarakat sehingga dengan cepat kita berhasil menangkap pelaku yang mengakibatkan ASN meninggal dunia karena dijambret itu.
9: Berapa orang yang ditangkap?
8: Suami istri ya.
9: Suami istri ya. Berarti satu keluarga mereka jambret itu dan?
8: Iya.
1: Sementara itu pihak keluarga mengaku sangat terpukul atas kehilangan putri yang menjadi harapan keluarganya.
10: Ya itu adik saya jadi tulang punggung keluarga. Dia berusaha untuk menyekolahkan anak adik-adik saya, menafkahi ibu saya juga. Ya terus kenapa sekarang diambil semua yang mencari nafkah gitu Pak? Gara-gara pelaku itu ya kriminal itu ya Allah.
1: Keluarga korban berharap pada penegak hukum agar pelaku dihukum seberat-beratnya karena menyebabkan sang adik meninggal dunia akibat perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengamankan titipan uang pemulihan kerugian negara serta penyitaan aset dengan nilai total mencapai 699,7 miliar rupiah dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi.
1: Tumpukan uang tunai ratusan miliar rupiah ini menjadi bukti sitaan dan titipan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi. Tumpukan uang tunai ratusan miliar rupiah ini menjadi bukti sitaan dan titipan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi dalam pelaksanaan pertambangan PT JMB Group di Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2007 sampai dengan 2012. Sejumlah terdakwa telah menitipkan uang pemulihan kerugian keuangan negara sebesar 699 miliar 704 juta rupiah lebih. Uang ini kini disimpan di rekening penampung Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada Bank Mandiri Cabang Tenggarong. Selain rupiah, jaksa juga menyita mata uang asing sebesar 103.025 dolar Amerika, sejumlah mata uang asing lainnya, serta aset bergerak dan tidak bergerak. Petugas juga menyita barang bukti berupa tas-tas mewah dari para terdakwa. Kasus ini menyeret 4 mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara, serta 3 orang terdakwa yang berasal dari pihak swasta. Aksi para terdakwa ini diduga sudah merugikan keuangan negara sebesar 6,8 triliun rupiah.
3: Ada penggunaan tanah milik negara yang dipergunakan oleh pihak swasta yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara. Itu secara singkat.
1: Kini tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Kaltim dan Kejari Kutai Kartanegara telah melimpahkan seluruh berkas perkara dan barang bukti ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Samarinda. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah buka suara terkait proses penegakan hukum yang dilakukan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. Febri tak menampik rumah di Sentul yang digeledah polisi adalah miliknya.
11: Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete, ya, tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan. Ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: polisi. Warga menangkap para pencuri panel box di sebuah pabrik di Desa Beji, Pasuruan pada Selasa sore kemarin.
1: Logo!
2: Iya, logo aku.
0: Para pelaku pun babak belur dihajar warga. Sebelumnya ketiga pelaku berinisial SB, AG, dan AS yang merupakan warga setempat terpergok saat membawa panel box besi milik bekas pabrik yang sedang pailit. Beruntung, petugas berhasil membawa ketiga pelaku ke Mapolsek setempat. Menurut polisi, ketiga pelaku sudah ketiga kalinya melakukan pencurian besi di dalam pabrik tersebut. Mereka membawa gergaji besi, kunci impak, dan satu sepeda motor. Dengan mobil ambulans, ketiga remaja ini dibawa ke pos polisi Pondokopi Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu petang. Sebelumnya ketiga remaja yang masih sekolah ini diamankan warga di Jalan Pondokopi saat berkendara bonceng 3. Mereka menabrak seorang ibu pengendara lain hingga pingsan. Mereka juga kedapatan membawa senjata tajam sepanjang kurang lebih 1 meter. Warga yang mencurigai ketiganya hendak tawuran langsung bawa mereka ke kantor pos polisi. Sementara korban dilarikan ke rumah sakit.
3: Tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Iqbal Kurniadi pamit, sampai jumpa.

0: Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam dalam menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Tiffany Raitama di CNN Indonesia News Update. Kemunculan embun es di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah kembali menjadi perhatian banyak warganet di dunia maya. Begitu juga dengan kemunculan angin yang berputar menyerupai tornado di lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kedua fenomena alam itu pun viral di media sosial.
1: Mobil kehujanan atau kepanasan sih udah biasa ya. Di dataran tinggi Dieng, mobil-mobil ini justru tertutup es seperti salju, layaknya mobil-mobil di negara yang punya musim dingin. Video yang diunggah akun Dieng Gaspol ini pun ramai diperbincangkan warganet. Selain es yang menutupi kendaraan, hamparan rumput di kawasan lapangan Pandawa Komplek Candi Arjuna juga ikut tertimbun es yang membeku. Lapangan yang biasanya terlihat hijau berubah menjadi hamparan berwarna putih. Fenomena embun es ini terjadi akibat suhu udara di dataran tinggi Dieng yang mencapai minus 6 derajat Celcius. Sebagai negara yang beriklim tropis, tentu saja fenomena ini menjadi menarik untuk dilihat. Meski diterpa udara dingin, wisatawan pun rela menyusuri sudut area Candi Arjuna demi merekam momen ini.
2: Fenomena embun es yang berada di dataran tinggi Dieng saat ini sangat menarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata dataran tinggi Dieng. Dan fenomena ini terjadi manakala suhu di daerah tersebut menurun sampai dengan -1 sampai dengan -2 atau bahkan lebih.
1: Embun es ini bisa dinikmati wisatawan mulai pukul 4 dini hari hingga pukul 6 pagi. Kemunculannya tidak setiap saat terjadi, tergantung kondisi penurunan suhu. Sementara di Jawa Timur, viral video angin menyerupai tornado di lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo. Fenomena angin tornado atau dust devil ini tidak berbahaya seperti angin tornado dan puting beliung pada umumnya. Namun, petugas mengimbau

Wisatawan memakai kacamata dan masker agar tidak menghirup langsung debu vulkanik. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, dust devil terbentuk akibat pemanasan permukaan tanah yang sangat tinggi, terutama saat cuaca cerah.

Kepolisian akhirnya menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan pembakaran tiga santri di Pondok Pesantren Rosudatussaul Latiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu orang tua korban meminta agar tersangka dihukum seberat-beratnya karena anak-anak mereka menanggung rasa sakit dan luka yang cukup parah.

0: Penantian panjang keluarga santri Pondok Pesantren Rosudatul Sholatiyah Al Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, tapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
1: Kemudian dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR.
0: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
2: Anak pengen yang sakit ada yang sara tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
3: Permintaan desa napiaran jok pelaku lah kone dua andena di penjara busilah di penjara andena seumur hidup jaga kan andena bermi kone julu pokok seadil-adil wah.
0: Seperti diketahui, tiga orang santri Pondok Pesantren Rosudatul Sholatiyah Al Ibrahimi diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
4: Berikutnya, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Sampang, Jawa Timur menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 27 orang. Aksi biadab ini terungkap setelah korban dan keluarganya melapor kepada polisi.
5: Anggota tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang, Polda Jawa Timur ini mengamankan salah satu terduga pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur berinisial RR, 15 tahun, yang akan melarikan diri ke arah Surabaya menggunakan bus umum di Tangkel Bangkalan.
6: Alhamdulillah dari 27 yang sudah terindikasi, yang sudah kita angkat, kita amankan sebanyak 12 orang. Yang mana ini perhatian dekat sekalian semuanya, mohon juga disampaikan kepada masyarakat yang lain bahwasanya ini memang betul-betul orang manusiawi pelakunya. Jadi
5: Kapolres Sampang AKBP Hartono dalam konferensi persnya menyebut peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun 4 bulan dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Namun, keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada 29 Juni karena korban mengalami trauma berat.
6: Untuk modus, dia melakukan transaksi, melakukan pencabulan mereka terhadap korban ini, mereka pada saat nongkrong-nongkrong, diajak keluar, dikasih minuman keras, selanjutnya dikerjain. Kenapa mereka selalu mau? Karena sudah diancam. Jadi setiap dia mau mengajak transaksi sebanyaknya sudah 6 kali tadi, selalu dia dilakukan pengancaman. Sehingga mereka kenapa mau dan mau.
5: Kapolres Sampang juga menjelaskan bahwa awal mula pemerkosaan brutal terjadi saat korban berada di sebuah taman di kota Sampang sendirian sekitar pukul 9 malam untuk menunggu temannya. Tak lama, korban disapa oleh para tersangka. Korban selanjutnya diajak untuk ditraktir makanan, namun korban menolak karena tidak mengenal para tersangka. Korban pun dipaksa dan ditarik lengannya untuk dibawa menggunakan sepeda motor ke suatu tempat dan terjadilah tindak pemerkosaan.

0: Kejadian ini lalu dijadikan para tersangka untuk kembali mengancam korban agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis terkait turut serta melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak.
1: Selanjutnya kita simak kilas update dari dalam negeri, terduga pelaku pelecehan diamuk warga. Ya, geram dengan aksi pelaku pelecehan seksual, warga di Kemayoran, Jakarta Pusat melakukan aksi main hakim sendiri. Meski sudah dalam pengamanan polisi, warga tetap melakukan kekerasan kepada terduga pelaku. Kejadian bermula setelah musyawarah warga dengan terduga pelaku menemui titik buntu. Terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya. Permasalahan ini pun akhirnya harus diselesaikan di Polres Metro Jakarta Pusat. Kita bergeser kilas update selanjutnya. Viral pengemudi ngamuk mematahkan spion dan juga wiper. Ya, berikut ini adalah aksi pria yang mengamuk menghancurkan kaca spion dan wiper mobil di Sunter, Jakarta Utara. Pada hari Kamis yang beredar viral di media sosial, peristiwa bermula ketika pria yang mengamuk hendak menyalip di tikungan namun pengemudi mobil lainnya tetap berada di jalurnya. Keributan terjadi lantaran sopir mobil yang hendak menyalip mengaku mobilnya ditabrak. Kurang dari 24 jam, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus pria berinisial GV di sebuah SPBU di kawasan Kramat Raya Kuitang, Jakarta Utara. Selanjutnya yang juga viral, umat Hindu berdoa di lokasi tapir yang disembelih. Sejumlah umat Hindu Bali di Kabupaten Mesuji Lampung menggelar doa bersama di lokasi penyembelihan tapir yang sempat viral beberapa waktu lalu. Puluhan warga ini tampak sedang memanjatkan doa di lokasi penyembelihan tapir yang masih dipasangi oleh garis polisi. Doa bersama digelar sebagai bentuk permohonan maaf kepada Tuhan atas tindakan yang mengakibatkan berkurangnya tapir yang dikategorikan sebagai satwa langka. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat soal pentingnya menjaga kelestarian satwa langka yang dilindungi. Usai jeda kami kembali dengan informasi, warga Magetan, Jawa Timur yang dihebohkan dengan kelahiran seekor sapi jenis limosin yang matanya berjumlah 3 serta bermulut 2. Tetaplah bersama News Update.

0: Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional.

0: Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
5: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
8: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Anda kembali bersama kami di News Update. Jelang tahun ajaran baru, membeli perlengkapan sekolah bukan hal yang mudah. Setidaknya itu yang dirasakan ribuan siswa dari keluarga kurang mampu yang ada di Surabaya. Mereka mengantri untuk mendapatkan seragam sekolah gratis dari Pemkot setempat untuk meringankan biaya pendidikan. Sementara itu di Jakarta, tidak sedikit orang tua yang memanfaatkan Kartu Jakarta Pintar untuk berbelanja perlengkapan sekolah.
10: Ribuan calon siswa SMA dan SMK dari keluarga sangat miskin hingga pas-pasan rela mengantre sejak pagi di gedung gelanggang remaja Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Mereka datang untuk mengambil paket perlengkapan sekolah yang dibagikan secara gratis oleh pemerintah kota Surabaya yang terdiri dari seragam putih abu, seragam pramuka, kaos kaki, hingga sepasang sepatu. Selain perlengkapan sekolah, para penerima manfaat juga mendapatkan beasiswa sebesar Rp350.000 per bulan selama satu tahun. Bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi keluarga menjelang masuk sekolah.
11: Ini seragam, sepatu, kaos kaki, udah separuh
12: itu. Berarti juga dapat ini ya, bantuan dan uang ya?
11: Iya.
12: 50 untuk sekolah ya?
13: Berapa sih, Dimo? Insya Allah kita sudah 7.000. Jadi pendaftarannya kita melalui online. Jadi anak-anak Surabaya yang membutuhkan dan merasa bahwa tidak bisa memenuhi kebutuhan seragam, maka bisa mendaftar online di sini. Dan pendaftaran sudah kita tutup, tapi tidak menutup untuk anak-anak yang masih belum untuk mendaftarkan. Yang paling akhir.
10: Pemkot Surabaya berharap program ini mampu memastikan seluruh anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang setara. Sementara di Jakarta pada Kamis pagi, toko-toko peralatan sekolah di pasar SMK mulai dipadati pengunjung. Meski harganya relatif masih terjangkau, konsumen mengaku kebutuhan perlengkapan sekolah tahun ini mengalami kenaikan harga dibanding tahun sebelumnya.
14: Naik sih, cuman masih bisa sesuai budget lah. Setiap tahun aku langganan di pasar SMK.
15: Kenapa?
14: Karena ya itu pertama murah, banyak pilihan, terus kualitasnya juga sesuai dengan apa yang kita mau.
10: Di balik ramainya pengunjung, pedagang mengaku penjualan tahun ini belum mampu menyamai musim masuk sekolah tahun lalu.
16: Lebih ramai tahun lalu, ya mungkin karena faktor ekonomi kali, setengahnya ya. Ya mungkin kebanyakan dari online kali ya.
10: Di tahun ajaran baru ini, tak sedikit orang tua yang memanfaatkan KJP atau Kartu Jakarta Pintar untuk berbelanja kebutuhan perlengkapan sekolah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
9: Kita ke informasi lain, warga Magetan Jawa Timur dihebohkan dengan kelahiran seekor sapi jenis limosin yang matanya berjumlah 3 serta bermulut 2. Warga pun penasaran melihat fenomena unik dan langka ini.
10: Warga Desa Stren, Kecamatan Bendo Magetan, Jawa Timur digegerkan dengan kelahiran seekor anak sapi yang memiliki 2 mulut dan 3 mata. Parmin, sang pemilik sapi awalnya tak menyangka sapi jenis limosin miliknya akan melahirkan anak sapi yang unik. Bahkan saat kelahiran, ia sempat memberi pertolongan dengan cara menarik kepala sapi. Namun, ia terkejut saat melihat anak sapi yang terlahir ternyata memiliki keanehan.
17: Baru kali ini saya kok lihat matanya 3, mulutnya 2 gitu loh. Saya kira itu kembar gitu, mau keluar semua.
18: Wah, berat 2 perkiraannya.
17: Ya, perkiraan saya gitu.
18: Pak, kalau sapi jenisnya sapi apa nih, Pak?
17: Limosin.
10: Sontak kejadian ini membuat warga sekitar penasaran dan berdatangan ke kandang sapi milik Parmin.
19: Ya aneh aja kok ada sapi yang matanya 3, mulutnya 2.
20: Baru lihat kali ini?
19: Baru kali ini lihat.
18: Kalau biasanya sapi itu yang normal sebut apa sih, Bu?
19: Ya kepalanya 1, mulutnya 1.
18: Mata 2.
19: Mata 2. Ini kok aneh.
10: Sejumlah warga sudah menanyakan harga anak sapi untuk dibeli. Namun, bapak 2 anak ini belum tertarik untuk menjualnya. Anak sapi unik tersebut telah diberi nama Brilian yang diyakini akan membawa berkah dan rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. In'am Tohari, Magetan, Jawa Timur.
9: Nah, kalau tadi ada fenomena anak sapi, usai jeda saya ajak Anda kita akan kulineran iga sapi bakar yang legendaris adanya di Kota Kembang. Jangan kemana-mana, tetaplah di News Update.

0: Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Pagi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Jelang akhir pekan, waktu yang pas untuk kulineran ya. Nah, ada iga bakar yang merupakan salah satu sajian kuliner yang paling banyak disukai. Di kota Bandung, banyak tempat yang menawarkan olahan iga bakar dengan beragam inovasi menarik, baik dari cara penyajian hingga bumbu yang digunakan. Informasi ini sekaligus menutup news update sore hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat sore, sampai jumpa.
4: Olahan iga bakar seringkali menjadi buruan para pencinta kuliner. Di kota Bandung, salah satu lokasi favorit adalah iga bakar legendaris yang berada di kawasan Cipaganti ini. Selama lebih dari 30 tahun, tempat ini menawarkan sajian iga bakar dengan ciri khas penyajian dengan menggunakan cobek atau coet dalam bahasa Sunda. Sebelum dibakar, daging iga direbus dan dibumbui terlebih dahulu selama beberapa jam hingga empuk. Kemudian dipotong dadu. Daging iga lalu dibakar di atas cobek dengan tambahan mentega, bawang, cabai, serta kecap hingga meresap selama kurang lebih 10 menit. Setelah matang, iga ditambahkan dengan potongan tomat, merica, dan bawang goreng

0: siap disajikan dengan cobek yang panas.
1: Ini Pak, ini kan ngomongin iga nih, kalau ngomongin iga dulu. Legend ya. Yang bikin legendnya tuh apa?
2: Di sini legendnya kita udah kontrak kerjanya sama cowet. Jadi kita spesialnya per porsi kita masak pakai cowet langsung. Langsung diasongkeun jeung dahar jeung cowet-cowetnya langsung. Jadi dari pertama makan sampai akhir masih panas. Hot plate tradisional.
0: Selain iga, menu favorit lain di tempat ini adalah tengkleng kepala kambing. Sajian ini mengolah kepala kambing yang ditumis dengan cabai dan bumbu halus serta siraman kuah gulai. Bumbu yang digunakan merupakan paduan rempah dari Jawa, Sunda, dan Sumatera sehingga menciptakan cita rasa yang seimbang. Nah, iga bakar dan tengkleng sudah siap. Saatnya kita icip-icip. Iga bakar disajikan bersama seporsi nasi, sambal, serta acar. Paduan daging yang empuk dengan lumuran bumbu rempah menambah kelezatan sajian ini ketika disantap.
1: Jadi selain iga yang sudah dipotong-potong, di sini kita juga bisa memesan iga yang masih ada tulangnya kayak gini nih. Tenang aja, ini super duper lembut banget, ketika digigit pasti akan langsung lepas dagingnya nih. Coba lihat ya.
0: Sementara tengkleng kepala kambing memiliki tekstur daging yang empuk dan lembut dengan cita rasa pedas segar dari kuah yang ada. Beragam sajian di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp40.000. Setiap harinya, rata-rata 2 kuintal daging bisa habis terjual. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.

Penyidik gabungan Kortas Tipitkor Polri bersama Polda Metro Jaya kembali melakukan penggeledahan bangunan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan 3 perkara dugaan korupsi. Dari penggeledahan, penyidik mengamankan perangkat komputer, dokumen, dan juga sebuah koper. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah membantah keterkaitannya dengan sejumlah lokasi yang digeledah penyidik Kortas Tipitkor Polri dalam penyidikan dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang. Polisi akhirnya menetapkan 2 tersangka terkait kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rosudatu Sau Latiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei mencapai tahap akhir pada Jumat pagi. Peti jenazah Khamenei diarak mengelilingi kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad dan akhirnya dimakamkan.

0: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah membantah keterkaitannya dengan sejumlah lokasi yang digeledah penyidik Kortas Tipidkor Polri dalam penyidikan dugaan korupsi suap dan tindak pidana pencucian uang. Dalam konferensi pers yang digelar di Kejaksaan Agung Jumat pagi, Febri Adriansyah menegaskan pihaknya menghormati seluruh proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Polri, sekaligus meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan secara resmi. Meski begitu, Febri membantah dirinya memiliki keterkaitan dengan bisnis kafe di kawasan Cipete yang menyeret namanya. Lebih lanjut, Febri turut menyinggung temuan uang di sebuah rumah di kawasan Sentul yang menurutnya akan dijelaskan nanti melalui mekanisme hukum.
1: Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang.

0: jadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya, bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya. Ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar.
1: Penyidik gabungan Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Di mana dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan perangkat komputer, dokumen, dan juga sebuah koper. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan batubara, dugaan korupsi PT Asabri, serta dugaan korupsi di lingkungan anak perusahaan PT Krakatau Steel. Lokasi ini merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan saksi dan penyitaan barang bukti di sejumlah lokasi sebelumnya. Tim penyidik menghadirkan dua orang saksi dari pihak lingkungan setempat untuk menyaksikan bahwa proses penggeledahan sesuai dengan prosedur hukum. Dari penggeledahan selama 5 jam, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat komputer, dokumen, dan satu koper berukuran besar.
2: Ini dari informasi keterangan saksi, keterangan dari hasil gelar perkara dan yang sudah kita lakukan 12 titik menuju ke titik ini. Nah, ini yang kita lakukan. Itu semua berjalan sesuai dengan hasil penyidikan dari penyidik.
3: Pak, izin penegasan berarti totalnya 13 sejauh ini?
2: Iya. Yeah.
4: Pak, artinya tadi tidak ada yang sedang berada di dalam ruko ya Pak? Ruko dalam keadaan yeah. kosong ya Pak ya?
2: Iya, yeah, ruko dalam keadaan kosong, tapi tadi teman-teman juga bisa melihat ada saksi kan?
4: Itu
2: dari
4: RT Pak?
2: Dari pihak lingkungan yang ada di sini untuk menyaksikan bahwa proses penggeledahan ini sudah sah, ditunjukkan surat perintah serta surat perintah penggeledahan dari pengadilan.
1: Untuk mengetahui perkembangan terkini penyidikan perkara korupsi yang ditangani Kortas Tipidkor Polri, sudah bergabung produser lapangan Arif Kurniawan di Polda Metro Jaya. Halo, selamat sore Arif. Arif, bisa Anda jelaskan apakah sudah ada informasi ataupun konfirmasi dari pihak kepolisian terkait dengan adanya bantahan dari Jampitsus terkait dengan keterkaitannya dengan kafe atau bisnis kafe yang ada di Cipete?
5: Ya, selamat sore Iqbal. Sampai dengan sore hari ini dari pihak Polda Metro Jaya ataupun dari pihak Mabes Polri belum memberikan tanggapan terkait statement yang sudah disampaikan oleh Jampisus Febri Ardiansyah pada pagi tadi. Tapi yang pasti pada sore hari ini dari pihak Kortas Tipidkor Polri dan juga Polda Metro Jaya sedang fokus untuk melakukan gelar perkara. Dan gelar perkara ini juga tadi nyata sudah dilakukan sejak pagi tadi secara tertutup di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Dan tadi pukul 15.30 itu sejumlah penyidik itu memindahkan puluhan bahkan belasan barang bukti dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus ke gedung promoter Polda Metro Jaya yang ada di belakang saya. Jadi tadi dipindahkan ada puluhan container box atau juga ada puluhan koper, kertas-kertas, dokumen, sampai juga alat elektronik. Dan dari pantauan kami di dalam gedung promoter ini nanti akan dilaksanakan konferensi pers bersama antara Kortas Tipidkor Polri dan juga Polda Metro Jaya terkait hasil gelar perkara yang sudah dilakukan yang merupakan hasil dari penggeledahan selama 2 hari kemarin ini pada hari Rabu dan juga hari Kamis. Dan tadi saya sempat melihat ke dalam itu ada beberapa keynote speaker person yang nanti akan disiapkan untuk berbicara. Yang pertama itu adalah dari Kakortas Tipidkor Polri sendiri yaitu Irjen Toto Suharyanto. Lalu dari Kadiv Humas Polri yaitu Irjen Pol Joni Edison Isir. Di Adik Safri Simanjuntak. Lalu dari Kabit Humas Polda Metro Jaya juga Budi Hermanto. Nah ini tadi sejumlah keynote speaker persa sudah disiapkan.

0: kesehatan nanti akan penjelasan. Dan juga dari pantauan kami di sini, ini barang-barang bukti yang dari hasil penggeledahan ini saat ini sedang disusun secara rapi dan nanti akan diperlihatkan kepada awak media dalam konferensi pers. Nah, tapi untuk waktunya ini kita masih menunggu, dan sampai dengan sore hari ini awak media belum diizinkan untuk masuk ke dalam karena memang masih dalam proses persiapan. Dan memang sepertinya ini dari hasil gelar perkara ini nanti akan memberikan penjelasan terkait penggeledahan yang sudah dilakukan selama 2 hari ini dengan puluhan dan juga belasan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, termasuk dalam emas yang ada 74 kg, lalu juga uang dalam bentuk pecahan dolar dan juga dolar Singapura. Nah, ini nanti semuanya akan dijelaskan harusnya ya. Nah, nanti kita tunggu saja bagaimana nanti hasil dari konferensi pers ini. Tapi memang sayangnya ini kita belum mendapatkan konfirmasi jam berapakah akan dilaksanakan konferensi pers. Karena memang kita diminta untuk menunggu dulu sambil dari pihak Kakortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya menyiapkan barang-barang bukti yang sudah dipindahkan dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus ke gedung Promoter. Namun tadi Budi Hermanto, Kabit Humas Polda Metro Jaya, memastikan bahwa konferensi pers itu akan dilakukan pada hari ini. Jadi kita tunggu saja nanti, Iqbal, bagaimana penjelasan dari pihak Kakortas dan juga dari Polda Metro Jaya terkait hasil penggeledahan selama 2 hari ini, di mana 3 perkara ini disebut-sebut terkait dengan Jampitsus Febri Adriansyah. Iqbal.
1: Baik, Arief Kurniawan, produser lapangan CNN Indonesia, langsung melaporkan dari Polda Metro Jaya. Terima kasih atas laporannya. Kita beralih ke informasi lain. Pemilik Panasonic Gobel Indonesia sekaligus Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Rahmat Gobel, meninggal pada hari Jumat dini hari. Rahmat Gobel dikenal sebagai pengusaha, mantan Menteri Perdagangan dan Wakil Ketua DPR RI yang berdedikasi tinggi. Rahmat meninggalkan istri tercinta Retno Damayanti serta 2 anaknya yakni Nur Fitria Sekar Wilis Kusuma Wardani dan Muhammad Arif Gobel beserta cucu-cucu dan keluarga besar tersayang. Jenazah rencananya akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Supomo, Jakarta Selatan, dengan prosesi pemakaman dilaksanakan di Gorontalo. Lahir di Jakarta pada 3 September 1962, sosok pebisnis ini adalah anak pelopor industri elektronik Indonesia. Diduga lantaran petugas terlambat menutup palang perlintasan, sebuah truk dan sepeda motor tersambar kereta api di Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis sore. 1 orang dilaporkan tewas dan 1 orang lainnya luka-luka akibat kecelakaan ini. Insiden ini juga menyebabkan perjalanan 3 kereta api terlambat.
2: Sebuah truk dan sepeda motor tertemper kereta api Logawa jurusan Purwakarta Ketapang pada Kamis sore di perlintasan kereta api Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur. Insiden ini terjadi diduga lantaran petugas terlambat menutup palang perlintasan saat kereta akan melintas.
3: Identifikasi awal, mungkin pihak dari palang pintunya telah menutup. Cuman kami masih menelusuri lebih lanjut karena apapun yang saya sampaikan harus melalui fakta-fakta di lapangan.
2: Akibat benturan keras, badan truk ringsek, korban pun terjepit. 1 orang yang merupakan sopir truk dilaporkan tewas, 1 lainnya luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat tersendat. Kecelakaan ini juga menyebabkan 3 perjalanan kereta api tujuan Surabaya mengalami keterlambatan. Perjalanan kereta api menuju Surabaya ini terlambat lantaran adanya proses evakuasi dan pemeriksaan jalur di wilayah kerja KAI Daop 7 Madiun. 3 kereta yang terlambat adalah KA Argo Semeru Gambir Surabaya yang terlambat 63 menit. KA Ranggajati Relasi Cirebon Jember terlambat 93 menit. Dan KA Argo Wilis dari Bandung menuju Surabaya terlambat sekitar 21 menit.
4: PT KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan kereta api akibat dampak terjadinya insiden yang dialami oleh kereta api Logawa yang terjadi di wilayah Daop 7 Madiun. Akibat kejadian tersebut,

0: berapa perjalanan kereta api menuju wilayah 28 Surabaya mengalami keterlambatan.
1: KAI memastikan jalur rel yang terdampak kini sudah dibersihkan dan dapat dilalui kembali. Namun proses normalisasi perjalanan kereta api masih terus dilakukan agar seluruh jadwal kembali sesuai rencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pencuri tas di atas motor yang berulang kali beraksi berhasil dibekuk petugas kepolisian di Surabaya. Sementara residivis pencurian sepeda motor berhasil dibekuk polisi yang menyamar ingin membeli motor curiannya.
3: Kopi, Pak ya. Kami lapor ke polisi ibu.
4: Sumpah iya.
1: Seorang pemotor terekam CCTV mencuri tas mahasiswi yang berisi laptop di sepeda motor yang diparkir di sebuah tempat makan di kawasan Jalan Semolowaru, Sukolilo, Surabaya. Selang beberapa waktu, pelaku kembali beraksi menggasak tas dari sepeda motor yang diparkir di halaman minimarket Jalan Keputih, Sukolilo. Berbekal rekaman CCTV, tim buser Polsek Sukolilo menangkap Wahyu, 41 tahun, warga Jalan Rungkut Asri Utara di Jalan Mulyosari, usai makan di warung nasi. Polisi kemudian menggeledah rumah pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Dan dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui kerap beraksi di sejumlah wilayah di Surabaya.
3: Udah kopi, Pak ya? Kami lapor ke polisi, Ibu.
1: Viral video amatir seorang berseragam polisi melakukan pungli terhadap sopir truk yang melewati ruas jalan lintas Sumatera di kota Lubuk Linggau 8 Juli lalu. Rabu pagi petugas berhasil mengamankan sang pelaku yang berinisial EF. Polisi menegaskan pelaku di video bukanlah anggota Polri aktif, melainkan warga sipil. Sebelumnya EF telah resmi diberhentikan secara dengan tidak hormat pada tanggal 19 Mei 2025 lalu akibat pelanggaran berat, desersi, dan kasus narkoba. Selain pelaku, polisi mengamankan barang bukti seragam Polri dan sebuah sepeda motor dari rumahnya di Kelurahan Jawa Kanan, SS, Lubuk Linggau. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam pencurian motor di halaman kamar kos di daerah Kecamatan Benda Kota Tangerang beberapa waktu lalu. Berbekal rekaman tersebut, unit Jatandras Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota berhasil membekuk komplotan pelaku. Sebelumnya petugas memancing pelaku berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor melalui media sosial. Saat hendak bertransaksi secara cash on delivery atau COD, kedua pelaku pun diringkus. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti dua motor curian yang hendak dijual. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di kontrakan pelaku. Dan di lokasi tersebut, polisi mengamankan satu motor hasil curian yang belum dijual, serta peralatan kunci T untuk mencuri. Dari pemeriksaan, dua pelaku adalah residivis curanmor yang telah 11 kali beraksi di kos dan parkiran minimarket dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Polisi kini masih memburu seorang pelaku lainnya yang berperan sebagai joki. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polisi akhirnya menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan pembakaran tiga santri di Pondok Pesantren Rosudatu Saulatia Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah. Informasi selengkapnya usai jeda.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
7: Terus kemudian sedikit banget ikannya, terus sedikit banget
6: bliss-nya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
8: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
9: Dengan kemasan baru.
5: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana.

0: hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Puluhan tenaga kerja yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur menggelar aksi damai di depan gedung DPR NTT Kamis petang. Para nakes menuntut polisi mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan yang menimpa Dr. Ica.
1: Puluhan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur membawa spanduk panjang dan puluhan poster berisi tuntutan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan perundungan yang dialami Dr. Ica. Koalisi yang terdiri dari para dokter, perawat, bidan, apoteker, laboran, dan simpatisan menuntut dinonaktifkannya ketiga anggota DPRD Timur Tengah Utara. Ketiga diduga melakukan perundungan dan penganiayaan terhadap Dr. Ica. Para nakes turun ke jalan karena ketiga anggota DPRD belum mendapatkan sanksi dari partai maupun dari badan kehormatan DPRD.
2: Gangguan atau tekanan dari para terduga yang tersangkanya, ya kita siap untuk mengawal pihak kepolisian dari Koalisi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Bersatu Nusa Tenggara Timur.
1: Aksi kemudian berlanjut dengan menyalakan lilin duka cita mengenang kekerasan yang dialami oleh mendiang Dr. Ica Pakaenoni. Sementara itu, perwakilan Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan kadernya Terensius Lazakar telah dinonaktifkan agar fokus menjalani seluruh proses hukumnya.
3: Apa yang sudah terjadi, ini yang terakhir untuk kita khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan pada umumnya di wilayah Indonesia ini. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan ini menyatukan satu tekad bahwa kami sangat bersungguh-sungguh agar semua proses yang sementara berjalan ini harus sampai tuntas.
1: Sebelumnya Partai PDIP juga telah menonaktifkan anggotanya, Veronica Lake, salah satu pelaku yang diduga melakukan kekerasan pada Dr. Ica. Rencananya penyidik Polda NTT akan meminta keterangan orang tua Dr. Ica pada akhir pekan ini setelah menggelar upacara adat di kampung halaman. Sedangkan penyidik mengagendakan pemeriksaan para terlapor pada hari Senin pekan depan. Kristongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Kita ke kasus lainnya. Polisi akhirnya menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan pembakaran tiga santri di Pondok Pesantren Rosudatu Saulatiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu, orang tua korban meminta agar tersangka dihukum seberat-beratnya karena anak-anak mereka menanggung rasa sakit dan luka yang cukup parah.

0: Penantian panjang keluarga santri Pondok Pesantren Rosudatul Sholatiyah Al Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, tapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
1: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, menyita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum dan AMR.
0: Meski ditetapkan

0: sebagai tersangka. Keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
1: Anak kepengen yang sakit ada yang syarat tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
2: Permintaan ada sah. Napi aranjok pelaku lah konek tu anda nak penjara busilah tu penjara anda nak seumur hidup jaga kan anda nak bermi anda julu pokok seadil-adil wah malik le pihak pondok sandi narak tanggungjawab merantau saat ni ada bisa ada narak tindakan wah ada sah bermi ke anda ni arah efek jeran lah konek julu boleh pihak pondok
1: tapi nah, pengurus korban-korban
2: salen narak korban lain sama rentan sawah merentan oleh anak kenewan.
0: Seperti diketahui, tiga orang santri pondok pesantren Rosu Datu Solatia Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian ini, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara 2 orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kaki. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
3: Kasus pembakaran santri di Lombok menyisakan banyak tanda tanya. Saat publik menunggu kejelasan hukum, muncul kontroversi baru. Korban dan keluarganya batal ke Jakarta setelah dinarasikan, dicegat oleh aparat untuk memenuhi undangan dalam sebuah podcast yang akan menceritakan kisahnya. Namun benarkah demikian dan apa yang sebenarnya terjadi? Untuk membahasnya saya akan berbincang dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Mataram, Joko Jumadi. Halo, selamat sore Pak Joko, apa kabar?
4: Selamat sore, baik Mas Iqbal.
3: Baik Pak Joko, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Pak Joko dan juga pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak kepolisian dari Polda NTB. Namun mereka tidak bisa bergabung karena satu dan lain hal. Kita langsung saja Pak Joko. Pak Joko, ini kasus ini kan sudah terjadi sejak Desember 2025 lalu. Dan baru dilaporkan bulan Juni ke polisi. Kalau saya tidak salah, mohon dibenarkan kalau misalnya saya salah. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa proses pelaporan ini begitu lama?
4: Iya. Jadi kami sendiri dari Lembaga Perlindungan Anak juga baru mengetahui peristiwa ini di awal Juni 2026. Mm-hmm. Jadi dari bulan Desember sampai Juni itu dari korban, keluarga korban itu berusaha untuk kemudian mendengar atau kemudian menunggu dari pondok pesantren, karena pondok pesantren awalnya akan bertanggung jawab terhadap pemulihan kesehatan bagi anak-anak ini. Sampai kemudian ternyata tidak ada tanggung jawab dari pondok pesantren termasuk dari keluarga terduga pelaku, akhirnya kemudian kasus ini kebuka gitu loh. Jadi kalau narasi kemudian kita juga membiarkan atau PH sepertinya kok tidak bergerak itu, karena kami memang baru masuknya di bulan Juni, kami tahunya baru di bulan Juni, dan lapor polisinya juga baru bulan Juni.
3: Dan kalau saya tidak salah juga ada surat perjanjian yang juga diamankan oleh pihak kepolisian. Mungkin Bapak bisa menjelaskan juga kepada kami, kepada pemirsa, terkait dengan surat perjanjian ini. Apakah memang surat perjanjian ini yang menyebabkan hal tersebut semakin lama untuk ditindak oleh pihak kepolisian?
4: Iya, jadi awalnya kemudian pondok pesantren itu berusaha untuk membuat perdamaian begitu dengan para keluarga korban. Tapi dari 3 korban itu hanya satu yang akhirnya tanda tangan surat perdamaian itu. Itu pun karena orang tua atau ayah dari si korban itu tidak tahu isinya. Dia hanya disuruh tanda tangan seperti tahun-tahun sebelumnya katanya begitu. Sehingga kemudian dia tanda tangan, sedangkan korban yang lain itu ibunya D itu tidak mau tanda tangan, sehingga kemudian diminta untuk anaknya dikeluarkan dari pondok, dan akhirnya anak dikeluarkan dari pondok dan sekarang udah pindah di pondok di sekolah lain gitu.
3: Tapi apakah Pak Joko sudah mendapatkan informasi apa alasan dari pihak pesantren maupun dari keluarga terduga pelaku ini yang menyebabkan tidak bisa memenuhi keinginan ataupun perjanjian yang sudah dibuat begitu.

0: antara korban dan juga terduga pelaku?
1: Sebenarnya tidak ada, belum ada kesepakatan sebenarnya ya terhadap kasus ini. Yep. Yang ditunggu dari korban itu adalah niat baik dari pondok pesantren dengan terduga pelaku untuk bagaimana pemulihan kesehatan dari si korban gitu loh. Nah, namun ini nggak terjadi sampai umpamanya orang tua anak AL itu menjual 2 sapinya untuk biaya pengobatan gitu. Nah, ini itu yang sebenarnya menjadi persoalan gitu loh. Padahal sebenarnya keluarga korban masih berharap ini diselesaikan tidak melalui jalur hukum gitu.
0: Oke.
1: Nah, ketika di sampai bulan awal Juni tidak ada, disitulah baru kemudian korban ini speak up di media dan kemudian kami dari Lembaga Perlindungan Anak Mataram mendampingi dan kemudian melaporkan di Polres Lombok Tengah.
0: Oke, dan yang menjadi pertanyaan ini adalah terkait dengan kronologi. Itu sebenarnya mungkin Pak Joko bisa menjelaskan lagi kepada pemirsa dan juga kepada kami terkait dengan kronologinya. Apakah betul memang bahwa hanya 3 orang ini saja yang menjadi korban? Apakah ada korban lainnya?
1: Iya, perlu kami jelaskan bahwa dalam satu ruangan itu, dalam satu di kamar itu, pada saat kejadian itu ada 5 orang. Satu itu adalah terduga pelaku, tersangka yang sekarang sudah menjadi tersangka. Dengan 4 orang anak yang itu sama-sama kelas 1. Jadi ada Y, ada D, ada A, kemudian ada S. Empat ini. Nah, dari pada saat kejadian si tersangka dengan saksi Y itu berhasil keluar dari ruangan itu. Nah, akhirnya mereka si saksi Y itu hanya luka bakar ringan. Sedangkan 3 santri yang menjadi korban itu dia terjebak di dalam kamar itu karena terkunci pintunya. Sampai kemudian didobrak dari luar, tetapi kondisinya adalah ketiga korban itu sudah mengalami luka bakar di atas 85%. Bahkan korban SS itu hampir 100% waktu ditemukan itu. Tidak ada bagian yang tersisa dari tubuhnya yang tidak terbakar.
0: Jadi yang melatar belakangi ini apa yang akhirnya bisa pelaku ini membakar ruangan tersebut?
1: Jadi sebenarnya sebelumnya memang ada peristiwa pembulian. 3 hari sebelum kejadian itu memang ada proses bullying yang dilakukan oleh pelaku kepada salah satu korban. Nah, kemudian korban itu lapor kepada pimpinan pondok bahwa dia menjadi korban bully dan si pelaku sempat mendapat hukuman gitu dari pimpinan pondok. Tetapi kemudian terjadilah peristiwa ini yang sementara yang kami dapat informasi dari para saksi dan korban ini, mereka itu waktu itu mau membuat ketapel gitu. Nah, untuk membuat ketapel itu untuk kemudian meluruskan kayu ketapel itu mereka membakar gitu. Nah, kalau menurut keterangan, kemudian ketika dia membakar kayu itu, apinya menyambar ke botol bensin yang dipakai untuk menyalakan api gitu. Nah, akhirnya botol itulah yang kemudian dicoba dimatikan, tetapi malah kemudian menyebar, terbuka tutupnya dan akhirnya membakar seluruh kamar itu.
0: Oke, nah untuk kondisi 2 korban yang terbakar dan selamat begitu ya, ini bagaimana kondisinya saat ini? Apakah memang udah betul bahwa mereka sudah keluar dari rumah sakit dan rawat jalan atau bagaimana Pak kondisinya?
1: Jadi karena ketidak dilaporkan kasus ini di awal, akhirnya pengobatan anak-anak ini menjadi bermasalah Mas, tidak optimal. Karena rumah sakit yang kemudian dipakai perawatan awal dari para korban itu tidak memiliki dokter bedah plastik. Nah, baru setelah beberapa kali gonta-ganti rumah sakit, karena kemudian si anak ini lukanya luka semakin parah begitu,

terindikasi akan apa mengalami cacat permanen, bahkan ada yang kemudian sampai infeksi dan kemudian sampai berbau keluar nanah gitu ya.

0: memang tidak bisa kita kita apa pulihkan karena tetapi paling nggak dia untuk tangan gerak tangan kemudian kaki sudah normal, tapi sesatu korban kemungkinan besar masih harus menurut dokter masih 4-5 kali operasi lagi untuk kemudian bisa pulih, meskipun tidak 100% pulih, karena kemungkinan besar tangannya juga tidak bisa dipulihkan seperti sebelumnya.
1: Baik, Pak Joko, dan baru-baru ini kan baru beredar informasi ini terkait dengan peristiwa yang dinarasikan bahwa korban dan juga keluarganya ini mau ke Jakarta karena diundang untuk bercerita soal kasus ini dicegat. Nah, ini bagaimana ceritanya? Apakah betul seperti itu ceritanya?
0: Begini ceritanya, jadi memang kami sebagai kuasa hukum tidak pernah dikonfirmasi soal itu. Tidak pernah diinformasi bahwa mau podcast dan segala macamnya, tidak dikonfirmasi. Kami pun tahu kalau ada pencegahan itu sebenarnya setelah kejadian, sore harinya baru kami tahu kalau ada rencana ke Jakarta. Dan memang dari informasi ke si anak dengan si ibunya itu memang dia tidak ketika hari itu mau ke rumah sakit untuk kontrol itu tidak ada rencana untuk ke Jakarta. Maka waktu itu tidak bawa perlengkapan sama sekali, hanya baju yang di badan saja sebenarnya. Tetapi kemudian ada pihak-pihak yang kemudian membawa ke bandara gitu. Alasannya nanti akan dibantu, kalau setelah podcast nanti akan ada yang bantu untuk pengobatan, mungkin akan dibawa ke luar negeri untuk pengobatan begitu. Nah, keluarga ini akhirnya ngikut gitu loh. Tetapi karena ini anak ini kan dalam perawatan di rumah sakit, Mas, di Rumah Sakit Bhayangkara. Dan waktu itu kontrol di rumah sakit provinsi, kira-kira begitu. Nah, yang menjadi penanggung jawabnya karena dia ada di rumah sakit kan Pak Kapolda, pihak Rumah Sakit Bhayangkara yang kemudian menjadi penanggung jawab. Nah, ketika sampai di rumah sakit provinsi tiba-tiba anak ini hilang, mereka juga panik, ini anak kemana gitu loh. Setelah didapat informasi ternyata ke bandara tanpa adanya komunikasi dengan petugas ambulan, perawat yang mengawal atau mendampingi ketika proses di rumah sakit provinsi, sehingga kemudian dari rumah sakit dan koordinasi dengan teman-teman di unit PPA mengejar anak ini ke bandara. Dan akhirnya kemudian anak dan orang tuanya kembali. Nah, sebenarnya persoalannya adalah persoalan tidak terkomunikasikan rencana untuk ke podcast itu. Sehingga kemudian terjadi persoalan ini gitu loh. Karena memang real anak itu ada di rumah sakit, masih perawatan gitu.
1: Oke, tetapi kalau misalnya memang dikomunikasikan dengan baik begitu, baik itu ke ke pengacara maupun dari pihak kepolisian ataupun rumah sakit, apakah memang dibolehkan seperti itu?
0: Dibolehkan, kami membuka peluang itu, membuka seluas-luasnya. Baik kepada korban maupun kepada orang tua, tetapi kita juga harus melihat bahwa ketika kemudian anak harus ditampilkan ke publik kan juga harus ada norma-norma privasi yang harus dilindungi gitu loh. Soal privasinya, kalau di teman-teman di media umpamanya di televisi, umpamanya di CNN pasti sudah memahami bagaimana ketika pemberitaan terhadap anak umpamanya identitasnya disembunyikan, di blur itu kan sudah ada gitu loh.
1: Tetapi Pak Joko, apakah sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga terkait dengan apa alasan mereka mau datang tiba-tiba begitu ya, ketika diajak untuk ke Jakarta untuk mengisi suatu podcast, untuk berbicara terkait dengan apa yang dialami oleh mereka saat itu?
0: Ya tadi, mereka kan tidak memahami seperti apa gitu loh. Ketika ada orang menawarkan ini nanti kalau tampil di sini nanti akan dibantu begitu. Nah, mereka ngerasanya ya udah gitu loh. Apalagi kemudian mereka ditakut-takutin, ini udah dibeliin tiket nih, tiket ke Jakarta. Nanti kalau nggak jadi berangkat, siapa yang akan mengganti biaya tiket gitu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan akhirnya mereka mau berangkat meskipun tanpa ada persiapan sama sekali. Baju dari si korban, baju dari si ibu itu nggak ada sama sekali dibawa ketika pergi ke bandara itu.
1: Oke, berarti ada ancaman di situ. Apakah Bapak bisa mengetahui siapa yang mengancam itu?
0: Jadi ini kan ada komunikasi antara beberapa orang konten kreator ya yang kemudian memviralkan kasus ini dengan

0: podcaster yang ada di Jakarta. Nah, kami saya juga kebetulan sempat komunikasi dengan podcaster yang ada di Jakarta yang menyatakan bahwa dia juga tidak tahu apa bagaimana situasi di Lombok gitu. Yang dia tahu situasinya bahwa dia timnya berhubungan dengan orang ini yang mengaku sebagai pendamping, meskipun ya tadi padahal ini sudah ada apa pendampingan resmi, ada kuasa yang diberikan kepada kami, tapi kami tidak terkonfirmasi kalau memang ada undangan ke Jakarta itu gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Nah, karena keluarga korban juga tidak paham, ya akhirnya ngikut saja kira-kira begitu.
1: Oke, okay. Pak Joko, terakhir ini polisi sudah menetapkan dua tersangka begitu ya dari pemilik atau pimpinan pesantren dan juga terduga pelaku begitu ya. Nah, ini sebenarnya ada ancaman 5 tahun penjara. Bagaimana respon dari Pak Joko dan juga pihak keluarga dengan ancaman 5 tahun penjara itu?
0: Iya, kita juga menyadari bahwa ada kesulitan dari teman-teman ya untuk apa kasus ini gitu loh. Memang dalam konteks kejadian ini kita ngelihatnya memang pasal 474 KUHP, pasal ayat 2 dan ayat 3 ini memang yang paling tepat gitu ya. Meskipun ancaman pidananya memang hanya 5 tahun penjara, tetapi saya pikir ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa kaitannya dengan pondok pesantren, transformasi pondok pesantren menjadi pondok pesantren ramah anak itu menjadi sesuatu yang mutlak harus diperlukan sekarang, dan bagaimana perlindungan anak di pondok pesantren itu menjadi prioritas. Dan ini menjadi pembelajaran bahwa pimpinan pondok pesantren pun bisa kemudian dikenakan pasal pidana terkait dengan kelalaian mereka ketika mengawasi anak-anak tidak maksimal. Saya pikir ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, Mas.
1: Oke, pembelajaran untuk kita semua. Tetapi bagaimana dengan kondisi mental mereka sendiri, para korban dan juga perawatannya, apakah memang benar-benar dijamin atau seperti apa?
0: Nah, ini juga menjadi persoalan di negeri ini ya. Jadi BPJS itu ketika kemudian kasus ini viral dan kemudian ditetapkan sebagai tindak pidana, BPJS menarik diri dari penjaminan korban. Bahkan pembiayaan yang sudah dijamin sebelumnya itu akan ditagih kembali kepada korban. Sehingga kami dari Lembaga Perlindungan Anak Mataram akhirnya kemudian mengambil alih tanggung jawab ini. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita, ternyata menjadi korban tindak pidana itu bisa menjadi korban yang kedua kalinya. Salah satunya adalah ketika mereka membutuhkan rehabilitasi medis, negara kemudian menarik diri, BPJS menarik diri, tidak bertanggung jawab terhadap rehabilitasi medis itu. Meskipun sebenarnya undang-undang kesehatan di pasal 404 itu sudah jelas menyatakan bahwa rehabilitasi medis korban tindak pidana menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Namun realitanya aturan pelaksanaan dari pasal ini belum ada, sehingga kemudian ketika ada seseorang menjadi korban tindak pidana, maka dia yang harus menanggung beban masuk kemungkinan visum sampai rehabilitasi medis itu menjadi tanggung jawabnya mereka sendiri tanpa ada kehadiran negara.
1: Baik Pak Joko, tentunya kita berharap agar ini semua menjadi perhatian baik itu dari pemerintah maupun dari semua lapisan begitu terkait dengan bagaimana nantinya nasib dari korban-korban ini. Terima kasih Pak Joko Jumadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Mataram, sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Newsroom.
0: Terima kasih Mas Ibal, selamat sore.
1: Selamat sore Pak. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit lah tiketnya, sedikit banget
1: listnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
3: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.

0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bergerak cepat dalam menuntaskan kasus dugaan tindak pidana perasuransian yang melibatkan petinggi Indosuria. Terbaru OJK berhasil menyita sebanyak 485 barang bukti berupa aset properti hingga uang tunai dengan nilai mencapai 113,97 miliar rupiah.
1: Upaya penegakan hukum di sektor jasa keuangan kembali membuahkan hasil. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi merilis penyitaan 485 barang bukti milik tersangka kasus Indosuria berinisial HS. Adapun total nilai aset yang berhasil diamankan oleh tim penyidik kali ini mencapai 113,97 miliar rupiah.
2: Hingga saat ini telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Saya ulang ya. Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
1: Dari hasil penyelidikan, modus operandi Indosuria diduga memakan dana asuransi hingga 500 miliar rupiah, di mana 300 miliar rupiah diantaranya digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka HS. Proses pelacakan aset ini diakui penyidik tidak mudah karena minimnya sikap kooperatif tersangka. Namun berdasarkan informasi dari nasabah dan berbagai pihak, tim penyidik OJK berhasil melacak dan menyita 3 unit ruko, rumah di Kota Medan, serta sejumlah uang tunai.
3: Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M, 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar. Sehingga yang rekan-rekan lihat di depan ini tidak gampang. Ini kita bukan terima dari Hendy Surya. Kita terima, kita cari sendiri.
1: Seluruh barang bukti yang kini sudah disita dan diamankan oleh OJK siap dijadikan sebagai alat bukti kuat dalam proses persidangan lanjutan di pengadilan. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Ke informasi lain, Pelabuhan Patimban memulai babak baru sebagai gerbang logistik nasional. Terminal peti kemas di pelabuhan ini resmi beroperasi dengan pengiriman perdana kapal kontainer menuju Singapura hingga Shanghai, China.
4: Pengoperasian terminal peti kemas Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat resmi dimulai dengan pelepasan kapal kontainer MSC Area 3 yang berlayar dari Patimban menuju Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Shanghai, China. Kapal MSC Area 3 mengangkut sekitar 1.800 TEUs kontainer berisi berbagai komoditas mulai dari produk otomotif hingga barang konsumsi. Pelayanan peti kemas ini menjadi langkah baru pengembangan Pelabuhan Patimban setelah sejak tahun 2022 lalu lebih dahulu melayani ekspor kendaraan.
5: Pertama kami ucapkan terima kasih kepada MSC karena sudah mengawali untuk melakukan pengiriman kontainer melalui Pelabuhan Patimban. Untuk mendukung

0: kegiatan kedepannya yang mungkin lebih akan banyak lagi. Kami selalu bersinergi antara pemerintah maupun operator pelabuhan dan stakeholder terkait pelayanan-pelayanan yang memang harus kita lakukan secara efektif dan efisien agar masyarakat yang menggunakan pelabuhan Patimban ini dapat meningkatkan kepercayaannya terhadap pelabuhan Patimban.
1: PT Pelabuhan Patimban Internasional atau PPI menggandeng Patimban Global Gateway Terminal sebagai operator terminal peti kemas dengan layanan pelayaran yang untuk saat ini dijadwalkan beroperasi satu kali setiap pekan. Kehadiran terminal peti kemas juga menjadi bagian dari upaya menjadikan Pelabuhan Patimban sebagai pelengkap Pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini menangani volume logistik nasional yang terus meningkat. Selanjutnya, PPI mulai menyiapkan langkah yang lebih besar, yaitu membuka rute pelayaran langsung atau direct call menuju Amerika Serikat dan Eropa. Namun target tersebut masih memerlukan persiapan, terutama peningkatan volume muatan agar rute jarak jauh tersebut dapat berjalan secara ekonomis.
2: Ya, itu baru rencana awal sih, karena memang untuk bisa direct ke US maupun ke Europe itu kan long haul ya, jadi perjalanan jauh, sehingga kita mesti membangun volume yang cukup dulu di Patimban dari pemilik barang, baik ekspor maupun impor, baru nanti itu bisa dilaksanakan. Tapi pembicaraan awal dengan MSC dan PGT sudah kami lakukan.
1: Operator terminal peti kemas juga menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Meski demikian, prioritas saat ini adalah memperkuat layanan ke kawasan Indonesia, Asia, Australia, dan Timur Tengah sebelum membuka rute jarak jauh.
3: Tentunya juga berharap kita tidak hanya mensupport untuk rute-rute yang di sekitar Indonesia, Asia, tapi juga ke long haul seperti disebutkan oleh Pak Fuad tadi, dari PPI kita akan support untuk shipment ke Amerika maupun ke Eropa. Tapi ini sedang kita lakukan kajian lebih jauh. Untuk saat ini yang sudah di depan mata kita servis dulu di Indonesia maupun Australia dan Middle East ya gitu. Tapi kedepannya kami juga berencana membuka servis untuk yang ke Eropa maupun ke Eropa.
1: Dengan beroperasinya terminal peti kemas Pelabuhan Patimban, diharapkan mampu memperkuat rantai logistik nasional sekaligus menjadi pintu gerbang baru bagi ekspor Indonesia. Apabila target direct call ke Eropa dan Amerika berhasil direalisasikan, Pelabuhan Patimban akan memiliki peran yang semakin strategis dalam mendorong daya saing perdagangan Indonesia di pasar global. Nindya Yuwono, Ferdanto Bimantoro, Subang, Jawa Barat.
4: Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk mendukung perdagangan karbon. Hutan, lahan gambut, mangrove hingga berbagai kawasan konservasi menjadi aset penting dalam menyerap emisi karbon membentang dari Sabang sampai Merauke. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menilai kekayaan alam itu bisa dikonversikan menjadi nilai ekonomi. Proyeksinya sampai mencapai ribuan hingga belasan ribu triliun rupiah. Hal itu dikatakan Jumhur dalam peluncuran sistem registri unit karbon Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta Kamis 9 Juli 2026.
5: Saya rasa kalau angka-angka optimis, karena tergantung dari harga juga ya. Kalau kita semakin berintegritas harga karbon kita, semakin bisa dipercaya, maka harga pun bisa tinggi. Sekarang ini kan berkisar di kita antara 5 sampai 10 dolar. Tapi kalau kita pastikan pemerintah terlibat langsung bahwa ini berintegritas, maka harganya bisa tinggi. Bahkan di Eropa 80-90 dolar.
4: Pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mencapai tahap akhir pada Jumat pagi. Informasi selengkapnya usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakang.

0: Belakangan, Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mencapai tahap akhir pada Jumat pagi. Peti jenazah Khamenei diarak mengelilingi kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad sebelum dimakamkan.
1: Peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei diusung mengelilingi kompleks makam Imam Reza yang merupakan situs suci terpenting bagi umat Syiah di Iran pada Jumat dini hari. Suasana duka masih menyelimuti kompleks makam Imam Reza dan para pelayat terus melantunkan doa untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei yang wafat dalam serangan Amerika pada akhir Februari lalu. Ribuan pelayat berusaha menyentuh peti jenazah dan dinding makam sebagai bentuk penghormatan terakhir pada pemimpin tertinggi Iran tersebut. Sebelumnya, prosesi pemakaman berlangsung sejak 2 Juli lalu di Teheran, berlanjut ke kota suci Qom, kemudian menyeberang ke Najaf dan kota suci Karbala di Irak. Jenazah kemudian dipulangkan kembali ke Iran dengan pengawalan pesawat tempur Angkatan Udara Irak. Puncak prosesi berlangsung di Mashhad dengan lautan manusia memadati jalanan dan kompleks makam Imam Reza mengantarkan Khamenei menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Sementara itu, Sayyid Ali Hosseini, ulama yang memimpin doa bersama di depan kompleks makam Imam Reza, mengatakan kehadirannya dalam prosesi pemakaman merupakan bagian dari kewajiban keagamaan di saat umat Islam Iran tengah berduka.
2: Terus rahbar jadid amanas inshallah jashum migiram man sakhmen ayatun nusa na'at bi khair min umsla خداوند تا ارادش قرار گیر اگر کسی شهید شد به جای او ولی دیگر رو قرار میده اما هر کسی اون رنگ و بوی خودش و اون جایگاه و جهاته.
1: Ayatollah Ali Khamenei wafat pada 28 Februari 2026 dalam serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut memicu konflik berkepanjangan selama berbulan-bulan yang menyebabkan ribuan korban jiwa serta mengganggu pasokan energi global. Ayatollah Ali Khamenei merupakan tokoh paling berpengaruh di Iran selama lebih dari 3 dekade. Setelah menjabat sebagai presiden pada tahun 1981, ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran pada tahun 1989, menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sejak saat itu, Khamenei memegang kendali atas arah politik, militer, dan kebijakan luar negeri Iran.
0: Pasukan Amerika menyerang beberapa lokasi di Iran pada Kamis. Sebagai balasan, Iran mengatakan telah menembakkan rudal ke arah Yordania. Sementara itu, upacara panjang untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, berakhir pada Jumat dini hari. Berikut liputan dari koresponden CNN, Frederick Pagen, langsung dari Teheran, Iran.
3: Certainly seems though things could be escalating once again between the United States and Iran. After the past two nights, really, we have had or seen some airstrikes in the coastal areas of Iran by the United States, then the Iranians retaliating. So it certainly seems as though now things really heating up once again, as for the first time in quite a long time, we're actually seeing during the day some of these strikes apparently taking place. You just mentioned those air raid sirens in Jordan with Iranians possibly firing some missiles towards U.S. military installations there. But you also talked about some of those strikes that were reported in Iran.

0: Not too long ago today, those appear to be around the vicinity of the Bushehr nuclear power plant, the Iranians are saying. We don't have any confirmation from the U.S. yet that they struck that area. That's in sort of the northern part of the Persian Gulf. The Iranians also have some military bases there. We'll wait and see what exactly may have been struck there and what exactly is behind those reports. However, the Iranians certainly are upping the rhetoric as well. The Iranian foreign ministry coming out and saying that the U.S. military action that we've seen over the past 42 hours, in their mind, constitutes a war crime, as the Iranians put it. They're especially angry at two railway bridges in the northeastern part of Iran that have been struck. Those railway bridges, extremely important on this day because, of course, today, the slain supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, is set to be laid to rest in the eastern city of Mashhad. And those railway bridges are the railway line that connect Tehran, the capital, to Mashhad. So the Iranians are saying that caused a lot of disarray, and they certainly are taking very badly to those strikes that took place.
1: Gaza sudah memasuki masa gencatan senjata dengan Israel. Namun masih banyak warga Gaza yang ditahan oleh Israel. Salah satunya adalah dokter spesialis anak Husam Abu Safia. Sejak 2024 hingga kini, dokter Husam masih disekap Israel dan disiksa. Sementara itu, warga tepi barat Palestina terpaksa harus bergantian berjaga pasca bentrokan antara warga tepi barat dan warga penjajah Israel.
2: Muwafaq Abu Safia, kakak Dr. Husam Abu Safia, mengaku terus menerima kabar mengenai kondisi adiknya yang sedang menjalani sel isolasi di penjara Israel. Tidak hanya terbelenggu kebebasannya, Dr. Husam juga mengalami penyiksaan dan tidak dapat pengobatan yang selayaknya.
3: أيام اعتقل الدكتور حسام أبو صفية اعتقلوا من وين هو؟ من مكان عمله ومن مكان يعني شغله هو بيأدى رسالته الإنسانية للناس يعني ورفض كذا مرة أنه يخلي المستشفى عشان الأطفال والمصابين اللي فيها فهذا الإشي يعني يعتبر جريمة عند اليهود يعني كيف أنت ترفض إحنا طلبنا أنه تدخل المستشفى وكيف أنت ترفضه
2: Dalam pernyataannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan penahanan Husam Abu Safia bersifat sewenang-wenang dan mendesak Israel untuk segera membebaskannya. PBB menilai tindakan itu bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
4: ما خرج من تقرير من الأمم المتحدة وما خرج قبله من المحامي أخبار صادمة كانت عن الدكتور حسام أبو صفية للتعذيب الشديد الذي تعرض له وفقدانه أكثر من 40 كيلو من وزنه وعنده تصرف في ضربات القلب وأيضا ضرب بالمطارق هذا كله يجعلنا في أمس الحاجة المطالب بإطلاق صراحة الدكتور حسام أبو صفية
2: Husam Abu Safia, seorang dokter anak dan direktur rumah sakit Kamal Adwan di Gaza, ditahan sejak Desember 2024. Otoritas Israel menuduhnya memiliki keterkaitan dengan Hamas, namun belum menyampaikan bukti secara terbuka. Kementerian Kesehatan Gaza dan Hamas membantah tuduhan tersebut. Israel sebelumnya juga membantah tudingan bahwa Abu Safia mengalami perlakuan buruk selama dalam tahanan. Sementara itu, belasan sukarelawan berjaga di atas perbukitan sambil memantau pergerakan di Sinjil, tepi barat Palestina. Mereka menggunakan senter, berpatroli dengan mobil, dan berkomunikasi melalui grup WhatsApp untuk memberikan peringatan dini jika ada dugaan serangan dari pemukim Israel. Warga mengatakan mereka terpaksa mengambil langkah ini karena merasa tidak mendapat perlindungan yang memadai. Mereka menuduh aparat Israel terlambat merespons atau bahkan melindungi para pemukim. Tuduhan tersebut dibantah oleh militer Israel yang menyatakan pasukannya diterjunkan untuk membubarkan konfrontasi. Pekan lalu bentrokan terjadi antara pemukim Israel dan warga Palestina saat warga memprotes aktivitas permukiman di desa Kiribat Abu Falah, tepi barat. Insiden ini menyebabkan sedikitnya satu warga Palestina dan seorang aktivis internasional mengalami luka-luka. Menurut pejabat setempat, insiden bermula saat warga dari sejumlah desa didampingi aktivis internasional berusaha mendapatkan kembali lahan mereka. Namun kelompok pemukim Israel menghadang dan menghalangi mereka memasuki lahan tersebut.
5: عن اليوم احنا وصلنا يعني دخلنا في الارض لكن كان في بعض من قطعان المستوطنين نزلوا وحاولوا انهم يعتدوا على الناس وضربوا بعض الناس وضربوا بعض المتضامنين في الغاز وفي العصي وفي الحجاره وان شاء الله احنا ما بنكف عن هذا الشيء هذه الارض ارضنا وما في مجال ان نسلمها لاي انسان
2: Menurut data yang dikutip kantor berita Reuters, sekitar 700 ribu pemukim Israel tinggal di antara 3,4 juta warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur. Laporan penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis bulan lalu menyebut otoritas Israel terlibat langsung dalam serangan pemukim yang menyebabkan warga Palestina tewas, terluka, dan mengungsi di tepi barat.
1: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Tiffany Retama. Saya Iqbal Kurniadi pamit, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga jenis berry bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
5: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
4: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
6: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
4: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
7: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
8: Okay, thanks Dian. Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
9: Your heart is strong, madam, very strong.
8: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Sabtu ini dalam Check It Out.
10: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
11: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
10: iya,
11: gitu ya?
10: Iya.
11: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
10: Saya ingatnya gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin?
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Sabtu 11 Juli, jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Seorang pria mengamuk menghancurkan kaca spion dan wiper sebuah mobil di Sunter, Jakarta Utara pada hari Kamis. Insiden ini bermula ketika pria tersebut hendak menyalip di tikungan, namun pengemudi mobil lainnya tetap berada di jalurnya. Keributan terjadi lantaran sopir mobil yang hendak menyalip mengaku mobilnya ditabrak. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah membantah keterkaitannya dengan sejumlah lokasi yang digeledah penyidik Kortas Tipit Korpori dalam penyidikan dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang. Dalam konferensi pers yang digelar di Kejaksaan Agung pada Jumat pagi, Febri Adriansyah menegaskan pihaknya menghormati seluruh proses penegakan hukum yang sedang dilakukan Polri, sekaligus meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan secara resmi. Meski begitu, Febri membantah ia memiliki keterkaitan dengan bisnis kafe di kawasan Cipete yang menyeret namanya. Lebih lanjut, Febri turut menyinggung temuan uang di sebuah rumah di kawasan Sentul yang menurutnya akan dijelaskan nanti melalui mekanisme hukum.
1: Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar.
0: Penyidik gabungan Kortas Tipit Korpori bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari. Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan perangkat komputer, dokumen, serta sebuah koper. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara, dugaan korupsi PT Asabri, serta dugaan korupsi di lingkungan anak perusahaan PT Krakatau Steel. Lokasi ini merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan saksi serta penyitaan barang bukti di sejumlah lokasi sebelumnya. Tim penyidik menghadirkan dua saksi dari pihak lingkungan setempat untuk menyaksikan bahwa proses penggeledahan sesuai dengan prosedur hukum. Dari penggeledahan selama 5 jam, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat komputer, dokumen, dan satu koper berukuran besar.
2: Ini dari informasi keterangan saksi, keterangan dari hasil gelar perkara dan yang sudah kita lakukan 12 titik menujulah ke titik ini. Nah ini kita lakukan, itu semua berjalan sesuai dengan hasil penyidikan dari penyidik.
3: Pak, izin penegasan berarti totalnya 13 sejauh ini?
2: Iya. Yeah.
4: Pak, artinya tadi tidak ada yang sedang berada dalam ruko ya Pak? Ruko dalam keadaan yeah. kosong ya Pak ya?
2: Iya, yeah, ruko dalam keadaan kosong, tapi tadi teman-teman juga bisa melihat ada saksi kan?
4: Itu
2: dari
4: RT, Pak.
2: Pihak... lingkungan yang ada di sini untuk menyaksikan bahwa proses penggeledahan ini sudah sah, ditunjukkan surat perintah serta surat perintah penggeledahan dari pengadilan.
0: Kita ke informasi lainnya, viral di media sosial, video seorang pria mengamuk menghancurkan kaca spion dan wiper sebuah mobil di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Peristiwa yang terjadi pada Kamis ini bermula ketika pria yang mengamuk hendak menyalip di tikungan, namun pengemudi mobil lain tetap berada di jalurnya. Keributan terjadi karena sopir mobil yang hendak menyalip mengaku mobilnya ditabrak. Kurang dari 24 jam, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus pria berinisial GV di sebuah SPBU di kawasan Kramat Raya, Kuitang, Jakarta Utara. Berikutnya, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Sampang, Jawa Timur menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 27 orang. Aksi biadab ini terungkap setelah korban dan keluarganya melapor ke polisi.
5: Anggota tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang, Polda Jawa Timur ini mengamankan salah satu terduga pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur berinisial RR, 15 tahun, yang akan melarikan diri ke arah Surabaya menggunakan bus umum di Tangkel, Bangkalan.
6: Alhamdulillah dari 27 yang sudah terindikasi, yang sudah kita amankan sebanyak 12 orang. Yang mana ini perhatian dari kalian semuanya, mohon juga disampaikan kepada masyarakat yang lain bahwasanya ini memang betul-betul orang manusiawi pelakunya. Jadi
5: Kapolres Sampang AKBP Hartono dalam konferensi persnya menyebut peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun 4 bulan dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Namun, keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada 29 Juni karena korban mengalami trauma berat.
6: Untuk modus

0: melakukan transaksi, melakukan pencapaian mereka terhadap dokter ini, mereka pada saat nongkrong-nongkrong, diajak keluar, dikasih minuman keras, selanjutnya dikerjain. Kenapa mereka selalu mau? Karena sudah diancam. Jadi setiap dia mau mengajak transaksi sebanyaknya sudah 6 kali tadi, selalu dia dilakukan pengancaman. Sehingga mereka kenapa mau dan mau.
1: Kapolres Sampang juga menjelaskan bahwa awal mula pemerkosaan brutal terjadi saat korban berada di sebuah taman di kota Sampang sendirian sekitar pukul 9 malam untuk menunggu temannya. Tak lama, korban disapa oleh para tersangka. Korban selanjutnya diajak untuk ditraktir makanan, namun korban menolak karena tidak mengenal para tersangka. Korban pun dipaksa dan ditarik lengannya untuk dibawa menggunakan sepeda motor ke suatu tempat dan terjadilah tindak pemerkosaan. Kejadian ini lalu dijadikan para tersangka untuk kembali mengancam korban agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis terkait turut serta melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak.
2: Warga di sekitar Sungai Lahar Blitar panik usai menemukan bom berukuran besar sepanjang 1,5 meter. Bom yang diduga peninggalan Perang Dunia Kedua itu akhirnya berhasil diangkat oleh tim Gegana Brimopolda Jawa Timur dari timbunan bebatuan sungai.
3: Ketegangan dialami oleh warga usai benda diduga bom berukuran besar ditemukan pemancing ikan di aliran Sungai Lahar, Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Warga yang panik langsung melaporkan temuan ini ke polisi dan pada Kamis tim Gegana langsung datang ke lokasi. Warga yang juga ketua RT setempat, yakni Mujiono, menuturkan penemuan benda diduga bom ini bermula saat pemancing mencari ikan pada sepekan lalu. Penemu sempat nekat menarik namun tidak kuat. Dan ternyata dari pemeriksaan polisi yang ditemukan pemancing adalah bom berdaya ledak tinggi.
4: Itu anak-anak apa itu cari ikan malam-malam. Satu minggu
5: yang lalu.
4: Itu enggak tahu itu ada apa, terus apa itu ditarik-tarik enggak bisa, baru ketahuan itu benda itu
5: diduga bom.
4: Ya, lapor itu RT, baru saya membuktikan di situ, saya gerayangi, memang ada siripnya, terus saya lapor ke lurah.
3: Proses evakuasi bom jenis bom aircraft berukuran besar, yakni panjang 1,5 meter dan diameter 30 cm ini cukup sulit. Selain beratnya yang mencapai 100 kg, tim Gegana harus berhati-hati mengangkatnya dari timbunan bebatuan sungai. Setelah berjalan lebih dari 5 jam, evakuasi tim Gegana berhasil mengevakuasi bom ke lokasi yang aman. Beratnya bom harus diangkat oleh 8 anggota Gegana.
6: Yang rupanya memang itu adalah mortir atau bisa dikatakan bom udara atau bom aircraft yang kurang lebih lebarnya 25 sampai 30 cm, diameternya, panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Untuk beratnya sendiri diperkirakan menurut informasi 50 sampai 100 kg.
3: Usai dievakuasi ke tempat yang aman, bom langsung dibawa tim Gegana dengan kendaraan rantis Gegana ke tempat disposal atau pemusnahan. Yosi Bionovianto, Blitar, Jawa Timur.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. UMKM menjadi motor

0: Penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
1: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar. UMKM tumbuh, ekonomi bangsa tangguh. Sabtu 11 Juli, jam 6 sore di CNN Indonesia.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit lah pikirnya, terus kemudian
2: fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.

0: Dan kembali bersama CNN Indonesia Newsroom, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan secara serentak dari Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat siang. Peresmian proyek ini atau proyek strategis nasional ini menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Presiden Prabowo tiba di lokasi peresmian dan didampingi sejumlah menteri, panglima TNI dan Kapolri. 5 bendungan yang diresmikan yaitu Bendungan Meninting di NTB, Bendungan Kereto dan Ruko di Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Bali. Khusus Bendungan Meninting diharapkan meningkatkan indeks pertanaman di NTB, menambah produksi gabah, mengendalikan banjir, serta mendukung pengembangan energi bersih. Pemerintah berharap kehadiran 5 bendungan ini mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air bagi masyarakat, serta memperkuat fondasi pembangunan nasional di masa mendatang. Berikutnya ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar murah di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis pagi. Sementara itu harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Muaro Jambi juga terus merangkak naik dalam waktu 1 pekan terakhir.
1: Ratusan warga yang didominasi emak-emak memadati halaman kantor Kecamatan Carenang, Serang, Banten sejak Kamis pagi. Begitu gerbang dibuka, emak-emak ini langsung menyerbu gerai pasar murah bahan pokok yang menyediakan beras dan minyak goreng. Dalam operasi ini, minyak goreng dijual Rp15.700 per liter. Sementara beras SPHP kualitas premium dibanderol dengan harga Rp53.000 per kemasan 5 kg. Dalam waktu 1 jam, seluruh stok yang disediakan yakni 35 dus minyak kita serta 50 dus beras SPHP langsung ludes terjual. Sejumlah warga bahkan harus pulang dengan tangan kosong lantaran terbatasnya stok.
2: Ini apa tadi, Bu?
3: Beli minyak.
2: Berapa?
3: 2 liter.
2: 2 liter.
3: Iya.
2: Senang, Bu?
3: Senang banget.
2: Biasanya beli di mana, Bu?
3: Beli di pasar.
2: Di pasar sama di sini harganya gimana, Bu?
3: Kalau di pasar 20.
2: 20 per liternya. Kalau di sini?
3: 31.500.
2: Per 2 liter itu ya?
3: Banyak, ini masih sedikit jadi terbatas.
2: Terbatas
3: banyak
2: gitu?
3: Enggak, itu mau dapat gitu.
2: Oh, banyak yang enggak kebagian gitu?
3: Enggak kebagian.
2: Tapi Ibu dapat ya?
1: Camat Carenang, Imron mengatakan operasi pasar ini diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus membantu kebutuhan pokok masyarakat kecil. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Muaro Jambi dikeluhkan oleh pedagang. Pasalnya, kenaikan harga yang terus terjadi sejak sepekan terakhir membuat omset pedagang turun tajam. Seperti di pasar Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, harga telur ayam ras yang sebelumnya dijual Rp44.000 per papan berisi 30 butir, kini naik menjadi Rp47.000. Sementara beras kualitas premium kemasan 20 kg yang sebelumnya dijual Rp295.000 menjadi Rp302.000. Kenaikan harga paling signifikan terjadi pada komoditas sagu. Harga sagu bahkan mencapai Rp15.000 per kilogram dari Rp9.000 per kilogram.
4: Sembako kayak beras, telur, tepung, sagu yang kuat naik. 46, 47.
5: Berarti ada sekitaran 2.000 sampai 3.000 per piringnya. Nah, kalau untuk beras berapa, Bu?
4: Beras kalau dari 3 minggu ini kayak naik 2.000. Jadi dari harga kemarin di bawah

0: 300, sekarang udah 300.000 rupiah, ada 302.000 beda-beda. Sagu yang kuat naik.
1: Sagu berapa, Bu?
0: Sagu sekarang per kilo 15.000 dari harga 9.000. Jadi naiknya itu banyak, satu karungnya sekitar 150.
2: Menurut pedagang, kenaikan harga disebabkan oleh tingginya biaya distribusi dan transportasi. Meski harga naik, pedagang mengaku stok barang masih relatif aman. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga di pasaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, Pasar ASMK di Jakarta Barat masih menjadi salah satu tujuan favorit warga ibu kota dan sekitarnya untuk berbelanja kebutuhan sekolah dengan alasan harga yang terjangkau. Sementara itu, tahun ajaran baru kali ini keuntungan dirasakan oleh pengrajin sepatu di kota Mojokerto.
4: Sejak pagi, toko-toko peralatan sekolah di Pasar ASMK Jakarta mulai dipadati pengunjung. Tas, buku tulis, alat tulis menjadi barang yang paling banyak dicari. Pembeli datang bersama anak-anak mereka untuk memilih langsung barang yang akan digunakan selama satu tahun ajaran. Meski harganya relatif masih terjangkau, konsumen mengaku kebutuhan perlengkapan sekolah tahun ini mengalami kenaikan harga dibanding tahun sebelumnya.
5: Naik sih, cuman masih bisa sesuai budget lah. Setiap tahun aku langganan di Pasar ASMK.
6: Kenapa?
5: Karena ya itu pertama murah, banyak pilihan, terus kualitasnya juga sesuai dengan apa yang kita mau.
4: Di balik ramainya pengunjung, pedagang mengaku penjualan tahun ini belum mampu menyamai musim masuk sekolah tahun lalu.
7: Lebih ramai tahun lalu, ya mungkin karena faktor ekonomi kali, setengahnya ya. Ya mungkin kebanyakan dari online kali ya.
4: Di tahun ajaran baru ini, tak sedikit orang tua yang memanfaatkan KJP atau Kartu Jakarta Pintar untuk berbelanja kebutuhan perlengkapan sekolah. Tahun ajaran baru menjadi momen panen keuntungan bagi pengrajin sepatu di Kelurahan Sinoman, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Permintaan sepatu sekolah model pantofel bertali melonjak. Jika hari biasanya penjualan sepatu sebanyak 200 hingga 300 pasang, pada bulan Juli ini bisa terjual hingga 1.500 pasang. Model sepatu yang paling diminati adalah model pantofel bertali berbahan kulit. Karena adanya ketentuan dari pihak sekolah sehingga pengrajin menyesuaikan.
8: Pantofel. Untuk?
9: Untuk sekolah.
8: SMA apa?
9: SMK.
8: Oh, pantofel tali. Wajib seperti itu.
9: Wajib.
8: Warnanya?
9: Hitam.
4: Pengrajin sepatu Muhammad Rizaldi mengatakan, peningkatan pesanan sepatu bahkan membuat 10 orang pekerja harus lembur untuk memenuhi pesanan.
10: Musim ajaran baru sekolah atau back to school, kita mengalami permintaan yang sangat pesat hingga 500%. Sepatu yang begitu diminati model pantofel bertali seperti ini, khusus untuk anak SMP, SMA, dan biasanya untuk mahasiswa yang mau ospek. Nah,
4: pesanan sepatu juga dijual ke daerah lainnya seperti Surabaya, Bali, Yogyakarta, Magetan, Malang hingga Tulung Agung. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sabtu ini dalam Check It Out.
2: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
3: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
2: iya,
3: gitu ya?
2: Iya.
3: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
2: Saya ingatnya gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin?
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Sabtu 11 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia.
4: Di pekan terakhir Jakarta Fair masih menjadi magnet pengunjung. Kita pantau bagaimana situasi terkini di Pekan Raya Jakarta. Sudah bergabung produser lapangan Mikaira Amar. Mikaira, selamat sore. Bagaimana antusiasme masyarakat dalam menghadiri PRJ atau Jakarta Fair di pekan terakhirnya, Mikaira?
5: Yap, selamat sore Tiffany, betul sekali memasuki pekan terakhir penggelaran Pekan Raya Jakarta ya. Tinggal menghitung hari, kalau tidak salah ya, tinggal 2 hari lagi ya, karena Pekan Raya Jakarta ini akan ditutup di hari Minggu pada tanggal 12 Juli 2026. Tapi kalau bisa saya gambarkan animo masyarakat sampai hari ini, walaupun hari ini bukan weekend ya, animo masyarakat sangat antusias sekali gitu. Kalau dari parkiran tadi saya kesini ya, antrian mobil sangat mengular sekali di pintu antrian masuk ke gedung C1 ini saja juga sangat-sangat ramai begitu. Jika kita lihat pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung, memang untuk PRJ ini ditargetkan untuk pengunjung sebanyak 6 juta pengunjung. Tapi ya berdasarkan data yang sudah kami himpun hingga hari ini kurang lebih sebanyak 4 juta pengunjung sudah mengeksplori PRJ-PRJ ini. Nah kira-kira apa sih ya yang menjadi animo masyarakat, minat masyarakat untuk terus datang ke PRJ ini meskipun sudah H-2 penutupan. Nah, kita akan coba untuk tanya-tanya ke pengunjung yang ada di sini. Kebetulan saya lagi di Hall C1, anjungan Pemprov DKI Jakarta. Di sini banyak sekali spot-spot tempat duduk yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Nah, ada satu pengunjung kayaknya yang menarik perhatian saya. Halo, permisi, selamat sore, Kak.
6: Halo, Kak.
5: Oke, boleh tahu namanya siapa, Kak?
6: Dea.
5: Asalnya dari mana?
6: Dari Bandung.
5: Oke, ini udah berapa kali nih ke PRJ, Kak Dea?
6: Ini udah ketiga kali.
5: Oke, nah selama mengunjungi PRJ ini kira-kira boleh diceritain nggak pengalamannya selama ini gimana di PRJ?
6: Oke, untuk yang tahun-tahun ini pasti lebih asik ya, lebih ramai juga, dan tenannya juga lebih bervariasi. Terus bukan cuma-cuma merek besar, tapi sekarang udah ada UMKM-UMKM-nya juga gitu. Jadi mungkin dari tahun ke tahun lebih baik lagi sih untuk tahun ini. Gitu.
5: Baik, Kak Dea, kenapa nih memutuskan untuk tetap lanjut ke PRJ, kan udah H-2 penutupannya. Kira-kira apa sih yang menarik hati Kak Dea kira-kira?
6: Mungkin ya, karena ini baru yang ketiga ini tuh baru di hari-hari terakhir. Biasanya emang di awal-awal atau pertengahan. Mungkin di hari yang terakhir ini siapa tahu diskonnya makin banyak. Terus lebih sepi daripada yang sebelum-sebelumnya gitu.
5: Oke, boleh diceritain gak gimana pengalaman?

0: Budget mungkin masih under 1 juta sih gitu. Masih habis ini juga masih memutar-mutar lagi karena belum semua hall kekelilingin gitu.
1: Oke, rencana mau explore apa aja lagi, Kak?
0: Masih mau lihat-lihat ke yang otomotif sama yang ke skincare-nya juga
1: gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dea, silakan explore-explore lagi ya. Dan itu tadi bicara-bicara saya bersama salah satu pengunjung yang ada di Hall C1 ini ya. Tadi juga saya sudah berkeliling di area PRJ ini karena sudah 8 kali saya kesini tapi beberapa booth tidak habis-habis nih saya explore begitu. Nah, sekarang saya rencana mau bersantai dulu nih di Hall C1 karena banyak sekali yang bisa dieksplor di sini. Selain ada booth-booth makanan, minuman, dan juga di sini saya bisa nih melakukan konsultasi ke beberapa booth di bawah Dinas Pemprov DKI Jakarta seperti Samsa, tadi Dinas Lingkungan Hidup, dan juga LRT, MRT, dan juga masih banyak lainnya. Juga tadi saya coba cek kesehatan ya di Jak Sehat begitu. Dan serunya di anjungan Pemprov DKI Jakarta ini kita bisa mendapatkan hiburan gratis setiap hari karena di tengah-tengah ini disediakan panggung yang sangat besar. Nah, dan kebetulan hari ini nanti jam 7 sampai jam 9 kita akan dihibur dengan penampilan musik dangdut. Nah, jadi bagi pemirsa dan juga Tiffany yang ingin berdangdut ria bersama saya malam ini, yuk saya tunggu di Pekan Raya Jakarta. Kembali ke studio Tiffany.
2: Baik, terima kasih Mikaira Amara atas laporan Anda dari PRJ. Selamat sore, selamat jalan-jalan, selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lainnya, puluhan pemain sepak bola yang didominasi pemain dari klub-klub Super League akan mengikuti kamp pelatihan sebelum berlaga di Piala AFF 2026. Pelatihan yang dipusatkan di Gianyar Bali ini akan berfokus pada taktik, mental, serta ketahanan fisik para pemain.
3: Menjelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang, pemusatan latihan Timnas Garuda dilakukan di Bali United Training Center Gianyar Bali. Training camp yang dimulai dari tanggal 5 Juli ini akan diikuti puluhan pemain yang terbagi dalam dua gelombang yang nantinya akan dikerucutkan berdasarkan hasil penilaian selama pelatihan. Akan ada beberapa hal yang menjadi fokus pelatih John Hartman dalam kamp pelatihan yang didominasi oleh para pemain dari klub-klub Super League ini.
4: To build a fitness foundation, players have came off a pre-season. It's around trying to build that physical capacity to start a tournament in 2.5 weeks' time. And then the second part is continually assessing players. So this first phase, we've brought a group of players. The next phase, there'll be maybe some other players joining and some players may not make it to the next phase. So it's been really competitive. So we've drove a lot of physical work and competition for the team.
5: Kita baru latihan di minggu ini, kita fokus fisik tapi tetap dengan bola sama inti-inti dari apa yang coach minta harus diterapin di lapangan. Jadi sangat clear apa yang coach minta dan saya dan teman-teman berusaha untuk memahaminya secara ketat.
3: Berada di grup A bersama tim-tim besar yakni Singapura, Kamboja, Timor Leste, dan juara bertahan Vietnam, Timnas tetap memandang lawan dengan serius dan optimis memberikan pertandingan yang terbaik. Karena tidak termasuk dalam kalender FIFA, maka klub-klub sepak bola asal luar negeri yang memiliki pemain asal Indonesia tidak wajib untuk melepas pemainnya demi memperkuat pasukan Garuda pada Piala AFF nanti.
5: Ya tentu sendiri di grup A nggak mudah, tapi kita tetap berusaha menampilkan yang terbaik apapun yang kita punya dan dengan ngikutin arahan dari pelatih sendiri sih.
4: I think this is going to be difficult. You know, I've had a chance to scout teams like Vietnam, Cambodia, Singapore, Timor Leste. We know they'll be organized and they'll fight. For our team, we're excited about that. It's a good opponent for us to test ourselves.
3: Turnamen AFF 2026 yang akan memasuki tahun ke-16 untuk pertama kalinya akan menggunakan format kandang-tandang dari fase pertama hingga babak final. Kartika Widowati, Gianyar, Bali.

Prancis berhasil meredam permainan Maroko serta memetik kemenangan 2-0. Hasil ini memastikan Prancis lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Vincennes pada Jumat ini hari, peluang emas pertama Prancis didapat melalui

0: titik penalti di menit 24 setelah Kylian Mbappe dijatuhkan di kotak terlarang. Namun sayangnya tembakan Mbappe dapat dibaca kiper Maroko. Menit 35 kiper Maroko Bono kembali mengandaskan peluang Prancis melalui tembakan Desire Redu. Tidak ada gol tercipta hingga masa turun minum. Di babak kedua Prancis memecah kebuntuan menit 60 melalui tendangan melengkung Mbappe ke sisi kiri gawang Maroko yang tak dapat dijangkau Bono. 6 menit berselang giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis 2-0. Meski sempat ditepis Bono, tendangan Plesini Dembele tetap menembus gawang Maroko. Keunggulan 2-0 Prancis atas Maroko bertahan hingga akhir babak kedua. Les Blues melaju ke babak semifinal dan menunggu pemenang antara Spanyol Belgia. Inggris krisis back setelah Jarel Kwansah dijatuhi hukuman larangan bermain 2 pertandingan menyusul kartu merah langsung yang ia dapat ketika melawan Meksiko. Sementara Norwegia tengah dalam kepercayaan diri tinggi usai mengalahkan Brazil di 16 besar.
1: Norwegia langsung mempersiapkan tim untuk menghadapi Inggris di perempat final Piala Dunia 2026. Dengan menggelar latihan di pusat latihan milik Miami FC di Fort Lauderdale pada Kamis. Kemenangan Norwegia atas Brasil di 16 besar tidak lantas membuat puas tim asuhan Ståle Solbakken itu. Mereka terlihat berlatih keras di bawah terik panas dan lembabnya kota Miami. Sementara itu, striker Norwegia Erling Haaland menyebut, duel melawan Inggris akan menjadi laga yang spesial. Haaland yang lahir di Inggris kini menjadi ujung tombak Manchester City dalam 4 musim terakhir.
2: I mean, playing against Brazil was kind of crazy for us Norwegians, and to win against Brazil and then go and play England in the quarterfinal in the World Cup is in the USA is quite special. And I think if you watch at the scenes back in Norway, this is not normal for Norway to be. So it's super special.
1: Sementara itu penyerang Inggris Bukayo Saka antusias menghadapi Norwegia. Pasalnya ia akan bertemu dengan rekan setimnya di Arsenal Martin Ødegaard. Saka juga menilai tak hanya Ødegaard, tapi seluruh pemain Norwegia sudah menampilkan permainan yang baik sepanjang turnamen 4 tahunan ini.
3: Yeah, he's been great. He's been in good form and not just him, you know, his teammates. So yeah, we'll focus on them as a collective because they're in good form and they've been good this tournament, but yeah, we know our strengths and we're focused on winning the game.
1: Menghadapi Norwegia, Inggris akan kehilangan bek Jarel Kwansah yang dijatuhi hukuman larangan bermain 2 pertandingan imbas kartu merah yang didapat saat melawan Meksiko. Absennya Kwansah membuat pilihan di lini belakang Inggris semakin terbatas karena sejumlah pemain juga dikabarkan mengalami masalah kebugaran. Duel antara Inggris dengan Norwegia akan berlangsung di Stadion Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia.
0: Berikutnya seorang kreator konten asal Chile mewujudkan mimpinya sejak kecil dengan mengajak masyarakat pecinta sepak bola untuk menempelkan stiker Panini di mobil pribadinya. Karena hal ini ia menerima banyak sekali undangan dari penggemar di berbagai negara yang ingin mobil uniknya hadir di kota mereka.
4: Lagi dan lagi, keunikan pecinta sepak bola untuk meramaikan Pesta Bola 2026 kembali muncul. Ada seorang kreator konten asal Chile, Ariel Oses, yang berkeliling wilayah di Chile untuk mengajak masyarakat menempelkan stiker Panini Piala Dunia pada mobil barunya. Panini adalah koleksi stiker olahraga dan hiburan ikonis asal Italia yang populer lewat album Piala Dunia dan Liga Sepak Bola Eropa. Selama 2 pekan, Oses mengajak masyarakat menjadi bagian dari proyek ini. Kini ia menerima banyak undangan dari penggemar di berbagai negara yang ingin mobil uniknya hadir di kota mereka.
5: Yo lo quería hacer el mundial pasado. Primero no tenía ni auto ni láminas, entonces se tuvo que poner un poquito más, pero ahora tuve la posibilidad, se me ocurrió en una noche y se lo planteé a mi esposa. Mi esposa, no, no, no. porque el auto en verdad lo tengo hace 2 semanas. O sea, me lo compré y a la otra semana le pegué las láminas. Entonces, verdad, una locura. Mis amigos, mi familia, todos me decían, ¿por qué lo hiciste?

0: existe. Pero bueno, tenía que cumplir ese sueño que tenía de niño.
1: Ternyata perjalanan kreatif ini juga mendapat dukungan langsung dari Panini, perusahaan penerbit album dan stiker koleksi yang terkenal di seluruh dunia. Ia pun berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan cara yang unik.

0: Krisis tenaga kerja dan meningkatnya biaya upah memaksa pelaku usaha di Korea Selatan untuk berinovasi. Kini berbagai kafe hingga gerai mie instan beroperasi tanpa pegawai mengandalkan robot serta layanan mandiri untuk melayani pelanggan selama 24 jam. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Tiffany Raitama, sampai jumpa.
1: Memesan kopi tanpa bertemu barista kini menjadi pengalaman baru bagi warga Korea Selatan. Di kafe Lounge X di Seoul, pelanggan cukup memesan melalui kios mandiri, sementara lengan robot akan meracik dan menyajikan minuman secara otomatis. Model bisnis tanpa pegawai ini menjadi solusi bagi pelaku usaha yang terhimpit tingginya biaya tenaga kerja dan semakin sulitnya mencari karyawan.
2: 제가 무인 카페를 처음 이용해 봤는데 예전에는 뭔가 그 자판기 형식의 그런 무인 카페들은 이제 좀 그러니까 퀄리티가 좀 떨어지는 느낌인데 지금같이 로봇이 이렇게 직접 서빙을 하는 게 생각보다 커피 퀄리티도 괜찮고 뭔가 그 이질감이 많이 없어 보이는 느낌입니다. 그래서 앞으로 많이 사용하게 되지 않을까, 이용하게 되지 않을까 생각이 듭니다.
1: Menurut CEO LoungeX Kim Dongjin, bisnis kafe semakin sulit memberikan gaji tinggi kepada barista tanpa mengorbankan keuntungan usaha. Kondisi itu membuat kafe tanpa pegawai menjadi pilihan yang dinilai lebih efisien.
3: Kafe라는 산업은 바리스타에게 인건비를 엄청 많이 지불할 수가 없어요. 구조상. 왜냐면 바리스타에게 많이 인건비를 지불하는 순간 점주가 돈을 벌 수 있는 구조가 나오지 않습니다. 그래서 그 소리는 훌륭한 바리스타를 채용하기가 점점 어려워진다는 거예요. 그래서 이제 웃는 사람을 채용하는 것도 쉽지 않습니다. 인사라는 사람도 채용하기 쉽지가 않아가지고 저희는 이쪽으로 집중을 했고 아주 잘 선택한 거라고 생각을 하고 있습니다.
1: Saat ini LoungeX mengoperasikan 8 kafe tanpa pegawai yang beroperasi 24 jam. Setiap hari hanya dibutuhkan satu kali kunjungan singkat petugas untuk mengisi stok dan membersihkan toko. Efisiensi ini membuat tingkat keuntungan toko meningkat hingga lebih dari 40%. Kedepan, perusahaan bahkan menargetkan kecerdasan buatan mampu berinteraksi langsung dengan pelanggan, mengenali pengunjung setia, hingga memberikan hadiah secara otomatis. Tren toko tanpa pegawai tak hanya terjadi di kafe. Gerai mie instan mandiri juga semakin populer di Seoul. Pelanggan memilih sendiri mie instan, lalu melakukan pembayaran di kios digital dan memasaknya dengan mesin otomatis tanpa bantuan pegawai.
4: 이제 밥 먹을 때 조금 조용히 핸드폰 보면서 밥 먹는 걸 좋아해서 사람이 없을 때 심리적으로 좀 더 편안함이 느껴지긴 하고요. 불편 상황이 있을 때 바로 옆에 안 계시니까 그 점은 살짝 불편하긴 하는데 저번에 이제 연락 드렸을 때 거의 한 3분 이내로 와서 해결해 주셨어가지고 그 점에 있어서는 크게 불편하지는 않았어요.
1: Menurut otoritas Korea Selatan, jumlah toko tanpa pegawai terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini dipicu oleh krisis tenaga kerja akibat rendahnya angka kelahiran dan menuanya populasi. Di sisi lain, rendahnya tingkat kriminalitas juga membuat model bisnis berbasis kepercayaan ini semakin mudah untuk berkembang.

Tragis, sebuah truk pengantar paket tertabrak kereta di perlintasan di Nganjuk, Jawa Timur. Sopir truk tewas, sementara dugaan penyebab adalah palang perlintasan terlambat menutup. Bom seberat 1 kuintal ditemukan di Sungai Lahar Blitar dan karena sangat berat, tim Gegana harus mengerahkan 8 anggotanya untuk menggotong bom peninggalan perang.

0: dunia ini.
1: Sisi Kota hari ini akan mengajak kita ke kolong jembatan Pasar Rebo, Jakarta Timur yang disulap menjadi sasana tinju. Hadirnya sasana tinju mampu menyalurkan energi anak muda ke arah yang positif. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi Mentalam Terpercaya. Diduga lantaran petugas terlambat menutup palang perlintasan, sebuah truk dan sepeda motor tersambar kereta api di Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis sore. Satu orang tewas dan satu orang luka-luka akibat kecelakaan ini. Insiden ini juga menyebabkan perjalanan 3 kereta api terlambat.
2: Sebuah truk dan sepeda motor tertemper kereta api Logawa jurusan Purwakarta Ketapang pada Kamis sore di perlintasan kereta api Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur. Insiden ini terjadi diduga lantaran petugas terlambat menutup palang perlintasan saat kereta akan melintas.
3: Dari kaca awal, mungkin pihak dari palang pintunya telat menutup. Cuman kami masih menelusuri lebih lanjut karena apapun yang saya sampaikan harus melalui fakta-fakta di lapangan.
2: Akibat benturan keras, badan truk ringsek, korban pun terjepit. Satu orang yang merupakan sopir truk dilaporkan tewas, satu lainnya luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat tersendat. Kecelakaan ini juga menyebabkan 3 perjalanan kereta api tujuan Surabaya mengalami keterlambatan. Perjalanan kereta api menuju Surabaya ini terlambat lantaran adanya proses evakuasi dan pemeriksaan jalur di wilayah kerja KAI Daop 7 Madiun. 3 kereta yang terlambat adalah KA Argo Semeru Gambir Surabaya yang terlambat 63 menit. KA Rangka Jati Relasi Cirebon Jember terlambat 93 menit. Dan KA Argo Wilis dari Bandung menuju Surabaya terlambat sekitar 21 menit.
4: PT KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan kereta api akibat dampak terjadinya insiden yang dialami oleh kereta api Logawa yang terjadi di wilayah Daop 7 Madiun. Akibat kejadian tersebut, beberapa perjalanan kereta api menuju wilayah Daop 8 Surabaya mengalami keterlambatan.
2: KAI memastikan jalur rel yang terdampak kini sudah dibersihkan dan dapat dilalui kembali. Namun proses normalisasi perjalanan kereta api masih terus dilakukan agar seluruh jadwal kembali sesuai rencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga di sekitar Sungai Lahar Blitar panik usai menemukan bom berukuran besar sepanjang 1,5 meter. Bom yang diduga peninggalan Perang Dunia Kedua ini akhirnya berhasil di tim Gegana Brimob Polda Jawa Timur diangkat dari timbunan bebatuan sungai.
2: Ketegangan dialami oleh warga usai benda diduga bom berukuran besar ditemukan pemancing ikan di aliran Sungai Lahar Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Warga yang panik langsung melaporkan temuan ini ke polisi dan pada Kamis tim Gegana langsung datang ke lokasi. Warga yang juga ketua RT setempat, yakni Mujiono, menuturkan penemuan benda diduga bom ini bermula saat pemancing mencari ikan pada sepekan lalu. Penemu sempat nekat menarik namun tidak kuat, dan ternyata dari pemeriksaan polisi yang ditemukan pemancing adalah bom berdaya ledak tinggi.
5: Itu anak-anak, apa itu, cari ikan malam-malam.
6: Okay.
5: Satu minggu
6: yang lalu.
5: Yang lalu. Itu nggak tahu itu ada apa, terus apa itu ditarik-tarik nggak bisa, baru ketahuan itu benda itu
6: diduga bom.
5: Ya, lapor itu RT, baru saya membuktikan di situ, saya gerayangi, memang ada siripnya, terus saya lapor ke lurah.
6: Oh.
2: Proses evakuasi bom jenis bom aircraft berukuran besar yakni panjang 1,5 meter dan diameter 30 cm ini cukup sulit. Selain beratnya yang mencapai 100 kg, tim Gegana harus berhati-hati mengangkatnya dari timbunan bebatuan sungai. Setelah berjalan lebih dari 5 jam, evakuasi tim Gegana berhasil mengevakuasi bom ke lokasi yang aman. Beratnya bom harus diangkat oleh 8 anggota Gegana.
0: Yang rupanya memang itu adalah mortir atau bisa dikatakan bom udara atau bom aircraft yang kurang lebih lebarnya 25 sampai 30 cm diameternya, panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Untuk beratnya sendiri diperkirakan menurut informasi 50 sampai 100 kg.
2: Usai dievakuasi ke tempat yang aman, bom langsung dibawa tim Gegana dengan kendaraan rantis Gegana ke tempat disposal atau pemusnahan. Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur.
1: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada antrian panjang kendaraan kembali terjadi di SPBU di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Yang sudah sepekan terakhir pengendara harus menunggu hingga berjam-jam demi mendapat bahan bakar minyak atau BBM. Antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat mengular di SPBU Desa Tanah Terban, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Panjangnya antrian membuat kemacetan di Jalan Lintas Nasional Medan Banda Aceh. Pihak SPBU menyebut pasokan BBM sebenarnya masih disalurkan setiap hari. Namun tingginya volume kendaraan yang datang membuat stok BBM cepat habis. Tingginya permintaan BBM membuat sejumlah pengendara harus mengantre sejak pagi. Bahkan beberapa mengaku harus menunggu hingga 2 jam. Hingga Kamis siang belum ada respons dari pihak Humas Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara terkait evaluasi distribusi BBM di wilayah ini. Berikutnya kita menuju ke dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejumlah kendaraan tertutup es layaknya salju akibat suhu udara yang mencapai minus 6 derajat Celcius. Video yang diunggah akun Dieng Gaspol ini pun ramai diperbincangkan warga net. Selain es yang menutupi kendaraan, hamparan rumput di kawasan lapangan Pandawa, Kompleks Candi Arjuna, juga ikut tertimbun es yang membeku. Lapangan yang biasa terlihat hijau berubah menjadi hamparan berwarna putih. Fenomena embun es ini terjadi akibat suhu udara di dataran tinggi Dieng yang mencapai minus 6 derajat Celcius. Fenomena embun es yang kerap disapa warga sebagai embun upas ini terjadi akibat kondisi atmosfer yang sangat kering dan minim awan. Embun es ini bisa dinikmati wisatawan mulai pukul 4 dini hari hingga pukul 6 pagi. Kemunculan tidak terjadi setiap saat tergantung kondisi penurunan suhu. Dari Nusa Tenggara Timur, puluhan tenaga kerja yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur menggelar aksi damai di jalanan depan gedung DPR NTT Kamis petang menuntut penyelesaian kasus Dr. Ica. Puluhan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur membawa spanduk panjang dan puluhan poster berisi tuntutan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan perundungan yang dialami Dr. Ica. Koalisi yang terdiri dari para dokter, perawat, bidan, apoteker, labora, dan simpatisan ini menuntut dinonaktifkannya ketiga anggota DPRD Timur Tengah Utara. Para nakes turun ke jalan karena ketiga anggota DPR belum mendapat sanksi dari partai maupun badan kehormatan DPRD. Aksi kemudian berlanjut dengan menyalakan lilin duka cita mengenang kekerasan yang dialami oleh mendiang Dr. Ica Pakai Noni. Kasus tiga orang santri yang mengalami luka bakar diduga dianiaya terus dikembangkan polisi daerah Nusa Tenggara Barat. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menetapkan 2 tersangka di antara pimpinan pondok pesantren. Sementara itu orang tua korban meminta agar tersangka dihukum berat.

Penantian panjang keluarga santri Pondok Pesantren Rosudatul Sholatiyah Al Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, tapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol.

0: bekas bensin.
1: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, mencita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR.
0: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
2: Anak pertemuan yang sakit ada yang syarat tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
3: Permintaan desa napiaran jok pelaku lah kalau ada andina di penjara busilah di penjara andina seumur hidup jagakan andina berembi ini julu pokok seadil-adil wah malik lek pihak pondok sandi narak tanggung jawab merendah sakne adik bisa adik narak tindakan wah andina sak berembi ke andina arah efek jeran lah ini julu beli pihak pondok untuk pengurus
2: korban-korban
3: lain narak korban lain sama rantan sawah merantan oleh anak kenewa.
0: Seperti diketahui, tiga orang santri pondok pesantren Rosu Datu Solatia Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian ini, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara 2 orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kaki. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
4: Insiden tragis terjadi di Jalan Jakarta. Di Jakarta Timur, 3 orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air diduga kehabisan oksigen. Sementara di kawasan Patung Kuda pada Senin lalu, seorang pengemudi ojol tiba-tiba meninggal dunia saat mengendarai sepeda motornya.
5: Tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air pada Kamis siang. Diduga ketiga korban kekurangan oksigen saat berada di dalam gorong-gorong. Evakuasi dilakukan oleh Sudin Damkar Jakarta Timur. 2 petugas masuk ke dalam saluran gorong-gorong sedalam 7 meter untuk mengangkat ketiga pekerja yang salah satunya merupakan warga negara asing.
6: Kami terima informasi ada orang jatuh sedang melaksanakan pekerjaan di gorong-gorong pada pukul 9.49 menit, Pak.
7: Itu pada saat terdampar tiba di lokasi kondisinya seperti apa, Pak?
6: Pada saat itu kami langsung dari pihak damkar langsung tiba di TKP, itu informasinya ada pekerja yang sedang turun gorong-gorong jatuh, Pak.
5: Pada Senin siang 6 Juli, seorang pengemudi ojek online yang membawa penumpang tiba-tiba terjatuh dari motor dan langsung meninggal di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Meninggalnya pengemudi ojek online yang bernama Ignatius membuat gempar para pengemudi ojol lainnya yang melintas. Rekan korban berupaya untuk melakukan penyelamatan dengan berencana membawanya ke rumah sakit, namun naas korban didapati sudah tak bernyawa. Petugas Polantas Polda Metro Jaya yang berada di lokasi menduga korban tewas akibat serangan jantung. Demi kepentingan penyelidikan polisi, petugas langsung membawa jenazah korban ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ya, bicara soal ojol, saat ini jutaan orang menyandingkan hidup pada profesi ojek online. Fenomena ini tidak lepas dari sulitnya mendapatkan pekerjaan formal saat ini. Baru-baru ini pemerintah memberikan angin segar dengan mengeluarkan peraturan potongan tarif 8% dan peluang kredit UMKM bagi para ojol. Namun, apakah kebijakan ini mampu membawa jutaan pengemudi ojol sejahtera? Berikut kita simak laporan khas redaksi.
0: Pengemudi ojol

0: Perempuan penyandang tunarungu berinisial RA ini hanya bisa menangis. Meratapi motornya hilang usai alami kecelakaan di Jalan Jamin Ginting Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Seorang pria yang berpura-pura menolong memindahkan sepeda motornya justru membawa kabur. Tangis RA bukan tanpa alasan. Sebab bagi pengemudi ojek online, sepeda motor mereka bak separuh nyawa. Karena dengan sepeda motor, mereka bisa menyandingkan hidup. Apa yang dialami RA hanyalah salah satu dari banyak kisah memilukan yang dialami pengemudi ojol. Sepeda motor hilang, sepeda motor terkena razia adalah potret kehidupan ojol di atas aspal. Seperti yang terjadi pada pertengahan bulan Juni lalu, seorang pengemudi ojek online memelas kepada petugas Dishub yang mengangkut sepeda motornya.
1: Nah, enak Bu, nanti jadi pelan.
2: Saya butuh uang, anak saya sekolah. Saya butuh makan, tolong Bang. Rumah saya di Bekasi Bang, tolong. Saya nggak bisa jadi buruh kantor. Hari masa saya nggak ada kebijakan. Tolong Pak.
0: Tidak hanya kehilangan sepeda motor, yang memilukan lagi, beberapa kali pengemudi ojek online ditemukan meninggal dunia karena sakit dan kelelahan. Seperti yang viral di media sosial, seorang pengemudi ojek online ditemukan meninggal dunia di atas sepeda motornya di Kota Batam, Kepulauan Riau pada pertengahan Februari lalu. Dari keterangan keluarga, pengemudi ojek online ini nekat bekerja agar menafkahi anak istri meski mempunyai riwayat penyakit jantung. Dikutip laman cnnindonesia.com, pihak salah satu aplikator ojol menyebut, saat ini ada sekitar 7 juta orang menyandingkan hidup pada profesi ojek online yang merupakan pekerja informal. Fenomena banyaknya orang berprofesi sebagai ojek online tidak lepas dari sulitnya mereka mendapat pekerjaan formal. Harapan akan sejahtera di atas aspal menjadi doa bagi mereka pengemudi ojol. Saat ini pemerintah telah resmi menetapkan potongan penghasilan ojol maksimal 8% oleh aplikator. Namun usai diberlakukannya potongan 8%, penghasilan mereka melesat. Ternyata masih jauh dari harapan.
3: Ya, potongan 8% itu udah terjadi Bang. Sekarang saya udah ngerasain. Biasanya aku 10.000, sekarang jadi 12.8. Dari lama kan 20%, sekarang udah turun 8%. 8% itu udah aktif kok. Sampai tanggal 1 ini. Ya alhamdulillah aja potongan 8% itu bisa aktif gitu kembali. Dibanding kemarin kita 20% itu berat lah rasanya. Kalau sekarang udah 8% udah alhamdulillah.
4: Harapannya saya pribadi ya sebagai mitra ya, itu potongan 8% ya dari semua orderan. Termasuk food, termasuk bike, standar, XL, Express, saya sih berharap sih 8%. Terus saya berharap juga skema hemat dihapus aja.
0: Keberadaan profesi ojek online muncul pada tahun 2010 dengan munculnya aplikasi antarjemput bernama Gojek besutan Nadiem Karim. Sejalan dengan waktu, sejumlah aplikasi bermunculan dan jumlah pengemudi ojol terus meningkat. Keberadaan profesi ini juga memberikan dampak ekonomi yang besar. Menurut data, perputaran uang pada bisnis aplikasi antar jemput pengiriman mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Namun keberadaan profesi ini tidak lepas dari isu ketidakadilan antara pengemudi ojek online sebagai mitra dengan penyedia jasa aplikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Untuk mengurangi kenakalan remaja sekaligus menyalurkan energi anak muda ke arah yang lebih positif, arena tinju dihadirkan di kolong flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Redaksi segera kembali.

0: UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
1: How do you grow?

0: the economy and grow your natural wealth. For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
1: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM Tumbuh, Ekonomi Bangsa Tangguh, Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
2: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
1: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
3: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
4: Sebagai informasi penutup, pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mencapai tahap akhir pada Jumat pagi. Peti jenazah Khamenei diarak mengelilingi kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad sebelum dimakamkan. Dan tuntas sudah seluruh saja informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Beni Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan.
5: Peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei diusung mengelilingi kompleks makam Imam Reza yang merupakan situs suci terpenting bagi umat Syiah di Iran pada Jumat dini hari. Suasana duka masih menyelimuti kompleks makam Imam Reza dan para pelayat terus melantunkan doa untuk pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang wafat dalam serangan Amerika pada akhir Februari lalu. Ribuan pelayat berusaha menyentuh peti jenazah dan dinding makam sebagai bentuk penghormatan terakhir pada pemimpin tertinggi Iran tersebut. Sebelumnya, prosesi pemakaman berlangsung sejak 2 Juli lalu di Teheran, berlanjut ke kota suci Qom, kemudian menyeberang ke Najaf dan kota suci Karbala di Irak. Jenazah kemudian dipulangkan kembali ke Iran dengan pengawalan pesawat tempur Angkatan Udara Irak. Puncak prosesi berlangsung di Mashhad dengan lautan manusia memadati jalanan dan kompleks makam Imam Reza mengantarkan Khamenei menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Sementara itu, Sayyid Ali Hoseini, ulama yang memimpin doa bersama di depan kompleks makam Imam Reza, mengatakan kehadirannya dalam prosesi pemakaman merupakan bagian dari kewajiban keagamaan di saat umat Islam Iran tengah berduka.
6: Insyaallah jashum migiram ma nasakh min ayatun nusa na'at bi khairin min umsla khodawanu ta iradash qarar gir agar kasi shahid shod be jayu vali digar qarar mide amma har kasi un rang o buy khodesh va un jagah vejahat.
5: Ayatollah Ali Khamenei wafat pada 28 Februari 2026 dalam serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut memicu konflik berkepanjangan selama berbulan-bulan yang menyebabkan ribuan korban jiwa serta mengganggu pasokan energi global. Ayatollah Ali Khamenei merupakan tokoh paling berpengaruh di Iran selama lebih dari 3 dekade. Setelah menjabat sebagai presiden pada tahun 1981, ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran pada tahun 1989, menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sejak saat itu, Khamenei memegang kendali atas arah politik, militer, dan kebijakan luar negeri Iran.

0: Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam dalam menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Tiffany Raitama di CNN Indonesia News Update. Kemunculan embun es di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah kembali menjadi perhatian banyak warganet di dunia maya. Begitu juga dengan kemunculan angin yang berputar menyerupai tornado di lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kedua fenomena alam itu pun viral di media sosial.
1: Mobil kehujanan atau kepanasan sih udah biasa ya. Di dataran tinggi Dieng, mobil-mobil ini justru tertutup es seperti salju, layaknya mobil-mobil di negara yang punya musim dingin. Video yang diunggah akun Dieng Gaspol ini pun ramai diperbincangkan warganet. Selain es yang menutupi kendaraan, hamparan rumput di kawasan lapangan Pandawa Komplek Candi Arjuna juga ikut tertimbun es yang membeku. Lapangan yang biasanya terlihat hijau berubah menjadi hamparan berwarna putih. Fenomena embun es ini terjadi akibat suhu udara di dataran tinggi Dieng yang mencapai minus 6 derajat Celcius. Sebagai negara yang beriklim tropis, tentu saja fenomena ini menjadi menarik untuk dilihat. Meski diterpa udara dingin, wisatawan pun rela menyusuri sudut area Candi Arjuna demi merekam momen ini.
2: Fenomena embun es yang berada di dataran tinggi Dieng saat ini sangat menarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata dataran tinggi Dieng. Dan fenomena ini terjadi manakala suhu di daerah tersebut menurun sampai dengan -1 sampai dengan -2 atau bahkan lebih.
1: Embun es ini bisa dinikmati wisatawan mulai pukul 4 dini hari hingga pukul 6 pagi. Kemunculannya tidak setiap saat terjadi, tergantung kondisi penurunan suhu. Sementara di Jawa Timur, viral video angin menyerupai tornado di lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo. Fenomena angin tornado atau dust devil ini tidak berbahaya seperti angin tornado dan puting beliung pada umumnya. Namun, petugas mengimbau wisatawan memakai kacamata dan masker agar tidak menghirup langsung debu vulkanik. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, dust devil terbentuk akibat pemanasan permukaan tanah yang sangat tinggi, terutama saat cuaca cerah dan musim kemarau.
3: Kaldera Bromo itu banyak pasir-pasir halusnya, sehingga dengan kondisi angin yang kencang ini bisa saja itu mengganggu kepada pernapasan bagi pengunjung atau wisatawan ataupun penduduk lokal.
1: BPBD pun mengimbau, apabila pusaran angin tiba-tiba melintas, pengunjung harus tetap tenang, berhenti sejenak, menutup mata, dan bisa membiarkan pusaran itu berlalu dengan sendirinya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kepolisian akhirnya menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rosudatussaul Latiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu orang tua korban meminta agar tersangka dihukum seberat-beratnya karena anak-anak mereka menanggung rasa sakit dan luka yang cukup parah.

0: Penantian panjang keluarga santri Pondok Pesantren Rosu Datu Saulatiyah Al Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, tapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
1: Kemudian dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR.
0: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
2: Anak kotongan yang sakit ada yang syarat tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
3: Permintaan adesa napiaran jok pelaku lah onet do andena di penjara busilah di penjara andena seumur hidup jagakan andena bermi onet juluk pokok seadil-adil wah.
0: Seperti diketahui, tiga orang santri Pondok Pesantren Rosu Datu Saulatiyah Al Ibrahimi diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
4: Berikutnya, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Sampang, Jawa Timur menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 27 orang. Aksi biadab ini terungkap setelah korban dan keluarganya melapor kepada polisi.
5: Anggota tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang, Polda Jawa Timur ini mengamankan salah satu terduga pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur berinisial RR, 15 tahun, yang akan melarikan diri ke arah Surabaya menggunakan bus umum di Tangkel, Bangkalan.
6: Alhamdulillah dari 27 yang sudah terindikasi, yang sudah kita amankan sebanyak 12 orang. Yang mana ini berarti adik-adik sekalian semuanya mohon juga disampaikan kepada masyarakat yang lain bahwasanya ini memang betul-betul manusiawi pelakunya. Jadi
5: Kapolres Sampang AKBP Hartono dalam konferensi persnya menyebut peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun 4 bulan dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Namun, keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada 29 Juni karena korban mengalami trauma berat.
6: Untuk modus, dia melakukan transaksi, melakukan pencabulan mereka terhadap korban ini, mereka pada saat nongkrong-nongkrong, diajak keluar, dikasih minuman keras, selanjutnya dikerjain. Kenapa mereka selalu mau? Karena sudah diancam. Jadi setiap dia mau mengajak transaksi sebanyak yang sudah 6 kali tadi, selalu dia dilakukan pengancaman. Sehingga mereka kenapa mau dan mau.
5: Kapolres Sampang juga menjelaskan bahwa awal mula pemerkosaan brutal terjadi saat korban berada di sebuah taman di kota Sampang sendirian sekitar pukul 9 malam untuk menunggu temannya. Tak lama, korban disapa oleh para tersangka. Korban selanjutnya diajak untuk ditraktir makanan, namun korban menolak karena tidak mengenal para tersangka. Korban pun dipaksa dan ditarik lengannya untuk dibawa menggunakan sepeda motor ke suatu tempat dan terjadilah tindak pemerkosaan. Kejadian ini lalu dijadikan para tersangka untuk kembali mengancam korban agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis terkait turut serta melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak.
4: Selanjutnya kita simak kilas update dari dalam negeri, terduga pelaku pelecehan diamuk warga. Ya, geram dengan aksi pelaku pelecehan seksual, warga di Kemayoran, Jakarta Pusat melakukan aksi main hakim sendiri. Meski sudah dalam pengamanan polisi, warga tetap melakukan kekerasan kepada terduga pelaku. Kejadian bermula setelah musyawarah warga dengan terduga pelaku menemui titik buntu. Terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya. Permasalahan ini pun akhirnya harus diselesaikan di Polres Metro Jakarta Pusat. Kita bergeser kilas update selanjutnya. Viral pengemudi ngamuk mematahkan spion dan juga wiper. Ya, berikut ini adalah aksi pria yang mengamuk menghancurkan kaca spion dan wiper mobil di Sunter, Jakarta Utara pada hari Kamis.

yang beredar viral di media sosial, peristiwa bermula ketika pria yang mengamuk hendak menyalip di tikungan, namun pengemudi mobil lainnya tetap berada di jalurnya. Keributan terjadi lantaran sopir mobil yang hendak menyalip mengaku mobilnya ditabrak. Kurang dari 24 jam, Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya meringkus pria berinisial GV di sebuah SPBU di kawasan Kramat Raya Kuitang, Jakarta Utara. Selanjutnya yang juga viral, umat Hindu berdoa di lokasi tapir yang disembelih. Sejumlah umat Hindu Bali di Kabupaten Mesuji Lampung menggelar doa bersama di lokasi penyembelihan tapir yang sempat viral beberapa waktu lalu. Puluhan warga ini tampak sedang memanjatkan doa di lokasi penyembelihan tapir yang masih dipasangi oleh garis polisi. Doa bersama digelar sebagai bentuk permohonan maaf kepada Tuhan atas tindakan yang mengakibatkan berkurangnya tapir yang dikategorikan sebagai satwa langka. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat soal pentingnya menjaga kelestarian satwa langka yang dilindungi. Usai jeda kami kembali dengan informasi, warga Magetan Jawa Timur yang dihebohkan dengan kelahiran seekor sapi jenis limosin yang matanya berjumlah 3 serta bermulut 2. Tetaplah bersama News Update.

0: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Jelang akhir pekan, waktu yang pas untuk kulineran ya. Nah, ada iga bakar yang merupakan salah satu sajian kuliner yang paling banyak disukai. Di kota Bandung, banyak tempat yang menawarkan olahan iga bakar dengan beragam inovasi menarik, baik dari cara penyajian hingga bumbu yang digunakan. Informasi ini sekaligus menutup news update sore hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat sore, sampai jumpa.
1: Olahan iga bakar seringkali menjadi buruan para pencinta kuliner. Di kota Bandung, salah satu lokasi favorit adalah iga bakar legendaris yang berada di kawasan Cipaganti ini. Selama lebih dari 30 tahun, tempat ini menawarkan sajian iga bakar.

0: bakar dengan ciri khas penyajian dengan menggunakan cobek atau coet dalam bahasa Sunda. Sebelum dibakar, daging iga direbus dan dibumbui terlebih dahulu selama beberapa jam hingga empuk. Kemudian dipotong dadu. Daging iga lalu dibakar di atas cobek dengan tambahan mentega, bawang, cabai, serta kecap hingga meresap selama kurang lebih 10 menit. Setelah matang, iga ditambahkan dengan potongan tomat, merica, dan bawang goreng. Lalu siap disajikan dengan cobek yang panas.
1: Ini Pak, ini kan ngomongin iga nih, kalau ngomongin iga dulu. Legend ya? Yang bikin legendnya tuh apa?
2: Di sini legendnya kita udah kontrak kerjanya sama cowet. Jadi kita spesialnya per porsi kita masak pakai cowet langsung. Langsung diasongkan jeng dahar yang cowet-cowetnya langsung. Jadi dari pertama makan sampai akhir masih panas. Hot plate tradisional.
0: Selain iga, menu favorit lain di tempat ini adalah tengkleng kepala kambing. Sajian ini mengolah kepala kambing yang ditumis dengan cabai dan bumbu halus serta siraman kuah gulai. Bumbu yang digunakan merupakan paduan rempah dari Jawa, Sunda, dan Sumatera sehingga menciptakan cita rasa yang seimbang. Nah, iga bakar dan tengkleng sudah siap. Saatnya kita icip-icip. Iga bakar disajikan bersama seporsi nasi, sambal, serta acar. Paduan daging yang empuk dengan lumuran bumbu rempah menambah kelezatan sajian ini ketika disantap.
1: Jadi selain iga yang sudah dipotong-potong, di sini kita juga bisa memesan iga yang masih ada tulangnya kayak gini nih. Tenang aja, ini super duper lembut banget. Ketika digigit pasti akan langsung lepas dagingnya nih. Coba lihat ya.
0: Sementara tengkleng kepala kambing memiliki tekstur daging yang empuk dan lembut, dengan cita rasa pedas segar dari kuah yang ada. Beragam sajian di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp40.000. Setiap harinya, rata-rata 2 kuintal daging bisa habis terjual. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.

0: Pintu hati bunuh tinggal.
1: Seorang pria berjaket abu-abu terekam CCTV saat mencuri sepeda motor di sebuah bengkel di Jalan Prawijaya, Kelurahan Mantian, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku dengan cepat membawa kabur motor operasional karyawan yang terparkir di depan bengkel. Pelaku mudah melakukan aksinya karena kunci motor masih melekat. Menurut kepala bengkel, Muhammad Ainul yakin, sebelum beraksi, pelaku terlihat mondar-mandir di depan bengkel. Agar tak dicurigai karyawan bengkel, pelaku berpura-pura menelpon. Aksi pencurian ini diketahui ketika salah satu karyawan bengkel mendengar suara motor pergi. Dan saat dilihat, ternyata motor operasional bengkel telah raib dibawa kabur oleh pelaku.
2: Dia jalan, saya udah gambar sih.
3: Berapa orang itu?
2: Satu orang, lihat satu orang. Dia jalan, lihat langkahnya kita. Dia terus nyebrang. Dari depan sini. Udah bener lengah, dia langsung ambil. Seret gitu. Gak ada kayak istilahnya kupo atau nih tenang gitu aja.
3: Kalau kondisi motor itu berada di mana, Mas?
2: Berada di depan bengkel di parkiran sini. Yaitu kalau kendaknya masih tempel.
4: Sepeda apa?
0: Pintu hari bunuh tinggal.
1: Seorang penjual tempe di Kota Probolinggo, Jawa Timur, menangis histeris saat motor untuk berdagang dirampas oleh kawanan begal. Peristiwa ini terjadi di Jalan Mastrip di area Makam Cina pada Kamis pagi saat korban hendak mengantarkan tempe. Selain kehilangan motor, dua jari tangan korban juga tergores senjata tajam oleh pelaku. Menurut korban, pelaku berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 motor. Para pelaku itu tiba-tiba memepet korban sambil memukul celurit ke helm korban. Pelaku kemudian mengambil kunci motor dan memaksa korban untuk menyerahkan motor beserta seluruh tempe pesanan pelanggan. Pemuda terduga pelaku penggelapan motor berinisial OJ tak berkutik saat dibekuk petugas unit reskrim Polsek Sawah Besar di sebuah kamar kos di Jalan Gatep Mangga 2, Jakarta Pusat. Pelaku yang sedang tertidur lelap bersama rekannya ini berhasil diringkus tanpa perlawanan. Pelaku dan rekannya sempat diamuk massa saat akan dimasukkan ke dalam mobil.

Adapun modus yang dilakukan terduga pelaku yakni meminjam sepeda motor korban dengan dalih ingin menjemput sang kekasih. Namun setelah beberapa hari dipakai oleh pelaku, sepeda motor tak juga dikembalikan kepada korban. Sayangnya saat ditangkap

0: tersebut tidak dikembalikan.
1: Saat ini polisi masih melakukan pendalaman termasuk mengejar pendadak motor hasil kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, dilakukan di tengah situasi di teluk yang kian memanas. Amerika Serikat dan juga Iran saling serang dan mengancam kesepakatan damai sementara yang telah dicapai. Kita akan ulas sesaat lagi bersama saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News lengkapnya.

0: Warga di sekitar Sungai Lahar Blitar panik usai menemukan bom berukuran besar sepanjang 1,5 meter. Bom yang diduga peninggalan Perang Dunia Kedua itu akhirnya berhasil diangkat tim Gegana Brimopolda Jawa Timur dari timbunan bebatuan sungai.
1: Ketegangan dialami oleh warga usai benda diduga bom berukuran besar ditemukan pemancing ikan di aliran Sungai Lahar Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Warga yang panik langsung melaporkan temuan ini ke polisi dan pada Kamis tim Gegana langsung datang ke lokasi. Warga yang juga ketua RT setempat, yakni Mujiono, menuturkan penemuan benda diduga bom ini bermula saat pemancing mencari ikan pada sepekan lalu. Penemu sempat nekat menarik namun tidak kuat, dan ternyata dari pemeriksaan polisi yang ditemukan pemancing adalah bom berdaya ledak tinggi.
2: Itu anak-anak apa itu cari ikan malam-malam. Satu minggu
3: yang lalu.
2: Itu udah tahu itu ada apa, terus apa itu ditarik-tarik enggak bisa, baru ketahuan itu benda itu
3: diduga bom.
2: Ya, lapor itu RT, baru saya membuktikan di situ, saya gerayangi, memang ada siripnya, saya lapor ke lurah.
1: Proses evakuasi bom jenis bom aircraft berukuran besar, yakni panjang 1,5 meter dan diameter 30 cm ini cukup sulit. Selain beratnya yang mencapai 100 kg, tim Gegana harus berhati-hati mengangkatnya dari timbunan bebatuan sungai. Setelah berjalan lebih dari 5 jam, evakuasi tim Gegana berhasil mengevakuasi bom ke lokasi yang aman. Beratnya bom harus diangkat oleh 8 anggota Gegana.
4: Yang rupanya memang itu adalah mortir atau bisa dikatakan bom udara atau bom aircraft yang kurang lebih lebarnya 25 sampai 30 cm, diameternya, panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Untuk beratnya sendiri diperkirakan menurut informasi 50 sampai 100 kg.
1: Usai dievakuasi ke tempat yang aman, bom langsung dibawa tim Gegana dengan kendaraan rantis Gegana ke tempat disposal atau pemusnahan. Yosi Bionovianto, Blitar, Jawa Timur.
0: Sementara itu puluhan tenaga kerja yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur menggelar aksi damai di depan gedung DPRD NTT pada Kamis petang. Para nakes menuntut polisi mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan yang menimpa Dr. Ica.
5: Puluhan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur membawa spanduk panjang dan puluhan poster berisi tuntutan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan perundungan yang dialami Dr. Ica. Koalisi yang terdiri dari para dokter, perawat, bidan, apoteker, laboran, dan simpatisan menuntut dinonaktifkannya ketiga anggota DPRD Timur Tengah Utara. Ketiga diduga melakukan perundungan dan penganiayaan terhadap Dr. Ica. Para nakes turun ke jalan karena ketiga anggota DPRD belum mendapatkan sanksi dari partai maupun dari badan kehormatan DPRD.
6: Gangguan atau tekanan dari para terduga yang tersangkanya, ya kita siap untuk mengawal pihak kepolisian dari Koalisi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Bersatu Nusa Tenggara Timur.
5: Aksi kemudian berlanjut dengan menyalakan lilin duka cita mengenang kekerasan yang dialami oleh mendiang Dr. Ica Pakayenoni.

0: Sementara itu, perwakilan Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan kadernya Terensius Lazakar telah dinonaktifkan agar fokus menjalani seluruh proses hukumnya.
1: Bahwa apa yang sudah terjadi, ini yang terakhir untuk kita, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan pada umumnya di wilayah Indonesia ini. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan ini menyatukan satu tekad, bahwa kami sangat bersungguh-sungguh agar semua proses yang sementara berjalan ini harus sampai tuntas.
0: Sebelumnya, Partai PDIP juga telah menonaktifkan anggotanya, Veronica Lake, salah satu pelaku yang diduga melakukan kekerasan pada Dr. Ica. Rencananya penyidik Polda NTT akan meminta keterangan orang tua Dr. Ica pada akhir pekan ini setelah menggelar upacara adat di kampung halaman. Sedangkan penyidik mengagendakan pemeriksaan para terlapor pada hari Senin pekan depan. Chris Tongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
2: Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Sampang, Jawa Timur jadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 27 orang. Aksi biadab ini terungkap setelah korban dan keluarganya melapor ke polisi.
3: Anggota tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang Polda Jawa Timur ini mengamankan salah satu terduga pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur berinisial RR, 15 tahun, yang akan melarikan diri ke arah Surabaya menggunakan bus umum di Tangkel, Bangkalan.
4: Alhamdulillah dari 27 yang sudah terindikasi, yang sudah kita angkat, kita amankan sebanyak 12 orang. Yang mana ini perlu perhatian dekat sekalian semuanya, mohon juga disampaikan kepada masyarakat yang lain bahwasanya ini memang betul-betul orang manusiawi pelakunya. Jadi
3: Kapolres Sampang AKBP Hartono dalam konferensi persnya menyebut peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun 4 bulan dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Namun, keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada 29 Juni karena korban mengalami trauma berat.
4: Untuk modus, dia melakukan transaksi, melakukan pencabulan mereka terhadap korban ini, mereka pada saat nongkrong-nongkrong, diajak keluar, dikasih minuman keras, selanjutnya dikerjain. Kenapa mereka selalu mau? Karena sudah diancam. Jadi setiap dia mau mengajak transaksi sebanyak yang sudah 6 kali tadi, selalu dia dilakukan pengancaman. Sehingga mereka kenapa mau dan mau.
3: Kapolres Sampang juga menjelaskan bahwa awal mula pemerkosaan brutal terjadi saat korban berada di sebuah taman di kota Sampang sendirian sekitar pukul 9 malam untuk menunggu temannya. Tak lama, korban disapa oleh para tersangka. Korban selanjutnya diajak untuk ditraktir makanan, namun korban menolak karena tidak mengenal para tersangka. Korban pun dipaksa dan ditarik lengannya untuk dibawa menggunakan sepeda motor ke suatu tempat dan terjadilah tindak pemerkosaan. Kejadian ini lalu dijadikan para tersangka untuk kembali mengancam korban agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis terkait turut serta melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak.
2: Informasi lainnya, tembok penahan tanah atau TPT yang masih dalam tahap pengerjaan proyek Indekos di Sumedang, Jawa Barat tiba-tiba ambruk hingga menimpa 2 orang pekerja pada Jumat. 1 orang tewas dan 1 lainnya mengalami cedera patah tangan.
5: Tembok penahan tanah yang masih dalam tahap pengerjaan proyek Indekos di Dusun Neglasari, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, tiba-tiba ambruk hingga menimpa 2 pekerja pada Jumat siang. 1 korban selamat bernama Ikun, berusia 60 tahun, sedangkan 1 korban meninggal bernama Dodo, yang berusia 46 tahun. Saat kejadian, para pekerja sedang mengerjakan galian pondasi bangunan. Diduga getaran dari aktivitas penggalian memicu robohnya tembok penahan tanah setinggi 8 meter tepat di atasnya.
6: Sebenarnya tadi sudah waktunya Jumatan, sholat Jumat, sehingga diingatkan sama mandornya untuk keluar dari tempat kerja atau dari pondasi yang digali. Kemudian yang satu mendahului, dia sempat juga tertimbun kena reruntuhan dari

0: fondasi yang lebih kecil sehingga mengakibatkan cedera di bahu dan pelipis. Sedangkan yang meninggal dunia tadi yang dievakuasi terakhir itu masih memperbaiki tali sepatu atau masih memakai sepatu, jadi tidak sempat dia menyelamatkan diri.
1: Dari 8 orang yang berada di lokasi, hanya 2 orang yang terdampak langsung. Petugas gabungan telah berhasil menyelesaikan proses evakuasi selama kurang lebih 1 jam. Polisi meminta penangguhan sementara atas seluruh aktivitas pengerjaan proyek tersebut sampai penyelidikan selesai. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
2: 3 pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air Jalan Raya Mabes Hankam, Jakarta Timur. Korban yang salah satunya merupakan WNA dan insiden yang menimpa pekerja lainnya juga terjadi di Sleman, Yogyakarta pada Kamis siang. Berniat merobohkan rumah tua untuk direnovasi, seorang pekerja tewas tertimpa tembok.
3: Tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air pada Kamis siang. Diduga ketiga korban kekurangan oksigen saat berada di dalam gorong-gorong. Evakuasi dilakukan oleh Sudin Damkar Jakarta Timur. 2 petugas masuk ke dalam saluran gorong-gorong sedalam 7 meter untuk mengangkat ketiga pekerja yang salah satunya merupakan warga negara asing.
4: Saya sampaikan dari Damkar, kami terima informasi ada orang jatuh sedang melaksanakan pekerjaan di gorong-gorong pada pukul 9.49 menit, Pak.
5: Itu pada saat terdampar tiba di lokasi kondisinya seperti apa, Pak?
4: Pada saat itu kami langsung dari pihak damkar langsung tiba di TKP. Itu informasinya ada pekerja yang sedang turun gorong-gorong jatuh, Pak.
3: Polres Jakarta Timur langsung melakukan identifikasi terhadap 3 jenazah dan juga memintai keterangan kepada rekan korban. Ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
6: Pada laporan dari masyarakat, sekitar jam 10.30, ditemukan ada 3 orang mayat di Jalan Raya Mabes Hankam, depan shelter busway pintu 3 Taman Mini. Pada saat dilaporkan, saya beserta Pawas Pengendali 201 langsung ke TKP. Betul, di sini kami temukan teman-teman dari damkar sedang melakukan evakuasi.
3: Sementara itu, lubang saluran air di lokasi kejadian langsung diberi garis polisi. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Cipayung. 2 pekerja bangunan yang sedang merenovasi rumah milik warga di Padukuhan Jering, Kelurahan Sidorejo, Kapanewon, Godean, Sleman, Yogyakarta, tertimpa tembok yang akan dirobohkan pada Kamis siang. 1 orang pekerja meninggal dunia di
2: rugi hingga 1 miliar rupiah.
7: Dua bangunan pertokoan milik UD Berlian Jaya yang berada di pinggir Jalan Raya Pantura Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, ludes dilalap api pada Jumat siang. Bangunan terbakar merupakan toko ban dan toko kelontong milik Kusno, warga setempat. Kebakaran terjadi ketika seluruh karyawan meninggalkan toko untuk melaksanakan sholat Jumat. Saat kondisi bangunan kosong, api tiba-tiba muncul dan dengan cepat membesar, hingga menghanguskan hampir seluruh bangunan beserta barang dagangan di dalamnya. 3 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke TKP, 2 armada milik pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan 1 unit dari PT PLN Nusantara Power Python.
8: Yang jelas tadi dapat informasi dari masyarakat, toko milik Pak Kusno ini terjadi kebakaran yang berawal dari pertama lampu padam, kemudian pada panel muncul listrik api sehingga akhirnya membakar semuanya. Ada 2 toko, di antaranya toko ban dan toko kacang.
9: Ini konsleting berarti ya? Konsleting berarti?
8: Kemungkinan besar konsleting listrik, kemungkinan besar. Tapi tetap kita melakukan penyelidikan lebih lanjut nanti.
7: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah dan gudang rongsokan milik Saiful Anam, 39 tahun, di Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur pada Jumat dini hari. 3 mobil pemadam dan 1 mobil tangki pemadam kebakaran dikerahkan secara bertahap ke lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama hampir 6 jam, amukan si jago merah akhirnya baru bisa dipastikan benar-benar padam pada Jumat pagi. Akibat kejadian ini, total kerugian yang dialami korban mencapai 1 miliar rupiah. Namun aset senilai 2 miliar rupiah berhasil diselamatkan dari amukan si jago merah.
10: Penyebabnya sendiri diduga dari sisa api, sisa

0: pembakaran sampah yang ada di belakang.
1: Terus kondisi gudangnya sendiri?
0: Kondisi gudang terbakar semua, ya hanya 10% yang bisa diselamatkan. Alhamdulillah juga di situ dekat ada 4 unit rumah yang masih bisa diselamatkan, tidak sampai rumahnya tidak sampai terbakar, hanya sedikit pintu belakang yang terbakar.
2: Kobaran api besar disertai kepulan asap hitam pekat dengan cepat melahap habis sebuah tempat usaha laundry dan bangunan bengkel motor di Perumahan Persada Banten, Kota Serang, Banten. Peristiwa ini terjadi pada Jumat pagi. Menurut keterangan korban sekaligus pemilik laundry, petaka bermula saat dirinya hendak mengganti tabung gas ukuran 3 kg yang sudah habis.
3: Gasnya habis,
4: Ibu. Nah,
3: saya matiin dulu motornya. Jadi matiin.
4: Uap ya?
3: Saya pasang gas kan begitu. Otomatis saya buka lagi. Begitu dibuka regulator pang saya. Kasih karet apa bagaimana gitu yang diajak. Begitu dibuka regulator push ke atas.
4: Apinya langsung?
3: Bukan api.
4: Gasnya?
3: Terus mau saya bawa keluar, keburu nyamber.
2: Setelah melakukan upaya penyemprotan secara intensif selama 20 menit, amukan si jago merah akhirnya berhasil dijinakkan dan diisolasi agar tidak merembet. Petugas rescue menduga buruknya sistem sirkulasi udara di dalam ruangan kantor laundry membuat gas terakumulasi cepat hingga memicu ledakan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Penyidik gabungan Kortas Tipitkor Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari. Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan perangkat komputer, dokumen, dan juga sebuah koper. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan batubara, dugaan korupsi PT Asabri, serta dugaan korupsi di lingkungan anak perusahaan PT Krakatau Steel. Lokasi ini merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan saksi dan juga penyitaan barang bukti di sejumlah lokasi sebelumnya. Tim penyidik menghadirkan 2 orang saksi dari pihak lingkungan setempat untuk menyaksikan bahwa proses penggeledahan sudah sesuai dengan prosedur hukum. Dari penggeledahan selama 5 jam ini, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat komputer, dokumen, dan 1 koper berukuran besar.
6: Ini dari informasi keterangan saksi, keterangan dari hasil gelar perkara dan yang sudah kita lakukan 12 titik menuju ke titik ini. Nah ini kita lakukan, itu semua berjalan sesuai dengan hasil penyidikan dari penyidik.
7: Pak, itu penegasan berarti totalnya 13 sejauh ini?
6: Iya.
8: Pak, artinya tadi tidak ada yang sedang berada dalam ruko ya Pak? Ruko dalam keadaan kosong ya Pak ya?
6: Iya, ruko dalam keadaan kosong, tapi tadi teman-teman juga bisa melihat ada saksi kan?
8: Itu
6: dari
8: RT Pak?
6: Dari pihak lingkungan yang ada di sini untuk menyaksikan bahwa proses penggeledahan ini sudah sah, ditunjukkan surat perintah serta surat perintah penggeledahan dari pengadilan.
5: Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah membantah keterkaitannya dengan sejumlah lokasi yang digeledah penyidik Kortas Tipitkor Polri dalam penyidikan dugaan korupsi, suap, dan juga tindak pidana pencucian uang. Dalam konferensi pers yang digelar di Kejaksaan Agung pada Jumat pagi, Febri Ardiansyah menegaskan pihaknya menghormati seluruh proses penegakan hukum yang sedang dilakukan Polri sekaligus meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan secara resmi. Meski begitu, Febri membantah dirinya memiliki keterkaitan dengan bisnis kafe di kawasan Cipete yang menyeret namanya. Lebih lanjut, Febri turut menyinggung temuan uang di sebuah rumah di kawasan Sentul yang menurutnya akan dijelaskan nanti melalui mekanisme hukum.
9: Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar.
5: Pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mencapai tahap akhir pada Jumat pagi. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit banget lipsnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Ibu beli es krim coklat.
5: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
6: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan

0: aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus lima
0: lah. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Sabtu ini dalam Check It Out.
5: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
6: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
5: iya,
6: gitu ya?
5: Iya.
6: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
5: Saya ingatnya, gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin?
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Sabtu 11 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia.
7: Gaza sudah memasuki masa gencatan senjata dengan Israel, namun masih banyak warga Gaza yang ditahan oleh Israel. Salah satunya adalah dokter spesialis anak Husam Abu Safiya. Sejak 2024 hingga kini, dokter Husam masih disekap Israel dan juga disiksa. Sementara itu warga tepi barat Palestina terpaksa harus bergantian berjaga pasca bentrokan antara warga tepi barat dan juga warga penjajah Israel.
8: Muwafaq Abu Safiya, kakak Dr. Husam Abu Safiya, mengaku terus menerima kabar mengenai kondisi adiknya yang sedang menjalani sel isolasi di penjara Israel. Tidak hanya terbelenggu kebebasannya, Dr. Husam juga mengalami penyiksaan dan tidak dapat pengobatan yang selayaknya.
9: أيام اعتقل الدكتور حسام أبو صفية اعتقلوا من وين هو؟ من مكان عمله ومن مكان يعني شغله هو بيأدي رسالته للإنسانية للناس يعني ورفض كذا مرة أنه يخلي المستشفى عشان الأطفال والمصابين اللي فيها فهذا الإشي يعني يعتبر جريمة عند اليهود يعني كيف أنت ترفض إحنا طلبنا أنه تدخل المستشفى وكيف أنت ترفضه
8: Dalam pernyataannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan penahanan Husam Abu Safiya bersifat sewenang-wenang dan mendesak Israel untuk segera membebaskannya. PBB menilai tindakan itu bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
10: ما خرج من تقرير من الأمم المتحدة وما خرج قبله من المحامي أخبار صادمة كانت عن الدكتور حسام أبو صفية للتعذيب الشديد الذي تعرض له وفقدانه أكثر من 40 كيلو من وزنه وعنده تصرف في ضربات القلب وأيضا ضرب المطارق هذا كله يجعلنا في أمس الحاجة المطالب بإطلاق سراح الدكتور حسام

0: Abu Safiya.
1: Husam Abu Safiya, seorang dokter anak dan direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza, ditahan sejak Desember 2024. Otoritas Israel menuduhnya memiliki keterkaitan dengan Hamas, namun belum menyampaikan bukti secara terbuka. Kementerian Kesehatan Gaza dan Hamas membantah tuduhan tersebut. Israel sebelumnya juga membantah tudingan bahwa Abu Safiya mengalami perlakuan buruk selama dalam tahanan. Sementara itu, belasan sukarelawan berjaga di atas perbukitan sambil memantau pergerakan di Sinjil, tepi barat Palestina. Mereka menggunakan senter, berpatroli dengan mobil, dan berkomunikasi melalui grup WhatsApp untuk memberikan peringatan dini jika ada dugaan serangan dari pemukim Israel. Warga mengatakan mereka terpaksa mengambil langkah ini karena merasa tidak mendapat perlindungan yang memadai. Mereka menuduh aparat Israel terlambat merespons atau bahkan melindungi para pemukim. Tuduhan tersebut dibantah oleh militer Israel yang menyatakan pasukannya diterjunkan untuk membubarkan konfrontasi. Pekan lalu bentrokan terjadi antara pemukim Israel dan warga Palestina saat warga memprotes aktivitas permukiman di desa Kiribat Abu Falah, tepi barat. Insiden ini menyebabkan sedikitnya satu warga Palestina dan seorang aktivis internasional mengalami luka-luka. Menurut pejabat setempat, insiden bermula saat warga dari sejumlah desa didampingi aktivis internasional berusaha mendapatkan kembali lahan mereka. Namun kelompok pemukim Israel menghadang dan menghalangi mereka memasuki lahan tersebut.
2: عن اليوم احنا وصلنا يعني دخلنا في الارض لكن كان في بعض من قطعان المستوطنين نزلوا وحاولوا انهم يعتدوا على الناس وضربوا بعض الناس وضربوا بعض المتضامنين في الغاز وفي العصي وفي الحجاره وان شاء الله احنا ما بنكف عن هذا الشيء. هذه الارض ارضنا وما في مجال ان نسلمها لاي انسان.
1: Menurut data yang dikutip kantor berita Reuters, sekitar 700 ribu pemukim Israel tinggal di antara 3,4 juta warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur. Laporan penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis bulan lalu menyebut, otoritas Israel terlibat langsung dalam serangan pemukim yang menyebabkan warga Palestina tewas, terluka, dan mengungsi di tepi barat.
3: Informasi mancanegara lainnya, kebakaran besar menghanguskan bangunan bersejarah bekas pabrik sepatu bata di Republik Ceko. Bangunan itu ambruk saat ratusan petugas berjibaku menaklukkan api. Sementara itu rekaman mencekam memperlihatkan pekerja terperangkap di atap saat kebakaran maut melanda pabrik sepatu di Cina dan menewaskan 28 orang.
4: Kebakaran dahsyat melalap salah satu gedung bersejarah di kawasan bekas pabrik sepatu bata di kota Zlin, Republik Ceko, Kamis waktu setempat. Rekaman mengerikan menangkap momen saat api melahap lantai teratas hingga sebagian bangunan ambruk. Insiden ini memaksa ratusan petugas pemadam kebakaran berjuang menaklukkan si jago merah. Sekitar 30 unit mobil pemadam, lebih dari 300 personel serta helikopter diterjunkan untuk menyiram titik-titik api dari udara. Asap pekat membumbung tinggi, sementara warga di sekitar lokasi diminta menutup jendela demi menghindari paparan asap berbahaya. Gedung yang kini digunakan sebagai gudang milik perusahaan Vaski itu menyimpan sekitar 70 ribu pasang sepatu. Puluhan orang berhasil dievakuasi dan tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran maut melanda sebuah pabrik sepatu bertingkat di kota Jinjiang, Provinsi Fujian, Cina pada Kamis siang waktu setempat. Sedikitnya 28 orang tewas saat api melalap bangunan dan menjebak para pekerja di dalamnya. Rekaman saksi mata memperlihatkan detik-detik mencekam saat sejumlah orang terperangkap di atap gedung. Dikepung oleh api dan asap hitam tebal, sementara semburan air terus diarahkan untuk menyelamatkan mereka. Kebakaran terjadi saat 239 orang berada di dalam pabrik. Sebanyak 213 pekerja berhasil dievakuasi. Dua orang meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit, sementara 26 orang yang sempat dinyatakan hilang akhirnya ditemukan tewas. Hingga kini belum ada informasi terbaru akan kepastian nasib seluruh orang yang terlihat terperangkap di atap dalam rekaman tersebut.
3: Pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mencapai tahap akhir pada Jumat pagi. Peti jenazah Khamenei diarak mengelilingi kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad sebelum dimakamkan.
4: Peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei diusung mengelilingi kompleks makam Imam Reza yang merupakan situs suci terpenting bagi umat Syiah di Iran pada Jumat dini hari. Suasana duka masih menyelimuti komplek makam Imam Reza

0: dan para pelayat terus melantunkan doa untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang wafat dalam serangan Amerika pada akhir Februari lalu. Ribuan pelayat berusaha menyentuh peti jenazah dan dinding makam sebagai bentuk penghormatan terakhir pada pemimpin tertinggi Iran tersebut. Sebelumnya, prosesi pemakaman berlangsung sejak 2 Juli lalu di Teheran, berlanjut ke kota suci Qom, kemudian menyeberang ke Najaf dan kota suci Karbala di Irak. Jenazah kemudian dipulangkan kembali ke Iran dengan pengawalan pesawat tempur Angkatan Udara Irak. Puncak prosesi berlangsung di Mashhad dengan lautan manusia memadati jalanan dan kompleks makam Imam Reza mengantarkan Khamenei menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Sementara itu, Sayyid Ali Hosseini, ulama yang memimpin doa bersama di depan kompleks makam Imam Reza, mengatakan kehadirannya dalam prosesi pemakaman merupakan bagian dari kewajiban keagamaan di saat umat Islam Iran tengah berduka.
1: Terus rahbar jadid amadas insyaallah jashum migiram man sakh min ayatun nusa na'at bi khairin min umisla. خداوند تا ارادش قرار گیر اگر کسی شهید شد به جای او ولی دیگر رو قرار میده اما هر کسی اون رنگ و بوی خودش و اون جایگاه و جهات.
0: Ayatollah Ali Khamenei wafat pada 28 Februari 2026 dalam serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut memicu konflik berkepanjangan selama berbulan-bulan yang menyebabkan ribuan korban jiwa serta mengganggu pasokan energi global. Ayatollah Ali Khamenei merupakan tokoh paling berpengaruh di Iran selama lebih dari 3 dekade. Setelah menjabat sebagai presiden pada tahun 1981, ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran pada tahun 1989, menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sejak saat itu, Khamenei memegang kendali atas arah politik, militer, dan kebijakan luar negeri Iran.
2: Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, dilakukan di tengah situasi di Teluk yang kian memanas. Amerika Serikat dan Iran saling serang mengancam kesepakatan damai sementara yang telah dicapai. Kita akan bahas bersama peneliti senior keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam, Mbak Aisyah. Selamat malam, Mbak Aisyah. Baik, selamat malam, Mbak Aisyah. Bisa mendengar suara saya? Oke, kami akan mencoba menghubungi Aisyah Kusuma Sumantri dalam beberapa waktu ke depan, karena ada kendala teknis yang tadi kami baru saja hadapi. Kita beralih ke informasi lainnya, pasukan Amerika menyerang beberapa lokasi di Iran pada Kamis dan sebagai balasan Iran mengatakan telah menembakkan rudal ke arah Yordania. Sementara itu, upacara panjang untuk pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei berakhir pada Jumat dini hari. Dan berikut liputan dari koresponden CNN Frederick Plaitjen langsung dari Teheran, Iran.
3: Certainly seems though things could be escalating once again between the United States and Iran. After the past two nights, really, we have had or seen some airstrikes in the coastal areas of Iran by the United States, then the Iranians retaliating. So it certainly seems as though now things really heating up once again, as for the first time in quite a long time, we're actually seeing during the day some of these strikes apparently taking place. You just mentioned those air raid sirens in Jordan with Iranians possibly firing some missiles towards U.S. military installations there. But you also talked about some of those strikes that were reported in Iran not too long ago today. Those appear to be around the vicinity of the Bushehr nuclear power plant, the Iranians are saying. We don't have any confirmation from the U.S. yet that they struck that area. That's in sort of the northern part of the Persian Gulf. The Iranians also have some military bases there. We'll wait and see what exactly may have been struck there and what exactly is behind those reports. However, the Iranians certainly are upping the rhetoric as well. The Iranian foreign ministry coming out and saying that the U.S. military action that we've seen over the past 42 hours in their mind constitutes a war crime, as the Iranians put it. They're especially angry at two railway bridges in the northeastern part of Iran that have been struck. Those railway bridges, extremely important on this day because, of course, today the slain supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, is set to be laid to rest in the eastern city of Mashhad. And those railway bridges are the railway line that connect Tehran, the capital, to Mashhad. So the Iranians are saying that caused a lot of disarray, and they certainly are taking very badly to those

0: strikes that took place.
1: Kami kembali terhubung bersama peneliti senior Keamanan Internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisha Kusuma Sumantri. Selamat malam, Mbak Aisha.
2: Selamat malam, Mbak Diana. Selamat
1: akhirnya bisa terhubung, Mbak Aisha. Mbak Aisha, ini sebenarnya secara sederhana begitu ya, apa yang memicu kesepakatan damai sementara antara Iran dan juga Amerika Serikat itu jadi kembali goyah?
2: Ya, saya kira sebenarnya baik Amerika Serikat dan Iran ini menginginkan perangnya selesai. Tetapi kita lihat di sini MOU yang ditandatangani ya pada tanggal 19 April kemarin itu cukup menarik karena sebenarnya ada perbedaan interpretasi dari pasal-pasalnya. Pertama kita lihat dari sisi Amerika Serikat itu selalu menegaskan pasal pertama terkait penghentian ya segala bentuk kekerasan di dalam peperangan ini. Nah, tetapi kemudian Iran ini selalu mengacu ke pasal kelima terkait pembukaan Selat Hormuz. Masalahnya sebenarnya yang namanya kemudian dokumen hukum itu selalu ada interpretasi yang berbeda dari satu aktor dengan aktor lain. Jadi belum ketemu nih perspektif antara Amerika Serikat dan Iran. Bagi Iran ya membuka Selat Hormuz itu berarti sebenarnya tetap melakukan protokol-protokol keamanan tertentu di selat tersebut yang dilakukan secara berkoordinasi dengan Oman dan Iran ya. Sementara Amerika Serikat kan punya pandangan yang berbeda ya, kalau misalnya seandainya pembukaan Selat Hormuz itu berarti kembali ke posisi sebelum peperangan. Oke. Yang mana sudah dikatakan oleh Iran berkali-kali bahwa ini tidak mungkin akan dilakukan. Nah, masalahnya sekarang setelah kemudian Iran ini melakukan tindak penyerangan ya ke kapal sipil waktu itu, kapal Singapura. Nah, bisa kita lihat sebenarnya Amerika Serikat di sini itu menginterpretasikan hal ini sebagai tindakan perang. Sehingga apa yang dilakukan AS sekarang itu selalu dengan melakukan retaliasi dan pada akhirnya ini berujung kepada eskalasi lagi di dalam medan tempur. Nah, permasalahannya kalau kita lihat di sini dengan ya klausul-klausul yang disepakati sama MOU, memang kita harus memahami bahwa tadi pertama ya persepsinya tidak sama, yang kedua itu bukan ya argumen untuk kemudian konsesi final, tetapi pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan selanjutnya di antara Iran dan Amerika Serikat. Ya, yang tidak diinginkan Iran saat ini itu adalah Amerika Serikat berusaha untuk menghilangkan sebenarnya legitimasi dari MOU tersebut dengan membuat perjanjian yang completely new atau benar-benar baru. Nah, sementara itu sebenarnya dari sisi Amerika Serikat, mereka merasa bahwa sebenarnya perlu ada pembicaraan-pembicaraan lanjutan gitu ya, karena jelas bahwa ini merupakan baseline, tetapi nanti Amerika Serikat perlahan-lahan akan menaikkan posisi tawarnya melalui apa? Melalui coercive diplomacy. Nah, ini kan cukup menarik kalau kita lihat bahwa memang perbedaan persepsi, lalu kemudian adanya kurangnya sebenarnya mekanisme kontrol ya terkait kemudian penerapan MOU ini membuat tangga eskalasinya menjadi terbuka lagi. Oleh karena itu sebenarnya sekarang konfliknya itu mulai meningkat lagi eskalasinya dari yang mulai menurun ya, itu di bulan April dan Mei, dan sekarang kemudian kita bisa lihat ini tangganya kembali naik.
1: Oke, ini menarik, ada beberapa poin yang saya tangkap, Mbak Aisha. Tapi yang pertama saya ingin tanyakan, ini sebenarnya cukup dalam tanda kutip cerobohkah diplomasi yang dilakukan, karena diplomasi sekelas negara Amerika Serikat dan juga Iran tetapi memiliki perbedaan persepsi yang berbeda. Menurut Anda apa kurangnya yang ketika perjanjian tersebut dibuat sehingga adanya perbedaan interpretasi dan juga interpretasi begitu ya antara dua negara ini, terutama soal penghentian nuklir dan juga pembukaan Selat Hormuz?
2: Ya, saya kira sebenarnya ini ada plausible deniability ya, atau kemudian ada kemungkinan penyangkalan di dalam interpretasi pasal tersebut. Karena begini, pertama-tama kita harus memahami bahwa yang namanya sebuah dokumen hukum itu pasti akan dapat ya diinterpretasikan secara terbuka. Saya kira sebenarnya nih ini yang cukup menarik, pihak Amerika Serikat akan menginterpretasikan ini sesuai dengan tujuan strategik mereka. Sementara Iran pun begitu, gitu ya. Apalagi kemudian ini ada beberapa klausul perjanjian yang kemudian ditwist oleh Iran, jadi seolah-olah memang permasalahan nuklir ini tidak akan dibicarakan. Padahal kan sebenarnya harapan Amerika Serikat adalah setelah 60 hari perjanjian tersebut, nanti ketika konsesi di akhir ya, permasalahan nuklir ini sebagai kemenangan simbolik Amerika Serikat itu bisa diklaim dan dipertanggungjawabkan ke dalam negeri Amerika Serikat. Tapi Iran itu mendeny hal tersebut dengan mengatakan bahwa tidak, kalau misalnya masalah perjanjian nuklir ini akan dilakukan di akhir. Jadi saya rasa sebenarnya sejauh ini 14 poin yang sudah disepakati, baik itu masalah Hormuz, masalah nuklir ya, lalu kemudian masalah penghentian perang, itu ada kemudian pandangan yang berbeda-beda. Amerika Serikat juga sebenarnya melakukan hal ini karena sejauh ini kita lihat sebenarnya terkait penghentian semua perang di front Middle East itu kan juga sebenarnya Amerika belum bisa mengendalikan Israel di front Lebanon, karena dari Israel sendiri mereka menganggap bahwa Lebanon ini sebenarnya itu front terpisah dari apa yang terjadi di Iran. Tapi kan di sisi lain Iran maunya nggak begitu. Karena apa yang kemudian dikatakan Iran di dalam media-media internasional itu selalu bahwa semuanya harus satu paket. Yang kita minta Middle East, ya, termasuk diantaranya adalah Lebanon. Karena Hezbollah di sana itu merupakan salah satu sekutu dekatnya Iran yang sama-sama Syiah dan merupakan salah satu kelompok politik dan milisia yang terbesar ya yang ada di Lebanon.
1: Oke, baik Mbak Esha, tapi kalau kita lihat Amerika Serikat sendiri kan punya tekanan dalam negeri begitu ya. Beberapa waktu lalu Parlemen AS sudah mendesak bahwa pemerintah harus menghentikan perang antara Middle East War itu benar-benar harus selesai begitu. Seberapa jauh keputusan ini dilakukan dan direalisasikan sekarang begitu? Melihat eskalasinya kalau Anda lihat ini tangganya meningkat begitu ya?
2: Ya. Nah ini menarik Mbak Diana, karena sebenarnya War Power Resolutions itu sudah disahkan betul oleh Kongres, tetapi ya jadi masih ada jeda waktu sekitar 60 hari sampai batas waktu penarikan dari seluruh pasukan Amerika Serikat yang ada di Middle East. Nah 60 hari tersebut bisa dikenakan tambahan lagi sebesar 30 hari apabila itu dibutuhkan gitu. Jadi total ada sekitar waktu 90 hari sampai ya War Power Resolutions ini itu bisa diimplementasikan. Nah sekarang begini, kondisinya adalah dalam Donald Trump yang memiliki berbagai tekanan ini, sekarang Donald Trump berusaha untuk melakukan yang namanya win-win solutions. Ya, baik itu win-win solutions ke pihak pertama itu adalah masyarakat atau konstituen dalam negerinya ya, yang selalu protes karena harga-harga barang naik, lalu kemudian juga mereka tidak setuju dengan perang luar negeri. Yang kedua adalah Kongres ya, yang dimana kemudian ini tekanannya sudah besar dan mereka merasa bahwa Donald Trump tidak bisa membuktikan legitimasi peperangan ini. Lalu yang ketiga, ini ada tekanan juga dari kemudian sebenarnya politisi hawkish Amerika Serikat yang sebenarnya sangat pro terhadap Israel gitu ya. Jadi tekanan yang dua ini dari Kongres dan masyarakat itu lebih ke arah penghentian perang, sementara dari hawkish mereka berusaha untuk kemudian membuat Amerika Serikat ya meneruskan perang sehingga bisa mendapatkan tujuan strategik yang diinginkan oleh AS dan Israel. Nah ini kan cukup menarik, Donald Trump sebenarnya saat ini itu melihat bahwa ada tarik menarik dan kemudian saling menahan anggaran. Yang pertama dari kemudian Kongres, mereka akan menahan dana perang karena Donald Trump meminta anggaran perang tambahan sebesar 80 miliar US dollar. Itu jumlah yang sangat besar. Nah, kemudian di sisi lain saya kira di sini dari AIPAC dan kemudian pengusaha-pengusaha pro-Zionis Israel yang ada di Amerika Serikat yang mendanai kampanye Donald Trump selama ini, mereka pun menahan dana kampanye untuk pemilu selah nanti di bulan November. Karena apabila Donald Trump tidak melanjutkan perang, maka yang akan menjadi korban itu adalah kemampuan Republikan untuk bisa melakukan pendekatan atau kampanye untuk nanti di bulan November. Jadi sebenarnya di sini Amerika Serikat cukup terdesak. Nah yang dilakukan kan Donald Trump ini memang sekarang tetap melakukan ekskalasi di medan perang. Untuk apa? Untuk mendapatkan at the very least ya, ini pertanggungjawaban di ranah lokal dengan menyatakan bahwa kita punya posisi tawar ya, kita bisa mendapatkan nih perjanjian tentang nuklir, lalu kemudian dia bisa mengatakan bahwa kita menang perang meskipun pada kenyataannya sebenarnya Amerika Serikat itu mengalami kekalahan strategik karena banyak sebenarnya hal-hal yang kemudian dari 14 poin itu yang kita lihat merupakan ya poin-poin yang sebenarnya tidak pernah terbuka sebelumnya bagi Iran. Tetapi setelah mereka mendapatkan leverage di dalam perang ini, maka kemudian Iran bisa mendiskusikan hal tersebut, termasuk diantaranya adalah cadangan dana Iran di luar negeri, lalu kemudian permasalahan sanksi, permasalahan kemudian ganti rugi perang. Itu banyak sekali sebenarnya yang pada akhirnya bisa didapatkan Iran. Makanya ini cukup menarik kalau kita lihat bagaimana tarik menariknya ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang Israel, karena Israel pun memiliki kepentingan sendiri. Mengingat bahwa Israel ini sebentar lagi akan melakukan pemilu parlemen ya nanti di bulan Oktober.
1: Kalau kita meminjam frasanya Syahri ini, berarti ini sedang maju mundur cantik begitu ya Mbak Aisyah sebenarnya ya. Amerika Serikat terdesak, kemudian Iran melihat ada celah di situ untuk memberikan kelonggaran yang selama ini daya tawarnya tidak pernah diberikan oleh Amerika Serikat begitu ya. Tapi saya tertarik soal pernyataan Mbak Aisyah ini soal bagaimana sebenarnya Iran itu tidak mau ada perjanjian yang benar-benar baru. Startnya mau dari yang kemarin. Kita tahu betul bahwa ada beberapa pembicaraan lebih lanjut, rencana yang ingin dilakukan oleh dua negara ini. Menurut Anda seberapa optimis Anda pembicaraan lebih lanjut dari perjanjian yang sebelumnya akan diteruskan? Atau justru memang kemungkinannya sekarang kembali lagi gitu, menjadi nol atau bahkan mungkin minus begitu Mbak Aisyah?
2: Kita berharap sebenarnya perjanjiannya tetap berlanjut, tetapi ya dengan pembicaraan-pembicaraan lanjutan mungkin nanti kan kemarin baru selesai di Qatar, meskipun belum ada definite concession ya dari sana. Lalu kemudian nanti akan dilanjutkan juga kalau nggak salah di Islamabad lagi. Kita tidak tahu sebenarnya hasilnya seperti apa gitu. Tetapi sebenarnya kenapa Iran menginginkan 14 poin itu? Karena jelas sebenarnya 14 poin itu hampir semuanya merugikan Iran via interpretasinya Iran ya. Karena kalau kita lihat sekarang, tadi lagi-lagi sebenarnya negosiasi mengenai kemudian hal-hal yang pada akhirnya dulu merupakan desain yang ditekankan oleh Amerika Serikat untuk bisa menekan kapasitas Iran, sekarang Iran bisa kemudian membuka semua itu, gitu ya. Dan kemudian sekarang Iran juga dia pintar sebenarnya berusaha untuk mendeny permasalahan diskusi tentang nuklir. Kenapa? Amerika Serikat sejak awal dia tidak punya tujuan yang strategis di dalam perang ini. Tujuannya punya siapa? Punya Israel. Amerika Serikat sebenarnya menginginkan pergantian rezim di Iran untuk rezim yang lebih friendly terhadap Iran maupun kemudian dengan Amerika Serikat. Preferably ini rezim monarki sebenarnya. Nah, tetapi kan permasalahannya ternyata ya rezimullah ini jauh lebih kuat sebenarnya dibandingkan dengan prediksi Amerika Serikat ya. Meskipun sebenarnya dari segi intelijen Amerika Serikat dari Israel melalui Mossad lalu kemudian dari Kurdi ini juga sudah lama sekali sebenarnya berusaha untuk menanam perpecahan di dalam Iran, termasuk diantaranya adalah demonstrasi yang lalu ya, yang sebelum perang ini terjadi gitu ya. Tetapi ternyata sebenarnya itu gagal semua. Karena apa? Karena dominasi violence atau kekerasan itu masih dipegang oleh pemerintah. Dalam artian sebenarnya militer masih berada di dalam kekuasaan penuh dari pemerintah Iran. Lalu kemudian ada IRGC juga yang merupakan militia terbesar kemudian gitu ya, yang dimiliki oleh Iran. Jadi kita lihat sebenarnya ini kohesinya masih sangat tinggi gitu. Nah, sampai sekarang saya kira sebenarnya poin-poin yang kemudian muncul di Amerika Serikat dan Iran ini pun dikritisi di dua belah pihak. Bagi pihak Amerika Serikat ya, sekarang banyak sekali politisi hawkish American yang merasa bahwa Amerika Serikat ini menandatangani perjanjian kekalahan di sana, gitu. Dan banyak yang tidak puas sebenarnya dengan ini. Jadi ada tekanan juga di situ. Dan ini understandable kenapa kemudian Donald Trump berusaha untuk terus menaikkan posisi tawarnya. Apalagi dia merasa bahwa Iran tidak memenuhi part of the deal, gitu ya. Yang lagi-lagi ya, sebenarnya Iran punya pembelaan karena interpretasi menurut mereka ini berbeda, gitu ya. Nah, sementara itu saya kira dari sisi Iran ini ada juga beberapa kemudian faksi yang merasa bahwa yang pertama itu merasa bahwa ini terlalu demanding kepada Amerika Serikat dan membuat kemudian proses perdamaian jadi sulit, dan ada juga yang merasa bahwa ini terlalu longgar. Jadi sebenarnya ini banyak sekali ya kontroversi di antara kemudian poin-poin ini. Tetapi kita berharap sebenarnya ada beberapa metode di mana eskalasi ini mungkin bisa diturunkan. Tetapi tentu saja ini membutuhkan adanya kompromi dari kedua belah pihak. Karena kedua belah pihak harus menyadari bahwa yang namanya 100% maximalist approach itu tidak dimungkinkan. Untuk harga perdamaian ya pasti harus ada yang dikorbankan. Apakah itu ya pengurangan eskalasi ya, ini bisa dilakukan dengan komunikasi yang baik melalui misalnya komunikasi antar elit ya, melalui for example hotline di antara pemerintah Amerika Serikat dan Iran. Dan ini sudah ditawarkan sebenarnya berkali-kali gitu ya oleh mediator. Apakah misalnya melalui JD Vance dan kemudian wakil perwakilannya Araqchi for example ya. Lalu kemudian kita juga bisa melihat sebenarnya ada tawaran-tawaran tertentu terkait kemudian mediator maju ya, ataukah mungkin ya melalui negara-negara garantor gitu. Jadi sebenarnya ada metode-metode lain yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi tensi. Karena kalau sampai sekarang ini kedua negara masih ngotot untuk menaikkan leverage, yang terjadi adalah sebenarnya spiral of escalations. Ya, ini akan menjadi kemudian quest untuk menaikkan kemudian posisi tawar tanpa akhir. Yang mana ada kemungkinan ini akan berakhir menggantung. Ya, gitu. Jadi itu yang tidak kita inginkan.
1: Oke, kalau kita lihat sekarang kan negara-negara yang menjadi mediator itu sebut saja ada Qatar, Pakistan, kemudian juga ada Arab Saudi dan juga Mesir. Menurut Anda butuhkah ditambah mediator baru untuk bisa mungkin menyadari yang tadi Mbak Aisyah sampaikan ya, kalau misalnya namanya bermediasi, bernego, ya artinya ada yang harus dikorbankan begitu?
2: Saya kira sebenarnya hampir seluruh negara mediator ini cukup menarik karena semuanya aktif ya, semuanya juga kemudian memiliki posisi tawar yang cukup tinggi ya untuk bisa menegosiasi dengan kedua pihak dan yang berperang gitu ya. Dan hampir semuanya sebenarnya seragam posisinya di sini gitu. Mereka tidak menginginkan adanya eskalasi baru di kawasan Timur Tengah. Karena kita lihat di sini sebenarnya baik itu Pakistan ya, Qatar, Arab Saudi, Mesir dan Turki, mereka itu sudah berusaha sekuat tenaga sebenarnya untuk bisa mendudukkan Amerika Serikat dan kemudian Iran ya di meja perundingan. Tetapi permasalahannya di sini memang ya kadang-kadang yang namanya eskalasi itu dan kemudian ceasefire itu nggak berjalan secara linear gitu. Kadang-kadang memang sifatnya itu naik turun, terutama karena trust deficitnya masih sangat tinggi di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu ya memang kalau misalnya pun bisa diperbaiki, maka kemudian komunikasi di antar elitnya ini yang harus kemudian ditingkatkan. Karena kalau misalnya seandainya komunikasinya terputus, yang terjadi apa? Miskomunikasi. Dan selalu miskomunikasi dan misinformasi ini menyebabkan tadi ya, adanya security dilemma kalau kita bilang. Jadi adanya ketakutan bahwa salah satu pihak ini bisa mendapatkan advantage yang bisa merugikan mereka gitu di dalam medan perang. Jadi tanpa adanya penyadaran itu, kayak saya rasa sebenarnya sulit. Kalau ditanya apakah perlu ditambah atau tidak, nah permasalahannya sekarang itu ada di political will juga dari kedua belah pihak. Nah, selain untuk bisa apa namanya memiliki kemampuan untuk apa namanya memiliki bargaining position ya, mediator-mediator ini, saya kira di sini perlu ada satu kata kunci juga, yaitu diinginkan oleh kedua belah pihak sebagai mediator gitu ya. Saya kira sekarang Pakistan sebagai leading sektornya ini merupakan pihak yang cukup tepat gitu ya, sebagai mediator yang cukup unggul gitu. Nah, kemarin ada sebenarnya sugesti untuk memasukkan Rusia dan China sebagai garantor gitu. Tetapi kita lihat di sini sebenarnya kedua negara ini juga masih wait and see, dan mereka pun lebih banyak bermain sebenarnya di ranah politik multilateral, dan kemudian kalaupun memberikan bantuan secara intelijen ya, ini pun dilakukan di bawah tangan. Jadi mereka tidak mau sebenarnya terlibat secara langsung di dalam konflik ini. Belum lagi kita tahu juga sebenarnya potensi lain sebagai garantor ini ada Inggris dan Prancis juga sebagai anggota dari P5. Permasalahannya sama, kemarin kita lihat Inggris dan Prancis ini sempat mengirimkan kapal perang juga di kawasan Teluk Oman. Tapi kan kedua negara ini tidak mau sebenarnya menjadi belajaran di dalam perang ini untuk membantu Amerika Serikat, karena merasa bahwa perang ini tidak memiliki legitimasi yang kuat di mata hukum gitu. Oleh karena itu mereka sebenarnya ingin masuk, tetapi ya sebagai fungsinya adalah waktu itu peacekeeping operation untuk memastikan sebenarnya ceasefire-nya bisa berjalan lancar. Yang kita tahu ternyata mereka juga tidak melakukan beberapa hal yang signifikan ya terkait hal itu. Itu sih Mbak, kira-kira jadi sekarang saya kira sebenarnya masih cukup Mbak untuk dengan peran mediator yang sekarang gitu ya. Tetapi memang ini harus ada pengertian juga dari kedua belah pihak bahwa mau sekeras apapun mediatornya ini bekerja, kalau misalnya seandainya dua belah pihak ini masih tidak bisa menurunkan egonya, maka sampai kapanpun ya ini sulit akan mendapatkan sebuah konsesi dari kondisi yang sekarang.
1: Trust isunya sepertinya harus diperbaiki terlebih dahulu ya Mbak, terlebih beberapa kali Iran dalam tanda kutip dikhianati oleh Amerika Serikat. Dan kita nantikan mungkin dalam beberapa waktu ke depan ada rencana perundingan kembali, dan tentu saja kita harapkan kesepakatan damai sementara kemarin bisa diteruskan begitu ya, supaya konflik tidak jadi berkepanjangan. Terima kasih telah berbagi analisa Anda, peneliti senior keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam Mbak Aisyah.
2: Selamat malam Mbak Diana, senang bisa berjumpa.
1: Informasi lainnya, asap tebal akibat kebakaran hutan menyelimuti provinsi Almeria, Spanyol pada Jumat 10 Juli, ketika petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan salah satu kebakaran paling mematikan dalam sejarah negara itu. Sedikitnya 11 orang dilaporkan tewas saat berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Sementara itu 19 orang lainnya masih dinyatakan hilang setelah api menyebar dengan sangat cepat di kawasan hutan sekitar kota Los Gallardos. Destinasi wisata populer di Provinsi Almeria. Dan menurut Kepala Badan Penanggulangan Darurat Wilayah Andalusia Antonio Sanz, sebagian besar korban diduga merupakan warga negara asing yang mengabaikan imbauan untuk tetap berlindung di lokasi aman. Mereka memilih melarikan diri menggunakan kendaraan namun terjebak di tengah laju api yang semakin ganas. Gelombang panas yang melanda Spanyol sejak awal musim panas memicu dimulainya musim kebakaran hutan lebih cepat dari biasanya sehingga meningkatkan risiko kebakaran di berbagai wilayah negara tersebut. Polisi akhirnya menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit lah tiga ya, terus berikutnya
3: flipsnya doang. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.
6: UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
7: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
6: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM Tumbuh, Ekonomi Bangsa Tangguh. Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia.
8: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
9: Okay, thanks Dian.
10: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
11: Your heart is strong, madam, very strong.
10: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
12: Hendak melakukan transaksi jual beli narkotika, seorang petani yang diduga sebagai pengedar narkoba dibekuk petugas di sebuah gubuk di dalam hutan di Kota Padang, Sumatera Barat. Di lokasi lainnya, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di tengah area perkebunan terpencil di Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
13: Petugas Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang warga yang berada di sebuah pondok di dalam hutan, Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis dini hari. Saat dilakukan penggerebekan, pelaku berinisial P yang berprofesi sebagai petani ini hendak melakukan transaksi narkoba dengan beberapa pembeli. Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menyita 8 paket sabu siap edar beserta alat timbangannya. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut mengamankan 4 orang yang sedang melakukan transaksi pembelian narkoba. Dari hasil penyelidikan, aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku di dalam gubuk di atas bukit ini untuk menghindari kecurigaan warga dan aparat.
14: Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang telah mengamankan 1 orang terduga pelaku terkait narkotika inisial P, umur 45 tahun, alamatnya di Kecamatan Pau. Berdasarkan dari laporan masyarakat sekitar bahwa di lokasi tempat kita melakukan penangkapan ada transaksi jual beli narkotika. Kemudian anggota bersama masyarakat turun bersama mencari informasi dan akhirnya kita menemukan ternyata benar ada di sana seseorang yang terindikasi memperjualbelikan narkoba.
13: Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di tengah area perkebunan di Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Sejumlah pelaku berhasil melarikan diri setelah mengetahui kedatangan petugas melalui pantauan CCTV yang terpasang dari pintu masuk hingga antara pepohonan. 2 orang ditangkap dan polisi menemukan beberapa paket sabu siap edar, puluhan alat hisap sabu, serta ratusan plastik pembungkus sabu. Seluruh perangkat CCTV yang terpasang turut disita guna mengidentifikasi para pelaku yang beraktivitas di lokasi. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha pada Kamis menyebut, para pelaku sengaja memanfaatkan lokasi terpencil serta memasang CCTV agar dapat melarikan diri saat petugas datang.
15: Tempat tinggal dijadikan
5: semi permanen atau bangunan semi permanen yang digunakan sebagai barak, dilengkapi dengan CCTV penuh, ada yang ditaruh di pohon, pintu masuk, bahkan jalan masuk. Seperti diketahui, untuk menuju titik ini, rekan-rekan perlu melampaui beberapa hal, yaitu dari mulai persawahan, jalan alteri, maupun gang kecil, bahkan di perkebunan.
13: Untuk mencegah lokasi kembali digunakan, petugas

0: dilaksanakan pada hari Jumat 10 Juli pukul 9.20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat di ruang Bidpropam Polda Jateng. Dalam persidangan, Hakim Ketua AKBP Edi Wibowo menyatakan Aibtu Nuridin terbukti secara sah dan meyakinkan telah mencoreng institusi Polri. Terdakwa terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi berupa berhubungan badan di luar nikah serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu. AKBP Edi juga menegaskan tidak ada satupun hal yang meringankan hukuman terdakwa. Seluruh perbuatan pelanggaran kode etik profesi tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja oleh mantan anggota polisi tersebut. Hakim menjatuhkan hukuman sanksi berupa patsus selama 8 hari dan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH.
1: Juli tahun 2026.
0: Ke informasi lainnya, polisi akhirnya menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rusudatul Saulatiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu, orang tua korban meminta agar tersangka dihukum seberat-beratnya karena anak-anak mereka menanggung rasa sakit dan luka yang cukup parah.
2: Penantian panjang keluarga santri Pondok Pesantren Rusudatul Saulatiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah pimpinan ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, tapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
3: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, menyita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum dan AMR.
2: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
4: Anak kekengon yang sakit ada yang salah tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
5: Permintaan desa, napiaran jok pelaku lah, karena itu ada yang ada penjara, busilah di penjara, ada yang seumur hidup, jaga, karena ada yang berembi, ada julu. Pokok seadil-adil, wah, malik lek pihak pondok, sandi narak tanggung jawab, merendah saat ini, ada bisa ada narak tindakan lah. Ada yang berembeke, ada yang ya arah efek jeran lah ini juluk beli pihak pondok itu. Tapi pengurus
4: ada yang
5: pendek narak korban lain sama rantan sawah merantan oleh anak kene.
2: Seperti diketahui, tiga orang santri Pondok Pesantren Rusudatul Saulatiyah Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian ini, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara dua orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kaki. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bergerak cepat telah menuntaskan kasus dugaan tindak pidana perasuransian yang melibatkan petinggi Indosuria. Yang terbaru, OJK berhasil menyita sebanyak 485 barang bukti berupa aset properti hingga uang tunai dengan nilai mencapai 113,97 miliar rupiah.
6: Upaya penegakan hukum di sektor jasa keuangan kembali membuahkan hasil. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi merilis penyitaan 485 barang bukti milik tersangka kasus Indosuria berinisial HS. Adapun total nilai aset yang berhasil diamankan oleh tim penyitaan

0: mudik kali ini mencapai 113,97 miliar rupiah.
1: Hingga saat ini telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Saya ulang ya. Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
0: Dari hasil penyelidikan, modus operandi Indosuria diduga memakan dana asuransi hingga 500 miliar rupiah, di mana 300 miliar rupiah diantaranya digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka HS. Proses pelacakan aset ini diakui penyidik tidak mudah karena minimnya sikap kooperatif tersangka. Namun berdasarkan informasi dari nasabah dan berbagai pihak, tim penyidik OJK berhasil melacak dan menyita 3 unit ruko, rumah di Kota Medan, serta sejumlah uang tunai.
2: Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M, 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar. Sehingga yang rekan-rekan lihat di depan ini tidak gampang. Ini kita bukan terima dari Hendy Surya. Kita terima, kita cari sendiri.
0: Seluruh barang bukti yang kini sudah disita dan diamankan oleh OJK siap dijadikan sebagai alat bukti kuat dalam proses persidangan lanjutan di pengadilan. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
3: Diduga lantaran petugas terlambat menutup palang perlintasan, sebuah truk dan sepeda motor tersambar kereta api di Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis sore. Satu orang tewas dan satu orang luka-luka akibat kecelakaan ini. Insiden ini juga menyebabkan perjalanan 3 kereta api terlambat.
4: Sebuah truk dan sepeda motor tertemper kereta api Logawa jurusan Purwakarta Ketapang pada Kamis sore di perlintasan kereta api Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur. Insiden ini terjadi diduga lantaran petugas terlambat menutup palang perlintasan saat kereta akan melintas.
5: Identifikasi awal mungkin pihak dari palang pintunya telat menutup. Cuman kami masih menelusuri lebih lanjut karena apapun yang saya sampaikan harus melalui fakta-fakta di lapangan.
4: Akibat benturan keras, badan truk ringsek, korban pun terjepit. Satu orang yang merupakan sopir truk dilaporkan tewas, satu lainnya luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat tersendat. Kecelakaan ini juga menyebabkan 3 perjalanan kereta api tujuan Surabaya mengalami keterlambatan. Perjalanan kereta api menuju Surabaya ini terlambat lantaran adanya proses evakuasi dan pemeriksaan jalur di wilayah kerja KAI Daop 7 Madiun. 3 kereta yang terlambat adalah KA Argo Semeru Gambir Surabaya yang terlambat 63 menit. KA Rangga Jati Relasi Cirebon Jember terlambat 93 menit. Dan KA Argo Wilis dari Bandung menuju Surabaya terlambat sekitar 21 menit.
6: PT KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan kereta api akibat dampak terjadinya insiden yang dialami oleh kereta api Logawa yang terjadi di wilayah Daop 7 Madiun. Akibat kejadian tersebut, beberapa perjalanan kereta api menuju wilayah Daop 8 Surabaya mengalami keterlambatan.
4: KAI memastikan jalur rel yang terdampak kini sudah dibersihkan dan dapat dilalui kembali. Namun proses normalisasi perjalanan kereta api masih terus dilakukan agar seluruh jadwal kembali sesuai rencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
7: Aku mau pesen 2, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
8: Terus kemudian sedikit banget ikannya, terus berry bliss.

0: telinganya dong.
1: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Sabtu ini dalam Check It Out.
1: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
2: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
1: iya,
2: gitu ya?
1: Iya.
2: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
1: Saya ingatnya gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin gitu?
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Sabtu 11 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia.
3: Di saat perubahan iklim tak lagi sekadar jadi bahan diskusi, melainkan sudah dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah resmi meluncurkan sistem registri unit karbon atau SRUK di Jakarta Teater, Jakarta Pusat. Langkah ini jadi bagian dari upaya membangun tata kelola pasar karbon nasional yang lebih terintegrasi, transparan, dan juga akuntabel.

0: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registri unit karbon atau SRUK di Jakarta Kamis sore. Acara dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menandakan bahwa upaya menjaga lingkungan kini juga membutuhkan dukungan sistem dan instrumen ekonomi. Melalui SRUK, setiap unit karbon akan dicatat, diverifikasi, dan dilacak secara nasional. Menurut Menteri Lingkungan Hidup, sistem ini menjadi dasar agar seluruh unit karbon dan pelaku usaha dapat terdata dengan baik, sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri dan menjaga integritas pasar karbon Indonesia.
1: Sistem registrasi unit karbon, jadi kayak pedagang-pedagangnya lah, emiten mungkin kalau di ini ya, jelas, dan dia terdata semua. Dia menjual kemana, terima itu terdata semua, dia lempar ke pasar karbon IDX juga kebaca. Bisa di-trace, tidak tumpang tindih, karena terkait dengan bagaimana melihara tapak yang dimana dia menyerap emisi karbon tadi. Itu sebetulnya. Nah kalau nggak diatur dengan baik, bisa tumpang tindih. Klaim sana, klaim sini, akhirnya apa? Harga karbon kita nggak bagus, nggak dipercaya. Tidak berintegritas istilahnya. Jadi kita harus struk ini bagian daripada meninggikan nilai integritas karbon kredit kita.
0: Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan, peluncuran SRUK bukan sekedar peresmian sebuah sistem. Namun, pasar karbon nasional telah mulai berjalan seiring dengan penyempurnaan regulasi di berbagai sektor.
2: Apa namanya launching hari ini, tetapi juga sudah didahului tanggal 6 kemarin di kehutanan sudah jualan. Sudah ada 4 ya Pak ya? Sudah 4, jadi sudah. Tidak hanya apa pengumuman gitu launching, tetapi sudah jalan 4 yang sudah jualan. Nah ini kita lakukan secara paralel, yang sudah selesai peraturan menterinya bisa jalan, yang lain belum selesai bisa nyusul. Tapi saya bersyukur tidak hanya baru sudah selesai, peraturan dari OJK juga sudah selesai, peraturan dari Permen LH juga sudah selesai.
0: Selain memperkuat tata kelola pasar karbon di dalam negeri, pemerintah juga meyakini kehadiran SRUK akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi menyebut, sistem ini menjadi salah satu fondasi penting untuk menarik investasi dan memperluas partisipasi pelaku pasar karbon global.
3: Banyak sekali lembaga-lembaga dan organisasi yang sangat-sangat berniat untuk ikut dalam pasar karbon Indonesia. Hari ini we delivered, kita sudah wujudkan. Ini adalah hasil pekerjaan pemerintah Indonesia yang patut dibanggakan, bahwa hari ini kita mulai suatu sistem registrasi unit karbon yang betul-betul bisa bekerja dan berfungsi dengan baik. Dan saya bisa melaporkan kepada Bapak Ibu-ibu media bahwa banyak sekali investor dan pelaku-pelaku dari luar negeri yang sudah siap untuk masuk ke pasar karbon Indonesia.
0: Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi pengembangan pasar karbon nasional. Dengan dukungan regulasi yang semakin lengkap dan sistem yang lebih transparan, pemerintah berharap arus investasi hijau terus meningkat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan karbon global. Meski pasar karbon Indonesia terus berkembang, tantangan ke depan masih besar. Pemerintah perlu mempercepat implementasi SRUK, memperluas partisipasi pelaku usaha, serta memperkuat sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi agar pasar karbon nasional mampu bersaing di tingkat global. Dengan langkah tersebut, transisi menuju ekonomi rendah karbon diharapkan tidak hanya menjadi target jangka panjang, namun juga memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan perekonomian nasional.

0: Di lahan seluas 1,5 hektar telah terbangun dan mulai resmi beroperasi layanan kesehatan kawasan Cakung Jakarta Timur mulai 9 Juli 2026. Kehadiran Bayapada Healthcare Jakarta Timur diharapkan mampu memperluas akses layanan kesehatan berkualitas sekaligus mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia yang sehat menuju Indonesia Emas.
1: Menuju 5 abad, Jakarta terus berbenah melalui berbagai lini. Di samping meningkatkan mutu pendidikan dan kehidupan sosial, kualitas layanan kesehatan juga terus digenjot sebagai investasi vital masyarakat. Guna mendorong perluasan dan penguatan akses pelayanan serta rujukan prioritas, Bayapada Hospital Jakarta Timur diresmikan oleh Gubernur Jakarta pada Kamis pagi. Layanan kesehatan ini menjadi rumah sakit ketiga Bayapada yang dibangun di Jakarta dan ke-8 se-Indonesia. Ekspansi terus dilakukan guna memperluas jangkauan layanan kesehatan, khususnya di kawasan timur Jakarta yang padat penduduk.
2: Bapak Ibu, untuk kita mendukung program pemerintah dalam Indonesia Emas, kita harus memastikan dalam Indonesia Emas ini harus memiliki masyarakat pun yang sehat. Jadi Bayapada pun harus memainkan peran untuk memastikan bahwa masyarakat sehat dan juga bahagia. Kami dari Bayapada bukan hanya mendukung dengan teknologi dan sistem yang terbaik, tapi kami pun juga membawa SDM yang terbaik. Dan kami harap kami bisa membawa pelayanan yang terbaik, bisa menyaingi rumah sakit yang di asing, untuk memastikan bahwa semua kebutuhan medis untuk semua kebutuhan kesehatan daripada masyarakat Indonesia bisa terpenuhi di Bayapada.
1: Di lahan seluas 1,5 hektar sudah berdiri bangunan rumah sakit yang tidak hanya memiliki teknologi dan sistem terbaik, namun juga sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Bayapada berkomitmen bisa menyaingi rumah sakit asing sehingga masyarakat Indonesia tak perlu jauh bepergian ke luar negeri untuk mendapatkan penanganan kesehatan terbaik. Seluruh skill dan ilmu tenaga kesehatan yang penting dalam ekosistem rumah sakit seperti dokter umum, dokter spesialis, hingga perawat ditingkatkan serta memiliki sertifikasi global dan standar internasional.
3: Sudah kami coba untuk disetarakan dengan standar internasional agar masyarakat Indonesia bisa mendapatkan semua layanan yang ada di luar tersebut tanpa harus pergi keluar, karena memang standar kami sudah sama baik secara sertifikasi perorangan atau SDM dan juga sertifikasi secara rumah sakit. Tapi itu.
1: Mengusung slogan Family Friendly Hospital, Bayapada Hospital Jakarta Timur mampu melayani semua generasi dengan memperkuat sektor pelayanan kesehatan ibu dan anak. Instalasi gawat darurat selalu siaga dokter spesialis anak, bidan, dan bedah umum 24 jam setiap hari, serta NICU PICU ICU terintegrasi dengan ventilator.
4: Di Jakarta ini ada 195 rumah sakit. Yang sebagian dikelola oleh pemerintah Jakarta, sebagian swasta dan sebagainya, ada juga yang vertikal, ada juga yang dimiliki oleh TNI dan Polri. Tapi sekali lagi, yang paling penting adalah kalau semua terkoordinasi dengan baik, maka apa yang disebut dengan universal healthcare Jakarta yang sudah tinggi sekarang ini sekitar 98,74% harus tetap bisa dijaga, bahkan kalau perlu ditingkatkan.
1: Rumah sakit 9 lantai di kawasan Jakarta Garden City memiliki 107 tempat tidur yang 16 diantaranya disiapkan untuk intensive care unit. Berdirinya Bayapada Hospital di kecamatan kedua terpadat di Jakarta mendorong masyarakat sekitar memiliki akses layanan kesehatan lebih baik hingga ke depan Jakarta bisa tetap mempertahankan posisinya sebagai kota global.
0: Informasi lainnya, Prodi Profesional dan juga Universitas Indonesia menandatangani nota kesepahaman untuk menguatkan pendidikan hukum yang unggul, berkarakter, dan berorientasi pada integritas. Kolaborasi ini diharapkan jadi langkah nyata dalam mencetak advokat di masa depan yang profesional.
5: Penandatanganan MOU antara Prodi Profesional, Kementerian Agama, Universitas Indonesia, dan 111 perguruan tinggi negeri serta swasta di bawah Kementerian Agama menjadi simbol penguatan kerjasama Triple Helix. Kolaborasi ini menghubungkan unsur akademisi, pemerintah, dan organisasi profesi untuk memperkuat mutu pendidikan hukum di tanah air. Melalui kerjasama ini, mahasiswa hukum diharapkan tidak hanya menguasai teori, tetapi juga siap masuk ke tahap pendidikan profesi, sertifikasi, dan praktik hukum di lapangan.
6: Nah, tentunya pendidikan hukum setelah lulus itu juga akan terjun ke bidang praktik dan profesional. Maka di situ tentunya perlu ada kesinambungan ya, antara bidang pendidikan dan nanti bidang profesinya. Nah di situ nanti akan ada pendidikan lagi, pendidikan profesi, dan setelah itu ada sertifikasi profesi dan kemudian mereka bisa melakukan praktik sesuai dengan bidangnya masing-masing.
5: Di sisi lain, prodi profesional menilai tantangan advokat muda saat ini makin besar. Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat menjadi perhatian serius sehingga pembentukan karakter, etika, dan kompetensi jadi keharusan. Pradi menekankan advokat muda tidak cukup hanya lulus secara akademis, tetapi harus memiliki integritas, kejujuran, dan kesiapan praktik yang kuat.
7: Ya, tentunya melalui prodi profesional kita tingkatkan kualitas advokat ya. Mengembalikan nubule, apa opusum nubule, yang selama ini kita melihat sudah sangat turun kepercayaan masyarakat terhadap advokat. Makanya dengan hadirnya prodi profesional akan kembali mengembalikan citra advokat agar supaya dapat dipercaya oleh masyarakat.
5: Melalui kerjasama ini, prodi berharap lahir advokat yang mampu mengembalikan citra profesi sebagai penegak hukum yang dapat dipercaya masyarakat. Daud Thompson, Urip Handoyo, Jakarta.
0: Puluhan produk UMKM kini resmi masuk ke jaringan retail modern. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman kolaborasi antara Kementerian Perdagangan dengan Metro Department Store di Trans Studio Mall Cibubur pada Kamis siang. Dan informasi ini sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
8: Nota kesepahaman ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu UMKM naik kelas mulai dari peningkatan kualitas produk, pemenuhan standar dan sertifikasi, hingga mempertemukan pelaku usaha dengan jaringan retail melalui bisnis matching.
9: Jadi proses kurasinya dari 81 UMKM tinggal 11 ya. Jadi itu proses dilakukan oleh Kemendag, ya kemudian nanti kita lakukan semacam business matching dengan Metro. Business matching itu tidak hanya produk ekspor ya, produk dalam negeri juga dilakukan bisnisnya.
8: Menurut Komisaris Metro Department Store, Anita Ratnasari Tanjung, sudah 60% produk UMKM yang dipasarkan di Metro Department Store. Hal ini seiring meningkatnya permintaan masyarakat atas produk dalam negeri. Anita juga mengatakan bahwa produk UMKM Indonesia makin kreatif dan adaptif atas tren pasar.
10: Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda. Jadi karena kita juga tahu populasi di Indonesia sekarang banyak di lebih populasinya milenial dan Gen Z. Dan sekarang program UMKM pun juga mengikuti. Jadi agile. Jadi mereka juga mau berubah dan juga diikuti oleh anak-anak milenial yang senang juga dengan program-program yang dari UMKM.
8: Pemerintah menilai kolaborasi dengan retail modern menjadi langkah penting agar pelaku UMKM mampu berkembang dan bersaing secara berkelanjutan dan bisa tembus pasar internasional. Irin Wardani, Maranatha, Cibubur, Jawa Barat.

0: Anggota tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang, Polda Jawa Timur ini mengamankan salah satu terduga pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur berinisial RR, 15 tahun, yang akan melarikan diri ke arah Surabaya menggunakan bus umum di Tangkel, Bangkalan.
1: Alhamdulillah dari 27 yang sudah terindikasi, yang sudah kita amankan sebanyak 12 orang. Yang mana ini perhatian dekat sekalian semuanya, mohon juga disampaikan kepada masyarakat yang lain bahwasanya ini memang betul-betul orang manusiawi pelakunya. Jadi
0: Kapolres Sampang AKBP Hartono dalam konferensi persnya menyebut peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun 4 bulan dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Namun, keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada 29 Juni karena korban mengalami trauma berat.
1: Untuk modus dia melakukan transaksi, melakukan pencabulan mereka terhadap korban ini, mereka pada saat nongkrong-nongkrong, diajak keluar, dikasih minuman keras, selanjutnya dikerjain. Kenapa mereka selalu mau? Karena sudah diancam. Jadi setiap dia mau mengajak transaksi sebanyak yang sudah 6 kali tadi, selalu dia dilakukan pengancaman. Sehingga mereka kenapa mau dan mau.
0: Kapolres Sampang juga menjelaskan bahwa awal mula pemerkosaan brutal terjadi saat korban berada di sebuah taman di kota Sampang sendirian sekitar pukul 9 malam untuk menunggu temannya. Tak lama, korban disapa oleh para tersangka. Korban selanjutnya diajak untuk ditraktir makanan, namun korban menolak karena tidak mengenal para tersangka. Korban pun dipaksa dan ditarik lengannya untuk dibawa menggunakan sepeda motor ke suatu tempat dan terjadilah tindak pemerkosaan. Kejadian ini lalu dijadikan para tersangka untuk kembali mengancam korban agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis terkait turut serta melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak.
2: Keji, selama 4 bulan para pelaku pemerkosaan melenggang bebas melancarkan aksinya begitu saja. Yang terpenting dari kasus tadi adalah peran keluarga nih. Haruskah sang anak berada dalam kondisi trauma berat dulu baru melapor? Disinilah pentingnya menjaga komunikasi antara anak dan orang tua atau keluarga. Dan selain berita tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Dengan dalih meminjam motor untuk menjemput kekasih, seorang pemuda justru membawa motor temannya untuk dijual ke penadah. Informasi ini akan kami rangkum dalam aksi kriminalitas lainnya dengan kilas kriminal berikut.

0: 조금만 나오니까 같이.
1: OJ, pemuda terduga pelaku penggelapan kendaraan, tak berkutik saat dibekuk petugas unit reskrim Polsek Sawah Besar di sebuah kamar kos di Jalan Gatep, Mangga 2, Jakarta Pusat, Kamis sore. Pelaku yang sedang tertidur lelap bersama rekannya diringkus tanpa perlawanan. Namun upaya evakuasi yang dilakukan petugas berlangsung sulit lantaran banyaknya warga yang berkerumun dan bersiap menghakimi para pelaku. Sejumlah warga yang kesal lalu menghadiahi pelaku dengan bogem mentah. Sebelumnya pelaku meminjam motor korban J dengan dalih ingin menjemput sang kekasih. Namun setelah beberapa hari, motor korban tak dikembalikan dan justru dijual kepada seorang penadah. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman, termasuk mengejar penadah motor hasil kejahatan. Viral video rekaman warga, sekelompok remaja berboncengan sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam di desa Ranca Manyar, Bale Endah, Bandung, Rabu dini hari lalu. Mereka bergerak di jalanan di wilayah tersebut. Berbekal rekaman warga dan keterangan saksi di TKP, polisi lalu mengamankan 10 remaja yang masih duduk di bangku SMP yang tergabung di kelompok La Petre. Mereka diduga hendak melakukan tawuran dengan kelompok remaja lain usai janjian melalui media sosial. Namun tawuran gagal dilakukan karena lebih dulu diadang dan diusir oleh warga setempat. Mengingat seluruh pelaku masih di bawah umur, proses hukum dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tiga pelaku penyerangan terhadap tiga anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, tiba di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis malam. Ketiganya dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk menjalani perawatan usai ditembak lantaran melakukan perlawanan saat diringkus di tempat persembunyiannya di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Petugas menyebut salah satu pelaku berinisial B merupakan bandar narkoba yang turut terlibat dalam penyerangan terhadap anggota Polres Katingan. Selain meringkus tiga pelaku, polisi juga menyita sebuah senjata tajam berupa mandau yang dilakukan untuk melakukan perlawanan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Itu tadi yang di Jakarta, Bang OJ. Ini minjem motor dari teman, katanya buat ngejemput pacar. Salah balikin ke penadah. Balikin tuh ke yang punyanya. Makanya kalau ada teman ya, pinjem, langsung balikin gitu ya. Ini gak malu apa ya, ini kekasihnya atau pacarnya gak ngingetin gitu ya. Pacarnya bisa kayak gitu. Kalau saya sih ya aduh, udah tebel muka aja gitu ya. Oke, berikutnya pemirsa, di Padang ada seorang petani ditangkap polisi lantaran melakukan transaksi narkoba di sebuah pondok di tengah hutan. Petugas BNN mengungkap pengiriman ganja yang disamarkan sebagai biji kopi Aceh Gayo di Denpasar.
3: Dima, pacir, pacir, seru ikan kita lilo.
4: Ya.
5: Petugas Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang warga yang berada di sebuah pondok di dalam hutan Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis dini hari. Saat dilakukan penggerebekan, pelaku berinisial P yang berprofesi sebagai petani ini hendak melakukan transaksi narkoba dengan beberapa pembeli. Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menyita 8 paket sabu siap edar beserta alat timbangannya. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut mengamankan 4 orang yang sedang melakukan transaksi pembelian narkoba. Dari hasil penyelidikan, aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku di dalam gubuk di atas bukit ini untuk menghindari kecurigaan warga dan aparat. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali bergerak mendatangi kediaman RA di Jalan Soputan, Denpasar. Sebelumnya petugas menerima informasi pengiriman ganja dari Aceh menuju Denpasar yang disamarkan di paket biji kopi Aceh Gayo. Dari paket yang diterima pelaku, petugas menyita 14 paket ganja dengan berat total 1,4 kg. RA mengaku menerima perintah untuk menerima paket tersebut dari FY alias Giok yang tinggal di Tibu Beneng, Kuta Utara. Petugas BNN pun langsung mengamankan kedua tersangka untuk diperiksa di kantor BNN Provinsi Bali. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Orang sekarang makin pinter ya, ada aja akal yang. Orang kalau melakukan kejahatan tuh pasti ada cara, tapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga kan, ketahuan gitu ya. Ini apalagi ganja dibungkus, dikemas kayak biji kopi gitu ya, bakal ketahuan juga kalau kayak gitu caranya. Dan kita ke informasi lain pemirsa, kawanan pencuri terekam CCTV beraksi mencuri motor gerobak pedagang sayur di Cakung, Jakarta Timur. Sementara itu seorang wanita kehilangan motor dan handphone senilai lebih dari 25 juta rupiah yang

0: CCTV merekam aksi dua terduga pelaku melakukan aksi percobaan pencurian motor yang terparkir dalam gang depan rumah di Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit 3 Juli lalu. Meskipun berhasil menyalakan kontak motor, namun pelaku gagal membawa kabur motor lantaran roda depannya dikunci ganda oleh pemilik. Berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian sektor Duren Sawit Jumat siang berhasil mengamankan kedua terduga pelaku dari rumah kontrakannya di kawasan Pondok Kopi dan Cipinang. Dari para pelaku, petugas juga mengamankan kunci letter T yang digunakan saat beraksi. Kini dua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif aparat. CCTV merekam saat kawanan pencuri beraksi mencuri satu unit motor gerobak pedagang sayur di Gang Mi Alfalah, ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Terlihat empat orang mengendarai dua sepeda motor masuk ke dalam gang. Setelah memantau situasi dan dirasa aman, salah satu pelaku langsung membawa motor gerobak yang terparkir. Sempat kesulitan mengeluarkan, bahkan ditinggal karena lokasi yang sempit dan ada warga yang melintas, akhirnya motor gerobak berhasil dibawa kabur. Pemilik motor gerobak pada Kamis sore mengatakan baru menyadari kehilangan kendaraannya hilang setelah pulang belanja dari pasar. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Cakung. Ini kasus pencurian ditangani kepolisian Polsek Cakung, Jakarta Timur. CCTV merekam pencurian bermodus kencan di Kota Pasuruan pada Rabu malam 8 Juli. Awalnya korban wanita AN 26 tahun berkenalan dengan pelaku R melalui media sosial pada 5 Juli lalu. Keduanya lalu sepakat bertemu dan berkeliling menggunakan sepeda motor milik korban. Saat berhenti dan singgah di sebuah minimarket di Kelurahan Kebonsari, Panggung Rejo, pelaku menyarankan korban untuk meninggalkan tas yang berisi handphone dan kunci sepeda motor. Ketika korban masuk untuk membeli minuman, pelaku sudah kabur membawa motor dan semua barang lain di dalam tasnya. Kerugian korban ditaksir lebih dari 25 juta rupiah. Satreskrim Polres Pasuruan Kota kini melakukan penanganan kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Yang terakhir di Pasuruan ya, Mbak AN turut berduka ya atas kejadian yang menimpa Anda. Tapi ini harus pikir-pikir memang, kalau kita cuma kenal di media sosial, terus kenalnya baru tanggal 5 Juli 2026. Sekarang tanggal 10. Berarti 4 harian kenal, udah dicolong itu ya, motor handphone ya. Duh, sayang banget nih, ini memang lagi apa saja sih Mbak. Tapi next, kalau mau cari pasangan, temukan pasangan yang tepat dengan cara yang tepat, yang meyakinkan Anda bahwa betul akan menjadi pasangan Anda. Bukan kenal sebegitu saja, terus jalan bareng, ketipu deh. Hati-hati saja ya pemirsa. Dan berikutnya, terbukti menganiaya istri siri hingga mengonsumsi narkoba anggota Polres Tegal Kota Aibtu Nuridin, resmi dipecat dari institusi Polri. Sebelumnya kasus penganiayaan ini sempat ramai diperbincangkan di media sosial usai diunggah oleh pengacara kondang Hotman Paris. Istri siri Aibtu Nuridin mengalami luka melepuh akibat disiram air keras sejak 2023 lalu.

0: Kamis malam 2 Juli lalu, tim kuasa hukum Hotman Paris mendampingi korban M untuk menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur setelah sebelumnya membuat laporan ke Bareskrim Polri. Wanita asal kota Cirebon, Jawa Barat itu mengaku dianiaya, dipaksa mengonsumsi narkoba hingga disekap selama 2,5 tahun oleh suami sirinya, seorang anggota Polres Tegal Kota. Korban mengalami luka bakar 47% akibat disiram air keras.
1: Dalam kasus oknum polisi Polres Tegal yang menganiaya istri sirihnya dengan penganiayaan.
0: Kasus yang mencuat dari unggahan awal pengacara kondang Hotman Paris ini pun sempat ramai jadi perbincangan di media sosial. Sepekan berselang, Jumat 10 Juli, sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri digelar di ruang Bidpropam Polda Jateng dengan menghadirkan langsung pelaku, Aibtu Nuridin. Dalam persidangan, anggota Polres Tegal Kota itu dijatuhi hukuman sanksi berupa patsus selama 8 hari dan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Hakim Ketua AKBP Edi Wibowo menyatakan Aibtu Nuridin telah mencoreng institusi Polri. Terdakwa terbukti secara sadar dan sengaja melanggar kode etik profesi berupa berhubungan badan di luar nikah serta mengonsumsi narkotika jenis sabu. Kasus yang menjerat Aibtu Nuridin masuk dalam kategori pelanggaran berat. Keputusan ini diambil hakim berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi, mulai dari tetangga, perangkat desa, dan termasuk Kapolsek Tegal Selatan selaku atasan langsung terperiksa. Menurut korban, penganiayaan itu sudah terjadi sejak 2023. Korban mengaku dianiaya termasuk dicekoki narkoba oleh pelaku. Sebelum berani melaporkan kasus ini, korban juga selalu mendapatkan ancaman oleh terduga pelaku.
2: Belum menyaksikan penyiksaan sampai melihat.
3: Oh, itu depan anak penyiksaan itu, Bu?
2: Iya. Aku yang melihat penyimpangan anaknya yang dilakukan beliau sama aku kan. Hubungan badan itu depan anak aku.
0: Pihak keluarga korban berharap agar terduga pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya akibat perbuatan keji yang dilakukannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke kasus lain. Kepolisian akhirnya menetapkan 2 tersangka terkait kasus dugaan pembakaran 3 santri di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu, orang tua korban meminta agar tersangka dihukum seberat-beratnya karena anak-anak mereka menanggung rasa sakit dan luka yang cukup parah.

0: Penantian panjang keluarga santri Pondok Pesantren Rasulatul Shaulatiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya, akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, ketapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin. Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
1: Nah, kepengen yang sakit, ada yang syarat tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
2: Permintaan ada se, napi aranjok pelaku lah, ada di penjara, busilah di penjara, ada yang seumur hidup, jaga, kan ada yang bermi, ada julu. Pokok seadil-adil, wah.
0: Seperti diketahui, tiga orang santri Pondok Pesantren Rasulatul Shaulatiyah Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara dua orang santri lainnya selamat namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kakinya. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
3: Berikutnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah membantah keterkaitannya dengan sejumlah lokasi yang digeledah penyidik Kortas Tipidkor Polri dalam penyidikan dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang.

0: Kamis siang, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita 7 koper berisi 74 kg emas batangan serta sejumlah mata uang asing dan rupiah yang totalnya mencapai 476 miliar rupiah. Barang bukti tersebut disita penyidik dari sebuah rumah di kawasan elit Sentul Bogor, Jawa Barat, Kamis dini hari. Di rumah ini, petugas menemukan berangkas berukuran sekitar 1,5 meter x 80 cm ditanam di dalam dinding dan tersembunyi di balik lemari kamar utama. Sehari sebelumnya pada Rabu, penyidik juga menggeledah restoran The Clan dan Point Money Changer di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Di dua lokasi ini, penyidik menyita barang bukti uang tunai berbentuk rupiah dan 67 jenis mata uang asing senilai total 67 miliar rupiah. Penggeledahan di tiga lokasi ini merupakan bagian dari penyidikan tiga perkara korupsi, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara, dugaan korupsi PT Asabri, serta dugaan korupsi di lingkungan anak perusahaan PT Krakatau Steel. Jumat pagi, dalam konferensi pers yang digelar di Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah membantah keterkaitannya dengan sejumlah lokasi yang digeledah penyidik Kortas Tipidkor Polri. Pihaknya menghormati seluruh proses penegakan hukum yang sedang dilakukan Polri, sekaligus meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan secara resmi.
1: Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek.
0: Masih terkait penyidikan kasus yang sama, Jumat dini hari, penyidik kembali melakukan penggeledahan di sebuah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan selama 5 jam, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat komputer, dokumen, dan satu koper berukuran besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi mancanegara, kebakaran besar menghanguskan bangunan bersejarah bekas pabrik sepatu bata di Republik Ceko. Bangunan itu ambruk saat ratusan petugas berjibaku menaklukkan api. Sementara rekaman mencekam memperlihatkan pekerja terperangkap di atap saat kebakaran maut melanda pabrik sepatu di Cina dan menewaskan 28 orang.
3: Kebakaran dahsyat melalap salah satu gedung bersejarah di kawasan bekas pabrik sepatu bata di Kota Zlin, Republik Ceko, Kamis waktu setempat. Rekaman mengerikan menangkap momen saat api melahap lantai teratas hingga sebagian bangunan ambruk. Insiden ini memaksa ratusan petugas pemadam kebakaran berjuang menaklukkan si jago merah. Sekitar 30 unit mobil pemadam, lebih dari 300 personel serta helikopter diterjunkan untuk menyiram titik-titik api dari udara. Asap pekat membumbung tinggi, sementara warga di sekitar lokasi diminta menutup jendela demi menghindari paparan asap berbahaya. Gedung yang kini digunakan sebagai gudang milik perusahaan Vaski itu menyimpan sekitar 70 ribu pasang sepatu. Puluhan orang berhasil dievakuasi dan tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran maut melanda sebuah pabrik sepatu bertingkat di kota Jinjiang, Provinsi Fujian, Cina pada Kamis siang waktu setempat. Sedikitnya 28 orang tewas saat api melalap bangunan dan menjebak para pekerja di dalamnya. Rekaman saksi mata memperlihatkan detik-detik mencekam saat sejumlah orang terperangkap di atap gedung. Dikepung oleh api dan asap hitam tebal, sementara semburan air terus diarahkan untuk menyelamatkan mereka. Kebakaran terjadi saat 239 orang berada di dalam pabrik. Sebanyak 213 pekerja berhasil dievakuasi. Dua orang meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit, sementara 26 orang yang sempat dinyatakan hilang akhirnya ditemukan tewas. Hingga kini belum ada informasi terbaru akan kepastian nasib seluruh orang yang terlihat terperangkap di atap dalam rekaman tersebut.
0: Viral, aksi pria mengamuk menghancurkan kaca spion dan wiper mobil Mini Cooper diduga karena kesal tak diberi akses untuk menyalip di tikungan. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus sedikit banget blissnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
5: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
4: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. UMKM menjadi motor penggerak

0: perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
1: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM Tumbuh, Ekonomi Bangsa Tangguh, Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus beli banget, bliss-nya.
2: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.
0: Sabtu ini dalam Check It Out.
6: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk itu.
7: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa.
6: Iya.
7: Gitu ya?
6: Iya.
7: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
6: Saya ingatnya, gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin?
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Sabtu 11 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia.
8: Seorang pengendara mobil terekam kamera melakukan pengerusakan terhadap mobil pengendara lain di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Sementara di Kemayoran, Jakarta Pusat, diduga telah melecehkan anak seorang pria dihajar warga. Informasi ini kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Metropolitan.
9: Inilah rekaman video viral saat seorang pengendara mobil melakukan pengerusakan terhadap mobil pengendara lain di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis kemarin. Terlihat korban dan kendaraannya berhenti di bahu jalan karena dihadang oleh kendaraan pelaku. Pelaku menghampiri mobil korban dan melakukan pengerusakan terhadap kaca spion sebelah kanan. Setelah merasa puas dan korban enggan menanggapinya, pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi. Belum diketahui pasti motif pria tersebut melakukan aksi pengerusakan. Namun diduga mobil pelaku tidak diberi ruang menyalip oleh mobil korban. Korban lalu melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian wilayah Jakarta Utara. Geram dengan aksi pelaku pelecehan seksual, warga di Kemayoran, Jakarta Pusat melakukan aksi main hakim sendiri. Meski sudah dalam pengamanan polisi, warga tetap melakukan kekerasan kepada terduga pelaku. Kejadian ini bermula setelah musyawarah warga dengan terduga pelaku menemui titik buntu. Terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya. Permasalahan ini pun akhirnya harus diselesaikan di Polres Metro Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Tuh, kan ada kejadian lagi nih. Kalau nggak sabar pakai emosi gitu. Karena tadi yang kejadian yang tadi kacanya sampai diganggu gitu ya sama pengendara lain. Itu tadi pelakunya itu sudah ditangkap oleh polisi ya. Nah itu jadi mengingatkan kita bahwa kalau kita berkendara nggak boleh pakai emosi juga. Harus benar-benar bijaksana. Siapa tahu memang nggak mau disalip kendaraan di depan kita karena memang sedang jalurnya memang sedang penuh atau seperti apa kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau memang harus terpaksa menyalip, dibicarakan baik-baik. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda pemirsa. Ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pengaribuan pamit. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

0: CCTV merekam saat kawanan pencuri beraksi mencuri satu unit motor gerobak pedagang sayur di Gang Mi Al-Falah, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Terlihat 4 orang mengendarai 2 sepeda motor masuk ke dalam gang. Setelah memantau situasi dan dirasa aman, salah satu pelaku langsung membawa motor gerobak yang terparkir. Sempat kesulitan mengeluarkan, bahkan ditinggal karena lokasi yang sempit dan ada warga yang melintas. Akhirnya motor gerobak berhasil dibawa kabur. Pemilik motor gerobak kami sore mengatakan baru menyadari kendaraannya hilang setelah pulang belanja dari pasar.
1: Jadi juga di sini nggak ada yang tahu ya, cuman tengah malam saya juga tidur. Oh, sekitar sini itu orang nggak ada yang tahu. Karena tahunya itu dari CCTV aja.
0: Atas kejadian ini korban sudah melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Cakung. Kini kasus pencurian ditangani kepolisian Polsek Cakung, Jakarta Timur. Seorang pengendara sepeda motor terekam CCTV mencuri tas dari sepeda motor yang diparkir di halaman minimarket Jalan Keputih, Sukolilo, Surabaya. Aksi pelaku terbilang berani karena dilakukan saat kondisi sedang ramai. Sebelumnya pelaku juga berhasil mencuri tas dari sepeda motor yang diparkir di sebuah tempat makan kawasan Jalan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo. Berbekal rekaman di CCTV, polisi berhasil menemukan pelaku. Pelaku bernama Wahyu, 41 tahun, beralamat di Jalan Rungkut Asri Utara, Surabaya. Disergap tim buser Polsek Sukolilo di Jalan Mulyosari usai makan di warung nasi. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor yang digunakan pelaku beraksi.
2: Anggota kami menemukan atau menduga atau bertemu dengan pelaku tersebut, sehingga oleh anggota kami karena adanya rekaman CCTV itu sama dengan identitas pelaku, kemudian dilakukan pengamanan. Setelah dilakukan interogasi, benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan pencurian laptop di.
0: Untuk kepentingan penyidikan dan pengembangan kasus, pelaku yang terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi.

0: berpura-pura sedang menelepon seorang pria terekam CCTV saat mencuri satu unit sepeda motor di sebuah bengkel di Mojokerto, Jawa Timur. Di lokasi lain, nekat membawa kabur motor temannya dengan modus menjemput kekasih. Seorang pria diringkus polisi di sebuah kamar kos di Mangga 2, Jakarta Pusat.
1: Seorang pria berjaket abu-abu terekam CCTV saat mencuri sepeda motor di sebuah bengkel di Jalan Prawijaya, Kelurahan Mantian, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku dengan cepat membawa kabur motor operasional karyawan yang terparkir di depan bengkel. Pelaku mudah melakukan aksinya karena kunci motor masih melekat. Menurut kepala bengkel, Muhammad Ainul yakin, sebelum beraksi, pelaku terlihat mondar-mandir di depan bengkel. Agar tak dicurigai karyawan bengkel, pelaku berpura-pura menelpon. Aksi pencurian ini diketahui ketika salah satu karyawan bengkel mendengar suara motor pergi. Dan saat dilihat, ternyata motor operasional bengkel telah raib dibawa kabur oleh pelaku.
2: Dia jalan. Saya udah gambar sih.
3: Berapa orang itu?
2: Satu orang. Dia jalan, lihat anaknya kita. Dia terus nyebrang. Dari depan sini. Udah bener lengah, dia langsung ngambil. Seret gitu. Gak ada kayak istilahnya kupo atau istenang gitu aja.
3: Kalau kondisi motor itu berada di mana, Mas?
2: Berada di depan bengkel sini, parkiran sini. Yaitu kalau kendaknya masih tempel.
4: Sepeda apa?
5: Habib 2023.
1: Seorang penjual tempe di Kota Probolinggo, Jawa Timur, menangis histeris saat motor untuk berdagang dirampas oleh kawanan begal. Peristiwa ini terjadi di Jalan Mastrip di area Makam Cina pada Kamis pagi saat korban hendak mengantarkan tempe. Selain kehilangan motor, dua jari tangan korban juga tergores senjata tajam oleh pelaku. Menurut korban, pelaku berjumlah 4 orang.

orang dengan mengendarai dua motor. Para pelaku itu tiba-tiba memepet korban sambil memukul celurit ke helm korban. Pelaku kemudian mengambil kunci motor dan memaksa korban untuk menyerahkan motor beserta seluruh tempe pesanan pelanggan.

0: Pelaku dan rekannya sempat diamuk massa saat akan dimasukkan ke dalam mobil. Adapun modus yang dilakukan terduga pelaku yakni meminjam sepeda motor korban dengan dalih ingin menjemput sang kekasih. Namun setelah beberapa hari dipakai oleh pelaku, sepeda motor tak juga dikembalikan kepada korban. Sayangnya saat ditangkap, sepeda motor korban sudah dijual kepada seorang penadah.
1: Korban ini dengan pelaku adalah teman dekat sebelumnya. Kemudian pelaku menghampiri korban dan mencoba untuk meminjam motor, meminjam kendaraan roda 2 jenis motor Scoopy. Kemudian pada saat dipinjam, motor tersebut tidak dikembalikan.
0: Saat ini polisi masih melakukan pendalaman termasuk mengejar penadah motor hasil kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hendak melakukan transaksi jual-beli narkotika, seorang petani yang diduga sebagai pengedar narkoba dibekuk petugas di sebuah gubuk dalam hutan di Kota Padang, Sumatera Barat. Di lokasi lain, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di tengah area perkebunan terpencil di Se Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
0: Petugas Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang warga yang berada di sebuah pondok di dalam hutan, Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis dini hari. Saat dilakukan penggerebekan, pelaku berinisial P yang berprofesi sebagai petani ini hendak melakukan transaksi narkoba dengan beberapa pembeli. Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menyita 8 paket sabu siap edar beserta alat timbangannya. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut mengamankan 4 orang yang sedang melakukan transaksi pembelian narkoba. Dari hasil penyelidikan, aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku di dalam gubuk di atas bukit ini untuk menghindari kecurigaan warga dan aparat.
3: Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang telah mengamankan 1 orang terduga pelaku terkait narkotika inisial P, umur 45 tahun, alamatnya di Kecamatan Pau. Berdasarkan dari laporan masyarakat sekitar bahwa di lokasi tempat kita melakukan penangkapan ada transaksi jual beli narkotika. Kemudian anggota bersama masyarakat turun bersama mencari informasi dan akhirnya kita menemukan ternyata benar ada di sana seseorang yang terindikasi memperjual belikan narkoba.
0: Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di tengah area perkebunan di Se Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Sejumlah pelaku berhasil melarikan diri setelah mengetahui kedatangan petugas melalui pantauan CCTV yang terpasang dari pintu masuk hingga antara pepohonan. 2 orang ditangkap dan polisi menemukan beberapa paket sabu siap edar, puluhan alat hisap sabu, serta ratusan plastik pembungkus sabu. Seluruh perangkat CCTV yang terpasang turut disita guna mengidentifikasi para pelaku yang beraktivitas di lokasi. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha pada Kamis menyebut, para pelaku sengaja memanfaatkan lokasi terpencil serta memasang CCTV agar dapat melarikan diri saat petugas datang.
4: Tempat tinggal dijadikan semi permanen atau bangunan semi permanen yang digunakan sebagai barak, dilengkapi dengan CCTV penuh, ada yang ditaruh di pohon, pintu masuk, bahkan jalan masuk. Seperti diketahui, untuk menuju titik ini rekan-rekan perlu melampaui beberapa hal, yaitu dari mulai persawahan, jalan alteri, maupun gang kecil, bahkan di perkebunan.
0: Untuk mencegah lokasi kembali digunakan, petugas merobohkan dan membakar seluruh barak narkoba yang berdiri di kawasan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, waspadalah, kawanan ganjal ATM kian merajalela. Di Yogyakarta, berpura-pura membantu korban yang ATM-nya tertelan, pelaku ganjal ATM gasak uang 20 juta rupiah. Di Jakarta, terpergok dan ditangkap, pelaku ganjal ATM di minimarket menangis dan memohon ampunan ke korbannya.
5: Inilah detik-detik saat tim Resmob Satreskrim Polres Temanggu berhasil membekuk

0: Kuk S dan NK, pelaku ganjal ATM di sebuah penginapan di objek wisata Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Sabtu 4 Juli. Kedua pelaku dibekuk berdasarkan laporan dari korban berinisial NA. Usai saldo di rekeningnya berkurang sebanyak 20 juta rupiah. Sebelumnya, salah satu pelaku berpura-pura membantu korban saat kartu ATM-nya tertelan di mesin ATM di Kecamatan Keranggan pada Jumat 3 Juli lalu. Usai korban meninggalkan lokasi, pelaku langsung mengambil kartu ATM milik korban secara paksa dari mesin ATM dan langsung menguras tabungan milik korban. Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti potongan gergaji besi, solatip, lem, dua unit telepon genggam, sepeda motor, dan beberapa plat nomor polisi palsu, serta beberapa potong pakaian. Kedua pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.
1: Yang satu siapa itu?
2: Ini pelakunya. Ini korbannya.
0: Video amatir merekam saat seorang pelaku ganjal ATM menangis dan memohon kepada korban agar tidak diserahkan ke polisi. Sebelumnya, dua pelaku ganjal ATM diamankan warga usai kepergok beraksi di sebuah minimarket di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu lalu. Selain pelaku, diamankan pula barang bukti diantaranya tusuk gigi, uang tunai, dan sepeda motor, serta 17 kartu ATM dari berbagai bank milik para korban. Modus kejahatan pelaku mengganjal akses masuk kartu di ATM dengan tusuk gigi. Saat korban kesulitan mengambil uangnya, pelaku yang berpura-pura menolong korban lalu menukar kartu ATM korban dengan kartu milik pelaku. Polisi kini memburu seorang anggota komplotan lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pencatatan polisi melakukan pungli terhadap sopir truk yang melewati ruas jalan lintas Sumatera di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Di Tangerang, Banten, residivis pencurian sepeda motor berhasil dibekuk polisi yang menyamar ingin membeli motor curiannya.
4: Kami lapor ke polisi, Bu. Ada kopi, Pak ya? Kami lapor ke polisi, Bu.
0: Viral video amatir seorang berseragam polisi melakukan pungli terhadap sopir truk yang melewati ruas jalan lintas Sumatera di kota Lubuk Linggau 8 Juli lalu. Rabu pagi petugas berhasil mengamankan sang pelaku yang berinisial EF. Polisi menegaskan pelaku di video bukanlah anggota Polri aktif, melainkan warga sipil. Sebelumnya EF telah resmi diberhentikan secara dengan tidak hormat pada tanggal 19 Mei 2025 lalu akibat pelanggaran berat, desersi, dan kasus narkoba. Selain pelaku, polisi mengamankan barang bukti seragam Polri dan sebuah sepeda motor dari rumahnya di Kelurahan Jawa Kanan, SS, Lubuk Linggau. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam pencurian motor di halaman kamar kos di daerah Kecamatan Benda Kota Tangerang beberapa waktu lalu. Berbekal rekaman tersebut, unit Jatan Rasa Treskrim Polres Metro Tangerang Kota berhasil membekuk komplotan pelaku. Sebelumnya petugas memancing pelaku berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor melalui media sosial. Saat hendak bertransaksi secara cash on delivery atau COD, kedua pelaku pun diringkus. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti dua motor curian yang hendak dijual. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di kontrakan pelaku. Dan di lokasi tersebut, polisi mengamankan satu motor hasil curian yang belum dijual, serta peralatan kunci T untuk mencuri. Dari pemeriksaan, dua pelaku adalah residivis curanmor yang telah 11 kali beraksi di kos dan parkiran minimarket dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Polisi kini masih memburu seorang pelaku lainnya yang berperan sebagai joki. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kepergok mendorong motor hasil curian yang mogok kehabisan bahan bakar, seorang pria di Garut, Jawa Barat babak belur dihajar warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan selepas jeda.

0: membongkar aksi satu komplotan pencuri kendaraan bermotor yang beraksi di sejumlah wilayah di Depok dan Bogor. Polisi juga menemukan tali pocong yang diakui para pelaku digunakan sebagai jimat agar tidak tertangkap saat beraksi.
1: Satreskrim Polres Metro Depok membongkar aksi satu komplotan pencuri kendaraan bermotor yang beraksi di 7 tempat kejadian perkara di wilayah Depok dan Bogor. 8 pelaku masing-masing berinisial T, M, AG, D, H, R, I, dan MR ditangkap di kawasan Jembatan Grendong, Kampung Sawah, Rumpin, Kabupaten Bogor. Para pelaku memiliki peran berbeda mulai dari eksekutor atau pemetik hingga membantu jalannya aksi pencurian. Saat beraksi, para pelaku merusak kunci stang sepeda motor dan kunci setir mobil menggunakan kunci letter T dan kunci palsu. Motor hasil curian dijual ke penadah dengan harga berkisar 3 hingga 4 juta rupiah. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 6 unit sepeda motor, kunci letter T, mata kunci, 2 buah tang, pisau cutter, gunting gembok ukuran besar, serta sebilah golok. Polisi juga menemukan tali pocong yang dibawa oleh salah satu pelaku berinisial AG. Berdasarkan pengakuan tersangka, tali tersebut dijadikan jimat dengan keyakinan agar mereka tidak terlihat atau tidak mudah ditangkap saat mencuri.
2: Tersangka, rekan-rekan dapat melihat sendiri kalau pengakuan dari para tersangka ini adalah tali pocong. Nah, menurut pengakuan tersangka, mereka menggunakan ini supaya tidak terlihat ataupun tidak bisa tertangkap oleh petugas. Namun pada faktanya kita berhasil mengamankan para pelaku dengan beberapa TKP yang sudah saya sampaikan tadi.
1: Aksi main hakim sendiri ini terjadi di Desa Karyasari, Kecamatan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Puluhan warga menganiaya terduga pelaku pencurian sepeda motor. Selain dipukuli, pelaku juga sempat ditelanjangi warga. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi sempat kewalahan menenangkan warga. Sebelumnya, E dan G, dua orang terduga pelaku, sempat dikepung warga di sekitar kawasan Pantai Karangparanje. Apesnya, diduga motor dalam keadaan habis bahan bakar. Pelaku harus mendorong motor curian karena tidak menyala. Satu terduga pelaku melarikan diri, sementara satunya tertangkap warga.
3: Ketika berusaha dihidupkan, akan tetapi motor ini tidak hidup atau mati. Oleh saudara G, motor ini kemudian didorong menggunakan kaki atau step. Akan tetapi ketika tidak jauh dari lokasi kejadian, ada warga yang curiga, ada dua pelaku ini mendorong sepeda motor dan dilihat kunci kontaknya sudah jebol.
1: Dalam rekaman CCTV, sejumlah pelaku begal melintas di jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan usai merampas sepeda motor milik seorang petani. Korban bernama Muhammad Rijal berusia 36 tahun diadang dan dilukai menggunakan anak panah hingga mengenai paha. Saat korban terjatuh, para pelaku langsung membawa kabur kendaraan korban. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi menangkap 6 pelaku di rumah masing-masing.
4: Pada saat itu, korban melintas dan berpapasan dengan sejumlah pemuda tersebut yang diduga pelaku dan di mana tersangka terduga pelaku itu melakukan aksinya dengan mengepung korban dan melepaskan anak busur ke korban yang di mana mengenai tubuh korban. Dan korban terjatuh, kelompok pemuda tersebut membawa kendaraannya.
1: Dari hasil pemeriksaan, motor korban sudah dipreteli dan dijual dalam bentuk suku cadang kepada penadah. Kelompok ini mengaku sudah 2 kali melakukan aksi pembegalan di wilayah Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ngaku terlilit hutang, dua pemuda nekat membobol brankas minimarket di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku telah membobol minimarket tersebut sebanyak 2 kali berturut-turut.
5: Tahun kami ucapkan.
6: DA tidak menyangka paginya akan dibangunkan oleh sejumlah orang yang mengucapkan selamat ulang tahun.
5: Doakan selamat.
6: Ia semakin bingung saat mengetahui ternyata orang-orang yang membangunkannya ternyata adalah sejumlah polisi yang akan menangkap. Pemuda 21 tahun ini ditangkap setelah terlibat aksi pembongkaran toko yang sempat viral di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dari penggeledahan di kamar kos pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti seperti linggis, topeng, dan pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Dalam aksinya, DA dibantu rekannya remaja yang bermasalah dengan hukum. Keduanya diketahui telah membobol minimarket di Jalan Padat Karya sebanyak 2 kali berturut-turut dengan kerugian Rp50 juta. Keduanya cukup lihai mengintai target dengan memastikan tidak ada penjaga toko serta mematikan mesin pemindai sidik jari dan CCTV toko sebelum membongkar brankas dengan linggis. Kompol Rahmat Ari Wibowo, Kasat Reskrim menyebut bahwa aksi para pelaku dilatar belakangi karena adanya utang piutang.
7: Ya, untuk anak yang berhadapan di hukum itu dia hasil pemeriksaan sementara dia diajak oleh saudara di Radisori.
6: Polisi menduga pelaku telah beraksi di sedikitnya 6 lokasi berbeda di Samarinda. Polisi juga mengimbau masyarakat juga melapor jika pernah menjadi korban.
0: Kepolisian akhirnya menetapkan 2 tersangka terkait kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rosudatu Sau Latia Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu, orang tua korban meminta agar tersangka dihukum seberat-beratnya karena anak-anak mereka menanggung rasa sakit dan luka yang cukup parah.

0: Penantian panjang keluarga santri Pondok Pesantren Rosudatu Saulatiah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, tapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
1: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, menyita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum dan AMR.
0: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
2: Anak kekongon yang sakit, ada yang salah tindakan, ada yang salah mau keadilan, ada yang salah mau keadilan seadil-adilnya.
3: Permintaan ada sah. Napi aranjok pelaku lah, karena dua anda nak penjara, busilah di penjara, anda nak seumur hidup jaga, kan anda nak bermi, anda julu. Pokok seadil-adil, wah, malik lek pihak pondok, sandi narak tanggungjawab, merendah sah ni. Ada narak tindakan. Ada sa berembek, ada ya arah efek jeran lah. Ini juluh beli pihak pondok untuk
2: tapi pengurus korban-korban
3: salah. Ada narak korban lain sa merantan sawah merantan oleh anak kenewan.
0: Seperti diketahui, tiga orang santri Pondok Pesantren Rosudatu Saulatiah Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian ini, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara dua orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kaki. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
4: Kasus intimidasi berujung maut yang dialami Dr. Ica terus diproses hukum oleh polisi. Masyarakat pun angkat bicara perihal hukuman yang pantas pada pelaku intimidasi. Sementara hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka. Sementara pihak terlapor anggota DPRD membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi.
5: Kasus Dr. Ica yang ditemukan meninggal mengakhiri hidup karena diduga depresi akibat intimidasi terus diproses polisi. Meski begitu, nyaris 2 pekan usai Dr. Ica meninggal, polisi belum juga menetapkan tersangka. Merespons kasus ini, warga Kota Kupang pun angkat bicara. Warga Kota Kupang berharap Dr. Ica mendapatkan keadilan dan pelaku intimidasi diproses hukum.
6: Untuk kasusnya Dr. Ica, menurut saya sebagai masyarakat awam, penegak hukum harus super ekstra bekerja maksimal untuk memastikan para pelaku itu segera ditindak. Khawatirnya semakin lama dibiarkan, berita-berita lain menutupinya. Apalagi kan sekarang sesuatu yang viral itu bisa membuat yang utama tadi hilang, Pak.
7: Sebagai warga Kota Kupang, polisi segera menindaklanjuti permasalahan ini dan terduga pelaku segera diproses sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga tidak terjadi lagi kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun non-verbal, di lingkungan masyarakat, terkhususnya bagi perempuan dan tenaga kesehatan.
5: Sejauh ini polisi terus melakukan proses hukum usai keluarga Dr. Ica secara resmi melaporkan 4 orang yang diduga melakukan intimidasi. Mereka adalah 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dan seorang istri salah satu dari mereka. Sabtu 4 Juli, polisi memeriksa 2 terlapor, yakni anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, masing-masing Teresius Lazakar dan Robert Tubani. Usai diperiksa, kedua terlapor enggan berkomentar banyak. Sementara itu, pengacara terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi yang dilakukan kliennya. Terlapor menduga Dr. Ica mengalami tekanan bukan karena kliennya, tetapi karena dipengaruhi faktor lain.
8: Dan secara khusus kami tegaskan bahwa peran dari klien kami sejauh ini sesuai fakta yang berhasil kami kumpulkan, ialah mereka hanya terlibat atau berperan dalam kejadian tanggal 13 Juni di Rumah Sakit Leona. Sementara untuk kejadian tanggal 26 Juni, itu tentu masih harus membuktikan pembuktian yang akurat, pembuktian ilmiah yang tadi saya katakan, karena ini terpisah dan rentan waktunya juga cukup jauh.
5: Meski terlapor membantah kematian Dr. Ica akibat intimidasi, sebaliknya Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, yang telah diperiksa selama 2 jam sebagai saksi mengaku, dirinya mendapatkan pengakuan intimidasi secara langsung oleh Dr. Ica sebelum ditemukan meninggal.
9: Karena sebelum meninggal, pada tanggal 17 Juni 2026, saya selaku Ketua DPRD mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni yang waktu itu masih dirawat di Rumah Sakit Leona Keva Manado. Apa-apa saja yang disampaikan oleh Dr. Ica kepada saya, itu yang saya sampaikan juga kepada penyidik di Polres TTU.
5: Sementara itu, ahli hukum pidana sekaligus akademisi di Kota Kupang, Mikael Veka, mengungkapkan sulit dipungkiri faktor intimidasi tidak menjadi sebab akibat kematian Dr. Ica. Mikael Veka mengungkapkan intimidasi adalah perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 530 KUHP yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara.
10: Sebelum Dr. Ica meninggal, ini kan juga sempat melaporkan ke Badan Kehormatan Dewan. Artinya bahwa ini kausalitas langsung. Yang kedua, bahwa ada tulisan tangan Dr. Ica. Memang ini kemudian harus dibuktikan lagi bahwa apakah benar tulisan itu tulisan asli Dr. Ica. Tapi ini memberi petunjuk yang sangat kuat bahwa kematian Dr. Ica akibat daripada pengancaman dilakukan oleh oknum anggota DPRD Timur dan Utara ini.
5: Polres Timur Tengah Utara belum menetapkan tersangka dalam kasus Dr. Ica. Sejauh ini polisi telah memeriksa 11 saksi termasuk Ketua DPRD Timur Tengah Utara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur diamuk warga di kawasan Jakarta Pusat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas ditikam temannya usai dipicu ketersinggungan pelaku setelah uang kembalian Rp100.000 miliknya digunakan untuk membeli rokok. Sementara itu, terdakwa kasus pembunuhan sadis terhadap 5 orang dalam satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat, Ririn Rifanto, akhirnya dijatuhi vonis mati dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Indramayu. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
1: Korban berinisial DP berusia 34 tahun tewas akibat luka tikam di sekujur tubuhnya. Meski sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, namun malang nyawa korban tidak tertolong. Peristiwa tragis ini bermula saat pelaku berinisial DB memberikan uang Rp100.000 kepada istri korban untuk membeli makanan. Namun amarah pelaku memuncak setelah mengetahui uang kembalian tersebut justru digunakan untuk membeli rokok. Kedua pria yang saat itu sedang berkumpul bersama kemudian terlibat cekcok mulut. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras, pelaku langsung menikam korban. Korban mengalami luka parah di bahu kiri, ketiak, serta perut, hingga akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan medis.
2: Korban dan pelaku itu sementara minum minuman keras miras. Setelah itu ada uang yang dipakai untuk membeli rokok, itu dipakai untuk uang 100.000 dipakai kembalian itu beli rokok. Itulah ada ketersinggungan di situ, ketersinggungan karena pengaruh miras.
3: Itu uang dari pelaku kan?
2: Iya,
3: untuk
2: uang dari pelaku untuk dipakai membeli
3: ayam goreng,
2: makanan.
1: Warga berbondong-bondong mendatangi lokasi penemuan jasad seorang pria di Rawa Bambon, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Petugas kepolisian bersama anggota penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gul Karmat, sektor Ciracas, Jakarta Timur, mengevakuasi jasad pria tanpa identitas ini. Setelah dilakukan evakuasi, jasad pria ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses autopsi. Suasana pasca pembacaan putusan sidang kasus pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu sore sempat riuh. Para pengunjung sidang dan keluarga korban sempat meneriaki terdakwa Ririn Rifanto yang dijatuhi vonis mati oleh majelis hakim. Sejumlah anggota keluarga korban pun sempat sujud syukur atas vonis mati yang dijatuhkan terhadap terdakwa Ririn. Dalam sidang putusan, terdakwa Ririn Rifanto secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menghabisi nyawa satu keluarga terdiri dari 5 orang, termasuk seorang balita, pada Agustus 2025 lalu. Kelima jasad korban kemudian ditemukan dikubur dalam satu lubang di sekitar rumah korban. Sementara itu, pada Jumat lalu, terdakwa Prio divonis penjara seumur hidup karena secara sah dan meyakinkan bersalah telah membantu terdakwa Ririn.
4: Majelis hakim sudah memvonis sehingga keputusan sudah inkrah. Saya yakin banding pun akan ditolak karena tidak ada pembuktian sedikit pun.
1: Sebelumnya, kasus pembunuhan sadis ini terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu, di mana satu keluarga terdiri dari Budi dan istrinya Uis, serta ayahnya Syahroni, dan 2 anak Budi, Ratu dan Bella, yang masih balita tewas dihabisi secara sadis. Jasad kelima korban ditemukan dalam satu lubang di sekitar rumah korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke kasus lainnya, Polda Metro Jaya membongkar dugaan eksploitasi anak yang dijadikan pekerja seks komersial di 4 kafe karaoke di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara seorang terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur diamuk warga di kawasan Jakarta Pusat.
1: Seorang pria yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online dievakuasi polisi dari amukan warga. Warga Hutan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat ini mengamuk dipicu tindakan bejat terduga pelaku yang tega melakukan pelecehan seksual terhadap korban yang merupakan anak tetangganya sendiri yang berstatus sebagai siswa sekolah dasar. Sebelum polisi tiba di lokasi, ketua RT dan pengurus setempat sempat mengamankan serta memintai keterangan terduga pelaku di pos RW. Di hadapan warga, pelaku akhirnya mengakui seluruh perbuatannya hingga membuat warga emosi. Guna menghindari aksi main hakim sendiri yang lebih luas, petugas langsung melarikan pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat.

0: Kini kasus tersebut sudah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk proses hukum lebih lanjut.
1: Prosesnya sih jam-jam 8, jam 8, jam 9 malam. Ya, karena masalahnya agak masih berbeda dari sejak korban dan pelaku, saya masih ini akhirnya saya serahkan, sempat dibawa ke Polres. Waktu itu memang rumah saudara udah rame lah karena informasi pelecehan terhadap anak di bawah umur anak.
0: Polda Metro Jaya membongkar dugaan tindak pidana perdagangan orang berkedok kafe karaoke di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, polisi menemukan dugaan eksploitasi anak yang dijadikan pekerja seks komersial. Penyelidikan mengarah ke kawasan yang dikenal sebagai lokalisasi Tenda Biru. Dalam operasi ini, polisi berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, UPT-PPA DKI Jakarta, serta Dinas Sosial DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sejumlah anak ini juga menjadi korban dievakuasi ke lokasi yang aman untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan. Hasil penyelidikan menunjukkan para korban dipekerjakan sebagai pemandu lagu di kafe karaoke. Mereka diduga dieksploitasi dengan menemani tamu laki-laki, mengkonsumsi minuman beralkohol, berkaraoke, hingga berujung pada eksploitasi seksual. Dari 4 kafe, petugas mengamankan 37 orang, 8 diantaranya masih berstatus anak. Setelah pemeriksaan, polisi menetapkan 12 orang sebagai tersangka, mulai dari muncikari, marketing, serta pekerja yang terlibat dalam jaringan eksploitasi anak.
2: Ini melakukan eksploitasi kepada anak, dijadikan sebagai pekerja seks komersial, dengan menjadikan mereka sebagai pendamping tamu laki-laki di beberapa kafe, karena di dalam lokalisasi itu ada beberapa kafe. Dari sekian kafe kami indikasikan ada 4 tempat ya, atau 4 kafe yang kami temukan ada anak-anak yang dieksploitasi di sana. Kemudian selain melakukan pendampingan, mereka juga diwajibkan untuk menemani atau ikut juga mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian ada kegiatan karaoke di sana, nyanyi, dan berlanjut sampai dengan terjadinya hubungan.
0: Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan atas informasi dugaan keterlibatan warga negara asing dalam praktik prostitusi anak di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Perlindungan anak dari kekerasan seksual harus dimulai sejak dini. Orang tua berperan penting untuk memberikan edukasi pada anak agar anak memahami cara menjaga keselamatan diri. Namun, apa yang bisa orang tua lakukan? Berikut beberapa langkahnya. Yang pertama ini adalah kenalkan, jaga, dan lindungi sejak dini. Edukasi anak mengenai bagian tubuh yang bersifat privasi seperti dada, kemaluan, dan juga bokong. Ajarkan bahwa area ini tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang lain. Bedakan sentuhan kasih sayang seperti pelukan orang tua dengan sentuhan tidak aman yang membuat anak merasa tidak nyaman atau dipaksa dirahasiakan. Berdayakan anak untuk berani menolak ajakan, bingkisan, atau sentuhan mencurigakan dari siapapun. Lalu berikutnya, pantau pertemanan dan lingkungan sekitar anak. Membangun komunikasi yang terbuka dan penuh kepercayaan dengan anak. Orang tua perlu mendengarkan apa yang anak rasakan dan pikirkan tentang teman-temannya serta pengalaman yang mereka alami di lingkungan luar. Pengawasan yang bijaksana tidak berarti membatasi ruang gerak anak, tetapi lebih kepada memastikan bahwa anak berada dalam lingkungan yang aman dan juga positif. Lalu berikutnya, ajarkan langkah membela diri. Katakan dengan suara keras kepada pelaku untuk berhenti. Cari orang dewasa yang dikenal dan bisa dipercaya di sekitarnya. Lari menjauh dari orang atau situasi yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Pastikan anak menghafal nomor telepon orang tua dan tahu kemana harus meminta pertolongan. Dan terakhir, waspadai perubahan perilaku perubahan yang drastis pada korban merupakan alarm peringatan penting. Untuk mencegah trauma jangka panjang dan memastikan pemulihan, sangat krusial untuk mengenali tanda-tanda spesifik seperti halnya kecenderungan menarik diri, perubahan emosi ekstrim, gangguan tidur, penurunan konsentrasi, keluhan sakit pada anggota tubuh, serta ketakutan saat tubuhnya disentuh. Dan Anda jangan kemana-mana karena informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Berpura-pura menjadi pengamen, seorang pria menggasak sepeda motor milik warga di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, seorang pencuri motor ditembak kakinya oleh polisi karena melawan saat ditangkap.
1: CCTV ini merekam saat seorang pelaku pencurian berinisial H duduk di depan rumah warga Desa Kemiri, Kabupaten Mojokerto pada Senin malam. Dirasa kondisi aman, pelaku langsung mencuri sepeda motor dan berusaha kabur. Mengetahui motornya dibawa kabur, pemilik rumah langsung keluar dan mengejar pelaku hingga tertangkap. Pelaku pun babak belur di amuk massa. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Pacet untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut korban, sebelum melancarkan aksinya, pelaku datang dengan berpura-pura hendak mengamen sambil membawa sebuah gitar. Selama beberapa saat, pelaku tampak mondar-mandir di sekitar rumah untuk mengamati situasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban.
2: Modusnya kayak mau ngamen, bawa gitar dia memang. Terus? Mau ngamen, terus naik motor saya dulu, duduk-duduk. Terus kembali ke belakang mobil. Terus ya muter-muter gitu loh.
3: Berapa dia orang?
2: Satu orang.
3: Terus setelah ketahuan mencuri dia?
2: Ya terus habis, iya ayah langsung teriak maling, saya keluar teriak maling juga. Akhirnya itu, banyak orang yang keluar.
1: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik seorang pria saat mencuri sepeda motor milik warga di area parkir gereja, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur pada Senin 6 Juli. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku berinisial OK di tempat persembunyiannya di kawasan Ciputat. Petugas menembak kaki pelaku karena berupaya melawan saat ditangkap. Petugas juga menyita satu pucuk airsoft gun dan satu bilah pisau. Sementara kendaraan yang berhasil diamankan dikembalikan kepada para pemilik sahnya.
4: Sangkutan residivis baru keluar, kemudian melakukan aksi kembali.
5: Itu pada saat itu dia lagi memetik atau lagi proses penangkapan penyidikan?
4: Pada saat proses penangkapan, jadi kita pada saat kita amankan, yang bersangkutan mencoba melawan, kemudian kita berikan tindakan tegas terukur, dan kita amankan satu buah airsoft gun beserta dengan satu senjata tajam berupa pisau.
6: Saya juga mengucapkan terima kasih sama bapak petugas yang sudah bergerak cepat untuk mengamankan unit dan untungnya bisa ditangkap pelakunya.
7: Pak, kalau betul Pak, itu sudah hilang berapa hari?
6: Kurang lebih 2 hari.
1: Tim Jatandras Polrestabes Surabaya berhasil mengakhiri pelarian komplotan jambret sadis yang meresahkan warga kota Surabaya. Pelaku utama berinisial N ditembak petugas di bagian kaki karena melawan saat akan ditangkap. Aksi kejahatan ini dilakukan bersama 2 pelaku lain yang masih memiliki hubungan keluarga, termasuk pasangan suami istri. Kini 3 tersangka diringkus semua oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Peristiwa maut ini terjadi di Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya. Korban perempuan berinisial W yang sedang mengendarai motor seorang diri dibuntuti oleh 2 pelaku. Setelah memepet motor korban, pelaku merampas tas secara paksa. Tarikan kuat membuat korban terjatuh dan mengalami cedera di bagian kepala hingga akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan.
8: Pelaku jambret yang mengakibatkan ASN meninggal dunia itu berhasil kita tangkap ya. Saat ini sudah kita tahan, tentunya semua ini berkat kerja keras anggota serta dukungan masyarakat dan bantuan masyarakat sehingga dengan cepat kita berhasil menangkap pelaku yang mengakibatkan ASN meninggal dunia karena dijambret itu.
9: Berapa orang yang ditangkap?
8: Suami istri ya.
9: Suami istri ya. Berarti 1 keluarga mereka jambret itu dan?
8: Iya.
1: Sementara itu pihak keluarga mengaku sangat terpukul atas kehilangan putri yang menjadi harapan keluarganya.
10: Ya itu adik saya jadi tulang punggung keluarga. Dia berusaha untuk menyekolahkan anak adik-adik saya, menafkahi ibu saya juga. Ya terus kenapa sekarang diambil semua yang mencari nafkah gitu Kak? Gara-gara pelaku itu ya kriminal itu ya Allah.
1: Keluarga korban berharap pada penegak hukum agar pelaku dihukum seberat-beratnya.

0: karena menyebabkan sang adik meninggal dunia akibat perbuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengamankan titipan uang pemulihan kerugian negara serta penyitaan aset dengan nilai total mencapai 699,7 miliar rupiah dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi.
2: Tumpukan uang tunai ratusan miliar rupiah ini menjadi bukti sitaan dan titipan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi. Tumpukan uang tunai ratusan miliar rupiah ini menjadi bukti sitaan dan titipan dari perkara dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan barang milik negara pada Kementerian Transmigrasi dalam pelaksanaan pertambangan PT JMB Group di Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2007 sampai dengan 2012. Sejumlah terdakwa telah menitipkan uang pemulihan kerugian keuangan negara sebesar 699 miliar 704 juta rupiah lebih. Uang ini kini disimpan di rekening penampung Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada Bank Mandiri Cabang Tenggarong. Selain rupiah, jaksa juga menyita mata uang asing sebesar 103.025 dolar Amerika, sejumlah mata uang asing lainnya, serta aset bergerak dan tidak bergerak. Petugas juga menyita barang bukti berupa tas-tas mewah dari para terdakwa. Kasus ini menyeret 4 mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara, serta 3 orang terdakwa yang berasal dari pihak swasta. Aksi para terdakwa ini diduga sudah merugikan keuangan negara sebesar 6,8 triliun rupiah.
3: Ada penggunaan tanah milik negara yang dipergunakan oleh pihak swasta yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara. Itu secara singkat.
2: Kini tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Kaltim dan Kejari Kutai Kartanegara telah melimpahkan seluruh berkas perkara dan barang bukti ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Samarinda. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah buka suara terkait proses penegakan hukum yang dilakukan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. Febri tak menampik rumah di Sentul yang digeledah polisi adalah miliknya.
4: Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete, ya, tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan. Ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Tiga pelaku pencurian panel box di sebuah pabrik di Pasuruan kepergok lalu babak belur dihajar warga. Beruntung petugas berhasil amankan pelaku ke kantor polisi.
1: Warga menangkap para pencuri panel box di sebuah pabrik di Desa Beji, Pasuruan pada Selasa sore kemarin.
2: Logo!
3: Iya, logo aku.
1: Para pelaku pun babak belur dihajar warga. Sebelumnya ketiga pelaku berinisial SB, AG, dan AS yang merupakan warga setempat terpergok saat membawa panel box besi milik bekas pabrik yang sedang pailit.

0: Beruntung, petugas berhasil membawa ketiga pelaku ke Mapolsek setempat. Menurut polisi, ketiga pelaku sudah ketiga kalinya melakukan pencurian besi di dalam pabrik tersebut. Mereka membawa gergaji besi, kunci impak, dan satu sepeda motor. Dengan mobil ambulans, ketiga remaja ini dibawa ke pos polisi Pondokopi Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu petang. Sebelumnya ketiga remaja yang masih sekolah ini diamankan warga di Jalan Pondokopi saat berkendara bonceng tiga. Mereka menabrak seorang ibu pengendara lain hingga pingsan. Mereka juga kedapatan membawa senjata tajam sepanjang kurang lebih 1 meter. Warga yang mencurigai ketiganya hendak tawuran langsung bawa mereka ke kantor pos polisi. Sementara korban dilarikan ke rumah sakit.
1: Tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Iqbal Kurniadi pamit, sampai jumpa.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Bukan, ini masih dilakukan pendalaman. Begitu juga penyidik masih melakukan klaster terkait tentang 3 objek perkara terkait tentang barang bukti yang ditemukan. Kami mohon waktu kepada teman-teman sekalian dan kami akan menyampaikan dalam waktu yang dekat. Terakhir. Tadi mungkin kami ulangi kembali, uang yang ditemukan yang berada di depan kita itu akan dilakukan pembuktian terkait tentang tindak pidananya, apakah itu pencucian uang itu masih akan dalam proses pembuktian. Terkait tentang statement itu kita di sini tidak membahas tentang statement yang disampaikan oleh Jampitsus.
2: Izin Fedor Tempo menanya apakah betul sempat ada upaya untuk mengambil alih barang bukti penggeledahan. Yang pertama, yang kedua, mengapa masih belum ada tersangka hingga saat ini? Itu aja.
1: Ya, kami jawab. Kami yakin dan percaya bahwa seluruh kementerian dan kelembagaan pasti akan mendukung untuk pemberantasan korupsi, apalagi itu sudah menjadi program prioritas Bapak Presiden. Kami jamin dan itu bersama-sama sinergi dan kolaborasi dalam menuntaskan perkara-perkara korupsi. Bukan malam ini, tetapi akan dalam waktu dekat kami akan menyampaikan terkait tentang tersangka dalam perkara yang ditangani oleh joint investigasi oleh Kortas dan Polda Metro Jaya. Terakhir ya. Ya. Ini merupakan langkah-langkah dalam pemeriksaan saksi. Kami sampaikan pemeriksaan tadi yang termasuk 15 saksi yang kami periksa, diminta keterangan, salah satunya adalah itu. Jadi yang bersangkutan masih status sebagai saksi. Saya rasa itu teman-teman sekalian, terima kasih. Kami mohon maaf, waktunya rekan-rekan bisa mundur.

Kabar kabar.

Ya, ini untuk saksi di Cafe The Clan itu ada dua orang. Yang empat orang manajer. RP. Satu saksi lagi di rumah yang di Gandaria atas nama DR. Tadi yang ditanyakan adalah di Pacific Place TK. Termasuk ada satu saksi atas nama T, itu drivernya DR. Serta saksi dari NH yang tadi malam melakukan penggeledahan, itu saksi atas nama MIL. Dua saksi lagi security Sentul atas nama R dan H. Kami sampaikan untuk foto, kita tidak akan menyampaikan karena ada hal-hal privasi yang harus kita jaga. Karena di situ adalah foto keluarga dan kita harus juga masih melindungi keluarga dan lain-lain. Mungkin ya. Tadi kan kami sudah sampaikan. Tadi sudah kami sampaikan kalau Mas mendengar, barang bukti yang kami amankan termasuk salah satu adalah objek foto. Proses makan tadi kami sampaikan. Kami mohon waktu kepada teman-teman sekalian. Informasikan. Ya begitu ya teman-teman sekalian, sekali lagi. Sabar-sabar. Nanti akan kami sampaikan. Ya, makanya nanti dalam proses ini kan masih secara teknis dan materi masih berlangsung. Makanya tim masih bergerak. Nanti akan kami sampaikan pada rekan-rekan untuk tema waktu kapan akan dilakukan pemanggilan, termasuk perkembangan dari perkara yang sedang ditangani. Ya, saya rasa itu rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.

Tragis, sebuah truk pengantar paket tertabrak kereta di perlintasan di Nganjuk, Jawa Timur. Sopir truk tewas, sementara dugaan penyebab adalah palang perlintasan terlambat menutup. Bom seberat 1 kuintal ditemukan di Sungai Lahar Blitar dan karena sangat berat, tim Gegana harus mengerahkan 8 anggotanya untuk menggotong bom peninggalan perang dunia ini. Sisi Kota hari ini akan mengajak kita ke kolong jembatan Pasar Rebo, Jakarta Timur yang disulap menjadi sasana tinju. Hadirnya sasana tinju mampu menyalurkan energi anak muda ke arah yang positif. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan, inilah redaksi Mentalam Terpercaya. Diduga lantaran petugas terlambat menutup palang perlintasan, sebuah truk dan sepeda motor tersambar kereta api di Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis sore. Satu orang tewas dan satu orang luka-luka akibat kecelakaan ini. Insiden ini juga menyebabkan perjalanan 3 kereta api terlambat.

0: Sebuah truk dan sepeda motor tertemper kereta api Logawa jurusan Purwakarta Ketapang pada Kamis sore di perlintasan kereta api Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur. Insiden ini terjadi diduga lantaran petugas terlambat menutup palang perlintasan saat kereta akan melintas.
1: Dari kaca awal, mungkin pihak dari palang pintunya telat menutup. Cuman kami masih menelusuri lebih lanjut karena apapun yang saya sampaikan harus melalui fakta-fakta di lapangan.
0: Akibat benturan keras,

0: Upin tuh ada bunuh tinggal.
1: Seorang pria berjaket abu-abu terekam CCTV saat mencuri sepeda motor di sebuah bengkel di Jalan Prawijaya, Kelurahan Mantian, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku dengan cepat membawa kabur motor operasional karyawan yang terparkir di depan bengkel. Pelaku mudah melakukan aksinya karena kunci motor masih melekat. Menurut kepala bengkel, Muhammad Ainul yakin, sebelum beraksi, pelaku terlihat mondar-mandir di depan bengkel. Agar tak dicurigai karyawan bengkel, pelaku berpura-pura menelpon. Aksi pencurian ini diketahui ketika salah satu karyawan bengkel mendengar suara motor pergi. Dan saat dilihat, ternyata motor operasional bengkel telah raib dibawa kabur oleh pelaku.
2: Dia jalan, saya udah gambar sih.
3: Berapa orang itu?
2: Satu orang. Dia jalan, lihat anaknya kita. Dia terus nyebrang. Dari depan sini. Udah bener lengah, dia langsung ngambil. Seret gitu. Gak ada kayak istilahnya kupo atau tenang gitu aja.
3: Kalau kondisi motor itu berada di mana, Mas?
2: Berada di depan bengkel di parkiran sini. Yaitu kalau kendaknya masih tempel.
4: Sepeda apa?
0: Habib. 2023
1: Seorang penjual tempe di Kota Probolinggo, Jawa Timur, menangis histeris saat motor untuk berdagang dirampas oleh kawanan begal. Peristiwa ini terjadi di Jalan Mastrip di area Makam Cina pada Kamis pagi saat korban hendak mengantarkan tempe. Selain kehilangan motor, dua jari tangan korban juga tergores senjata tajam oleh pelaku. Menurut korban, pelaku berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 motor. Para pelaku itu tiba-tiba memepet korban sambil memukul celurit ke helm korban. Pelaku kemudian mengambil kunci motor dan memaksa korban untuk menyerahkan motor beserta seluruh tempe pesanan pelanggan. Pemuda terduga pelaku penggelapan motor berinisial OJ tak berkutik saat dibekuk petugas unit reskrim Polsek Sawah Besar di sebuah kamar kos di Jalan Gatep Mangga 2, Jakarta Pusat. Pelaku yang sedang tertidur lelap bersama rekannya ini berhasil diringkus tanpa perlawanan. Pelaku dan rekannya sempat diamuk massa saat akan dimasukkan ke dalam mobil. Adapun modus yang dilakukan terduga pelaku yakni meminjam sepeda motor korban dengan dalih ingin menjemput sang kekasih. Namun setelah beberapa hari dipakai oleh pelaku, sepeda motor tak juga dikembalikan kepada korban. Sayangnya saat ditangkap, sepeda motor korban sudah dijual kepada seorang penadah.
5: Korban ini dengan pelaku adalah teman dekat sebelumnya. Kemudian pelaku menghampiri korban dan mencoba untuk meminjam kendaraan roda 2, jenis motor Scoopy. Kemudian pada saat dipinjam, motor tersebut tidak dikembalikan.
1: Saat ini polisi masih melakukan pendalaman termasuk mengejar penadah motor hasil kejahatan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, dilakukan di tengah situasi di teluk yang kian memanas. Amerika Serikat dan juga Iran saling serang dan mengancam kesepakatan damai sementara yang telah dicapai. Kita akan ulas saat lagi bersama saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Warga di sekitar Sungai Lahar Blitar panik usai menemukan bom berukuran besar sepanjang 1,5 meter. Bom yang diduga peninggalan Perang Dunia Kedua itu akhirnya berhasil diangkat tim Gegana Brimopolda Jawa Timur dari timbunan bebatuan sungai.
1: Ketegangan dialami oleh warga usai benda diduga bom berukuran besar ditemukan pemancing ikan di aliran Sungai Lahar Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Warga yang panik langsung melaporkan temuan ini ke polisi dan pada Kamis tim Gegana langsung datang ke lokasi. Warga yang juga ketua RT setempat, yakni Mujiono, menuturkan penemuan benda diduga bom ini bermula saat pemancing mencari ikan pada sepekan lalu.

0: bisa baru ketahuan itu benda itu
1: diduga bom.
0: Ya, lapor itu RT, baru saya membuktikan di situ, saya gerayangi, memang ada siripnya, saya lapor ke lurah.
1: Oh.
2: Proses evakuasi bom jenis bom aircraft berukuran besar, yakni panjang 1,5 meter dan diameter 30 cm ini cukup sulit. Selain beratnya yang mencapai 100 kg, tim Gegana harus berhati-hati mengangkatnya dari timbunan bebatuan sungai. Setelah berjalan lebih dari 5 jam, evakuasi tim Gegana berhasil mengevakuasi bom ke lokasi yang aman. Beratnya bom harus diangkat oleh 8 anggota Gegana.
3: Yang rupanya memang itu adalah mortir atau bisa dikatakan bom udara atau bom aircraft yang kurang lebih lebarnya 25 sampai 30 cm diameternya, panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Untuk beratnya sendiri diperkirakan menurut informasi 50 sampai 100 kg.
2: Usai dievakuasi ke tempat yang aman, bom langsung dibawa tim Gegana dengan kendaraan rantis Gegana ke tempat disposal atau pemusnahan. Yosi Bionovianto, Blitar, Jawa Timur.
4: Sementara itu, puluhan tenaga kerja yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur menggelar aksi damai di depan gedung DPRD NTT pada Kamis petang. Para nakes menuntut polisi mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan yang menimpa Dr. Ica.
5: Puluhan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur membawa spanduk panjang dan puluhan poster berisi tuntutan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan perundungan yang dialami Dr. Ica. Koalisi yang terdiri dari para dokter, perawat, bidan, apoteker, laboran, dan simpatisan menuntut dinonaktifkannya ketiga anggota DPRD Timur Tengah Utara. Ketiga diduga melakukan perundungan dan penganiayaan terhadap Dr. Ica. Para nakes turun ke jalan karena ketiga anggota DPRD belum mendapatkan sanksi dari partai maupun dari badan kehormatan DPRD.
6: Gangguan atau tekanan dari para terduga yang tersangkanya, ya kita siap untuk mengawal pihak kepolisian dari Koalisi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Bersatu Nusa Tenggara Timur.
5: Aksi kemudian berlanjut dengan menyalakan lilin duka cita mengenang kekerasan yang dialami oleh mendiang Dr. Ica Pakayenoni. Sementara itu, perwakilan Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan kadernya Terensius Lazakar telah dinonaktifkan agar fokus menjalani seluruh proses hukumnya.
7: Bahwa apa yang sudah terjadi, ini yang terakhir untuk kita khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan pada umumnya di wilayah Indonesia ini. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan ini menyatukan satu tekad, bahwa kami sangat bersungguh-sungguh agar semua proses yang sementara berjalan ini harus sampai tuntas.
5: Sebelumnya Partai PDIP juga telah menonaktifkan anggotanya, Veronica Lake, salah satu pelaku yang diduga melakukan kekerasan pada Dr. Ica. Rencananya penyidik Polda NTT akan meminta keterangan orang tua Dr. Ica pada akhir pekan ini setelah menggelar upacara adat di kampung halaman. Sedangkan penyidik mengagendakan pemeriksaan para terlapor pada hari Senin pekan depan. Kristongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
4: Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Sampang, Jawa Timur jadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 27 orang. Aksi biadab ini terungkap setelah korban dan keluarganya melapor ke polisi.
8: Anggota tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang Polda Jawa Timur ini mengamankan salah satu terduga pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur berinisial RR 15 tahun yang akan melarikan diri ke arah Surabaya menggunakan bus umum di Tangkel Bangkalan.
9: Alhamdulillah dari 27 yang sudah terindikasi, yang sudah kita angkat, kita amankan sebanyak 12 orang. Yang mana ini perhatian dekat sekalian semuanya, mohon juga disampaikan kepada masyarakat yang lain bahwasanya ini memang betul-betul manusiawi pelakunya. Jadi
8: Kapolres Sampang AKBP Hartono dalam konferensi persnya menyebut peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun 4 bulan dari bulan Februari

0: 3 Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Namun, keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada 29 Juni karena korban mengalami trauma berat.
1: Untuk modus dia melakukan transaksi, melakukan pencabulan mereka terhadap korban ini, mereka pada saat nongkrong-nongkrong, diajak keluar, dikasih minuman keras, selanjutnya dikerjain. Kenapa mereka selalu mau? Karena sudah diancam. Jadi setiap dia mau mengajak transaksi sebanyak yang sudah 6 kali tadi, selalu dia dilakukan pengancaman. Sehingga mereka kenapa mau dan mau.
0: Kapolres Sampang juga menjelaskan bahwa awal mula pemerkosaan brutal terjadi saat korban berada di sebuah taman di kota Sampang sendirian sekitar pukul 9 malam untuk menunggu temannya. Tak lama, korban disapa oleh para tersangka. Korban selanjutnya diajak untuk ditraktir makanan, namun korban menolak karena tidak mengenal para tersangka. Korban pun dipaksa dan ditarik lengannya untuk dibawa menggunakan sepeda motor ke suatu tempat dan terjadilah tindak pemerkosaan. Kejadian ini lalu dijadikan para tersangka untuk kembali mengancam korban agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis terkait turut serta melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak.
2: Keinformasi lainnya, tembok penahan tanah atau TPT yang masih dalam tahap pengerjaan proyek Indekos di Sumedang, Jawa Barat tiba-tiba ambruk hingga menimpa 2 orang pekerja pada Jumat. 1 orang tewas dan 1 lainnya mengalami cedera patah tangan.
3: Tembok penahan tanah yang masih dalam tahap pengerjaan proyek Indekos di Dusun Neglasari, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, tiba-tiba ambruk hingga menimpa 2 pekerja pada Jumat siang. 1 korban selamat bernama Ikun, berusia 60 tahun, sedangkan 1 korban meninggal bernama Dodo, yang berusia 46 tahun. Saat kejadian, para pekerja sedang mengerjakan galian pondasi bangunan. Diduga getaran dari aktivitas penggalian memicu robohnya tembok penahan tanah setinggi 8 meter tepat di atasnya.
4: Sebenarnya tadi sudah waktunya dimakan sholat Jumat, sehingga diingatkan sama mandornya untuk keluar dari tempat kerja atau dari pondasi yang digali. Kemudian yang satu mendahului, dia sempat juga tertimbun kena reruntuhan dari pondasi yang lebih kecil, sehingga mengakibatkan cedera di bahu dan pelipis. Sedangkan yang meninggal dunia tadi yang dievakuasi terakhir itu masih memperbaiki tali sepatu atau masih memakai sepatu, jadi tidak sempat dia menyelamatkan diri.
3: Dari 8 orang yang berada di lokasi, hanya 2 orang yang terdampak langsung. Petugas gabungan telah berhasil menyelesaikan proses evakuasi selama kurang lebih 1 jam. Polisi meminta penangguhan sementara atas seluruh aktivitas pengerjaan proyek tersebut sampai penyelidikan selesai. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
2: 3 pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air Jalan Raya Mabes Hankam, Jakarta Timur. Korban yang salah satunya merupakan WNA dan insiden yang menimpa pekerja lainnya juga terjadi di Sleman, Yogyakarta pada Kamis siang. Berniat merobohkan rumah tua untuk direnovasi, seorang pekerja tewas tertimpa tembok.
5: Tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air pada Kamis siang. Diduga ketiga korban kekurangan oksigen saat berada di dalam gorong-gorong. Evakuasi dilakukan oleh Sudin Damkar Jakarta Timur. 2 petugas masuk ke dalam saluran gorong-gorong sedalam 7 meter untuk mengangkat ketiga pekerja yang salah satunya merupakan warga negara asing.
6: Saya sampaikan dari Damkar, kami terima informasi ada orang jatuh sedang melaksanakan pekerjaan di gorong-gorong pada pukul 9.49 menit, Pak.
7: Itu pada saat terdampar di lokasi kondisinya seperti apa, Pak?
6: Pada saat itu kami langsung dari pihak Damkar langsung tiba di TKP, itu informasinya ada pekerja yang sedang turun gorong-gorong jatuh, Pak.
5: Polres Jakarta Timur langsung melakukan identifikasi terhadap 3 jenazah dan juga memintai keterangan kepada rekan korban. 3 korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
8: Ada laporan dari masyarakat sekitar jam 10.30.
9: ditemukan ada 3 orang mayat di Jalan Raya Mabes Hankam depan shelter busway pintu 3 Taman Mini. Pada saat dilaporkan, saya beserta Pawas Pengendali 201 langsung ke TKP. Betul, di sini kami temukan teman-teman dari damkar sedang melakukan evakuasi.
5: Sementara itu, lubang saluran air di lokasi kejadian langsung diberi garis polisi. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Cipayung. 2 pekerja bangunan yang sedang merenovasi rumah milik warga di Padukuhan Jering, Kelurahan Sidorejo, Kapanewon, Godean, Sleman, Yogyakarta, tertimpa tembok yang akan dirobohkan pada Kamis siang. 1 orang pekerja meninggal dunia di lokasi kejadian lantaran mengalami luka parah di bagian kepala. Sementara 1 pekerja lainnya berhasil selamat dengan kondisi luka-luka.
10: Kecelakaan kerja, jadi tertimpa tembok. Kebetulan tukang dari daerah Magelang. Daerah Magelang, kerja di sini sudah sekitar 10 harian. 10 harian jadi untuk merobohkan tembok rumah tua.
5: Usai dievakuasi, korban selamat langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara korban meninggal dunia langsung diserahkan kepada keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya, 2 bangunan pertokoan di pinggir Jalan Raya Pantura Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat siang ludes terbakar. Sementara di Lamongan, kebakaran menghanguskan rumah dan gudang rongsokan. Korban pun diperkirakan rugi hingga 1 miliar rupiah.
11: Dua bangunan pertokoan milik UD Berlian Jaya yang berada di pinggir Jalan Raya Pantura Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, ludes dilalap api pada Jumat siang. Bangunan terbakar merupakan toko ban dan toko kelontong milik Kusno, warga setempat. Kebakaran terjadi ketika seluruh karyawan meninggalkan toko untuk melaksanakan sholat Jumat. Saat kondisi bangunan kosong, api tiba-tiba muncul dan dengan cepat membesar, hingga menghanguskan hampir seluruh bangunan beserta barang dagangan di dalamnya. 3 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke TKP. 2 armada milik pemerintah Kabupaten Probolinggo dan 1 unit dari PT PLN Nusantara Power Paiton.
12: Yang jelas tadi dapat informasi dari masyarakat, toko milik Pak Kusno ini terjadi kebakaran yang berawal dari pertama lampu padam, kemudian pada panel muncul listrik api sehingga akhir membakar semuanya. Ada 2 toko, di antaranya toko ban dan toko padang.
13: Konsleting berarti?
12: Kemungkinan besar konsleting listrik. Kemungkinan besar. Tapi tetap kita melakukan penyelidikan lebih lanjut nanti.
11: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah dan gudang rongsokan milik Saiful Anam, 39 tahun, di Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur pada Jumat dini hari. 3 mobil pemadam dan 1 mobil tangki pemadam kebakaran dikerahkan secara bertahap ke lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama hampir 6 jam, amukan si jago merah akhirnya baru bisa dipastikan benar-benar padam pada Jumat pagi. Akibat kejadian ini, total kerugian yang dialami korban mencapai 1 miliar rupiah. Namun aset senilai 2 miliar rupiah berhasil diselamatkan dari amukan si jago merah.
14: Penyebabnya sendiri diduga dari sisa api, sisa pembakaran sampah yang ada di belakang.
15: Terus kondisi gudangnya sendiri?
14: Kondisi gudang terbakar semua, ya hanya 10% yang bisa diselamatkan. Alhamdulillah juga di situ dekat ada 4 unit rumah yang masih bisa diselamatkan. Tidak sampai rumahnya, tidak sampai terbakar. Hanya sedikit pintu belakang yang terbakar.
11: Kobaran api besar disertai kepulan asap hitam pekat dengan cepat melahap habis sebuah tempat usaha laundry dan bangunan bengkel motor di Perumahan Persada Banten, Kota Serang, Banten. Peristiwa ini terjadi pada Jumat pagi. Menurut keterangan korban sekaligus pemilik laundry, petaka bermula saat dirinya hendak mengganti tabung gas ukuran 3 kg yang sudah habis.
16: Gasnya habis, Ibu. Nah,
17: saya matiin dulu motornya. Jadi matiin.
16: Uap ya?

0: Setelah melakukan upaya penyemprotan secara intensif selama 20 menit, amukan si jago merah akhirnya berhasil dijinakkan dan diisolasi agar tidak merembet. Petugas rescue menduga buruknya sistem sirkulasi udara di dalam ruangan kantor laundry membuat gas terakumulasi cepat hingga memicu ledakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penyidik gabungan Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari. Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan perangkat komputer, dokumen, dan juga sebuah koper. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara, dugaan korupsi PT Asabri, serta dugaan korupsi di lingkungan anak perusahaan PT Krakatau Steel. Lokasi ini merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan saksi dan juga penyitaan barang bukti di sejumlah lokasi sebelumnya. Tim penyidik menghadirkan 2 orang saksi dari pihak lingkungan setempat untuk menyaksikan bahwa proses penggeledahan sudah sesuai dengan prosedur hukum. Dari penggeledahan selama 5 jam ini, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat komputer, dokumen, dan 1 koper berukuran besar.
2: Ini dari informasi keterangan saksi, keterangan dari hasil gelar perkara dan yang sudah kita lakukan 12 titik menuju ke titik ini. Nah ini kita lakukan, itu semua berjalan sesuai dengan hasil penyidikan dari penyidik.
3: Pak, izin penegasan berarti totalnya 13 sejauh ini?
2: Iya. Yeah.
4: Pak, artinya tadi tidak ada yang sedang berada dalam ruko ya Pak? Ruko dalam keadaan yeah. kosong ya Pak ya?
2: Iya, yeah, ruko dalam keadaan kosong, tapi tadi teman-teman juga bisa melihat ada saksi kan?
4: Itu
2: dari
4: RT Pak?
2: Dari pihak lingkungan yang ada di sini untuk menyaksikan bahwa proses penggeledahan ini sudah sah, ditunjukkan surat perintah serta surat perintah penggeledahan dari pengadilan.
1: Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah membantah keterkaitannya dengan sejumlah lokasi yang digeledah penyidik Kortas Tipidkor Polri dalam penyidikan dugaan korupsi, suap, dan juga tindak pidana pencucian uang. Dalam konferensi pers yang digelar di Kejaksaan Agung pada Jumat pagi, Febri Ardiansyah menegaskan pihaknya menghormati seluruh proses penegakan hukum yang sedang dilakukan Polri, sekaligus meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan secara resmi. Meski begitu, Febri membantah dirinya memiliki keterkaitan dengan bisnis kafe di kawasan Cipete yang menyeret namanya. Lebih lanjut, Febri turut menyinggung temuan uang di sebuah rumah di kawasan Sentul yang menurutnya akan dijelaskan nanti melalui mekanisme hukum.
5: Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar.
1: Pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mencapai tahap akhir pada Jumat pagi. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Apa jadinya jika sistem kekebalan tubuh menyerang?

0: Menyerang sel-sel yang sehat, itulah penyakit autoimun yang seringkali sulit dikenali.
1: Biasanya meriang-meriang, demam-demam yang nggak jelas. Lalu berikutnya radang sendi yang nggak jelas. Belum lagi rambut rontok ya. Kalau seperti lupus kan rambutnya kayak kupu-kupu gitu ya.
0: Mengapa hal ini bisa terjadi dan siapa saja yang berisiko? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 11 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Gaza sudah memasuki masa gencatan senjata dengan Israel, namun masih banyak warga Gaza yang ditahan oleh Israel. Salah satunya adalah dokter spesialis anak Husam Abu Safia. Sejak 2024 hingga kini, dokter Husam masih disekap Israel dan juga disiksa. Sementara itu warga tepi barat Palestina terpaksa harus bergantian berjaga pasca bentrokan antara warga tepi barat dan juga warga penjajah Israel.
3: Muwafaq Abu Safia, kakak dokter Husam Abu Safia, mengaku terus menerima kabar mengenai kondisi adiknya yang sedang menjalani sel isolasi di penjara Israel. Tidak hanya terbelenggu kebebasannya, dokter Husam juga mengalami penyiksaan dan tidak dapat pengobatan yang selayaknya.
4: Ayam atqal dokter Husam Abu Safia atqalu min wain huwa min makan amalu min makan yani shughluhu ma bi'adda risalatu lil-insaniyyah lin-nas yani wa rafad kadha marra annu yakhli al-mustashfa عشان الأطفال والمصابين اللي فيها فهذا الإشي يعني يعتبر جريمة عند اليهود يعني كيف أنت ترفض إحنا طلبنا أنه تدخل المستشفى وكيف أنت ترفضه.
3: Dalam pernyataannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan penahanan Husam Abu Safia bersifat sewenang-wenang dan mendesak Israel untuk segera membebaskannya. PBB menilai tindakan itu bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
5: ما خرج من تقرير من الأمم المتحدة وما خرج قبله من المحامي أخبار صادمة كانت عن الدكتور حسام أبو صفية للتعذيب الشديد الذي تعرض له وفقدان أكثر من 40 كيلو من وزنه وعنده تسارع في ضربات القلب وأيضا ضرب المطارق هذا كله يجعلنا في أمس الحاجة المطالب بإطلاق سراح الدكتور حسام أبو صفية.
3: Husam Abu Safia, seorang dokter anak dan direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza, ditahan sejak Desember 2024. Otoritas Israel menuduhnya memiliki keterkaitan dengan Hamas, namun belum menyampaikan bukti secara terbuka. Kementerian Kesehatan Gaza dan Hamas membantah tuduhan tersebut. Israel sebelumnya juga membantah tudingan bahwa Abu Safia mengalami perlakuan buruk selama dalam tahanan. Sementara itu, belasan sukarelawan berjaga di atas perbukitan sambil memantau pergerakan di Sinjil, tepi barat Palestina. Mereka menggunakan senter, berpatroli dengan mobil, dan berkomunikasi melalui grup WhatsApp untuk memberikan peringatan dini jika ada dugaan serangan dari pemukim Israel. Warga mengatakan mereka terpaksa mengambil langkah ini karena merasa tidak mendapat perlindungan yang memadai. Mereka menuduh aparat Israel terlambat merespons atau bahkan melindungi para pemukim. Tuduhan tersebut dibantah oleh militer Israel yang menyatakan pasukannya diterjunkan untuk membubarkan konfrontasi. Pekan lalu bentrokan terjadi antara pemukim Israel dan warga Palestina saat warga memprotes aktivitas permukiman di desa Kiribat Abu Falah, tepi barat. Insiden ini menyebabkan sedikitnya satu warga Palestina dan seorang aktivis internasional mengalami luka-luka. Menurut pejabat setempat, insiden bermula saat warga dari sejumlah desa didampingi aktivis internasional berusaha mendapatkan kembali lahan mereka. Namun kelompok pemukim Israel menghadang dan menghalangi mereka memasuki lahan tersebut.
6: عن اليوم احنا وصلنا يعني دخلنا في الارض لكن كان في بعض من قطعان المستوطنين نزلوا وحاولوا انهم يعتدوا على الناس وضربوا بعض الناس وضربوا بعض المتضامنين في الغاز وفي العصي وفي الحجاره وان شاء الله احنا ما بنكف عن هذا الشيء هذه الارض ارضنا وما في مجال ان نسلمها لاي انسان.
3: Menurut data yang dikutip kantor berita Reuters, sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di antara 3,4 juta warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur. Laporan penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis bulan lalu menyebut, otoritas Israel terlibat langsung dalam serangan pemukim yang menyebabkan warga Palestina tewas, terluka, dan mengungsi di tepi barat.
2: Informasi mancanegara lainnya, kebakaran besar menghanguskan bangunan bersejarah bekas pabrik sepatu bata di Republik Ceko. Bangunan itu ambruk saat ratusan petugas berjibaku menaklukkan api. Sementara itu rekaman mencekam memperlihatkan pekerja terperangkap di atap saat kebakaran maut melanda pabrik sepatu di Cina dan menewaskan 28 orang.

0: Kebakaran dahsyat melalap salah satu gedung bersejarah di kawasan bekas pabrik sepatu bata di kota Zlin, Republik Ceko, Kamis waktu setempat. Rekaman mengerikan menangkap momen saat api melahap lantai teratas hingga sebagian bangunan ambruk. Insiden ini memaksa ratusan petugas pemadam kebakaran berjuang menaklukkan si jago merah. Sekitar 30 unit mobil pemadam, lebih dari 300 personel serta helikopter diterjunkan untuk menyiram titik-titik api dari udara. Asap pekat membumbung tinggi, sementara warga di sekitar lokasi diminta menutup jendela demi menghindari paparan asap berbahaya. Gedung yang kini digunakan sebagai gudang milik perusahaan Vaski itu menyimpan sekitar 70 ribu pasang sepatu. Puluhan orang berhasil dievakuasi dan tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran maut melanda sebuah pabrik sepatu bertingkat di kota Jinjiang, Provinsi Fujian, China pada Kamis siang waktu setempat. Sedikitnya 28 orang tewas saat api melalap bangunan dan menjebak para pekerja di dalamnya. Rekaman saksi mata memperlihatkan detik-detik mencekam saat sejumlah orang terperangkap di atap gedung, dikepung oleh api dan asap hitam tebal, sementara semburan air terus diarahkan untuk menyelamatkan mereka. Kebakaran terjadi saat 239 orang berada di dalam pabrik. Sebanyak 213 pekerja berhasil dievakuasi. Dua orang meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit, sementara 26 orang yang sempat dinyatakan hilang akhirnya ditemukan tewas. Hingga kini belum ada informasi terbaru akan kepastian nasib seluruh orang yang terlihat terperangkap di atap dalam rekaman tersebut.
1: Pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mencapai tahap akhir pada Jumat pagi. Peti jenazah Khamenei diarak mengelilingi kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad sebelum dimakamkan.
2: Peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei diusung mengelilingi kompleks makam Imam Reza yang merupakan situs suci terpenting bagi umat Syiah di Iran pada Jumat dini hari. Suasana duka masih menyelimuti kompleks makam Imam Reza dan para pelayat terus melantunkan doa untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang wafat dalam serangan Amerika pada akhir Februari lalu. Ribuan pelayat berusaha menyentuh peti jenazah dan dinding makam sebagai bentuk penghormatan terakhir pada pemimpin tertinggi Iran tersebut. Sebelumnya, prosesi pemakaman berlangsung sejak 2 Juli lalu di Teheran, berlanjut ke kota suci Qom, kemudian menyeberang ke Najaf dan kota suci Karbala di Irak. Jenazah kemudian dipulangkan kembali ke Iran dengan pengawalan pesawat tempur Angkatan Udara Irak. Puncak prosesi berlangsung di Mashhad dengan lautan manusia memadati jalanan dan kompleks makam Imam Reza mengantarkan Khamenei menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Sementara itu, Sayyid Ali Hoseini, ulama yang memimpin doa bersama di depan kompleks makam Imam Reza, mengatakan kehadirannya dalam prosesi pemakaman merupakan bagian dari kewajiban keagamaan di saat umat Islam Iran tengah berduka.
3: Terus rahbar jadid amadas insyaallah jashu migira manasakh min ayatun nusa na'at bi khair min umisla. خداوند ارادش قرار گیر اگر کسی شهید شد به جای او ولی دیگر رو قرار میده اما هر کسی اون رنگ و بوی خودش و اون جایگاه و جهات.
2: Ayatollah Ali Khamenei wafat pada 28 Februari 2026 dalam serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut memicu konflik berkepanjangan selama berbulan-bulan yang menyebabkan ribuan korban jiwa serta mengganggu pasokan energi global. Ayatollah Ali Khamenei merupakan tokoh paling berpengaruh di Iran selama lebih dari 3 dekade. Setelah menjabat sebagai presiden pada tahun 1981, ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran pada tahun 1989, menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sejak saat itu, Khamenei memegang kendali atas arah politik, militer, dan kebijakan luar negeri Iran.
1: Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, dilakukan di tengah situasi di Teluk yang kian memanas. Amerika Serikat dan Iran saling serang mengancam kesepakatan damai sementara yang telah dicapai. Kita akan bahas bersama peneliti senior keamanan International Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam, Mbak Aisyah. Selamat malam, Mbak Aisyah. Baik, selamat malam Mbak Aisyah. Bisa mendengar suara saya? Oke, kami akan mencoba menghubungi Aisyah Kusuma Sumantri dalam beberapa waktu ke depan. Karena ada kendala teknis yang tadi kami baru saja hadapi. Kita beralih ke informasi lainnya, pasukan Amerika menyerang beberapa lokasi di Iran pada Kamis. Dan sebagai balasan, Iran mengatakan telah menembakkan rudal ke arah Yordania. Sementara itu, upacara panjang untuk pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei berakhir pada Jumat dini hari. Dan berikut liputan dari koresponden CNN Frederick Plaitjen langsung dari Teheran, Iran.
4: Certainly seems though things could be escalating once again between the United States and Iran. After the past two nights, really, we have had or seen some airstrikes in the coastal areas of Iran by the United States, then the Iranians retaliating. So it certainly seems as though now things really heating up once again, as for the first time in quite a long time, we're actually seeing during the day some of these strikes apparently taking place. You just mentioned those air raid sirens in Jordan, with the Iranians possibly firing some missiles towards U.S. military installations there. But you also talked about some of those strikes that were reported in Iran not too long ago today. Those appear to be around the vicinity of the Bushehr nuclear power plant, the Iranians are saying. We don't have any confirmation from the U.S. yet that they struck that area. That's in sort of the northern part of the Persian Gulf. The Iranians also have some military bases there. We'll wait and see what exactly may have been struck there and what exactly is behind those reports. However, the Iranians certainly are upping the rhetoric as well. The Iranian foreign ministry coming out and saying that the U.S. military action that we've seen over the past 42 hours, in their mind, constitutes a war crime, as the Iranians put it. They're especially angry at two railway bridges in the northeastern part of Iran that have been struck. Those railway bridges, extremely important on this day because, of course, today, the slain supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, is set to be laid to rest in the eastern city of Mashhad. And those railway bridges are the railway line that connect Tehran, the capital, to Mashhad. So the Iranians are saying that caused a lot of disarray, and they certainly are taking very badly to those strikes that took place.
1: Kami kembali terhubung bersama peneliti senior keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam Mbak Aisyah.
5: Selamat malam Mbak Diana. Selamat
1: akhirnya bisa terhubung Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, ini sebenarnya secara sederhana begitu ya, apa yang memicu kesepakatan damai sementara antara Iran dan juga Amerika Serikat itu jadi kembali goyah?
5: Ya, saya kira sebenarnya baik Amerika Serikat dan Iran ini menginginkan perangnya selesai. Tetapi kita lihat di sini MOU yang ditandatangani ya pada tanggal 19 April kemarin itu cukup menarik karena sebenarnya ada perbedaan interpretasi dari pasal-pasalnya. Pertama kita lihat dari sisi Amerika Serikat itu selalu menegaskan pasal pertama terkait penghentian ya segala bentuk kekerasan di dalam peperangan ini. Nah tetapi kemudian Iran ini selalu mengacu ke pasal kelima terkait pembukaan Selat Hormuz. Masalahnya sebenarnya yang namanya kemudian dokumen hukum itu selalu ada interpretasi yang berbeda dari satu aktor dengan aktor lain. Jadi belum ketemu nih perspektif antara Amerika Serikat dan Iran. Bagi Iran ya membuka Selat Hormuz itu berarti sebenarnya tetap melakukan protokol-protokol keamanan tertentu di selat tersebut yang dilakukan secara berkoordinasi dengan Oman dan Iran ya. Sementara Amerika Serikat kan punya pandangan yang berbeda ya, kalau misalnya seandainya pembukaan Selat Hormuz itu berarti kembali ke posisi sebelum peperangan. Oke. Yang mana sudah dikatakan oleh Iran berkali-kali bahwa ini tidak mungkin akan dilakukan. Nah masalahnya sekarang setelah kemudian Iran ini melakukan tindak penyerangan ya ke kapal sipil waktu itu, kapal Singapura. Nah, bisa kita lihat sebenarnya Amerika Serikat di sini itu menginterpretasikan hal ini sebagai tindakan perang. Sehingga apa yang dilakukan AS sekarang itu selalu dengan melakukan retaliasi dan pada akhirnya ini berujung kepada eskalasi lagi di dalam medan tempur. Nah, permasalahannya kalau kita lihat di sini dengan ya klausul-klausul yang disepakati sama MOU, memang kita harus memahami bahwa tadi pertama ya persepsinya tidak sama, yang kedua itu bukan ya argumen untuk kemudian konsesi final, tetapi pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan selanjutnya di antara Iran dan Amerika Serikat. Ya, yang tidak diinginkan Iran saat ini itu adalah Amerika Serikat berusaha untuk menghilangkan sebenarnya legitimasi dari MOU tersebut dengan membuat perjanjian yang completely new atau benar-benar baru. Nah, sementara itu sebenarnya dari sisi Amerika Serikat, mereka merasa bahwa sebenarnya perlu ada pembicaraan-pembicaraan lanjutan gitu ya, karena jelas bahwa ini merupakan baseline, tetapi nanti Amerika Serikat perlahan-lahan akan menaikkan posisi tawarnya melalui apa? Melalui coercive diplomacy. Nah ini kan cukup menarik kalau kita lihat bahwa memang perbedaan

0: persepsi, lalu kemudian adanya kurangnya sebenarnya mekanisme kontrol ya terkait kemudian penerapan MOU, ini membuat tangga eskalasinya menjadi terbuka lagi. Oleh karena itu sebenarnya sekarang konfliknya itu mulai meningkat lagi eskalasinya dari yang mulai menurun ya, itu di bulan April dan Mei, dan sekarang kemudian kita bisa lihat ini tangganya kembali naik.
1: Oke, ini menarik, ada beberapa poin yang saya tangkap Mbak Aisyah, tapi yang pertama saya ingin tanyakan ini sebenarnya cukup dalam tanda kutip cerobohkah diplomasi yang dilakukan, karena diplomasi sekelas negara Amerika Serikat dan juga Iran tetapi memiliki perbedaan persepsi yang berbeda. Menurut Anda apa kurangnya yang ketika perjanjian tersebut dibuat sehingga adanya perbedaan interpretasi dan juga interpretasi begitu ya antara dua negara ini, terutama soal penghentian nuklir dan juga pembukaan Selat Hormuz?
0: Ya, saya kira sebenarnya ini ada plausible deniability ya, atau kemudian ada kemungkinan penyangkalan di dalam interpretasi pasal tersebut. Karena begini, pertama-tama kita harus memahami bahwa yang namanya sebuah dokumen hukum itu pasti akan dapat ya diinterpretasikan secara terbuka. Saya kira sebenarnya, nih ini yang cukup menarik, pihak Amerika Serikat akan menginterpretasikan ini sesuai dengan tujuan strategik mereka. Sementara Iran pun begitu, gitu ya. Apalagi kemudian ini ada beberapa klausul perjanjian yang kemudian ditwist oleh Iran, jadi seolah-olah memang permasalahan nuklir ini tidak akan dibicarakan. Padahal kan sebenarnya harapan Amerika Serikat adalah setelah 60 hari perjanjian tersebut, nanti ketika konsesi di akhir ya, permasalahan nuklir ini sebagai kebilangan simbolik Amerika Serikat itu bisa diklaim dan dipertanggungjawabkan ke dalam negeri Amerika Serikat. Tapi Iran itu mendeny hal tersebut dengan mengatakan bahwa tidak, kalau misalnya masalah perjanjian nuklir ini akan dilakukan di akhir. Jadi saya rasa sebenarnya sejauh ini 14 poin yang sudah disepakati, baik itu masalah Hormuz, masalah nuklir ya, lalu kemudian masalah penghentian perang, itu ada kemudian pandangan yang berbeda-beda. Amerika Serikat juga sebenarnya melakukan hal ini karena sejauh ini kita lihat sebenarnya terkait penghentian semua perang di front Middle East itu kan juga sebenarnya Amerika belum bisa mengendalikan Israel di front Lebanon, karena dari Israel sendiri mereka menganggap bahwa Lebanon ini sebenarnya itu front terpisah dari apa yang terjadi di Iran. Tapi kan di sisi lain Iran maunya nggak begitu, karena apa yang kemudian dikatakan Iran di dalam media-media internasional itu selalu bahwa semuanya harus satu paket yang kita minta Middle East, termasuk diantaranya adalah Lebanon, karena Hezbollah di sana itu merupakan salah satu sekutu dekatnya Iran yang sama-sama Syiah dan merupakan salah satu kelompok politik dan milisia yang terbesar ya yang ada di Lebanon.
1: Oke, baik Mbak Aisyah, tapi kalau kita lihat Amerika Serikat sendiri kan punya tekanan dalam negeri begitu ya. Beberapa waktu lalu Parlemen AS sudah mendesak bahwa pemerintah harus menghentikan perang antara Middle East War, itu benar-benar harus selesai begitu. Seberapa jauh keputusan ini dilakukan dan direalisasikan sekarang begitu, melihat eskalasinya kalau Anda lihat ini tangganya meningkat begitu ya?
0: Ya. Nah ini menarik Mbak Diana, karena sebenarnya War Power Resolutions itu sudah disahkan betul oleh Kongres, tetapi ya jadi masih ada jeda waktu sekitar 60 hari sampai batas waktu penarikan dari seluruh pasukan Amerika Serikat yang ada di Middle East. Nah 60 hari tersebut bisa dikenakan tambahan lagi sebesar 30 hari apabila itu dibutuhkan gitu. Jadi total ada sekitar waktu 90 hari sampai ya War Power Resolutions ini itu bisa diimplementasikan. Nah, sekarang begini, kondisinya adalah dalam Donald Trump yang memiliki berbagai tekanan ini, sekarang Donald Trump berusaha untuk melakukan yang namanya win-win solutions ya, baik itu win-win solutions ke pihak pertama itu adalah masyarakat atau konstituen dalam negerinya ya, yang selalu protes karena harga-harga barang naik, lalu kemudian juga mereka tidak setuju dengan perang luar negeri. Yang kedua adalah Kongres ya, yang dimana kemudian ini tekanannya sudah besar dan mereka merasa bahwa Donald Trump tidak bisa membuktikan legitimasi peperangan ini. Lalu yang ketiga, ini ada tekanan juga dari kemudian sebenarnya politisi hawkish Amerika Serikat yang sebenarnya sangat pro terhadap Israel gitu ya. Jadi tekanan yang dua ini dari Kongres dan masyarakat itu lebih ke arah penghentian perang, sementara dari hawkish mereka berusaha untuk kemudian membuat Amerika Serikat ya meneruskan perang sehingga bisa mendapatkan tujuan strategik yang diinginkan oleh AS dan Israel. Nah ini kan cukup menarik, Donald Trump sebenarnya saat ini itu melihat bahwa ada tarik menarik dan kemudian saling menahan anggaran. Yang pertama dari kemudian Kongres, mereka akan menahan dana perang karena Donald Trump meminta anggaran perang tambahan sebesar 80 miliar US dollar. Itu jumlah yang sangat besar. Nah, kemudian di sisi lain saya kira di sini dari AIPAC dan kemudian pengusaha-pengusaha pro-Zionis Israel yang ada di Amerika Serikat yang mendanai kampanye Donald Trump selama ini, mereka pun menahan dana kampanye untuk pemilu selah nanti di bulan November. Karena apabila Donald Trump tidak melanjutkan perang, maka yang akan menjadi korban itu adalah kemampuan Republikan untuk bisa melakukan pendekatan atau kampanye untuk nanti di bulan November. Jadi sebenarnya di sini Amerika Serikat cukup terdesak. Nah, yang dilakukan kan Donald Trump ini memang sekarang

0: tetap melakukan apa namanya ekskalasi di medan perang untuk apa? Untuk mendapatkan at the very least ya, ini pertanggungjawaban di ranah lokal dengan menyatakan bahwa kita punya posisi tawar ya, kita bisa mendapatkan nih perjanjian tentang nuklir, lalu kemudian dia bisa mengatakan bahwa kita menang perang meskipun pada kenyataannya sebenarnya Amerika Serikat itu mengalami kekalahan strategik, karena banyak sebenarnya hal-hal yang kemudian dari 14 poin itu yang kita lihat merupakan ya poin-poin yang sebenarnya tidak pernah terbuka sebelumnya bagi Iran. Tetapi setelah mereka mendapatkan leverage di dalam perang ini, maka kemudian Iran bisa mendiskusikan hal tersebut. Termasuk diantaranya adalah cadangan dana Iran di luar negeri, lalu kemudian permasalahan sanksi, permasalahan kemudian ganti rugi perang. Itu banyak sekali sebenarnya yang pada akhirnya bisa, kalau kita bicara tentang Israel, karena Israel pun memiliki kepentingan sendiri. Hmm. Mengingat bahwa Israel ini sebentar lagi akan melakukan pemilu parlemen ya nanti di bulan Oktober.
1: Kalau kita meminjam frasanya Syahri, ini berarti ini sedang maju mundur cantik begitu ya Mbak Aisyah sebenarnya ya. Amerika Serikat terdesak, kemudian Iran melihat ada celah di situ untuk memberikan kelonggaran yang selama ini daya tawarnya tidak pernah diberikan oleh Amerika Serikat begitu ya. Tapi saya tertarik soal pernyataan Mbak Aisyah ini soal bagaimana sebenarnya Iran itu tidak mau ada perjanjian yang benar-benar baru. Startnya mau dari yang kemarin. Kita tahu betul bahwa ada beberapa pembicaraan lebih lanjut, rencana yang ingin dilakukan oleh dua negara ini. Menurut Anda seberapa optimis Anda pembicaraan lebih lanjut dari perjanjian yang sebelumnya akan diteruskan? Atau justru memang kemungkinannya sekarang kembali lagi gitu, menjadi nol atau bahkan mungkin minus begitu Mbak Aisyah?
0: Kita berharap sebenarnya perjanjiannya tetap berlanjut, tetapi ya dengan pembicaraan-pembicaraan lanjutan mungkin nanti kan kemarin baru selesai di Qatar, meskipun belum ada definite concession ya dari sana. Lalu kemudian nanti akan dilanjutkan juga kalau nggak salah di Islamabad lagi. Kita tidak tahu sebenarnya hasilnya seperti apa gitu. Tetapi sebenarnya kenapa Iran menginginkan 14 poin itu? Karena jelas sebenarnya 14 poin itu hampir semuanya merugikan Iran via interpretasinya Iran ya. Karena kalau kita lihat sekarang, tadi lagi-lagi sebenarnya negosiasi mengenai kemudian hal-hal yang pada akhirnya dulu merupakan apa namanya desain yang ditekankan oleh Amerika Serikat untuk bisa menekan kapasitas Iran, sekarang Iran bisa kemudian membuka semua itu, gitu ya. Dan kemudian sekarang Iran juga dia pintar sebenarnya berusaha untuk mendeny permasalahan diskusi tentang nuklir. Karena apa? Amerika Serikat sejak awal dia tidak punya tujuan yang strategis di dalam perang ini. Tujuannya punya siapa? Punya Israel. Amerika Serikat sebenarnya menginginkan pergantian rezim di Iran untuk rezim yang lebih friendly terhadap Iran maupun kemudian dengan Amerika Serikat. Preferably ini rezim monarki sebenarnya. Nah tetapi kan permasalahannya ternyata ya rezimullah ini jauh lebih kuat sebenarnya dibandingkan dengan prediksi Amerika Serikat ya. Meskipun sebenarnya dari segi intelijen Amerika Serikat dari Israel melalui Mossad lalu kemudian dari Kurdi ini juga sudah lama sekali sebenarnya berusaha untuk menanam perpecahan di dalam Iran, termasuk diantaranya adalah demonstrasi yang lalu ya, yang sebelum perang ini terjadi gitu ya. Tetapi ternyata sebenarnya itu gagal semua. Karena apa? Karena dominasi violence atau kekerasan itu masih dipegang oleh pemerintah, dalam artian sebenarnya militer masih berada di dalam kekuasaan penuh dari pemerintah Iran. Lalu kemudian ada IRGC juga yang merupakan militia terbesar kemudian gitu ya yang dimiliki oleh Iran. Jadi kita lihat sebenarnya ini kohesinya masih sangat tinggi gitu. Nah sampai sekarang saya kira sebenarnya poin-poin yang kemudian muncul di apa namanya Amerika Serikat dan Iran ini pun dikritisi di dua belah pihak. Bagi pihak Amerika Serikat ya sekarang banyak sekali politisi hawkish American yang merasa bahwa Amerika Serikat ini menandatangani perjanjian kekalahan di sana gitu. Dan banyak yang tidak puas sebenarnya dengan ini. Jadi ada tekanan juga di situ. Dan ini understandable kenapa kemudian Donald Trump berusaha untuk terus menaikkan posisi tawarnya. Apalagi dia merasa bahwa Iran tidak memenuhi part of the deal gitu ya. Yang lagi-lagi ya sebenarnya Iran punya pembelaan karena interpretasi menurut mereka ini berbeda gitu ya. Nah sementara itu saya kira dari sisi Iran ini ada juga beberapa kemudian faksi yang merasa bahwa yang pertama itu merasa bahwa ini terlalu demanding kepada Amerika Serikat dan membuat kemudian proses perdamaiannya disulit, dan ada juga yang merasa bahwa ini terlalu longgar. Jadi sebenarnya ini banyak sekali ya kontroversi di antara kemudian poin-poin ini. Tetapi kita berharap sebenarnya ada beberapa metode di mana kemudian eskalasi ini mungkin bisa diturunkan, tetapi tentu saja ini membutuhkan adanya kompromi dari kedua belah pihak. Karena kedua belah pihak harus menyadari bahwa yang namanya 100% apa namanya maximalist approach itu tidak dimungkinkan. Untuk harga perdamaian ya pasti harus ada yang dikorbankan. Apakah itu ya kemudian melalui apa namanya pengurangan eskalasi ya, ini bisa dilakukan dengan komunikasi yang baik melalui misalnya komunikasi antar elit ya, melalui for example hotline di antara pemerintah Amerika Serikat dan Iran. Dan ini sudah ditawarkan sebenarnya berkali-kali gitu ya oleh mediator. Apakah misalnya melalui JD Vance dan kemudian wakil perwakilannya

0: Turki, for example ya. Lalu kemudian kita juga bisa melihat sebenarnya ada tawaran-tawaran tertentu terkait kemudian mediator maju ya, ataukah mungkin ya melalui negara-negara garantor gitu. Jadi sebenarnya ada metode-metode lain yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi tensi. Karena kalau sampai sekarang ini kedua negara masih ngotot untuk menaikkan leverage, yang terjadi adalah sebenarnya spiral of escalations. Okay. Ya, ini akan menjadi kemudian quest untuk menaikkan kemudian posisi tawar tanpa akhir. Mm-hmm. Yang mana ada kemungkinan ini akan berakhir karena menggantung. Ya, gitu. Jadi itu yang tidak kita inginkan.
1: Oke, kalau kita lihat sekarang kan negara-negara yang menjadi mediator itu sebut saja ada Qatar, Pakistan, kemudian juga ada Arab Saudi dan juga Mesir. Menurut Anda butuhkah ditambah mediator baru untuk bisa mungkin menyadari yang tadi Mbak Aisyah sampaikan ya, kalau misalnya namanya bermediasi, bernego, ya artinya ada yang harus dikorbankan begitu?
0: Saya kira sebenarnya hampir seluruh negara mediator ini cukup menarik karena semuanya aktif ya, semuanya juga kemudian memiliki posisi tawar yang cukup tinggi ya untuk bisa menegosiasi dengan kedua pihak dan yang berperang gitu ya, dan hampir semuanya sebenarnya seragam posisinya di sini gitu. Mereka tidak menginginkan adanya eskalasi baru di kawasan Timur Tengah. Karena kita lihat di sini sebenarnya baik itu Pakistan ya, Qatar, Arab Saudi, Mesir dan Turki, mereka itu sudah berusaha sekuat tenaga sebenarnya untuk bisa mendudukkan Amerika Serikat dan kemudian Iran ya di meja perundingan. Tetapi permasalahannya di sini memang ya kadang-kadang yang namanya eskalasi itu dan kemudian ceasefire itu nggak berjalan secara linear gitu. Kadang-kadang memang sifatnya itu naik turun, terutama karena trust deficitnya masih sangat tinggi di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu ya memang kalau misalnya pun bisa diperbaiki, maka kemudian komunikasi di antar elitnya ini yang harus kemudian ditingkatkan. Karena kalau misalnya seandainya komunikasinya terputus, yang terjadi apa? Miskomunikasi. Dan selalu miskomunikasi dan misinformasi ini menyebabkan tadi ya adanya security dilemma kalau kita bilang. Jadi adanya ketakutan bahwa salah satu pihak ini bisa mendapatkan advantage yang bisa merugikan mereka gitu di dalam medan perang. Jadi tanpa adanya penyadaran itu kayak saya rasa sebenarnya sulit. Kalau ditanya apakah perlu ditambah atau tidak? Nah, permasalahannya sekarang itu ada di political will juga dari kedua belah pihak. Nah, selain untuk bisa apa namanya memiliki kemampuan untuk apa namanya memiliki bargaining position ya, mediator-mediator ini, saya kira di sini perlu ada satu kata kunci juga, yaitu diinginkan oleh kedua belah pihak sebagai mediator gitu ya. Saya kira sekarang Pakistan sebagai leading sektornya ini merupakan pihak yang cukup tepat gitu ya sebagai mediator yang cukup unggul gitu. Nah, kemarin ada sebenarnya sugesti untuk memasukkan Rusia dan China sebagai garantor gitu. Tetapi kita lihat di sini sebenarnya kedua negara ini juga masih wait and see, dan mereka pun lebih banyak bermain sebenarnya di ranah politik multilateral, dan kemudian kalaupun memberikan bantuan secara intelijen ya, ini pun dilakukan di bawah tangan. Jadi mereka tidak mau sebenarnya terlibat secara langsung di dalam konflik ini. Belum lagi kita tahu juga sebenarnya potensi lain sebagai garantor ini ada Inggris dan Prancis juga sebagai anggota dari P5. Permasalahannya sama, kemarin kita lihat Inggris dan Prancis ini sempat mengirimkan kapal perang juga di kawasan Teluk Oman. Tapi kan kedua negara ini tidak mau sebenarnya menjadi belajaran di dalam perang ini untuk membantu Amerika Serikat, karena merasa bahwa perang ini tidak memiliki legitimasi yang kuat di mata hukum gitu. Oleh karena itu mereka sebenarnya ingin masuk, tetapi ya sebagai fungsinya adalah waktu itu peacekeeping operation untuk memastikan sebenarnya ceasefire bisa berjalan lancar. Yang kita tahu ternyata mereka juga tidak melakukan beberapa hal yang signifikan ya terkait hal itu. Itu sih Mbak, kira-kira jadi sekarang saya kira sebenarnya masih cukup Mbak untuk dengan peran mediator yang sekarang gitu ya, tetapi memang ini harus ada pengertian juga dari kedua belah pihak bahwa mau sekeras apapun mediatornya ini bekerja, kalau misalnya seandainya dua belah pihak ini masih tidak bisa menurunkan egonya, maka sampai kapanpun ya ini sulit akan mendapatkan sebuah konsesi dari kondisi yang sekarang.
1: Trust isunya sepertinya harus diperbaiki terlebih dahulu ya Mbak, terlebih beberapa kali Iran dalam tanda kutip dikhianati oleh Amerika Serikat. Dan kita nantikan mungkin dalam beberapa waktu ke depan ada rencana perundingan kembali, dan tentu saja kita harapkan kesepakatan damai sementara kemarin bisa diteruskan begitu ya, supaya konflik tidak jadi berkepanjangan. Terima kasih telah berbagi analisa Anda, peneliti senior keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam Mbak Aisyah.
0: Selamat malam Mbak Diana, senang bisa berjumpa.
1: Informasi lainnya, asap tebal akibat kebakaran hutan menyelimuti provinsi Almeria, Spanyol pada Jumat 10 Juli, ketika petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan salah satu kebakaran paling mematikan dalam sejarah negara itu. Sedikitnya 11 orang dilaporkan tewas saat berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Sementara itu 19 orang lainnya masih dinyatakan hilang setelah api

Di menyebar dengan sangat cepat di kawasan hutan sekitar kota Los Gallardos. Destinasi wisata populer di Provinsi Almeria. Dan menurut Kepala Badan Penanggulangan Darurat Wilayah Andalusia, Antonio Sanz, sebagian besar korban diduga merupakan warga negara asing yang mengabaikan imbauan untuk tetap berlindung di lokasi aman. Mereka memilih melarikan diri menggunakan kendaraan namun terjebak di tengah laju api yang semakin ganas. Gelombang panas yang melanda Spanyol sejak awal musim panas memicu dimulainya musim kebakaran hutan lebih cepat dari biasanya sehingga meningkatkan risiko kebakaran di berbagai wilayah negara tersebut. Polisi akhirnya menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan pembakaran tiga santri di Pondok Pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
2: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM Tumbuh, Ekonomi Bangsa Tangguh. Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia.

0: hendak melakukan transaksi jual beli narkotika seorang petani yang diduga sebagai pengedar narkoba dibekuk petugas di sebuah gubuk di dalam hutan di Kota Padang, Sumatera Barat. Di lokasi lainnya, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di tengah area perkebunan terpencil di Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Petugas Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang warga yang berada di sebuah pondok di dalam hutan, Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis dini hari. Saat dilakukan penggerebekan, pelaku berinisial P yang berprofesi sebagai petani ini hendak melakukan transaksi narkoba dengan beberapa pembeli. Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menyita 8 paket sabu siap edar beserta alat timbangannya. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut mengamankan 4 orang yang sedang melakukan transaksi pembelian narkoba. Dari hasil penyelidikan, aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku di dalam gubuk di atas bukit ini untuk menghindari kecurigaan warga dan aparat.
2: Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang telah mengamankan 1 orang terduga pelaku terkait narkotika inisial P, umur 45 tahun, alamatnya di Kecamatan Pau. Berdasarkan dari laporan masyarakat sekitar bahwa di lokasi tempat kita melakukan penangkapan ada transaksi jual beli narkotika. Kemudian anggota bersama masyarakat turun bersama mencari informasi dan akhirnya kita menemukan ternyata benar ada di sana seseorang yang terindikasi memperjualbelikan narkoba.
1: Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di tengah area perkebunan di Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Sejumlah pelaku berhasil melarikan diri setelah mengetahui kedatangan petugas melalui pantauan CCTV yang terpasang dari pintu masuk hingga antara pepohonan. 2 orang ditangkap dan polisi menemukan beberapa paket sabu siap edar, puluhan alat hisap sabu, serta ratusan plastik pembungkus sabu. Seluruh perangkat CCTV yang terpasang turut disita guna

0: mengidentifikasi para pelaku yang beraktivitas di lokasi. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha pada Kamis menyebut, para pelaku sengaja memanfaatkan lokasi terpencil serta memasang CCTV agar dapat melarikan diri saat petugas datang.
1: Tempat tinggal dijadikan semi permanen atau bangunan semi permanen yang digunakan sebagai barak, dilengkapi dengan CCTV penuh, ada yang ditaruh di pohon, pintu masuk, bahkan jalan masuk. Seperti diketahui, untuk menuju titik ini, rekan-rekan perlu melampaui beberapa hal, yaitu dari mulai persawahan, jalan alteri, maupun gang kecil, bahkan di perkebunan.
0: Untuk mencegah lokasi kembali digunakan, petugas merobohkan dan membakar seluruh barak narkoba yang berdiri di kawasan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dari menganiaya istri siri hingga mengkonsumsi narkoba, Aibtu Nuridin resmi dipecat dari institusi Polri. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH ini dijatuhkan dalam sidang kode etik yang digelar di Mapolda Jawa Tengah pada hari Jumat. Sidang Komisi Kode Etik Provinsi Profesi Polri dilaksanakan pada hari Jumat 10 Juli pukul 9.20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat di Ruang Bidpropam Polda Jateng. Dalam persidangan, Hakim Ketua AKBP Edi Wibowo menyatakan Aibtu Nuridin terbukti secara sah dan meyakinkan telah mencoreng institusi Polri. Terdakwa terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi berupa berhubungan badan di luar nikah serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu. AKBP Edi juga menegaskan tidak ada satupun hal yang meringankan hukuman terdakwa. Seluruh perbuatan pelanggaran kode etik profesi tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja oleh mantan anggota polisi tersebut. Hakim menjatuhkan hukuman sanksi berupa patsus selama 8 hari dan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH.
3: Juli tahun 2026.
2: Keinformasi lainnya, polisi akhirnya menetapkan 2 tersangka terkait kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rusudatu Saulatiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu orang tua korban meminta agar tersangka dihukum seberat-beratnya karena anak-anak mereka menanggung rasa sakit dan luka yang cukup parah.
4: Penantian panjang keluarga santri Pondok Pesantren Rusudatu Saulatiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan 2 orang tersangka. Mereka adalah pimpinan ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, tapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
5: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, menyita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum dan AMR.
4: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
6: Anak kepengen yang sakit ada yang syarat tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
7: Permintaan ada sah. Napiaran jok pelaku lah, karena dua anda nak penjara, busilah di penjara, anda nak seumur hidup jaga, kan anda nak bermi, anda julu. Pokok seadil-adil, wah, malik lek pihak pondok sandi narak tanggung jawab merendah saat ini. Adik bisa adik narak tindakan lah. Adik sa berembek, adik ya arah efek jeran lah. Ini juluk boleh pihak pondok untuk
6: lihat. Nah, pengurus korban-korban
7: lain. Ada narak korban lain sama rentan sawah, merentan oleh anak kenewan.
4: Seperti diketahui, tiga orang santri pondok pesantren Rosu Datu Saulatia Al-Ibrahimi diduga dibakar

0: Lur Ahmad Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bergerak cepat telah menuntaskan kasus dugaan tindak pidana perasuransian yang melibatkan petinggi Indosuria. Yang terbaru, OJK berhasil menyita sebanyak 485 barang bukti berupa aset properti hingga uang tunai dengan nilai mencapai 113,97 miliar rupiah.
2: Upaya penegakan hukum di sektor jasa keuangan kembali membuahkan hasil. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi merilis penyitaan 485 barang bukti milik tersangka kasus Indosuria berinisial HS. Adapun total nilai aset yang berhasil diamankan oleh tim penyidik kali ini mencapai 113,97 miliar rupiah.
3: Hingga saat ini telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Saya ulang ya, telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
2: Dari hasil penyelidikan, modus operandi Indosuria diduga memakan dana asuransi hingga 500 miliar rupiah, di mana 300 miliar rupiah diantaranya digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka HS. Proses pelacakan aset ini diakui penyidik tidak mudah karena minimnya sikap kooperatif tersangka. Namun berdasarkan informasi dari nasabah dan berbagai pihak, tim penyidik OJK berhasil melacak dan menyita 3 unit ruko, rumah di Kota Medan, serta sejumlah uang tunai.
4: Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar. Sehingga yang rekan-rekan lihat di depan ini tidak gampang. Ini kita bukan terima dari Hendy Surya. Kita terima, kita cari sendiri.
2: Seluruh barang bukti yang kini sudah disita dan diamankan oleh OJK siap dijadikan sebagai alat bukti kuat dalam proses persidangan lanjutan di pengadilan. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
1: Diduga lantaran petugas terlambat menutup palang perlintasan, sebuah truk dan sepeda motor tersambar kereta api di Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis sore. Satu orang tewas dan satu orang luka-luka akibat kecelakaan ini. Insiden ini juga menyebabkan perjalanan 3 kereta api terlambat.
5: Sebuah truk dan sepeda motor tertemper kereta api Logawa jurusan Purwakarta Ketapang pada Kamis sore di perlintasan kereta api Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur. Insiden ini terjadi diduga lantaran petugas terlambat menutup palang perlintasan saat kereta akan melintas.
6: Dari kaca awal, mungkin pihak dari palang pintunya telat menutup. Cuman kami masih menelusuri lebih lanjut karena apapun yang saya sampaikan harus melalui fakta-fakta di lapangan.
5: Akibat benturan keras, badan truk ringsek, korban pun terjepit. Satu orang yang merupakan sopir truk dilaporkan tewas, satu lainnya luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat tersendat. Kecelakaan ini juga menyebabkan 3 perjalanan kereta api tujuan Surabaya mengalami keterlambatan. Perjalanan kereta api menuju Surabaya ini terlambat lantaran adanya proses evakuasi dan pemeriksaan jalur di wilayah kerja KAI Daop 7 Madiun. 3 kereta yang terlambat adalah KA Argo Semeru Gambir Surabaya yang terlambat 63 menit. KA Rangga Jati Relasi Cirebon Jember terlambat 93 menit. Dan KA Argo Wilis dari Bandung menuju Surabaya terlambat sekitar 21 menit.
7: PT KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan kereta api akibat dampak terjadinya insiden yang dialami oleh kereta api Logawa yang terjadi di wilayah Daop 7 Madiun. Akibat kejadian tersebut,

0: beberapa perjalanan kereta api menuju wilayah 28 Surabaya mengalami keterlambatan.
1: KAI memastikan jalur rel yang terdampak kini sudah dibersihkan dan dapat dilalui kembali. Namun proses normalisasi perjalanan kereta api masih terus dilakukan agar seluruh jadwal kembali sesuai rencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: tenang
1: tim.
2: Anggota tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang, Polda Jawa Timur ini mengamankan salah satu terduga pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur berinisial RR, 15 tahun, yang akan melarikan diri ke arah Surabaya menggunakan bus umum di Tangkel, Bangkalan.
3: Alhamdulillah dari 27 yang sudah terindikasi, yang sudah kita amankan sebanyak 12 orang. Yang mana ini berarti adik-adik sekalian semuanya, mohon juga disampaikan kepada masyarakat yang lain bahwasanya ini memang betul-betul orang manusiawi pelakunya.
2: Kapolres Sampang AKBP Hartono dalam konferensi persnya menyebut peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun 4 bulan dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Namun, keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada 29 Juni karena korban mengalami trauma berat.
3: Untuk modus, dia melakukan transaksi, melakukan pencabulan mereka terhadap korban ini, mereka pada saat nongkrong-nongkrong, diajak keluar, dikasih minuman keras, selanjutnya dikerjain. Kenapa mereka selalu mau? Karena sudah diancam. Jadi setiap dia mau mengajak transaksi sebanyaknya sudah 6 kali tadi, selalu dia dilakukan pengancaman. Sehingga mereka kenapa mau dan mau.
2: Kapolres Sampang juga menjelaskan bahwa awal mula pemerkosaan brutal terjadi saat korban berada di sebuah taman di kota Sampang sendirian sekitar pukul 9 malam untuk menunggu temannya. Tak lama, korban disapa oleh para tersangka. Korban selanjutnya diajak untuk ditraktir makanan, namun korban menolak karena tidak mengenal para tersangka. Korban pun dipaksa dan ditarik lengannya untuk dibawa menggunakan sepeda motor ke suatu tempat dan terjadilah tindak pemerkosaan. Kejadian ini lalu dijadikan para tersangka untuk kembali mengancam korban agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis terkait turut serta melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak.
4: Keji, selama 4 bulan para pelaku pemerkosaan melenggang bebas melancarkan aksinya begitu saja. Yang terpenting dari kasus tadi adalah peran keluarga nih. Haruskah sang anak berada dalam kondisi trauma berat dulu baru melapor? Disinilah pentingnya menjaga komunikasi antara anak dan orang tua atau keluarga. Dan selain berita tadi, beragam peristiwa terkini khas Redaksi Malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai Redaksi Malam selengkapnya. Dengan dalih meminjam motor untuk menjemput kekasih, seorang pemuda justru membawa motor temannya untuk dijual ke penadah. Informasi ini akan kami rangkum dalam aksi kriminalitas lainnya dengan kilas kriminal berikut.
5: OJ, pemuda terduga pelaku penggelapan kendaraan, tak berkutik saat dibekuk petugas unit reskrim Polsek Sawah Besar di sebuah kamar kos di Jalan Gatep, Mangga 2, Jakarta Pusat, Kamis sore. Pelaku yang sedang tertidur lelap bersama rekannya diringkus tanpa perlawanan. Namun upaya evakuasi yang dilakukan petugas berlangsung sulit lantaran banyaknya warga yang berkerumun dan bersiap menghakimi para pelaku. Sejumlah warga yang kesal lalu menghadiahi pelaku dengan bogem mentah. Sebelumnya pelaku meminjam motor korban J dengan dalih ingin menjemput sang kekasih. Namun setelah beberapa hari, motor korban tak dikembalikan dan justru dijual kepada seorang penadah. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman, termasuk mengejar penadah motor hasil kejahatan. Viral video rekaman warga, sekelompok remaja berboncengan sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam di desa Rancamanyar, Bale Endah, Bandung, Rabu dini hari lalu. Mereka bergerak di jalanan di wilayah tersebut. Berbekal rekaman warga dan keterangan saksi di TKP, polisi lalu mengamankan 10 remaja yang masih duduk di bangku SMP yang tergabung di kelompok Kelapetre. Mereka diduga hendak melakukan tawuran dengan kelompok remaja lain usai janjian melalui media sosial. Namun tawuran gagal dilakukan karena lebih dulu diadang dan diusir oleh warga setempat. Mengingat seluruh pelaku masih di bawah umur, proses hukum dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tiga pelaku penyerangan terhadap tiga anggota Satres Narkoba Polres Katingan Kalimantan Tengah tiba di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur Kamis malam. Ketiganya dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk menjalani perawatan usai ditembak lantaran melakukan perlawanan saat diringkus di tempat persembunyiannya di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Petugas menyebut salah satu pelaku berinisial B merupakan bandar narkoba yang turut terlibat dalam penyerangan terhadap anggota Polres Katingan. Selain meringkus tiga pelaku, polisi juga menyita sebuah senjata tajam berupa mandau yang dilakukan untuk melakukan perlawanan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Itu tadi yang di Jakarta, Bang Oje, ini minjem motor dari teman, katanya buat ngejemput pacar, salah balikin ke penadah, balikin tuh ke yang punyanya. Makanya kalau ada teman ya, pinjem, langsung balikin gitu ya. Ini gak malu apa ya, ini kekasihnya atau pacarnya gak ngingetin gitu ya, pacarnya bisa kayak gitu. Kalau saya sih ya aduh, udah tebel muka aja.

0: Gitu ya. Oke, berikutnya pemirsa, di Padang ada seorang petani ditangkap polisi lantaran melakukan transaksi narkoba di sebuah pondok di tengah hutan. Petugas BNN mengungkap pengiriman ganja yang disamarkan sebagai biji kopi Aceh Gayo di Denpasar.
1: Petugas Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang warga yang berada di sebuah pondok di dalam hutan Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis dini hari. Saat dilakukan penggerebekan, pelaku berinisial P yang berprofesi sebagai petani ini hendak melakukan transaksi narkoba dengan beberapa pembeli. Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menyita 8 paket sabu siap edar beserta alat timbangannya. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut mengamankan 4 orang yang sedang melakukan transaksi pembelian narkoba. Dari hasil penyelidikan, aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku di dalam gubuk di atas bukit ini untuk menghindari kecurigaan warga dan aparat. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali bergerak mendatangi kediaman RA di Jalan Soputan, Denpasar. Sebelumnya petugas menerima informasi pengiriman ganja dari Aceh menuju Denpasar yang disamarkan di paket biji kopi Aceh Gayo. Dari paket yang diterima pelaku, petugas menyita 14 paket ganja dengan berat total 1,4 kg. RA mengaku menerima perintah untuk menerima paket tersebut dari FY alias Giok yang tinggal di Tibu Beneng, Kuta Utara. Petugas BNN pun langsung mengamankan kedua tersangka untuk diperiksa di kantor BNN Provinsi Bali. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Orang sekarang makin pinter ya, ada aja akal yang. Orang kalau melakukan kejahatan tuh pasti ada cara, tapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga kan, ketahuan gitu ya. Ini apalagi ganja dibungkus, dikemas kayak biji kopi gitu ya, bakal ketahuan juga kalau kayak gitu caranya. Dan kita ke informasi lain pemirsa, kawanan pencuri terekam CCTV beraksi mencuri motor gerobak pedagang sayur di Cakung, Jakarta Timur. Sementara itu seorang wanita kehilangan motor dan handphone senilai lebih dari 25 juta rupiah yang dibawa kabur oleh teman kencan yang baru dikenalnya di media sosial.

0: CCTV merekam aksi dua terduga pelaku melakukan aksi percobaan pencurian motor yang terparkir dalam gang depan rumah di Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit 3 Juli lalu. Meskipun berhasil menyalakan kontak motor, namun pelaku gagal membawa kabur motor lantaran roda depannya dikunci ganda oleh pemilik. Berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian sektor Duren Sawit Jumat siang berhasil mengamankan kedua terduga pelaku dari rumah kontrakannya di kawasan Pondok Kopi dan Cipinang. Dari para pelaku, petugas juga mengamankan kunci letter T yang digunakan saat beraksi. Kini dua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif aparat. CCTV merekam saat kawanan pencuri beraksi mencuri satu unit motor gerobak pedagang sayur di Gang Mi Alfalah, ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Terlihat empat orang mengendarai dua sepeda motor masuk ke dalam gang. Setelah memantau situasi dan dirasa aman, salah satu pelaku langsung membawa motor gerobak yang terparkir. Sempat kesulitan mengeluarkan, bahkan ditinggal karena lokasi yang sempit dan ada warga yang melintas, akhirnya motor gerobak berhasil dibawa kabur. Pemilik motor gerobak pada Kamis sore mengatakan baru menyadari kehilangan kendaraannya hilang setelah pulang belanja dari pasar. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Cakung. Kini kasus pencurian ditangani kepolisian Polsek Cakung, Jakarta Timur. CCTV merekam pencurian bermodus kencan di Kota Pasuruan pada Rabu malam 8 Juli. Awalnya korban wanita AN, 26 tahun, berkenalan dengan pelaku R melalui media sosial pada 5 Juli lalu. Keduanya lalu sepakat bertemu dan berkeliling menggunakan sepeda motor milik korban. Saat berhenti dan singgah di sebuah minimarket di Kelurahan Kebonsari, Panggung Rejo, pelaku menyarankan korban untuk meninggalkan tas yang berisi handphone dan kunci sepeda motor. Ketika korban masuk untuk membeli minuman, pelaku sudah kabur membawa motor dan semua barang lain di dalam tasnya. Kerugian korban ditaksir lebih dari 25 juta rupiah. Satreskrim Polres Pasuruan Kota kini melakukan penanganan kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Yang terakhir di Pasuruan ya, Mbak AN turut berduka ya atas kejadian yang menimpa Anda. Tapi ini harus pikir-pikir memang, kalau kita cuma kenal di media sosial, terus kenalnya baru tanggal 5 Juli 2026. Sekarang tanggal 10, berarti 4 hari.

Yang kenal, udah dicolong itu ya, motor handphone ya. Duh, sayang banget nih, ini memang lagi apa saja sih Mbak. Tapi next, kalau mau cari pasangan, temukan pasangan yang tepat dengan cara yang tepat, yang meyakinkan Anda bahwa betul akan menjadi pasangan Anda. Bukan kenal sebegitu saja, terus jalan bareng, ketipu deh. Hati-hati saja ya pemirsa. Dan berikutnya, terbukti menganiaya istri Siri hingga mengonsumsi narkoba, anggota Polres Tegal Kota Aibtu Nuridin resmi dipecat dari institusi Polri. Sebelumnya kasus penganiayaan ini sempat ramai diperbincangkan di media sosial usai diunggah oleh pengacara kondang Hotman Paris. Istri Siri Aibtu Nuridin mengalami luka melepuh akibat disiram air keras sejak 2023 lalu.

0: Kamis malam 2 Juli lalu, tim kuasa hukum Hotman Paris mendampingi korban M untuk menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur setelah sebelumnya membuat laporan ke Bareskrim Polri. Wanita asal kota Cirebon, Jawa Barat itu mengaku dianiaya, dipaksa mengonsumsi narkoba hingga disekap selama 2,5 tahun oleh suami sirinya, seorang anggota Polres Tegal Kota. Korban mengalami luka bakar 47% akibat disiram air keras.
1: Dalam kasus oknum polisi Polres Tegal yang menganiaya istri sirinya dengan penganiayaan.
0: Kasus yang mencuat dari unggahan awal pengacara kondang Hotman Paris ini pun sempat ramai jadi perbincangan di media sosial. Sepekan berselang, Jumat 10 Juli, sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri digelar di ruang Bid Propam Polda Jateng dengan menghadirkan langsung pelaku, Aibtu Nuridin. Dalam persidangan, anggota Polres Tegal Kota itu dijatuhi hukuman sanksi berupa patsus selama 8 hari dan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Hakim Ketua AKBP Edi Wibowo menyatakan Aibtu Nuridin telah mencoreng institusi Polri. Terdakwa terbukti secara sadar dan sengaja melanggar kode etik profesi berupa berhubungan badan di luar nikah serta mengonsumsi narkotika jenis sabu. Kasus yang menjerat Aibtu Nuridin masuk dalam kategori pelanggaran berat. Keputusan ini diambil hakim berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi, mulai dari tetangga, perangkat desa, dan termasuk Kapolsek Tegal Selatan selaku atasan langsung terperiksa. Menurut korban, penganiayaan itu sudah terjadi sejak 2023. Korban mengaku dianiaya termasuk dicekoki narkoba oleh pelaku. Sebelum berani melaporkan kasus ini, korban juga selalu mendapatkan ancaman oleh terduga pelaku.
2: Baru merasakan penyiksaan sampai melihat.
3: Oh, itu depan anak penyiksaan itu, Bu?
2: Iya. Aku yang melihat penyimpangan seks yang dilakukan beliau sama aku kan. Hubungan badan itu depan anak aku.
0: Pihak keluarga korban berharap agar terduga pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya akibat perbuatan keji yang dilakukannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke kasus lain. Kepolisian akhirnya menetapkan 2 tersangka terkait kasus dugaan pembakaran 3 santri di pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu orang tua korban meminta agar tersangka dihukum seberat-beratnya karena anak-anak mereka menanggung rasa sakit dan luka yang cukup parah.

0: Penantian panjang keluarga santri Pondok Pesantren Rasulatu Saulatiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya, akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, ketapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin. Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
1: Anakku pengen yang sakit, ada yang salah tindakan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.

0: dana desa napiaran jok pelaku lah kone dua andena ada penjara busila di penjara andena seumur hidup jaga kan andena bermi kone julu pokok seadil-adil wah.
1: Seperti diketahui, tiga orang santri pondok pesantren Rosudatu Saulatiyah Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara 2 orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kakinya. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
2: Berikutnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah membantah keterkaitannya dengan sejumlah lokasi yang digeledah penyidik Kortas Tipidkor Polri dalam penyidikan dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang.

0: Kamis siang, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita 7 koper berisi 74 kg emas batangan serta sejumlah mata uang asing dan rupiah yang totalnya mencapai 476 miliar rupiah. Barang bukti tersebut disita penyidik dari sebuah rumah di kawasan elit Sentul Bogor, Jawa Barat, Kamis dini hari. Di rumah ini, petugas menemukan berangkas berukuran sekitar 1,5 meter x 80 cm ditanam di dalam dinding dan tersembunyi di balik lemari kamar utama. Sehari sebelumnya pada Rabu, penyidik juga menggeledah restoran The Clan dan Point Money Changer di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Di dua lokasi ini, penyidik menyita barang bukti uang tunai berbentuk rupiah dan 67 jenis mata uang asing senilai total 67 miliar rupiah. Penggeledahan di tiga lokasi ini merupakan bagian dari penyidikan tiga perkara korupsi, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara, dugaan korupsi PT Asabri, serta dugaan korupsi di lingkungan anak perusahaan PT Krakatau Steel. Jumat pagi, dalam konferensi pers yang digelar di Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah membantah keterkaitannya dengan sejumlah lokasi yang digeledah penyidik Kortas Tipidkor Polri. Pihaknya menghormati seluruh proses penegakan hukum yang sedang dilakukan Polri, sekaligus meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan secara resmi.
1: Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek.
0: Masih terkait penyidikan kasus yang sama, Jumat dini hari, penyidik kembali melakukan penggeledahan di sebuah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan selama 5 jam, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat komputer, dokumen, dan satu koper berukuran besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi mancanegara. Kebakaran besar menghanguskan bangunan bersejarah bekas pabrik sepatu bata di Republik Ceko. Bangunan itu ambruk saat ratusan petugas berjibaku menaklukkan api. Sementara rekaman mencekam memperlihatkan pekerja terperangkap di atap saat kebakaran maut melanda pabrik sepatu di Cina dan menewaskan 28 orang.
3: Kebakaran dahsyat melalap salah satu gedung bersejarah di kawasan bekas pabrik sepatu bata di kota Zlin, Republik Ceko, Kamis waktu setempat. Rekaman mengerikan menangkap momen saat api melahap lantai teratas hingga sebagian bangunan ambruk. Insiden ini memaksa ratusan petugas pemadam kebakaran berjuang menaklukkan si jago merah. Sekitar 30 unit mobil pemadam, lebih dari 300 personel serta helikopter diterjunkan untuk menyiram titik-titik api dari udara. Asap pekat membumbung tinggi, sementara warga di sekitar lokasi diminta menutup jendela demi menghindari paparan asap berbahaya. Gedung yang kini digunakan sebagai gudang milik perusahaan Vaski itu menyimpan sekitar 70 ribu pasang sepatu. Puluhan orang berhasil dievakuasi dan tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran maut melanda sebuah pabrik sepatu bertingkat di kota Jinjiang, Provinsi Fujian, China pada Kamis siang waktu setempat. Sedikitnya 28 orang tewas saat api melalap bangunan dan menjebak para pekerja di dalamnya. Rekaman saksi mata memperlihatkan detik-detik mencekam saat sejumlah orang terperangkap di atap gedung. Dikepung oleh api dan asap hitam tebal, sementara semburan air terus diarahkan untuk menyelamatkan mereka. Kebakaran terjadi saat 239 orang berada di dalam pabrik. Sebanyak 213 pekerja berhasil dievakuasi. Dua orang meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit, sementara 26 orang yang sempat dinyatakan hilang akhirnya ditemukan tewas. Hingga kini belum ada informasi terbaru akan kepastian nasib seluruh orang yang terlihat terperangkap di atap dalam rekaman tersebut.
0: Viral, aksi pria mengamuk menghancurkan kaca spion dan wiper mobil Mini Cooper diduga karena kesal tak diberi akses untuk menyalip di tikungan. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
3: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM tumbuh, ekonomi bangsa tangguh. Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
6: Seorang pengendara mobil terekam kamera melakukan pengerusakan terhadap mobil pengendara lain di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Sementara di Kemayoran, Jakarta Pusat, diduga telah melecehkan anak seorang pria dihajar warga. Informasi ini kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Metropolitana.
7: Inilah rekaman video viral saat seorang pengendara mobil melakukan pengerusakan terhadap mobil pengendara lain di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis kemarin. Terlihat korban dan kendaraannya berhenti di bahu jalan karena dihadang oleh kendaraan pelaku. Pelaku menghampiri mobil korban dan melakukan pengerusakan terhadap kaca spion sebelah kanan. Setelah merasa puas dan korban enggan menanggapinya, pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi. Belum diketahui pasti motif pria tersebut melakukan aksi pengerusakan. Namun diduga mobil pelaku tidak diberi ruang menyalip oleh mobil korban. Korban lalu melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian wilayah Jakarta Utara. Geram dengan aksi pelaku pelecehan seksual, warga di Kemayoran, Jakarta Pusat melakukan aksi main hakim sendiri. Meski sudah dalam pengamanan polisi, warga tetap melakukan kekerasan kepada terduga pelaku. Kejadian ini bermula setelah musyawarah warga dengan terduga pelaku menemui titik buntu. Terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya. Permasalahan ini pun akhirnya harus diselesaikan di Polres Metro Jakarta Pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kejadian di jalanan tadi di kawasan Sunter Jakarta Utara ini memang bikin heboh gitu ya di dunia maya begitu di media sosial. Karena sempat jadi pembicaraan ini, kenapa sih orang mudah sekali emosian gitu ya. Kalau memang tidak diberi jalan untuk menyalip, mungkin kendaraan di depan kita memang sedang terburu-buru atau memang sedang jalurnya sedang padat begitu. Kita harus terbuka begitu. Jangan sampai tadi abangnya langsung gitu ya, langsung rusak kaca, spion semuanya gitu ya. Ini juga harus dipikirkan baik-baik, jangan sampai emosi malah membawa petaka lain gitu. Dan informasi terbaru, abangnya ini, pelakunya ini sudah ditangkap polisi. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda, pemirsa. Ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

0: Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam dalam menghibur selama setengah jam ke depan bersama saya Tiffany Raitama di CNN Indonesia News Update. Kemunculan embun es di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah kembali menjadi perhatian banyak warganet di dunia maya. Begitu juga dengan kemunculan angin yang berputar menyerupai tornado di lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kedua fenomena alam itu pun viral di media sosial.
1: Mobil kehujanan atau kepanasan sih udah biasa ya. Di dataran tinggi Dieng, mobil-mobil ini justru tertutup es seperti salju, layaknya mobil-mobil di negara yang punya musim dingin. Video yang diunggah akun Dieng Gaspol ini pun ramai diperbincangkan warganet. Selain es yang menutupi kendaraan, hamparan rumput di kawasan lapangan Pandawa Komplek Candi Arjuna juga ikut tertimbun es yang membeku. Lapangan yang biasanya terlihat hijau berubah menjadi hamparan berwarna putih. Fenomena embun es ini terjadi akibat suhu udara di dataran tinggi Dieng yang mencapai minus 6 derajat Celcius. Sebagai negara

0: iklim tropis, tentu saja fenomena ini menjadi menarik untuk dilihat. Meski diterpa udara dingin, wisatawan pun rela menyusuri sudut area Candi Arjuna demi merekam momen ini.
1: Fenomena embun es yang berada di Tataran Dieng saat ini sangat menarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Dataran Tinggi Dieng. Dan fenomena ini terjadi manakala suhu di daerah tersebut menurun sampai dengan -1 sampai dengan -2 atau bahkan lebih.
0: Embun es ini bisa dinikmati wisatawan mulai pukul 4 dini hari hingga pukul 6 pagi. Kemunculannya tidak setiap saat terjadi, tergantung kondisi penurunan suhu. Sementara di Jawa Timur, viral video angin menyerupai tornado di lautan pasir Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo. Fenomena angin tornado atau dust devil ini tidak berbahaya seperti angin tornado dan puting beliung pada umumnya. Namun, petugas mengimbau wisatawan memakai kacamata dan masker agar tidak menghirup langsung debu vulkanik. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, dust devil terbentuk akibat pemanasan permukaan tanah yang sangat tinggi, terutama saat cuaca cerah dan musim kemarau.
2: Kaldera Bromo itu banyak pasir-pasir halusnya, sehingga dengan kondisi angin yang kencang ini bisa saja itu mengganggu kepada pernapasan bagi pengunjung atau wisatawan ataupun penduduk lokal.
0: BPBD pun mengimbau, apabila pusaran angin tiba-tiba melintas, pengunjung harus tetap tenang, berhenti sejenak, menutup mata, dan bisa membiarkan pusaran itu berlalu dengan sendirinya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kepolisian akhirnya menetapkan 2 tersangka terkait kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rosudatusau Latiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu orang tua korban meminta agar tersangka dihukum seberat-beratnya karena anak-anak mereka menanggung rasa sakit dan luka yang cukup parah.

0: Penantian panjang keluarga santri Pondok Pesantren Rosudatu Saulatiah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, tapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
1: Kemudian dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum dan AMR.
0: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
2: Anak kepengen yang sakit ada yang salah tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
3: Permintaan desa napiaran jok pelaku lah onya tu andina ada penjara busilah di penjara andina seumur hidup jaga kan andina berembi onya juluk pokok seadil-adil wah.
0: Seperti diketahui, tiga orang santri Pondok Pesantren Rosudatu Saulatiah Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
4: Berikutnya, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Sampang, Jawa Timur menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 27 orang. Aksi biadab ini terungkap setelah korban dan keluarganya melapor kepada polisi.
5: Anggota tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang, Polda Jawa Timur ini mengamankan salah satu terduga pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur berinisial RR, 15 tahun, yang akan melarikan diri ke arah Surabaya menggunakan bus umum di Tangkal Bangkalan.

0: dari 27 yang sudah teridentifikasi, yang sudah kita angkat, kita amankan sebanyak 12 orang. Yang mana ini perlu perhatian dari kalian semuanya, mohon juga disampaikan kepada masyarakat yang lain bahwasanya ini memang betul-betul orang manusiawi pelakunya. Jadi
1: Kapolres Sampang AKBP Hartono dalam konferensi persnya menyebut peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun 4 bulan dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Namun, keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada 29 Juni karena korban mengalami trauma berat.
0: Untuk modus, dia melakukan transaksi, melakukan pencabulan mereka terhadap korban ini, mereka pada saat nongkrong-nongkrong, diajak keluar, dikasih minuman keras, selanjutnya dikerjain. Kenapa mereka selalu mau? Karena sudah diancam. Jadi setiap dia mau mengajak transaksi sebanyak yang sudah 6 kali tadi, selalu dia dilakukan pengancaman. Sehingga mereka kenapa mau dan mau.
1: Kapolres Sampang juga menjelaskan bahwa awal mula pemerkosaan brutal terjadi saat korban berada di sebuah taman di kota Sampang sendirian sekitar pukul 9 malam untuk menunggu temannya. Tak lama, korban disapa oleh para tersangka. Korban selanjutnya diajak untuk ditraktir makanan, namun korban menolak karena tidak mengenal para tersangka. Korban pun dipaksa dan ditarik lengannya untuk dibawa menggunakan sepeda motor ke suatu tempat dan terjadilah tindak pemerkosaan. Kejadian ini lalu dijadikan para tersangka untuk kembali mengancam korban agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis terkait turut serta melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak.
2: Selanjutnya kita simak kilas update dari dalam negeri, terduga pelaku pelecehan diamuk warga. Ya, geram dengan aksi pelaku pelecehan seksual, warga di Kemayoran, Jakarta Pusat melakukan aksi main hakim sendiri. Meski sudah dalam pengamanan polisi, warga tetap melakukan kekerasan kepada terduga pelaku. Kejadian bermula setelah musyawarah warga dengan terduga pelaku menemui titik buntu. Terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya. Permasalahan ini pun akhirnya harus diselesaikan di Polres Metro Jakarta Pusat. Kita bergeser kilas update selanjutnya. Viral pengemudi ngamuk mematahkan spion dan juga wiper. Ya, berikut ini adalah aksi pria yang mengamuk menghancurkan kaca spion dan wiper mobil di Sunter, Jakarta Utara. Pada hari Kamis yang beredar viral di media sosial, peristiwa bermula ketika pria yang mengamuk hendak menyalip di tikungan namun pengemudi mobil lainnya tetap berada di jalurnya. Keributan terjadi lantaran sopir mobil yang hendak menyalip mengaku mobilnya ditabrak. Kurang dari 24 jam, Subdit Resmob Ditreskrim Mumpolda Metro Jaya meringkus pria berinisial GV di sebuah SPBU di kawasan Kramat Raya Kuitang, Jakarta Utara. Selanjutnya yang juga viral, umat Hindu berdoa di lokasi tapir yang disembelih. Sejumlah umat Hindu Bali di Kabupaten Mesuji Lampung menggelar doa bersama di lokasi penyembelihan tapir yang sempat viral beberapa waktu lalu. Puluhan warga ini tampak sedang memanjatkan doa di lokasi penyembelihan tapir yang masih dipasangi oleh garis polisi. Doa bersama digelar sebagai bentuk permohonan maaf kepada Tuhan atas tindakan yang mengakibatkan berkurangnya tapir yang dikategorikan sebagai satwa langka. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat soal pentingnya menjaga kelestarian satwa langka yang dilindungi. Usai jeda kami kembali dengan informasi, warga Magetan, Jawa Timur yang dihebohkan dengan kelahiran seekor sapi jenis limosin yang matanya berjumlah 3 serta bermulut 2. Tetaplah bersama News Update.

0: tahun ajaran baru membeli perlengkapan sekolah bukan hal yang mudah. Setidaknya itu yang dirasakan ribuan siswa dari keluarga kurang mampu yang ada di Surabaya. Mereka mengantri untuk mendapatkan seragam sekolah gratis dari Pemkot setempat untuk meringankan biaya pendidikan. Sementara itu di Jakarta tidak sedikit orang tua yang memanfaatkan Kartu Jakarta Pintar untuk berbelanja perlengkapan sekolah.
1: Ribuan calon siswa SMA dan SMK dari keluarga sangat miskin hingga pas-pasan rela mengantre sejak pagi di gedung gelanggang remaja Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Mereka datang untuk mengambil paket perlengkapan sekolah yang dibagikan secara gratis oleh pemerintah kota Surabaya yang terdiri dari seragam putih abu, seragam pramuka, kaos kaki, hingga sepasang sepatu. Selain perlengkapan sekolah, para penerima manfaat juga mendapatkan beasiswa sebesar Rp350.000 per bulan selama satu tahun. Bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi keluarga menjelang masuk sekolah.
2: Ini seragam, sepatu, kaos kaki, dan sepatu.
3: Berarti juga dapat ini ya, bantuan dan uang ya?
2: Iya.
4: Jadi insya Allah kita sudah 7.000. Jadi pendaftarannya kita melalui online. Jadi anak-anak Surabaya yang membutuhkan dan merasa bahwa tidak bisa memenuhi kebutuhan seragam, maka bisa mendaftar online di sini. Dan pendaftaran sudah kita tutup, tapi tidak menutup untuk anak-anak yang masih belum untuk mendaftarkan. Yang paling akhir.
1: Pemkot Surabaya berharap program ini mampu memastikan seluruh anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang setara. Sementara di Jakarta pada Kamis pagi, toko-toko peralatan sekolah di pasar SMK mulai dipadati pengunjung. Meski harganya relatif masih terjangkau, konsumen mengaku kebutuhan perlengkapan sekolah tahun ini mengalami kenaikan harga dibanding tahun sebelumnya.
5: Sih, cuman masih bisa sesuai budget lah. Setiap tahun aku langganan di pasar SMK.
3: Kenapa?
5: Karena ya itu pertama murah, banyak pilihan, terus kualitasnya juga sesuai dengan apa yang kita mau.
1: Di balik ramainya pengunjung, pedagang mengaku penjualan tahun ini belum mampu menyamai musim masuk sekolah tahun lalu.
6: Lebih ramai tahun lalu. Ya mungkin karena faktor ekonomi kali. Setengahnya ya. Ya mungkin kebanyakan dari online kali ya.
1: Di tahun ajaran baru ini, tak sedikit orang tua yang memanfaatkan KJP atau Kartu Jakarta Pintar untuk berbelanja kebutuhan perlengkapan sekolah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, warga Magetan Jawa Timur dihebohkan dengan kelahiran seekor sapi jenis limosin yang matanya berjumlah 3 serta bermulut 2. Warga pun penasaran melihat fenomena unik dan langka ini.
1: Warga Desa Stren, Kecamatan Bendo, Magetan, Jawa Timur digegerkan dengan kelahiran seekor anak sapi yang memiliki 2 mulut dan 3 mata. Parmin, sang pemilik sapi, awalnya tak menyangka sapi jenis limosin miliknya akan melahirkan anak sapi yang unik. Bahkan saat kelahiran, ia sempat memberi pertolongan dengan cara menarik kepala sapi. Namun, ia terkejut saat melihat anak sapi yang terlahir ternyata memiliki keanehan.
7: Baru kali ini saya kok lihat matanya 3, mulutnya 2 gitu loh. Saya kira itu kembar gitu, mau keluar semua.
8: Wah, abisnya 2 perkiraannya.
7: Ya, perkiraan saya gitu.
8: Pak, kalau sapi jenisnya sapi apa nih, Pak?
7: Limosin.
1: Sontak kejadian ini membuat warga sekitar penasaran dan berdatangan ke kandang sapi milik Parmin.
9: Ya aneh aja kalau ada sapi yang matanya 3, mulutnya 2.
10: Baru lihat kali ini?
9: Baru kali ini lihat.
8: Kalau biasanya sapi itu yang normal sebut apa sih, Bu?
9: Ya kepalanya 1, mulutnya 1.
8: Mata 2.
9: Mata 2. Ini kok aneh.
1: Sejumlah warga sudah menanyakan harga anak sapi untuk dibeli, namun bapak 2 anak ini belum tertarik untuk menjualnya. Anak sapi unik tersebut telah diberi nama Brilian yang diyakini akan membawa berkah dan rezeki yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. In'am Tohari, Magetan, Jawa Timur.
0: Nah, kalau tadi ada fenomena anak sapi, usai jeda saya ajak Anda kita akan kulineran iga sapi bakar yang legendaris adanya di Kota Kembang. Jangan kemana-mana, tetaplah di News Update.

0: Jelang akhir pekan, waktu yang pas untuk kulineran ya. Nah, ada iga bakar yang merupakan salah satu sajian kuliner yang paling banyak disukai. Di kota Bandung, banyak tempat yang menawarkan olahan iga bakar dengan beragam inovasi menarik, baik dari cara penyajian hingga bumbu yang digunakan. Informasi ini sekaligus menutup News Update sore hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat sore, sampai jumpa.
1: Olahan iga bakar seringkali menjadi buruan para pencinta kuliner. Di kota Bandung, salah satu lokasi favorit adalah iga bakar legendaris yang berada di kawasan Cipaganti ini. Selama lebih dari 30 tahun, tempat ini menawarkan sajian iga bakar dengan ciri khas penyajian dengan menggunakan cobek atau coet dalam bahasa Sunda. Sebelum dibakar, daging iga direbus dan dibumbui terlebih dahulu selama beberapa jam hingga empuk. Kemudian dipotong dadu. Daging iga lalu dibakar di atas cobek dengan tambahan mentega, bawang, cabai, serta kecap hingga meresap selama kurang lebih 10 menit. Setelah matang, iga ditambahkan dengan potongan tomat, merica, dan bawang goreng. Lalu siap disajikan dengan cobek yang panas.
2: Ini Pak, ini kan ngomongin iga nih, kalau ngomongin iga dulu. Legend ya. Yang bikin legendnya tuh apa?
3: Di sini legendnya kita udah kontrak kerjanya sama coet. Jadi kita spesialnya per porsi kita masak pakai coet langsung. Langsung diasungkan jeung dahar jeung coet-coetnya langsung. Jadi dari pertama makan sampai akhir masih panas. Hot plate tradisional.
1: Selain iga, menu favorit lain di tempat ini adalah tengkleng kepala kambing. Sajian ini mengolah kepala kambing yang ditumis dengan cabai dan bumbu halus serta siraman kuah gulai. Bumbu yang digunakan merupakan paduan rempah dari Jawa, Sunda, dan Sumatera sehingga menciptakan cita rasa yang seimbang. Nah, iga bakar dan tengkleng sudah siap, saatnya kita icip-icip. Iga bakar disajikan bersama seporsi nasi, sambal, serta acar. Paduan daging yang empuk dengan lumuran bumbu rempah menambah kelezatan sajian ini ketika disantap.
2: Jadi selain iga yang sudah dipotong-potong, di sini kita juga bisa memesan iga yang masih ada tulangnya kayak gini nih. Tenang aja, ini super duper lembut banget, ketika digigit pasti akan langsung lepas dagingnya nih. Coba lihat ya.
1: Sementara tengkleng kepala kambing memiliki tekstur daging yang empuk dan lembut dengan cita rasa pedas segar dari kuah yang ada. Beragam sajian di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp40.000. Setiap harinya, rata-rata 2 kuintal daging bisa habis terjual. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.

Penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya kembali melakukan penggeledahan bangunan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan 3 perkara dugaan korupsi. Dari penggeledahan, penyidik mengamankan perangkat komputer, dokumen, dan juga sebuah koper. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah membantah keterkaitannya dengan sejumlah lokasi yang digeledah penyidik Kortas Tipikor Polri dalam penyidikan dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang. Polisi akhirnya menetapkan 2 tersangka terkait kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rosudatu Sau Latiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mencapai tahap akhir pada Jumat pagi.

0: Hanya dengan sejumlah lokasi yang digeledah penyidik Kortas Tipidkor Polri dalam penyidikan dugaan korupsi suap dan tindak pidana pencucian uang. Dalam konferensi pers yang digelar di Kejaksaan Agung Jumat pagi, Febri Adriansyah menegaskan pihaknya menghormati seluruh proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Polri, sekaligus meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan secara resmi. Meski begitu, Febri membantah dirinya memiliki keterkaitan dengan bisnis kafe di kawasan Cipete yang menyeret namanya. Lebih lanjut, Febri turut menyinggung temuan uang di sebuah rumah di kawasan Sentul yang menurutnya akan dijelaskan nanti melalui mekanisme hukum.
1: Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya. Ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini. Namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar.
0: Penyidik gabungan Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Di mana dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan perangkat komputer, dokumen, dan juga sebuah koper. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan batubara, dugaan korupsi PT Asabri, serta dugaan korupsi di lingkungan anak perusahaan PT Krakatau Steel. Lokasi ini merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan saksi dan penyitaan barang bukti di sejumlah lokasi sebelumnya. Tim penyidik menghadirkan dua orang saksi dari pihak lingkungan setempat untuk menyaksikan bahwa proses penggeledahan sesuai dengan prosedur hukum. Dari penggeledahan selama 5 jam, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat komputer, dokumen, dan satu koper berukuran besar.
2: Ini dari informasi keterangan saksi, keterangan dari hasil gelar perkara dan yang sudah kita lakukan 12 titik menuju ke titik ini. Nah ini kita lakukan, itu semua berjalan sesuai dengan hasil penyidikan dari penyidik.
3: Pak, itu penegasan berarti totalnya 13 sejauh ini?
2: Iya. Yeah.
4: Pak, artinya tadi tidak ada yang sedang berada dalam ruko ya Pak? Ruko dalam keadaan kosong ya Pak ya?
2: Iya, ruko dalam keadaan kosong, tapi tadi teman-teman juga bisa melihat ada saksi kan?
4: Itu
2: dari
4: RT Pak?
2: Dari pihak lingkungan yang ada di sini untuk menyaksikan bahwa proses penggeledahan ini sudah sah, ditunjukkan surat perintah serta surat perintah penggeledahan dari pengadilan.
0: Untuk mengetahui perkembangan terkini penyidikan perkara korupsi yang ditangani Kortas Tipidkor Polri, sudah bergabung produser lapangan Arief Kurniawan di Polda Metro Jaya. Halo, selamat sore Arief. Arief, bisa Anda jelaskan apakah sudah ada informasi ataupun konfirmasi dari pihak kepolisian terkait dengan adanya bantahan dari Jampitsus terkait dengan keterkaitannya dengan kafe atau bisnis kafe yang ada di Cipete?
5: Ya, selamat sore Iqbal. Sampai dengan sore hari ini dari pihak Polda Metro Jaya ataupun dari pihak Mabes Polri belum memberikan tanggapan terkait statement yang sudah disampaikan oleh Jampisus Febri Adriansyah pada pagi tadi. Tapi yang pasti pada sore hari ini dari pihak Kortas Tipidkor Polri dan juga Polda Metro Jaya sedang fokus untuk melakukan gelar perkara. Dan gelar perkara ini juga tadi nyata sudah dilakukan sejak pagi tadi secara tertutup di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Dan tadi pukul 15.30 itu sejumlah penyidik itu memindahkan puluhan bahkan belasan barang bukti dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus ke gedung promoter Polda Metro Jaya yang ada di belakang saya. Jadi tadi dipindahkan ada puluhan kontainer box atau juga ada puluhan koper

0: kertas-kertas, dokumen, sampai juga alat elektronik. Dan dari pantauan kami di dalam gedung promoter ini nanti akan dilaksanakan konferensi pers bersama antara Kota Tipikor, Polri dan juga Polda Metro Jaya terkait hasil gelar perkara yang sudah dilakukan, yang merupakan hasil dari penggeledahan selama 2 hari kemarin ini pada hari Rabu dan juga hari Kamis. Dan tadi saya sempat melihat ke dalam, itu ada beberapa keynote speaker person yang nanti akan disiapkan untuk berbicara. Yang pertama itu adalah dari Kakortas Tipikor Polri sendiri, yaitu Irjen Toto Suharyanto. Lalu dari Kadiv Humas Polri, yaitu Irjen Pol Joni Edison Isir. Di Adik Safri Simanjuntak. Lalu dari Kabit Humas Polda Metro Jaya juga Budi Hermanto. Nah ini tadi sejumlah keynote speaker person sudah disiapkan, nanti akan penjelasan. Dan juga dari pantauan kami di sini, ini barang-barang bukti yang dari hasil penggeledahan ini saat ini sedang disusun secara rapi dan nanti akan diperlihatkan kepada awak media dalam konferensi pers. Nah tapi untuk waktunya ini kita masih menunggu, dan sampai dengan sore hari ini awak media belum diizinkan untuk masuk ke dalam karena memang masih dalam proses persiapan. Dan memang sepertinya ini dari hasil gelar perkara ini nanti akan memberikan penjelasan terkait penggeledahan yang sudah dilakukan selama 2 hari ini dengan puluhan dan juga belasan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, termasuk dalam emas yang ada 74 kg, lalu juga uang dalam bentuk pecahan dolar dan juga dolar Singapura. Nah ini nanti semuanya akan dijelaskan harusnya ya. Nah nanti kita tunggu saja bagaimana nanti hasil dari konferensi pers ini, tapi memang sayangnya ini kita belum mendapatkan konfirmasi jam berapakah akan dilaksanakan konferensi pers, karena memang kita diminta untuk menunggu dulu sambil dari pihak Kakortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya menyiapkan barang-barang bukti yang sudah dipindahkan dari Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus ke Gedung Promoter. Namun tadi Budi Hermanto, Kabit Humas Polda Metro Jaya memastikan bahwa konferensi pers itu akan dilakukan pada hari ini. Jadi kita tunggu saja nanti Iqbal bagaimana penjelasan dari pihak Kakortas dan juga dari Polda Metro Jaya terkait hasil penggeledahan selama 2 hari ini, di mana 3 perkara ini disebut-sebut terkait dengan Jampitsus Febri Adriansyah. Iqbal.
1: Baik, Arief Kurniawan, produser lapangan CNN Indonesia, langsung melaporkan dari Polda Metro Jaya. Terima kasih atas laporannya. Kita beralih ke informasi lain. Pemilik Panasonic Gobel Indonesia sekaligus Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Rahmat Gobel, meninggal pada hari Jumat dini hari. Rahmat Gobel dikenal sebagai pengusaha, mantan Menteri Perdagangan dan Wakil Ketua DPR RI yang berdedikasi tinggi. Rahmat meninggalkan istri tercinta Retno Damayanti serta 2 anaknya yakni Nur Fitria Sekar Wilis Kusuma Wardani dan Muhammad Arif Gobel beserta cucu-cucu dan keluarga besar tersayang. Jenazah rencananya akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Supomo, Jakarta Selatan, dengan prosesi pemakaman dilaksanakan di Gorontalo. Lahir di Jakarta pada 3 September 1962, sosok pebisnis ini adalah anak pelopor industri elektronik Indonesia. Diduga lantaran petugas terlambat menutup palang perlintasan, sebuah truk dan sepeda motor tersambar kereta api di Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis sore. 1 orang dilaporkan tewas dan 1 orang lainnya luka-luka akibat kecelakaan ini. Insiden ini juga menyebabkan perjalanan 3 kereta api terlambat.
2: Sebuah truk dan sepeda motor tertemper kereta api Logawa jurusan Purwakarta Ketapang pada Kamis sore di perlintasan kereta api Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur. Insiden ini terjadi diduga lantaran petugas terlambat menutup palang perlintasan saat kereta akan melintas.
3: Identifikasi awal, mungkin pihak dari palang pintunya telat menutup. Cuman kami masih menelusuri lebih lanjut karena apapun yang saya sampaikan harus melalui fakta-fakta di lapangan.
2: Akibat benturan keras, badan truk ringsek, korban pun terjepit. 1 orang yang merupakan sopir truk dilaporkan tewas, 1 lainnya luka-luka dan langsung

0: dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat tersendat. Kecelakaan ini juga menyebabkan 3 perjalanan kereta api tujuan Surabaya mengalami keterlambatan. Perjalanan kereta api menuju Surabaya ini terlambat lantaran adanya proses evakuasi dan pemeriksaan jalur di wilayah kerja KAI Daop 7 Madiun. 3 kereta yang terlambat adalah KA Argo Semeru Gambir Surabaya yang terlambat 63 menit. KA Rangka Jati Relasi Cirebon Jember terlambat 93 menit. Dan KA Argo Wilis dari Bandung menuju Surabaya terlambat sekitar 21 menit.
1: PT KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan kereta api akibat dampak terjadinya insiden yang dialami oleh kereta api Logawa yang terjadi di wilayah Daop 7 Madiun. Akibat kejadian tersebut, beberapa perjalanan kereta api menuju wilayah Daop 8 Surabaya mengalami keterlambatan.
0: KAI memastikan jalur rel yang terdampak kini sudah dibersihkan dan dapat dilalui kembali. Namun proses normalisasi perjalanan kereta api masih terus dilakukan agar seluruh jadwal kembali sesuai rencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pencuri tas di atas motor yang berulang kali beraksi berhasil dibekuk petugas kepolisian di Surabaya. Sementara residivis pencurian sepeda motor berhasil dibekuk polisi yang menyamar ingin membeli motor curiannya.
3: Sumpah iya. Kami lapor kepada kami.
4: Sumpah iya.
0: Seorang pemotor terekam CCTV mencuri tas mahasiswi yang berisi laptop di sepeda motor yang diparkir di sebuah tempat makan di kawasan Jalan Semolowaru, Sukolilo, Surabaya. Selang beberapa waktu, pelaku kembali beraksi, menggasak tas dari sepeda motor yang diparkir di halaman minimarket Jalan Keputih, Sukolilo. Berbekal rekaman CCTV, tim buser Polsek Sukolilo menangkap Wahyu, 41 tahun, warga Jalan Rungkut Asri Utara di Jalan Mulyosari, usai makan di warung nasi. Polisi kemudian menggeledah rumah pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Dan dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui kerap beraksi di sejumlah wilayah di Surabaya.
3: Udah kopi, Pak ya? Kami lapor ke bos kami, Ibu.
0: Viral video amatir seorang berseragam polisi melakukan pungli terhadap sopir truk yang melewati ruas jalan lintas Sumatera di kota Lubuk Linggau 8 Juli lalu. Rabu pagi petugas berhasil mengamankan sang pelaku yang berinisial EF. Polisi menegaskan pelaku di video bukanlah anggota Polri aktif, melainkan warga sipil. Sebelumnya EF telah resmi diberhentikan secara dengan tidak hormat pada tanggal 19 Mei 2025 lalu akibat pelanggaran berat, desersi, dan kasus narkoba. Selain pelaku, polisi mengamankan barang bukti seragam Polri dan sebuah sepeda motor dari rumahnya di Kelurahan Jawa Kanan, SS, Lubuk Linggau. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam pencurian motor di halaman kamar kos di daerah Kecamatan Benda Kota Tangerang beberapa waktu lalu. Berbekal rekaman tersebut, unit Jatandras Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota berhasil membekuk komplotan pelaku. Sebelumnya petugas memancing pelaku berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor melalui media sosial. Saat hendak bertransaksi secara cash on delivery atau COD, kedua pelaku pun diringkus. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 2 motor curian yang hendak dijual. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di kontrakan pelaku. Dan di lokasi tersebut, polisi mengamankan 1 motor hasil curian yang belum dijual serta peralatan kunci T untuk mencuri. Dari pemeriksaan, 2 pelaku adalah residivis curanmor yang telah 11 kali beraksi di kos dan parkiran minimarket dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Polisi kini masih memburu seorang pelaku lainnya yang berperan sebagai joki. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polisi akhirnya menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rosudatu Saulatia Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah. Informasi selengkapnya usai jeda.
5: Ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Puluhan tenaga kerja yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur menggelar aksi damai di depan gedung DPR NTT Kamis petang. Para nakes menuntut polisi mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan yang menimpa Dr. Ica.
4: Puluhan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur membawa spanduk panjang dan puluhan poster berisi tuntutan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan perundungan yang dialami Dr. Ica. Koalisi yang terdiri dari para dokter, perawat, bidan, apoteker, laboran, dan simpatisan menuntut dinonaktifkannya ketiga anggota DPRD Timur Tengah Utara. Ketiganya diduga melakukan perundungan dan penganiayaan terhadap Dr. Ica. Para nakes turun ke jalan karena ketiga anggota DPRD belum mendapatkan sanksi dari partai maupun dari Badan Kehormatan DPRD.
5: Gangguan atau tekanan dari para terduga yang tersangkanya, ya kita siap untuk mengawal pihak kepolisian dari Koalisi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Bersatu Nusa Tenggara Timur.
4: Aksi kemudian berlanjut dengan menyalakan lilin duka cita mengenang kekerasan yang dialami oleh mendiang Dr. Ica Pakayenoni. Sementara itu, perwakilan Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan kadernya Terensius Lazakar telah dinonaktifkan agar fokus menjalani seluruh proses hukumnya.
6: Apa yang sudah terjadi, ini yang terakhir untuk kita khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan pada umumnya di wilayah Indonesia ini. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan ini menyatukan satu tekad, bahwa kami sangat bersungguh-sungguh agar semua proses yang sementara berjalan ini harus sampai tuntas.
4: Sebelumnya Partai PDIP juga telah menonaktifkan anggotanya, Veronica Lake, salah satu pelaku yang diduga melakukan kekerasan pada Dr. Ica. Rencananya penyidik Polda NTT akan meminta keterangan orang tua Dr. Ica pada akhir pekan ini setelah menggelar upacara adat di kampung halaman. Sedangkan penyidik mengagendakan pemeriksaan para terlapor pada hari Senin pekan depan. Kristongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
3: Kita ke kasus lainnya. Polisi akhirnya menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan pembakaran tiga santri di Pondok Pesantren Rosudatu Saul Latiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu orang tua korban meminta agar tersangka dihukum seberat-beratnya karena anak-anak mereka menanggung rasa sakit dan luka yang cukup parah.

Penantian panjang keluarga santri Pondok Pesantren Rosudatu Saulatiah Al Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, tapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.

0: penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, mencita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR.
1: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
2: Anak kepengen yang sakit ada yang syarat tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
3: Permintaan desa. Napiaran jok pelaku lah kena dua andina di penjara busilah di penjara andina seumur hidup jaga kan andina berembi kena julu pokok seadil-adil wah malik le pihak pondok sandi narak tanggung jawab merendah sakne adik bisa adik narak tindakan wah andina sak berembi ke andina arah efek jeran lah kena julu beli pihak pondok untuk
2: tapi pengurus korban-korban
3: salah adik narak korban lain sama rantan sawah merantan oleh anak kene.
1: Seperti diketahui, 3 orang santri pondok pesantren Rosu Datu Solatia Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian ini, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara 2 orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kaki. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
4: Kasus pembakaran santri di Lombok menyisakan banyak tanda tanya. Saat publik menunggu kejelasan hukum, muncul kontroversi baru. Korban dan keluarganya batal ke Jakarta setelah dinarasikan dicegat oleh aparat untuk memenuhi undangan dalam sebuah podcast yang akan menceritakan kisahnya. Namun benarkah demikian dan apa yang sebenarnya terjadi? Untuk membahasnya saya akan berbincang dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Mataram, Joko Jumadi. Halo, selamat sore Pak Joko, apa kabar?
5: Selamat sore. Baik, Mas Iqbal.
4: Baik, Pak Joko, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Pak Joko dan juga pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak kepolisian dari Polda NTB. Namun mereka tidak bisa bergabung karena satu dan lain hal. Kita langsung saja Pak Joko. Pak Joko, ini kasus ini kan sudah terjadi sejak Desember 2025 lalu. Dan baru dilaporkan bulan Juni ke polisi. Kalau saya tidak salah, mohon dibenarkan kalau misalnya saya salah. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa proses pelaporan ini begitu lama?
5: Iya, jadi kami sendiri dari Lembaga Perlindungan Anak juga baru mengetahui peristiwa ini di awal Juni 2026. Mm-hmm. Jadi dari bulan Desember sampai Juni itu, dari korban, keluarga korban itu berusaha untuk kemudian mendengar atau kemudian menunggu dari pondok pesantren, karena pondok pesantren awalnya akan bertanggung jawab terhadap pemulihan kesehatan bagi anak-anak ini. Sampai kemudian ternyata tidak ada tanggung jawab dari pondok pesantren termasuk dari keluarga terduga pelaku, akhirnya kemudian kasus ini kebuka gitu loh. Jadi kalau narasi kemudian kita juga membiarkan atau PH sepertinya kok tidak bergerak itu, karena kami memang baru masuknya di bulan Juni, kami tahunya baru di bulan Juni, dan lapor polisinya juga baru bulan Juni.
4: Dan kalau saya tidak salah juga ada surat perjanjian yang juga diamankan oleh pihak kepolisian. Mungkin Bapak bisa menjelaskan juga kepada kami, kepada pemirsa, terkait dengan surat perjanjian ini. Apakah memang surat perjanjian ini yang menyebabkan hal tersebut semakin lama untuk ditindak oleh pihak kepolisian?
5: Iya, jadi awalnya kemudian pondok pesantren itu berusaha untuk membuat perdamaian begitu dengan para keluarga korban. Tapi dari 3 korban itu hanya satu yang akhirnya tanda tangan surat perdamaian itu. Itu pun karena orang tua atau ayah dari si korban itu tidak tahu isinya. Dia hanya disuruh tanda tangan seperti tahun-tahun sebelumnya katanya begitu.

0: Itu sehingga kemudian dia tanda tangan, sedangkan korban yang lain itu ibunya D itu tidak mau tanda tangan, sehingga kemudian diminta untuk anaknya dikeluarkan dari pondok, dan akhirnya anak dikeluarkan dari pondok dan sekarang udah pindah di pondok apa di sekolah lain gitu.
1: Tapi apakah Pak Joko sudah mendapatkan informasi apa alasan dari pihak pesantren maupun dari keluarga terduga pelaku ini yang menyebabkan tidak bisa memenuhi keinginan ataupun perjanjian yang sudah dibuat begitu antara korban dan juga terduga pelaku?
0: Sebenarnya tidak ada, belum ada kesepakatan sebenarnya ya terhadap kasus ini. Yep. Yang ditunggu dari korban itu adalah niat baik dari pondok pesantren dengan terduga pelaku untuk bagaimana pemulihan kesehatan dari si korban gitu loh. Nah, namun ini nggak terjadi sampai umpamanya orang tua anak AL itu menjual 2 sapinya untuk biaya pengobatan gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi persoalan gitu loh. Padahal sebenarnya keluarga korban masih berharap ini diselesaikan tidak melalui jalur hukum gitu.
1: Okay.
0: Nah, ketika sampai bulan awal Juni tidak ada, disitulah baru kemudian korban ini speak up di media dan kemudian kami dari Lembaga Perlindungan Anak Mataram mendampingi dan kemudian melaporkan di Polres Lombok Tengah.
1: Oke, dan yang menjadi pertanyaan ini adalah terkait dengan kronologi. Itu sebenarnya mungkin Pak Joko bisa menjelaskan lagi kepada pemirsa dan juga kepada kami terkait dengan kronologinya. Apakah betul memang bahwa hanya 3 orang ini saja yang menjadi korban? Apakah ada korban lainnya?
0: Iya, perlu kami jelaskan bahwa dalam satu ruangan itu, dalam satu di kamar itu, pada saat kejadian itu ada 5 orang. Satu itu adalah terduga pelaku, tersangka yang sekarang sudah menjadi tersangka. Dengan 4 orang anak yang itu sama-sama kelas 1. Jadi ada Y, ada D, ada A, kemudian ada S. Empat ini. Nah, dari pada saat kejadian si tersangka dengan saksi Y itu berhasil keluar dari ruangan itu. Nah, akhirnya mereka si saksi Y itu hanya luka ringan, luka bakar ringan. Sedangkan 3 santri yang menjadi korban itu dia terjebak di dalam kamar itu karena terkunci pintunya. Sampai kemudian didobrak dari luar, tetapi kondisinya adalah ketiga korban itu sudah mengalami luka bakar di atas 85%. Bahkan korban SS itu hampir 100% waktu ditemukan itu. Tidak ada bagian yang tersisa dari tubuhnya yang tidak terbakar.
1: Jadi yang melatar belakangi ini apa yang akhirnya bisa pelaku ini membakar ruangan tersebut?
0: Jadi sebenarnya sebelumnya memang ada peristiwa pembulian. 3 hari sebelum kejadian itu memang ada proses bullying yang dilakukan oleh pelaku kepada salah satu korban. Nah, kemudian korban itu lapor kepada pimpinan pondok bahwa dia menjadi korban bully dan si pelaku sempat mendapat hukuman gitu dari pimpinan pondok. Tetapi kemudian terjadilah peristiwa ini yang sementara yang kami dapat informasi dari para saksi dan korban ini, mereka itu waktu itu mau membuat ketapel gitu. Nah, untuk membuat ketapel itu untuk kemudian meluruskan kayu ketapel itu, mereka membakar gitu. Nah, kalau menurut keterangan, kemudian ketika dia membakar kayu itu, apinya menyambar ke botol bensin yang dipakai untuk menyalakan api gitu. Nah, akhirnya botol itulah yang kemudian dicoba dimatikan, tetapi malah kemudian menyebar, terbuka tutupnya dan akhirnya membakar seluruh kamar itu.
1: Oke, nah untuk kondisi 2 korban yang terbakar dan selamat begitu ya, ini bagaimana kondisinya saat ini? Apakah memang udah betul bahwa mereka sudah keluar dari rumah sakit dan rawat jalan atau bagaimana Pak kondisinya?

0: Jadi karena ketidak dilaporkan kasus ini di awal, akhirnya pengobatan anak-anak ini menjadi bermasalah, Mas, tidak optimal.
1: Oke.
0: Karena rumah sakit yang kemudian dipakai perawatan awal dari para korban itu tidak memiliki dokter bedah plastik. Nah, baru setelah beberapa kali gonta-ganti rumah sakit, karena kemudian si anak ini lukanya luka semakin parah begitu, terindikasi akan mengalami cacat permanen, cacat permanen, bahkan ada yang kemudian sampai infeksi dan kemudian sampai berbau keluar nanah gitu ya. Nah itu baru kemudian masuk ke rumah sakit provinsi. Nah baru ditangani. Nah sekarang posisinya dari dua anak itu, satu anak menurut penilaian kami memang sudah mendekati sembuh ya, dalam artian meskipun ada beberapa cacat permanen yang memang tidak bisa kita pulihkan, karena tetapi paling nggak dia untuk tangan, gerak tangan kemudian kaki sudah normal. Tapi sesatu korban kemungkinan besar masih harus menurut dokter masih 4-5 kali operasi lagi untuk kemudian bisa pulih, meskipun tidak 100% pulih, karena kemungkinan besar tangannya juga tidak bisa dipulihkan seperti sebelumnya.
1: Baik, Pak Joko, dan baru-baru ini kan baru beredar informasi ini terkait dengan peristiwa yang dinarasikan bahwa korban dan juga keluarganya ini mau ke Jakarta karena diundang untuk bercerita soal kasus ini dicegat. Nah ini bagaimana ceritanya, apakah betul seperti itu ceritanya?
0: Begini ceritanya, jadi memang kami sebagai kuasa hukum tidak pernah dikonfirmasi soal itu. Tidak pernah diinformasi bahwa mau podcast dan segala macamnya, tidak dikonfirmasi. Kami pun tahu kalau ada pencegahan itu sebenarnya setelah kejadian, sore harinya baru kami tahu kalau ada rencana ke Jakarta. Dan memang dari informasi si anak dengan si ibunya itu memang dia tidak, ketika hari itu mau ke rumah sakit untuk kontrol itu tidak ada rencana untuk ke Jakarta. Maka waktu itu tidak bawa perlengkapan sama sekali, hanya baju yang di badan saja sebenarnya. Tetapi kemudian ada pihak-pihak yang kemudian membawa ke bandara gitu. Alasannya nanti akan dibantu, kalau setelah podcast nanti akan ada yang bantu untuk pengobatan, mungkin akan dibawa ke luar negeri untuk pengobatan begitu. Nah keluarga ini akhirnya ngikut gitu loh. Tetapi karena ini anak ini kan dalam perawatan di rumah sakit, Mas, di rumah sakit Bayangkara. Dan waktu itu kontrol di rumah sakit provinsi, kira-kira begitu. Nah, yang menjadi penanggung jawabnya karena dia ada di rumah sakit kan Pak Kapolda, pihak rumah sakit Bayangkara yang kemudian menjadi penanggung jawab. Nah, ketika sampai di rumah sakit provinsi tiba-tiba anak ini hilang, mereka juga panik, ini anak kemana gitu loh. Setelah didapat informasi ternyata ke bandara tanpa adanya komunikasi dengan petugas ambulan, perawat yang mengawal atau mendampingi ketika proses di rumah sakit provinsi, sehingga kemudian dari rumah sakit dan koordinasi dengan teman-teman di unit PPA mengejar anak ini ke bandara. Dan akhirnya kemudian anak dan orang tuanya kembali. Nah, sebenarnya persoalannya adalah persoalan tidak terkomunikasikan rencana untuk ke podcast itu. Sehingga kemudian terjadi persoalan ini gitu loh. Karena memang real anak itu ada di rumah sakit, masih perawatan gitu.
1: Oke, tetapi kalau misalnya memang dikomunikasikan dengan baik begitu, baik itu ke ke pengacara maupun dari pihak kepolisian ataupun rumah sakit, apakah memang dibolehkan seperti itu?
0: Dibolehkan, kami membuka peluang itu, membuka seluas-luasnya. Baik kepada korban maupun kepada orang tua, tetapi kita juga harus melihat bahwa ketika kemudian anak harus ditampilkan ke publik kan juga harus ada norma-norma privasi yang harus dilindungi gitu loh. Soal privasinya, kalau di teman-teman di media umpamanya di televisi, umpamanya di CNN pasti sudah memahami bagaimana ketika pemberitaan terhadap anak umpamanya identitasnya disembunyikan, di blur itu kan sudah ada gitu loh.
1: Tetapi Pak Joko, apakah sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga terkait dengan apa alasan mereka mau datang tiba-tiba begitu ya?

0: ketika diajak untuk ke Jakarta untuk mengisi suatu podcast untuk berbicara terkait dengan apa yang dialami oleh mereka saat itu?
1: Ya tadi mereka kan tidak memahami seperti apa gitu loh. Ketika ada orang menawarkan ini nanti kalau tampil di sini nanti akan dibantu begitu. Nah mereka ngerasanya ya udah gitu loh. Apalagi kemudian mereka ditakut-takutin, ini udah dibeliin tiket nih, tiket ke Jakarta. Nanti kalau nggak jadi berangkat, siapa yang akan mengganti biaya tiket gitu? Nah itu yang kemudian menyebabkan akhirnya mereka mau berangkat meskipun tanpa ada persiapan sama sekali. Baju dari si apa korban, baju dari si apa ibu itu nggak ada sama sekali dibawa ketika pergi ke bandara itu.
0: Oke, berarti ada ancaman di situ. Apakah Bapak bisa mengetahui siapa yang mengancam itu?
1: Jadi ini kan ada komunikasi antara beberapa orang konten kreator ya yang kemudian memviralkan kasus ini dengan podcaster yang ada di Jakarta. Nah kami, saya juga kebetulan sempat komunikasi dengan podcaster yang ada di Jakarta yang menyatakan bahwa dia juga tidak tahu apa bagaimana situasi di Lombok gitu. Dia tahu situasinya bahwa dia timnya berhubungan dengan orang ini yang mengaku sebagai pendamping meskipun ya tadi, padahal ini sudah ada pendampingan resmi, ada kuasa yang diberikan kepada kami, tapi kami tidak terkonfirmasi kalau memang ada undangan ke Jakarta itu gitu loh.
0: Oke.
1: Nah, karena keluarga korban juga tidak paham, ya akhirnya ngikut saja kira-kira begitu.
0: Oke, Pak Joko, terakhir, ini polisi sudah menetapkan dua tersangka begitu ya, dari pemilik atau pimpinan pesantren dan juga terduga pelaku begitu ya. Nah ini sebenarnya ada ancaman 5 tahun penjara. Bagaimana respon dari Pak Joko dan juga pihak keluarga dengan ancaman 5 tahun penjara itu?
1: Iya, kita juga menyadari bahwa ada kesulitan dari teman-teman ya untuk kasus ini gitu loh. Memang dalam konteks kejadian ini kita ngelihatnya memang pasal 474 KUHP, pasal ayat 2 dan ayat 3 ini memang yang paling tepat gitu ya. Meskipun ancaman pidananya memang hanya 5 tahun penjara, tetapi saya pikir ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa kaitannya dengan pondok pesantren, transformasi pondok pesantren menjadi pondok pesantren ramah anak itu menjadi sesuatu yang mutlak harus diperlukan sekarang, dan bagaimana perlindungan anak di pondok pesantren itu menjadi prioritas. Dan ini menjadi pembelajaran bahwa pimpinan pondok pesantren pun bisa kemudian dikenakan pasal pidana terkait dengan kelalaian mereka ketika mengawasi anak-anak tidak maksimal. Saya pikir ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, Mas.
0: Oke, pembelajaran untuk kita semua. Tetapi bagaimana dengan kondisi mental mereka sendiri, para korban dan juga perawatannya, apakah memang benar-benar dijamin atau seperti apa?
1: Nah, ini juga menjadi persoalan di negeri ini ya. Jadi BPJS itu ketika kemudian kasus ini viral dan kemudian ditetapkan sebagai tindak pidana, BPJS menarik diri dari penjaminan korban. Bahkan pembiayaan yang sudah dijamin sebelumnya itu akan ditagih kembali kepada korban. Sehingga kami dari Lembaga Perlindungan Anak Mataram akhirnya kemudian mengambil alih tanggung jawab ini. Nah ini menjadi pembelajaran bagi kita, ternyata menjadi korban tindak pidana itu bisa menjadi korban yang kedua kalinya. Salah satunya adalah ketika mereka membutuhkan rehabilitasi medis, negara kemudian menarik diri, BPJS menarik diri, tidak bertanggung jawab terhadap rehabilitasi medis itu. Meskipun sebenarnya Undang-Undang Kesehatan di pasal 404 itu sudah jelas menyatakan bahwa rehabilitasi medis korban tindak pidana menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Namun realitanya, aturan pelaksanaan dari pasal ini belum ada, sehingga kemudian ketika ada seseorang menjadi korban tindak pidana, maka dia yang harus menanggung beban masuk kemungkinan visum sampai rehabilitasi medis itu menjadi tanggung jawabnya mereka sendiri tanpa ada kehadiran negara.
0: Baik Pak Joko, tentunya kita berharap agar ini semua menjadi perhatian baik itu dari pemerintah maupun dari semua lapisan begitu terkait dengan bagaimana nantinya nasib dari korban-korban ini. Terima kasih Pak Joko Jumadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Mataram, sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Newsroom.
1: Terima kasih Mas Ibal, selamat sore.
0: Selamat sore Pak. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bergerak cepat dalam menuntaskan kasus dugaan tindak pidana perasuransian yang melibatkan petinggi Indosuria. Terbaru, OJK berhasil menyita sebanyak 485 barang bukti berupa aset properti hingga uang tunai dengan nilai mencapai 113,97 miliar rupiah.
1: Upaya penegakan hukum di sektor jasa keuangan kembali membuahkan hasil. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi merilis penyitaan 485 barang bukti milik tersangka kasus Indosuria berinisial HS. Adapun total nilai aset yang berhasil diamankan oleh tim penyidik kali ini mencapai 113,97 miliar rupiah.
2: Hingga saat ini telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Saya ulang ya. Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
1: Dari hasil penyelidikan, modus operandi Indosuria diduga memakan dana asuransi hingga 500 miliar rupiah, di mana 300 miliar rupiah diantaranya digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka HS. Proses pelacakan aset ini diakui penyidik tidak mudah karena minimnya sikap kooperatif tersangka. Namun berdasarkan informasi dari nasabah dan berbagai pihak, tim penyidik OJK berhasil melacak dan menyita 3 unit ruko, rumah di Kota Medan, serta sejumlah uang tunai.
3: Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M, 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar. Sehingga yang rekan-rekan lihat di depan ini tidak gampang. Ini kita bukan terima dari Hendy Surya. Kita terima, kita cari sendiri.
1: Seluruh barang bukti yang kini sudah disita dan diamankan oleh OJK siap dijadikan sebagai alat bukti kuat dalam proses persidangan lanjutan di pengadilan. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Ke informasi lain, Pelabuhan Patimban memulai babak baru sebagai gerbang logistik nasional. Terminal peti kemas di pelabuhan ini resmi beroperasi dengan pengiriman perdana kapal kontainer menuju Singapura hingga Shanghai, China.
4: Pengoperasian terminal peti kemas Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat resmi dimulai dengan pelepasan kapal kontainer MSC Area 3 yang berlayar dari Patimban menuju Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Shanghai, China. Kapal MSC Area 3 mengangkut sekitar 1.800 TEUs kontainer berisi berbagai komoditas mulai dari produk otomotif hingga barang konsumsi. Pelayanan peti kemas ini menjadi langkah baru pengembangan Pelabuhan Patimban setelah sejak tahun 2022 lalu lebih dahulu melayani ekspor kendaraan.
5: Pertama kami ucapkan terima kasih kepada MSC karena sudah mengawali untuk melakukan pengiriman kontainer melalui Pelabuhan Patimban. Untuk mendukung kegiatan kedepannya yang mungkin lebih akan banyak lagi, kami selalu bersinergi antara pemerintah maupun operator pelabuhan dan stakeholder terkait pelayanan-pelayanan yang memang harus kita lakukan secara efektif dan efisien agar masyarakat yang menggunakan Pelabuhan Patimban ini dapat meningkatkan kepercayaannya terhadap Pelabuhan Patimban.
4: PT Pelabuhan Patimban Internasional atau PPI menggandeng Patimban Global Gateway Terminal sebagai operator terminal peti kemas dengan layanan pelayaran yang untuk saat ini dijadwalkan beroperasi satu kali setiap pekan. Kehadiran terminal peti kemas juga menjadi bagian dari upaya menjadikan Pelabuhan Patimban sebagai pelengkap pelabuhan.

0: Pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini menangani volume logistik nasional yang terus meningkat. Selanjutnya, PPI mulai menyiapkan langkah yang lebih besar, yaitu membuka rute pelayaran langsung atau direct call menuju Amerika Serikat dan Eropa. Namun target tersebut masih memerlukan persiapan, terutama peningkatan volume muatan agar rute jarak jauh tersebut dapat berjalan secara ekonomis.
1: Ya, itu baru rencana awal sih, karena memang untuk bisa direct ke US maupun ke Europe itu kan long haul ya, jadi perjalanan jauh, sehingga kita mesti membangun volume yang cukup dulu di Batimban dari pemilik barang, baik ekspor maupun impor, baru nanti itu bisa dilaksanakan. Tapi pembicaraan awal dengan MSC dan PGT sudah kami lakukan.
0: Operator Terminal Peti Kemas juga menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Meski demikian, prioritas saat ini adalah memperkuat layanan ke kawasan Indonesia, Asia, Australia, dan Timur Tengah sebelum membuka rute jarak jauh.
2: Tentunya juga berharap kita tidak hanya mensupport untuk rute-rute yang di sekitar Indonesia, Asia, tapi juga ke long haul seperti disebutkan oleh Pak Fuad tadi dari PPI, kita akan support untuk shipment ke Amerika maupun ke Eropa. Tapi ini sedang kita lakukan kajian lebih jauh. Untuk saat ini yang sudah di depan mata kita servis dulu di Indra-Asia maupun Australia dan Middle East ya gitu. Tapi kedepannya kami juga berencana membuka servis untuk yang ke Eropa maupun ke Eropa.
0: Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas Pelabuhan Patimban, diharapkan mampu memperkuat rantai logistik nasional sekaligus menjadi pintu gerbang baru bagi ekspor Indonesia. Apabila target direct call ke Eropa dan Amerika berhasil direalisasikan, Pelabuhan Patimban akan memiliki peran yang semakin strategis dalam mendorong daya saing perdagangan Indonesia di pasar global. Nindya Yuwono, Ferdanto Bimantoro, Subang, Jawa Barat.
3: Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk mendukung perdagangan karbon. Hutan, lahan gambut, mangrove hingga berbagai kawasan konservasi menjadi aset penting dalam menyerap emisi karbon membentang dari Sabang sampai Merauke. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menilai kekayaan alam itu bisa dikonversikan menjadi nilai ekonomi. Proyeksinya sampai mencapai ribuan hingga belasan ribu triliun rupiah. Hal itu dikatakan Jumhur dalam peluncuran sistem registri unit karbon Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta Kamis 9 Juli 2026.
4: Saya rasa kalau angka-angka optimis, karena tergantung dari harga juga ya. Kalau kita semakin berintegritas harga karbon kita, semakin bisa dipercaya, maka harga pun bisa tinggi. Sekarang ini kan berkisar di kita antara 5 sampai 10 dolar. Tapi kalau kita pastikan pemerintah terlibat langsung bahwa ini berintegritas, maka harganya bisa tinggi. Bahkan di Eropa 80-90 dolar.
3: Pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mencapai tahap akhir pada Jumat pagi. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mencapai tahap akhir pada Jumat pagi. Peti jenazah Khamenei diarak mengelilingi kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad sebelum dimakamkan.
1: Peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei diusung mengelilingi kompleks makam Imam Reza yang merupakan situs suci terpenting bagi umat Syiah di Iran pada Jumat dini hari. Suasana duka masih menyelimuti kompleks makam Imam Reza dan para pelayat terus melantunkan doa untuk pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang wafat dalam serangan Amerika pada akhir Februari lalu. Ribuan pelayat berusaha menyentuh peti jenazah dan dinding makam sebagai bentuk penghormatan terakhir pada pemimpin tertinggi Iran tersebut. Sebelumnya, prosesi pemakaman berlangsung sejak 2 Juli lalu di Teheran, berlanjut ke kota suci Qom, kemudian menyeberang ke Najaf dan kota suci Karbala di Irak. Jenazah kemudian dipulangkan kembali ke Iran dengan pengawalan pesawat tempur Angkatan Udara Irak. Puncak prosesi berlangsung di Mashhad dengan lautan manusia memadati jalanan dan kompleks makam Imam Reza mengantarkan Khamenei menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Sementara itu, Sayyid Ali Hosseini, ulama yang memimpin doa bersama di depan kompleks makam Imam Reza, mengatakan kehadirannya dalam prosesi pemakaman merupakan bagian dari kewajiban keagamaan di saat umat Islam Iran tengah berduka.
2: Terus rahbar jadid amanas inshallah joshu migra man sakh min ayatun nusa na'at bi khair min wa umsla khodawan uta iradash qarar gir agar kasi shahid shod be jayu vali digar ro qarar mide amma har kasi un rang u buy khodesh va u jagah vejahat.
1: Ayatollah Ali Khamenei wafat pada 28 Februari 2026 dalam serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut memicu konflik berkepanjangan selama berbulan-bulan yang menyebabkan ribuan korban jiwa serta mengganggu pasokan energi global. Ayatollah Ali Khamenei merupakan tokoh paling berpengaruh di Iran selama lebih dari 3 dekade. Setelah menjabat sebagai presiden pada tahun 1981, ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran pada tahun 1989, menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sejak saat itu, Khamenei memegang kendali atas arah politik, militer, dan kebijakan luar negeri Iran.
0: Pasukan Amerika menyerang beberapa lokasi di Iran pada Kamis. Sebagai balasan, Iran mengatakan telah menembakkan rudal ke arah Yordania. Sementara itu, upacara panjang untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, berakhir pada Jumat dini hari. Berikut liputan dari koresponden CNN, Frederick Pagen, langsung dari Teheran, Iran.
3: Certainly seems though things could be escalating once again between the United States and Iran. After the past two nights, really, we have had or seen some airstrikes in the coastal areas of Iran by the United States, then the Iranians retaliating. So it certainly seems as though now things really heating up once again, as for the first time in quite a long time, we're actually seeing during the day some of these strikes apparently taking place. You just mentioned those air raid sirens in Jordan, with Iranians possibly firing some missiles towards U.S. military installations there. But you also talked about some of those strikes that were reported in Iran not too long ago today. Those appear to be around the vicinity of the Bushehr nuclear power plant, the Iranians are saying. We don't have any confirmation from the U.S. yet that they struck that area. That's in sort of the northern part of the Persian Gulf. The Iranians also have some military bases there. We'll wait and see what exactly may have been struck there and what exactly is behind those reports. However, the Iranians certainly are upping the rhetoric as well. The Iranian foreign ministry coming out and saying that the U.S. military action that we've seen over the past 42 hours, in their mind, constitutes a war crime, as the Iranians put it. They're especially angry at two railway bridges in the northeastern part of Iran that have been struck. Those railway bridges, extremely important on this day because, of course, today, the slain supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, is set to be laid to rest in the eastern city of Mashhad. And those railway bridges are the railway line that connect Tehran, the capital, to Mashhad. So the Iranians are saying that caused a lot of disarray, and they certainly are taking very badly to those strikes that took place.
0: Gaza sudah memasuki masa gencatan senjata dengan Israel. Namun masih banyak warga Gaza yang ditahan oleh Israel. Salah satunya adalah dokter spesialis anak Husam Abu Safia. Sejak 2024 hingga kini, Dr. Housam masih disekap Israel dan disiksa. Sementara itu, warga tepi barat Palestina terpaksa harus bergantian berjaga pasca bentrokan antara warga tepi barat dan warga penjajah Israel.
4: Muwafaq Abu Safia, kakak Dr. Husam Abu Safia, mengaku terus menerima kabar mengenai kondisi adiknya yang sedang menjalani sel isolasi di penjara Israel. Tidak hanya terbelenggu kebebasannya, Dr. Husam juga mengalami penyiksaan dan tidak dapat pengobatan yang selayaknya.
5: أيام اعتقل الدكتور حسام أبو صفية اعتقلوا من وين هو؟ من مكان عمله ومن مكان يعني شغله هو بيأدى رسالته للإنسانية للناس يعني ورفض كذا مرة أنه يخلي المستشفى عشان الأطفال والمصابين اللي فيها فهذا الإشي يعني يعتبر جريمة عند اليهود يعني كيف أنت ترفض؟ إحنا طلبنا أنه تخلي المستشفى وكيف أنت ترفضه؟
4: Dalam pernyataannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan penahanan Husam Abu Safia bersifat sewenang-wenang dan mendesak Israel untuk segera membebaskannya. PBB menilai tindakan itu bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
6: Ma kharaja min taqrir min Umum Muttahidah wa ma kharaja qablu min muhami.

0: أخبار صادمة كانت عن الدكتور حدام وصفية للتعذيب الشديد الذي تعرض له وفقدانه أكثر من 40 كيلو من وزنه وعنده تصرف في ضربات القلب وأيضا ضرب بالمطارق. هذا كله يجعلنا في أمس الحاجة المطالب بإطلاق صراحة دكتور حسام أبو صفية.
1: Husam Abu Safia, seorang dokter anak dan direktur rumah sakit Kamal Adwan di Gaza, ditahan sejak Desember 2024. Otoritas Israel menuduhnya memiliki keterkaitan dengan Hamas, namun belum menyampaikan bukti secara terbuka. Kementerian Kesehatan Gaza dan Hamas membantah tuduhan tersebut. Israel sebelumnya juga membantah tudingan bahwa Abu Safia mengalami perlakuan buruk selama dalam tahanan. Sementara itu, belasan sukarelawan berjaga di atas perbukitan sambil memantau pergerakan di Sinjil, tepi barat Palestina. Mereka menggunakan senter, berpatroli dengan mobil, dan berkomunikasi melalui grup WhatsApp untuk memberikan peringatan dini jika ada dugaan serangan dari pemukim Israel. Warga mengatakan mereka terpaksa mengambil langkah ini karena merasa tidak mendapat perlindungan yang memadai. Mereka menuduh aparat Israel terlambat merespons atau bahkan melindungi para pemukim. Tuduhan tersebut dibantah oleh militer Israel yang menyatakan pasukannya diterjunkan untuk membubarkan konfrontasi. Pekan lalu bentrokan terjadi antara pemukim Israel dan warga Palestina saat warga memprotes aktivitas permukiman di desa Kiribat Abu Falah, tepi barat. Insiden ini menyebabkan sedikitnya satu warga Palestina dan seorang aktivis internasional mengalami luka-luka. Menurut pejabat setempat, insiden bermula saat warga dari sejumlah desa didampingi aktivis internasional berusaha mendapatkan kembali lahan mereka. Namun kelompok pemukim Israel menghadang dan menghalangi mereka memasuki lahan tersebut.
2: عن اليوم احنا وصلنا يعني دخلنا في الارض لكن كان في بعض من قطعان المستوطنين نزلوا وحاولوا انهم يعتدوا على الناس وضربوا بعض الناس وضربوا بعض المتضامنين في الغاز وفي العصي وفي الحجاره وان شاء الله احنا ما بنكف عن هذا الشيء. هذه الارض ارضنا وما في مجال ان نسلمها لاي انسان.
1: Menurut data yang dikutip kantor berita Reuters, sekitar 700 ribu pemukim Israel tinggal di antara 3,4 juta warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur. Laporan penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis bulan lalu menyebut otoritas Israel terlibat langsung dalam serangan pemukim yang menyebabkan warga Palestina tewas, terluka, dan mengungsi di tepi barat.
3: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Tiffany Retama. Saya Iqbal Kurniadi pamit, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
4: UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
5: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
4: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM Tumbuh, Ekonomi Bangsa Tangguh, Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
6: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.

Seorang pria mengamuk menghancurkan kaca spion dan wiper sebuah mobil di Sunter, Jakarta Utara pada hari Kamis. Insiden ini bermula ketika pria tersebut hendak menyalip di tikungan. Namun pengemudi mobil lainnya tetap berada di jalurnya. Keributan terjadi lantaran sopir mobil yang hendak menyalip mengaku mobilnya ditabrak. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah membantah keterkaitannya dengan sejumlah lokasi yang digeledah penyidik Kortas Tipit Korpori dalam penyidikan dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang. Dalam konferensi pers yang digelar di Kejaksaan Agung pada Jumat pagi, Febri Adriansyah

Tegaskan, pihaknya menghormati seluruh proses penegakan hukum yang sedang dilakukan Polri sekaligus meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan secara resmi. Meski begitu, Febri

0: bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya, bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya. Ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini. Namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar.
1: Penyidik gabungan Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari. Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan perangkat komputer, dokumen, serta sebuah koper. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan batubara, dugaan korupsi PT Asabri, serta dugaan korupsi di lingkungan anak perusahaan PT Krakatau Steel. Lokasi ini merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan saksi serta penyitaan barang bukti di sejumlah lokasi sebelumnya. Tim penyidik menghadirkan dua saksi dari pihak lingkungan setempat untuk menyaksikan bahwa proses penggeledahan sesuai dengan prosedur hukum. Dari penggeledahan selama 5 jam, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat komputer, dokumen, dan satu koper berukuran besar.
2: Ini dari informasi keterangan saksi, keterangan dari hasil gelar perkara dan yang sudah kita lakukan 12 titik menuju ke titik ini. Nah ini kita lakukan, itu semua berjalan sesuai dengan hasil penyidikan dari penyidik.
3: Pak, izin penegasan berarti totalnya 13 sejauh ini?
2: Iya. Yeah.
4: Pak, artinya tadi tidak ada yang sedang berada dalam ruko ya Pak? Ruko dalam keadaan kosong ya Pak ya?
2: Iya, ruko dalam keadaan kosong, tapi tadi teman-teman juga bisa melihat ada saksi kan?
4: Itu
2: dari
4: RT Pak?
2: Dari pihak lingkungan yang ada di sini untuk menyaksikan bahwa proses penggeledahan ini sudah sah, ditunjukkan surat perintah serta surat perintah penggeledahan dari pengadilan.
1: Kita ke informasi lainnya, viral di media sosial, video seorang pria mengamuk menghancurkan kaca spion dan wiper sebuah mobil di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Peristiwa yang terjadi pada Kamis ini bermula ketika pria yang mengamuk hendak menyalip di tikungan, namun pengemudi mobil lain tetap berada di jalurnya. Keributan terjadi karena sopir mobil yang hendak menyalip mengaku mobilnya ditabrak. Kurang dari 24 jam, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya meringkus pria berinisial GV di sebuah SPBU di kawasan Kramat Raya, Kuitang, Jakarta Utara. Berikutnya, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Sampang, Jawa Timur menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 27 orang. Aksi biadab ini terungkap setelah korban dan keluarganya melapor ke polisi.
5: Anggota tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang Polda Jawa Timur ini mengamankan salah satu terduga pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur berinisial RR, 15 tahun, yang akan melarikan diri ke arah Surabaya menggunakan bus umum di Tangkel, Bangkalan.
6: Alhamdulillah dari 27 yang sudah terindikasi, yang sudah kita angkat, kita amankan sebanyak 12 orang. Yang mana ini perhatian dekat sekalian semuanya, mohon juga disampaikan kepada masyarakat yang lain bahwasanya ini memang betul-betul orang manusiawi pelakunya. Jadi
5: Kapolres Sampang AKBP Hartono dalam konferensi persnya menyebut peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun 4 bulan dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Namun

0: Keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada 29 Juni karena korban mengalami trauma berat.
1: Untuk modus dia melakukan transaksi, melakukan pencabulan mereka terhadap korban ini, mereka pada saat nongkrong-nongkrong, diajak keluar, dikasih minuman keras, selanjutnya dikerjain. Kenapa mereka selalu mau? Karena sudah diancam. Jadi setiap dia mau mengajak transaksi sebanyak yang sudah 6 kali tadi, selalu dia dilakukan pengancaman. Sehingga mereka kenapa mau dan mau.
0: Kapolres Sampang juga menjelaskan bahwa awal mula pemerkosaan brutal terjadi saat korban berada di sebuah taman di kota Sampang sendirian sekitar pukul 9 malam untuk menunggu temannya. Tak lama, korban disapa oleh para tersangka. Korban selanjutnya diajak untuk ditraktir makanan, namun korban menolak karena tidak mengenal para tersangka. Korban pun dipaksa dan ditarik lengannya untuk dibawa menggunakan sepeda motor ke suatu tempat dan terjadilah tindak pemerkosaan. Kejadian ini lalu dijadikan para tersangka untuk kembali mengancam korban agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis terkait turut serta melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak.
2: Warga di sekitar Sungai Lahar Blitar panik usai menemukan bom berukuran besar sepanjang 1,5 meter. Bom yang diduga peninggalan Perang Dunia Kedua itu akhirnya berhasil diangkat oleh tim Gegana Brimob Polda Jawa Timur dari timbunan bebatuan sungai.
3: Ketegangan dialami oleh warga usai benda diduga bom berukuran besar ditemukan pemancing ikan di aliran Sungai Lahar Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Warga yang panik langsung melaporkan temuan ini ke polisi dan pada Kamis tim Gegana langsung datang ke lokasi. Warga yang juga ketua RT setempat, yakni Mujiono, menuturkan penemuan benda diduga bom ini bermula saat pemancing mencari ikan pada sepekan lalu. Penemu sempat nekat menarik namun tidak kuat. Dan ternyata dari pemeriksaan polisi yang ditemukan pemancing adalah bom berdaya ledak tinggi.
4: Itu anak-anak apa itu? Cari ikan malam-malam.
5: Nggih.
4: Satu minggu
5: yang lalu.
4: Itu enggak tahu itu ada apa, terus apa itu ditarik-tarik enggak bisa, baru ketahuan itu benda itu
5: diduga bom.
4: Ya, lapor itu RT, baru saya membuktikan di situ, saya gerayangi, memang ada siripnya, saya lapor ke lurah.
5: Oh.
3: Proses evakuasi bom jenis bom aircraft berukuran besar, yakni panjang 1,5 meter dan diameter 30 cm ini cukup sulit. Selain beratnya yang mencapai 100 kg, tim Gegana harus berhati-hati mengangkatnya dari timbunan bebatuan sungai. Setelah berjalan lebih dari 5 jam, evakuasi tim Gegana berhasil mengevakuasi bom ke lokasi yang aman. Beratnya bom harus diangkat oleh 8 anggota Gegana.
6: Yang rupanya memang itu adalah mortir atau bisa dikatakan bom udara atau bom aircraft yang kurang lebih lebarnya 25 sampai 30 cm, diameternya, panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Untuk beratnya sendiri diperkirakan menurut informasi 50 sampai 100 kg.
3: Usai dievakuasi ke tempat yang aman, bom langsung dibawa tim Gegana dengan kendaraan rantis Gegana ke tempat disposal atau pemusnahan. Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Dan kembali bersama CNN Indonesia Newsroom, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan secara serentak dari Bendungan Meninting Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat siang. Peresmian proyek ini atau proyek strategis nasional ini menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Presiden Prabowo tiba di lokasi peresmian dan didampingi sejumlah menteri, Panglima TNI dan Kapolri. 5 bendungan yang diresmikan yaitu Bendungan Meninting

0: Ting di NTB, Bendungan Kereto dan Ruko di Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Bali. Khusus Bendungan Meninting diharapkan meningkatkan indeks pertanaman di NTB, menambah produksi gabah, mengendalikan banjir, serta mendukung pengembangan energi bersih. Pemerintah berharap kehadiran 5 bendungan ini mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air bagi masyarakat, serta memperkuat fondasi pembangunan nasional di masa mendatang. Berikutnya ratusan warga yang didominasi emak-emak menyerbu pasar murah di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis pagi. Sementara itu harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Muaro Jambi juga terus merangkak naik dalam waktu satu pekan terakhir.
1: Ratusan warga yang didominasi emak-emak memadati halaman kantor Kecamatan Carenang, Serang, Banten sejak Kamis pagi. Begitu gerbang dibuka, emak-emak ini langsung menyerbu gerai pasar murah bahan pokok yang menyediakan beras dan minyak goreng. Dalam operasi ini, minyak goreng dijual Rp15.700 per liter, sementara beras SPHP kualitas premium dibanderol dengan harga Rp53.000 per kemasan 5 kg. Dalam waktu 1 jam, seluruh stok yang disediakan yakni 35 dus minyak kita serta 50 dus beras SPHP langsung ludes terjual. Sejumlah warga bahkan harus pulang dengan tangan kosong lantaran terbatasnya stok.
2: Ini apa tadi, Bu?
3: Minyak.
2: Berapa?
3: 2 liter.
2: 2 liter.
3: Iya.
2: Senang, Bu?
3: Senang banget.
2: Biasanya beli di mana, Bu?
3: Beli di pasar.
2: Di pasar sama di sini harganya gimana, Bu?
3: Kalau di pasar 20.
2: 20 per liternya. Kalau di sini?
3: 31.500.
2: Per 2 liter itu ya?
3: Banyak, ini masih sedikit jadi terbatas.
2: Terbatas
3: banyak
2: gitu?
3: Banyak yang nggak dapat gitu.
2: Oh, banyak yang nggak kebagian gitu?
3: Nggak kebagian.
2: Tapi Ibu dapat ya?
1: Camat Carenang, Imron mengatakan operasi pasar ini diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus membantu kebutuhan pokok masyarakat kecil. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Muaro Jambi dikeluhkan oleh pedagang. Pasalnya, kenaikan harga yang terus terjadi sejak sepekan terakhir membuat omset pedagang turun tajam. Seperti di pasar Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, harga telur ayam ras yang sebelumnya dijual Rp44.000 per papan berisi 30 butir, kini naik menjadi Rp47.000. Sementara beras kualitas premium kemasan 20 kg yang sebelumnya dijual Rp295.000 menjadi Rp302.000. Kenaikan harga paling signifikan terjadi pada komoditas sagu. Harga sagu bahkan mencapai Rp15.000 per kilogram dari Rp9.000 per kilogram.
4: Sembako kayak beras, telur, tepung, sagu yang kuat naik. 46, 47.
5: Berarti ada sekitaran 2.000 sampai 3.000 per piringnya. Kalau untuk beras berapa, Bu?
4: Beras kalau dari 3 minggu ini kayak naik 2.000. Jadi dari harga kemarin di bawah 300, sekarang udah Rp300.000, ada Rp302.000 beda-beda. Sagu yang kuat naik.
5: Sagu berapa, Bu?
4: Sagu sekarang per kilo Rp15.000 dari harga Rp9.000. Jadi naik itu banyak, satu karungnya sekitar Rp150.000.
1: Menurut pedagang, kenaikan harga disebabkan oleh tingginya biaya distribusi dan transportasi. Meski harga naik, pedagang mengaku stok barang masih relatif aman. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga di pasaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, Pasar ASMK di Jakarta Barat masih menjadi salah satu tujuan favorit warga ibu kota dan sekitarnya untuk berbelanja kebutuhan sekolah dengan alasan harga yang terjangkau. Sementara itu tahun ajaran baru kali ini keuntungan dirasakan oleh pengrajin sepatu di kota Mojokerto.
6: Sejak pagi toko-toko peralatan sekolah di Pasar ASMK Jakarta mulai dipadati pengunjung. Tas, buku tulis, alat tulis menjadi barang yang paling banyak dicari. Pembeli datang bersama anak-anak mereka untuk memilih langsung barang yang akan digunakan selama satu tahun ajaran. Meski harganya relatif masih terjangkau, konsumen mengaku kebutuhan perlengkapan sekolah tahun ini mengalami kenaikan harga dibanding tahun sebelumnya.
7: Naik sih, cuman masih bisa sesuai budget lah. Setiap tahun aku langganan di Pasar ASMK.
8: Kenapa?
7: Karena ya itu pertama murah, banyak pilihan, terus kualitasnya juga sesuai dengan apa yang kita mau.
6: Di balik ramainya pengunjung, pedagang mengaku penjualan tahun ini belum mampu menyamai musim masuk sekolah tahun lalu.
9: Lebih ramai tahun lalu.
8: Ya mungkin karena faktor ekonomi kali, setengahnya lah, setengahnya ya. Ya mungkin kebanyakan dari online kali ya.
6: Di tahun ajaran baru ini, tak sedikit orang tua yang memanfaatkan KJP atau Kartu Jakarta Pintar untuk berbelanja kebutuhan perlengkapan sekolah. Tahun ajaran baru menjadi momen panen keuntungan bagi pengrajin sepatu di Kelurahan Sinoman, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Permintaan sepatu sekolah model pantofel bertali melonjak. Jika hari biasanya penjualan sepatu sebanyak 200 hingga 300 pasang, pada bulan Juli ini bisa terjual hingga 1.500 pasang. Model sepatu yang paling diminati adalah model pantofel bertali berbahan kulit, karena adanya ketentuan dari pihak sekolah sehingga pengrajin menyesuaikan.
9: Pantofel untuk?
10: Untuk sekolah.
9: SMA kan?
10: SMK.
9: Pantofel tali. Oh, pantofel tali. Wajib seperti itu.
10: Wajib.
9: Warnanya?
10: Hitam.
6: Pengrajin sepatu Muhammad Rizaldi mengatakan, peningkatan pesanan sepatu bahkan membuat 10 orang pekerja harus lembur untuk memenuhi pesanan.
11: Musim ajaran baru sekolah atau back to school, kita mengalami permintaan yang sangat pesat hingga 500%. Sepatu yang begitu diminati model pantofel bertali seperti ini khusus untuk anak SMP, SMA dan biasanya untuk mahasiswa yang mau ospek. Nah,
6: pesanan sepatu juga dijual ke daerah lainnya seperti Surabaya, Bali, Yogyakarta, Magetan, Malang hingga Tulung Agung. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Di pekan terakhir Jakarta Fair masih menjadi magnet pengunjung. Kita pantau bagaimana situasi terkini di Pekan Raya Jakarta. Sudah bergabung produser lapangan Mikaira Amar. Mikaira, selamat sore. Bagaimana antusiasme masyarakat dalam menghadiri PRJ atau Jakarta Fair di pekan terakhirnya, Mikaira?
1: Yap, selamat sore Tiffany, betul sekali Bu Basuki, pekan terakhir pergelaran Pekan Raya Jakarta ya. Tinggal menghitung hari, kalau tidak salah ya, tinggal 2 hari lagi ya, karena Pekan Raya Jakarta ini akan ditutup di hari Minggu pada tanggal 12 Juli 2026. Tapi kalau bisa saya gambarkan, animo masyarakat sampai hari ini, walaupun hari ini bukan weekend ya, animo masyarakat sangat antusias sekali gitu. Kalau dari parkiran, tadi saya kesini ya, antrian mobil sangat mengular sekali di pintu antrian masuk ke gedung C1 ini saja juga sangat-sangat ramai begitu. Jika kita lihat pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung, memang untuk PRJ ini ditargetkan untuk pengunjung sebanyak 6 juta pengunjung. Tapi ya, berdasarkan data yang sudah kami himpun hingga hari ini, kurang lebih sebanyak 4 juta pengunjung sudah mengeksplori PRJ-PRJ ini. Nah, kira-kira apa sih ya yang menjadi animo masyarakat, minat masyarakat untuk terus datang ke PRJ ini meskipun sudah H-2 penutupan? Nah, kita akan coba untuk tanya-tanya ke pengunjung yang ada di sini. Kebetulan saya lagi di Hall C1, anjungan Pemprov DKI Jakarta. Di sini banyak sekali spot-spot tempat duduk yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Nah, ada satu pengunjung kayaknya yang menarik perhatian saya. Halo, permisi, selamat sore, Kak.
2: Halo, Kak.
1: Oke, boleh tahu namanya siapa, Kak?
2: Dea.
1: Asalnya dari mana?
2: Dari Bandung.
1: Oke, ini udah berapa kali nih ke PRJ, Kak Dea?
2: Ini udah 3 kali.
1: Oke, nah selama mengunjungi PRJ ini kira-kira boleh diceritain nggak pengalamannya selama ini gimana di PRJ?
2: Oke, untuk yang tahun-tahun ini pasti lebih asik ya, lebih ramai juga, dan tenannya juga lebih bervariasi. Terus bukan cuma merek besar, tapi sekarang udah ada UMKM-UMKM-nya juga gitu. Jadi mungkin dari tahun ke tahun lebih baik lagi sih untuk tahun ini. Gitu.
1: Baik, ada ya, kenapa nih memutuskan untuk tetap lanjut ke PRJ, kan udah H-2 penutupannya. Kira-kira apa sih yang menarik hati Kak Dea kira-kira?
2: Mungkin ya, karena ini baru yang ketiga ini tuh baru di hari-hari terakhir. Biasanya emang di awal-awal atau pertengahan. Mungkin di hari yang terakhir ini siapa tahu diskonnya makin banyak. Terus lebih sepi daripada yang sebelum-sebelumnya gitu.
1: Oke, boleh diceritain gak gimana pengalamannya di H-2 PRJ hari ini?
2: Oh, untuk hari ini sih so far gak terlalu rame. Gak serame yang awal-awal buka, kan itu benar-benar padat. Tapi emang kalau makin malam makin rame. Cuman so far masih oke untuk jalan, untuk lihat-lihat masih bisa sih, masih oke banget sih.
1: Oke, kalau boleh di-spill nih, udah berapa sih budget yang dihabiskan untuk PR

0: aja mungkin perkiraan gitu.
1: Budget mungkin masih under 1 juta sih gitu. Masih habis ini juga masih mau muter-muter lagi karena belum semua hall kekelilingin gitu.
0: Oke, rencana mau explore apa aja lagi, Kak?
1: Masih mau lihat-lihat ke yang otomotif sama yang ke skincare-nya juga
0: gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dea, silakan explore-explore lagi ya. Nah itu tadi bicara-bicara saya bersama salah satu pengunjung yang ada di Hall C1 ini ya. Tadi juga saya sudah berkeliling di area PRJ ini karena sudah 8 kali saya kesini tapi beberapa booth tidak habis-habis nih saya explore begitu. Nah sekarang saya rencana mau bersantai dulu nih di Hall C1 karena banyak sekali yang bisa dieksplor di sini. Selain ada booth-booth makanan, minuman, dan juga di sini saya bisa nih melakukan konsultasi ke beberapa booth di bawah dinas Pemprov DKI Jakarta seperti Samsa, tadi Dinas Lingkungan Hidup, dan juga LRT, MRT, dan juga masih banyak lainnya. Juga tadi saya coba cek kesehatan ya di Jak Sehat begitu. Dan serunya di anjungan Pemprov DKI Jakarta ini kita bisa mendapatkan hiburan gratis setiap hari karena di tengah-tengah ini disediakan panggung yang sangat besar. Nah, dan kebetulan hari ini nanti jam 7 sampai jam 9 kita akan dihibur dengan penampilan musik dangdut. Nah, jadi bagi pemirsa dan juga Tiffany yang ingin berdangdut ria bersama saya malam ini, yuk saya tunggu di Pekan Raya Jakarta. Kembali ke studio, Tiffany.
2: Baik, terima kasih Mikaira Amara atas laporan Anda dari PRJ. Selamat sore, selamat jalan-jalan, selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lainnya, puluhan pemain sepak bola yang didominasi pemain dari klub-klub Super League akan mengikuti kamp pelatihan sebelum berlaga di Piala AFF 2026. Pelatihan yang dipusatkan di Gianyar Bali ini akan berfokus pada taktik, mental, serta ketahanan fisik para pemain.
3: Menjelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang, pemusatan latihan Timnas Garuda dilakukan di Bali United Training Center Gianyar Bali. Training camp yang dimulai dari tanggal 5 Juli ini akan diikuti puluhan pemain yang terbagi dalam 2 gelombang yang nantinya akan dikerucutkan berdasarkan hasil penilaian selama pelatihan. Akan ada beberapa hal yang menjadi fokus pelatih John Hartman dalam kamp pelatihan yang didominasi oleh para pemain dari klub-klub Super League ini.
4: To build a fitness foundation, players have came off a pre-season. It's around trying to build that physical capacity to start a tournament in 2.5 weeks' time. And then the second part is continually assessing players. So this first phase, we've brought a group of players. The next phase, there'll be maybe some other players joining and some players may not make it to the next phase. So it's been really competitive. So we've drove a lot of physical work and competition for the team.
5: Kita baru latihan di minggu ini, kita fokus fisik tapi tetap dengan bola sama inti-inti dari apa yang coach minta harus diterapin di lapangan. Jadi sangat clear apa yang coach minta dan saya dan teman-teman berusaha untuk memahaminya secara ketat.
3: Berada di grup A bersama tim-tim besar yakni Singapura, Kamboja, Timor Leste, dan juara bertahan Vietnam, Timnas tetap memandang lawan dengan serius dan optimis memberikan pertandingan yang terbaik. Karena tidak termasuk dalam kalender FIFA, maka klub-klub sepak bola asal luar negeri yang memiliki pemain asal Indonesia tidak wajib untuk melepas pemainnya demi memperkuat pasukan Garuda pada Piala AFF nanti.
5: Ya tentu sendiri di grup A nggak mudah, tapi kita tetap berusaha menampilkan yang terbaik apapun yang kita punya dan dengan ngikutin arahan dari pelatih sendiri sih.
4: I think this is going to be difficult. You know, I've had a chance to scout teams like Vietnam, Cambodia, Singapore, Timor Leste. We know they'll be organized and they'll fight. For our team, we're excited about that. It's a good opponent for us to test ourselves.
3: Turnamen AFF 2026 yang akan memasuki tahun ke-16 untuk pertama kalinya akan menggunakan format kandang-tandang dari fase pertama hingga babak final. Kartika Widowati, Gianyar, Bali.

0: Prancis berhasil meredam permainan Maroko serta memetik kemenangan 2-0. Hasil ini memastikan Prancis lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Vincent pada Jumat ini hari, peluang emas pertama Prancis didapat melalui titik penalti di menit 24 setelah Kylian Mbappe dijatuhkan di kotak terlarang. Namun sayangnya, tembakan Mbappe dapat dibaca kiper Maroko. Menit 35, kiper Maroko Bono kembali mengandaskan peluang Prancis melalui tembakan Desire Redu. Tidak ada gol tercipta hingga masa turun minum. Di babak kedua, Prancis memecah kebuntuan menit 60 melalui tendangan melengkung Mbappe ke sisi kiri gawang Maroko yang tak dapat dijangkau Bono. 6 menit berselang, giliran emas Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis 2-0. Meski sempat ditepis Bono, tendangan Plesini Bele tetap menembus gawang Maroko. Keunggulan 2-0 Prancis atas Maroko bertahan hingga akhir babak kedua. Les Bleus melaju ke babak semifinal dan menunggu pemenang antara Spanyol Belgia. Inggris krisis back setelah Jarrell Kwanzaa dijatuhi hukuman larangan bermain 2 pertandingan menyusul kartu merah langsung yang ia dapat ketika melawan Meksiko. Sementara Norwegia tengah dalam kepercayaan diri tinggi usai mengalahkan Brazil di 16 besar.
1: Norwegia langsung mempersiapkan tim untuk menghadapi Inggris di perempat final Piala Dunia 2026. Dengan menggelar latihan di pusat latihan milik Miami FC di Fort Lauderdale pada Kamis. Kemenangan Norwegia atas Brasil di 16 besar tidak lantas membuat puas tim asuhan Ståle Solbakken itu. Mereka terlihat berlatih keras di bawah terik panas dan lembabnya kota Miami. Sementara itu, striker Norwegia Erling Haaland menyebut, duel melawan Inggris akan menjadi laga yang spesial. Haaland yang lahir di Inggris kini menjadi ujung tombak Manchester City dalam 4 musim terakhir.
2: I mean, playing against Brazil was kind of crazy for us Norwegians, and to win against Brazil and then go and play England in a quarterfinal in the World Cup is in the USA is quite special. And I think if you watch at the scenes back in Norway, this is not normal for Norway to be. So it's super special.
1: Sementara itu penyerang Inggris Bukayo Saka antusias menghadapi Norwegia. Pasalnya, ia akan bertemu dengan rekan setimnya di Arsenal, Martin Odegaard. Saka juga menilai tak hanya Odegaard, tapi seluruh pemain Norwegia sudah menampilkan permainan yang baik sepanjang turnamen 4 tahunan ini.
3: Yeah, he's been great. He's been in good form and not just him, you know, his teammates. So, yeah, we'll focus on them as a collective because they're in good form and they've been good this tournament, but yeah, we know our strengths and we're focused on winning the game.
1: Menghadapi Norwegia, Inggris akan kehilangan bek Jarrell Kwanzaa yang dijatuhi hukuman larangan bermain 2 pertandingan imbas kartu merah yang didapat saat melawan Meksiko. Absennya Kwanzaa membuat pilihan di lini belakang Inggris semakin terbatas karena sejumlah pemain juga dikabarkan mengalami masalah kebugaran. Duel antara Inggris dengan Norwegia akan berlangsung di Stadion Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia.
0: Berikutnya seorang kreator konten asal Chile mewujudkan mimpinya sejak kecil dengan mengajak masyarakat pecinta sepak bola untuk menempelkan stiker Panini di mobil pribadinya. Karena hal ini ia menerima banyak sekali undangan dari penggemar di berbagai negara yang ingin mobil uniknya hadir di kota mereka.
4: Lagi dan lagi, keunikan pecinta sepak bola untuk meramaikan Pesta Bola 2026 kembali muncul. Ada seorang kreator konten asal Chile, Ariel Oses, yang berkeliling wilayah di Chile untuk mengajak masyarakat menempelkan stiker Panini Piala Dunia pada mobil barunya. Panini adalah koleksi stiker olahraga dan hiburan ikonis asal Italia yang populer lewat album Piala Dunia dan Liga Sepak Bola Eropa. Selama 2 pekan, Oses mengajak masyarakat menjadi bagian dari proyek ini. Kini ia menerima banyak undangan dari penggemar di berbagai negara yang ingin mobil uniknya hadir di kota mereka.
5: Yo lo quería hacer el mundial pasado. Primero no tenía ni auto ni láminas, entonces se tuvo que poner un poquito más, pero Ahora tuve la posibilidad, se me ocurrió en una noche y se lo planteé a mi esposa. Mi esposa, no, no, no, porque el auto en verdad lo tengo hace 2 semanas. O sea, me lo compré y a la otra semana le pegué las láminas. Entonces, verdad, una locura. Mis amigos, mi

0: familia, todos me decían, ¿por qué lo hiciste? Pero bueno, tenía que cumplir ese sueño que tenía de niño.
1: Ternyata perjalanan kreatif ini juga mendapat dukungan langsung dari Panini, perusahaan penerbit album dan stiker koleksi yang terkenal di seluruh dunia. Ia pun berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan cara yang unik.

0: Krisis tenaga kerja dan meningkatnya biaya upah memaksa pelaku usaha di Korea Selatan untuk berinovasi. Kini berbagai kafe hingga gerai mie instan beroperasi tanpa pegawai mengandalkan robot serta layanan mandiri untuk melayani pelanggan selama 24 jam. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Tiffany Raitama, sampai jumpa.
1: Memesan kopi tanpa bertemu barista kini menjadi pengalaman baru bagi warga Korea Selatan. Di kafe Lounge X di Seoul, pelanggan cukup memesan melalui kios mandiri, sementara lengan robot akan meracik dan menyajikan minuman secara otomatis. Model bisnis tanpa pegawai ini menjadi solusi bagi pelaku usaha yang terhimpit tingginya biaya tenaga kerja dan semakin sulitnya mencari karyawan.
2: 제가 무인 카페를 처음 이용해 봤는데 예전에는 뭔가 그 자판기 형식의 그런 무인 카페들은 이제 좀 그러니까 퀄리티가 좀 떨어지는 느낌인데 지금같이 로봇이 이렇게 직접 서빙을 하는 게 생각보다 커피 퀄리티도 괜찮고 뭔가 그 이질감이 많이 없어 보이는 느낌입니다. 그래서 앞으로 많이 사용하게 되지 않을까, 이용하게 되지 않을까 생각이 듭니다.
1: Menurut CEO LoungeX Kim Dongjin, bisnis kafe semakin sulit memberikan gaji tinggi kepada barista tanpa mengorbankan keuntungan usaha. Kondisi itu membuat kafe tanpa pegawai menjadi pilihan yang dinilai lebih efisien.
3: Kafe라는 산업은 바리스타에게 인건비를 엄청 많이 지불할 수가 없어요. 구조상. 왜냐면 바리스타에게 많이 인건비를 지불하는 순간 점주가 돈을 벌 수 있는 구조가 나오지 않습니다. 그래서 그 소리는 훌륭한 바리스타를 채용하기가 점점 어려워진다는 거예요. 그래서 이제 웃는 사람을 채용하는 것도 쉽지 않습니다. 인사라는 사람도 채용하기 쉽지가 않아가지고 저희는 이쪽으로 집중을 했고 아주 잘 선택한 거라고 생각을 하고 있습니다.
1: Saat ini LoungeX mengoperasikan 8 kafe tanpa pegawai yang beroperasi 24 jam. Setiap hari hanya dibutuhkan satu kali kunjungan singkat petugas untuk mengisi stok dan membersihkan toko. Efisiensi ini membuat tingkat keuntungan toko meningkat hingga lebih dari 40%. Kedepan, perusahaan bahkan menargetkan kecerdasan buatan mampu berinteraksi langsung dengan pelanggan, mengenali pengunjung setia, hingga memberikan hadiah secara otomatis. Tren toko tanpa pegawai tak hanya terjadi di kafe. Gerai mie instan mandiri juga semakin populer di Seoul. Pelanggan memilih sendiri mie instan, lalu melakukan pembayaran di kios digital dan memasaknya dengan mesin otomatis tanpa bantuan pegawai.
4: 이제 밥 먹을 때 조금 조용히 핸드폰 보면서 밥 먹는 걸 좋아해서 사람이 없을 때 심리적으로 좀 더 편안함이 느껴지긴 하고요. 불편 상황이 있을 때 바로 옆에 안 계시니까 그 점은 살짝 불편하긴 하는데 저번에 이제 연락 드렸을 때 거의 한 3분 이내로 와서 해결해 주셨어가지고 그 점에 있어서는 크게 불편하지는 않았어요.
1: Menurut otoritas Korea Selatan, jumlah toko tanpa pegawai terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini dipicu oleh krisis tenaga kerja akibat rendahnya angka kelahiran dan menuanya populasi. Di sisi lain, rendahnya tingkat kriminalitas juga membuat model bisnis berbasis kepercayaan ini semakin mudah untuk berkembang.

0: Upin 2002 tinggal.
1: Seorang pria berjaket abu-abu terekam CCTV saat mencuri sepeda motor di sebuah bengkel di Jalan Prawijaya, Kelurahan Mantian, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku dengan cepat membawa kabur motor operasional karyawan yang terparkir di depan bengkel. Pelaku mudah melakukan aksinya karena kunci motor masih melekat. Menurut kepala bengkel, Muhammad Ainul Yakin, sebelum beraksi, pelaku terlihat mondar-mandir di depan bengkel. Agar tak dicurigai karyawan bengkel, pelaku

0: aku berpura-pura menelpon. Aksi pencurian ini diketahui ketika salah satu karyawan bengkel mendengar suara motor pergi. Dan saat dilihat, ternyata motor operasional bengkel telah raib dibawa kabur oleh pelaku.
1: Dia jalan, saya udah gambar sih.
2: Berapa orang itu?
1: Satu orang, lihat satu orang. Dia jalan, lihat anaknya kita. Dia terus nyebrang. Dari depan sini, sudah bener lengah, dia langsung ambil. Seret gitu. Gak ada kayak istilahnya buku atau ini tenang gitu aja.
2: Kalau kondisi motor itu berada di mana, Mas?
1: Berada di depan bengkel sini, parkiran sini. Yaitu kalau kendaknya masih tempel.
3: Sepeda apa?
4: Fit 2023.
0: Seorang penjual tempe di Kota Probolinggo, Jawa Timur menangis histeris saat motor untuk berdagang dirampas oleh kawanan begal. Peristiwa ini terjadi di Jalan Mastrip di area Makam Cina pada Kamis pagi saat korban hendak mengantarkan tempe. Selain kehilangan motor, dua jari tangan korban juga tergores senjata tajam oleh pelaku. Menurut korban, pelaku berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 motor. Para pelaku itu tiba-tiba memepet korban sambil memukul celurit ke helm korban. Pelaku kemudian mengambil kunci motor dan memaksa korban untuk menyerahkan motor beserta seluruh tempe pesanan pelanggan. Pemuda terduga pelaku penggelapan motor berinisial OJ tak berkutik saat dibekuk petugas unit reskrim Polsek Sawah Besar di sebuah kamar kos di Jalan Gatep Mangga 2, Jakarta Pusat. Pelaku yang sedang tertidur lelap bersama rekannya ini berhasil diringkus tanpa perlawanan. Pelaku dan rekannya sempat diamuk massa saat akan dimasukkan ke dalam mobil. Adapun modus yang dilakukan terduga pelaku yakni meminjam sepeda motor korban dengan dalih ingin menjemput sang kekasih. Namun setelah beberapa hari dipakai oleh pelaku, sepeda motor tak juga dikembalikan kepada korban. Sayangnya saat ditangkap, sepeda motor korban sudah dijual kepada seorang penadah.
5: Korban ini dengan pelaku adalah teman dekat sebelumnya. Kemudian pelaku menghampiri korban dan mencoba untuk meminjam motor, meminjam kendaraan roda 2, jenis motor Scoopy. Kemudian pada saat dipinjam, motor tersebut tidak dikembalikan.
0: Saat ini polisi masih melakukan pendalaman termasuk mengejar penadah motor hasil kejahatan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, dilakukan di tengah situasi di teluk yang kian memanas. Amerika Serikat dan juga Iran saling serang dan mengancam kesepakatan damai sementara yang telah dicapai. Kita akan ulas saat lagi bersama saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Warga di sekitar Sungai Lahar Blitar panik usai menemukan bom berukuran besar sepanjang 1,5 meter. Bom yang diduga peninggalan Perang Dunia Kedua itu akhirnya berhasil diangkat tim Gegana Brimopolda Jawa Timur dari timbunan bebatuan sungai.
1: Ketegangan dialami oleh warga usai benda diduga bom berukuran besar ditemukan pemancing ikan di aliran Sungai Lahar Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Warga yang panik langsung melaporkan temuan ini ke polisi dan pada Kamis tim Gegana langsung datang ke lokasi. Warga yang juga ketua RT setempat, yakni Mujiono, menuturkan penemuan benda diduga bom ini bermula saat pemancing mencari ikan pada sepekan lalu. Penemu sempat nekat menarik namun tidak kuat. Dan ternyata dari pemeriksaan polisi yang ditemukan pemancing adalah bom berdaya ledak tinggi.
2: Itu anak-anak apa itu? Cari ikan malam-malam.
3: Nggih.
2: Okay. Satu minggu
3: yang lalu.
2: Itu enggak tahu itu ada apa terus apa itu ditarik-tarik enggak bisa baru ketahuan itu benda itu
3: diduga bom.
2: Ya, lapor itu RT, baru saya membuktikan di situ, saya gerayangi, memang ada siripnya, saya lapor ke lurah.
3: Oh.
1: Proses evakuasi bom jenis bom aircraft berukuran besar, yakni panjang 1,5 meter dan diameter 30 cm ini cukup sulit. Selain beratnya yang mencapai 100 kg, tim Gegana harus berhati-hati mengangkatnya dari timbunan bebatuan sungai. Setelah berjalan lebih dari 5 jam, evakuasi tim Gegana berhasil mengevakuasi bom ke lokasi yang aman. Beratnya bom harus diangkat oleh 8 anggota Gegana.
4: Yang rupanya memang itu adalah mortir atau bisa dikatakan bom udara atau bom aircraft yang kurang lebih lebarnya 25 sampai 30 cm, diameternya, panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Untuk beratnya sendiri diperkirakan menurut informasi 50 sampai 100 kg.
1: Usai dievakuasi ke tempat yang aman, bom langsung dibawa tim Gegana dengan kendaraan rantis Gegana ke tempat disposal atau pemusnahan. Yosi Bionovianto, Blitar, Jawa Timur.
0: Sementara itu puluhan tenaga kerja yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur menggelar aksi damai di depan gedung DPRD NTT pada Kamis petang. Para nakes menuntut polisi mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan yang menimpa Dr. Ica.
5: Puluhan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur membawa spanduk panjang dan puluhan poster berisi tuntutan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan perundungan yang dialami Dr. Ica. Koalisi yang terdiri dari para dokter, perawat, bidan, apoteker, laboran, dan simpatisan menuntut dinonaktifkannya ketiga anggota DPRD Timur Tengah Utara. Ketiganya diduga melakukan perundungan dan penganiayaan terhadap Dr. Ica. Para nakes turun ke jalan karena ketiga anggota DPRD belum mendapatkan sanksi dari partai maupun dari badan kehormatan DPRD.
6: Gangguan atau tekanan dari para terduga yang tersangkanya, ya kita siap untuk mengawal pihak kepolisian dari Koalisi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Bersatu Nusa Tenggara Timur.
5: Aksi kemudian berlanjut dengan menyalakan lilin duka cita mengenang kekerasan yang dialami oleh mendiang Dr. Ica Pakaenoni. Sementara itu, perwakilan Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan kadernya Terensius Lazakar telah dinonaktifkan agar fokus menjalani seluruh proses hukumnya.
7: Apa yang sudah terjadi, ini yang terakhir untuk kita, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan pada umumnya di wilayah Indonesia ini. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan ini menyatukan satu tekad, bahwa kami sangat bersungguh-sungguh agar semua proses yang sementara berjalan ini harus sampai tuntas.
5: Sebelumnya Partai PDIP juga telah menonaktifkan anggotanya, Veronica Lake, salah satu pelaku yang diduga melakukan kekerasan pada Dr. Ica. Rencananya penyidik Polda NTT akan meminta keterangan orang tua Dr. Ica pada akhir pekan ini setelah menggelar upacara adat di kampung halaman. Sedangkan penyidik mengagendakan pemeriksaan para terlapor pada hari Senin pekan depan. Kristo Ngai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Sampang, Jawa Timur jadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 27 orang. Aksi biadab ini terungkap setelah korban dan keluarganya melapor ke polisi.
8: Anggota tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang, Polda Jawa Timur ini mengamankan salah satu terduga pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur berinisial RR, 15 tahun, yang akan melarikan diri ke arah Surabaya menggunakan bus umum di Tangkel, Bangkalan.
9: Alhamdulillah dari 27 yang sudah terindikasi, yang sudah kita angkat, kita amankan sebanyak 12 orang. Yang mana ini perhatian dekat sekalian semuanya, mohon juga disampaikan kepada masyarakat yang lain bahwasanya ini memang betul-betul orang manusiawi pelakunya. Jadi
8: Kapolres Sampang AKBP Hartono dalam konferensi persnya menyebut peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun 4 bulan dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Namun, keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada 29 Juni karena korban mengalami trauma berat.
9: Untuk modus dia melakukan transaksi, melakukan pencabulan mereka terhadap korban ini, mereka pada saat nongkrong-nongkrong, diajak keluar, dikasih minuman keras, selanjutnya dikerjain. Kenapa mereka selalu mau? Karena sudah diancam. Jadi setiap dia mau mengajak transaksi sebanyak yang sudah 6 kali tadi, selalu dia dilakukan pengancaman. Sehingga mereka kenapa mau dan mau.
8: Kapolres Sampang juga menjelaskan bahwa awal mula pemerkosaan brutal terjadi saat korban berada di sebuah taman di kota Sampang sendirian sekitar pukul 9 malam untuk menunggu temannya. Tak lama, korban disapa oleh para tersangka. Korban selanjutnya diajak untuk ditraktir makanan, namun korban menolak karena tidak mengenal para tersangka. Korban pun dipaksa dan ditarik lengannya untuk dibawa menggunakan sepeda motor ke suatu tempat dan terjadilah tindak pemerkosaan. Kejadian ini lalu dijadikan para tersangka untuk kembali mengancam korban agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis terkait turut serta melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak.
0: Keinformasi lainnya, tembok penahan tanah atau TPT yang masih dalam tahap pengerjaan proyek Indekos di Sumedang, Jawa Barat tiba-tiba ambruk hingga menimpa 2 orang pekerja pada Jumat. 1 orang tewas dan 1 lainnya mengalami cedera patah tangan.
10: Tembok penahan tanah yang masih dalam tahap pengerjaan proyek Indekos di Dusun Neglasari, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, tiba-tiba ambruk hingga menimpa 2 pekerja pada Jumat siang. 1 korban selamat bernama Ikun, berusia 60 tahun, sedangkan 1 korban meninggal bernama Dodo, yang berusia 46 tahun. Saat kejadian, para pekerja sedang mengerjakan galian pondasi bangunan. Diduga getaran dari aktivitas penggalian memicu robohnya tembok penahan tanah setinggi 8 meter tepat di atasnya.
11: Sebenarnya tadi sudah waktunya dimakan sholat Jumat, sehingga diingatkan sama mandornya untuk keluar dari tempat kerja atau dari pondasi yang digali. Kemudian yang satu mendahului, dia sempat juga tertimbun kena reruntuhan dari pondasi yang lebih kecil, sehingga mengakibatkan cedera di bahu dan pelipis. Sedangkan yang meninggal dunia tadi yang dievakuasi terakhir itu masih memperbaiki tali sepatu atau masih memakai sepatu, jadi tidak sempat dia menyelamatkan diri.
10: Dari 8 orang yang berada di lokasi, hanya 2 orang yang terdampak langsung. Petugas gabungan telah berhasil menyelesaikan proses evakuasi selama kurang lebih 1 jam. Polisi meminta penangguhan sementara atas seluruh aktivitas pengerjaan proyek tersebut sampai penyelidikan selesai. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
0: Tiga pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air Jalan Raya Mabes Hankam, Jakarta Timur. Korban yang salah satunya merupakan WNA dan insiden yang menimpa pekerja lainnya juga terjadi di Sleman, Yogyakarta pada Kamis siang. Berniat merobohkan rumah tua untuk direnovasi, seorang pekerja tewas tertimpa tembok.
1: Tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air pada Kamis siang. Diduga ketiga korban kekurangan oksigen saat berada di dalam gorong-gorong. Evakuasi dilakukan oleh Sudin Damkar Jakarta Timur. Dua petugas masuk ke dalam saluran gorong-gorong sedalam 7 meter untuk mengangkat ketiga pekerja yang salah satunya merupakan warga negara asing.
12: Saya sampaikan dari Damkar, kami terima informasi ada orang jatuh sedang melaksanakan pekerjaan di gorong-gorong pada pukul 9.49 menit, Pak.
13: Itu pada saat terdampar tiba di lokasi kondisinya seperti apa, Pak?
12: Pada saat itu kami langsung dari pihak damkar langsung tiba di TKP. Itu informasinya ada pekerja yang sedang turun gorong-gorong jatuh, Pak.
1: Polres Jakarta Timur langsung melakukan identifikasi terhadap tiga jenazah dan juga memintai keterangan kepada rekan korban. Ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
14: Ada laporan dari masyarakat sekitar jam 10.30 ditemukan ada tiga orang mayat di Jalan Raya Mabes Hankam depan shelter busway pintu 3 Taman Mini. Pada saat dilaporkan, saya beserta pawas pengendali 201 langsung ke TKP. Betul, di sini kami temukan teman-teman dari damkar sedang melakukan evakuasi.
1: Sementara itu, lubang saluran air di lokasi kejadian langsung diberi garis polisi. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Cipayung. Dua pekerja bangunan yang sedang merenovasi rumah milik warga di Padukuhan Jering, Kelurahan Sidorejo, Kapanewon, Godean, Sleman, Yogyakarta, tertimpa tembok yang akan dirobohkan pada Kamis siang. Satu orang pekerja meninggal dunia di lokasi kejadian lantaran mengalami luka parah di bagian kepala. Sementara satu pekerja lainnya berhasil selamat dengan kondisi luka-luka.
15: Kecelakaan kerja, kecelakaan kerja, jadi tertimpa tembok. Kebetulan tukang dari daerah Magelang. Daerah Magelang, kerja di sini sekitar 10 harian. 10 harian jadi untuk merobohkan tembok rumah tua.
1: Usai dievakuasi, korban selamat langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara korban meninggal dunia langsung diserahkan kepada keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, dua bangunan pertokoan di pinggir Jalan Raya Pantura Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat siang ludes terbakar. Sementara di Lamongan, kebakaran menghanguskan rumah dan gudang rongsokan. Korban pun diperkirakan rugi hingga 1 miliar rupiah.
16: Dua bangunan pertokoan milik UD Berlian Jaya yang berada di pinggir Jalan Raya Pantura Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, ludes dilalap api pada Jumat siang. Bangunan terbakar merupakan toko ban dan toko kelontong milik Kusno, warga setempat. Kebakaran terjadi ketika seluruh karyawan meninggalkan toko untuk melaksanakan sholat Jumat. Saat kondisi bangunan kosong, api tiba-tiba muncul dan dengan cepat membesar, hingga menghanguskan hampir seluruh bangunan beserta barang dagangan di dalamnya. Tiga mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke TKP. Dua armada milik pemerintah Kabupaten Probolinggo dan satu unit dari PT PLN Nusantara Power Paiton.
17: Yang jelas tadi dapat informasi dari masyarakat, toko milik Pak Kusno ini terjadi kebakaran yang berawal dari pertama lampu padam, kemudian pada panel muncul listrik api sehingga akhir membakar semuanya. Ada dua toko, di antaranya toko ban dan toko padang.
18: Konsleting berarti?
17: Kemungkinan besar konsleting listrik. Kemungkinan besar. Tapi tetap kita melakukan penyelidikan lebih lanjut nanti.
16: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah dan gudang rongsokan milik Saiful Anam, 39 tahun, di Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Tiga mobil pemadam dan satu mobil tangki pemadam kebakaran dikerahkan secara bertahap ke lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama hampir 6 jam, amukan si jago merah akhirnya baru bisa dipastikan benar-benar padam pada Jumat pagi. Akibat kejadian ini, total kerugian yang dialami korban mencapai 1 miliar rupiah. Namun aset senilai 2 miliar rupiah berhasil diselamatkan dari amukan si jago merah.
18: Penyebabnya sendiri diduga dari sisa api, sisa pembakaran sampah yang ada di belakang.
19: Terus kondisi gudangnya sendiri?
18: Kondisi gudang terbakar semua, ya hanya 10% yang bisa diselamatkan. Alhamdulillah juga di situ dekat ada 4 unit rumah yang masih bisa diselamatkan. Tidak sampai rumahnya, tidak sampai terbakar. Hanya sedikit pintu belakang yang terbakar.
16: Kobaran api besar disertai kepulan asap hitam pekat dengan cepat melahap habis sebuah tempat usaha laundry dan bangunan bengkel motor di Perumahan Persada Banten, Kota Serang, Banten. Peristiwa ini terjadi pada Jumat pagi. Menurut keterangan korban sekaligus pemilik laundry, petaka bermula saat dirinya hendak mengganti tabung gas ukuran 3 kg yang sudah habis.
20: Gasnya kan gas saya habis.
21: Gasnya habis, Ibu. Nah,
20: saya matiin dulu motornya. Jadi matiin.
21: Uap ya?
20: Saya pasang gas. Pasang gas. Habis pasang gas. Habis pasang gas kan bunyi tuh. Otomatis saya buka lagi. Begitu dibuka regulator kan saya. Kasih karet apa bagaimana gitu yang diganjel.
21: Apinya langsung?
20: Bukan api.
21: Gasnya?
20: Terus mau saya bawa keluar, keburu nyamber.
16: Setelah melakukan upaya penyemprotan secara intensif selama 20 menit, amukan si jago merah akhirnya berhasil dijinakkan dan diisolasi agar tidak merembet. Petugas rescue menduga buruknya sistem sirkulasi udara di dalam ruangan kantor laundry membuat gas terakumulasi cepat hingga memicu ledakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penyidik gabungan Kortas Tipitkor Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari. Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan perangkat komputer, dokumen, dan juga sebuah koper. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara, dugaan korupsi PT Asabri, serta dugaan korupsi di lingkungan anak perusahaan PT Krakatau Steel. Lokasi ini merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan saksi dan juga penyitaan barang bukti di sejumlah lokasi sebelumnya. Tim penyidik menghadirkan 2 orang saksi dari pihak lingkungan setempat untuk menyaksikan bahwa proses penggeledahan sudah sesuai dengan prosedur hukum. Dari penggeledahan selama 5 jam ini, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat komputer, dokumen, dan satu koper berukuran besar.
22: Ini dari informasi keterangan saksi, keterangan dari hasil gelar perkara dan yang sudah kita lakukan 12 titik menuju ke titik ini. Nah ini kita lakukan, itu semua berjalan sesuai dengan hasil penyidikan dari penyidik.
23: Pak, izin penegasan berarti totalnya 13 sejauh ini?
22: Iya. Yeah.
24: Pak, artinya tadi tidak ada yang sedang berada dalam ruko ya Pak? Ruko dalam keadaan yeah. kosong ya Pak ya?
22: Iya, yeah, ruko dalam keadaan kosong, tapi tadi teman-teman juga bisa melihat ada saksi kan?
24: Itu
22: dari
24: RT Pak?
22: Pihak... lingkungan yang ada di sini untuk menyaksikan bahwa proses penggeledahan ini sudah sah, ditunjukkan surat perintah serta surat perintah penggeledahan dari pengadilan.
0: Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah membantah keterkaitannya dengan sejumlah lokasi yang digeledah penyidik Kortas Tipitkor Polri dalam penyidikan dugaan korupsi, suap, dan juga tindak pidana pencucian uang. Dalam konferensi pers yang digelar di Kejaksaan Agung pada Jumat pagi, Febri Ardiansyah menegaskan pihaknya menghormati seluruh proses penegakan hukum yang sedang dilakukan Polri sekaligus meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan secara resmi. Meski begitu, Febri membantah dirinya memiliki keterkaitan dengan bisnis kafe di kawasan Cipete yang menyeret namanya. Lebih lanjut, Febri turut menyinggung temuan uang di sebuah rumah di kawasan Sentul yang menurutnya akan dijelaskan nanti melalui mekanisme hukum.
25: Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. ya. Yang kedua, ini tuh jelas bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya. Ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini. Namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar.
0: Pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mencapai tahap akhir pada Jumat pagi. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 11:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda.

0: Israel. Salah satunya adalah dokter spesialis anak Husam Abu Safiya. Sejak 2024 hingga kini, dokter Husam masih disekap Israel dan juga disiksa. Sementara itu warga tepi barat Palestina terpaksa harus bergantian berjaga pasca bentrokan antara warga tepi barat dan juga warga penjajah Israel.
1: Muwafaq Abu Safiya, kakak dokter Husam Abu Safiya, mengaku terus menerima kabar mengenai kondisi adiknya yang sedang menjalani sel isolasi di penjara Israel. Tidak hanya terbelenggu kebebasannya, dokter Husam juga mengalami penyiksaan dan tidak dapat pengobatan yang selayaknya.
2: Ayam atqal dokter Husam Abu Safiya atqalu min wain huwa min makan amalu min makan yani shughluhu ma bi'adda risalatu al-insaniyya lin-nas yani wa rafad kadha marra annu yakhli al-mustashfa عشان الأطفال والمصابين اللي فيها فهذا الإشي يعني يعتبر جريمة عند اليهود يعني كيف أنت ترفض إحنا طلبنا أنه تدخل المستشفى وكيف أنت ترفضه.
1: Dalam pernyataannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan penahanan Husam Abu Safiya bersifat sewenang-wenang dan mendesak Israel untuk segera membebaskannya. PBB menilai tindakan itu bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
3: ما خرج من تقرير من الأمم المتحدة وما خرج قبله من المحامي أخبار صادمة كانت عن الدكتور حسام أبو صفية للتعذيب الشديد الذي تعرض له وفقدانه أكثر من 40 كيلو من وزنه وعنده تصرف في ضربات القلب وأيضا ضرب المطارق هذا كله يجعلنا في أمس الحاجة المطالب بإطلاق صراحة دكتور حسام أبو صفية.
1: Husam Abu Safiya, seorang dokter anak dan direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza, ditahan sejak Desember 2024. Otoritas Israel menuduhnya memiliki keterkaitan dengan Hamas, namun belum menyampaikan bukti secara terbuka. Kementerian Kesehatan Gaza dan Hamas membantah tuduhan tersebut. Israel sebelumnya juga membantah tudingan bahwa Abu Safiya mengalami perlakuan buruk selama dalam tahanan. Sementara itu, belasan sukarelawan berjaga di atas perbukitan sambil memantau pergerakan di Sinjil, tepi barat Palestina. Mereka menggunakan senter, berpatroli dengan mobil, dan berkomunikasi melalui grup WhatsApp untuk memberikan peringatan dini jika ada dugaan serangan dari pemukim Israel. Warga mengatakan mereka terpaksa mengambil langkah ini karena merasa tidak mendapat perlindungan yang memadai. Mereka menuduh aparat Israel terlambat merespons atau bahkan melindungi para pemukim. Tuduhan tersebut dibantah oleh militer Israel yang menyatakan pasukannya diterjunkan untuk membubarkan konfrontasi. Pekan lalu bentrokan terjadi antara pemukim Israel dan warga Palestina saat warga memprotes aktivitas permukiman di desa Kiribat Abu Falah, tepi barat. Insiden ini menyebabkan sedikitnya satu warga Palestina dan seorang aktivis internasional mengalami luka-luka. Menurut pejabat setempat, insiden bermula saat warga dari sejumlah desa didampingi aktivis internasional berusaha mendapatkan kembali lahan mereka. Namun kelompok pemukim Israel menghadang dan menghalangi mereka memasuki lahan tersebut.
4: طبعاً اليوم إحنا وصلنا يعني دخلنا في الأرض لكن كان في بعض من قطعان المستوطنين نزلوا وحاولوا إنهم يعتدوا على الناس وضربوا بعض الناس وضربوا بعض المتضامنين في الغاز وفي العصي وفي الحجارة وإن شاء الله إحنا ما بنكف عن هذا الشيء هذه الأرض أرضنا وما في مجال إن نسلمها لأي إنسان.
1: Menurut data yang dikutip kantor berita Reuters, sekitar 700 ribu pemukim Israel tinggal di antara 3,4 juta warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur. Laporan penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis bulan lalu menyebut, otoritas Israel terlibat langsung dalam serangan pemukim yang menyebabkan warga Palestina tewas, terluka, dan mengungsi di tepi barat.
0: Ke informasi mancanegara lainnya, kebakaran besar menghanguskan bangunan bersejarah bekas pabrik sepatu bata di Republik Ceko. Bangunan itu ambruk saat ratusan petugas berjibaku menaklukkan api. Sementara itu rekaman mencekam memperlihatkan pekerja terperangkap di atap saat kebakaran maut melanda pabrik sepatu di Cina dan menewaskan 28 orang.
5: Kebakaran dahsyat melalap salah satu gedung bersejarah di kawasan bekas pabrik sepatu bata di kota Zlin, Republik Ceko, Kamis waktu setempat. Rekaman mengerikan menangkap momen saat api melahap lantai teratas hingga sebagian bangunan ambruk. Insiden ini memaksa ratusan petugas pemadam kebakaran berjuang menaklukkan si jago merah. Sekitar 30 unit mobil pemadam, lebih dari 300 personel serta helikopter diterjunkan untuk menyiram titik-titik api dari udara. Asap pekat membumbung tinggi, sementara warga di sekitar lokasi diminta menutup jendela demi menghindari paparan asap berbahaya. Gedung yang kini digunakan sebagai gudang milik perusahaan Vasky itu menyimpan

0: sekitar 70 ribu pasang sepatu. Puluhan orang berhasil dievakuasi dan tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran maut melanda sebuah pabrik sepatu bertingkat di kota Jinjiang, Provinsi Fujian, China pada Kamis siang waktu setempat. Sedikitnya 28 orang tewas saat api melalap bangunan dan menjebak para pekerja di dalamnya. Rekaman saksi mata memperlihatkan detik-detik mencekam saat sejumlah orang terperangkap di atap gedung. Dikepung oleh api dan asap hitam tebal, sementara semburan air terus diarahkan untuk menyelamatkan mereka. Kebakaran terjadi saat 239 orang berada di dalam pabrik. Sebanyak 213 pekerja berhasil dievakuasi. Dua orang meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit, sementara 26 orang yang sempat dinyatakan hilang akhirnya ditemukan tewas. Hingga kini belum ada informasi terbaru akan kepastian nasib seluruh orang yang terlihat terperangkap di atap dalam rekaman tersebut.
1: Pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mencapai tahap akhir pada Jumat pagi. Peti jenazah Khamenei diarak mengelilingi kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad sebelum dimakamkan.
2: Peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei diusung mengelilingi kompleks makam Imam Reza yang merupakan situs suci terpenting bagi umat Syiah di Iran pada Jumat dini hari. Suasana duka masih menyelimuti komplek makam Imam Reza dan para pelayat terus melantunkan doa untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang wafat dalam serangan Amerika pada akhir Februari lalu. Ribuan pelayat berusaha menyentuh peti jenazah dan dinding makam sebagai bentuk penghormatan terakhir pada pemimpin tertinggi Iran tersebut. Sebelumnya, prosesi pemakaman berlangsung sejak 2 Juli lalu di Teheran, berlanjut ke kota suci Qom, kemudian menyeberang ke Najaf dan kota suci Karbala di Irak. Jenazah kemudian dipulangkan kembali ke Iran dengan pengawalan pesawat tempur Angkatan Udara Irak. Puncak prosesi berlangsung di Mashhad dengan lautan manusia memadati jalanan dan kompleks makam Imam Reza mengantarkan Khamenei menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Sementara itu, Sayyid Ali Hoseini, ulama yang memimpin doa bersama di depan kompleks makam Imam Reza, mengatakan kehadirannya dalam prosesi pemakaman merupakan bagian dari kewajiban keagamaan di saat umat Islam Iran tengah berduka.
3: Terus rahbar jadid amanas insyaallah jashu migiram man sakh min ayatun nusa na'at bi khair min umisla. خداوند ارادش قرار گیر اگر کسی شهید شد به جای او ولی دیگر رو قرار میده اما هر کسی اون رنگ و بوی خودش و اون جایگاه و جهاته.
2: Ayatollah Ali Khamenei wafat pada 28 Februari 2026 dalam serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut memicu konflik berkepanjangan selama berbulan-bulan yang menyebabkan ribuan korban jiwa serta mengganggu pasokan energi global. Ayatollah Ali Khamenei merupakan tokoh paling berpengaruh di Iran selama lebih dari 3 dekade. Setelah menjabat sebagai presiden pada tahun 1981, ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran pada tahun 1989, menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sejak saat itu, Khamenei memegang kendali atas arah politik, militer, dan kebijakan luar negeri Iran.
1: Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, dilakukan di tengah situasi di Teluk yang kian memanas. Amerika Serikat dan Iran saling serang mengancam kesepakatan damai sementara yang telah dicapai. Kita akan bahas bersama peneliti senior keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam, Mbak Aisyah. Selamat malam, Mbak Aisyah. Baik, selamat malam Mbak Aisyah. Bisa mendengar suara saya? Oke, kami akan mencoba menghubungi Aisyah Kusuma Sumantri dalam beberapa waktu ke depan karena ada kendala teknis yang tadi kami baru saja hadapi. Kita beralih ke informasi lainnya, pasukan Amerika menyerang beberapa lokasi di Iran pada Kamis dan sebagai balasan Iran mengatakan telah menembakkan rudal ke arah Yordania. Sementara itu, upacara panjang untuk pemimpin tertinggi Iran

0: Ali Khamenei berakhir pada Jumat dini hari. Dan berikut liputan dari koresponden CNN Frederick Plaitjen langsung dari Teheran, Iran.
1: Certainly seems though things could be escalating once again between the United States and Iran. After the past two nights, really, we have had or seen some airstrikes in the coastal areas of Iran by the United States, then the Iranians retaliating. So it certainly seems as though now things really heating up once again, as for the first time in quite a long time, we're actually seeing during the day some of these strikes apparently taking place. You just mentioned those air raid sirens in Jordan, with Iranians possibly firing some missiles towards U.S. military installations there. But you also talked about some of those strikes that were reported in Iran not too long ago today. Those appear to be around the vicinity of the Bushehr nuclear power plant, the Iranians are saying. We don't have any confirmation from the U.S. yet that they struck that area. That's in sort of the northern part of the Persian Gulf. The Iranians also have some military bases there. We'll wait and see what exactly may have been struck there and what exactly is behind those reports. However, the Iranians certainly are upping the rhetoric as well. The Iranian foreign ministry coming out and saying that the U.S. military action that we've seen over the past 42 hours, in their mind, constitutes a war crime, as the Iranians put it. They're especially angry at two railway bridges in the northeastern part of Iran that have been struck. Those railway bridges, extremely important on this day because, of course, today, the slain supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, is set to be laid to rest in the eastern city of Mashhad. And those railway bridges are the railway line that connect Tehran, the capital, to Mashhad. So the Iranians are saying that caused a lot of disarray, and they certainly are taking very badly to those strikes that took place.
0: Kami kembali terhubung bersama peneliti senior keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam, Mbak Aisyah.
2: Selamat malam, Mbak Diana.
0: Akhirnya bisa terhubung, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, ini sebenarnya secara sederhana begitu ya, apa yang memicu kesepakatan damai sementara antara Iran dan juga Amerika Serikat itu jadi kembali goyah?
2: Ya, saya kira sebenarnya baik Amerika Serikat dan Iran ini menginginkan perangnya selesai. Tetapi kita lihat di sini MOU yang ditandatangani ya pada tanggal 19 April kemarin itu cukup menarik karena sebenarnya ada perbedaan interpretasi dari pasal-pasalnya. Pertama kita lihat dari sisi Amerika Serikat itu selalu menegaskan pasal pertama terkait penghentian ya segala bentuk kekerasan di dalam peperangan ini. Nah tetapi kemudian Iran ini selalu mengacu ke pasal kelima terkait pembukaan Selat Hormuz. Masalahnya sebenarnya yang namanya kemudian dokumen hukum itu selalu ada interpretasi yang berbeda dari satu aktor dengan aktor lain. Jadi belum ketemu nih perspektif antara Amerika Serikat dan Iran. Bagi Iran ya membuka Selat Hormuz itu berarti sebenarnya tetap melakukan protokol-protokol keamanan tertentu di selat tersebut yang dilakukan secara berkoordinasi dengan Oman dan Iran ya. Sementara Amerika Serikat kan punya pandangan yang berbeda ya, kalau misalnya seandainya pembukaan Selat Hormuz itu berarti kembali ke posisi sebelum peperangan. Oke. Yang mana sudah dikatakan oleh Iran berkali-kali bahwa ini tidak mungkin akan dilakukan. Nah masalahnya sekarang setelah kemudian Iran ini melakukan tindak penyerangan ya ke kapal sipil waktu itu, kapal Singapura. Nah, bisa kita lihat sebenarnya Amerika Serikat di sini itu menginterpretasikan hal ini sebagai tindakan perang. Sehingga apa yang dilakukan AS sekarang itu selalu dengan melakukan retaliasi dan pada akhirnya ini berujung kepada eskalasi lagi di dalam medan tempur. Nah, permasalahannya kalau kita lihat di sini dengan ya klausul-klausul yang disepakati sama MOU, memang kita harus memahami bahwa tadi pertama ya persepsinya tidak sama, yang kedua itu bukan ya argumen untuk kemudian konsesi final, tetapi pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan selanjutnya di antara Iran dan Amerika Serikat. Ya, yang tidak diinginkan Iran saat ini itu adalah Amerika Serikat berusaha untuk menghilangkan sebenarnya legitimasi dari MOU tersebut dengan membuat perjanjian yang completely new atau benar-benar baru. Nah, sementara itu sebenarnya dari sisi Amerika Serikat, mereka merasa bahwa sebenarnya perlu ada pembicaraan-pembicaraan lanjutan gitu ya, karena jelas bahwa ini merupakan baseline, tetapi nanti Amerika Serikat perlahan-lahan akan menaikkan posisi tawarnya melalui apa? Melalui coercive diplomacy. Nah ini kan cukup menarik kalau kita lihat bahwa memang perbedaan persepsi, lalu kemudian adanya kurangnya sebenarnya mekanisme kontrol ya terkait kemudian penerapan MOU, ini membuat tangga eskalasinya menjadi terbuka lagi. Oleh karena itu sebenarnya sekarang konfliknya itu mulai meningkat lagi eskalasinya dari yang mulai menurun ya, itu di bulan April dan Mei, dan sekarang kemudian kita bisa lihat ini tangganya kembali naik.
0: Oke, ini menarik, ada beberapa poin yang saya tangkap Mbak Aisyah, tapi yang pertama saya ingin tanyakan ini sebenarnya cukup dalam tanda kutip cerobohkah diplomasi yang dilakukan? Karena diplomasi sekelas negara Amerika Serikat dan juga Iran tetapi memiliki perbedaan persepsi yang berbeda. Menurut Anda apa kurangnya yang ketika perjanjian tersebut

0: tersebut dibuat sehingga adanya perbedaan interpretasi dan juga interpretasi begitu ya antara dua negara ini, terutama soal penghentian nuklir dan juga pembukaan Selat Hormuz.
1: Ya, saya kira sebenarnya ini ada plausible deniability ya, atau kemudian ada kemungkinan penyangkalan di dalam interpretasi pasal tersebut. Karena begini, pertama-tama kita harus memahami bahwa yang namanya sebuah dokumen hukum itu pasti akan dapat ya diinterpretasikan secara terbuka. Saya kira sebenarnya, nih ini yang cukup menarik, pihak Amerika Serikat akan menginterpretasikan ini sesuai dengan tujuan strategik mereka. Sementara Iran pun begitu, gitu ya. Apalagi kemudian ini ada beberapa klausul perjanjian yang kemudian ditwist oleh Iran, jadi seolah-olah memang permasalahan nuklir ini tidak akan dibicarakan. Padahal kan sebenarnya harapan Amerika Serikat adalah setelah 60 hari perjanjian tersebut, nanti ketika konsesi di akhir ya, permasalahan nuklir ini sebagai kemenangan simbolik Amerika Serikat itu bisa diklaim dan dipertanggungjawabkan ke dalam negeri Amerika Serikat. Tapi Iran itu mendeny hal tersebut dengan mengatakan bahwa tidak, kalau misalnya masalah perjanjian nuklir ini akan dilakukan di akhir. Jadi saya rasa sebenarnya sejauh ini 14 poin yang sudah disepakati, baik itu masalah Hormuz, masalah nuklir ya, lalu kemudian masalah penghentian perang, itu ada kemudian pandangan yang berbeda-beda. Amerika Serikat juga sebenarnya melakukan hal ini karena sejauh ini kita lihat sebenarnya terkait penghentian semua perang di front Middle East itu kan juga sebenarnya Amerika belum bisa mengendalikan Israel di front Lebanon, karena dari Israel sendiri mereka menganggap bahwa Lebanon ini sebenarnya itu front terpisah dari apa yang terjadi di Iran. Tapi kan di sisi lain Iran maunya nggak begitu, karena apa yang kemudian dikatakan Iran di dalam media-media internasional itu selalu bahwa semuanya harus satu paket yang kita minta Middle East, termasuk diantaranya adalah Lebanon, karena Hezbollah di sana itu merupakan salah satu sekutu dekatnya Iran yang sama-sama Syiah dan merupakan salah satu kelompok politik dan milisia yang terbesar ya yang ada di Lebanon.
0: Oke, baik Mbak Esha, tapi kalau kita lihat Amerika Serikat sendiri kan punya tekanan dalam negeri begitu ya. Beberapa waktu lalu Parlemen AS sudah mendesak bahwa pemerintah harus menghentikan perang antara Middle East War, itu benar-benar harus selesai begitu. Seberapa jauh keputusan ini dilakukan dan direalisasikan sekarang begitu, melihat eskalasinya kalau Anda lihat ini tangganya meningkat begitu ya?
1: Ya. Nah ini menarik Mbak Diana, karena sebenarnya War Power Resolutions itu sudah disahkan betul oleh Kongres, tetapi ya jadi masih ada jeda waktu sekitar 60 hari sampai batas waktu penarikan dari seluruh pasukan Amerika Serikat yang ada di Middle East. Nah 60 hari tersebut bisa dikenakan tambahan lagi sebesar 30 hari apabila itu dibutuhkan gitu. Jadi total ada sekitar waktu 90 hari sampai ya War Power Resolutions ini itu bisa diimplementasikan. Nah sekarang begini, kondisinya adalah dalam Donald Trump yang memiliki berbagai tekanan ini, sekarang Donald Trump berusaha untuk melakukan yang namanya win-win solutions ya, baik itu win-win solutions ke pihak pertama itu adalah masyarakat atau konstituen dalam negerinya ya, yang selalu protes karena harga-harga barang naik, lalu kemudian juga mereka tidak setuju dengan perang luar negeri. Yang kedua adalah Kongres ya, yang dimana kemudian ini tekanannya sudah besar dan mereka merasa bahwa Donald Trump tidak bisa membuktikan legitimasi peperangan ini. Lalu yang ketiga, ini ada tekanan juga dari kemudian sebenarnya politisi hawkish Amerika Serikat yang sebenarnya sangat pro terhadap Israel gitu ya. Jadi tekanan yang dua ini dari Kongres dan masyarakat itu lebih ke arah penghentian perang, sementara dari hawkish mereka berusaha untuk kemudian membuat Amerika Serikat ya meneruskan perang sehingga bisa mendapatkan tujuan strategik yang diinginkan oleh AS dan Israel. Nah ini kan cukup menarik, Donald Trump sebenarnya saat ini itu melihat bahwa ada tarik menarik dan kemudian saling menahan anggaran. Yang pertama dari kemudian Kongres, mereka akan menahan dana perang karena Donald Trump meminta anggaran perang tambahan sebesar 80 miliar US dollar. Itu jumlah yang sangat besar. Nah, kemudian di sisi lain saya kira di sini dari AIPAC dan kemudian pengusaha-pengusaha pro-Zionis Israel yang ada di Amerika Serikat yang mendanai kampanye Donald Trump selama ini, mereka pun menahan dana kampanye untuk pemilu selah nanti di bulan November. Karena apabila Donald Trump tidak melanjutkan perang, maka yang akan menjadi korban itu adalah kemampuan Republikan untuk bisa melakukan pendekatan atau kampanye untuk nanti di bulan November. Jadi sebenarnya di sini Amerika Serikat cukup terdesak. Nah yang dilakukan kan Donald Trump ini memang sekarang tetap melakukan ekskalasi di medan perang. Untuk apa? Untuk mendapatkan at the very least ya, ini pertanggungjawaban di ranah lokal dengan menyatakan bahwa kita punya posisi tawar ya, kita bisa mendapatkan nih perjanjian tentang nuklir, lalu kemudian dia bisa mengatakan bahwa kita menang perang, meskipun pada kenyataannya sebenarnya Amerika Serikat itu mengalami kekalahan strategik. Karena banyak sebenarnya hal-hal yang kemudian dari 14 poin itu yang kita lihat merupakan ya poin-poin yang sebenarnya tidak pernah terbuka sebelumnya bagi Iran. Tetapi setelah mereka mendapatkan leverage di dalam perang ini, maka kemudian Iran bisa mendiskusikan hal tersebut, termasuk diantaranya adalah cadangan dana Iran di luar negeri, lalu kemudian

0: permasalahan sanksi, permasalahan kemudian ganti rugi perang, itu banyak sekali sebenarnya yang pada akhirnya bisa didapatkan Iran. Makanya ini cukup menarik kalau kita lihat bagaimana tarik menariknya ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang Israel, karena Israel pun memiliki kepentingan sendiri. Mm-hmm. Mengingat bahwa Israel ini sebentar lagi akan melakukan pemilu parlemen ya nanti di bulan Oktober.
1: Mm-hmm. Kalau kita meminjam frasanya Syahri ini, berarti ini sedang maju mundur cantik begitu ya Mbak Aisyah sebenarnya ya. Amerika Serikat terdesak, kemudian Iran melihat ada celah di situ untuk memberikan kelonggaran yang selama ini daya tawarnya tidak pernah diberikan oleh Amerika Serikat begitu ya. Tapi saya tertarik soal pernyataan Mbak Aisyah ini soal bagaimana sebenarnya Iran itu tidak mau ada perjanjian yang benar-benar baru. Startnya mau dari yang kemarin. Kita tahu betul bahwa ada beberapa pembicaraan lebih lanjut, rencana yang ingin dilakukan oleh dua negara ini. Menurut Anda seberapa optimis Anda pembicaraan lebih lanjut dari perjanjian yang sebelumnya akan diteruskan? Atau justru memang kemungkinannya sekarang kembali lagi gitu, menjadi nol atau bahkan mungkin minus begitu Mbak Aisyah?
0: Kita berharap sebenarnya perjanjiannya tetap berlanjut, tetapi ya dengan pembicaraan-pembicaraan lanjutan mungkin nanti kan kemarin baru selesai di Qatar, meskipun belum ada definite concession ya dari sana. Lalu kemudian nanti akan dilanjutkan juga kalau nggak salah di Islamabad lagi. Kita tidak tahu sebenarnya hasilnya seperti apa gitu. Tetapi sebenarnya kenapa Iran menginginkan 14 poin itu? Karena jelas sebenarnya 14 poin itu hampir semuanya merugikan Iran via interpretasinya Iran ya. Karena kalau kita lihat sekarang, tadi lagi-lagi sebenarnya negosiasi mengenai kemudian hal-hal yang pada akhirnya dulu merupakan desain yang ditekankan oleh Amerika Serikat untuk bisa menekan kapasitas Iran, sekarang Iran bisa kemudian membuka semua itu, gitu ya. Dan kemudian sekarang Iran juga dia pintar sebenarnya berusaha untuk mendeny permasalahan diskusi tentang nuklir. Kenapa? Amerika Serikat sejak awal dia tidak punya tujuan yang strategis di dalam perang ini. Tujuannya punya siapa? Punya Israel. Amerika Serikat sebenarnya menginginkan pergantian rezim di Iran untuk rezim yang lebih friendly terhadap Iran maupun kemudian dengan Amerika Serikat. Preferably ini rezim monarki sebenarnya. Nah tetapi kan permasalahannya ternyata ya rezimullah ini jauh lebih kuat sebenarnya dibandingkan dengan prediksi Amerika Serikat ya. Meskipun sebenarnya dari segi intelijen Amerika Serikat dari Israel melalui Mossad lalu kemudian dari Kurdi ini juga sudah lama sekali sebenarnya berusaha untuk menanam perpecahan di dalam Iran, termasuk diantaranya adalah demonstrasi yang lalu ya, yang sebelum perang ini terjadi gitu ya. Tetapi ternyata sebenarnya itu gagal semua. Karena apa? Karena dominasi violence atau kekerasan itu masih dipegang oleh pemerintah. Dalam artian sebenarnya militer masih berada di dalam kekuasaan penuh dari pemerintah Iran. Lalu kemudian ada IRGC juga yang merupakan militia terbesar kemudian gitu ya, yang dimiliki oleh Iran. Jadi kita lihat sebenarnya ini kohesinya masih sangat tinggi gitu. Nah sampai sekarang saya kira sebenarnya poin-poin yang kemudian muncul di Amerika Serikat dan Iran ini pun dikritisi di dua belah pihak. Bagi pihak Amerika Serikat ya sekarang banyak sekali politisi hawkish American yang merasa bahwa Amerika Serikat ini menandatangani perjanjian kekalahan di sana gitu. Dan banyak yang tidak puas sebenarnya dengan ini. Jadi ada tekanan juga di situ. Dan ini understandable kenapa kemudian Donald Trump berusaha untuk terus menaikkan posisi tawarnya. Apalagi dia merasa bahwa Iran tidak memenuhi part of the deal gitu ya. Yang lagi-lagi ya sebenarnya Iran punya pembelaan karena interpretasi menurut mereka ini berbeda gitu ya. Nah sementara itu saya kira dari sisi Iran ini ada juga beberapa kemudian faksi yang merasa bahwa yang pertama itu merasa bahwa ini terlalu demanding kepada Amerika Serikat dan membuat kemudian proses perdamaian jadi sulit, dan ada juga yang merasa bahwa ini terlalu longgar. Jadi sebenarnya ini banyak sekali ya kontroversi di antara kemudian poin-poin ini. Tetapi kita berharap sebenarnya ada beberapa metode di mana eskalasi ini mungkin bisa diturunkan, tetapi tentu saja ini membutuhkan adanya kompromi dari kedua belah pihak. Karena kedua belah pihak harus menyadari bahwa yang namanya 100% maximalist approach itu tidak dimungkinkan. Untuk harga perdamaian ya pasti harus ada yang dikorbankan. Apakah itu ya pengurangan eskalasi ya, ini bisa dilakukan dengan komunikasi yang baik melalui misalnya komunikasi antar elit ya, melalui for example hotline di antara pemerintah Amerika Serikat dan Iran. Dan ini sudah ditawarkan sebenarnya berkali-kali gitu ya oleh mediator. Apakah misalnya melalui JD Vance dan kemudian wakil perwakilannya Araghchi for example ya. Lalu kemudian kita juga bisa melihat sebenarnya ada tawaran-tawaran tertentu terkait kemudian mediator maju ya, ataukah mungkin ya melalui negara-negara garantor gitu. Jadi sebenarnya ada metode-metode lain yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi tensi. Karena kalau sampai sekarang ini kedua negara masih ngotot untuk menaikkan leverage, yang terjadi adalah sebenarnya spiral of escalations. Ya ini akan menjadi kemudian quest untuk menaikkan kemudian posisi tawar tanpa akhir. Yang mana ada kemungkinan ini akan berakhir karena menggantung. Ya, gitu. Jadi itu yang tidak kita inginkan.
1: Oke, kalau kita lihat sekarang kan negara-negara yang menjadi mediator itu sebut saja ada Qatar, Pakistan, kemudian juga ada Arab Saudi dan juga Mesir. Menurut Anda butuhkah ditambah mediator baru untuk bisa mungkin menyadari yang tadi Mbak Aisyah sampaikan ya, kalau misalnya namanya bermediasi, bernego, ya artinya ada yang harus dikorbankan begitu?
0: Saya kira sebenarnya hampir seluruh negara mediator ini cukup menarik karena semuanya aktif ya, semuanya juga kemudian memiliki posisi tawar yang cukup tinggi ya untuk bisa menegosiasi dengan kedua pihak dan yang berperang gitu ya. Dan hampir semuanya sebenarnya seragam posisinya di sini gitu. Mereka tidak menginginkan adanya eskalasi baru di kawasan Timur Tengah. Karena kita lihat di sini sebenarnya baik itu Pakistan ya, Qatar, Arab Saudi, Mesir dan Turki, mereka itu sudah berusaha sekuat tenaga sebenarnya untuk bisa mendudukkan Amerika Serikat dan kemudian Iran ya di meja perundingan. Tetapi permasalahannya di sini memang ya kadang-kadang yang namanya eskalasi itu dan kemudian ceasefire itu nggak berjalan secara linear gitu. Kadang-kadang memang sifatnya itu naik turun, terutama karena trust deficitnya masih sangat tinggi di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu ya memang kalau misalnya pun bisa diperbaiki, maka kemudian komunikasi di antar elitnya ini yang harus kemudian ditingkatkan. Karena kalau misalnya seandainya komunikasinya terputus, yang terjadi apa? Miskomunikasi. Dan selalu miskomunikasi dan misinformasi ini menyebabkan tadi ya, adanya security dilemma kalau kita bilang. Jadi adanya ketakutan bahwa salah satu pihak ini bisa mendapatkan advantage yang bisa merugikan mereka gitu di dalam medan perang. Jadi tanpa adanya penyadaran itu, kayak saya rasa sebenarnya sulit. Kalau ditanya apakah perlu ditambah atau tidak, nah permasalahannya sekarang itu ada di political will juga dari kedua belah pihak. Nah, selain untuk bisa apa namanya memiliki kemampuan untuk apa namanya memiliki bargaining position ya, mediator-mediator ini, saya kira di sini perlu ada satu kata kunci juga, yaitu diinginkan oleh kedua belah pihak sebagai mediator gitu ya. Saya kira sekarang Pakistan sebagai leading sektornya ini merupakan pihak yang cukup tepat gitu ya sebagai mediator yang cukup unggul gitu. Nah kemarin ada sebenarnya sugesti untuk memasukkan Rusia dan China sebagai garantor gitu. Tetapi kita lihat di sini sebenarnya kedua negara ini juga masih wait and see dan mereka pun lebih banyak bermain sebenarnya di ranah politik multilateral dan kemudian kalaupun memberikan bantuan secara intelijen ya, ini pun dilakukan di bawah tangan. Jadi mereka tidak mau sebenarnya terlibat secara langsung di dalam konflik ini. Belum lagi kita tahu juga sebenarnya potensi lain sebagai garantor ini ada Inggris dan Prancis juga sebagai anggota dari P5. Permasalahannya sama, kemarin kita lihat Inggris dan Prancis ini sempat mengirimkan kapal perang juga di kawasan Teluk Oman. Tapi kan kedua negara ini tidak mau sebenarnya menjadi belajaran di dalam perang ini untuk membantu Amerika Serikat karena merasa bahwa perang ini tidak memiliki legitimasi yang kuat di mata hukum gitu. Oleh karena itu mereka sebenarnya ingin masuk tetapi ya sebagai fungsinya adalah waktu itu peacekeeping operation untuk memastikan sebenarnya ceasefire bisa berjalan lancar. Yang kita tahu ternyata mereka juga tidak melakukan beberapa hal yang signifikan ya terkait hal itu. Itu sih Mbak, kira-kira jadi sekarang saya kira sebenarnya masih cukup Mbak untuk dengan peran mediator yang sekarang gitu ya, tetapi memang ini harus ada pengertian juga dari kedua belah pihak bahwa mau sekeras apapun mediatornya ini bekerja, kalau misalnya seandainya dua belah pihak ini masih tidak bisa menurunkan egonya, maka sampai kapanpun ya ini sulit akan mendapatkan sebuah konsesi dari kondisi yang sekarang.
1: Trust isunya sepertinya harus diperbaiki terlebih dahulu ya Mbak, terlebih beberapa kali Iran dalam tanda kutip dikhianati oleh Amerika Serikat. Dan kita nantikan mungkin dalam beberapa waktu ke depan ada rencana perundingan kembali dan tentu saja kita harapkan kesepakatan damai sementara kemarin bisa diteruskan begitu ya, supaya konflik tidak jadi berkepanjangan. Terima kasih telah berbagi analisa Anda, peneliti senior keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Aisyah Kusuma Sumantri. Selamat malam Mbak Aisyah.
0: Selamat malam Mbak Diana, senang bisa berjumpa.
1: Informasi lainnya, asap tebal akibat kebakaran hutan menyelimuti provinsi Almeria, Spanyol pada Jumat 10 Juli. Ketika petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan salah satu kebakaran paling mematikan dalam sejarah negara itu. Sedikitnya 11 orang dilaporkan tewas saat berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api. Sementara itu 19 orang lainnya masih dinyatakan hilang setelah api menyebar dengan sangat cepat di kawasan hutan sekitar kota Los Gallardos. Destinasi wisata populer di Provinsi Almeria. Dan menurut Kepala Badan Penanggulangan Darurat Wilayah Andalusia Antonio Sanz, sebagian besar korban diduga merupakan warga negara asing yang mengabaikan imbauan untuk tetap berlindung di lokasi aman. Mereka memilih melarikan diri menggunakan kendaraan namun terjebak di tengah laju api yang semakin ganas. Gelombang panas yang melanda Spanyol sejak awal musim panas memicu dimulainya musim kebakaran hutan lebih cepat dari biasanya sehingga meningkatkan risiko kebakaran di berbagai wilayah negara tersebut.

Polisi akhirnya menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan pembakaran tiga santri di Pondok Pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Hendak melakukan transaksi jual beli narkotika, seorang petani yang diduga sebagai pengedar narkoba dibekuk petugas di sebuah gubuk di dalam hutan di Kota Padang, Sumatera Barat. Di lokasi lainnya, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di tengah area perkebunan terpencil di Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Petugas Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang warga yang berada di sebuah pondok di dalam hutan, Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis dini hari. Saat dilakukan penggerebekan, pelaku berinisial P yang berprofesi sebagai petani ini hendak melakukan transaksi narkoba dengan beberapa pembeli. Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menyita 8 paket sabu siap edar beserta alat timbangannya. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut mengamankan 4 orang yang sedang melakukan transaksi pembelian narkoba. Dari hasil penyelidikan, aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku di dalam gubuk di atas bukit ini untuk menghindari kecurigaan warga dan aparat.
5: Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang telah mengamankan 1 orang terduga pelaku terkait narkotika inisial P, umur 45 tahun, alamatnya di Kecamatan Pau. Berdasarkan dari laporan masyarakat sekitar bahwa di lokasi tempat kita melakukan penangkapan ada transaksi jual beli narkotika. Kemudian anggota bersama masyarakat turun bersama mencari informasi dan akhirnya kita menemukan ternyata benar ada di sana seseorang yang terindikasi memperjualbelikan narkoba.
4: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di tengah area perkebunan di Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Sejumlah pelaku berhasil melarikan diri setelah mengetahui kedatangan petugas melalui pantauan CCTV yang terpasang dari pintu masuk hingga antara pepohonan. 2 orang ditangkap dan polisi menemukan beberapa paket sabu siap edar, puluhan alat hisap sabu, serta ratusan plastik pembungkus sabu. Seluruh perangkat CCTV yang terpasang turut disita guna mengidentifikasi para pelaku yang beraktivitas di lokasi. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha, pada Kamis menyebut, para pelaku sengaja memanfaatkan lokasi terpencil serta memasang CCTV agar dapat melarikan diri saat petugas datang.
6: Tempat tinggal dijadikan semi permanen atau bangunan semi permanen yang digunakan sebagai barak, dilengkapi dengan CCTV penuh, ada yang ditaruh di pohon, pintu masuk, bahkan jalan masuk. Seperti diketahui, untuk menuju titik ini rekan-rekan perlu melampaui beberapa hal, yaitu dari mulai persawahan, jalan alteri, maupun gang kecil, bahkan

0: kan di perkebunan ya.
1: Untuk mencegah lokasi kembali digunakan, petugas merobohkan dan membakar seluruh barak narkoba yang berdiri di kawasan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dari menganiaya istri siri hingga mengkonsumsi narkoba, Aibtu Nuridin resmi dipecat dari institusi Polri. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH ini dijatuhkan dalam sidang kode etik yang digelar di Mapolda Jawa Tengah pada hari Jumat. Sidang Komisi Kode Etik Provinsi Profesi Polri dilaksanakan pada hari Jumat 10 Juli pukul 9.20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat di Ruang Bidpropam Polda Jateng. Dalam persidangan, Hakim Ketua AKBP Edi Wibowo menyatakan Aibtu Nuridin terbukti secara sah dan meyakinkan telah mencoreng institusi Polri. Terdakwa terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi berupa berhubungan badan di luar nikah serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu. AKBP Edi juga menegaskan tidak ada satupun hal yang meringankan hukuman terdakwa. Seluruh perbuatan pelanggaran kode etik profesi tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja oleh mantan anggota polisi tersebut. Hakim menjatuhkan hukuman sanksi berupa patsus selama 8 hari dan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH.
3: Juli tahun 2026.
2: Keinformasi lainnya, polisi akhirnya menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rasudatu Saulatiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu orang tua korban meminta agar tersangka dihukum seberat-beratnya karena anak-anak mereka menanggung rasa sakit dan luka yang cukup parah.

0: Penantian panjang keluarga santri Pondok Pesantren Rosudatul Sholatiyah Al Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, tapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
1: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, menyita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum dan AMR.
0: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
2: Anak pertemuan yang sakit ada yang syarat tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
3: Permintaan desa, napiaran jok pelaku lah, karena itu andina ada penjara, busilah di penjara, andina seumur hidup jaga, kan andina bermi, punya julu. Pokok seadil-adil, wah malik lek pihak pondok sandi narak tanggung jawab merendah sakne. Ade bisa ade narak tindakan lah. Ade sak berembek anden ya. Ara efek jeran lah ini juluk bele pihak pondok untuk bele. Tapi nara pengurus
2: korban-korban
3: salah. Ade narak korban lain sama merantan sawah merantan oleh anak kene wah.
0: Seperti diketahui, tiga orang santri Pondok Pesantren Rosudatul Sholatiyah Al Ibrahimi diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian ini, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara dua orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kaki. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bergerak cepat telah menuntaskan kasus dugaan tindak pidana perasuransian yang melibatkan petinggi

0: Indosuria. Yang terbaru, OJK berhasil menyita sebanyak 485 barang bukti berupa aset properti hingga uang tunai dengan nilai mencapai 113,97 miliar rupiah.
1: Upaya penegakan hukum di sektor jasa keuangan kembali membuahkan hasil. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi merilis penyitaan 485 barang bukti milik tersangka kasus Indosuria berinisial HS. Adapun total nilai aset yang berhasil diamankan oleh tim penyidik kali ini mencapai 113,97 miliar rupiah.
2: Hingga saat ini telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Saya ulang ya. Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
1: Dari hasil penyelidikan, modus operandi Indosuria diduga memakan dana asuransi hingga 500 miliar rupiah, di mana 300 miliar rupiah diantaranya digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka HS. Proses pelacakan aset ini diakui penyidik tidak mudah karena minimnya sikap kooperatif tersangka. Namun berdasarkan informasi dari nasabah dan berbagai pihak, tim penyidik OJK berhasil melacak dan menyita 3 unit ruko, rumah di Kota Medan, serta sejumlah uang tunai.
3: Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500M. Kemudian 300M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar. Sehingga yang rekan-rekan lihat di depan ini tidak gampang. Ini kita bukan terima dari Hendy Surya. Kita terima, kita cari sendiri.
1: Seluruh barang bukti yang kini sudah disita dan diamankan oleh OJK siap dijadikan sebagai alat bukti kuat dalam proses persidangan lanjutan di pengadilan. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Diduga lantaran petugas terlambat menutup palang perlintasan, sebuah truk dan sepeda motor tersambar kereta api di Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis sore. Satu orang tewas dan satu orang luka-luka akibat kecelakaan ini. Insiden ini juga menyebabkan perjalanan 3 kereta api terlambat.
4: Sebuah truk dan sepeda motor tertemper kereta api Logawa jurusan Purwakarta Ketapang pada Kamis sore di perlintasan kereta api Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur. Insiden ini terjadi diduga lantaran petugas terlambat menutup palang perlintasan saat kereta akan melintas.
5: Dari kaca awal, mungkin pihak dari palang pintunya telat menutup. Cuman kami masih menelusuri lebih lanjut karena apapun yang saya sampaikan harus melalui fakta-fakta di lapangan.
4: Akibat benturan keras, badan truk ringsek, korban pun terjepit. Satu orang yang merupakan sopir truk dilaporkan tewas, satu lainnya luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat tersendat. Kecelakaan ini juga menyebabkan 3 perjalanan kereta api tujuan Surabaya mengalami keterlambatan. Perjalanan kereta api menuju Surabaya ini terlambat lantaran adanya proses evakuasi dan pemeriksaan jalur di wilayah kerja KAI Daop 7 Madiun. 3 kereta yang terlambat adalah KA Argo Semeru Gambir Surabaya yang terlambat 63 menit. KA Rangka Jati Relasi Cirebon Jember terlambat 93 menit. Dan KA Argo Wilis dari Bandung menuju Surabaya terlambat sekitar 21 menit.
6: PT KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan kereta api akibat dampak terjadinya insiden yang dialami oleh kereta api Logawa yang terjadi di wilayah Daop 7 Madiun. Akibat kejadian tersebut, beberapa perjalanan kereta api menuju wilayah Daop 8 Surabaya mengalami keterlambatan.
4: KAI memastikan jalur rel yang terdampak kini sudah dibersihkan dan dapat dilakukan.

0: lalui kembali. Namun proses normalisasi perjalanan kereta api masih terus dilakukan agar seluruh jadwal kembali sesuai rencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
2: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Di lahan seluas 1,5 hektar telah terbangun dan mulai resmi beroperasi layanan kesehatan kawasan Cakung Jakarta Timur mulai 9 Juli 2026. Kehadiran Bayapada Healthcare Jakarta Timur diharapkan mampu memperluas akses layanan kesehatan berkualitas sekaligus mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia yang sehat menuju Indonesia Emas.
1: Menuju 5 abad, Jakarta terus berbenah melalui berbagai lini. Di samping meningkatkan mutu pendidikan dan kehidupan sosial, kualitas layanan kesehatan juga terus digenjot sebagai investasi vital masyarakat. Guna mendorong perluasan dan penguatan akses pelayanan serta rujukan prioritas, Bayapada Hospital Jakarta Timur diresmikan oleh Gubernur Jakarta pada Kamis pagi. Layanan kesehatan ini menjadi rumah sakit ketiga Bayapada yang dibangun di Jakarta dan ke-8 se-Indonesia. Ekspansi terus dilakukan guna memperluas jangkauan layanan kesehatan, khususnya di kawasan timur Jakarta yang padat penduduk.
2: Bapak Ibu, untuk kita mendukung program pemerintah dalam Indonesia Emas, kita harus memastikan dalam Indonesia Emas ini harus memiliki masyarakat pun yang sehat. Jadi Bayapada pun harus memainkan peran untuk memastikan bahwa masyarakat sehat dan juga bahagia. Kami dari Bayapada bukan hanya mendukung dengan teknologi dan sistem yang terbaik, tapi kami pun juga membawa SDM yang terbaik. Dan kami harap kami bisa membawa pelayanan yang terbaik, bisa menyaingi rumah sakit yang di asing, untuk memastikan bahwa semua kebutuhan medis untuk semua kebutuhan kesehatan daripada masyarakat Indonesia bisa terpenuhi di Bayapada.
1: Di lahan seluas 1,5 hektar sudah berdiri bangunan rumah sakit yang tidak hanya memiliki teknologi dan sistem terbaik, namun juga sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Bayapada berkomitmen bisa menyaingi rumah sakit asing sehingga masyarakat Indonesia tak perlu jauh bepergian ke luar negeri untuk mendapatkan penanganan kesehatan terbaik. Seluruh skill dan ilmu tenaga kesehatan yang penting dalam ekosistem rumah sakit seperti dokter umum, dokter spesialis, hingga perawat ditingkatkan serta memiliki sertifikasi global dan standar internasional.
3: Sudah kami coba untuk disetarakan dengan standar internasional agar masyarakat Indonesia bisa mendapatkan semua layanan yang ada di luar tersebut tanpa harus pergi keluar, karena memang standar kami sudah sama baik secara sertifikasi keuangan atau SDM dan juga sertifikasi secara rumah sakit. Mungkin itu.
1: Mengusung slogan Family Friendly Hospital, Bayapada Hospital Jakarta Timur mampu melayani semua generasi dengan memperkuat sektor pelayanan kesehatan ibu dan anak. Instalasi gawat darurat selalu siaga dokter spesialis anak, bidan, dan bedah umum 24 jam setiap hari, serta NICU-PICU ICU terintegrasi dengan ventilator.
4: Di Jakarta ini ada 195 rumah sakit yang sebagian dikelola oleh pemerintah Jakarta, sebagian swasta dan sebagainya, ada juga yang vertikal, ada juga yang dimiliki oleh TNI dan Polri. Tapi sekali lagi, yang paling penting adalah kalau semua terkoordinasi dengan baik, maka

0: apa yang disebut dengan universal healthcare. Jakarta yang sudah tinggi sekarang ini sekitar 98,74% harus tetap bisa dijaga, bahkan kalau perlu ditingkatkan.
1: Rumah sakit 9 lantai di kawasan Jakarta Garden City memiliki 107 tempat tidur yang 16 diantaranya disiapkan untuk intensive care unit. Berdirinya Mayapada Hospital di kecamatan kedua terpadat di Jakarta mendorong masyarakat sekitar memiliki akses layanan kesehatan lebih baik hingga ke depan Jakarta bisa tetap mempertahankan posisinya sebagai kota global.
2: Informasi lainnya, Prodi Profesional dan juga Universitas Indonesia menandatangani nota kesepahaman untuk menguatkan pendidikan hukum yang unggul, berkarakter, dan berorientasi pada integritas. Kolaborasi ini diharapkan jadi langkah nyata dalam mencetak advokat di masa depan yang profesional.
3: Penandatanganan MOU antara Prodi Profesional, Kementerian Agama, Universitas Indonesia, dan 111 perguruan tinggi negeri serta swasta di bawah Kementerian Agama menjadi simbol penguatan kerjasama Triple Helix. Kolaborasi ini menghubungkan unsur akademisi, pemerintah, dan organisasi profesi untuk memperkuat mutu pendidikan hukum di tanah air. Melalui kerjasama ini, mahasiswa hukum diharapkan tidak hanya menguasai teori, tetapi juga siap masuk ke tahap pendidikan profesi, sertifikasi, dan praktik hukum di lapangan.
4: Nah, tentunya pendidikan hukum setelah lulus itu juga akan terjun ke bidang praktik dan profesional. Maka di situ tentunya perlu ada kesinambungan ya, antara bidang pendidikan dan nanti bidang profesinya. Nah, di situ nanti akan ada pendidikan lagi, pendidikan profesi, dan setelah itu ada sertifikasi profesi dan kemudian mereka bisa melakukan praktek sesuai dengan bidangnya masing-masing.
3: Di sisi lain, Prodi Profesional menilai tantangan advokat muda saat ini makin besar. Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat menjadi perhatian serius sehingga pembentukan karakter, etika, dan kompetensi jadi keharusan. Prodi menekankan advokat muda tidak cukup hanya lulus secara akademis, tetapi harus memiliki integritas, kejujuran, dan kesiapan praktik yang kuat.
5: Ya, tentunya melalui Prodi Profesional kita tingkatkan kualitas advokat, ya. Mengembalikan nubule, apa opusum nubule, yang selama ini kita melihat sudah sangat turun kepercayaan masyarakat terhadap advokat, makanya dengan hadirnya Prodi Profesional akan kembali mengembalikan citra advokat agar supaya dapat dipercaya oleh masyarakat.
3: Melalui kerjasama ini, Prodi berharap lahir advokat yang mampu mengembalikan citra profesi sebagai penegak hukum yang dapat dipercaya masyarakat. Daud Thompson, Urip Handoyo, Jakarta.
2: Puluhan produk UMKM kini resmi masuk ke jaringan retail modern. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman kolaborasi antara Kementerian Perdagangan dengan Metro Department Store di Trans Studio Mall Cibubur pada Kamis siang. Dan informasi ini sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
6: Nota kesepahaman ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu UMKM naik kelas mulai dari peningkatan kualitas produk, pemenuhan standar dan sertifikasi, hingga mempertemukan pelaku usaha dengan jaringan retail melalui bisnis matching.
7: Jadi proses kurasinya dari 81 UMKM tinggal 11 ya. Jadi itu proses dilakukan oleh Kemendag, ya kemudian nanti kita lakukan semacam business matching dengan Metro. Business matching itu tidak hanya produk ekspor ya, produk dalam negeri juga dilakukan bisnisnya.
6: Menurut Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung, sudah 60% produk UMKM yang dipasarkan di Metro Department Store. Hal ini seiring meningkatnya permintaan masyarakat atas produk dalam negeri. Anita juga mengatakan bahwa produk UMKM Indonesia makin kreatif dan adaptif atas tren pasar.
8: Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda. Jadi karena kita juga tahu populasi di Indonesia sekarang banyak di lebih populasinya milenial dan Gen Z. Dan sekarang program UMKM pun juga mengikuti. Jadi agile, jadi mereka juga mau berubah.

0: juga diikuti oleh anak-anak milenial yang senang juga dengan program-program yang dari UMKM.
1: Pemerintah menilai kolaborasi dengan retail modern menjadi langkah penting agar pelaku UMKM mampu berkembang dan bersaing secara berkelanjutan dan bisa tembus pasar internasional. Irin Wardani, Maranatha, Cibubur, Jawa Barat.

0: Tragis, sebuah truk pengantar paket tertabrak kereta di perlintasan di Nganjuk, Jawa Timur. Sopir truk tewas, sementara dugaan penyebab adalah palang perlintasan terlambat menutup. Bom seberat 1 kuintal ditemukan di Sungai Lahar Blitar dan karena sangat berat, tim Gegana harus mengerahkan 8 anggotanya untuk menggotong bom peninggalan perang dunia ini. Sisi Kota hari ini akan mengajak kita ke kolong jembatan Pasar Rebo, Jakarta Timur yang disulap menjadi sasana tinju. Hadirnya sasana tinju mampu menyalurkan energi anak muda ke arah yang positif. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Diduga lantaran petugas terlambat menutup palang perlintasan, sebuah truk dan sepeda motor tersambar kereta api di Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis sore. Satu orang tewas dan satu orang luka-luka akibat kecelakaan ini. Insiden ini juga menyebabkan perjalanan 3 kereta api terlambat.
1: Sebuah truk dan sepeda motor tertemper kereta api Logawa jurusan Purwakarta Ketapang pada Kamis sore di perlintasan kereta api Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur. Insiden ini terjadi diduga lantaran petugas terlambat menutup palang perlintasan saat kereta akan melintas.
2: Jadi dari kaca awal, mungkin pihak dari palang pintunya telat menutup. Cuman kami masih menelusuri lebih lanjut karena apapun yang saya sampaikan harus melalui fakta-fakta di lapangan.
1: Akibat benturan keras, badan truk ringsek, korban pun terjepit. Satu orang yang merupakan sopir truk dilaporkan tewas, satu lainnya luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat tersendat. Kecelakaan ini juga menyebabkan 3 perjalanan kereta api tujuan Surabaya mengalami keterlambatan. Perjalanan kereta api menuju Surabaya ini terlambat lantaran adanya proses evakuasi dan pemeriksaan jalur di wilayah kerja KAI Daop 7 Madiun. 3 kereta yang terlambat adalah KA Argo Semeru Gambir Surabaya yang terlambat 63 menit. KA Rangka Jati Relasi Cirebon Jember terlambat 93 menit. Dan KA Argo Wilis dari Bandung menuju Surabaya terlambat sekitar 21 menit.
3: PT KAI Daop 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan kereta api akibat dampak terjadinya insiden yang dialami oleh kereta api Logawa yang terjadi di wilayah Daop 7 Madiun. Akibat kejadian tersebut, beberapa perjalanan kereta api menuju wilayah Daop 8 Surabaya mengalami keterlambatan.
1: KAI memastikan jalur rel yang terdampak kini sudah dibersihkan dan dapat dilalui kembali. Namun proses normalisasi perjalanan kereta api masih terus dilakukan agar seluruh jadwal kembali sesuai rencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga di sekitar Sungai Lahar Blitar panik usai menemukan bom berukuran besar sepanjang 1,5 meter. Bom yang diduga peninggalan Perang Dunia Kedua ini akhirnya berhasil di tim Gegana Brimob Polda Jawa Timur diangkat dari timbunan bebatuan sungai.
1: Ketegangan dialami oleh warga usai benda diduga bom berukuran besar ditemukan pemancing ikan di aliran Sungai Lahar Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Warga yang panik langsung melaporkan temuan ini ke polisi dan pada Kamis tim Gegana langsung datang ke lokasi. Warga yang juga ketua RT setempat, yakni Mujiono, menuturkan penemuan benda diduga bom ini bermula saat pemancing mencari ikan pada sepekan lalu. Penemu sempat nekat menarik namun tidak kuat, dan ternyata dari pemeriksaan polisi yang ditemukan pemancing adalah bom.

0: lapor ketua RT, baru saya membuktikan di situ, saya gerayangi, memang ada siripnya, saya lapor kelurahan. Oh.
1: Proses evakuasi bom jenis bom aircraft berukuran besar, yakni panjang 1,5 meter dan diameter 30 cm ini cukup sulit. Selain beratnya yang mencapai 100 kg, tim Gegana harus berhati-hati mengangkatnya dari timbunan bebatuan sungai. Setelah berjalan lebih dari 5 jam, evakuasi tim Gegana berhasil mengevakuasi bom ke lokasi yang aman. Beratnya bom harus diangkat oleh 8 anggota Gegana.
2: Yang rupanya memang itu adalah mortir atau bisa dikatakan bom udara atau bom aircraft yang kurang lebih lebarnya 25 sampai 30 cm, diameternya panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Untuk beratnya sendiri diperkirakan menurut informasi 50 sampai 100 kg.
1: Usai dievakuasi ke tempat yang aman, bom langsung dibawa tim Gegana dengan kendaraan rantis Gegana ke tempat disposal atau pemusnahan. Yosi Bionovianto, Blitar, Jawa Timur.
3: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada antrian panjang kendaraan kembali terjadi di SPBU di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Yang sudah sepekan terakhir pengendara harus menunggu hingga berjam-jam demi mendapat bahan bakar minyak atau BBM. Antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat mengular di SPBU Desa Tanah Terban, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Panjangnya antrian membuat kemacetan di Jalan Lintas Nasional Medan, Banda Aceh. Pihak SPBU menyebut pasokan BBM sebenarnya masih disalurkan setiap hari. Namun tingginya volume kendaraan yang datang membuat stok BBM cepat habis. Tingginya permintaan BBM membuat sejumlah pengendara harus mengantre sejak pagi. Bahkan beberapa mengaku harus menunggu hingga 2 jam. Hingga Kamis siang belum ada respons dari pihak Humas Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara terkait evaluasi distribusi BBM di wilayah ini. Berikutnya kita menuju ke dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejumlah kendaraan tertutup es layaknya salju akibat suhu udara yang mencapai minus 6 derajat Celcius. Video yang diunggah akun Dieng Gaspol ini pun ramai diperbincangkan warga net. Selain es yang menutupi kendaraan, hamparan rumput di kawasan lapangan Pandawa, Kompleks Candi Arjuna, juga ikut tertimbun es yang membeku. Lapangan yang biasa terlihat hijau berubah menjadi hamparan berwarna putih. Fenomena embun es ini terjadi akibat suhu udara di dataran tinggi Dieng yang mencapai minus 6 derajat Celcius. Fenomena embun es yang kerap disapa warga sebagai embun upas ini terjadi akibat kondisi atmosfer yang sangat kering dan minim awan. Embun es ini bisa dinikmati wisatawan mulai pukul 4 dini hari hingga pukul 6 pagi. Kemunculan tidak terjadi setiap saat tergantung kondisi penurunan suhu. Dari Nusa Tenggara Timur, puluhan tenaga kerja yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur menggelar aksi damai di jalanan depan gedung DPR NTT Kamis petang, menuntut penyelesaian kasus Dr. Ica. Puluhan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur membawa spanduk panjang dan puluhan poster berisi tuntutan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan perundungan yang dialami Dr. Ica. Koalisi yang terdiri dari para dokter, perawat, bidan, apoteker, labora, dan simpatisan ini menuntut dinonaktifkannya ketiga anggota DPRD Timur Tengah Utara. Para nakes turun ke jalan karena ketiga anggota DPR belum mendapat sanksi dari partai maupun badan kehormatan DPRD. Aksi kemudian berlanjut dengan menyalakan lilin duka cita mengenang kekerasan yang dialami oleh mendiang Dr. Ica Pakai Noni. Kasus tiga orang santri yang mengalami luka bakar diduga dianiaya terus dikembangkan polisi daerah Nusa Tenggara Barat. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menetapkan dua tersangka di antara pimpinan pondok pesantren. Sementara itu orang tua korban meminta agar tersangka dihukum berat.

0: Rosu Datu Saulatiah Al Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, tapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
1: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, menyita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR.
0: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
2: Anak pengen yang sakit ada yang sara tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
3: Permintaan desa napiaran jok pelaku lah kena dua andina di penjara busilah di penjara andina seumur hidup jagakan andina berembi kena julu. Pokok seadil-adil wah malik lek pihak pondok sandi narak tanggung jawab merendah sakne. Ade bisa ade narak tindakan lah. Ade sak berembe ke anden ya. Ara efek jeran lah huni juluh bele pihak pondok untuk bele. Tapi nara pengurus
2: korban-korban
3: salah. Ade narak korban lain sama merantan sawah merantan oleh anak kene wan.
0: Seperti diketahui, tiga orang santri pondok pesantren Rosu Datu Saulatiah Al Ibrahimi diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian ini, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara dua orang santri lainnya selamat namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kaki. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
4: Insiden tragis terjadi di Jalan Jakarta. Di Jakarta Timur, tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air diduga kehabisan oksigen. Sementara di kawasan Patung Kuda pada Senin lalu, seorang pengemudi ojol tiba-tiba meninggal dunia saat mengendarai sepeda motornya.
5: Tiga orang pekerja saluran air PDAM tewas di dalam lubang saluran air pada Kamis siang. Diduga ketiga korban kekurangan oksigen saat berada di dalam gorong-gorong. Evakuasi dilakukan oleh Sudin Damkar Jakarta Timur. Dua petugas masuk ke dalam saluran gorong-gorong sedalam 7 meter untuk mengangkat ketiga pekerja yang salah satunya merupakan warga negara asing.
6: Kami terima informasi ada orang jatuh sedang melaksanakan pekerjaan di gorong-gorong pada pukul 9.49 menit, Pak.
7: Itu pada saat terdapat tiba di lokasi kondisinya seperti apa, Pak?
6: Pada saat itu kami langsung dari pihak damkar langsung tiba di TKP. Itu informasinya ada pekerja yang sedang turun gorong-gorong jatuh, Pak.
5: Pada Senin siang 6 Juli, seorang pengemudi ojek online yang membawa penumpang tiba-tiba terjatuh dari motor dan langsung meninggal di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Meninggalnya pengemudi ojek online yang bernama Ignatius membuat gempar para pengemudi ojol lainnya yang melintas. Rekan korban berupaya untuk melakukan penyelamatan dengan berencana membawanya ke rumah sakit, namun naas korban didapati sudah tak bernyawa. Petugas Polantas Polda Metro Jaya yang berada di lokasi menduga korban tewas akibat serangan jantung. Demi kepentingan penyelidikan polisi, petugas langsung membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Ya, bicara soal ojol, saat ini

0: Ini jutaan orang menyandingkan hidup pada profesi ojek online. Fenomena ini tidak lepas dari sulitnya mendapatkan pekerjaan formal saat ini. Baru-baru ini pemerintah memberikan angin segar dengan mengeluarkan peraturan potongan tarif 8% dan peluang kredit UMKM bagi para ojol. Namun, apakah kebijakan ini mampu membawa jutaan pengemudi ojol sejahtera? Berikut kita simak laporan khas redaksi.
1: Pengemudi ojol perempuan penyandang tunarungu berinisial RA ini hanya bisa menangis. Meratapi motornya hilang usai alami kecelakaan di Jalan Jamin Ginting Medan, Sumatera Utara pada Minggu 5 Juli lalu. Seorang pria yang berpura-pura menolong memindahkan sepeda motornya justru membawa kabur. Tangis RA bukan tanpa alasan. Sebab bagi pengemudi ojek online, sepeda motor mereka bak separuh nyawa. Karena dengan sepeda motor, mereka bisa menyandingkan hidup. Apa yang dialami RA hanyalah salah satu dari banyak kisah memilukan yang dialami pengemudi ojol. Sepeda motor hilang, sepeda motor terkena razia adalah potret kehidupan ojol di atas aspal. Seperti yang terjadi pada pertengahan bulan Juni lalu, seorang pengemudi ojek online memelas kepada petugas Dishub yang mengangkut sepeda motornya. Tidak hanya kehilangan sepeda motor, yang memilukan lagi, beberapa kali pengemudi ojek online ditemukan meninggal dunia karena sakit dan kelelahan. Seperti yang viral di media sosial, seorang pengemudi ojek online ditemukan meninggal dunia di atas sepeda motornya di Kota Batam, Kepulauan Riau pada pertengahan Februari lalu. Dari keterangan keluarga, pengemudi ojek online ini nekat bekerja agar menafkahi anak istri meski mempunyai riwayat penyakit jantung. Dikutip laman cnnindonesia.com, pihak salah satu aplikator ojol menyebut, saat ini ada sekitar 7 juta orang menyandingkan hidup pada profesi ojek online yang merupakan pekerja informal. Fenomena banyaknya orang berprofesi sebagai ojek online tidak lepas dari sulitnya mereka mendapat pekerjaan formal. Harapan akan sejahtera di atas aspal menjadi doa bagi mereka pengemudi ojol. Saat ini pemerintah telah resmi menetapkan potongan penghasilan ojol maksimal 8% oleh aplikator. Namun usai diberlakukannya potongan 8%, penghasilan mereka melesat. Ternyata masih jauh dari harapan.
2: Ya, potongan 8% itu udah terjadi, Bang. Sekarang saya udah ngerasain. Biasanya aku 10.000, sekarang jadi 12.8. Dari lama kan 20%, sekarang udah turun 8%. 8% itu udah aktif kok, sampai tanggal 1 ini. Ya, alhamdulillah aja potongan 8% itu bisa aktif gitu, kembali. Dibanding kemarin kita 20% itu berat lah rasanya. Kalau sekarang udah 8%, udah alhamdulillah.
3: Harapannya saya pribadi ya, sebagai mitra ya, itu potongan 8% ya dari semua orderan. Termasuk food, termasuk bike, standar, XL, express. Saya sih berharap sih 8%. Terus saya berharap juga skema hemat dihapus aja.
1: Keberadaan profesi ojek online muncul pada tahun 2010 dengan munculnya aplikasi antarjemput bernama Gojek besutan Nadiem Karim. Sejalan dengan waktu, sejumlah aplikasi bermunculan dan jumlah pengemudi ojol terus meningkat. Keberadaan profesi ini juga memberikan dampak ekonomi yang besar. Menurut data, perputaran uang pada bisnis aplikasi antar jemput pengiriman mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Namun keberadaan profesi ini tidak lepas dari isu ketidakadilan antara pengemudi ojek online sebagai mitra dengan penyedia jasa aplikasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Untuk mengurangi kenakalan remaja sekaligus menyalurkan energi anak muda ke arah yang lebih positif, arena tinju dihadirkan di

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Tawuran warga bertahun-tahun jadi persoalan di wilayah Jakarta Timur. Mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari cara untuk menyalurkan energi anak muda ke arah yang lebih positif. Salah satu hasilnya adalah sasana tinju di kolong flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tempat ini kini jadi ruang berlatih sekaligus harapan baru untuk menekan tawuran. Selengkapnya dalam Sisi Kota berikut ini.

0: Membentang sepanjang sekitar 200 meter, flyover Pasar Rebo menjadi salah satu simpul lalu lintas tersibuk di Jakarta Timur. Di kolong jembatan layang yang menghubungkan Kramat Jati dan Cililitan menuju Ciracas, Cibubur hingga Bogor dan sebaliknya ini, terdapat ruang yang dulunya kurang dimanfaatkan dan sering dikaitkan dengan aktivitas negatif. Kini, setiap sore, kolong flyover menjadi ruang olahraga bagi warga.
1: Kalau beberapa tahun lalu saya diajak ke bawah kolong flyover Pasar Rebo Jakarta Timur ini, mungkin akan saya pikir dua kali. Karena memang tempat ini sempat dikenal sebagai tempat yang rawan tawuran atau aksi kriminal lainnya. Nah, sekarang tempat ini diubah menjadi arena atau sasana tinju yang menjadi wadah positif bagi masyarakat, khususnya anak muda yang memang pelaku olahraga tinju.
0: Seperti inilah pemandangan sore hari di kolong flyover Pasar Rebo. Kawasan ini kini menjadi arena tinju flyover susukan yang dikelola oleh komunitas Jakarta Militant Fight. Sasana yang mulai digunakan pada Januari silam diresmikan pada 18 Mei 2026. Dilengkapi dengan fasilitas seperti ring tinju, sarung tangan, samsak dan area latihan fisik, tempat ini menerima masyarakat yang ingin berlatih tinju. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa boleh bergabung. Siska salah satunya. Setiap sore, usai bekerja, perempuan 30 tahun ini langsung menuju arena tinju flyover Susukan. Di sini, perempuan asal Padang, Sumatera Barat ini memenuhi impiannya sejak kecil, yakni berlatih tinju sejak sebulan lalu. Bagi Siska, tinju bukan untuk mencari perkelahian, namun menjadi bekal kemampuan bela diri sekaligus menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kebugaran.
2: Itu lebih ke fisik. Fisik aku merasa lebih kuat. Yang biasanya lemak ada di perut, sekarang udah agak hilang. Terus dari fisik kita lebih kuat. Itu sih. Terus pola hidup juga lebih sehat, karena kita habis kerja, olahraga. Jadi seimbang.
0: Pentingnya bagi perempuan untuk punya kemampuan bela diri juga dirasakan oleh Putri. Tinju menjadi bekal penting untuk meningkatkan rasa percaya diri.
3: Sebenarnya memang untuk jaga diri ya, karena kan sekarang kita nggak tahu ya kondisi di jalan atau di mana gitu kan kayak kurang aman gitu. Jadi kayaknya lebih baik kalau misalnya perempuan juga bisa jaga diri gitu.
0: Di balik ramainya aktivitas di arena tinju flyover Susukan, ada sosok Rival Anwar atau yang akrab disapa Vale. Setiap sore hingga malam, Vale lah yang berdiri di dalam dan luar ring menjadi pelatih tinju di sasana ini. Kecintaannya pada dunia bela diri mendorong pria 31 tahun ini mendirikan komunitas Jakarta Militant Fight. Kini, lebih dari 100 anggota dari berbagai usia ia bina bersama teman-temannya.
4: Jadi awalnya ini tuh tempat anak-anak STM ngumpul dulu di sini ya kan, pusatnya anak-anak STM tawuran. Jadi alhamdulillah di suatu pertandingan waktu tahun lalu, alhamdulillah saya juara di kejuaraan Gladiator Bogor Arena yang dibuat sama anak-anak STM sekota Bogor. Kebetulan di sana dia pelajar sama alumni sama komunitas tongkrongan, dia gabung menyelenggarakan event Gladiator Bogor Arena. Alhamdulillah di situ saya ikut termasuk jadi factor. Alhamdulillah menang dan alhamdulillah Pak Wali Kota tahu dan support saya dari awal saya pertandingan hingga sampai saat ini.
0: Vale juga aktif mendatangi sekolah-sekolah untuk mengajak pelajar yang rentan terlibat tawuran agar menyalurkan energi mereka melalui olahraga tinju.
1: Arena tinju ini juga memang terbuka untuk masyarakat umum. Cukup membawa sarung tangan dan perlengkapan tinju lainnya dan biaya sekitar Rp25.000 sekali pertemuan. Masyarakat sekitar boleh latihan kapan saja di arena tinju ini.
0: Kehadiran sasana tinju ini tak hanya memberikan dampak bagi para peserta. Pedagang dan warga sekitar menilai kawasan ini kini lebih aman dan tertib. Ramainya aktivitas latihan dinilai bisa mengalihkan perhatian anak muda ke kegiatan yang lebih bermanfaat.
5: Sejak bangunin boxing ini udah nggak ada lagi, nggak ada tawuran-tawuran lagi. Jadi sekarang ini udah aman, nggak ada kayak dulu-dulu. Aman. Dulu itu sering opung. Jadi sekarang udah nggak lagi.
6: Harapannya ya anak-anak muda bisa memanfaatkan lah yang sarana-prasarana udah dibikin sama pemerintah supaya bermanfaat dan ya bisa menjadi tempat anak-anak muda ajang-ajang yang positif dibandingkan dia nongkrong di jalan.
0: Perubahan wajah kolong flyover Pasar Rebo memang belum menjadi jawaban atas seluruh persoalan tawuran di Jakarta Timur. Namun, kehadiran arena tinju ini memberikan pilihan baru bagi anak muda untuk menyalurkan energi dan bakat mereka melalui olahraga. Harapannya, semakin banyak ruang positif yang hadir, semakin sedikit generasi muda yang turun ke jalan untuk tawuran. Zahra Haliza, Jakarta.
7: Peti jenazah pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei diarak mengelilingi kompleks pemakaman sebelum dimakamkan. Redaksi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
5: Sebagai informasi penutup, pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mencapai tahap akhir pada Jumat pagi. Peti jenazah Khamenei diarak mengelilingi kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad sebelum dimakamkan. Dan tuntas sudah seluruh saja informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Beni Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan.
6: Peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei diusung mengelilingi kompleks makam Imam Reza yang merupakan situs suci terpenting bagi umat Syiah di Iran pada Jumat dini hari. Suasana duka masih menyelimuti kompleks makam Imam Reza dan para pelayat terus melantunkan doa untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang wafat dalam serangan Amerika pada akhir Februari lalu. Ribuan pelayat berusaha menyentuh peti jenazah dan dinding makam sebagai bentuk penghormatan terakhir pada pemimpin tertinggi Iran tersebut. Sebelumnya, prosesi pemakaman berlangsung sejak 2 Juli lalu di Teheran, berlanjut ke kota suci Qom, kemudian menyeberang ke Najaf dan kota suci Karbala di Irak. Jenazah kemudian dipulangkan kembali ke Iran dengan pengawalan pesawat tempur Angkatan Udara Irak. Puncak prosesi berlangsung di Mashhad dengan lautan manusia memadati jalanan dan kompleks makam Imam Reza mengantarkan Khamenei menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Sementara itu, Sayyid Ali Hoseini, ulama yang memimpin doa bersama di depan kompleks makam Imam Reza, mengatakan kehadirannya dalam prosesi pemakaman merupakan bagian dari kewajiban keagamaan di saat umat Islam Iran tengah berduka.
7: Terus al-abar al-jadid amanas insyaallah jashum migiram manasakh min ayatun nusa na'ti bi khairin min wa umisla. خداوند تا ارادش قرار گیر اگر کسی شهید شد به جای او ولی دیگر رو قرار میده اما هر کسی اون رنگ و بوی خودش و اون جایگاه و جهاته.
6: Ayatollah Ali Khamenei wafat pada 28 Februari 2026 dalam serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut memicu konflik berkepanjangan selama berbulan-bulan yang menyebabkan ribuan korban jiwa serta mengganggu pasokan energi global. Ayatollah Ali Khamenei merupakan tokoh paling berpengaruh di Iran selama lebih dari 3 dekade. Setelah menjabat sebagai presiden pada tahun 1981, ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran pada tahun 1989, menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sejak saat itu, Khamenei memegang kendali atas arah politik, militer, dan kebijakan luar negeri Iran.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, saat beban hidup terasa berat, sebagian orang memilih menunda atau bahkan menolak untuk punya anak karena takut akan kemiskinan. Padahal Allah telah memperingatkan kita dalam Al-Quran, jangan membunuh anak-anak karena takut fakir. Allah yang akan menjamin rezeki mereka dan rezeki kita. Lantas bagaimana seharusnya sebagai seorang mukmin menyikapi rezeki dan keturunan? Nah, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas sebuah tema yang membahas tentang makna rezeki, amanah anak, dan rasa takut yang seringkali tidak pada tempatnya. Semoga dari pembahasan kita, kita termasuk orang-orang yang yakin bahwa Allah lah sumber segala rezeki dan senantiasa memandang anak sebagai titipan mulia untuk bekal akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Takam. Assalamualaikum Pak Kiai, ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, seger.
0: Alhamdulillah, Pak Kiai ada yang berbeda di meja kita di tengah ini Pak Kiai, kalau Pak Kiai boleh lihat, Masya Allah. Nah pemirsa ini saya juga harus mengapresiasi para pemirsa Gapai Kemuliaan karena alhamdulillah pemirsa kita mendapatkan penghargaan Anugerah Syiar Ramadan 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, kemudian KPI dan juga MUI, dan kita berhasil menyabet penghargaan sebagai itu tadi penghargaan kategori dakwah talk show Pak Kiai. Ini alhamdulillah sekali, terima kasih atas apresiasi dari pemirsa juga Pak Kiai. Bagaimana tanggapannya sedikit saja terkait penghargaan ini?
1: Iya, itu berarti kita berdakwahnya harus tambah semangat, ya, lebih kreatif. Betul. Dan lebih akomodatif, mengerti aspirasi bawah.
0: Masya Allah, mudah-mudahan itu tadi Pak Kiai, kita semakin bersemangat dalam menyebarluaskan dakwah Islam. Amin, dan semoga memberikan kebermanfaatan yang luas bagi pemirsa kesayangan kita semua. Baik. Nah Pak Kiai, kita lanjut lagi ke bahasan kita. Tapi sebelum itu saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, ada istilah kan memang anak itu punya rezekinya sendiri. Banyak anak banyak rezeki. Tapi kalau kita kemudian melihat bagaimana Allah kemudian berfirman dalam Quran Al-Isra ya, ayat 31, dan janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena takut fakir atau takut miskin. Kan sebenarnya kita tuh gak perlu khawatir juga. Tapi di sisi lain itu tadi banyak fenomena yang kemudian terjadi. Ah saya gak punya banyak, gak usah deh punya banyak anak. Karena kan kondisi sekarang ekonomi susah. Nanti akan lebih susah lagi membesarkan anak dalam kondisi yang serba tidak pasti. Nah bagaimana kemudian kita sebagai muslim harus mendudukkan pandangan kita terkait anak dan juga rezeki. Tafadhol Pak Kiai.
1: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, berbicara tentang anak ya yang menjadi amanah dari Allah, maka ada beberapa ayat yang bisa memberikan pembanding dalam membuat sebuah kesimpulan. Sebenarnya kita mesti bersikap seperti apa. Ayat diantaranya itu, wama min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah persiapkan rezekinya. Semut yang di dalam lubang kecil, bahkan binatang-binatang yang di bawah tanah pun sudah disediakan rezekinya. Di sisi lain, sejarah tentang ayat yang Mbak Mila sebutkan itu tadi, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, jangan kau bunuh anak-anakmu itu karena takut terjadinya apa itu tidak berimbang antara ya income pendapatan dengan pengeluaran yang tidak berimbang. Karena memang dulu di masa Nabi itu kalau anaknya perempuan memberatkan mereka dan tidak memberatkan dari sisi materi, dan ketika mereka berperang tidak bisa berperang. Dibunuh ya, dimatikan, dikubur hidup-hidup. Itu adalah fakta sejarah masyarakat yang tradisional mengatakan bahwa secara faktual ada anak kalau banyak itu merepotkan gitu. Tetapi Allah mengatakan jangan kau bunuh anakmu itu karena takut kemiskinan. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Aku yang memberi rezeki mereka dan rezeki kamu juga. Jadi bagi kita yang beriman, enggak ada alasan untuk takut tidak bisa memberi makan. Enggak ada. Adapun ayat yang memberikan atensi lain tentang bagaimana kita bersikap, ya wajib memang. Jangan cuma banyak tetapi tidak memperhatikan kualitas. Itu juga salah satu yang mesti diperhatikan. Banyak, kemudian orang itu malas berikhtiar, kemudian tidak mempersiapkan pendidikannya yang bagus, maka ini juga menjadi orang yang salah di hadapan Tuhan. Tidak. Allahu

0: Tidak, jadi nggak boleh banyak dijamin rezekinya, tetapi kita maknanya berpangku tangan itu nggak boleh. Jadi berimbang antara yang sudah dijanjikan dengan yang ikhtiarnya itu harus berimbang.
1: Harus berimbang. Jadi syaratnya adalah kita sebagai orang tua misalnya memiliki anak gitu ya Pak Kiai, harus ikhtiar dulu. Kita bekerja sekeras mungkin lah sesuai dengan kemampuan untuk menafkahi anak-anak. Nanti Allah yang akan kirimkan, Allah akan cukupkan gitu ya Pak Kiai.
0: Ya, dari sisi ikhtiar seperti itu memahaminya. Kan ada, lalu bagaimana? Ada orang yang ikhtiar di Jakarta, di kota-kota besar itu kan susah nyari pekerjaan.
1: Iya, iya.
0: Berarti perkawinan tertunda, jangan. Kalau memang sudah masuk umur perkawinan, justru pernikahan itu yang membuka pintu rezeki dia. Jadi ini para pemirsa, kita mesti bijak mensikapinya. Jadi banyak rambunya yang mesti kita pahami. Dari perspektif pelakunya, dia mesti ikhtiar dulu. Dia berpendidikan, dia bekerja, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Yang di dalam hadis disebut dengan al-ba'ah. Al-ba'ah itu maknanya itu dari sisi kesehatan dan dari sisi materi itu.
1: Oh, memang harus disiapkan berarti Pak Kiai.
0: Iya. Ya. Ya, ayuhas sabab. Ya, wahai anak muda. Siapa di antara kalian ya manistato amin kumul ba'ata, barang siapa di antara kalian mampu alba'ah. Ba'ah itu maknanya materinya dan fisiknya. Okay. Artinya yang impoten ini gak boleh gitu. Yang berpenyakit gak boleh, tapi dua ini. Maka disuruh nikah, fal yatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Nah bagaimana kalau seandainya, maaf nih para pemirsa tidak bermaksud apa, karena memang hadisnya seperti itu. Bagaimana bagi orang yang punya kekurangan secara fisik? Ya fa'alaihi bisya. Maka siyogianya dia banyak berpuasa. Ya karena fa'innahu wija, karena dia bisa terbendung. Wija itu maknanya libido itu bisa terbendung kalau melakukan puasa terus menerus. Ya, jadi jangan anak itu boleh diatur gitu ya, boleh dikendalikan.
1: Kalau dari penjelasan Pak Kiai artinya sebenarnya kita sebagai seorang muslim ya dengan fondasi iman yang seharusnya kita punya, kita gak perlu khawatir sebenarnya dengan misalnya kadang-kadang kan aduh hamil lagi, punya anak lagi, nanti gimana nanti, belum biaya sekolahnya mahal, belum biaya apa segala macam gitu. Jadi sudah takut duluan Pak Kiai, khawatir duluan dengan mungkin masa depan gitu. Jadi seharusnya serahkan aja sama Allah ya Pak Kiai, gak perlu khawatir.
0: Ada perkataan seorang budayawan di Indonesia yang menarik ya, ketika dia talk show di televisi swasta itu, orang yang ragu besok dia

0: itu mendapatkan rezeki atau tidak, dia sedang menghina Tuhan. Sedang dia mengecilkan Tuhan. Kalimat itu Qur'ani banget gitu.
1: Setuju.
0: Bagus itu. Jadi gak boleh ada keraguan, tidak yakin dengan Al-Qur'an bahwa kalau begini secara matematis ini akan terjadi ketimpangan karena tidak berimbang. Enggak boleh. Karena yang sedang dihitung itu gajinya. Yang sedang dihitung itu tadi honornya. Padahal honor dan gaji itu adalah bagian dari rezekinya Allah. Rezekinya Allah tidak mesti lewat situ. Tidak mesti lewat gaji dan tidak melulu dan lewat honor.
1: Yeah. Jadi ya itu tadi ya, serahkan semuanya sama Allah. Tapi kan pada kenyataannya Pak Kiai, yang namanya manusia ya, kita sebagai orang yang apalagi hari-hari ini kita banyak diperlihatkan situasi kondisi sosial ekonomi yang tidak menentu. Banyak orang yang susah mendapatkan pekerjaan, banyak yang juga kemudian di PHK. Ada rasa-rasa juga pasti yang ya ampun ini nanti akan seperti apa ya masa depan. Apalagi punya anak misalnya banyak gitu ya Pak Kiai. Bagaimana ya kita harus memantapkan mental bahwa enggak kok Allah tuh akan tetap menjamin. Itu kan juga butuh dilatih ya Pak Kiai ya. Perasaan-perasaan seperti itu kan harus dilatih, kekuatan batin seperti itu.
0: Nah dulu ketika kita pada episode berdoa. Ada dua yang mesti dia sejajarkan dalam kehidupannya antara ikhtiar dan doa. Ikhtiar dia usaha dari pagi, dia jangan di rumah. Pagi itu gak boleh tidur. Dia keluar. Walaupun maaf kata ketika dia berniat, ya Allah aku ingin berusaha untuk mencari rezekimu. Kemudian dia mengatakan ini tawakal tu alaik dan aku serahkan urusanku ini kepada engkau. Maka kalau dia keluar dari rumah, nanti pada akhirnya itu jalan keluarnya itu akan dibuatkan. Itu satu. Kemudian ketika dia berdoa, prinsip dalam berdoa itu diajarkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi kamu mesti yakin kalau itu diterima. Yeah. Yang sering enggak diterima itu kita karena sendiri enggak yakin itu, Mbak Mila. Jadi
1: betul.
0: Penting sekali kita untuk yakin benar ya bahwa sebenarnya dia ketika meminta yakin ini bakal diterima. Nah dua itu aja cukup.
1: Dan Allah tuh pasti akan menjamin rezeki selama masih bisa bernafas, Allah pasti akan menjamin dan mencukupkan rezeki kita. Itu
0: pasti.
1: Ya Pak Kiai? Itu pasti.
0: Jawabannya pasti.
1: Pasti.
0: Jadi setiap sesuatu yang dijanjikan oleh Allah itu pasti.
1: Pasti.
0: Ya, seperti pastinya kematian bagi makhluk yang hidup.
1: Masya Allah, luar biasa. Jadi ada optimisme yang terus kita bangun setiap hari ya Pak. Kiai ya, baik. Pak Kiai menarik sekali, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Apa jadinya jika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat? Itulah penyakit autoimun yang seringkali sulit dikenali.
1: Biasanya meriang-meriang, demam-demam yang nggak jelas. Lalu berikutnya radang sendi yang nggak jelas. Belum lagi rambut rontok ya. Kalau seperti lupus kan rambutnya kayak kupu-kupu gitu ya.
0: Mengapa hal ini bisa terjadi dan siapa saja yang berisiko? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 11 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Muhammad Mahfud di Gresik, Jawa Timur. Kita akan simak bersama pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud. Saya seorang mahasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Tapi sekarang ini saya berada di Indonesia, tepatnya di Gresik, Provinsi Jawa Timur. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya masyarakat Indonesia, ya, terutama kaula-kaula muda ini, sedikit banyaknya sudah terpapar konsep child free. Yang saya pertanyakan, apakah konsep child free ini dibenarkan oleh Islam atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah child free ini diatur dalam Islam? Dalam artian bagaimana konsep tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Mahfud di Gresik ya. Beliau adalah mahasiswa di Al-Azhar Kairo, Pak Kiai, Masya Allah.
4: Lagi pulang.
2: Jadi luar biasa, kita sudah sampai di mancanegara, Pak Kiai. Mudah-mudahan menjadi manfaat juga bagi kita semua. Pak Kiai, pertanyaannya ada dua. Terkait belakangan ini kan fenomena child free atau ketidakmauan untuk memiliki keturunan ini sudah mulai muncul di kalangan pasangan-pasangan usia muda. Nah, bagaimana kemudian agama kita melihat fenomena ini? Yang kedua, adakah sebenarnya tuntunan Islam terkait bagaimana kemudian orang tua bisa mengatur ya kira-kira mau punya anak mau tidak, itu sebenarnya boleh nggak, Pak Kiai? Tafadhol.
4: Baik, terima kasih Mas Mahfuz ya. Mudah-mudahan Anda berhasil dengan kuliahnya.
2: Amin.
4: Saya ingin sedikit Mbak Mila minta waktu untuk menjelaskan bahwa ayat yang menjelaskan tidak boleh membunuh itu ada tradisi di masyarakat Arab kala itu. Awal-awal Islam, jadi dia sudah Muslim, sudah Muslim awal-awal itu. Barangkali perspektifnya belum maksimal memahami. Setiap kali ada orang yang mau meninggal, maka keluarganya mengatakan innallaha sayarzuku waladak, gitu. Ya, ausi linapsik. Gitu. Sebentar lagi Allah akan memberikan rezeki kepada anakmu. Jadi di hadapan orang yang sakit keras, yang masih tapi bisa mendengar gitu. Allah sebentar lagi akan memberi rezeki kepada anakmu. Maka coba fanzur linapsik, coba kau teliti kondisimu itu. Ya, sehingga dengan kalimat itu, maka mereka itu wayatasaddaq wa'atak. Dia menghabiskan hartanya itu untuk sodakoh dan memerdekakan budak-budak yang mesti dibeli. Kemudian dimerdekakan itu. Resikonya, maka ahli waris yang ada di lingkungan dalam tanggungan jawab itu, dia tidak mendapatkan apa-apa karenanya hartanya habis dibagi. Nah, ini yang dimaksud dengan, salah satu yang dimaksud dengan wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kau bunuh anakmu itu karena takut tidak bisa memberi makan. Satu, tadi kita sudah ceritakan memang menjadi berat kalau tambah anak, sementara pendapatannya tidak berimbang. Yang kedua, yang dimaksud pada kajian ini, enggak boleh kita di dalam kehidupan kita, kemudian kita menghabiskan harta sehingga yang berikutnya itu menjadi anak yang morat marit, itu enggak boleh. Nah, oleh karena itu orang yang ingin punya pandangan atau gaya hidup child free sekarang ini, dalam perspektif kita itu tidak boleh. Dalam pandangan Islam itu tidak boleh. Karena itu bagian dari menolak kehendak Tuhan. Jadi ada yang ditolak itu, pertama dia menolak kehendak Tuhan bahwa berumah tangga itu adalah memakmurkan. Jadi memakmurkan dunia ini. Jadi ada tugas khalifah yang hilang manakala dia tidak mau menikah, atau dia mau menikah tapi dia tidak mau punya anak. Maka tugas kekhalifahan itu akan hilang. Ya, dan dia melakukan salah. Yang kedua, dia gaya hidupnya itu matematis cara berpikirnya. Dan itu tidak boleh. Oleh karena itu filsafat materialisme itu bagian yang mesti disunatin, yang mesti diseleksi, bahwa pemahaman yang semacam itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Lalu kalau ditanya, bagaimana, ada gak konsep tentang child free di dalam Al-Quran? Ada, tetapi tidak secara permanen. Ini sebenarnya jawaban tentang KB ya. Jadi dalam Islam itu di zaman Nabi itu, orang-orang yang anaknya banyak, mereka itu melakukan azal. Mohon maaf Pak Mila dan para pemirsa, karena memang harus disampaikan. Ketika dia berhubungan dengan istrinya, maka suaminya itu menyelesaikannya, tuntasnya itu tidak di rahim. Nah, itu termasuk dalam pengertian berencana.
2: Dan itu boleh.
4: Nah, kalau berencana itu boleh. Oleh karena itu keluarga berencana itu dibenarkan. Boleh itu kita merencanakan. Azal pada waktu itu oleh Nabi tidak dilarang. Nabi tidak berkomentar. Di dalam kaedah itu, sukutun Nabi libayanil jawaz. Apabila Nabi tidak berkomentar, itu bermakna boleh.
2: Boleh, oke.
4: Nah, jadi kenapa tidak kita merencanakan saja, tetapi tidak menutup secara permanen. Mbak Mila di Bintaro, ya, saya diundang karena kebetulan ada taklim di situ. Kalau dulu biasanya saya diminta nasihat perkawinan. Mereka itu sekarang pre wedding itu bikin acara. Dia membuat sebuah perjanjian. Ini anak-anak Gen Z sekarang itu saya diundang. Ternyata di sana itu untuk memberikan nasihat dan ikut menandatangani, mereka mau menikah tapi tidak mau punya anak.
2: Oh, jadi semacam perjanjian pranikah. Salah satu klausulnya adalah tidak ingin memiliki anak.
4: Iya. Jadi kalau tadi Mahfuz bilang ini sudah terpapar, benar. Itu bukan fiktif, memang sudah terpapar.
2: Betul, dan banyak ya.
4: Maka saya bilang kepada kedua belah pihak, ayahnya, boleh gak saya minta waktu 10 menit bicara sama adik-adik saya ini. Jadi saya bertiga saja gitu. Saya dikasih waktu, maka saya ajak bicara dengan baik, dengan dakwah yang sopan. Saya kasih wawasan yang bagus. Ternyata mereka yang punya wawasan child free itu sebenarnya karena memang dasar agamanya lemah. Setelah kita jelaskan seperti kita menjelaskan sekarang ini, oh baik deh Pak Ustaz, kalau gitu saya salah ya. Dan dia, saya bilang, kamu gak apa-apa, ini masih 0 km perjalananmu, kamu taubat saja, kamu istighfar saja. Maka mereka taubat. Dan tidak jadi konsep yang sudah dikonsepkan bahwa dia mau menikah tapi tidak mau punya.
2: Pertimbangannya memang apa Pak Kiai? Apakah rata-rata memang karena masalah kesiapan mungkin mental ataukah finansial, atau mungkin gabungan dari banyak faktor?
4: Sepertinya banyak hal, tapi yang pertama adalah gaya hidup. Pengaruh gaya hidup. Jadi di Amerika, di Eropa itu, sebelum child free itu sudah ada feminisme. Yang mereka itu kecewa dengan kaum laki. Dan itu yang melahirkan ya LGBT, yang melahirkan wanita itu senang sama wanita. Kenapa? Karena dia benci laki-laki yang mengeksploitasi kehidupan dia gitu. Nah, ini berkembang akhirnya realistis bahwa kenapa ada yang asli ngambil yang tidak asli, tidak yang asli gitu, tidak yang normal. Tetapi dia mau menikah tapi tidak mau punya anak, itu bukan cuma di Eropa, bukan di Amerika, dan sudah masuk, gaya hidup ini sudah masuk. Nah, dia menganggap itu modern gitu.
2: Oke. Jadi ada yang, ya itu adalah bagian dari sekarang lifestyle ya?
4: Iya, lifestyle menurut dia, gaya hidup dia. Dia menganggap udah modern kalau seperti itu.
2: Jadi pada hakikatnya sebenarnya Pak Kiai, intinya dalam Islam tidak ada istilah child free, itu gak ada.
4: Gak ada, yang ada mengatur.
2: Mengatur, nah. Ya. Mengatur itu kan tadi pada zaman Rasulullah disebutkan, dicontohkan bahwa ada mungkin umat muslim yang kemudian mengatur berencana, misalnya itu tadi ya, dengan mungkin tidak mengeluarkan pada saat di rahim begitu. Kalau dalam era perkembangan yang sekarang itu kan model keluarga berencana sudah macam-macam Pak Kiai. KB itu kan macam-macam, ada mungkin dengan menggunakan produk-produk tertentu, pil misalnya lain sebagainya. Itu diperbolehkan gak Pak Kiai?
4: Kalau yang dalam konsep keluarga berencana ya, dengan pil, dengan spiral, IUD dan lain sebagainya, itu diperbolehkan karena dia kalau tidak berhati-hati jebol gitu loh. Kalau tidak
2: masih
4: berhati-hati
2: ada kemungkinan sebenarnya.
4: Kalau yang dalam pemahaman itu tidak menutup pintu, maka diperbolehkan. Itu masih dalam konsep ikhtiar.
2: Nah, belakangan kan memang ramai Pak Kiai, ada istilah vasektomi yang kemudian kemarin memang sempat ramai oleh salah satu gubernur begitu ya. Karena dengan alasan ada satu kasus, misalnya kita melihat satu keluarga anaknya banyak tapi kehidupannya tidak layak, sehingga jangan-jangan ini karena banyak anak nih, kemudian juga membuat ekonomi juga tidak mapan gitu. Nah, konsep vasektomi atau sebangsanya yang kemudian menutup jalan seperti itu boleh atau tidak Pak Kiai sebenarnya dalam Islam?
4: Iya, pada masa Orde Baru itu pernah dicoba ini tentang vasektomi ya. Jadi awalnya itu kan sebenarnya India yang mencoba itu. Karena India dan Cina itu dua negara yang tertinggi populasi penduduknya terlalu cepat gitu. India itu mereka melakukan pengkebirian bagi laki-laki karena itu dianggapnya paling jitu untuk menekan populasi. Di negara kita dulu lurah-lurah sebelum mensosialisasikan, maka lurah harus disteril dulu. Harus vasektomi dulu.
2: Saya tahu, Pak.
4: Sehingga lurah-lurah pada saat itu, saya kebetulan dekat gitu, dan dia mengatakan iya daripada diberhentikan. Maka dia melakukan vasektomi itu tadi. Jadi konsep yang didengungkan sekarang itu bukan konsep baru.
2: Sebenarnya konsep lama.
4: Yang akan diangkat kembali. Kenapa dulu gagal? Jawabannya orang Islam menolak. Karena itu pembatasan. Para pemirsa coba sempatkan pegang ya HP-nya, buka, melihat fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan vasektomi. Di situ salah satu klausulnya menjelaskan bahwa kemungkinan untuk dikembalikan, disambung kembali pada bagian yang dipotong sehingga tidak produktif ya sperma itu tadi, maka kemungkinan untuk kembali normalnya itu 30-35%. Rendah sekali, tidak nyampe 50%. Itu mengapa Majelis Ulama tetap mengatakan enggak boleh. Jadi itu sudah bagian yang merampas hak asasi. Ya, dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia, dan itu tidak dibenarkan. Nah, oleh karena itu mestinya kita mesti cari cara-cara lain. Sebenarnya yang mesti digairahkan bukan vasektominya, pemahamannya.
2: Pemahamannya, betul.
4: Pamila begini. Maaf nih ya, para pemirsa, saya enggak punya maksud apa-apa. Ini bicara secara ilmiah saja. Yang terjadi di masyarakat itu, kenapa mereka itu anaknya banyak, wanitanya enggak berani ke puskesmas. Wanitanya enggak berani menggunakan spiral umpamanya menggunakan ini, dia beraninya itu cuma pil, menggunakan kondom, tapi lebih safety sebenarnya dia nggak berani gitu loh. Itu mengapa? Itu juga salah satu faktor lah. Kalau gitu kan berarti soal mindset.
2: Iya, betul.
4: Nah, itu yang mesti disosialisasikan gitu. Bukan ini dijadikan sebagai alat untuk bantuan sosial umpamanya. Gitu. Wah, itu saya kira tidak bijak ya. Kalau seandainya bantuan sosial itu sesuatu yang mesti diberikan oleh pemerintah. Amanat undang-undang dasar itu bahwa fakir dan miskin tanggung jawab pemerintah.
2: Oke.
4: Tetapi urusan pribadi bukan urusan pemerintah. Itu jadi nggak bisa dihubungkan.
2: Kajian tentang vasektomi kan pada akhirnya juga belum final juga Pak Kiai kan. Ya, masih betul. Karena mendapat banyak ini juga ya, backlash juga. Jadi kita akan melihat sih sebenarnya akan seperti apa. Tapi sebenarnya kan cita-citanya itu tadi Pak Kiai, untuk kemudian supaya masyarakat bisa mengatur, mereka bisa memprioritaskan dengan punya anak yang sudah ada, ya. Dia bisa memprioritaskan dulu, meningkatkan kualitas hidup mereka. Tapi ini menarik. Nanti kita bahas lagi Pak Kiai, karena sangat relate ya dengan kehidupan sosial ekonomi kita saat ini. Nanti kita akan bahas lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.

0: Masih berkaitan dengan tema bahasan kita adalah Quran Surat An-Nisa ayat 9. Saya bacakan Pak Kiai. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Artinya bahwa sebenarnya ada tanggung jawab yang besar dari orang tua, bahwa tidak hanya sekedar itu tadi yang memiliki anak, tapi ada kewajiban bahwa kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah juga.
1: Ya.
0: Bagaimana kemudian ayat ini dielaborasi secara detail Pak Kiai terkait dengan bahasan kita kali ini?
1: Tafar. Baik. Terima kasih Mbak Mila. Ini menarik ini. Mm-hmm. Jadi ada dua ayat yang sepertinya paradoks tapi sebenarnya enggak, dia beriringan. Wal yashalladzina law taraku min khalfihim zurriatan di'afa khafu 'alaihim. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadidan. Itu surah An-Nisa ayat 5. Ayat 9 ya. Hendaknya mereka itu takut kepada Allah meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan lemah. Zurriatan di'afan, anak keturunan. Jadi kalau zurriyah itu bukannya anak tetapi anak keturunan. Dimensinya panjang gitu.
0: Panjang, oke. Jadi cucu jangan, apa ke bawah gitu.
1: Betul,
0: ya,
1: itu namanya zurriyah. Bukannya abna, tapi zurriatan di'afan.
0: Anak secara umum gitu ya, tapi memang anak keturunan yang
1: ya, dari satu nasab yang membawa efek. Artinya gini, jangan mewariskan kemiskinan yang berkepanjangan, itu maknanya tuh. Kemudian falyattaqullah, hendaknya kau bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan engkau mesti mengatakannya dengan perkataan yang sadid.
0: Yang benar.
1: Nah, ini menarik Mbak Mila. Yang dimaksud zurriatan di afan itu apa makna keturunan yang lemah, apa maknanya ekonomi?
0: Kayaknya tidak hanya sebatas ekonomi ya. Kalau kita bicara Quran kan sebenarnya tafsirnya bisa jauh lebih besar dari hanya sekedar ekonomi.
1: Iya, yang dimaksud dengan lemah itu oleh para ulama ya, mereka mengatakan kekhawatiran yang tadi pada asbabun nuzul ya ceritakan itu, dia kaya, kemudian ada yang mengatakan sebelum kau mati kau sodako, kau merdekakan budak. Itu yang dimaksud. Sehingga ketika dia meninggal hartanya habis, tidak diwariskan kepada anak.
0: Paham.
1: Materi itu pemahamannya itu. Yang kedua, zurriatan di'afan maknanya mereka dikasih harta tapi tidak diberi ilmu pengetahuan.
0: Ilmu.
1: Itu yang salah. Ya, itu akan mewariskan kemiskinan yang berkepanjangan. Oleh karena itu perspektifnya kita dalam memahami ini bahwa kalau dia sudah benar sebagai muslim kemudian punya anak diberikan, disuruh sekolah, kalau sekarang suruh kuliah, disuruh berikhtiar, maka dia sebenarnya sudah tidak melakukan kesalahan. Sudah benar. Nah, tidak mengapa, artinya diperbolehkan gitu.
0: Jadi sebenarnya definisi ya dari makna lemah ini kan sebenarnya tidak hanya soal materi. Iya, materi termasuk, tapi bagaimana ilmu yang kemudian diwariskan kepada anak keturunan Pak Kiai. Ilmu ini terkait, ilmu kan banyak ya, jangkauannya luas. Bisa mungkin fondasi agama, ya adab, ya akhlak, yang itu yang kemudian juga menentukan sebenarnya bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua ya Pak Kiai ya, kepada anak-anak. Mudah-mudahan tidak.
1: Kalimat wal yaqulu qawlan sadidan itu, hendaknya kau sampaikan kepada anak-anakmu itu perkataan sadidan. Itu ulama-ulama tafsir mengatakan qawlan sadidan itu maknanya qaulul adli was-shawab. Ya, perkataan yang adil, maksudnya adil adalah perkataan yang proporsional. Adil maknanya rasional. Kasih pemahaman yang rasional kepada mereka, was-shawab, dan itu objektif. Jadi rasional dan objektif. Itu maknanya sadidan. Jadi gini, kalau anak-anaknya itu cuma diberikan harta, saya dengan tahu persis ya, orang-orang yang anak-anaknya dulu bapaknya kaya, akhirnya jadi miskin karena memang dia cuma meninggalkan harta. Tapi ada kebalikannya, orang yang tidak banyak hartanya, pendidikannya cukup, itu pada dua dimensi,

0: ilmu agama dan ilmu sosial tentunya bersamaan, malah justru anaknya jadi berhasil gitu loh. Nah itu mengkombinasikan dalam dua ilmu itu tadi, itu yang dimaksud dengan mempersiapkan keturunan yang kuat tuh yang itu.
1: Finansial iya memang betul, tapi spiritual, emosional,
0: harus.
1: Intelektual juga harus ya Pak Kiai, itu tanggung jawab orang tua. Pak Kiai, beberapa saat yang lalu tuh saya membaca sebuah kalimat yang buat saya cukup cukup menarik, tapi bisa menelurkan diskusi yang luar biasa.
0: Yeah.
1: Apalagi terkait dengan tema kita saat ini. Memiliki anak dalam kondisi miskin adalah sebuah kejahatan. Awalnya saya baca, loh kok bisa sih? Karena saya pikir dalam pandangan saya ya Pak Kiai, perspektif saya, yang namanya anak tuh kan rezeki ya dari Allah. Kalau kita kemudian mengacu pada statement ini, seolah-olah kayak kondisi kaya atau miskin itu kan sebenarnya juga ya takdir ya sebenarnya ya Pak Kiai. Tapi ketika kita diberikan rezeki oleh Allah anak, dalam kondisi mungkin kita tidak semampu orang lain, dibilang jahat kan kayaknya tidak sedangkal itu. Nah bagaimana kemudian ini dikaitkan dengan pembahasan kita sekarang Pak Kiai? Apakah memang ada benarnya sebenarnya statement ini? Jadi memiliki anak dalam kondisi miskin adalah sebuah kejahatan atau seperti apa Pak Kiai?
0: Ya itu senang saya dengarnya karena saya juga mengkerutkan dahi dengan kalimat itu. Kita buat komparasi sebentar, itu gini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Walaupun dilahirkan bukan atas perkawinan. Jadi kalau ada kecelakaan melahirkan anak, maka anaknya sucinya sama dengan orang yang melahirkan dengan sebuah perkawinan yang sah. Kenapa? Enggak ada konsekuensi, tidak ada dosa titipan, dosa bawaan dari orang tuanya. Yang salah itu orang tuanya. Nah ketika anak itu lahir pada masalah kita ini, ketika anak itu lahir, apakah orang tuanya melakukan kesalahan? Apakah itu sebuah kejahatan? Maka mesti dilihat dulu secara tafsir, artinya begini. Ketika dia lahir itu kehendak Tuhan itu dia sudah bawa cek, bukan cek kosong. Setiap bayi yang lahir itu alal fitrah itu kalau makna dimensi ekonominya, dia ketika dia lahir sudah membawa cek.
1: Oh iya, betul.
0: Dan bukan cek kosong. Jika tidak ada lagi bagi seorang anak mengkhawatirkan karena kelahirannya lahir dari keturunan yang miskin. Kalau bagi pasangan hidupnya itu dianggap sebagai sebuah kejahatan, ya mesti diteliti dulu. Dia termasuk pemalas bukan? Ya kan kalau dilihat ya ada data di masyarakat umpamanya, dan itu dijadikan rujukan, anaknya banyak, kemudian kemiskinan, dan itu dirujuk untuk menjadi sebuah paragraf dalam mengesahkan tentang vasektomi. Enggak bisa dong, kan itu kasuistis. Kasus per kasus tidak boleh dijadikan alasan untuk generalisasi masalah itu enggak boleh. Salahnya fatal. Dialah yang mesti diperbaiki, ya bukan ekonominya sebenarnya yang dipahami, tapi mindsetnya yang mesti diperbaiki dulu. Nah ini memang pelik ya, masalah ini begitu sangat pelik. Tetapi dalam pandangan Islam itu tidak mengambil cara yang gegabah untuk mengatasi satu masalah. Maka ini harus komprehensif ya dipahaminya semacam itu.
1: Jadi bukan kondisi miskinnya yang sebenarnya yang kemudian jahat, tapi buat saya tuh saya melihatnya kita jadi orang tua yang jahat kalau itu tadi ya, sesuai dengan kalau Anissa ayat 9 bagai. Kalau kita tidak meninggalkan, kalau kita meninggalkan generasi anak keturunan kita itu dalam kondisi lemah. Bisa lemah finansial, spiritual, intelektual, itu justru kita jadi orang tua jahat ya Pak Kiai ya?
0: Iya.
1: Kira-kira gitu.
0: Kenapa saya nggak mau buru-buru setuju dengan kalimat itu? Kan tadi tuh wanita di desa dia takut. Kalau memasang alat-alat KB itu dia nggak berani. Kalau orang nggak berani itu kan susah.
1: Iya.
0: Kemudian suaminya yang malas. Berarti yang dibangun bukan ekonominya.
1: Jadi pemahamannya. Dan itu PR pekerjaan rumah. Kita semua Pak Kiai.
0: Iya,
1: oke, baik, menarik sekali. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita jeda lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita break dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Takut Miskin Karena Anak, Bolehkah? Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita. Menarik sekali sebenarnya pembahasan kita ini. Saya tuh pernah ada di situasi Pak Kiai melihat, aduh saya juga harus jujur ya, kadang-kadang gini, ada mungkin di sekitar lingkungan dekat saya, ada satu keluarga juga yang saya harus katakan mungkin secara ekonomi belum mapan, tapi memang anaknya banyak gitu ya. Tanpa kita sadari atau mungkin kita sadar ya, kita itu tergiring pada stereotip atau pemahaman bahwa udah tahu anaknya banyak ya. Tapi masih aja bikin anak terus gitu. Kadang-kadang tuh tanpa kita sadari kita menjudge mungkin lingkungan terdekat kita atau keluarga yang kita lihat seperti itu. Nah bagaimana ya kita harus mendudukkan, kita kan sebagai seorang muslim sebenarnya kan gak boleh, saya tahu. Tapi kadang-kadang di hati tuh ya ada yang udah tahu ekonominya juga masih susah tapi mungkin anak, terus anaknya ada aja. Bagaimana kita harus mendudukkan sebenarnya, melihat hal-hal seperti ini itu harus seperti apa Pak? Kayak meresponnya.
4: Iya, manusiawi banget ya. Dan ini faktual di masyarakat. Bisa jadi gambarannya itu kan kalau dia TV-nya rusak, gak punya HP, hiburannya cuma istrinya doang gitu loh.
3: Ya. Kayak orang dulu anaknya banyak ya Pak? Nah,
4: orang-orang dulu itu anaknya banyak ya, karena tidak ada hiburan. Yeah. Mau lihat hiburan dianggapnya menyimpang kesalahan. Di rumah cuma pakai sarung aja. Itu juga masalah juga Mbak Mila ya. Tetapi pada kasus yang Mbak Mila sampaikan itu bagian kita yang dekat dengan rumahnya dengan dia. Maka ini bukan generalisasi masalah. Jadi kita yang dekat, kita dekati dia, ya, dekati dia, kasih pemahaman dia. Itu juga sodakoh juga.
3: Sodakoh ilmu.
4: Berjosodakoh kepada dia bahwa yang dia mesti semangat sebagai seorang suami, dia mesti bertanggung jawab terhadap anaknya. Itu jauh lebih bagus ketimbang kita memberikan bantuan, tapi kita tidak mengarahkannya. Nah yang bagus lagi dua-duanya. Jadi para pemirsa, kita punya tanggung jawab, harus buka jendela, harus buka pintu. Jangan-jangan di sebelah kita, di lingkungan kita itu ada orang yang semacam itu. Nah itu mesti dipahamkan. Nah yang kedua yang saya mau kasih wawasan buat para pemirsa itu begini. Wal yakulu qaulan sadidan, itu tadi kan asbabun nuzulnya, setiap orang yang mau meninggal dianjurkan untuk bersedekah, memerdekakan budak dan itu sebagai bekal akhirat. Tanpa memikirkan bahwa anaknya itu gak dapat ahli waris dan dia menjadi minta-minta gitu. Nah yang kedua maknanya wal yakulu qaulan sadidan, itu maknanya ya wal yakul lil mayyiti ya qaulan sadidan ay yulakinuhu bila ilaha illallah. Yang dimaksud, hendaknya kau katakan perkataan yang sadidan itu, kau ucapkan kepada orang yang mau meninggal ya, dan kau talkinkan kepadanya itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Wala ya'muruhu, dan jangan kau perintahkan, ayo ucapkan, tetapi ya wa huwal ladzi yusmi'u qaula la ilaha illallah, tapi kita mengucapkan dekat telinga dia sehingga dia mendengar ucapan kita. Jadi bukannya dia disuruh cepat ayo kemana saja dibagi, tetapi kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah di telinganya itu sehingga dia dengar dan kemudian dia mengikuti perkataan kita.

0: tanpa mengatakan ayo ikuti perkataan saya gitu. Mm-hmm. Nah, perspektif kedua ini gak ada kaitannya dengan materi.
1: Iya.
0: Ya, gak ada pendekatan materi. Kenapa pendekatan kedua tidak apa kosong dari pemahaman materialistis ini? Jawabannya urusan rezeki itu bukan teritorial kita. Itu sudah medan areanya kekuasaan Allah. Kalau dia sudah ikhtiar dan dia sudah berdoa, sudah selesai. Hmm. Kalau ada bermasalah kasus-kasus di masyarakat, dua ini faktor mesti diteliti. Pasti penyebabnya takut dengan teknologi atau terbelakang dalam soal pemahaman. Hmm. Jadi bukan soal ekonomi, kasusnya itu.
1: Jadi itu tadi ya, bisa jadi pemahamannya juga masih harus kita... Harus kita gali lagi ya Pak Kiai ya gitu ya. Kita harus bisa sampaikan itu. Jadi memang ya pada akhirnya kuncinya itu tadi ya. Ini kan kalau ditarik ujungnya soal anak. Anak tuh memang rezeki lagi ya Pak Kiai. Rezeki itu memang harus diikhtiarkan juga. Tapi memang kalau nanti gimana ya, cukup atau enggak. Urusan cukup atau enggak cukup. Urusan ada atau enggak ada itu kan ranahnya Allah ya berarti Pak Kiai.
0: Iya betul.
1: Jadi kita tuh tawakal sebenarnya. Kuncinya tuh juga tawakal enggak Pak Kiai?
0: Iya tawakal dan... memserahkan diri ketika dia sudah berusaha, dia tawakal, serahkan sama Allah. Jangan lupa, dalam Al-Quran itu bahwa rezeki itu banyak tipenya. Salah satu tipe yang dia gak usah berusaha, waliyattaqullah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu jelas benar. Kalau kamu takwa kepada Allah, maka Allah akan buatkan emergency exit yang di luar batas perhitungan kemanusiaan. Kalau Allah sudah mengatakan itu, nggak perlu lagi kita pusing. Dan kita sebenarnya orang yang sering menyaksikan bahwa datangnya rezeki itu kita tidak membuka pintu ikhtiar, kita tidak melobi untuk melahirkan rezeki, tetapi uang itu datang. Rezeki itu datang, itu selesai. Jadi kalau ya masalah ekonomi, jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang masuk medan area kekuasaan Tuhan.
1: Iya betul, jadi pada intinya tuh kita yakin, itu tadi yang Pak Kiai sampaikan, ikhtiar dan doa, yang doanya harus yakin.
0: Yakin.
1: Allah pasti kok,
0: yakin
1: pasti.
0: Gak?
1: Pasti akan cukupkan dan penuhi kebutuhan yakin. Kita ya Pak Kiai.
0: Kan dia bilang, kalau datangnya dari Allah, dia pasti. Seperti pastinya kematian bagi seorang
1: tuh, dari kurang hidup. Pasti apalagi gitu. Jadi tergantung sekarang kitanya mau menjemput itu enggak, mau mengusahakan itu enggak ya
0: Pak Kiai.
1: Jadi kalau kemudian dikembalikan lagi pada judul kita, tidak mau punya anak karena miskin, bolehkah? Bolehkah
0: tidak
1: Pak Kiai?
0: Boleh.
1: Tidak boleh. Ya?
0: Tidak
1: okay.
0: boleh.
1: Terakhir sebagai penutup Pak Kiai, apa yang kita sarikan dari pembahasan kita pada pagi hari ini Pak Kiai?
0: Ya, pertama melihat masalah harus proporsional. Bila itu masalah ekonomi, lakukan pendekatannya pendekatan ekonomi. Kalau masalahnya masalah kemanusiaan dan hak asasi manusia, maka pendekatannya juga harus pendekatan yang bijak, yang tidak mengurangi hak-hak kemanusiaan. Dan pendekatan yang tidak boleh, tidak masuk pada semua lini pemahaman itu adalah pendekatan keagamaan. Jadi perspektif keagamaan itu harus menjadi dasar di dalam kita menyelesaikan masalah. Problem solving yang dengan dasar keagamaan, tidak ada orang yang menyelesai ketika putusan itu didasarkan kepada
1: Allah. Masya Allah. Jadi fondasinya tetap iman.
0: Iya.
1: Iman itu yang akan membuat langkah kita juga mantap ya Pak Kiai ya.
0: Iya.
1: Menapaki hari-hari yang ya kita tahu tidak pasti pemirsa. Tapi pada akhirnya soal rezeki, anak, apapun itu. Allah tuh sudah gariskan itu semua untuk kita. Kita tinggal ikhtiarkan aja kan.
0: Iya.
1: Hari ya Pak Kiai. Masya Allah. Pak Kiai luar biasa. Terima kasih atas ilmunya hari ini.
0: Baik.
1: Kita mendapatkan banyak pencerahan. Mudah-mudahan demikian juga yang dirasakan oleh pemirsa Gapai Kemuliaan. Pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan dan ringankan langkah kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris akan undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Ria Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Dua bangunan pertokoan di pinggir Jalan Raya Pantura, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat siang ludes terbakar.
0: Sementara itu di Lamongan, kebakaran menghanguskan rumah dan juga gudang rongsokan. Korban diperkirakan rugi hingga 1 miliar rupiah.
2: Dua bangunan pertokoan milik UD Berlian Jaya yang berada di pinggir Jalan Raya Pantura Paiton, Desa Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo ludes dilalap api pada Jumat siang. Bangunan terbakar merupakan toko ban dan toko kelontong milik Kusno, warga setempat. Kebakaran terjadi ketika seluruh karyawan meninggalkan toko untuk melaksanakan salat Jumat. Saat kondisi bangunan kosong, api tiba-tiba muncul dan dengan cepat membesar hingga menghanguskan hampir seluruh bangunan beserta barang dagangan di dalamnya. Tiga mobil pemadam diterjunkan ke TKP. Dua armada milik pemerintah Kabupaten Probolinggo dan satu unit dari PT PLN Nusantara Power Paiton. Kepanikan terjadi saat warga melihat asap tebal membubung tinggi dari sebuah rumah semi-permanen di Jalan Cumi-Cumi, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Jumat siang. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat menyebar dan melalap seluruh bagian rumah. Api pun baru bisa dipadamkan setelah 3 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian.
3: Dari anggota korsleting listrik, kita lihat dari struktur api yang terbakar itu di bagian tengah. Jadi dipastikan korsleting listrik karena kita tanya yang pemilik rumah di situ, yang korban, dia tidak memasak, lagi istirahat.
2: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah dan gudang rongsokan milik Saiful Anam, 39 tahun, di Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Tiga mobil pemadam dan satu mobil tangki pemadam kebakaran dikerahkan secara bertahap ke lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama hampir 6 jam, amukan si jago merah kira baru bisa dipastikan benar-benar padam pada Jumat pagi. Akibat kejadian ini, total kerugian yang dialami korban mencapai 1 miliar rupiah. Namun aset senilai 2 miliar rupiah berhasil diselamatkan dari amukan si jago merah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, seorang pengendara mobil viral videonya setelah mengamuk dan juga merusak kaca mobil pengendara lain di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga, keributan dipicu karena mobil pelaku tidak diberi kesempatan menyalip oleh mobil korban.
1: Aksi viral lainnya sebuah mikrotrans Jaklingko ugal-ugalan serta nekat melawan arus lalu lintas di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Aksi itu pun memicu kemacetan parah dari arah sebaliknya.
2: Viral di sosial media, video seorang pengendara mobil merusak kaca mobil pengendara lain di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis siang. Mobil korban berhenti di bahu jalan karena dihadang oleh kendaraan pelaku. Kemudian pelaku turun menghampiri mobil korban dan melakukan pengerusakan. Korban tidak langsung menanggapi aksi pelaku, melainkan dengan memviralkan videonya.
4: Paham kan?
5: Ya.
4: Udah ya.
2: Beberapa jam kemudian, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menciduk pelaku berinisial GV. Dikonfirmasi pada Jumat, pelaku ditangkap tanpa perlawanan di sebuah SPBU di kawasan Keramat Raya, Kuitang, Jakarta Pusat pada Kamis malam.
6: Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif tindakan pelaku murni karena emosi saat di jalan. Tersangka mengaku kesal karena merasa tidak diberi jalan oleh korban. Kemudian pelaku menghadang kendaraan korban, lalu turun dan menuduh korban telah menabrak kendaraannya. Pelaku kemudian melakukan tindakan anarkis dengan menghancurkan kaca spion serta menekuk wiper hingga patah. Korban mengalami kerusakan dengan kerugian kurang lebih 50 juta rupiah.
2: Atas perbuatannya pelaku terancam pidana 2 tahun 6 bulan penjara. Aksi viral lainnya terjadi di kawasan Jalan Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Sebuah mikrotrans Jaklingko berkendara secara ugal-ugalan dan melawan arus lalu lintas. Angkutan umum itu memotong jalur dari arah Marunda menuju Tanjung Priok hingga membuat kendaraan dari arah sebaliknya terkunci dan tidak dapat bergerak. Sejumlah pengguna jalan juga mengeluhkan buruknya sikap sejumlah oknum pramudi yang sering tancap gas sebelum penumpang naik atau turun dengan sempurna.
5: Kami lansia ini perlu kenyamanan yang lebih aman seperti itu.
7: Khawatir
5: sekali.
8: Ya kemarin saya belum naik, supirnya udah tancap gas bang. Saya hampir jatuh, saya nahan tangan saya sakit. Terus saya marah-marah dong, saya bilang, Bapak, ini kayak kan nggak ngejar setoran.
2: Pengguna jasa transportasi massal ini pun berharap manajemen Transjakarta segera melakukan evaluasi hingga memberikan sanksi tegas bagi oknum pramudi yang melanggar aturan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah mobil di Tasikmalaya, Jawa Barat menabrak sejumlah motor saat berhenti di traffic light. Laju mobil pun terhenti usai menabrak sebuah toko di pinggir jalan.
1: Sementara itu, sebuah truk bermuatan ayam hilang kendali dan menabrak jembatan di Kota Madiun, Jawa Timur. Truk yang terguling setelah menabrak bus mengakibatkan ribuan ekor ayam tumpah di jalan dan sebagian mati.
9: Cilaka gede, iya mah cilaka gede, ya Allah.
2: Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat petang. Sebuah mobil menabrak sejumlah pemotor yang tengah berhenti menunggu traffic light di perempatan Cisumur. Akibatnya, beberapa orang pemotor tergeletak di tengah jalan sambil berteriak kesakitan. Sebagian lagi berada di pinggir jalan dalam keadaan luka yang cukup parah. Mobil pun berhenti setelah menabrak toko lampu hingga porak-poranda. Warga langsung mengamankan sopir mobil.
10: Tapi tanggung jawab kan yang punya mobilnya.
11: Kalau kayaknya ya saya minta ganti rugi lah.
2: Kadit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Devi menyebut data sementara 5 sepeda motor yang terlibat dalam tabrakan. 2 orang mengalami luka dan sudah mendapatkan perawatan medis. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Sebuah truk bermuatan ribuan ekor ayam hilang kendali dan menabrak jembatan di Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat siang. Sebelum terguling, truk juga sempat menabrak sebuah bus yang melaju di sampingnya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun muatan ayam tumpah ke jalan dan sebagian mati. Truk melaju dari Ponorogo menuju ke Kota Madiun. Diduga pengemudi truk kurang konsentrasi sehingga hilang kendali dan menabrak median jalan sisi selatan jembatan. Truk mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian depan. Sedangkan bus restu jurusan Ponorogo Surabaya tersebut mengalami pecah kaca pada bagian samping kanan. Kecelakaan pun dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. 2 anggota polisi Satlantas Polres Mojokerto nyaris tertimpa kontainer yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Jampirogo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto pada Jumat pagi. Dalam rekaman CCTV, 2 anggota polisi Satlantas Polres Mojokerto yang ada di lokasi dan sedang mengatur lalu lintas langsung berlari menghindari kontainer yang ambruk. Keduanya pun selamat dan kembali bertugas di lokasi yang sama. Truk kontainer yang melaju dari Jombang menuju ke Surabaya mengalami slip dan ambruk di persimpangan jalan. Sopir pun berhasil keluar dari kabin truk meski dalam keadaan luka di bagian kepala dan kaki. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari Kabupaten Jombang menuju Mojokerto sempat tersendat karena jalan tertutup kontainer. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pelaku begal yang menggunakan senjata tajam saat beraksi dibekuk di tempat persembunyiannya.
0: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan. Sesaat lagi.

0: meriang-meriang, demam-demam yang nggak jelas. Lalu berikutnya radang sendi yang nggak jelas. Belum lagi rambut rontok ya. Kalau seperti luput kan rambutnya kayak kupu-kupu gitu ya.
1: Mengapa hal ini bisa terjadi dan siapa saja yang berisiko? Saksikan CNN Indonesia Health Sabtu 11 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
3: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.

0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
1: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM tumbuh, ekonomi bangsa tangguh. Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Ya, pemirsa, nasib malang dialami seorang pria di Makassar. Motor kesayangannya yang diparkir di depan kos raib digondol pencuri dan korban melapor ke polisi dengan rekaman CCTV.
3: Sementara itu di Kediri, video pencurian 2 ekor burung cucak hijau terekam CCTV. Korban berharap pelaku mengembalikan hasil curian karena video pencurian viral di media sosial.
4: CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan indekos Jalan Todopuli 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat ini hari. Dalam aksinya, pelaku terlihat sempat mengintai lokasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban dengan cara didorong. Menurut pemilik motor, kejadian pencurian terjadi begitu cepat. Saat itu, ia baru saja pulang ke kosnya dan memarkirkan kendaraannya dan akan pergi lagi untuk nobar Piala Dunia.
5: Kan mau nonton Piala Dunia, saya mandi, siap keluar, sudah hilang motornya, tidak lami itu. Sekarang 10 menit saya ditinggal motornya hilang.
4: Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar 22 juta rupiah. Korban sudah melapor ke polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Di lokasi lain, CCTV merekam aksi pencurian 2 ekor burung kicauan di Kediri, Jawa Timur. Dalam aksinya, pelaku memanjat pagar kemudian mengambil sangkar berisi 2 ekor cucak hijau jantan milik Agus Solikin, warga Desa Bogem, Kecamatan Gurah. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Korban berharap pelaku segera mengembalikan hasil curiannya karena video pencurian sudah viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: 16 warga negara asing ditangkap di perairan Laut Timur pada 3 Juli lalu. Warga negara asing berkebangsaan Uzbekistan itu ditangkap usai speedboat yang mereka tumpangi terdampar di Pulau Pantar karena kerusakan mesin.
2: Sementara itu, seorang anak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban amukan warga yang salah tuduh. Sang anak yang menghampiri sebuah sepeda motor yang disangka milik kerabatnya itu justru diteriaki maling. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
4: Pelaku berinisial DS dan DA, 2 dari 3 pelaku begal bersenjata tajam dibekuk di persembunyiannya di Jalan Sempurna Medan, Sumatera Utara pada Kamis malam. Kadit Reskrim Polsek Medan Kota, Ibtu Pol Taktambunan pada Jumat malam membenarkan adanya tindakan pembegalan tersebut. Pelaku yang berboncengan 3 mengadang korban di tempat sepi dan mengancam korban dengan senjata tajam. Sepeda motor korban kemudian dirampas dan dijual seharga 5,8 juta rupiah. Polisi masih melakukan pencarian terhadap 1 orang pelaku yang merupakan residivis. Seorang anak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban salah sasaran amukan massa setelah korban dituduh hendak mencuri motor warga. Jumat petang, Ketua KPAI Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto, mengungkap fakta bahwa korban tidak berniat mencuri. Korban yang sempat salah naik angkutan saat akan pulang ke rumahnya di Pagar Ageng melihat sepeda motor yang terparkir mirip dengan milik kerabatnya. Korban kemudian menghampiri motor tersebut dengan harapan bisa pulang. Namun sejumlah warga yang curiga dengan gerak-gerik korban justru meneriaki maling hingga menganiaya korban. Atas kejadian ini, pihak keluarga melaporkan kasus tersebut kepada KPAI Kabupaten Tasikmalaya. Keluarga meminta pendampingan hukum serta pemulihan nama baik untuk korban. 16 warga negara asing berkebangsaan Uzbekistan diamankan kepolisian Polres Alor Nusa Tenggara Timur pada 3 Juli lalu. Ke-16 WNA ini hendak diselundupkan ke Australia melalui perairan Laut Timur. Berdasarkan keterangan sementara pada Jumat, mereka hanyut terbawa arus setelah speedboat yang ditumpangi terdampar di Pulau Pantar karena kerusakan mesin. 16 WNA ini diketahui memasuki Indonesia melalui Bandara Suta Tangerang dan Ngurah Rai Denpasar secara terpisah. Mereka lalu bertemu di Kendari dan menyewa speedboat sebesar $8,000 atau setara dengan 144 juta rupiah untuk memasuki Australia. Hingga kini aparat Polres Alor masih melakukan pengejaran terhadap 3 orang warga negara Indonesia yang diketahui membantu proses

0: penyelundupan tersebut. Tim liputan CNN Indonesia.
1: Ya, terus ya, cakep.
2: Kawasan Cihapit yang selama ini dikenal sebagai kawasan kuliner legendaris Kota Bandung, kini menjelma menjadi pusat kuliner kekinian.
3: Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Apa jadinya jika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat? Itulah penyakit autoimun yang seringkali sulit dikenali.
1: Biasanya meriang-meriang, demam-demamnya nggak jelas. Lalu berikutnya radang sendi yang nggak jelas. Belum lagi rambut rontok ya. Kalau seperti luput kan rambutnya kayak kupu-kupu gitu ya.
0: Mengapa hal ini bisa terjadi dan siapa saja yang berisiko? Saksikan CNN Indonesia Health Sabtu 11 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert.

0: pelatih utama Timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Suhu panas ekstrim memicu kebakaran di gedung sarana RSUD Sekarwangi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Evakuasi yang cepat membuat api berhasil dikendalikan dan tidak mengganggu layanan rumah sakit.
1: Ya, sementara itu di Jawa Tengah, ribuan warga dan peziarah berebut gunungan sayur dalam tradisi buka luwur yang dianggap bisa membawa keberkahan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
2: Kebakaran melanda area luar gedung instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana atau IPSRS, RSUD Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Jumat siang. Insiden ini memicu kepanikan karena asap hitam tebal sempat membumbung tinggi dari bagian belakang gedung rumah sakit. 4 armada pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi. Petugas rumah sakit juga bergerak cepat mengevakuasi barang-barang untuk mengantisipasi rembetan api. Kobaran api berhasil dikendalikan dalam 15 menit sehingga tidak merembet ke bangunan utama. Dugaan sementara api dipicu oleh cuaca panas ekstrim. Pantulan sinar matahari pada material kaca dan logam di tumpukan barang bekas kemudian membakar kasur, busa, dan styrofoam di area terbuka tersebut. Manajemen RSUD Sekarwangi memastikan kebakaran hanya melalap barang yang sudah tidak terpakai. Meski tidak mengganggu struktur utama, operasional layanan kesehatan rumah sakit dan tak ada korban jiwa, penyebab pasti kebakaran dan total kerugian material masih dalam penyelidikan. Kemeriahan langsung pecah di lereng Gunung Merbabu, Boyolali saat ribuan warga saling dorong demi berebut 6 gunungan sayur mayur. Aksi saling rebut ini merupakan puncak tradisi buka luwur di makam Syekh Maulana Ibrahim Maghribi. Sejak Jumat pagi, komplek makam di Desa Candisari sudah dipadati peziarah. Total ada 6 gunungan hasil bumi setinggi 3 meter yang sebelumnya dikirap sejauh 1 kilometer. Ritual tahunan yang digelar setiap akhir bulan Muharram ini adalah bentuk syukur sekaligus penghormatan kepada ulama penyebar Islam masa Kerajaan Demak. Selain sebagai ajang silaturahmi, tradisi yang bernama buka luwur ini menjadi warisan budaya yang juga mampu menghidupkan potensi wisata religi di Boyolali. Ratusan warga pelajar hingga relawan bersemangat menyisir garis pantai untuk membebaskan area wisata ini dari sampah plastik. Aksi nyata ini dilakukan sebagai upaya pelestarian alam di kawasan pesisir pantai Telengria, Pacitan, Jawa Timur. Suasana kian semarak saat peserta gerakan ini melepas 250 anak penyu atau tukik ke laut lepas. Langkah nyata ini diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian biota laut. Aksi bersih pantai digelar serentak di 600 daerah di Indonesia. Pantai Telengria dipilih sebagai titik awal karena merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan yang memiliki garis pantai panjang. Mendapat dukungan penuh dari pemerintah, kegiatan yang rencananya akan rutin digelar setiap Jumat ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran warga untuk menjaga alam. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Kawasan Cihapit yang selama ini dikenal sebagai kawasan kuliner legendaris dan pusat perdagangan Kota Bandung kini menjelma menjadi pusat kuliner kekinian.
1: Di pasar yang berdiri sejak 1947 ini dan direvitalisasi pada 2014, warung makan khas dan lapak kuliner kekinian berdampingan melayani wisatawan pemburu kuliner lezat.
2: Kawasan Cihapit ini memang menjadi salah satu pusat kuliner yang ada di Kota Bandung. Di sini terdapat sejumlah kuliner legendaris yang bisa dinikmati. Dan salah satunya katanya sudah ada sejak 80 tahun silam. Dan lokasinya ini ada di dalam pasar Cihapit. Dan hari ini saya akan mencoba beberapa kuliner legendaris yang ada di lokasi Cihapit ini. Ikuti saya ya, let's go!
3: Kota Bandung selalu punya cerita lewat rasa. Di tengah gempuran kuliner modern, kawasan Cihapit tetap konsisten menjadi oase bagi mereka yang merindukan cita rasa otentik dan legendaris. Tersembunyi di dalam area Pasar Cihapit, kuliner satu ini sudah berdiri sejak tahun 1947 lalu. Konon, warung nasi ini menjadi salah satu tempat makan favorit Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, ketika berada di Bandung. Menyajikan aneka masakan khas Sunda seperti rendang jengkol, gepuk, hingga pepes, warung ini seolah menjadi mesin waktu nostalgia kuliner.
4: Dulu orang tua tahun 47, lokasinya bukan begini, dulu mengampak. Ya ada, tapi kiosnya bukan ini, bambu itu dulu yang pakai itu di bawahnya itu. Katanya ada buah, emang gak ada.
3: Pencari kuliner nostalgia memenuhi area pasar Cihapit hanya untuk mencicipi sepiring nasi khas Sunda di resto ini. Buka sejak jam 6 pagi, warung yang kini dikelola oleh generasi ketiga dan keempat ini tak pernah berhenti melayani pembeli. Tidak hanya menawarkan sejarah, konsistensi rasa menjadi alasan utama mengapa warung nasi Ibu Eha selalu dipenuhi pelanggan setia. Setiap lauk diolah dengan bumbu tradisional sehingga meresap sempurna. Yang menjadi andalan dan banyak dicari pecinta kuliner hingga selalu ludes setiap hari adalah menu gepuk dan perkedel. Tapi ada juga berbagai pilihan menu lainnya yang tak kalah menggugah selera.
5: Kalau ke Cihapit sih memang destinasi kuliner tuh salah satunya kesini favorit dicari gitu. Karena makanan rumah, kalau di sini makanan rumahan ya enak-enak semua.
6: Iya.
3: Setiap hari sekitar 15 kg daging gepuk yang konon menjadi menu favorit di warung nasi ini habis terjual. Diolah dengan resep turun-temurun asli racikan Ibu Eha, menawarkan cita rasa gepuk yang berbeda dari gepuk pada umumnya. Nah, sebelum kehabisan, saya harus coba menu yang satu ini.
2: Ini sih benar-benar definisi comfort food banget. Kayak makan di rumah gitu ya. Perkedelnya ini tuh daging cincangnya kerasa, kentangnya juga lembut, enak. Kemudian si gepuknya ini nggak alot, empuk, mantep banget. Dan bumbunya tuh nggak yang bikin enak gitu ya. Terus kemudian yang juara itu sambalnya, pedes banget dan enak ya. Lanjut makan lagi.
3: Warung nasi ini biasa buka sejak pukul 6 pagi hingga pukul 3 sore. Namun jika Anda ingin mencoba kuliner yang satu ini, pastikan datang lebih pagi ya. Karena jika telat sedikit, menu yang ingin Anda coba mungkin sudah habis terjual. Hanya berjarak beberapa meter dari pasar Cihapit, kita bergeser ke kuliner yang lebih kekinian namun tetap mengusung nuansa nostalgia. Inilah Bakmi Cokin. Meski tergolong baru jika dibandingkan dengan warung nasi Ibu Eha, Bakmi Cokin berhasil menarik perhatian warga Bandung hingga wisatawan karena konsepnya yang unik. Menggunakan bangunan rumah tua bergaya kolonial, kedai ini menyajikan mie gaya Chinese Indonesia dengan racikan rasa yang mantap.
7: 2020 baru beberapa table ya, kita masih kecil dulu tuh. Nah, kemudian dikarenakan lumayan banyak juga peminatnya, dan selanjutnya kita buka di beberapa tempat.
3: Salah satu daya tarik utama di sini adalah proses pembuatan mie yang dilakukan setiap hari secara mandiri atau homemade. Tanpa bahan pengawet, tekstur mie yang dihasilkan pun menjadi sangat khas. Konsumen juga diberikan kebebasan memilih dua jenis mie, yaitu mie kecil yang kenyal atau mie lebar yang cenderung lebih lembut. Menu andalan yang paling sering dipesan adalah bakmi yamin manis dan asin dengan pilihan topping daging ayam cincang, bakso, hingga pangsit basah. Tak lupa, siraman minyak bawang spesial dan daun bawang segar di atasnya seolah menyempurnakan cita rasa klasik yang dihadirkan.
2: Kuahnya itu enak, jadi asin gurih yang pas dengan bakso. Ini tuh bakso yang dagingnya tuh kerasa banget ya. Kemudian saya pesan bakminya nih, bakmi yang mie lebar kayak gini nih. Ini tuh nggak alot, nggak kenyal ya, tapi pas, pokoknya kombinasi tuh pas banget. Dan saya tuh pesan yang rica-rica nih, rica-ricanya tuh pedas asin yang mantap pokoknya.
3: Karena popularitasnya yang melejit, kedai ini hampir tidak pernah sepi pengunjung. Setiap akhir pekan, antrian panjang atau waiting list menjadi pemandangan biasa di selasar kedai.
6: Kalau aku sih suka mie yaminnya karena emang rasanya gurihnya. Mie yamin gurih biasanya kan manis, bukan nih?
8: Kalau aku sih biasanya kan kalau di mana-mana tuh yamin manis ya gitu. Di sini ada yang baru, asin, terus ternyata perpaduan manisnya itu dari si ayamnya. Cocok. Jadi semuanya cocok.
3: Tak lengkap rasanya menyantap bakmi tanpa kehadiran hidangan pendamping atau side dish. Di sini, bakso goreng dan batagor menjadi menu pendamping yang paling diincar oleh para pengunjung. Bakso goreng di kedai ini memiliki ukuran yang cukup besar dengan tekstur bagian luar yang renyah namun tetap empuk dan padat di dalamnya. Sementara untuk batagornya, diolah dengan adonan ikan tenggiri yang terasa kuat dan disajikan bersama bumbu kacang kental yang memiliki perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit pedas. Jika Anda ingin mencicipi bakmi dengan cita rasa nostalgia ini, kedai Bakmi Jokin buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Informasi berikutnya, kebakaran hebat melanda sebuah bangunan di kawasan Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok pada Jumat siang. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik dengan cepat membesar dan menghanguskan hampir seluruh bangunan.
1: Ya, sementara itu di Kabupaten Bogor, bencana kekeringan mulai melanda. Akibatnya warga harus mengantri air bersih untuk kebutuhan harian, selengkapnya dalam Metropolitan.
9: Kali
10: kebakaran dengan cepat melalap seluruh bagian bangunan dua lantai di kawasan Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok. Kobaran api disertai asap hitam pekat membumbung tinggi dan terlihat dari kejauhan. Material bangunan yang didominasi kayu membuat si jago merah dengan mudah merembet ke seluruh bagian bangunan. Kuat dugaan kebakaran yang melanda gudang kayu ini disebabkan oleh korsleting listrik.
11: Di lantai dua itu terjadi kebakaran awal mula api dan memang diduga dari korsleting listrik. Bangunan semi permanen ini terbuat dari kayu dan cukup cepat penyebarannya. Ini sekitar luas area sekitar 300 meter persegi. Dan di dalamnya ada 2 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2. Jadi kalau diestimasi kerugian mungkin sekitar puluhan juta lebih ya. Terus ada korban atau tidak, ini alhamdulillah tidak ada korban karena ini bedeng pekerja.

0: Di dua wilayah rukun warga menyusut drastis sejak satu bulan terakhir.
1: Di wilayah kami itu kekeringan memang sudah menjadi rutinitas setiap tahun ya. Dan untuk tahun ini emang sudah berjalan kurang lebih hampir satu bulan gitu. Sehingga warga masyarakat mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih.
0: Untuk memenuhi kebutuhan harian seperti mandi dan mencuci, warga terpaksa rela mengantri di titik aliran air yang masih tersisa. Sementara untuk kebutuhan air minum, warga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air mineral karena kondisi air sumur yang sudah tidak layak dikonsumsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Keberadaan kucing liar di kawasan publik kerap menjadi perdebatan. Di satu sisi membutuhkan perhatian dan perlindungan, namun di sisi lain juga berkaitan dengan kebersihan dan ketertiban lingkungan.
3: Ya, dan menjawab tantangan tersebut, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program Traktir Kucing di sejumlah titik publik. Seperti apa program Jakarta Ramah Satwa? Kita simak liputan Dwi Agung bersama Ricky Maulana berikut ini.
4: Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP resmi memperluas jangkauan program Traktir Kucing. Setelah sukses digelar di beberapa kawasan, program yang berfokus pada penertiban pemberian lokasi pakan ini kini hadir menyasar area publik seperti area halte busway dan area pasar. Langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya populasi kucing liar di area pasar yang kerap memicu masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan. Masyarakat menyambut baik program Ramah Satwa ini.
5: Sembarangan kalau orang mau ngasih makan, nggak berantakan gitu, jadi ada wadahnya tersendiri di sini. Seperti itu, bagus sih kalau kata saya mah.
6: Kalau menurut saya sih, pemerintah harusnya lebih banyak bikin program kayak gini, di khususnya kayak di taman, mungkin di taman Blok M atau di taman yang berkhusus banyak kucing lah.
7: Ya, kalau saya sih, kalau untuk masalah aturan pemerintah untuk kasih makan kucing, kalau di tempatnya, kalau nggak mengganggu orang yang melintas, ya saya setuju-setuju aja.
8: Pemerintah kasih nih ruang untuk cat lover ngasih makan, itu jadi jauh lebih bagus, lebih teratur gitu.
4: Pegiat pecinta satwa Kori Sulaiman. Take 2. Pegiat pecinta satwa Kori Sulaiman mengatakan program Ramah Satwa merupakan hal positif. Namun Kori juga menyoroti tempat pakan kucing di area rawan seperti halte busway yang menurutnya justru berpotensi membahayakan satwa tersebut sekaligus mengganggu fasilitas umum.
9: Tempat untuk tray feeding ya, itu paling enggak yang enggak dilalu-lalangi terlalu banyak orang. Jadi kan kita enggak menghalangi jalan orang, apalagi kan itu tempat transportasi umum ya. Kadang kan orang mau buru-buru gitu kan, terus kemudian nggak membuat bahaya kucingnya juga. Kalau bisa dikasih spot memang, dan kucing pun kalau misalnya di tempat lalu-lalang, maka mereka juga nggak nyaman gitu.
4: Sebagai pegiat satwa, Kori mengimbau masyarakat untuk peduli dan tidak malah memanfaatkan program tersebut dengan hal-hal yang negatif. Melalui program ini, take 2. Melalui program ini, Pemprov DKI juga memfasilitasi tindakan lainnya seperti pemberian vaksinasi rabies serta edukasi penanganan hewan kepada masyarakat. Dwi Agung, Ricky Maulana, Jakarta.
3: Momen libur sekolah dimanfaatkan banyak keluarga untuk berwisata edukasi di Pony Park, Klaten, Jawa Tengah. Mini zoo ini menjadi salah satu destinasi favorit dengan menyajikan puluhan jenis satwa, ada juga aktivitas interaksi, serta pertunjukan hewan yang menarik perhatian anak-anak.
2: Ratusan wisatawan juga memadati objek wisata Delas Lembah Asri Serang di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Di sana tersedia beragam wahana permainan, taman bunga, dan pastinya udara pegunungan yang sejuk menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung.
10: Akhir pekan, waktunya liburan. Bagi Anda yang belum tahu mau kemana nih, di Mini Zoo Pony Park ada banyak aneka satwa yang bisa diajak main. Mulai dari alpaka, kapibara, hingga kuda poni ada loh. Di sini, pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan para hewan. Dan ada juga pertunjukan aksi seru para penghuni Mini Zoo yang terletak di Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
11: Soalnya liburan sekolah anak ya dari Bandung. Mm-hmm.
12: Ya. Kenapa memilih sini, Bu?
11: Karena baru sama dekat dari rumah. Mm-hmm.
12: Tadi setelah masuk gimana perasaannya?
11: Ya seneng ya, soalnya anak saya juga seneng lihat binatang kan. Mm-hmm. Dan penasaran juga karena baru.

0: Pada momen liburan sekolah, Mini Zoo selalu dipadati ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Rata-rata dalam satu hari bisa mencapai 1.500 sampai 3.000 pengunjung yang datang. Untuk bisa main di sini, pengunjung dikenakan biaya tiket seharga Rp35.000 di hari biasa, sedangkan pada akhir pekan, tiket dijual Rp45.000. Rekomendasi tempat main akhir pekan lainnya ada di objek wisata di alas lembah Asri Serang yang terletak di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Di lokasi wisata ini, Taman Bunga dan Taman Kelinci menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto. Bagi pengunjung, Taman Bunga yang tertata rapi serta udara yang bersih dan sejuk ini menjadi nilai lebih dari destinasi wisata ini.
1: Ini di sini Taman Bunga sangat bagus sekali, bunganya segar, terus bagus untuk bersuas foto.
2: Terus gimana dengan udaranya?
1: Udaranya sangat sejuk sekali di sini, nggak ada polusi, cocok banget untuk membawa anak-anak dan keluarga.
0: Selain itu, tersedia juga berbagai wahana permainan dan edukasi, di antaranya Taman Kelinci, Inoland, Mini Zoo, kolam renang, Flying Fox, sepeda air, ATV, Jeep Adventure, dan wisata berkuda. Pengelola menyebutkan selama musim libur sekolah, jumlah pengunjung meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Wisatawan tidak hanya berasal dari Purbalingga, tetapi juga datang dari luar daerah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Momen libur sekolah menjadi waktu bagi anak-anak untuk mengurangi penggunaan gadget. Bisa dengan berkemah atau main permainan tradisional.
4: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Apa jadinya jika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat? Itulah penyakit autoimun yang seringkali sulit dikenali.
1: Biasanya meriang-meriang, demam-demamnya nggak jelas. Lalu berikutnya radang sendi yang nggak jelas. Belum lagi rambut rontok ya. Kalau seperti lupus kan rambutnya kayak kupu-kupu gitu ya.
0: Mengapa hal ini bisa terjadi dan siapa saja yang berisiko? Saksikan CNN Indonesia Health. Sabtu 11 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
2: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
3: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan

0: Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
1: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM tumbuh, ekonomi bangsa tangguh. Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
4: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah terus memperkuat transformasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Garuda.
7: Dan program Sekolah Unggul Berasrama ini diharapkan mencetak generasi muda berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045.
8: Pemerintah meluncurkan program Sekolah Garuda sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Program yang menjadi bagian dari hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kapasitas guru, serta tata kelola sekolah. Pada tahun 2025, pemerintah meluncurkan 16 sekolah Garuda yang terdiri dari 12 sekolah Garuda transformasi dan 4 sekolah Garuda baru. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 80 sekolah Garuda hingga tahun 2029, termasuk di wilayah 3T, untuk memperluas akses pendidikan berkualitas. Program ini akan memulai menerima siswa pertama pada bulan Juli 2026.
9: Bapak Presiden melihat bahwa talenta itu ada di mana-mana, tetapi kesempatan tidak ada di mana-mana. Dan pemerintahlah tugasnya menciptakan kesempatan tersebut. Jadi Sekolah Garuda ditujukan untuk siapa? Untuk mereka yang paling pintar, paling punya prestasi, apapun latar belakang mereka. Mereka yang berprestasi, mereka yang punya potensi, tapi berasal dari ekonomi kurang mampu, itu sangat-sangat sulit bisa mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Inilah kenapa ada Sekolah Garuda.
8: Program Sekolah Garuda menerapkan dua skema, yaitu Sekolah Garuda baru di daerah yang belum memiliki SMA unggul, serta Sekolah Garuda transformasi yang memperkuat sistem di sekolah unggul yang sudah ada. Seluruh siswa akan mendapatkan beasiswa penuh, fasilitas asrama, serta kesempatan menembus perguruan tinggi terbaik dunia. Salah satunya Konawe Selatan.

0: Selatan Sulawesi Tenggara, pembangunan sekolah Garuda sedang berjalan. Pemerintah daerah menyebut progres pembangunan gedung belajar, asrama, hunian guru, dan fasilitas pendukung telah mencapai lebih dari 70%.
1: Bahwa kami di daerah, kita harus jujur mengakui bahwa kualitas kita masih tertinggal jauh dengan misalnya anak-anak kita di Jakarta, di Pulau Jawa misalnya. Nah, sehingga dengan adanya sekolah unggul Garuda ini, tentu kita berharap seperti saya, tadinya saya tidak punya konsep untuk menyiapkan anak saya. Tapi dengan adanya sekolah Garuda ini, saya terinspirasi untuk menyiapkan sekolah-sekolah unggulan, mulai dari tingkat SD dan SMP.
2: Imbas yang bagus.
1: Jadi bukan cuma SMP, Pak. Saya harus siapkan dari SD, sekolah dasar. Karena persaingan untuk masuk di sekolah unggul Garuda ini begitu ketat.
0: Selain menggunakan kurikulum nasional, sekolah Garuda nanti juga akan menerapkan kurikulum internasional yang berdasarkan hasil riset memiliki peluang lebih besar mengantarkan siswa masuk ke 100 perguruan tinggi terbaik dunia, dan seluruh guru dan kepala sekolah direkrut melalui proses seleksi yang ketat.
3: Seleksi kami itu start dari undangan dulu, undangan di aplikasi, dan itu terundang 20 ribuan. Itu
4: berarti
3: di
4: bukan untuk umum sebelumnya ya?
3: Umum,
4: ya?
2: Total
3: betul.
2: Umum.
4: Semua bisa berpartisipasi.
3: Ya, semua PNS yang memiliki kualifikasi itu bisa. Kemudian nyusut lagi sampai 2.000, kemudian 1.500 sampai 56. Dan 56 itu yang tadi disampaikan Prof. Stella, kami diundang ke Jakarta dan itu tesnya, saya sangat bersyukur gitu kan bisa bergabung di Sekolah Garuda, dan ini merupakan challenge juga bagi saya bagaimana saya bisa memberikan pelayanan terbaik ya. Karena sebagai ASN gitu kan saya memberikan pelayanan terbaik kepada siswa, kepada negara, dan memberikan kualitas yang bisa.
0: Pemerintah berharap Sekolah Garuda menjadi inkubator pemimpin masa depan yang memiliki wawasan global, berkarakter kuat, dan memiliki kepedulian terhadap keberagaman Indonesia. Melalui program ini, talenta terbaik dari seluruh penjuru tanah air diharapkan mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.
5: Momen libur sekolah menjadi waktu bagi anak-anak dan juga orang tua untuk mengurangi penggunaan gadget. Berkemah di alam terbuka bisa menjadi salah satu aktivitas seru yang bisa dilakukan.
6: Selain itu, anak-anak juga bisa ya mulai mengenal permainan tradisional. Selain melatih kekuatan fisik, permainan tradisional juga bisa memupuk rasa cinta pada tradisi daerah.
5: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
6: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
5: sampai jumpa.
7: Menikmati alam terbuka dengan berkemah menjadi salah satu cara mengisi akhir pekan. Bagi Anda yang ingin mencari lokasi berkemah di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, tersedia lahan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas camping. Lokasi datar dan dialiri sungai dengan air yang jernih menjadi lokasi yang cocok untuk refreshing dari hiruk-pikuk kota dan penggunaan gadget yang berlebih.
8: Mau camping satu malam aja kita. Ini kan masih dalam suasana liburan sekolah anak ya. Nanti hari Senin udah masuk, jadi satu malam di sini, nanti istirahat di rumah. Di sini kami udah 3 kali ya, jadi ini termasuk yang murah dan dekat dengan air.
7: Untuk bisa camping di kawasan ini, setiap pengunjung dikenakan biaya Rp35.000. Momen liburan sekolah juga bisa dimanfaatkan untuk mengenal permainan tradisional. Seperti anak-anak di Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mereka sangat antusias bermain 3 jenis permainan tradisional, yaitu balap pakiak, balap tempur kelapa, dan kasti. Ajang dolanan tradisional tersebut digelar oleh pemerintah desa setempat. Langkah tersebut berupaya untuk mengisi liburan sekolah yang bermanfaat dan menyenangkan.
9: Ikut lomba pakiak, anunya senang sekali.
10: Kenapa senang?
9: Juara.
10: Juara. Ya. Susah nggak tadi bermain lomba pakiak tadi?
9: Susah.
10: Kenapa?
9: Soalnya kalau tidak kompak bisa jatuh semua.
7: Selain melatih kreativitas anak dan kerja sama tim, kegiatan ini sekaligus melestarikan permainan tradisional. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 11 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Warga Sungai Lahar Blitar dikejutkan dengan penemuan bom berukuran besar peninggalan Perang Dunia Kedua. Ada puluhan nakes Nusa Tenggara Timur yang menggelar aksi dukungan kepada Dr. Ica. Mereka menuntut penuntasan kasus. Otoritas Jasa Keuangan menyita aset terkait kasus Indosuria senilai 113,97 miliar rupiah.

0: Warga di sekitar Sungai Lahar, Blitar panik usai menemukan bom berukuran besar sepanjang 1,5 meter. Bom yang diduga peninggalan Perang Dunia Kedua itu akhirnya berhasil diangkat tim Gegana Brimob Polda Jawa Timur dan timbunan bebatuan sungai.
1: Ketegangan dialami oleh warga usai benda diduga bom berukuran besar ditemukan pemancing ikan di aliran Sungai Lahar, Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Warga yang panik langsung melaporkan temuan ini ke polisi dan pada Kamis tim Gegana langsung datang ke lokasi. Warga yang juga ketua RT setempat, yakni Mujiono, menuturkan penemuan benda diduga bom ini bermula saat pemancing mencari ikan pada sepekan lalu. Penemu sempat nekat menarik namun tidak kuat. Dan ternyata dari pemeriksaan polisi yang ditemukan pemancing adalah bom berdaya ledak tinggi.
2: Itu anak-anak apa itu cari ikan malam-malam. Satu minggu
3: yang lalu.
2: Itu nggak tahu itu ada apa, terus apa itu ditarik-tarik nggak bisa, baru ketahuan itu benda itu.
3: Diduga bom.
2: Ya, lapor itu RT, baru saya membuktikan di situ, saya gerayangi, memang ada siripnya, terus saya lapor ke lurah.
1: Proses evakuasi bom jenis bom aircraft berukuran besar, yakni panjang 1,5 meter dan diameter 30 cm ini cukup sulit. Selain beratnya yang mencapai 100 kg, tim Gegana harus berhati-hati mengangkatnya dari timbunan bebatuan sungai. Setelah berjalan lebih dari 5 jam, evakuasi tim Gegana berhasil mengevakuasi bom ke lokasi yang aman. Beratnya bom harus diangkat oleh 8 anggota Gegana.
4: Yang rupanya memang itu adalah mortir atau bisa dikatakan bom udara atau bom aircraft yang kurang lebih lebarnya 25 sampai 30 cm, diameternya, panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Untuk beratnya sendiri diperkirakan menurut informasi 50 sampai 100 kg.
1: Usai dievakuasi ke tempat yang aman, bom langsung dibawa tim Gegana dengan kendaraan rantis Gegana ke tempat disposal atau pemusnahan. Yosi Bionovianto, Blitar, Jawa Timur.
0: Informasi berikutnya, tembok penahan tanah atau TPT yang masih dalam tahap pengerjaan proyek Indekos di Sumedang, Jawa Barat, tiba-tiba ambruk hingga menimpa 2 orang pekerja pada Jumat. 1 orang tewas, 1 lainnya mengalami cedera patah tangan.
5: Tembok penahan tanah yang masih dalam tahap pengerjaan proyek Indekos di Dusun Neglasari, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, tiba-tiba ambruk hingga menimpa 2 pekerja pada Jumat siang.

0: Satu korban selamat bernama Ikun, berusia 60 tahun, sedangkan satu korban meninggal bernama Dodo, yang berusia 46 tahun. Saat kejadian, para pekerja sedang mengerjakan galian pondasi bangunan. Diduga getaran dari aktivitas penggalian memicu robohnya tembok penahan tanah setinggi 8 meter tepat di atasnya.
1: Sebenarnya tadi sudah waktunya jumatan, sholat jumat, sehingga diingatkan sama mandornya untuk keluar dari tempat kerja atau dari pondasi yang digali. Kemudian yang satu mendahului, dia sempat juga tertimbun kena runtuhan dari pondasi yang lebih kecil, sehingga mengakibatkan cedera di bahu dan pelipis. Sedangkan yang meninggal dunia tadi, yang dievakuasi terakhir itu, masih memperbaiki tali sepatu atau masih memakai sepatu, jadi tidak sempat dia menyelamatkan diri.
0: Dari 8 orang yang berada di lokasi, hanya 2 orang yang terdampak langsung. Petugas gabungan telah berhasil menyelesaikan proses evakuasi selama kurang lebih 1 jam. Polisi meminta penangguhan sementara atas seluruh aktivitas pengerjaan proyek tersebut sampai penyelidikan selesai. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
2: Dua bangunan pertokoan di pinggir Jalan Raya Pantura, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat siang ludes terbakar. Sementara di Lamongan, kebakaran menghanguskan rumah dan gudang rongsokan. Korban diperkirakan rugi hingga 1 miliar rupiah.
3: Dua bangunan pertokoan milik Ude Berlian Jaya yang berada di pinggir Jalan Raya Pantura Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, ludes dilalap api pada Jumat siang. Bangunan terbakar merupakan toko ban dan toko kelontong milik Kusno, warga setempat. Kebakaran terjadi ketika seluruh karyawan meninggalkan toko untuk melaksanakan sholat Jumat. Saat kondisi bangunan kosong, api tiba-tiba muncul dan dengan cepat membesar, hingga menghanguskan hampir seluruh bangunan beserta barang dagangan di dalamnya. 3 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke TKP. 2 armada milik pemerintah Kabupaten Probolinggo dan 1 unit dari PT PLN Nusantara Power Paiton.
4: Yang jelas tadi dapat informasi dari masyarakat, toko milik Pak Kusno ini terjadi kebakaran yang berawal dari pertama lampu padam, kemudian pada panel muncul listrik api sehingga membakar semuanya. Ada 2 toko, di antaranya toko ban dan toko padang.
5: Konsleting berarti ya? Konsleting berarti?
4: Kemungkinan besar konsleting listrik. Kemungkinan besar. Tapi tetap kita melakukan penyelidikan lebih lanjut nanti.
3: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah dan gudang rongsokan milik Saiful Anam, 39 tahun, di Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur pada Jumat dini hari. 3 mobil pemadam dan 1 mobil tangki pemadam kebakaran dikerahkan secara bertahap ke lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama hampir 6 jam, amukan si jago merah akhirnya baru bisa dipastikan benar-benar padam pada Jumat pagi. Akibat kejadian ini, total kerugian yang dialami korban mencapai 1 miliar rupiah. Namun aset senilai 2 miliar rupiah berhasil diselamatkan dari amukan si jago merah.
6: Penyebabnya sendiri diduga dari sisa api, sisa pembakaran sampah yang ada di belakang.
7: Terus kondisi gudangnya sendiri?
6: Kondisi gudang terbakar semua, ya hanya 10% yang bisa diselamatkan. Alhamdulillah juga di situ dekat ada 4 unit rumah yang masih bisa diselamatkan, tidak sampai rumahnya, tidak sampai terbakar. Hanya sedikit pintu belakang yang terbakar.
3: Kobaran api besar disertai kepulan asap hitam pekat dengan cepat melahap habis sebuah tempat usaha laundry dan bangunan bengkel motor di Perumahan Persada Banten, Kota Serang, Banten. Peristiwa ini terjadi pada Jumat pagi. Menurut keterangan korban sekaligus pemilik laundry, petaka bermula saat dirinya hendak mengganti tabung gas ukuran 3 kg yang sudah habis.
8: Gasnya habis,
9: Ibu.
8: Saya matiin dulu motornya. Jadi matiin.
9: Uap ya?
8: Saya pasang gas, kan bunyi tuh. Otomatis saya buka lagi. Begitu dibuka regulator, Bang, saya kasih karet apa bagaimana gitu yang diajak. Begitu dibuka, regulator terus ke atas.
9: Apinya langsung?
8: Bukan api.
9: Gasnya?
8: Terus mau saya bawa keluar, keburu nyamber.
3: Setelah melakukan upaya penyemprotan secara intensif selama 20 menit, amukan si jago merah akhirnya berhasil dijinakan dan diisolasi agar tidak merembet. Petugas rescue menduga buruknya sistem sirkulasi udara di dalam ruangan kantor laundry membuat gas terakumulasi cepat hingga memicu ledakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah mobil di Tasikmalaya, Jawa Barat menabrak sejumlah motor saat berhenti di traffic light. Laju mobil pun terhenti usai menabrak sebuah toko di pinggir jalan. Sementara itu sebuah truk bermuatan ayam hilang kendali dan menabrak jembatan di Kota Madiun, Jawa Timur. Truk yang terguling setelah menabrak bus mengakibatkan ribuan ekor ayam tumpah di jalan dan sebagian mati.
9: Cilaka gede, iya mah cilaka gede, ya Allah.
10: Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat petang. Sebuah mobil menabrak sejumlah pemotor yang tengah berhenti menunggu traffic light di perempatan Cisumur. Akibatnya, beberapa orang pemotor tergeletak di tengah jalan sambil berteriak kesakitan. Sebagian lagi berada di pinggir jalan dalam keadaan luka yang cukup parah. Mobil pun berhenti setelah menabrak toko lampu hingga porak-poranda. Warga langsung mengamankan sopir mobil.
11: Tapi tanggung jawab kan yang punya mobilnya.
12: Kalau kayaknya ya saya minta ganti rugi lah.
10: Kadit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Devi menyebut, data sementara 5 sepeda motor yang terlibat dalam tabrakan, 2 orang mengalami luka dan sudah mendapatkan perawatan medis. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Sebuah truk bermuatan ribuan ekor ayam hilang kendali dan menabrak jembatan di Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat siang. Sebelum terguling, truk juga sempat menabrak sebuah bus yang melaju di sampingnya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun muatan ayam tumpah ke jalan dan sebagian mati. Truk melaju dari Ponorogo menuju ke Kota Madiun. Diduga pengemudi truk kurang konsentrasi sehingga hilang kendali dan menabrak median jalan sisi selatan jembatan. Truk mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian depan. Sedangkan bus restu jurusan Ponorogo Surabaya tersebut mengalami pecah kaca pada bagian samping kanan. Kecelakaan pun dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. Dua anggota polisi Satlantas Polres Mojokerto nyaris tertimpa kontainer yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Jampirogo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto pada Jumat pagi. Dalam rekaman CCTV, dua anggota polisi Satlantas Polres Mojokerto yang ada di lokasi dan sedang mengatur lalu lintas langsung berlari menghindari kontainer yang ambruk. Keduanya pun selamat dan kembali bertugas di lokasi yang sama. Truk kontainer yang melaju dari Jombang menuju ke Surabaya mengalami slip dan ambruk di persimpangan jalan. Sopir pun berhasil keluar dari kabin truk meski dalam keadaan luka di bagian kepala dan kaki. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari Kabupaten Jombang menuju Mojokerto sempat tersendat karena jalan tertutup kontainer. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Puluhan nakes Nusa Tenggara Timur menggelar aksi dukungan kepada Dr. Ica. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Apa jadinya jika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat? Itulah penyakit autoimun yang seringkali sulit dikenali.
1: Biasanya meriang-meriang, demam-demam yang nggak jelas. Lalu berikutnya radang sendi yang nggak jelas. Belum lagi rambut rontok ya. Kalau seperti lupus kan rambutnya kayak kupu-kupu gitu ya.
0: Mengapa hal ini bisa terjadi dan siapa saja yang berisiko? Saksikan CNN Indonesia Health Sabtu 11 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Bukan sampah yang membentuk.

0: Untuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Ada puluhan tenaga kerja yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur menggelar aksi damai di depan gedung DPR NTT pada Kamis petang. Para nakes menuntut polisi mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan yang menimpa Dr. Ica.
1: Puluhan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur membawa spanduk panjang dan puluhan poster berisi tuntutan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan perundungan yang dialami Dr. Ica. Koalisi yang terdiri dari para dokter, perawat, bidan, apoteker, laboran, dan simpatisan menuntut dinonaktifkannya ketiga anggota DPRD Timur Tengah Utara. Ketiga diduga melakukan perundungan dan penganiayaan terhadap Dr. Ica. Para nakes turun ke jalan karena ketiga anggota DPRD belum mendapatkan sanksi dari partai maupun dari badan kehormatan DPRD.
2: Gangguan atau tekanan dari para terduga yang tersangkanya, ya kita siap untuk mengawal pihak kepolisian dari Koalisi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Bersatu Nusa Tenggara Timur.
1: Aksi kemudian berlanjut dengan menyalakan lilin duka cita mengenang kekerasan yang dialami oleh mendiang Dr. Ica Pakaenoni. Sementara itu, perwakilan Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan kadernya Terensius Lazakar telah dinonaktifkan agar fokus menjalani seluruh proses hukumnya.
3: Apa yang sudah terjadi, ini yang terakhir untuk kita khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan pada umumnya di wilayah Indonesia ini. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan ini menyatukan satu tekad, bahwa kami sangat bersungguh-sungguh agar semua proses yang sementara berjalan ini harus sampai tuntas.
1: Sebelumnya Partai PDIP juga telah menonaktifkan anggotanya, Veronica Lake, salah satu pelaku yang diduga melakukan kekerasan pada Dr. Ica. Rencananya penyidik Polda NTT akan meminta keterangan orang tua Dr. Ica pada akhir pekan ini setelah menggelar upacara adat di kampung halaman. Sedangkan penyidik mengagendakan pemeriksaan para terlapor pada hari Senin pekan depan. Kristongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Hendak melakukan transaksi jual-beli narkotika, seorang petani yang diduga sebagai pengedar narkoba dibekuk petugas di sebuah gubuk dalam hutan di Kota Padang, Sumatera Barat. Di lokasi lain, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di tengah area perkebunan terpencil di Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Petugas Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang warga yang berada di sebuah pondok di dalam hutan, Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis dini hari. Saat dilakukan penggerebekan, pelaku berinisial P yang berprofesi sebagai petani ini hendak melakukan transaksi narkoba dengan beberapa pembeli. Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menyita 8 paket sabu siap edar beserta alat timbangannya. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut mengamankan 4 orang yang sedang melakukan transaksi pembelian narkoba. Dari hasil penyelidikan, aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku di dalam gubuk di atas bukit ini untuk menghindari kecurigaan warga dan aparat.
5: Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang telah mengamankan 1 orang terduga pelaku terkait narkotika inisial P, umur 45 tahun, alamatnya di Kecamatan Pau. Berdasarkan dari laporan masyarakat sekitar bahwa di lokasi tempat kita melakukan penangkapan ada transaksi jual beli narkotika. Kemudian anggota bersama masyarakat turun bersama mencari informasi dan akhirnya kita menemukan ternyata benar ada di sana seseorang yang terindikasi memperjual belikan narkoba.
4: Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di tengah area perkebunan di Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu

0: sore. Sejumlah pelaku berhasil melarikan diri setelah mengetahui kedatangan petugas melalui pantauan CCTV yang terpasang dari pintu masuk hingga antara pepohonan. Dua orang ditangkap dan polisi menemukan beberapa paket sabu siap edar, puluhan alat hisap sabu, serta ratusan plastik pembungkus sabu. Seluruh perangkat CCTV yang terpasang turut disita guna mengidentifikasi para pelaku yang beraktivitas di lokasi. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha pada Kamis menyebut, para pelaku sengaja memanfaatkan lokasi terpencil serta memasang CCTV agar dapat melarikan diri saat petugas datang.
1: Tempat tinggal dijadikan semi permanen atau bangunan semi permanen yang digunakan sebagai barak, dilengkapi dengan CCTV penuh, ada yang ditaruh di pohon, pintu masuk, bahkan jalan masuk. Seperti diketahui, untuk menuju titik ini, rekan-rekan perlu melampaui beberapa hal, yaitu dari mulai persawahan, jalan alteri, maupun gang kecil, bahkan di perkebunan.
0: Untuk mencegah lokasi kembali digunakan, petugas merobohkan dan membakar seluruh barak narkoba yang berdiri di kawasan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi berikutnya, polisi akhirnya menetapkan dua tersangka terkait kasus dugaan pembakaran tiga santri di Pondok Pesantren Rosudatu Saulatiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu, orang tua korban meminta agar tersangka dihukum seberat-beratnya karena anak-anak mereka menanggung rasa sakit dan luka yang cukup parah.
3: Penantian panjang keluarga santri Pondok Pesantren Rosudatu Saulatiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya, akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, tapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
4: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, menyita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum dan AMR.
3: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
5: Anak kepengon yang sakit ada yang syarat tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
6: Permintaan ada sa napiaran jok pelaku lah honet do andena di penjara busilah di penjara andena seumur hidup jaga kan andena bermi ane julu. Pokok seadil-adil wah malik le pihak pondok sande narak tanggung jawab merantan sak ne ada bisa ada narak tindakan lah. Ada sak berembe ke anden ya. Ara efek jeran lah ini julu bele pihak pondok itu.
5: Tapi narak pengurus korban-korban
6: salah. Ada pendek narak korban lain sama merantan sawah merantan le anak kene wah.
3: Seperti diketahui, tiga orang santri Pondok Pesantren Rosudatu Saulatiyah Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian ini, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara dua orang santri lainnya selamat namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kaki. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
2: OJK sita aset

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan bergerak cepat dalam menuntaskan kasus dugaan tindak pidana perasuransian yang melibatkan petinggi Indosuria. Terbaru, OJK berhasil menyita sebanyak 485 barang bukti berupa aset properti hingga uang tunai dengan nilai mencapai 113,97 miliar rupiah.
1: Upaya penegakan hukum di sektor jasa keuangan kembali membuahkan hasil. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi merilis penyitaan 485 barang bukti milik tersangka kasus Indosuria berinisial HS. Adapun total nilai aset yang berhasil diamankan oleh tim penyidik kali ini mencapai 113,97 miliar rupiah.
2: Hingga saat ini telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Saya ulang ya, telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
1: Dari hasil penyelidikan, modus operandi Indosuria diduga memakan dana asuransi hingga 500 miliar rupiah, di mana 300 miliar rupiah diantaranya digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka HS. Proses pelacakan aset ini diakui penyidik tidak mudah karena minimnya sikap kooperatif tersangka. Namun berdasarkan informasi dari nasabah dan berbagai pihak, tim penyidik OJK berhasil melacak dan menyita 3 unit ruko, rumah di Kota Medan, serta sejumlah uang tunai.
3: Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M, 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.